وهذا بإجماع أهل العلم إذا استطاع الطهارة. Yang kedua, dilarang bagi orang yang berhadas salat. Jadi ini wadih, jelas ya. Nah, kalau orang hadas ya sudah salatnya enggak terima. Pokoknya orang berhadas tidak boleh salat, entah salat wajib ataupun salat sunnah. Dan ini bi ijma' ahli ilm. Ijma' kesepakatan para ulama. Idz tata'a at-taharah, ini penting. Kita tidak berbicara perempuan yang haid dan nifas. Karena haid dan nifas sudah jelas. Ya. Mereka ya memang dilarang untuk sholat. Tapi sekarang kita berbicara misalnya wanita yang tidak haid dan nifas atau laki-laki. Tapi dalam kondisi tidak berwudu atau dalam kondisi junub. Seperti itu. Pokoknya dia tidak punya taharah, tidak berwudu. Ya. Kata Syekh, dilarang untuk sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan ini kesepakatan ulama. Kata Syekh, idastata'a at-taharah. Nah, ini penting. Selama orang tersebut mampu untuk bersuci. Inilah agama Islam. Yang namanya sholat itu hukum asalnya kalau tidak bersuci, sholatnya tidak sah. Tapi Islam ini, sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalau sudah masalah perintah-perintah Allah dan Rasulnya, ini terikat dengan yang namanya al-istita'ah, kemampuan. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fama ma'amartukum bihi fa'tuminhu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka lakukan semampu kalian. Sehingga, kalau ada orang yang tidak mampu untuk bertohar, betul-betul tidak mampu, tapi dia adalah seorang muslim, bukan wanita haid dan nifas, artinya dia tetap terkena kewajiban sholat, tapi dia tidak bisa bersuci. Maka dia tetap sholat dan tidak meninggalkan sholat. Sudah lewat contohnya bersama kita orang yang kondisi sadar tapi dia apa? Luka bakar seluruh tubuhnya. Jangankan untuk berwudu, bertayamum saja tidak bisa. Atau contohnya misalnya tawanan perang. Misalnya dalam suatu peperangan, ya dia ditawan oleh musuh terikat. Sudah. Nah, kondisinya sudah kondisi taruhannya nyawa. Boro-boro dia mau mengatakan izin, saya ingin berwudu. Taruhannya nyawa. Terikat terus, sudah enggak mungkin dia untuk berwudu. Apakah meninggalkan sholat? Dia tidak bisa berwudu, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka tetap dia sholat semampunya, walaupun tanpa wudu. Nah, bagaimana cara sholatnya? Dengan isyarat. Kalau misal bisa dengan gerakan kepala, dengan gerakan kepala, kalau bisa dengan, kalau tidak mampu dengan gerakan kepala, maka cukup dengan gerakan mata. Tapi yang perlu kita ketahui, kalau kita masih bisa bersuci, entah wudu ataupun tayamum, maka harus, dan itu merupakan syarat sahnya sholat, kalau kita mampu. Makanya kata Syekh, idza tata'a at-taharah, selama dia mampu bersuci. Nah. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, wa in kuntum junuban fatahharu. Dalilnya apa? Atas perkara ini, yaitu firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan sholat, maka basuh dulu wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku, ya siku ini ya, sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dan apabila kalian junub, hendaklah kalian bersuci. Menunjukkan bahwa bersuci itu merupakan syaratnya, syarat sahnya sholat bagi orang yang mampu. Baik. Qala wa qala an-nabiyyu sallallahu

0: La yakbalullahu salatan biwairi tahur. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Begitu juga dengan sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Riwayat Muslim dan yang lainnya. Qala wa hadis. La yakbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai orang tersebut berwudu. Fala yajuzu lahu an yusalliya min ghairi taharah ma'al qudrah 'alaiha. Maka tidak boleh bagi dia untuk salat tanpa dia bersuci dalam kondisi dia mampu. Ini penting, syarat mampu. Pokoknya semua ibadah, semua perkara yang diperintahkan itu terikat dengan kemampuan. Semuanya. Salat, puasa, haji, apa saja. Itu terikat dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, selesai. Nah, gugur kewajiban tersebut. Qala wala tasihhu salatuhu. Maka tidak sah salatnya orang ini yang tidak bersuci. Sawaun kana jahilan au aliman, nasian au amidan. Entah orang ini tidak tahu hukumnya. Atau tahu hukumnya, apalagi. Atau dia lupa. Atau dia sengaja. Nah, pokoknya kalau tidak berwudu tidak sah. Entah lupa, entah ingat, entah tidak tahu hukum, atau tahu, pokoknya tidak sah. Tapi yang beda apa? Kalau tahu dan sengaja, ya dia dosa. Tapi kalau orang lupa dan tidak tahu, sholatnya tidak sah, tapi dia tidak dosa. Artinya nanti kalau dia diingatkan, dia sholat lagi. Tapi ketika lupa, ya namanya sholat lupa. Beda dengan yang meninggal secara sengaja. Dia dosa. Tapi almu yang kondisi apapun, pokok kalau tidak berwudu, dalam kondisi lupa, ingat, sengaja dia sengaja, pokoknya tidak sah. Qala lakin al-alim al-amid idza shalla min ghairi taharah ya'sam wa yu'azzar. Namun kalau orang yang mengetahui dan dia sengaja salat tanpa berwudu, maka dia dosa dan dia diberi iqab tentunya oleh walinya yang berwenang. Entah orang tua kepada anak atau penguasa kepada rakyatnya dan yang lainnya. Wa in kana jahilan aw nasiyan. Tapi kalau dia tidak tahu atau lupa, fa innahu la ya'sam lakin la tasih salatuhu. Tapi kalau dia lupa atau tidak tahu, maka dia tidak dosa, namun tetap salatnya tidak sah. Nah, ini yang kedua dari hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas. Qala hafizallah asaris yahrumu 'alal muhdits at-tawaf bil baitil 'atiq. Kemudian yang ketiga, diharamkan bagi orang yang berhadas. Ini semuanya masih pembicaraan dari tadi, poin 1, 2, 3. Itu hadas besar dan kecil. Tidak boleh menyentuh mushaf. Hadas besar dan hadas kecil. Tidak boleh sholat. Hadas besar dan hadas kecil. Sekarang yang ketiga, tidak boleh melakukan tawaf di Masjidil Haram. Baik hadas besar ataupun hadas kecil. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam. At-tawaf bil bait salah. Illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Tawaf di Masjidil Haram. Di Ka'bah. Itu kedudukannya seperti sholat. Kalau kedudukannya seperti sholat berarti apa? Dipersyaratkan berwudu, bersuci. Kecuali kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tawaf ini diperboleh, Allah membolehkan seseorang bertawaf untuk berbicara. Jadi kedudukannya seperti sholat, tapi kalau tawaf masih boleh seseorang untuk berbicara. Beda dengan sholat. Sholat kan sudah tidak boleh berbicara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau tawaf boleh. Untuk bicara boleh. Seseorang dengan mahramnya, membawa putrinya, membawa istrinya. Diarahkan ketika tawaf penuh, rame. Ya boleh kita menyampaikan, awas hati-hati. Kita jalan ke sana. Gak ada masalah. Tapi dari sisi kedudukan seperti sholat, berarti apa? Harus bersuci. Qala waqad tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lit-tawaf. Dan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu dahulu itu berwudu untuk melakukan tawaf. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu mana'al haid min at-tawaf bil bait hatta tathur. Dan telah datang dari Rasul alaihi salatu wasalam bahwa beliau melarang orang yang haid untuk tawaf di Masjidil Haram sampai dia bersuci. Kisahnya tadi Aisyah radhiyallahu anha. Qala wa kullu dzalika mimma yadullu ala tahrimi tawaf 'ala al-muhdits hatta tathur. Semuanya itu menunjukkan dilarangnya tawaf bagi orang yang berhadas. Hatta yatathahhar. Sampai dia bersuci. Baik, kita lanjut. Qala hafizallahu wa mimma yadullu ala tahrimihi 'ala al-muhdits hadatsan akbar. Dan termasuk yang menunjukkan tentang terlarangnya, haramnya bagi hadas besar, orang yang berhadas besar untuk melakukan tawaf, qauluhu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Ya, yang artinya, wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam kondisi kalian sukara, mabuk. Ini marhalah ketika itu pengharaman minuman keras itu kan bertahap. Ya. Awal Islam khamr itu tidak diharamkan. Awal Islam khamr minuman keras itu tidak langsung diharamkan. Marhalah fase berikutnya yang dilarang, kalau mau sholat jangan mabuk. Wala taqrabu shalah wa antum sukar. Seperti itu. Jangan kalian mendekati sholat. Kalau mau sholat, jangan dalam kondisi kalian mabuk. Kemudian setelah itu turun ayat mengharamkan khamr secara mutlak. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir. Amal min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamr dan judi itu termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibu. Sudah, larangan mutlak. Nah, ini sekarang ceritanya ayat ini ketika pada fase masih belum dilarang minum khamr secara mutlak. Namun, larangan yang berlaku ketika fase ini, jangan sholat kalau kalian dalam kondisi mabuk. Baik, dan jangan kalian mendekati sholat dalam kondisi kalian mabuk, sampai kalian mengetahui, sadar atas apa yang kalian ucapkan. Artinya sampai tidak mabuk. Wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Dan jangan kalian itu masuk masjid atau melakukan salat dalam kondisi kalian junub kecuali sekedar abir sabil, lewat saja, lewat masjid, numpang lewat. Nah, ini masuk masjid dilarang kecuali sekedar lewat saja. Itu bagi orang yang junub. Sampai kalian mandi baru kemudian boleh masuk masjid, berdiam diri di masjid atau duduk di masjid. Kata Syekh, "Aila tadkhulul masjid wa antum junub." Jangan kalian masuk masjid dalam kondisi kalian junub. Illa marid tariq. Kecuali sekedar orang lewat di masjid saja. Famana'ahu min dukhulil masjid lil baqa' fihi. Yaktadi man'ahu minat tawaf mabi awla. Maka, man'uhu min dukhulil masjid. Larangan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Atau Allah subhanahu wa ta'ala melarang masuk masjid. Untuk berdiam diri atau untuk duduk. Ya. Ini konsekuensinya yaitu melarang orang untuk tawaf di masjid lebih-lebih lagi. Nah, seperti itu maksudnya. Dipahami ini ya. Kalau di masjid saja tidak boleh, apalagi tawaf di Masjidil Haram, maka lebih-lebih tidak boleh. Kata Syekh Shalih Fauzan seperti itu. Qala wa hadhil a'mal tahrumu 'alal muhdits sawa'un kana hadatsuhu akbara aw asghara. Amalan-amalan ini, ibadah-ibadah ini, menyentuh mushaf secara langsung, kemudian juga sholat, kemudian juga tawaf, ini terlarang bagi orang yang berhadas, baik hadasnya itu hadas besar ataupun hadas kecil. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu. Naam.
1: Dari hal-hal ini, gimana?
0: Orang lupa sedang berhadas, ternyata dia memegang mushaf. Ya sudah, pokoknya sekarang contohnya memegang mushaf, lupa. Dan mungkin karena namanya manusia lupa, ya sudah. Kok namanya lupa, ya sudah, mau apa lagi. Sama seperti orang puasa, lupa makan dan minum. Ya sudah. Nah, kalau ingat, ya langsung ditinggalkan. Seperti itu aja. Atau ada orang lain yang melihat, diingatkan. Selesai. Namanya saja lupa. Nah, baik. Yang lainnya. Hah? Sholat berarti sholatnya tidak sah. Diulangi. Dia mandi dulu kalau junub atau berwuduk dulu. Ya. Terus diulangi. Nah, itu kalau sholat. Sama dengan tawaf. Seperti itu. Barakallahu fiik. Kalau melafazkan Al-Quran. Nah, bagaimana dengan melafazkan Al-Quran atau membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas? Ya, insya Allah nanti akan datang bersama kita pembahasannya pada entah setelah ini, kalau memang ada waktu, atau pada pertemuan berikutnya. Ini ada pembahasan khusus yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah. Nah, baik, yang lain? HP yang di situ ada mushaf tidak termasuk. Nah, boleh memegang HP tersebut. Dan HP itu bukan mushaf. Tapi di situ ada. Nah, makanya sebenarnya tidak terlarang, tidak masalah. Sama. Baik. Yang lain? Bagaimana? Si fulan tidak tahu masalah mandi junub. Baik. Fulan ini tidak tahu tentang hukum mandi junub misalnya. Tapi dia kalau mau sholat berwudu. Apakah sah sholatnya? Tidak sah. Tidak sah. Seperti itu. Tapi dia jahil, artinya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Maka yang seperti ini, ya, tidak dosa dia. Tapi, ya, soalnya tidak sah. Nah, seperti itu. Makanya ketika ada orang lain yang mengetahui, diberitahu. Nah, barakallahu fikum. Nah, untuk modal ya, Abah Fayyad. Bersentuhan. Tawaf. Ya, sudah, tawaf sudah. Kecuali kemarin pas pada waktu COVID. Itu mungkin terulangnya entah ratusan tahun atau puluhan tahun yang kemarin. Nah, tapi kan secara umum tawaf sudah antum tahu semua. Setiap hari tidak pernah sepi dan kosong dari orang yang tawaf. Berdesak-desakan luar biasa. Laki, perempuan. Walaupun kita tidak ingin menempel, tapi datang saja entah dari belakang, dari samping. Bagaimana dengan wudu kita? Pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab, bahwa perempuan atau bersentuhan dengan perempuan, entah mahram ataupun bukan, tidak membatalkan wudu. Adapun ayat, aulamastumun nisa, apabila kalian bersentuhan perempuan, lamastum, mulamasah. Ini kan dalil sebagian ulama yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Karena ayatnya jelas. Aula mastumun nisa. Ini kan tadi sambungannya ada ini. Ya. Seperti itu. Nah. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aula mastumun nisa falam tajidu ma'an. Nah, fatayammamu. Kalau kalian safar atau kalian sakit atau kalian habis dari buang air, atau kalian lamastum an-nisa falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, bertayamumlah. Berarti hal-hal yang tadi itu membatalkan wudu. Namun, wallah alam bisawab, yang rajih bahwa tafsir dari lamastum sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, itu artinya al-jima' lamastumun nisa ay jima dengan istri-istri kalian. Kenapa? La mastum itu sigohnya mula masah. Mula masah dari wazannya mufa'ala dari sisi bahasa Arab. Ada saling kedua belah pihak. Kalau bersentuhan dalam bahasa Arabnya adalah la masah. La mastum, kalian menyentuh. Tapi di sini la mastum. Mula masah. Datang tafsir dari Ibnu Abbas, yaitu artinya al-jima. Dan tafsir ini diperkuat dengan hadis. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah suatu ketika sholat malam. Aisyah, ya karena saking ketika itu, betapa sederhana dan betapa hidup Rasulullah alaihi salatu wasalam yang sangat pas-pasan, ruangannya sempit. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasalam salat malam, Aisyah ada di depannya. Kalau beliau sujud, kakinya ini menempel dan Rasulullah alaihi salatu wasalam melanjutkan salatnya. Nah, sehingga atas dasar itu pendapat yang rajih bahwa la mastum di sini artinya al-jima itu yang membatalkan wudu. Baik. Bagaimana dengan pendapat orang yang berpendapat bahwa menyentuh wanita ini membatalkan wudu? Misalnya, ada orang berkeyakinan pendapatnya seperti itu. Kan kita tidak bisa melarang. Namanya khilaf di antara para ulama. Ketika tawaf bagaimana? Maka disuruh para ulama, kalau kondisinya tidak memungkinkan dia untuk berwudu, maka mimbabid darurah. Dia silahkan melanjutkan tawaf. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Nah. Bukan. Nah. Ya karena terjemahan dia bukan mushaf. Itu di dalamnya ada mushaf. Ya ada Al-Qur'annya, tapi bagian yang terjemahannya dia bukan mushaf, itu yang Arabnya itu saja. Seperti itu. Nah. Jadi tidak masalah insyaallah. Yang penting jangan lembaran yang bagian yang apa lembaran Quran tulisan Arab Al-Qur'annya seperti itu. Barakallahu fiikum. Ya. Berbeda. Berbeda. Berpahala tapi berbeda. Disebutlah Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah bahwa an-nazar fil mushaf itu sudah ibadah. Makanya beliau menghimbau Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah rahimahullah. Beliau menghimbau, selama di masjid atau di rumah itu ada mushaf, maka membaca Al-Qur'an itu dengan mushaf karena nazar, melihat atau memegang Quran itu sendiri merupakan ibadah. Nah, selama mungkin ada mushaf, maka tetap diusahakan pakai mushaf. Dengan HP bagaimana? Ya kalau tidak ada mushaf, seperti itu, baru pakai HP. Tapi kalau ada mushaf, tetap diusahakan pakai mushaf. Nah, tetap sama-sama berpahala, tapi yang dengan memegang mushaf itu pahala yang lebih besar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita sudah membaca beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala tentang keutamaan, tentang fadilah, kelebihan siapa saja yang mengikuti para salaf Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salaf ini, dia hakikatnya mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya hal ini termasuk yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan terjaga dan terselamatkan dari perpecahan yang tercela dan yang lain-lainnya. Dia akan terselamatkan dari kesesatan dan penyimpangan. Sampai pada poin yang keenam yang disebutkan oleh beliau tentang keutamaan mengikuti manhajnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, atau kalau ringkasnya dikatakan sebagai salaf, yaitu orang yang berbantu dengan manhaj salaf, dengan dakwah salafiyah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Sampai kemudian Syekh ketika selesaikan beberapa contoh dari keutamaan mengikuti manhaj salaf, kemudian beliau mengatakan, qala hafizahullah, lakin hahuna tanbihun likulli nabihin wa tadhkirun wa dhikra tanfa'ul mu'minin. Namun di sini sekarang ada sebuah hal yang perlu diingat dan diketahui, sebuah tanbih bagi setiap orang yang ingin mendapatkan peringatan, bagi setiap orang yang ingin mendapatkan hal yang bisa mengingatkan dirinya, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Apa itu? Kata Syekh, coba lihat, tanbih likulli nabi. Pengingat, sebuah peringatan untuk seorang yang memang ingin betul-betul perhatian. Kata Syekh, laisa kullu man idda salafiyata sadiqun fi da'wahu. وهذا أيها الأحبة ليس من التحجير كلا والله. Kata Syekh, penting ya ikhwan, tidak setiap orang yang mengklaim dirinya mengikuti salafi, tidak setiap orang yang mengklaim dirinya berada di manhaj salaf, dia jujur dalam klaimnya. Kita mengetahui sebuah barang yang bernilai itu pasti akan ada dari manusia yang berlomba-lomba untuk mengklaim bahwa barang yang bernilai ini entah buatannya dia atau entah miliknya dia dan yang lain-lainnya, agar orang tertarik dengan dia. Apakah lebih dari itu? Ketika sebuah dakwah yang murni ini, sebuah dakwah yang benar, sebuah dakwah yang memang bersumber dari wahyu, yang kita katakan bahwa 100% tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan dan kebatilan dalam dakwah tersebut, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang kemudian dijalankan, yang kemudian dipahami dengan totalitas oleh para sahabatnya, pasti dakwah ini memiliki nilai yang tinggi yang masing-masing orang berusaha mengklaim. Agar manusia atau masyarakat tertarik dengan dirinya. Maka kata Syekh, tidak semua orang yang mengklaim, saya salafi, dia jujur dalam klaimnya. Nah, yang demikian ini, wahai orang-orang yang dicinta, bukan bermaksud untuk tahjir. Bukan bermaksud untuk membatasi dakwah salafiyah ini. Bukan bermaksud untuk kemudian mengekang. Bukan. Kalau Allah, sekali-sekali tidak, demi Allah. Bukan itu maksudnya.
2: Namun maksudnya apa? Bal la budda minal bayyinati ala hadhihi ad-da'wa. Bahkan harus ada bukti. Ketika seorang mengatakan dia beriman, ketika seorang mengatakan dia muslim, ketika seorang bersyahadat, itu saja dituntut untuk dia mendatangkan bukti bahwa dia memang muslim, bahwa memang dia bersyahadat la ilaha illallah. Maka bagaimana lagi dengan orang yang mengklaim saya mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, saya mengikuti mazhab salaf ini? Buktikan. Nah, apa buktinya? Minal amal. Nah, ketika seorang mengklaim bahwa dia adalah saya salafi, berarti buktikan dengan amalan kalian. Buktikan dengan perbuatan-perbuatan Anda. Apakah memang perbuatan Anda, amalan Anda, itu memang ternyata betul sesuai dengan dakwah salafiyah ini? Atau hanya sekedar manis di bibir? Hanya sekedar apa yang terucap di lisan tanpa diikuti dengan amalan? Qala minal amal bima tadullu alaihi hadhil kalimatul azimatus syarifah min luzumil jaddah as-sawiyyah. Buktikan dengan amalan-amalan, dengan perbuatan-perbuatan yang dimana akhirnya memang kalimat ini, kalimat yang agung, yang sangat mulia ini, salafiyah, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, itu memang menunjukkan yang demikian. Yaitu, dia betul-betul luzum, berpegang teguh dengan al-jadah as-sawiyah. Ini loh, dengan jalan yang lurus ini, yang tidak berbelak-belok. Nah, sudah lihat bersama kita bahwa hakikatnya sebenarnya disebutkan oleh al-Imam al-Barbahari rahimahullah, al-Islam huwa sunnah, wa sunnatu hiya al-Islam. Islam itu sebetulnya adalah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Yang dituntut itu bukan hanya sekedar klaim di lisan untuk kemudian dia beramal dengan apa yang dia kehendaki saja, tapi totalitas. Nah, buktikan bahwa engkau mencintai Rasulullah alaihi salatu wasalam. Buktikan bahwa engkau memang ingin mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Qala iz naqra'u wa nasma'u man yantazibu ila salafiyah zuran wa buhtana wa huwa 'ala an-naqidi minha tariqatan wa manhajan wa usulan wa furu'an. Nah, karena kita mendengar, kita membaca, di situ ada orang-orang yang menisbatkan dirinya itu kepada dakwah salafiyah. Penisbatannya hakikatnya penisbatan yang dusta, penisbatan tidak benar. Lisannya hanya mengatakan, ya saya mengikuti mazhab salaf, saya mengikuti mazhab salaf. Dalam kondisi ternyata dia alam naqidi minha, berbalik, ternyata bertolak belakang dengan dakwah salafiyah tersebut, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Tariqatan, entah metodenya dia, jalannya dia. Wa manhajan, entah manhajnya, cara dia beragama, cara dia berdakwah, metode dia dalam beragama dan berdakwah. Usulan wa furu'an, entah dalam masalah prinsip ataupun dalam masalah-masalah furu'. Bagaimana kemudian seorang ada mengatakan saya salafi, tapi kemudian dia lisannya tidak bisa menjaga ucapan untuk kemudian menjelek-jelekkan pemerintah. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah menyebutkan, dalam hadis yang sudah lihat bersama kita apa?

Beliau menyebutkan alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak Habasyah. Syariat itu aturannya dalam kepemimpinan itu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-a'immatu min Quraisy. Ini sabda Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemimpin itu harus dari Quraisy. Ini aturan. Baik. Ini sabda Rasulullah SAW. Tapi sekarang kalau aktualnya, secara faktanya ternyata pemimpinnya bukan Quraisy. Rasulullah SAW di sini menyebutkan wajib untuk kalian taat dan mendengar walaupun yang memimpin kalian adalah budak Habasyah. Harusnya bukan budak. Gak boleh menyengaja menjadikan selain Quraisy menjadi pemimpin tertinggi. Apalagi budak. Tapi ini aturan Islam yang sangat luar biasa, yang sangat indah. Kalau terjadi ternyata pemimpinnya bukan Quraisy, bahkan Rasulullah memberikan contoh sudah terjelek budak Habasyah, maka bagaimana? Wajib tetap untuk kalian taat dan mendengar. Ini manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam pun bersabda, mangkana lahu nasihatun lidhi sultan, fala yubdihi ala niyatan falyakhud biyadihi. Barang siapa yang memiliki nasihat, memiliki teguran, melihat kemungkaran yang ada pada penguasa, maka jangan ditampakkan secara terang-terangan. Tampil tangannya. Nasihati secara berdua. Datangi penguasa tersebut. Nah, ini semuanya kan sabda Rasulullah SAW. Wahyu. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya menyebutkan, afdalul jihad, seutama-utama jihad, kalimatul haqqi inda sultanin jair. Coba kita perhatikan di sini sekarang. Yang untuk kemudian kita bisa melihat, akan diuji sekian orang yang mengatakan bahwa saya salafi. Namun lihat manhajnya. Rasulullah SAW menyebutkan, seutama-utama jihad adalah, ada seseorang yang menyampaikan kalimat hak. Apa kata Rasulullah SAW? Indah. Sultanin Jair. Indah itu artinya, ini ada penguasa, datang dia ke tempat penguasa tersebut. Datang di sisinya, menyampaikan kalimatul hak. Ini cara menasihati penguasa. Bukan kemudian berbicara di atas mimbar, di jalan-jalan, di khutbah-khutbah Jum'ah, mimbar Jum'ah, atau yang lainnya. Baik. Kita lihat sekarang, kok bisa ada seorang salafi tapi lisannya tidak bisa menahan dari menyebutkan kejelekan penguasa. Kita tidak mengatakan penguasa itu maksum. Penguasa mungkin ada yang soleh, mungkin ada yang tidak soleh. Namun tetap siapapun dia wajib untuk kita mengikuti cara Rasulullah SAW dalam bermuamalah dengan para penguasa. Ini contoh manhaj, ya ikhwan. Contoh masalah usul. Di antara pokok prinsip Ahlus Sunnah adalah al-wala wal bara' lillah wa fillah. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, min awsaq ural iman al-hubbu lillah wal bughdu lillah. Qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Termasuk tali penguat keimanan yang paling kokoh, tali pengikat keimanan yang paling kokoh adalah cinta dan benci karena Allah. Al-wala wal-bara. Loyalitas. Kita berwala kepada seorang mukmin yang memang dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita berlepas diri
dari setiap pengekor hawa nafsu. Ini pun disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa idza ra'aytum allazina yattabi'una ma tas'atu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'aytal ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila engkau melihat orang-orang yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan hawa nafsunya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari mereka. Jauhi mereka, hindari mereka. Nah, kita sudah bisa mengetahui bagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang sekian kelompok bidah. Tadi ayat Allah menyebutkan. Sekarang hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan tentang kelompok khawarij. Betul-betul mentahzir, memperingatkan kelompok khawarij. Syarrul qatla tahta adhimis sama, sejelek-jelek orang yang terbunuh di kolong langit, mereka khawarij. Dalam hadis yang disebutkan tentang khawarij, siapa sih khawarij? Khawarij itu adalah orang yang melawan penguasa, yang bermudah-mudahan mengkafirkan penguasa. Kata Rasulullah SAW, kalau ada dari mereka yang terbunuh, mereka adalah mayat yang terjelek yang pernah ada di muka bumi ini. Dalam ayat yang lain disebutkan, hum kilabunar, kilabunar, kilabunar. Mereka anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing neraka. Saya di sini bagaimana Rasulullah SAW memperingatkan umatnya dari ahl bid'ah, dari ahl ahwa. Nah, tentang qadariyah, hum majus hadil ummah. Wal hadis sahahu al-Albani rahimahullah. Qadariyah, yaitu kelompok yang tidak meyakini tentang takdir Allah. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan, mereka adalah majusinya umat ini. Ditahzir. Diperingatkan umat dari bahayanya agar umat ini berpaling menjauh dari pengekor hawa nafsu. Itu Rasulullah alaihi salatu wassalam diikuti oleh para sahabatnya, para imam. Bagaimana kita bisa mengetahui Al-Imam Syafi'i menyebutkan, hukuman uqubatu ahlil kalam, hukuman ahlil kalam, orang yang suka ilmu mantik dan yang semisalnya, itu diseret untuk kemudian dikelilingkan, sembari dicambuk, diseret dikeliling di tengah kota atau tengah masyarakat sambil dicambuk. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah betul-betul membenci dan tahu bagaimana menyikapi ahlil kalam. Ahlu filsafat, ahlu mantik, ya, bagian dari ahlu ahwa. Baik. Kemudian ada seorang salafi, bisa-bisanya kemudian dia bermesraan dengan ahlu bid'ah, dengan ahlu ahwa, entah dengan sufinya yang berkeyakinan bahwa Allah itu bersatu bersama makhluk, keyakinan yang batil. Entah dengan para pencela-pencela. Tahu ya? Siapa? Sahabat. Siapa itu pengikutnya Said Qutb? Said Qutb ini secara jelas mencela Utsman bin Affan. Yang di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang Utsman bin Affan, innal malaikata tastahi minhu. Malaikat itu malu terhadap Utsman bin Affan. Satu-satunya orang di muka bumi sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, satu-satunya orang yang menikahi dua putri Nabi. Siapa? Utsman bin Affan. Baik. Kemudian bisa-bisanya Said Qutb mencela Utsman bin Affan. Pemberontakan yang terjadi di zaman Utsman bin Affan itu lebih mendekati ruh Islam. Berarti yang dilakukan Utsman bin Affan ini banyak salahnya. Sehingga orang yang memberontak ini lebih dekat kepada ruh Islam dibandingkan Utsman bin Affan. Ini kan dia sebuah celaan yang luar biasa. Tuduhan yang besar terhadap Utsman bin Affan. Tapi kok bisa-bisanya ada orang yang semacam Said Qutb ini kemudian saya salafi, ada mengatakan saya salafi, bermesraan. Dan yang lain-lainnya. Sekarang masalah furu', masalah muamalah.
Kok bisa dia mengatakan dakwahnya dakwah salafiyah, dia mengajar, kemudian yang di depannya ini laki-laki, perempuan, ibu-ibu, ummahat, akhwat, bercadar semua, banyak yang tidak bercadar. Kita tahu wanita yang paling suci di umat Islam ini, yang kita yakini, itu adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaysa kadzalik? Bukankah seperti itu? Hah? Bala. Nah. Itu pun oleh Allah Subhanahu wa taala kaum mukminin apabila ingin meminta, meminta di balik hijab. Dahulu Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabiat, wanita-wanita sahabat yang lainnya, kalau menyampaikan hadis karena ilmu yang memang dibutuhkan, itu dari balik hijab. Itu ibu-ibunya mereka, ummahatul mukminin. Ibunda-ibunda kaum mukminin. Seperti itu, yang hatinya paling suci dan paling bersih. Kalau sudah menyampaikan hadis di balik hijab, terus kok bisa sekarang ada katanya dakwah salafiyah, tapi kemudian dia mengajar di depannya ini kemudian para perempuan. Akhirnya kembali kepada permasalahan yang tadi. Nah, laisa kullu man idda'a salafiyah shadiqun fi da'wahu. Tidak setiap orang yang mengklaim dirinya saya mengikuti manhaj salaf, saya mengikuti dakwah salafiyah, dia jujur dalam klaimnya. Butuh amalan semuanya. Qala wa minal ajaibi itlaqatu ba'dil affakin jumlatan al asma'il mudallilah al musyawwiha li hadhihi al ismi syarif. Termasuk dari perkara-perkara yang mengherankan ketika ada dari para pendusta yang menyebutkan sekian nama-nama nama-nama ini menyesatkan dan membuat jelek, membuat buruk lihadzal ismi syarif. Membikin buruk, membikin jelek manhaj salaf ini. Apa itu di antara pernyataan atau pemberian nama gelar oleh mereka para pendusta ini? Seperti contohnya misal as-salafiyah al-jihadiyah. Salaf yang bagian jihad. Sebetulnya bukan masalah jihadnya yang dipermasalahkan. Tapi orang-orang yang mengatakan salafiyah al-jihadiyah ini, mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan terorisme. Nah, di Afghanistan ketika tahun 80-an ketika melawan jihad yang melawan Uni Soviet ketika itu, di situ ada seorang Syekh Salafi bernama Syekh Jamilur Rahman di Kunar, daerah Kunar. Nah, betul-betul mendakwahkan tauhid, betul-betul mendakwahkan dakwah salafiyah. Mengajak kepada sunnah, memerangi kesyirikan dan kebid'ahan. Yang seperti ini malah, coba lihat. Musuhnya Uni Soviet, tapi oleh pihak-pihak lain yang diincar dan dibunuh beliau rahimahullah. Beliau akhirnya tewas terbunuh, ditembak. Bukan oleh Uni Soviet, oleh orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah bagian dari pasukan jihad. Nah, hakikatnya mengklaim jihad. Karena kalau jihad yang syar'i itu sesuatu yang mulia, ibadah yang mulia. Tapi bagaimana kemudian melakukan peledakan-peledakan, melakukan pengeboman-pengeboman di tempat-tempat, di lokasi-lokasi. Sebelum itu, jihad itu fungsinya apa sih? Rasulullah SAW menyebutkan zarwatu sanal Islam, jihad. Puncak dari bangunan Islam adalah jihad. Artinya apa? Atap. Puncak dari sebuah bangunan itu kan atap. Fungsinya atap apa? Hah? Apa? Melindungi apa yang ada di dalam bangunan tersebut. Nah, ini orang meledakkan diri dengan bom bunuh dirinya. Ini belum berbicara lagi tentang bom bunuh diri. Nah, meledakkan diri atau melakukan penembakan. Bukannya kemudian kaum muslimin terlindungi,
Tapi akhirnya dia malah dikejar-kejar, akhirnya malah kaum muslimin yang lainnya terdampak. Jihad semacam apa yang kemudian akan mereka lakukan? Jihad itu bersama penguasa. Bukan kemudian masing-masing kelompok. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Akhirnya nama salafiyah yang tercoreng-moreng. Kita bisa saksikan sekarang orang, sebagian orang antipati dengan salaf. Mengatakan salafi ini adalah dakwah yang ekstrim. Dakwah yang tidak hikmah dan yang lainnya. Hakikatnya sebetulnya salafiyah ini sesuatu yang sangat luar biasa, sangat mulia. Namun mereka alaran seperti yang mencoreng-moreng. Qala salafiyah li'ilmiyah. Salafiyah ilmiyah. Sama juga banyak kelompok-kelompok menamakan dirinya dengan salafi, salafi, salafi. Wal jama'atu salafiyah lidda'wah wal kital. Nah, jama'ah salafi untuk dakwah dan kital. Perang. Sama. Yang diperangi siapa? Penguasa-penguasa kaum muslimin. Nah. Kok bisa-bisanya ngebom atau membawa peledak ke kantor polisi? Yang ngebom atau membawa peledak, berjenggot dan bercadar. Seperti itu. Kantor polisi itu isinya memang siapa? Memang orang Nasara semua. Memang orang Hindu semua. Ya banyak kaum muslimin juga di situ. Apa terus kemudian jihad yang setelah itu ditangkap, setelah itu kelompoknya dikejar-kejar, malah bingung sembunyi kemana? Islam mau apa yang mau mereka perjuangkan dengan jihad yang seperti apa? Harusnya jihad itu dengan itu jihad itu seharusnya kalau jihad yang benar dengan jihad agama Islam mulia, kaum muslimin mulia. Nah ini dengan sesuatu yang mereka klaim jihad malah akhirnya membuat mereka habis bingung mau lari kemana lagi, tambah jelek. Apakah seperti dakwah salafiyah ya ikhwan? Qala wa halum majarra dan demikian seterusnya. Fin siyaki khalfa rasmi ahli al-ahwa wal bid'ah hazd wal kudzah bil kudzah. Demikian seterusnya bagaimana mereka bermain di balik tulisan nama salafiyah ini yang dilakukan oleh ahli al-ahwa wal bid'ah. Persis hazd wal kudzah bil kudzah. Dari setiap generasi ada yang seperti ini. Sama persis. Khawarij di zaman dahulu. Coba kita lihat. Saking militannya. Coba. Saking militannya. Mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu benar. Suatu ketika mereka sedang melakukan sholat berjamaah. Datang kemudian pasukan dari khalifah melihat mereka berjamaah, kesempatan untuk membunuh. Dibunuh satu persatu dalam kondisi mereka saat berjamaah tanpa ada perlawanan sekali. Artinya di zaman tersebut khawarij yang disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai anjing-anjing yang neraka itu memiliki ibadah yang luar biasa. Saking khusyuknya sampai enggak mau sholatnya ini batal terganggu dia khusyuk. Yang lainnya dipenggal-penggal tetap sholat. Padahal dalam fikih jihad sendiri itu ada tata cara sholatul khauf. Seperti itu. Ini khawarij di zaman tersebut bagaimana ibadahnya. Apa yang disebut oleh Rasulullah SAW tentang mereka. Tahkiruna sholatahum min sholatikum. Wasiyamakum min siyamikum. Ausiyamahu min siyamikum. Yakhrujuna minaddin kama yakhrul sahmu minar romiyah. Kalian ini kalau mereka melihat khawarij. Kalian saya pas. Ini ngomong kepada para sahabat loh ya. Yang sahabat sendiri itu sudah ibadahnya luar biasa. Rasulullah SAW menyebut tentang khawarij di zaman itu. Nanti ini saya kalian akan menganggap remeh sholatnya kalian dibanding sholatnya mereka. Sholatnya khawarij luar biasa khusyuknya.
Kalian akan menganggap remeh, akan menganggap rendah puasanya kalian dibanding puasanya mereka. Artinya ikhwan, jangan terlalu tertipu dengan ibadah seseorang, tapi lihat keyakinan dan amalannya. Nah, apa kemudian Rasulullah SAW tentang Khawarij? Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana busur panah keluar menembus hewan buruannya. Bagaimana kalau busur panah sudah menembus? Ada ceritanya busur panah setelah tembus kembali lagi seperti ini? Sudah tembus dah. Seperti itu. Ya kecuali ditarik oleh orangnya. Coba lihat, keluar, mereka keluar dari Islam sebagaimana busur panah ini keluar dari panahnya menembus buruannya, sasarannya. Qala rahimahullah, qala hafizahullah, qala al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, ya ibna Adam, la tagtarru biqawli man yakul al-mar'u ma'a man ahab. Nah, ini penting. Kata al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, wahai anak Adam, jangan engkau tertipu dengan ucapan orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya seseorang itu bersama yang dia cintai. Loh. Ini kalau ada, loh, ini kan ucapan hadis sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan hadis ini sebetulnya. Al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hasan al-Basri berarti lancang kepada hadis. Bukan seperti itu maksudnya. Al-Imam al-Hasan al-Basri, salah seorang pemuka tabi'in, murid-muridnya sahabat, paling termasuk orang yang paling paham tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, di sini kita mengetahui bahwa kalimatul haq, sebuah ucapan yang haq, itu terkadang dimaukan dengannya apa? Yuradu biha al-batil. Dimaukan dengannya itu suatu kebatilan. Kemudian kata beliau rahimahullah, inna man ahabba qauman ittaba'a atharahum walan talhaqa bil abrar hatta tattabi'a atharahum wa ta'khudha bi hadyihim wa taqtadi bi sunnatihim wa tusbiha wa tumsiya wa anta ala manahijihim harisan ala an takuna minhum fatasluka sabilahum wa ta'khudha tariqahum wa in kunta muqassiran fil amal fa inna milakal amri an takuna ala istiqamah. Hakikatnya itu maksudnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan tertipu hanya sekedar slogan seseorang itu bersama orang yang dicintai. Bagaimana? Syiah, Sufiah, itu kan lisannya mengatakan saya cinta Rasulullah, saya cinta Rasulullah, saya cinta Rasulullah. Kan seperti itu. Seseorang itu nanti akan di hari kiamat, nanti akan bersama orang yang dia cintai. Wah, kami mencintai Rasulullah. Jangan tertipu dengan yang demikian. Nah, hakikat kecintaan itu, dilanjutkan di sini. Orang itu kalau mencintai suatu kaum, maka niscaya orang ini akan mengikuti jejak kaum tersebut. Engkau ini tidak akan digabungkan bersama orang-orang yang baik sampai engkau mengikuti jejak mereka, tingkah laku perbuatan mereka, amalan mereka. Engkau akan mengambil petunjuknya mereka. Nah, itu intinya. Kembali kepada permasalahan apa? Klaim itu di lisan. Butuh pembuktian dengan amalan. Kalau sekedar mengatakan saya cinta Rasul, saya cinta Rasul, saya cinta Rasul, tapi hakikatnya dia tidak melakukan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, saya cinta Rasul, saya cinta Rasul, saya cinta Rasul, tapi perbuatannya penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan. Nah, bagaimana kemudian dikatakan dia cinta Rasul? Sementara Rasulullah enggak dia ikuti, enggak dia jadikan sebagai qudwah, sebagai suri teladan. Nah, maka mirip ini dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul
In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan oleh Muhammad kepada orang-orang tersebut, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Bukti kecintaan kepada Allah itu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya itu bukan sekedar

kepada Allah itu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya itu bukan sekedar klaim cinta Allah, tapi permasalahannya bagaimana Allah cinta ke dia. Buktikan bagaimana cara cintanya dia kepada Allah dengan amalan. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dilakukan. Nah, syirik, meminta-minta kepada selain Allah, kebid'ahan. Dari sekian kebid'ahan yang ada, entah maulidnya, entah zikir berjamaahnya, entah solawat-solawat yang mereka buat-buat sendiri. Sementara ini hal-hal ini semuanya ibadah. Kalau sudah urusannya ibadah, berarti hanya Allah yang berhak menentukan karena agama ini milik Allah. Bukankah baik bersolawat? Ya, bersolawatnya baik. Tidak ada istilah memang. Tapi tata caranya itu loh. Nah, tata caranya harus sesuai dengan tata cara yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Sudah lihat bersama kita. Ya kan? Sekedar niat saja orang ini ibadah. Salat, baik apa tidak? Hah? Salat baik apa tidak? Baik. Karena saya ingin betul-betul mencintai Allah, saya ingin sholatnya lebih berpahala, maka saya sholat subuhnya 4 rakaat. Bagaimana dengan orang seperti ini? Ada yang menyepakati dengan orang seperti ini? Nah, apa jawaban mereka sendiri, mereka yang melakukan tahlilan atau sholawat dan yang lain, apa jawaban mereka terhadap orang yang melakukan sholat subuh 4 rakaat? Pasti akan mengingkari. Kenapa? Ya enggak ada aturan dalam Islam seperti ini. Loh, kan sholat baik, masa enggak boleh sholat baik? Ya saja baik, tapi aturannya. Kan seperti itu. Maka sama, Anda ketika melakukan sholawat, ketika melakukan zikir berjamaah, masa enggak boleh? Ini kan baik, ini kan ibadah. Ya aturannya, sekarang aturan yang mana ini? Seperti itu. Barakallahu fikum. Maka jika engkau mencintai orang-orang yang baik, orang yang saleh, engkau niscaya pasti akan mengikuti jejak mereka. Ini tabiat manusia. Sudah enggak usah dibuat-buat sudah. Orang itu kalau sudah gebar, sudah cinta terhadap sesuatu, pasti akan berusaha mengikuti dalam segala hal. Ini tabiat manusia. Ini sebagai peringatan buat kita juga ya, ikhwan. Ketika kita mengklaim cinta Rasulullah, kita mengklaim cinta sahabat, namun ternyata tindak tanduk kita jauh dari mereka, hati-hati. Nah, kita perlu mawas diri apakah sudah betul kecintaan kita. Apakah klaim ini betul dengan perbuatan kita. Karena yang namanya cinta itu tabiat hati yang pasti akan diikuti dengan perbuatan. Kalau orang cinta kepada sesuatu secara jujur. Ini dalam urusan apa saja? Sudah pernah kita bahas. Coba lihat antum orang-orang para penggemar kafir padahal. Penggemar entah pemain sepak bola, entah pemain apa, musik, penyanyi dan yang lainnya. Nah, penggemar Messi, bajunya dicari, potongan rambutnya, Ronaldo dan yang lainnya. Cinta dia sudah gemar. Nah, kemana berusaha foto, berusaha apalagi semua, diikuti semuanya. Namanya tahu, lahirnya di mana, klubnya apa saja, nomor punggungnya. Dia cinta, itu memang tabiat cinta seperti itu. Nah, makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang cinta kepada orang yang dia dicinta, itu pasti akan taat. Orang kalau sudah tergila-gila dengan seorang wanita, wanita minta apa saja diikuti, mau apa saja diberi. Cinta dia sudah. Maka sama dengan kita, ketika kita cinta kepada salafus saleh, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus buktikan. Nah, manhajnya, tauhidnya, akidahnya, ibadahnya. Nasihat buat kita semua ini ya ikhwan. Untuk kita terus berbenah. Nah, muamalah kita. Sedekah kita, pengorbanan kita. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang salat subuh, kalau dari bilang salat subuh itu artinya berjamaah di masjid. Di tempat ibadah.

0: Dia berada di bawah naungan Allah, dia berada di bawah jaminan Allah. Banyak dari kaum muslimin salat subuhnya ini kadang hari ini salat, besoknya enggak salat, besoknya lagi enggak salat, baru kemudian salat. Al-Isya wa Subuh. Atsqalus shalah 'alal munafiq. Salat Isya dan Subuh. Nah, ini salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik. Kita harus mengerti, ini bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terlepas kadang orang ada uzur, wajar. Tapi akan tampak dari kesehariannya, ini dia ini sering apa tidak. Yang namanya uzur itu berarti sifatnya sesekali. Tetapi kalau sekarang tidak hadir, bisa hadir. Kemudian tidak hadir lagi, bisa hadir. Tidak hadir lah, ini namanya sering. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, hati-hati. Jangan hanya manhaj, tapi ibadahnya, salatnya, sedekahnya, pengorbanannya, dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum ya ikhwan, penting ini. Orang kalau sudah mencintai satu kaum, dia akan mengikuti jejaknya, dia akan mengambil petunjuknya, mengikuti bimbingannya. Menjadikan sunnah-sunnahnya itu sebagai kuduah. Dia entah di pagi hari atau di sore hari, dia berada di manhaj mereka. Bersungguh-sungguh untuk engkau ini menjadi bagian dari mereka. Bersungguh-sungguh. Terlepas yang namanya manusia pasti ada kekurangan. Jatuh bangun, tapi berusaha memperbaiki. Tidak kemudian, tidak merenung untuk kemudian, kemarin itu bagaimana, sebelumnya bagaimana. Terus begitu kondisinya. Harus ada perbaikan ya ikhwan. Terlepas kita banyak salah, banyak dosa, banyak keliru. Tapi harus ada perbaikan. Jangan ridha dengan kekurangan yang ada pada kita. Dari sisi agama. Bukan dari sisi dunia. Terus untuk kita berbenah. Ketika kemarin kita masih salah. Kita berharap mudah-mudahan hari berikutnya lebih baik. Tidak diulangi lagi. Seperti itu. Maka kata Syekh di sini, berusaha bersungguh-sungguh bersemangat untuk engkau menjadi bagian dari mereka. Engkau menapaki jalannya mereka, mengambil jalannya mereka, walaupun wa in kunta muqassiran fil amal. Walaupun kau ini masih kurang dalam beramal, tapi terus berusaha. Fa inna milakal amri an takuna ala istiqamah. Karena inti dari perkara itu bagaimana engkau tetap bisa istiqomah. Baik. Karena memang sudah waktunya azan. Betul? Jam berapa sekarang ya? Sudah waktunya ya. Nah, tafadhal al-muadzin fali azina. Barakallahu fikum. Baik. Qala hafizallah, amara'ital yahuda wan nasara wa ahli al-ahwa'il murdiyah yuhibbuna anbiya'ahum. Tidakkah engkau melihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, para pengekor hawa nafsu yang membinasakan? Karena hawa nafsu itu membinasakan. Awalnya berasal dari sesuatu yang sedikit. Namun, karena hawa nafsu terus-terus membesar-membesar-besar, menyimpang-menyimpang semakin jauh dari al-haq. Makanya di sini disebutkan, al-ahwa al-murdiyah. Hawa nafsu yang membinasakan. Ini Yahudi, Nasara, ahl-ahwa. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka itu mencintai nabi-nabi mereka? Ya, dalam tanda kutip, kecintaan yang itu tadi. Sebagaimana disebut oleh Syekh sebelumnya. Qala ama tad'il yahud wan nasara kadzalik wa ahl ahwa. Bukankah mereka mengklaim Yahudi Nasara mereka mengklaim mencintai nabi-nabi mereka? Walaisu ma'ahum. Namun hakikatnya mereka tidak bersama para nabi-nabi mereka. Para nabi tempatnya di mana? Di akhirat tempatnya di mana para nabi? Hah? Di jannah atau di nar? Jannah, semua nabi tentunya pasti di surga.
1: orang Yahudi Nasara. Yang sekarang ini mengatakan siapa? Yahudi sekarang ini mengatakan cinta kepada Musa. Kan seperti itu. Nasara yang sekarang mengatakan cinta kepada Isa. Tempatnya di mana Yahudi Nasara? Di neraka. Saya menyebutkan. Walaisu ma'ahum. Dan tidak bersama mereka. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, orang kafir dari kalangan musyrikin dan ahlul kitab Yahudi dan Nasara tempatnya di neraka jahannam. Wa para nabi Isa, Musa dan seluruh nabi dan rasul tempatnya di surga. Wa Yahudi dan Nasara tempatnya di neraka. Karena hakikat kecintaan mereka adalah kecintaan yang hanya sekedar di lisan tanpa ada pembuktian. Nah, sama dengan orang-orang yang mengklaim cinta Rasulullah alaihi salatu wasalam, tapi sunnah beliau tidak dianggap, tidak dipakai. Merapatkan shaf. Kita lihat kebanyakan masjid kaum muslimin. Ini sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang dimana mereka, lisannya, kalau sudah masalah, Rasulullah alaihi salatu wasalam, wah, mengklaim cinta. Sunnah yang sederhana tidak dilakukan. Kecintaan yang mau bagaimana yang kemudian mereka katakan betul-betul cinta. Dusta. Nah. Karena kalau betul-betul cinta, pasti itu tabiat manusia sudah ketika seorang cinta. Sudah tidak, tadi kita berikan contoh sederhana dalam urusan dunia. Penggemarnya pemain bola itu betul-betul diikuti. Penyanyi dan yang lainnya itu tabiat cinta. Cinta Rasulullah tapi enggak mengikuti Rasulullah, apa yang mau dikatakan cinta? Ala li annahum khalafuhum. Kenapa mereka tidak bersama para nabi mereka? Karena mereka menyelisihi para nabi tersebut fil qaul wal amal. Dalam ucapan dan perbuatan. Wa salaku ghaira tariqihim. Dan mereka menempuh selain jalannya para nabi tersebut. Fasara mauriduhum annar. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya tempat kembalinya mereka, orang-orang yang mengklaim cinta tadi itu, tempat kembalinya adalah di neraka. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Qala wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Lamma kathura al-mudda'una lil-mahabbah tulibu bil-bayyinati ala sihati da'wa. Falau yu'ta an-nasu bidakwahum ladda'al al-khaliyu hurqata syaji fatanawwa al-mudda'un fi syuhud. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ketika banyak orang-orang yang mengklaim cinta, mereka dituntut untuk mendatangkan bukti atas kebenaran klaim mereka tersebut. Kalau seandainya manusia itu diberi dengan sekedar klaimnya, maka niscaya akan mengklaim orang yang al-khali. Orang yang tidak mampu buat apa-apa, orang rendahan, hurqata syaji, bagian sedikit dari saja sesuatu yang berharga. Artinya begini, kalau sekedar bermasanya klaim, ya enak. Ini urusan dunia ya, bukan urusan agama. Urusan dunia itu orang cerdas, pintar. Ini tanah saya. Nah, mengklaim ini tanah saya. Padahal tanahnya Bapak Fulan. Yang enggak terima kan pemilik tanah sebenarnya. Apa yang dilakukan? Diperkarakan. Ya kan? Ketika diperkarakan, bahkan mulai polisi saja, tingkatan polisi. Sampai akhirnya jaksa, hakimnya, dan yang lainnya. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka minta? Mana buktinya?
0: Kan seperti ini urusan dunia ya ikhwan.
1: Nah,
0: urusan dunia itu orang bisa luar biasa hebatnya. Tapi kalau sudah urusan agama, mengapa bermudah-mudahan sekali? Urusan dunia saja orang itu tutup. Mana buktinya?
1: Qala fatanawwa al-muddaun fi syuhud. Akhirnya orang yang mengklaim dalam menjadi saksi-saksi bermacam-macam. Faqila la tuqbal hadhihi da'watu illa bi bayyinah. Maka akan dikatakan tidak bisa diterima pengakuan ini, klaim ini kecuali dengan bukti. Qala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta Allah, maka ikuti aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Qala fata'akharal khalqu kulluhum wa thabata atba'ul habib alaihi salatu wassalam fi af'alihi wa aqwalihi wa akhlaqihi. Ketika sudah dituntut bukti, ta'akharal khalqu. Orang-orang yang mengklaim cinta Rasulullah itu, entah kemana batang hidungnya dalam pelaksanaan kecintaannya tersebut. Nah, bahkan terjadi sunnah Rasulullah SAW diolok-olok. Nah, entah dari jenggotnya, entah dari bercadarnya, entah dari tata cara sholatnya, entah dari tata cara berpuasanya, dan yang lain-lainnya. Kemana itu mereka akhirnya? Namun yang kokoh adalah orang yang betul-betul mengikuti Al-Habib alaihi salatu wassalam. Sementara orang-orang yang mengatakan ya Habib, ya Habib, ya Habib. Tapi kalau sudah beramal, sholat saja. Kondisinya seperti itu. Nah. Ya Habib, ya Habib, ya Habib. Habib tidak pernah sama sekali mengajarkan setelah sholat bersalaman. Ini contoh kecil. Ketika diajak salaman, ada yang tidak mau marah. Ini contoh orang yang mengklaim ketika cinta Rasulullah. Yang sering-sering memanggil, ya Habib, ya Habib, ya Habib. Rasulullah tidak mengajarkan yang demikian. Nah. Kalau betul-betul dia cinta, maka dia juga tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemana ini semuanya? Kata Imam Qayyim, hilang itu para makhluk-makhluk manusia demikian. Adapun orang-orang yang betul-betul mengikuti Al-Habib, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka lah yang tetap kokoh dalam perbuatan mereka, dalam ucapan mereka, dalam akhlak mereka. Akhlak ya ikhwan. Ini nasihat buat anak pribadi kita semuanya. Akhlak. Nah, penting masalah akhlak. Kata Rasulullah SAW, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Afsyu salam bainakum, di antara akhlak. Sebarkan salam di antara kalian. Itu bagian dari akhlak, bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Bermuka berseri-seri, wajah berseri-seri ketemu dengan saudaranya. Walau antal ko akhaka biwajihin talik. Jangan kau meremehkan la tahqiran asyan wal ma'ruf. Jangan kau meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf. Walau antal ka akhaka biwajhin talik. Walaupun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, jangan diremehkan. Ini bagian dari sunnah, bagian dari akhlak. Ketemu dengan kaum muslimin, sapa mereka dengan salam. Seperti itu. Ketemu, ajak salaman, dengan bersalaman berguguran dosa-dosanya. Wajah yang ceria. Memberi kepada tetangganya. Ini juga bagian dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan yang lain-lainnya dari akhlak-akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sabar. Ini juga sabar terhadap gangguan. Saudaranya yang dia kenal baik. Bukan orang yang dikenal jahat. Kalau orang yang dikenal jahat ya sudah. Tapi ini orang yang dia kenal baik. Sabar. Ketika misalnya merasa ada sesuatu yang disakiti dan yang lainnya, suka memberi maaf. Bagian dari akhlak. Rasulullah SAW diutus hanyalah dalam rangka memperbaiki akhlak. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. قال المؤلف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: أيها المسلم إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. Ini yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana cara berwudu seseorang, terkhusus makmum, itu bisa mempengaruhi ibadah pihak lain terkhusus imam. Di sini kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, sesungguhnya sempurnaan at-thaharah ini memudahkan pelaksanaan sebuah ibadah dan membantu kesempurnaannya dalam melaksanakan apa-apa yang disyariatkan pada ibadah tersebut. Kita kemudian baca hadisnya yang di situ menjadi titik tekan yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Qala rawal Imam Ahmad rahimahullah an rajulin min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihim subha fa qara'a ar-ruma fiha fa awhama falamman sarafa qala innahu yulabbisu alayna al-qur'ana inna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna al-wudu faman shahida as-salata ma'ana falyuhsinil wudu. Diriwayatkan kata Syekh Shalal Fauzan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari seorang sahabat, dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah suatu ketika salat bersama mereka sahabat, mengimami para kaum muslimin ketika itu salat subuh. Maka dalam salat subuh ini Rasulullah alaihi salatu wasallam membaca surat Ar-Rum. Fa'auhama. Dalam riwayat yang lain disebutkan fataraddada. Artinya sempat dalam sholat tersebut Ar-Rasul alaihi salatu wasallam disebut oleh para ulama mana taraddada auhama di sini, yaitu khalata, tercampur bacaannya. Ragu dalam bacaannya. Ini Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Ketika selesai sholat, maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, innahu yulabbis alaina al-Qur'an. Sesungguhnya ketika membaca di dalam sholat tadi, Al-Qur'an ini tercampur bagi kami, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menjelaskan, inna aqwaman minkum, ada segolongan kaum dari kalian, yusalluna ma'ana la yuhsinuna al-wudu. Salat bersama kami dalam kondisi orang-orang atau kaum atau golongan ini tidak benar dalam wudunya. Nah, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan sabdanya, barang siapa yang menghadiri salat bersama kami, falyuhsin al-wudu, hendaknya dia membaguskan, hendaknya dia memperbaiki, membenarkan cara berwudunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahih Musnad mimma laysa fi sahihain. Nah, di sini kita coba perhatikan bagaimana seorang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bacaannya sempat terganggu dengan sebab ada dari kalangan makmum yang wudunya tidak benar. Makanya kata Imam Ibnu Katsir dalam surat Ar-Rum ya menyebutkan tentang kejadian ini, kata beliau, sirrun ajib wa naba'un gharib. Di sini ada sebuah rahasia yang luar biasa dan suatu kisah atau berita yang gharib, yakni aneh. Bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ta'assar binuqsan, terpengaruh dengan kurangnya cara berwudu dari kalangan makmum. Seperti itu. Maka ini ada sebuah tentunya bagaimana syariat betul-betul memperhatikan dan menekankan agar seseorang ketika berwudu memperhatikan cara berwudunya. Makanya kata Asyif di sini di awal tadi apa? Kesempurnaan wudu, kesempurnaan bersuci atau taharah ini memudahkan pelaksanaan ibadah, bukan hanya orang tersebut tapi juga kepada orang lain. Artinya apa? Ketika berwudu seseorang enggak benar, bukan hanya berpengaruh kepada dirinya, bahkan kepada orang lain. Membantu kesempurnaan ibadah seseorang dan pelaksanaan hal-hal yang disyariatkan ketika beribadah. Nah, maka dari sini kita mengetahui, hati-hati untuk kita, kemudian jangan sampai dengan sebab dari salah satu kita atau sebagian kita mempengaruhi ibadah orang lain. Imam. Artinya, ketika imam salah atau keliru bacaannya dan yang lainnya, bisa jadi memang imam tersebut yang lupa dan ini sangat mungkin. Namun, itu juga sebagai introspeksi bagi kalangan makmum untuk kemudian berhati-hati. Nah, memperbaiki wudunya. Baik. Qala hafizahullah wa qad asna Allahu ala ahli masjid Quba biqouli fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Walamma su'ilu an sifati hadha at-tatahhur qalu inna nutbi'ul hijaratal ma'a rawahul Bazzar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat yang melakukan sholat di Masjid Quba dalam firman-Nya, yang artinya di dalam di Masjid Quba tersebut ada orang-orang yang menyukai mereka untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Kata Syekh di sini, ketika mereka ditanya tentang bagaimana sih tata cara bersuci ini, qalu, mereka, para sahabat yang ada di Masjid Quba tersebut, inna nutbi'ul hijar al-ma. Kami mengikutkan al-hijarah wal-ma, batu kemudian air. Artinya setelah mereka bersuci, batu di sini artinya dengan istinja atau istijmar, kemudian mereka berwudu. Al-ma di sini artinya berwudu. Nah, sehingga barakallahu fikum, ini penting untuk kita ketahui bagaimana kita dituntut untuk terus melihat tata cara berwudu kita. Entah dimulai dari niat. Nah, kita mungkin sudah sering terbiasa berwudu karena kita terus berwudu. Namun, hati-hati. Tetap kita dituntut untuk kita berwudu bukan menjadikan wudu itu semata-mata rutinitas. Tapi niatkan, hadirkan dalam niat kita bahwa berwudu itu ibadah. Nah, sehingga dengan itu kita terus membenahi kualitas ibadah kita, diantaranya berwudu. Qala hafizahullah wa huna amrun yajibu tanbih alaihi wa huwa anna ba'dal awam yadhunnu anna al-istinja' min al-wudu. Kata Syekh, kemudian Syekh melanjutkan pada poin berikutnya, di sini ada sebuah perkara yang harus ditanbih. Nah, harus diingatkan. Apa itu? Sebagian orang awam mengira bahwa al-istinja ya itu bagian dari wudu. Fa idza arada an yatawadda bada'a bil istinja. Ini ada keyakinan sebagian orang awam seperti ini. Kalau mereka hendak berwudu, mereka memulai dahulu dengan beristinja. Sudah tahu soal istinja ya? Artinya mencuci kemaluan, tempat keluar kotoran. Nah, kata Syekh, walau kana qad istanja sabiqan ba'da qada'il hajah wa hadha khata. Mau berwudu beristinja dahulu, membersihkan kemaluannya dahulu, padahal dia buang airnya itu sudah berlalu. Kemudian setelah itu dia sudah beristinja. Sekarang dia buang air, kemudian sudah sebagaimana kebiasaan kita kaum muslimin secara umum. Buang air, beristinja, yaitu membersihkan kemaluan dari kotoran dan najis, sudah. Kemudian setengah jam kemudian, orang ini tidak berwudu, dia beristinja lagi. Padahal dia tidak kencing, tidak buang air, entah buang air besar atau buang air kecil. Tapi ketika dia mau berwudu, beristinja lagi. Maka kata Syekh, wa hadza khata, yang seperti ini keliru. Qala li anna al-istinja laysa min al-wudu wa innama huwa min syurutihi kama sabaq wa mahalluhu ba'da al-faragh min qada'il hajah. Kenapa keliru? Kata Syekh, karena istinja itu bukan bagian dari wudu. Istinja itu merupakan syarat wudu sebagaimana telah lewat. Ketika kondisinya, waktunya kapan? Setelah dia menunaikan hajatnya. Ketika dia selesai buang air. Sudah lihat bersama kita pembahasan pertemuan sebelumnya. Ada khilaf di antara para ulama. Apakah orang yang buang air, entah kecil ataupun besar, itu dipersyaratkan dia harus istinja dulu? Atau tidak dipersyaratkan, berarti ketika dia buang air misalnya, kemudian langsung berwudu. Ini ada ulama yang mengatakan sah wudunya. Namun sebagian ulama mengatakan tidak sah. Kalau dia buang air, berarti dia harus beristinja dahulu. Untuk kemudian dikatakan wudunya setelah itu sah. Ini terlewat bersama kita. Maka kata saya ingin menjelaskan. Istinja itu menjadi syarat sahnya wudu kalau seseorang selesai dari buang air, maka dia buang air, kemudian dia harus beristinja dahulu, baru kemudian dia berwudu. Bukan semata-mata mau berwudu, dia beristinja. Padahal dia tidak habis buang air. Kata Syekh, hadza khata, ya seperti ini keliru. Qala wala da'i li tikrarihi min ghairi wujud mujibihi wa huwa qada'il hajah. Wahwa qada'ul hajah. Watalawus al-makhraj minan najasa. Maka tidak ada gunanya dia mengulangi lagi istinja ini tanpa ada sebab yang mengharuskan dia untuk beristinja. Yaitu apa? Buang air. Dan juga terkotorinya, maaf, tempat keluarnya najis dengan najasa. Artinya ketika buang air kecil kita, kan itu kan artinya ada najis. Buang air besar. Nah kalau tidak ada buang air besar seperti ini, maka tidak perlu untuk kemudian dia beristinja ketika mau berwudu. Nah. Qala hafizahullah ayyuhal muslim. Hada dinu tahara wa nazafa wa nazaha. Ata bi ahsanil adab wa akramil akhlaq istaw'aba kullama yahtajuhul muslim. Wa kullama yuslihuhu wa lam yufil syai'an fihi maslahatun lana. Wahai saudara muslim, inilah agama kita. Agama yang mengajarkan bagaimana at-tahara, bersuci, agama yang mencintai kebersihan, wan nazahah, perbuatan mensucikan. Agama ini datang dengan sebaik-baik adab dan semulia-mulia akhlak, mencakup semua apa yang dibutuhkan seorang muslim. Nah, dan mencakup seluruh apa yang bisa memperbaiki dan membenahi kondisi seorang muslim. Di mana agama ini tidak akan lepas, tidak akan lalai, tidak akan terluput sedikit pun dari satu hal yang di mana itu merupakan maslahat bagi kita. Pasti sudah ada tata cara dan aturan yang mengaturnya. Qala falillahil hamdu wal minnah wa nas'aluhu as-sabat ala hadzal din wat tabassur fi ahkamihi wal amal bi syara'ihi ma'al ikhlas billah fi dzalika hatta yakuna amaluna sahihan maqbula. Kemudian Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berdoa, kita meminta kepada Allah untuk mengokohkan kita di atas agama ini dan agar kita bisa bertafaqquh, bertabassur, memiliki ilmu dalam mempelajari hukum-hukum syariat. Dan juga Asy-Syaikh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa beramal dengan syariat-syariat yang ada dalam Islam, agama Islam, disertai al-ikhlas lillah fidzalik. Perkara ikhlas dalam segala hal dalam agama ini penting untuk kemudian kita masing-masingnya terus memperbaiki masalah keikhlasan. Kata Syekh, agar sampai amalan kita ini benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan sebelum kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu tentang istiwa dan perkara-perkara yang bagian dari fitrah. Nah,

0: تفضل يا أبا أسامة. نعم. ممنتحكن منتح يا. Muntah sekarang. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Kurang lebih seperti itu ya. Ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih muntah itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa muntah itu membatalkan wudu. Nah, sehingga yang rajih wallahu alam bisawab, seseorang yang muntah tidak membatalkan wudu. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain. Qala hafizahullah babun fi siwak wa khisalil fitrah. Sekarang kita masuk pada bab tentang siwak. Siwak nanti akan datang bersama kita bahwa yang dimaksud dengan siwak itu bukan semata-mata kayu siwak yang ma'ruf. Tapi perbuatan membersihkan mulut dan yang ada di dalam mulut. Qala rawat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku matharatun lil fam wa marbadun lirraf. Rawahu Ahmad wa ghairuhu. Ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin, meriwayatkan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, bersiwak itu matharatun lil fam, perbuatan yang bisa mensucikan mulut, membersihkan mulut, dan mardhatun lirrab, bersiwak membersihkan mulut. Kalau sekarang mungkin istilahnya kita orang Indonesia, sikat gigi itu merupakan perbuatan yang bisa mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa thabata fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khamsun. Kata Syekh, telah datang dalam sahihain, yaitu sahih Bukhari, sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, fitrah itu ada lima: al-istihdad wal khitam wa qassu syarib wa nadful ibti wa taklimul azfar. Perbuatan fitrah itu ada lima. Yang pertama al-istihdad. Al-istihdad nanti silakan datang penjelasannya secara rinci dari kalam Syekh, tapi yang dimaksud di sini yaitu mencukur bulu kemaluan. Nah, membersihkannya dengan silet, mencukurnya dengan silet, atau hal-hal yang memiliki makna sama dengan silet. Silat itu kan berarti sampai habis. Nah, habis ya, seperti itu. Nah. Maka di sini al-istihdad. Al-istihdad yaitu penggunaan dengan besi. Artinya itu mencukur bulu kemaluan menggunakan silat. Atau yang memang memiliki fungsi sama dengan silat. Wal khitan dan juga al-khitan yaitu sunat. Wa qassu syarib dan memotong kumis. Wanatful ibti dan mencabut bulu ketiak, wataklimul alfar dan memotong kuku. Qala fi sahihain aidan an ibni Umar radhiyallahu anhu marfu'an. Uhfush syawarib wa aful liha. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, oh fushawarib, pendekkanlah, potonglah kumis, wa'aful liha, dan biarkanlah jenggot. Min hadhihi al-ahadith wa ma jaa bi ma'naha akhadha al-fuqaha al-ahkam at-taliyah. Dari hadis-hadis ini dan yang semisal dari maknanya, banyak hadis-hadis yang semisal ini, maka para fuqaha mengambil hukum-hukum berikut ini. Yang pertama, qala masyru'iyatus siwak wa huwa isti'malu 'ud أو نحوه في الأسنان واللثة ليذهب ما علق بهما من شفرة ورائحة. Disyariatkannya untuk bersiwak, yaitu menggunakan ud, batang kayu, entah pohon siwak, kayu siwaknya, au nahwihi, dan yang semisalnya. Seperti itu, dari sikat gigi, bahkan dalam riwayat yang lain juga menggunakan jari. Rasul alaihi salatu wasalam pernah membersihkan mulutnya dengan menggunakan jarinya. Nah, intinya di situ ada usaha untuk membersihkan mulut dari kotoran. Fil asnan wal lisah. Lisah artinya gusi. Gigi dan gusi. Agar hilang apa-apa yang menempel pada gigi dan gusi tersebut. Dari kotoran kuning dan bau yang tidak sedap. Qala waqad warada annahu min sunanil mursalin. Dan telah datang hadis bahwa yang demikian ini termasuk dari sunnah-sunnahnya para rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Namun dengan lafaz arba'un min sunanil mursalin, at-ta'attur wan nikah wassiwak wal haya. Ya. Ada empat perkara yang di situ merupakan sunnah-sunnahnya para rasul. Yang pertama ta'attur, memakai wangi-wangian. Kemudian yang kedua an-nikah, yaitu menikah. Kemudian as-siwak, yang ketiga bersiwak. Dan al-haya, rasa malu. Namun hadis ini didhaifkan oleh para ulama kita, diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam dhaif Sunan At-Tirmidzi. Yang perlu kita ketahui bahwa sebuah hadis yang dhaif itu tidak melulu isinya batil atau keliru. Hadis dhaif tidak melulu isinya dhaif, lemah, atau salah, atau keliru. Lah. Nah, tidak melulu. Bisa jadi hadis dhaif, namun maknanya benar, sahih. Bagaimana kita mengetahui maknanya benar? Dari nas-nas yang lain. Namun, apa fungsi kita mengetahui bahwa hadis dhaif atau tidak? Agar kita tidak menyandarkan lafaz ini kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan itu kita tidak berdusta atas nama Rasul alaihi salatu wassalam. Di situ pentingnya kita mengetahui hadis dhaif atau tidak. Kalau hadis dhaif, terlepas isinya benar atau tidak, maka kita tidak boleh menyandarkan lafaz hadis tersebut kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kita tidak boleh mengatakan Rasulullah mengatakan seperti ini. Nah, karena hadisnya dhaif. Namun, itu tadi, maknanya bisa jadi benar. Juga bisa salah. Tapi yang pasti, hadis dhaif tidak boleh kita mengatakan dan menyandarkan bahwa itu ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Qala fa awwal man istaka Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pertama kali yang bersiwak yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini juga riwayat butuh untuk diteliti lebih lanjut. Qala wa qad bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu matharatun lil fam. Ar-rasul alaihi salatu wassalam telah menjelaskan bahwa bersiwak itu merupakan matharatun lil fam, ai mundifun lahu mimma yastakrah. Yaitu apa? Membersihkan mulut dari hal-hal yang tidak nyaman. Dari hal-hal yang tidak disukai. Wa annahu mardhatun lirabb, ai yurdi ar-rabb tabaraka wa ta'ala. Dan bersiwak itu merupakan mardhatun lirabb. Apa itu? Yaitu sesuatu yang bisa membikin Rabb subhanahu wa ta'ala ridha. Qala wa qad warada fi bayanihi wal has 'alaihi akthar min 100 hadis. Penjelasan tentang bersiwak, anjuran untuk bersiwak, itu datang dari lebih 100 hadis. Artinya, hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan siwak, tata cara siwak, dan yang lain itu sangat banyak. Lebih dari 100 hadis. Mimma yadullu ala annahu sunnah mu'akkadah. Maka bersiwak ini, hadis yang banyak tersebut menunjukkan bahwa bersiwak ini suatu sunnah yang ditekankan. Hasa syari'u alaihi, syariat ini menganjurkan waraghaba fihi dan memotivasi, memberikan tarhib, himbauan yang kuat dalam permasalahan bersiwak. Nanti akan datang bersama kita dari kalam Syekh bagaimana Rasulullah SAW dalam sekian kondisinya itu bersiwak. Nah, mau masuk rumah bersiwak, bangun tidur bersiwak, mau sholat bersiwak, ketika wudu bersiwak. Seperti itu. Dan tentunya ketika itu memang siwak dengan batang siwak yang itu ya, kita dahulu ketika di belajar di Yaman dan di Saudi, siwak ini banyak penjualnya dan segar-segar, memang murah, harganya murah. Satu real seperti itu, satu real dari sekarang sekitar 3.700. Itu bisa bertahan kalau satu batang segini bisa 2 minggu. Dipotong namanya ya, setiap berapa hari kalau sudah kering dipotong sehingga basah terus, aman. Sehingga dan kita melihat masyayikh kita ketika itu mau sholat habis qomat, ketika mau sholat ya qomat bersiwak, mau berwudu bersiwak, dan nyaman kita nyaman. Kita kantongi. Kalau sikat gigi kan ya lumayan agak repot. Lagi pula sikat gigi keseringannya kan dicampur dengan lebih nyamannya dengan apa? Pasta gigi. Kalau siwak, pohon siwak yang dari pohon arok, itu memang dia ada aroma segar. Seperti itu. Jadi ketika dipakai itu ada, dia sendiri sudah tidak ada bau, ya tentunya ada jangka waktunya, itu masih segar, enak. Di mulut itu juga nyaman, seperti itu. Baik. Qala walahu fawaid azimah. Bersiwak ini memiliki faedah-faedah yang agung. Min azamiha wa ajma'iha ma asyara ilaihi fi hadzal hadis. Dan yang paling agung serta paling mencakup dari faedah-faedah bersiwak, apa yang diisyaratkan dalam hadis tadi itu, yaitu apa? As-siwak mathharatun lil fam mardhatun lirabb. Bersiwak itu mensucikan, membersihkan mulut dan juga menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullah wa yakunu tasawwuqu bi'udin layyinin min araq au zaitun au urjun au ghairiha mimma la yatafattat wa la yajrah al-fam. Maka bersiwak ini atas sawuk, membersihkan mulut ini dengan batang yang layin. Layin artinya empuk, nyaman. Entah dari pohon arok. Pohon arok itu yang biasa dipakai untuk bersiwak yang sekarang itu ya. Atau dengan pohon dari batang pohon zaitun. Atau dari batang pohon urjun. Dan yang lainnya, yang penting apa? La yatafattat, tidak, dia sifatnya tidak, artinya mudah untuk halus dan tidak pecah, apa tidak gampang, yatafattat itu pecah, nah, rusak seperti itu. Nah, ya akhirnya fungsinya seperti sikat gigi. Ya kita lihat siwak-siwak batang yang ma'ruf siwak itu kan seperti. Caranya tentunya insyaallah antum semua paham ya, dikupas dulu bagian luarnya untuk kemudian bagian dalamnya itu yang nanti bisa membentuk bulu-bulu seperti sikat. Wala yajrah al-fam, dan juga tidak melukai mulut. Nah. Qala wa yusannu siwak fi jami'il awqat, disunahkan bersiwak pada seluruh waktu. Hatta lisa'im fi jami'il yaum ala sahih. Bahkan orang yang berpuasa pun disunahkan untuk bersiwak pada hari dia berpuasa. Jami'il yaum. Mulai pagi sampai dia berbuka, itu disunahkan bersiwak ala sahih. Ada sebagian ulama yang berpendapat, orang yang berpuasa itu tidak disunahkan untuk bersiwak. Kenapa? Karena khuluf fam sa'im itu atyab indallah minal misk. Sebenarnya lama berbahas seperti itu. Aroma yang tidak sedap yang keluar dari orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih, baunya lebih wangi dari misik. Nah, namun yang rajih hadis ini, aroma orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak wangi, ini benar. Namun tidak menafikan bahwa tetap seorang yang berpuasa disunahkan untuk bersiwak. Seperti itu. Nah,
1: qala wa yuta'akkadu fi awqatin makhsusatin,
0: dan ditekankan sunnah bersiwak ini pada waktu-waktu terkhusus.
1: Qala fa yuta'akkadu 'indal wudu,
0: lebih ditekan lagi ketika apa? Berwudu.
1: Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli wudu.
0: Sabda Rasulullah SAW, kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan umat ini untuk bersiwak setiap wudu. Kalau perintah dari Rasul, berarti akhirnya hukum asalnya apa? Wajib. Makanya Rasulullah SAW tidak memerintahkan bersiwak setiap wudu, khawatir memberatkan umatnya. Nah, berarti di sini menunjukkan apa? Kalau bukan karena ini, niscaya Rasulullah SAW memerintahkan. Artinya disukai untuk berwudu, untuk bersiwak ketika berwudu.
1: Qala fal hadis yadul ala ta'akkud istihbab siwak indal wudu.
0: Hadis ini menunjukkan ditekankannya untuk kemudian mustahab melakukan siwak ketika wudu.
1: Wa yakunu dzalika halal matnadah, karena dzalika ablagh fil inqa' wa tandif al fam.
0: Kapan bersiwaknya itu ditekankannya? Ketika hal al-matmadah. Ketika berkumur, kita kan berwudu telapak tangan itu 3 kali. Ya. Setelah itu bagaimana? Berkumur sambil istinsyak wal istinsar, kan seperti itu ya. Nah itu kemudian sambil bersiwak. Seperti itu. Nah. Ya. Namun tentunya ketika tidak kondisi ini pun tidak mengapa. Yang penting ketika berwudu dia bersiwak. Kata Syekh, kenapa kok ditekankan ketika berwudu? Yang demikian lebih bisa untuk membersihkan dan mensucikan mulut dari kotoran-kotoran. Baik. Karena memang sudah waktu Isya, kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Barakallahu fikum.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd.
0: Kita lanjut sebentar.
1: Qala al-mu'allifu hafizahullah, wa yuta'akkadu as-siwak aydan inda salati fardhan aw naflan,
0: dan juga ditekankan bersiwak itu ketika hendak salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah.
1: Liannana ma'murun inda taqarrubi ilallahi an nakuna fi hali kamalin wa nadhafatin izharan li syarafil ibadah.
0: Karena kita diperintahkan ketika bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita ini pada kondisi yang paling baik, paling bersih. Izharan li syarafil ibadah, untuk menampakkan kemuliaan ibadah. Ini ibadah, maka kita harus memuliakannya. Di antara salah satu cara bagaimana? Bersiwak. Nah.
1: Qala wa yata'akkadu siwaku aidan indal intibah min naumil lail aw naumin nahar,
0: dan juga ditekankan untuk bersiwak menggosok gigi ketika terjaga dari bangun malam, tidur malam ataupun ketika tidur siang.
1: Liannahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak wasyaus addalku.
0: Kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, kenapa kok disukai bersiwak ketika terjaga dari tidur malam ataupun tidur siang? Karena dahulu Rasul alaihi salatu wasallam apabila bangun di malam hari, yashusu fahu bisiwak, menggosok giginya atau mulut beliau dengan siwak.
1: Wa dzalika li'anna an-naum tataghayyaru ma'ahu raihatul fam li tasa'udi abkhiratil ma'idah.
0: Karena tidur ini Ketika orang tidur, dan ini memang kita bisa merasakannya ya, akan berubah, ada perubahan bau mulut. Ya. Karena naiknya asam lambung atau hawa yang ada di lambung. Seperti itu. Ya, ketika bangun tidur, seseorang itu ada bau yang tidak sedap keluar dari mulutnya. Wasiwa fi hadhil hal yundiful fam min athariha. Maka siwak dalam kondisi seperti ini itu membersihkan mulut dari kotoran-kotoran dan bekas-bekas yang bau yang tidak nyaman. Qala wa yata'akkadu siwaku aydan inda taghayyuri raihatil fami bi aklin aw ghairihi. Dan juga ditekankan bersiwak kapan? Ketika sudah bau mulut mulai muncul, ada perubahan bau mulut. Karena apa? Entah karena makan dan yang selainnya. Qala wa yata'akkadu aydan inda qira'ati Qur'an. Dan juga ditekankan ketika hendak membaca Al-Qur'an. Litandifil fam wa tatyibihi litilawati kalamillah azza wa jal. Ditekankan juga ketika membaca Al-Quran untuk membersihkan dan membuat harum bau mulut. Dalam rangka apa? Membaca kalamullah. Seperti itu. Qala wa sifatut tasawuf. Tata cara bersiwak, bertasawuf. An yumirra al miswak ala lisatihi wa asnanihi. Melewatkannya, menggosok miswak. Miswak itu berarti alatnya. Di gigi gusinya dan juga di giginya. Fayabtadi'u minal janibil aiman ilal janibi al aisar. Memulai dari yang kanan. Menggosok gigi itu, bersiwak, kemudian baru yang kiri. Wa yumsiku al-miswak biyadihi al-yusra. Dan memegang miswak, alat untuk sikatan itu, entah sikat gigi atau batang pohon siwak dan yang lainnya, itu memegang dengan tangan kiri. Nah, sudah lewat bersama kita pada pelajaran sebelumnya, bahwa kanan itu dipakai untuk sesuatu yang bagus. Untuk memuliakan, untuk berhias. Adapun tangan kiri dipakai untuk menghilangkan kotoran. Nah, ini dalam bab kita lewati, kita baca dari kalam Syekh. Dalam bab fi adab qada'il hajah. Adab-adab membuang hajat. Jadi kata Syekh di sini, mengapa kok memegang siwak dengan tangan kiri? Karena bersiwak itu kan apa? Menghilangkan kotoran. Seperti itu. Kalau urusannya menghilangkan kotoran, maka dengan tangan kiri. Sebagian ulama memiliki pendapat yang lain. Lah, bersiwak itu menggunakan tangan kanan. Mengapa? Karena bersiwak itu

0: jelas bersiwak itu menggunakan tangan kanan. Mengapa? Karena bersiwak itu ibadah. Bersiwak itu datang hadis yang tadi kita dengar bersama, mardhatun lirrob. Membikin Rob itu ridho. Sesuatu yang bisa membikin ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah berarti sesuatu yang mulia. Berarti dengan tangan kanan. Seperti itu. Mana yang rajih? Wallah alam bisawab, perkaranya mudah. InsyaAllah. Entah mau dengan tangan kiri. Atau dengan tangan kanan. InsyaAllah ada. Nah, karena memang tidak ada nas yang jelas. Yang menyebutkan harus dengan tangan kiri. Disukai dengan kiri atau tangan kanan. Seperti itu. Yang pasti, kita tetap berusaha bersiwak sebisa mungkin pada kondisi-kondisi yang terkhusus tadi disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Naam, tafadhol. Bagaimana cara membayar hutang puasa yang sudah lama dan tidak ingat lagi berapa jumlah harinya? Dia meninggalkannya itu kenapa? Orang meninggalkan puasa karena bermudah-mudahan, bukan karena uzur. Artinya dia dosa. Ini tentunya puasa Ramadan namanya ya. Dosa, orang tidak berpuasa karena tidak ada uzur, bermudah-mudahan dosa. Nah, maka yang demikian ini dosa yang besar. Saking besarnya tidak ada kafarahnya. Kecuali dengan bertaubat. Di sebelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, di antara juga orang tidak salah ingat, Syekhul Utsaimin rahimahullah. Sehingga orang kalau meninggalkan puasa secara sengaja tanpa ada uzur, dia bermudah-mudahan dia dosa. Tidak bisa digantikan dengan mengqadha atau yang lainnya. Kecuali kenapa? Dengan taubat nasuha. Seperti itu. Nah, tapi kalau bukan karena sengaja, ya dia saking kenapa kok tidak segera diqadha seperti itu. Tapi ala kulli hal kalau memang benar seperti itu, maka dia berusaha untuk mengira-ngira jumlah terdekat. Sudah seperti itu. Nah, sudah dia berapa tahun, dalam tahun, dia berusaha untuk mencari yang mendekati sebisa mungkin dia untuk mengingat jumlah yang dia tinggalkan. Baru itu. Baik. Yang lain? Nah, tafadhal Abu Al-Mira.
1: Ana mendengar bahwa ada sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa jiwa ini membersihkan kotoran. Bagaimana hukumnya apabila setelah kita membersihkan kotoran menyimpan jiwa di kantong baju gamis kita? Apakah itu memberikan dampak dapat mengotori pakaian kita untuk
0: Nah, orang bersiwak dan itu kan hadis tadi ya. Matharatun lil fam. Di antara fungsi siwak faedahnya itu matharah. Membersihkan kotoran yang ada di mulut. Seperti itu. Sekarang ketika orang habis bersiwak ditaruh di sakunya, apakah ini mempengaruhi karena itu ada kotoran baju kita atau bagaimana? Yang perlu kita ketahui bahwa kotoran di mulut itu beda dengan maaf kotoran yang keluar dari ketika buang air atau buang air besar atau buang air kecil. Artinya kotoran yang di mulut ini bukan sesuatu yang najis. Seperti itu. Maka tidak ada masalah. Orang bersiwak, ya seperti itu. Kalau memang memungkinkan siwaknya dibersihkan dahulu, bersihkan. Kalau tidak, langsung ditaruh. Nah, dan ini yang kita saksikan dari para masyayikh kita ketika di Saudi ataupun di Yaman. Seperti itu. Para masyayikh, kalau kita perhatikan, mungkin antum juga bisa memperhatikan para imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Karena pernah melihat Syekh Ali Al-Fazaifi hafizahullah.

Rasulullah, Imam Masjid Nabawi, ketika mau mengimami, bersiwak sebentar, kemudian masukkan, meletakkan siwaknya di kantongnya, seperti itu. Enggak ada masalah, insyaallah. Barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah, Abu Akbar, Pak Joko.

0: Now, baik. Nah, yang pertama intinya bagaimana kita mengidentifikasi sebuah hadis itu sahih atau dhaif. Seperti itu ya. Akhirnya memang kembalinya kepada ilmu. Ya belajar, kita belajar. Nah, kalau dalam ilmu syar'i ini ada istilahnya ilmu mustalah, mustalah hadis. Seperti itu. Ya. Nanti juga ada ilmu ilal hadis. Nah, kita belajar ilmu ini untuk kita mengetahui hadis ini dhaif kapan, hadis ini sahih kapan. Namun tentunya bagi kita yang mungkin ya sudah berumur, belajar juga mungkin sudah seperti itu. Mudah caranya dengan mengembalikan permasalahan kepada ahlinya. Nah, alhamdulillah ulama hadis terkhusus di zaman sekarang Syekh Al-Albani rahimahullah sekian kitabnya itu adalah kitab-kitab yang bisa sedang hadis sahih atau dhaif. Seperti itu. Tinggal kita kembali membuka kitab-kitab beliau atau kitab Syekh Mukbil ya, atau para ulama yang lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga seperti itu. Sunan Tirmizi misalnya, ya tentunya harus punya kitabnya juga, berarti intinya harus punya kitabnya ulama hadis seperti itu. Ya, dengan itu kita bisa membuka melihat. Nah, karena tadi ketika membaca yang masalah sunnah-sunnahnya para rasul di buku di kitab ana ini tidak dijelaskan hadis itu sahih atau dhaif, namun disebutkan takhrij hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Maka ana membuka kitab yang ada di ana pentasihan atau pendhaifan Syekh Al-Albani dalam Sunan Tirmizi. Dan itu Syekh Al-Albani juga menyebutkan alasan-alasannya seperti itu. Nah, makanya intinya bagaimana kita mengidentifikasi merujuk kepada ahlinya. Nah, dalam segala hal. Nah, dalam segala hal ya penting kita untuk kemudian merujuk kepada ahlinya. Seperti itu yang kita pegang. Kecuali hadis, nah ini juga perlu kita ketahui, yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau sudah hadis diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, kita sudah tidak perlu ragu lagi untuk menyatakan hadis itu sahih. Nah, seperti itu. Jadi dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ribuan hadis itu hanya segelintir hadis yang dinyatakan dhaif. Tidak sampai lebih dari tangan kita ini, jumlah jari jumlah tangan kita. Artinya dari ribuan hadis itu semuanya sahih. Sehingga hukum asalnya kalau kita misalnya mengatakan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, selesai. Kita tenang sudah, enggak usah khawatir. Itu juga Sahih Bukhari. Apalagi kalau misalnya hadisnya apa? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Selesai. Hadis itu kita tenang. Sahih. Seperti itu. Nah, kurang lebih jawabannya. Karena memang sudah waktunya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam hari ini kita akan membaca sebuah kitab fikih karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang di mana
2: asal dari kitab ini sebetulnya bukan beliau hafizahullah yang menulis, namun ini merupakan dars atau pelajaran beliau di radio yang kemudian dibukukan, sehingga tidak mengherankan nanti insyaallah pada pertengahan atau isi dari kitab ini kita akan mendapati beberapa nasihat-nasihat dari beliau. Artinya di situ karena memang bahasa adalah bahasa taklim, pelajaran, bukan khusus bahasa penulisan. Sehingga jangan mengherankan dalam isi kitab ini nanti kita akan mendapati beberapa nasihat dan arahan dari beliau gitu Allah. Baik. Kita mulai pada kitab Ath-Thaharah. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala kitab Ath-Thaharah babun fi ahkami Ath-Thaharah wal Miyah. Bab yang terkait dengan hukum-hukum bersuci atau haroh yaitu bersuci dan yang terkait dengan al-miyah. Al-miyah jamak dari al-ma, artinya yaitu air. Yaitu hukum-hukum yang terkait dengan bersuci dan pembicaraan seputar macam-macam dan jenis air. Qala inna salata hiya ruknu tsani min arkanil Islam ba'da syahadataini wa hiya al-fariqatu bainal muslimi wal kafir. Sesungguhnya salat merupakan rukun kedua dari rukun-rukun Islam setelah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang dimana salat ini merupakan pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan al-ahdu bainana wa bainas syirki wal kufri as-shalah. Pembeda antara kita dengan kekufuran dan kesyirikan as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Apa yang dimaksud dengan kafir? Di sini kan Syekh Shalih mengatakan al-fariqah. Pembeda antara seorang muslim dan kafir. Maka sekarang pertanyaan, apa hukum tarikus sholat? Apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Orang tidak sholat. Maka ada khilaf di antara para ulama. Namun, walaupun jumhur ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Namun yang rajih pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Di sini yang dimaksud dengan meninggalkan sholat yaitu apabila dia meninggalkannya secara bermudah-mudahan dalam kondisi dia meyakini bahwa sholat itu hukumnya wajib. Orang meyakini bahwa sholat hukumnya wajib, namun dia meninggalkannya karena malas, ya, ngentengkan. Tapi dia meyakini hukumnya wajib. Ini pembahasan kita. Adapun orang yang meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, artinya dia mengingkari fardiyatus shalah, orang yang mengingkari hukum sholat itu wajib, ini diingkari. Sholat lima waktu tentunya ya. Maka ini tidak ada khilaf diantara para ulama bahwa orang ini kafir. Walaupun dia sholat. Nah. Dia sholat, dia lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Namun keyakinan dia tentang sholat lima waktu ini tidak wajib. Maka orang yang seperti ini, dengan kesepakatan para ulama, orang yang seperti ini kondisinya kafir, walaupun dia sholat. Mengapa? Karena dia mendustakan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Di dalam sekian ayat, dalam Al-Quran. Warka'u ma'arraki'in. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin dengan waktu-waktu yang tertentu. Rasulullah alaihi salatu wasallam pun menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yang kedua yaitu salat. Artinya sekian ayat dan hadis, sekian nas dalil yang menyebutkan dan menunjukkan bahwa sholat hukumnya wajib. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, dia kafir, walaupun dia sholat. Namun sekarang pembahasan di sini, itu bukan pada tipe atau jenis ini. Tapi tipe pada orang yang meyakini sholat wajib, namun dia meninggalkannya. Khilaf di antara para ulama, namun yang rajih bahwa tarikus salat, orang yang meninggalkan salat ini kafir. Nah, dalilnya diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in aqamus salat wa atau zakat fa ikhwanukum fid-din. Apabila mereka orang-orang musyrikin, wa in tabu, orang-orang musyrikin ini bertobat, meninggalkan kafirannya, meninggalkan kesyirikannya, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa atuz zakat, dan mereka membayar zakat, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka adalah saudara-saudara kalian satu agama. Artinya apa? Konsekuensi mafhumul mukhalafah, kalau dia tidak bertobat dari kesyirikannya dan tidak menegakkan sholat, syahidnya di sini. Ya berarti bukan saudara-saudara kalian. Berarti mereka masih di atas kekufuran dan kesyirikannya. Dan pendapat yang mengatakan bahwa tarikus sholat, orang yang meninggalkan suatu kafir, ini merupakan pendapatnya sahabat. Makanya kata At-Tabi'in yang mulia, Abdullah ibn Syakik, rahimahullah, beliau mengatakan, karena sahabah la yarawna syai'an minal a'mal, tarkuhu kuhur illa salah. Dahulu, kata At-Tabi'in yang mulia ini, Abdullah ibn Syakik, dahulu para sahabat, tidak berpandangan, ada suatu amalan, kalau ditinggalkan oleh pelakunya, itu kemudian pelakunya dihukumi kufuran. Kecuali sholat. Nah, berarti puasa, zakat, haji, jihad, umrah, dan yang lainnya, sedekah, kalau ditinggalkan, mereka para sahabat tidak berpandangan bahwa pelakunya kafir. Kecuali sholat. Sehingga wallahu alam bisawab, tidak mengherankan Syekh Shalih Fauzan menyebutkan sebagai pembeda antara seorang muslim dan orang yang kafir. Dan ini pendapat dari rata-rata para ulama yang ada di negeri Mamlakat Al-Arabiyyah Saudiyah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, dan yang lain-lainnya. Nah, namun sekarang permasalahannya tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat, itu bagaimana yang dikatakan dia kafir? Nah, ini juga ada khilaf di antara para ulama. Kita sudah mengetahui, di situ ada ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara bermudah-mudahan, dia tidak kafir. Ada yang berpendapat kafir. Dari yang berpendapat kafir ini pun masih terbagi menjadi dua pendapat. Yaitu, apakah cukup ketika seorang meninggalkan satu atau dua, tiga sholat, dia sudah dihukumi dengan kafir, dia meninggalkan secara sengaja. Atau yang dimaksud yaitu, dia meninggalkannya bil kulliyah,
0: Bil kuliah artinya orang yang enggak salat sama sekali. Sepanjang hidupnya dia mengaku Islam.
2: Di dalam identitas ditulis agama Islam,
0: tapi enggak pernah salat sama sekali.
2: Wallahu alam bisawab, pendapat yang rajih yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan suatu kafir apabila kondisinya dia meninggalkannya bil kulliyah. Ini yang rajih wallahu alam bisawab. Dan ini pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Dalilnya apa? Hadis. Sahawa Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang dimana ini hadis agak panjang. Disebutkan di situ khamsu salawatin. Faradahunallahu alal ibad. Lima waktu yang Allah wajibkan kepada para hambanya. Apabila seorang hamba menjaganya, maka dia mendapatkan jaminan. Apabila tidak, nah ini. Insya'a ghafarolahu wa insya'a azabahu. Aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Salat lima waktu, yang apabila seorang hamba terus kontinu melaksanakannya, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Tapi kalau dia tidak menjaganya, kadang salat, kadang tidak, maka perkaranya kepada Allah. Kalau Allah kehendaki dia diampuni, kalau tidak Allah kehendaki dia diazab. Menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan meninggalkan salat kafir apabila dia meninggalkan bil kulli. Wallahu alam bisawab. Baik, sebelum kita lanjutkan, tentunya ada perkara, ada sebuah hal yang perlu kita ketahui. Kita sekarang berbicara dalam bidang fikih. Permasalahan yang ada dalam masalah fikih ini sangat banyak. Dan sekian permasalahan memang para ulama ahli sunnah mulai zaman sahabat sampai sekarang terjadi khilaf. Maka perbedaan pendapat seperti ini tentunya masing-masing dari kita selama di situ memang saudara kita yang berselisih dengan kita dalam permasalahan fikih ini memang sudah didahului oleh para ulama yang lainnya, maka kita harus berlapang dada. Nah, dalam masalah-masalah seperti ini, perbedaan pendapat dalam masalah fikih masing-masing kita harus bisa berlapang dada. Yang penting, kita beragama bukan dengan menggunakan perasaan, dengan ra'yu, namun berusaha mencari pendapat yang paling mencocoki dalil. Itu. Nah, bagaimana metode kita beragama, dan ini tentunya hal ini menjadi sebuah perkara yang sangat diketahui di kalangan ahli sunnah. Beribadah itu dengan dalil. Maka sama dalam permasalahan fikih, masing-masing dari kita berusaha mencari pendapat, mengikuti pendapat yang paling mendekati kepada dalil atau paling mencocoki dalil. Namun ketika ada saudara kita yang berbeda dalam permasalahan fikih, yang dimana ternyata memang ulama juga sudah berbeda pendapat dalam permasalahan tersebut, kita harus lapang dada. Baik. Qala hafizahullah, wa hiya umudul Islam. Salat adalah tiang dari agama Islam. Wa awwalu ma yuhasabu anhu al-'abdu fa in sahhat wa qubilat qubila sa'iru 'amalihi wa in ruddat rudda sa'iru 'amalihi. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, salat ini merupakan awal yang pertama nanti seorang hamba dihisab yaumul kiamah. Ini adalah salat dalam permasalahan ibadah yang nanti akan dihisab seorang hamba, yaitu masalah salatnya. Kalau salatnya baik, benar, sah, maka diterima. Dan amalan-amalan lainnya diterima. Tapi kalau ternyata salatnya ini ruddat, tertolak. Kenapa tertolak? Ya sudah, karena tidak memenuhi dua syarat ibadah. Insya Allah kita sudah mengetahui semuanya ya. Dua syarat diterimanya ibadah. Apa saja itu? Hah? Yang pertama apa? Ikhlas niat. Yang kedua? Hah? Al-ittiba atau al-mutaba. Nah, seperti itu. Jika nanti seorang hamba dan ini akhirnya menuntut kita untuk banyak-banyak terus introspeksi diri, kita berusaha mengikhlaskan amalan-amalan kita. Apabila hamba tidak ikhlas, tertolak. Apabila ikhlas tapi tidak mencocoki sunnah, tertolak. Dan yang lebih mengkhawatirkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Kalau salatnya tertolak, rudda sa'iru amalihi. Akhirnya amalan-amalan yang lainnya pun tertolak. Maka penting dalam permasalahan sholat, kita mengetahui ahkam. Qala wa qad zukirat as-salatu fi mawatin katsiratin min al-Qur'anil Karim ala sifatin mutanawwi'atin fataratan ya'murullahu bi iqamatiha wa taratan yubayyinu maziyyataha wa taratan yubayyinu thawabaha wa taratan yatrunuha ma'a sabri wa ya'muru bil isti'ana bihima 'ala asy-syada'id. Kata beliau, hafizahullah, sholat itu disebutkan dalam sekian tempat yang banyak dalam Al-Quran. Dengan penyebutan yang bermacam-macam. Modelnya. Terkadang modelnya bagaimana? Dengan model Allah memerintahkan untuk menegakkan sholat. Wa aqimus sholat. Terkadang disebutkan wa yubayyinu maziyataha, keutamaan sholat. Terkadang disebutkan sawabaha, pahala orang yang menegakkan sholat. Terkadang juga digandengkan penyebutannya bersama dengan sabr. Astainu bisabri wassalah. Digandengkan penyebutannya dengan sabar. Wa ya'muru bil isti'anah bihima 'ala syada'id. Dan Allah memerintahkan untuk beristianah, memakai bantuan, meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Allah dengan wasilah sabar dan salat. Al-syada'id. Ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa kesusahan, ditimpa hukum, kita ditimpa kondisi entah pekerjaan, entah rumah, keluarga, hati kita sedang humum. Humum artinya tidak tenang, sesuatu yang menyedihkan, musibah. Ini bagus faedah dari sini dan juga Al-Quran. Jangan hanya sekedar bersabar. Bersabar wajib. Wasabru inda syadaid itu hukumnya wajib. Tapi perlu kita ketahui bagaimana kemudian hati ini bisa tenang ketika mengalami kegelisahan, gundah gulana, salat. Nah, kita hidup orang manusia ditimpa sekian banyak problem. Keluarga, kawan, pekerjaan, harta, ya berbagai fitnah yang ada, umum. Kita ditimpa kegalauan. Sabar dan juga apa? Salat. Dengan ketika salat, hati ini jadi tenang, tuma'nina. Kata Allah Subhanahu wa taala wasta'inu bisabri wassalah. Memintalah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan menggunakan bantuan sabar dan salat. Seperti
3: qala wa min thamma kanat qurrata 'ainir rasul fi hadhihi dunya.
2: Pun salat ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah merupakan penyejuk pandangan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau sudah sumpek, kalau bahasa orang sekarang ya, kalau sudah sumpek, sudah mendapatkan di sempit dada, kalau sudah hulu, salah. Ya tentu salah itu kan orang yang paling paham tentang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Itu lahirnya ke salat. Kenapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pun menyebutkan seperti itu. Kata beliau alaihi salatu wassalam, kum ya Bilal fa'arif nabi salat. Kum ya Bilal, tegakkan wahai Bilal qomat fa'arif nabi salat. Jadikan kami tenang dengan menegakkan salat. Ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak mengherankan sekian tabi'in. Kisah dari Urwah bin Zubair Bagaimana kaki beliau, dan antum insya Allah tahu kisahnya, iya. Bagaimana kaki beliau ditimpa penyakit akalah, yaitu penyakit yang menggerogoti kakinya. Seperti itu, habis kaki itu. Kalau tidak segera diamputasi, akan terus menjalar, memakan, entah bakteri atau virus, kurang tahu juga. Al-Muhim, seperti itu kisahnya. Kemudian dokter atau tabib ketika itu menyarankan untuk apa? Potong. Urwah bin Zubair minta satu syarat. Lakukan operasinya dalam kondisi saya sedang sholat. Artinya, bagaimana salah? Sholat itu saking betul-betul merasakan nyaman, betul-betul merasakan kesejukan dalam sholat, merasakan keindahan dalam sholat, hilang itu rasa sakit. Nah, orang itu kalau sudah saking terpesona dengan sesuatu, itu kan sudah enggak ngebayang, kan seperti itu ya, rasa sakit dan yang lain sudah enggak terasa. Sebagaimana sudah pernah kita sampaikan, kisah dari wanita di zaman Yusuf, para wanita di zaman Yusuf. Bagaimana memotong-motong tangan mereka tanpa mereka kerasa, padahal sudah sakit itu aslinya. Tapi ada sesuatu yang lebih menakjubkan. Ini bagaimana para salaf tentang salaf. Nah. Qala fahiya hilyatun nabiyyin. Salat itu juga merupakan perhiasannya para nabi. Wa syi'arus salihin. Syiarnya, tanda-tandanya, ciri-cirinya. Orang-orang yang saleh. Wahiya silatun bainal abdi wa baina rabbil alamin. Salat ini penghubung antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiya tanha anil fahsyai wal munkar. Ini kan ayat yang mengatakannya. Yaitu salah satu mencegah dari perbuatan fahsya, keji, maksiat, dan mungkar. Ini ayat yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Inna salata kanat tanha, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Baik. Salat itu kata Allah subhanahu wa ta'ala bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dari kemaksiatan. Dari kemungkaran. Hey, kita bisa menyaksikan berapa banyak orang yang salat namun ternyata melakukan kemungkaran. Entah kemungkaran dari sisi syubhat, entah kemungkaran dari sisi syahwat. Banyak orang salat tapi ya korupsi. Banyak orang salat tapi ternyata menipu. Banyak orang salat ternyata ya maaf-maaf saja ahlul bid'ah, orang yang menyimpangnya salat. Sahih? Kan seperti itu. Ayatnya yang salah atau orang yang salah? Kan seperti itu sekarang. Ayat, khalas. Tidak akan mungkin salah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mungkin salah. Nah, terus bagaimana ayat mengatakan sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dari bisa mencegah dari kemaksiatan kemungkaran. Tapi kok banyak orang sholat melakukan perbuatan yang mungkar. Berarti ada yang salah dari sholatnya orang tersebut. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui. Hati-hati masalah sholat. Nah, di antara faktor terbesar adalah ketika orang tidak memahami apa yang dia baca dalam sholatnya, untuk kemudian tidak ada khusyuk dalam sholat. Akhirnya dia sekedar sholat hanya secara fisik, tapi hatinya entah kemana. Apa yang dia baca dia juga tidak tahu. Ini pentingnya apa? Belajar bahasa Arab. Kalau orang itu bisa paham, maka tentunya itu sebab terbesar untuk kemudian orang bisa khusyuk. Kan seperti itu. Kalau orang sudah bisa khusyuk, dia ini sekarang orang kalau ini Allah berbicara ketika membaca Al-Fatihah saja. Ketika seorang membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Hamidallahu Abdi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang sholat kemudian membaca Alhamdulillahirrabbilalamin dalam Al-Fatihahnya, Allah berkata, hambaku sedang memuji. Sila. Orang sholat kan sedang bermunajat dengan Rabbnya. Maka ayat tidak akan pernah salah. Berarti yang salah siapa? Oknum pelaku sholat tersebut. Nah, itu juga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, apakah dijaga, apakah diperhatikan dengan benar, tumakninahnya. Hal-hal semua ini apabila seorang hamba sudah berusaha maksimal, maka dengan itu dia diharapkan mampu mendapatkan keutamaan, sholatnya mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan. Kalau Allah sudah mengatakan, berarti tidak akan salah. Nah.
3: Qala hafizahullah, wa lamma kanat hadhihi shalah la tasih illa bi taharatil musalli min al hadath wan najas حسب القدرة على ذلك وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة.
2: Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, maka ketika salat itu tidak sah kecuali dengan bersuci, orang itu harus bersuci dahulu dari hadas, dari najis sesuai dengan kemampuannya, dan materi untuk bersuci itu adalah materi intinya adalah al-ma, air, atau apa-apa yang menduduki kedudukan air ketika air tidak ada, yaitu tayammum. Maka tidak mengherankan para fuqaha rahimahumullah memulai dalam kitab-kitab mereka pembahasan fikih itu dimulai dengan kitab taharah. Nah, awalnya sebenarnya salat, tapi salat ada syarat-syaratnya, ada sesuatu yang mendahului salat tersebut agar salat tersebut menjadi sah, yaitu at-taharah. Makanya kitabul fikih, kitab-kitab fikih itu dimulai rata-rata dengan kitab taharah, bersuci.
3: Qala li'annaha lamma quddimati shalah ba'da syahadatain 'ala ghairiha min baqiyati arkan Islam nasaba taqdimu muqaddimatiha wa minha at-taharah fahiya miftahus shalah kama fil hadis miftahus shalah at-tahur.
2: Maka dalam rukun Islam tadi ketika salat ini diletakkan dahulu setelah syahadat dibandingkan rukun-rukun yang lainnya, maka sudah sangat layak dan tepat untuk kemudian dimulai dengan mukaddimah-mukaddimah salat. Orang tidak akan sah salatnya kecuali dengan mukaddimahnya. Di antaranya apa? Berwudu atau taharah. Makanya kita fikir dimulai dengan taharah.
3: Di mana taharah ini merupakan miftahus shalah, kuncinya salat. Sebagaimana dalam sebuah hadis di sini disebutkan Syekh Shalih Fauzan, kuncinya salat adalah at-tahur, bersuci. Wa dzaqala wa dzalika li'anna al-hadatsu aw li'anna al-hadatsa yamna'us shalah.
2: Kalau orang berhadas kemudian belum bersuci, maka yang demikian mencegah dari keabsahan salat.
3: Fahuwa kal kufli yudau alal muhdis. Faiza tawaddu'a in halla al kuflu.
2: Ini seperti gembok, ya, yang diletakkan pada orang yang sedang berhadas. Kalau dia bersuci, maka seolah-olah gembok ini, tahu ya gemboknya? Di sini saya paham juga. Hah? Gembok juga ya. Nah, maka gembok ini terbuka.
3: Nah. Qala fa taharatu awkadu syuruti shalah.
2: Taharah itu merupakan syarat shalat yang paling ditekankan.
3: Wa syartu la budda an yuqaddam 'alal masyrut.
2: Apa saja, entah salat kah, entah haji kah, entah apa saja, nikah dan yang lainnya. Itu kan suatu ibadah, suatu amalan, itu kan pasti ada syarat-syarat, ada rukun-rukun, ada wajibat dan yang lainnya, ya. Yang namanya syarat dari apa saja, entah sholat, entah puasa, entah yang lainnya. Pokoknya suatu amalan kalau sudah ada syarat, yang namanya syarat itu pasti dia akan mendahului dari yang dipersyaratkan. Syarat nikah, berarti syarat-syarat nikah itu harus dipenuhi dahulu sebelum terjadi proses nikah. Sama, syarat puasa, berarti harus ada syarat itu terpenuhi dahulu sebelum orang melakukan puasa. Maka sama dengan sholat. Sholat ada syarat-syaratnya, maka syarat ini harus didahulukan. agar berpengaruh terhadap keabsahan salat itu.
3: Qala wa ma'na taharah lughatan, apa itu arti taharah dari sisi bahasa? Taharah itu artinya an-nadhafah wan nazahah, kebersihan. Wan nazahah kurang lebih maknanya sama, mensucikan atau kebersihan. An-nadhafatu wan nazahatu 'anil akdzar, dari kotoran-kotoran al-hissiyah wal ma'nawiyah,
2: dari noda-noda, baik noda itu memang sifatnya hissiyah, kotoran-kotoran yang hissiyah jelas secara fisik, atau noda-noda dan kotoran maknawi yang sifatnya batin. Apa contohnya? Itu tadi, tidak ada ikhlas misalnya. Itu sekian contoh noda yang sifatnya batini atau maknawi. Maka sholat itu harus dibersihkan dulu dari noda-noda yang sifatnya entah fisik ataupun batin.
3: Qala wa ma'naha syar'an irtifa'ul hadas wa zawalun najas.
2: Maknanya dari sisi syar'i, ini penting kita belajar ad-din, ada hakikat suatu hal itu tinjauan hakikat itu banyak. Bisa ditinjau dari sisi hakikat bahasa, bisa ditinjau dari sisi hakikat keberadaan. Kalau sudah urusannya agama, berarti ada juga di situ hakikat dari sisi tinjauan syar'i.
3: Taharah dari sisi bahasa artinya membersihkan.
2: Berarti orang kalau sudah membersihkan tangannya, membersihkan badannya, dia dikatakan sudah melakukan taharah. Tapi itu bukan hakikat syar'i. Itu hakikat dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa sudah dikatakan bisa seperti itu. Tapi kalau dari sisi syar'i, ya berarti harus sesuai dengan tuntunan syar'i. Ini berlaku pada hal-hal yang lain. Contoh kecil.
0: Dan ini penting ya ikhwan, untuk kita bisa membedakan.
2: Dari sisi hukum had, penetapan seseorang dikatakan berzina, itu tidak sah dan tidak boleh kecuali dengan 4 orang saksi. Yang dimana persaksiannya sama. Tidak boleh berbeda-beda. Sehingga ada 2 orang melihat orang berzina. Ada 2. Atau bahkan 3 melihat berzina. Melihat jelas sudah. Baik. Melihat jelas. Tapi kurang 1. Dari sisi syar'i tidak bisa kita mengatakan orang yang dilihat berzina tadi kita katakan, oh fulan sudah berzina. Dari sisi syar'i tidak boleh. Bahkan kalau kita mengatakan, bahkan walaupun cuma kita 3, kita akan dicambuk. Itu dari sisi syar'i. Padahal faktanya, padahal hakikatnya faktanya, ya berzina. Loh ini 3 orang. Ini orang yang 3 orang jujur semuanya. Nah, faktanya berzina. Tapi itulah agama Islam. Punya aturan tersendiri. Gak bisa sekedar fakta kemudian kita langsung menghukumi. Ada hukum tersendiri. Seperti itu. Contoh lain misalnya. Penentuan hilal Ramadan. Itu kan. Kalau terlihat. Maka masuk Ramadan. Kalau mendung, selesai. Fa'akmilu iddata salasin. Kata Rasulullah SAW. Fa'in humma alaikum. Fa'akmilu iddata salasin. Aukamakal Mustafa SAW. Kalau mendung, ya, ya sudah. Berarti bulan Sya'bannya digenapkan menjadi 30 hari. Padahal bisa jadi dengan kecanggihan teknologi yang ada, walaupun mendung, tapi aktualnya bisa jadi memang sudah muncul hilal. Tapi secara kasat mata tidak terlihat. Hukum syar'i sudah mana seperti itu.
0: Ya selesai. Walaupun bisa jadi faktanya hilaf dia ada, tapi hakikat syar'i, hukum syar'i mengatakan beda. Ini penting untuk dipahami ya, ini. Ya, tidak semua kemudian fakta itu kemudian kita bisa menghukum. Ada aturan-aturan syar'i yang menjelaskan.
3: Nah. Baik. Qala hafizahullah. Dari sisi syar'i dikatakan apa itu taharah? Irtifa'ul hadas. Terangkatnya hadas. Wa zawalun najas. Hilangnya najis. Itu dari sisi syar'i makna dari taharah. Ala wartifa'ul hadas yahsulu bisti'malil ma'an niyah. Bagaimana sih dengan cara terangkatnya hadas? Yaitu dengan cara menggunakan air disertai niat. Nah, fi jami'il badan, pada seluruh badan, in kana hadasan akbara, kalau hadasnya hadas akbar. Nah, menggunakan air dengan niat kalau hadasnya hadas akbar. Aw fil a'dha'il arba'ah in kana hadasan asghara. Tapi kalau hadasnya hadas asghar, maka cuma pada 4 anggota badan saja yang dibasuh. 4 anggota badan kalau diumumkan yaitu berarti tangan, wajah, kepala dan kaki. Rinciannya ya sudah kita ketahui bagaimana orang berwudu. Seperti itu. Baik, sudah waktunya Isya. Azan dulu. Kita sambil menunggu waktu qomat Isya, ya menegakkan sholat Isya. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita lanjutkan pembahasan sampai waktu qomat Isya. Nah, tafadhal al-muadzin. Barakallahu fiik. Baik. Kita lanjutkan sebentar. Qala hafizallah. Aw isti'malu ma yanubu 'anil ma'i 'inda 'adamihi aw al-'ajzi 'an isti'malihi wa huwa at-turab 'ala sifatin makhsusatin wa sayati insyaallah bayanun li sifatit tatahhur min al-hadatsain. Yaitu bagaimana cara mengangkat hadas dengan cara menggunakan air dan dibasuh pada seluruh badan kalau memang hadasnya adalah hadas besar, junub, atau hanya 4 anggota tubuh secara umum. Kalau memang hadasnya hadas kecil, yaitu tidurkah atau batal karena keluar angin atau karena buang air kecil, buang air besar dan yang lainnya. Atau kata Syekh menggunakan apa-apa yang bisa menggantikan air ketika tidak ada air atau tidak mampu. Jadi tayamum, kita mengetahui tayamum itu sebabnya secara umum dua. Ada air dan tidak ada air. Itu boleh bertayamum. Ada air tapi kenapa? Sakit, tidak mampu. Maka silahkan bertayamum. Atau tidak ada air, ya jelas. Nah, karena tidak ada air, maka menggunakan penggantinya. Yaitu apa? Kata Syekh, wa huwa at-turab. Yaitu tanah. Kalau dalam Al-Quran bahasanya sa'id tayyib. Sa'id dan tayyiba. Sa'id itu dari asal kata ma sa'ada alal ard. Apa-apa yang ada di atas permukaan bumi. Yang penting dia tayyib, benarnya suci. Maka bertayamum itu hukum asalnya dengan turab. Turab itu tanah atau apa saja benda yang suci yang semisal tanah yang ada di atas bumi. Berarti boleh juga menggunakan seperti debu. Ya. Jika di rumah sakit misalnya ada tanah, apa terus kemudian ngambil dari luar, bawa tanah. Ini rumah sakit, tempatnya orang steril, seperti itu. Bawa tanah dari luar, nggak mungkin kan seperti itu ya. Maka silakan dia menggunakan debu yang ada di entah di ranjangnya atau yang lainnya semampunya. Ala sifatin makhsusah, dengan sifat-sifat yang khusus penyebutannya, dan nanti insyaallah akan ada penjelasan tentang
4: cara bertanya, bersuci dari dua hadis tersebut. Taib, sampai di sini.
5: Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Thaharah. Kita sempat loncat kepada pembahasan Al-Udhiyah, kurban, mengingat momen yang tepat ketika itu. Maka sekarang kita kembali kepada pembahasan kitab Thaharah. Qala hifdzahullah babun fi ahkamil husri. Bab tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan mandi. Tentunya mandi yang di sini yang dimaksud yaitu mandi yang memang terkait dengan ibadah, yaitu mandi junub dan yang semisalnya. Qala arafta mimma sabaqa ahkama at-tahara min al-hadas al-asghari wa nawakidaha fa kunta bihajatin ila an ta'rifa ahkama at-tahara min al-hadas al-akbar janabatan kana aw haydan aw nifasan. Engkau sudah mengetahui dari pembahasan yang telah lalu tentang hukum-hukum taharah, bersuci dari hadas asghar, dari yang semisalnya buang air atau keluar angin, tidur dan yang lainnya. Hadas al-asghar, hadas kecil. Dan juga engkau telah mengetahui dari permasalahan yang telah lampau, yaitu pembatal-pembatalnya. Maka sekarang engkau butuh untuk mengetahui hukum-hukum bersuci dari al-hadas al-akbar, dari hadas besar. Entah itu janabah, junub, atau haid, atau nifas. Qala wa hadhihi taharatu tusamma bil ghusli, kata Syekh, bil ghusli bi dhammil ghain. Bersuci ini dinamakan dengan bil ghusli bi dhammil ghain. Huruf ghainnya berdhammah. Kalau sudah lihat bersama kita awal kita membaca kitab ini di sana, di tempat yang sana. Apa bedanya ini sekarang al-ghusl? Ghainnya berdhamma. Kalau al-ghuslu huruf ghainnya berfathah. Artinya apa? Jadi ada al-ghuslu, ada al-ghuslu. Nah, apa bedanya al-ghuslu yang sekarang di sini bidhamil ghain? Ya, pembahasan kita sekarang ada al-ghuslu, ghainnya berfathah. Apa bedanya? Ah, sudah pernah ini kita bahas. Kalau al-ghuslu apa bidhamil ghain? Ah, apa? Yang sekarang kita sekarang ini sedang berada terkait tentang apa? Hah? Tentang apa? Mandi. Al-ghuslu itu mandi. Kalau al-ghuslu apa itu? Abu Haidar. Ini mandi sekarang al-ghuslu, ghain. Al-ghuslu. Sekarang al-ghuslu. Nah, Ada yang ingat? Satu mata aja. 6. Kalau al-ghuslu yaitu mencuci atau membasuh. Dipakai untuk apa? Yarhamukallah. Dipakai untuk wudu. Kalau wudu, membasuh atau mencuci anggota badan, anggota wudu itu al-ghuslu. Mencuci atau membasuh. Adapun sekarang bi dhammil ghain al-ghuslu yaitu mandi. Qala wa huwa isti'malul ma' fi jami'il badan 'ala sifatin makhsusatin yati bayanuha. Ini bersuci ini dari mandi junub ataupun dari haid atau nifas, taharah ini dinamakan dengan bil ghusli, dinamakan dengan al-ghuslu, yaitu apa? Penggunaan air pada seluruh tubuh dengan tata cara tertentu yang akan datang penjelasannya. Mandi. Qala wa dalilu ala wujubihi qaulullah ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu. Dalilnya tentang mandi ini, mandi besar. Dalil tentang wajibnya mandi besar ini firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya apabila kalian junub fattaharu, bertaharahlah. Kalau kalian junub, bertoharahlah. Toharah apa yang dimaksud? Berwudu kah? Atau apa? Kalau kalian junub, bertoharahlah. Yang dimaksud apa? Mandi. Nah. Qala wa qadzakaru annal husla minal janabati kana ma'mulan bihi fil jahiliyah. Wa huwa min baqaya dini Ibrahim alaihi salatu wassalam fihim. Disebutkan oleh mereka, para ulama, para ahlu tarikh, bahwa mandi junub ini ternyata dahulu dilakukan di masa jahiliyah. Sehingga kata Syekh, yang mandi junub ini ternyata merupakan sisa-sisa dari peninggalan ajaran Ibrahim. Kok bisa di jahiliyah ada mandi junub? Karena jahiliyah di masa Quraisy sebelum diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, itu kan hakikatnya mereka, kalau kalian junub bertoharahlah. Toharah apa yang dimaksud? Berwudu kah? Atau apa? Kalau kalian junub bertoharahlah. Yang dimaksud apa? Mandi. Nah. Qala wa qadzakaru annal husla minal janabati kana ma'mulan bihi fil jahiliyah. Wa huwa min baqaya dini Ibrahim alaihi salatu wassalam fihim. Disebutkan oleh mereka, para ulama, para ahlu tarikh, bahwa mandi junub ini ternyata dahulu dilakukan di masa jahiliyah. Sehingga kata Syekh, yang mandi junub ini ternyata merupakan sisa-sisa dari peninggalan ajaran Ibrahim. Kok bisa di jahiliyah ada mandi junub? Karena jahiliyah di masa Quraisy sebelum diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, itu kan hakikatnya mereka tidak kosong sama sekali dari suatu ajaran. Walaupun sudah dipenuhi dengan berbagai macam kemungkaran dan kebatilan serta kesyirikan, namun mereka tidak kosong sama sekali dari suatu ajaran. Itu ajarannya Ibrahim. Terbukti dengan Ka'bah, tawaf, haji. Itu mereka lakukan dahulu. Ini kan peninggalannya syariat Ibrahim alaihi salam. Maka sama di sini ternyata mandi junub ini juga sisa-sisa dari peninggalan syariat Nabi Ibrahim yang masih bertahan dan tidak hilang di sisi kaum musyrikin jahiliyah di zaman tersebut. Qala wa mujibatul ghusli sitatu asya, hal-hal yang mengharuskan

untuk mandi, penyebabnya, faktor-faktor yang menyebabkan untuk mandi, mandi ibadah berarti ya, untuk taharah, bukan sekedar mandi biasa. Ada 6 perkara. Idza hasala wahidun minha wajaba 'alal muslim al-iktisal. Kalau ada terjadi salah satu di antara 6 perkara ini, maka wajib bagi seorang muslim untuk mandi. Qala ahaduha. Yang pertama, khurujul mani min makhrajihi min adz-dzakari awil unsa wa la yakhlu imman yakhruja fi halil yaqadhah aw halin naum. Yang pertama, keluarnya mani dari tempatnya, dari jalan keluarnya, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau keluar mani, maka wajib mandi. Yang demikian ini tidak kondisinya, yaitu yang pertama, imma dia itu keluarnya ketika sadar, melek, atau ketika tidur. Kalau fa'in kharaja fi hal yaqabah, kalau keluar mani ini ketika sadar, ketika melek, maka ini ada rinciannya. Qala usturita wujudul ladzah bi khurujihi. Orang sadar keluar mani kapan?

dan merasakan kenikmatan. Adakah keluar mani tanpa tanpa disertai rasa kenikmatan? Ada, nanti akan datang bersama kita. Ketika kondisi sakit, misalnya. Orang sakit punya kelainan, subhanallah, Allah takdirkan, keluar tanpa, ya sudah, penyakit seperti itu. Nah, baik. Jadi kalau kondisi sadar, kapan seorang ketika keluar mani wajib untuk mandi, yaitu ketika apa? Syaratnya apa? Merasakan kenikmatan. Qala fa in kharaja biduni lazzah, tapi kalau keluarnya tanpa ada rasa lezat kenikmatan, lam yujib al-ghusl. Enggak mengharuskan untuk mandi, tidak membuat seseorang dalam kondisi itu kemudian mandi. Ketika keluarnya tidak ada kenikmatan, tidak ada kelezatan, maka tidak mengharuskan mandi junub. Qala kalladhi yakhruju bisababi maradin aw adami imsak. Contohnya yaitu tadi, karena sakit atau adami imsak, enggak bisa menahan. Artinya seperti kencing yang, maaf apa itu bahasanya, beser kah? Dia enggak bisa kencingnya keluar sendiri. Penyakit, sama-sama penyakit. Apa namanya? Istilahnya. Hah? Kalau di Jawa bilangnya beser. Gak tahu beser ini bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Gak tahu ya. Bahasa Indonesia ya? Yang orang sini atau di orang bukan orang Jawa apa bilangnya? Beser, sama. Paham berarti beser ya. Nah ini sekarang bukan kencing tapi mani. Ya sudah ada kelainan memang. Seperti itu. Maka kondisinya seperti ini. Dia tidak perlu mandi junub. Penyakit. Nah. Qala wa in kharaja fi halin naum, namun kalau keluarnya ketika tidur, wa huwa ma yusamma bil ihtilam, yaitu yang dinamakan dengan ihtilam, yaitu mimpi basah. Wajabal ghuslu mutlaqa. Kalau ketika sadar ada rinciannya. Tapi kalau ketika tidur secara mutlak. Merasakan kenikmatan atau tidak, bahwa kalau keluar mani ketika tidur, entah dia mimpi atau tidak, pokoknya setelah bangun kelihatan ada keluar mani, pokoknya mutlakon sudah. Ini wajib untuk mandi ketika kondisi tidur. Tapi kalau ketika kondisi sadar, ada rinciannya. Nah, apa rinciannya ya Baski ya? Kalau sadar, bagaimana? Apakah orang yang keluar mani ketika sadar wajib mandi semuanya tanpa terkecuali? Hah? Wajib mandi tanpa terkecuali? Hah? Kalau sadar ya. Nah, baik. Man yuafik, siapa yang sepakat dengan Abu Azkia? Jadi kata Abu Azkia, kalau kondisi sadar, pokoknya tanpa terkecuali orang yang keluar mani, mandi, harus mandi. Seperti itu Abu Azkia. Begitu ya. Nah, siapa yang sepakat? Siapa yang tidak sepakat? Satu, jangan terpengaruh dengan jumhur. Jangan terpengaruh dengan mayoritas. Jangan khawatir. Nah, siapa yang tidak sepakat? Oh, banyak ternyata yang tidak sepakat. Tapi jangan khawatir. Yang banyak itu belum tentu benar. Tapi ya sering benar. Nah, tawad dalam buriski. Sepakat atau tidak? Tidak sepakat. Nah, bagaimana? Nah, tadi sudah lewat bersama kita. Kalau kondisi sadar, dirinci. Tidak semua orang yang keluar mani ketika dia sadar harus mandi junub. Tapi apa? Kalau apa? Disertai dengan kenikmatan, kelezatan. Intinya ya orang normal lah, seperti itu. Tapi kalau sakit, memang tidak bisa menahan, ada penyakit tertentu kelainan, ini tidak, walaupun dia keluar mani, tidak mengharuskan mandi. Nah, beda dengan tidur. Kalau tidur secara mutlak. Qala wajabal ghuslu mutlaqan li fa'nam li faqdi idrakihi faqad la yash'ur bil ladzah. Kenapa

0: orang yang tidur, dia harus mandi secara mutlak, gak ada rinciannya kayak tadi. Karena dia kehilangan kesadaran. Bisa jadi dia tidak merasa kenikmatan tersebut. Qala fan-na'im idza staiqadha wa wajada atharal mani wajaba 'alaihi al-ghuslu. Orang yang tidur apabila bangun kemudian mendapati ada ternyata ada mani, bekas mani di pakaiannya, maka dia wajib mandi. Wa in ihtalam, walaupun dia mandi walaupun dia mimpi basah. Walam yakhruj minhu mani. Walam yajid lahu asaran lam yajib alaihi al-ghuslu. Jadi wa in ihtalam, kalau dia mimpi basah tapi ternyata dia tidak mendapati ada mani yang keluar, enggak ada bekasnya, maka tidak wajib mandi. Sehingga orang yang tidur itu intinya kesimpulannya yang penting keluar mani. Itu wajib mandi junub. Itu intinya, keluar mani. Mimpi basah tapi dia tidak keluar mani. Mimpi basah tapi dia. Tapi tidak keluar mani. Bagaimana Abu Afa? Wajib mandi? Tidak. Nah, ahsan ta. Tidak mimpi basah tapi keluar mani. Bagaimana Abul Fatih? Tidak mimpi basah. Jadi ternyata kondisi orang lagi tidur ini ceritanya ini. Nah, bagaimana berarti? Tidak mimpi basah tapi keluar mani. Wajib mandi. Nah, ahsan ta. Baik, jadi yang pertama itu tadi. Memang yang mengharuskan untuk seorang mani junub yaitu keluar mani. Dengan rincian yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Nah. Baik. Qala hafizahullah sani min mujibatil ghusli ila juzzakar fil faraj. Au ila juzzakar fil farji. Walau lam yahsul inzal. Di antara hal-hal yang mengharuskan seseorang untuk mandi, yaitu masuknya zakar, kemaluan laki-laki, kepada kemaluan perempuan. Walaupun tidak terjadi yang namanya keluar mani. Yang penting terjadi itu masuk timba di sumur. Masuk timba di sumur. Walaupun tidak keluar, maka wajib mandi. Ketika jelas memang timba masuk ke sumur, wajib untuk mandi. Walaupun tidak keluar mani. Qala al-hadith alladhi rawahu Muslim wa ghayruhu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu fayajibul ghuslu 'alal waati' wal mawtu'ah bil ilaj walau lam yahsul inzalun li hadzal hadith wali ijma'i ahli al-ilmi 'ala dzalik. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang selainnya dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda yang artinya apabila seorang laki-laki telah duduk di antara 4 cabang bagian tubuh wanita, kita perhatikan, coba lihat bagaimana keindahan bahasa hadis. Nah, tidak secara dengan lafaz yang jelas, tapi orang paham. Orang laki-laki kalau ada di antara 4 cabang anggota tubuh wanita, kedua tangan dan kedua kaki. Ini kan kinayah tentang hubungan. Nah, kan seperti itu ya. kenanya tentang jima. Summa massa al-khitanul khitana. Massa. Bahasanya di sini massa. Massa artinya kalau secara letterless menyentuh. Tapi tafsirnya hadis dan penjelasannya ini sebenarnya para ulama itu dan datang dalam riwayat lain yang menjelaskan. Bukan hanya sekedar sentuhan. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan apa? Ilaj. Ilaj artinya masuk. Kalau sudah seperti ini, maka wajib mandi. Kata Syekh, maka wajib mandi untuk laki-laki yang memasukkan embernya, dalam tanda kutip embernya, dan juga wajib mandi untuk wanita yang sumurnya kemasukan embernya. Sama Syekh diulangi lagi. Bil ilaj. Ilaj. Jadi kalau sekedar sentuhan, sementara hasyafah tidak tenggelam. Hasyafah ini apa ujung zakar? Yang kalau bahasa yang dipakainya helmnya, afan ya. Apa kalau bahasa resminya bahasa Indonesia apa berarti? Kepalanya ya, kepala kemaluan. Kalau tidak masuk, hanya bergesekan atau bersentuhan, ini tidak mengharuskan mandi junub. Selama tidak keluar mani. Tapi kalau sudah masuk, tenggelam kepala tersebut, ya, walaupun tidak keluar mani, maka harus mandi. Sehingga barakallahu fikum, coba lihat. Hadisnya mengatakan masa bersentuhan. Tapi bukan itu yang dimaksud, bukan dari secara sisi bahasa. Tapi masa yaitu ilaj, memasukkan. Nah, jadi kalau sudah bersentuhan saja, bergesekan, tapi tidak masuk, tidak tenggelam kemaluan tersebut, di kemaluan wanita, maka yang demikian tidak mengharuskan mandi junub. Sebagian orang salah memahami. Sekedar bersentuhan, sekedar bergesekan, maka yang demikian dia mandi junub. Tidak. Sekedar bergesekan, bersentuhan, selama tidak ada ilaj, tidak masuk, ember tenggelam di dalam sumur, selama tidak masuk seperti ini, tidak tenggelam, maka tidak wajib mandi. Nah, barakallahu fikum. Qala walau lam yahsul inzal, walaupun tidak keluar mani, selama sudah masuk, maka wajib untuk mandi junub. Dasarnya apa? Hadis ini dan juga ijma' ahli ilm. Kesepakatan ijma' ahli ilm atas perkara yang demikian. Nah, ini yang kedua. Jadi sudah dua hal yang menyebabkan seseorang harus mandi junub. Yang pertama apa tadi? Hah? Keluarnya mani. Yang kedua? Masuk ya, tenggelam. Nah. Qala salis min mujibatil husli inda ta'ifatin minal ulama islamul kafir. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan seorang harus mandi menurut sebagian ulama, yaitu keislamannya orang yang kafir. Dari sini kita mengetahui kata-kata Syekh, inda ta'ifatin minal ulama, pada sebagian ulama menunjukkan ada khilaf. Apakah orang kafir yang masuk Islam yang Rasulullahi salatu wassalam bahwa beliau itu memerintahkan setiap orang yang masuk Islam untuk mandi. Nah, ada beberapa yang diperintahkan untuk mandi, tapi tidak dinukilkan ada yang masuk Islam ketika di zaman beliau. Kemudian beliau perintahkan semuanya, seluruhnya yang masuk Islam itu, setiap yang masuk Islam untuk mandi. Tidak dinukil. Nah, maka atas dasar itu, fayuhmalul amru bihi alal istihbab. Banyak dari para ulama yang berpendapat apa dasar itu perintah yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sebagian orang yang masih Islam itu menunjukkan bahwa perkaranya perintah itu menunjukkan hanya sifatnya mustahab, tidak wajib. Jam'an bainal adillah wallahu a'lam, untuk dalam rangka menjamak dalil-dalil yang ada. Dalil yang ada menyebutkan Rasulullah memerintahkan sebagian. Tapi di riwayat-riwayat yang lain ternyata tidak dijumpai ada orang masuk Islam kemudian masing-masing semuanya oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk mandi. Tidak. Sehingga untuk menjamak, menggabungkan antara ini dan ini, oh berarti itu perintahnya sifatnya mustahab. Ini menurut banyak dari kalangan para ulama. Mana yang rajih? Wallahu a'lam bishawab. Ikhtiyatan dan juga tidak susah. Labas untuk seorang mandi saja. Toh yang demikian juga sifatnya mustahab. Nah, tapi kita untuk mengatakan yang wajib, tampaknya juga berat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ini yang ketiga. Qala rabi', yang keempat, min mujibatil husli al maut, yang mengharuskan untuk mandi itu al maut, kematian. Fayajibu tazsilul mayyit atau al mayyit, wajib untuk memandikan jenazah. Ghayra syahid fil ma'raka fa innahu la yuwassal. Watafasil dzalik tati fi ahkamil janaiz insyaallah. Orang perkara keempat yang mengharuskan untuk mandi yaitu kalau datang kematian orang yang meninggal, jenazahnya harus dimandikan. Harus, sifatnya fardu kifayah bagi orang yang ada. Kecuali orang yang syahid fil ma'rakah. Orang yang mati syahid di medan pertempuran fisabilillah. Jihad. Nah, peperangan. Maka orang yang syahid ini kata Syekh tidak dimandikan. Sebagaimana orang yang syahid di medan perang seperti ini tidak dimandikan, tidak dikafani dengan kafan putih sebagaimana keumuman yang lainnya, tapi dia dikubur dengan pakaian yang ada pada dia. Tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan. Ini merupakan syaraf, kemuliaan bagi orang yang mati syahid di medan peperangan. Dan syahidnya hanya syahid yang meninggal di medan peperangan. Adapun syahid-syahid yang lainnya, maka tetap diberlakukan, dimandikan, dikafani, disalati, dan yang lainnya. Siapa itu syahid-syahid yang lainnya? Nah, ayo tolong umahat atau akhwat, anak-anaknya tolong ditenangkan ya. Baik, siapa yang bisa menyebutkan syahid yang lainnya selain yang di medan perang? Hah? Tenggelam, nam, ahsanta. Orang yang tenggelam, syahid. Kemudian? Hah? Melahirkan, nam. Wanita melahirkan, nam. Syahid. Hah? Perut, nam, mabtun. Mabtun juga syahid. Kemudian? Hah? Apa itu? Naam. Umar bin Khattab bila syak syahid. Naam. Namun maksudnya di sini golongan orang-orang yang artinya golongannya seperti itu. Umar Khattab jelas. Kata Rasulullah SAW ketika Uhud, Gunung Uhud bergoncang, kata Rasulullah SAW, "Uskud ya Uhud, fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiq wa syahid." Tenang wahai Uhud, karena sebenarnya di atas kita ada seorang nabi, ada seorang siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq, dan seorang syahid, yaitu Umar bin Khattab. Tapi maksudnya golongan sekarang. Nah. Hah? Salatnya ketika dibunuh. Nah. Itu makanya syahid. Umar bin Khattab syahid. Nah, seperti itu. Tapi itu hanya berlaku untuk Umar. Nah, siapa lagi? Orang yang meninggal karena tertimpa bangunan. Nah, kemudian baru saja berlalu. Hah? Naik haji. Allahu'alam. Tapi memang orang berhaji itu mirip dengan syahid. Dia tidak dikafani, tapi dia dikubur dengan pakaian hajinya. Tapi Allahu'alam. Kalau memang ada hadisnya ya berarti benar. Tapi anak belum tahu. Tapi bisa jadi. Nah, tinggal dipastikan. Baru beberapa waktu yang lalu kita ditimpa apa? Wabah. Orang yang meninggal karena wabah. Seperti itu ya. Pas COVID ini kayaknya waktu itu awal-awal ada pembahasan banyak ini. Baik. Dan yang lain-lainnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga orang yang meninggal selain syahid di medan peperangan itu dimandikan. Qawlal khamis wa sadis. Yang kelima dan keenam. Min mujibatil husli al-haid wa nifas. Yaitu di antara hal-hal yang mengharuskan mandi haid dan nifas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, fa idza akbalat haidatuki fada'i salat wa idza adbarat faghsili 'anki dam tsumma shalli. Apabila datang haidmu maka tinggalkan salat, tapi kalau sudah berlalu cuci bersihkan darah kemudian mandi kemudian silakan salat. Wa qaulihi ta'ala fa idza tatahharna. Apabila wanita-wanita tersebut telah suci. Ini kan ayatnya bagaimana itu? Ya salunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna. Fatuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya tentang apa itu haid? Maka katakan wahai Muhammad, haid itu adza, kotoran. Enggak boleh untuk didatangi para istri. Nah. Apabila selesai dari haidnya, hatta yathurna, tinggalkan wanita ini, jangan didekati para istri sedang haid sampai mereka suci. Hatta yathurna. Faiza tatahharna, kalau mereka suci kemudian mereka mandi, nah itu nih. Syahidnya di sini. Faiza tatahharna yaitu apabila mereka sudah bersuci, maksudnya bersuci apa? Mandi. Fatu min haitsu amarakumullah. Silakan datangi sebagaimana yang Allah telah perintahkan kepada kalian. Qala yani al-hayyab yatatahharna bil ihtisal ba'da intihail haid. Jadi maksud faiza tatahharna yaitu para wanita yang haid mereka mandi dan selesai dari haidnya. Maka ini 6 hal yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan dipersilahkan. Nah. Tata cara mandinya sama. Untuk junub, untuk haid, untuk nifas. Kafir, 6. Disebutkan oleh para ulama juga, kalau yang kafir mandi sama seperti mandi junub. Sebagaimana mayat atau jenazah dimandikannya itu persis seperti mandi junub. Cara memandikan jenazah itu mirip dengan mandi junub sudah. Sama. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Taib. Yang lain? Nah, tafadhol. Lah. Jadi pertanyaannya hadis zahir hadis yaitu bersentuhan atau bergesekan. Nah, mengapa dikatakan ilaj? Datang riwayat yang lain menjelaskan bahwa yang dimaksud itu bukan sekedar bersentuhan, tapi masuk seperti itu. Sehingga kalau dalam rangka kehati-hatian lah, enggak ada kehati-hatian, ahkam syar'i seperti itu. Kalau dia mau mandi silakan, tapi jangan karena keragu dalam rangka kehati-hatian lah. Dia mau mandi silakan boleh. Tapi apakah wajib? Bukan, enggak wajib. Seperti itu. Nah. Nah. Ya. Nah, orang kecelakaan jasanya tidak berbentuk. Baik. Orang jangan ini sekarang kecelakaan jasadnya tidak berbentuk. Apa tidak berbentuknya bagaimana? Ya, ada, pokoknya masih ada sisa-sisa badannya. Nah, selama masih bisa dimandikan, dimandikan. Jangankan itu, orang yang terbakar, gosong. Selama bisa, selama masih bisa dimandikan, mandikan. Tapi kalau tidak bisa, karena khawatir nanti tambah hancur, maka ditayamumkan. Nah. Nah, ini intinya jasad tidak berbentuk itu bagaimana? Misalnya ada potongan-potongan kah? Nah, selama masih ada bagian-bagiannya, kepalanya saja atau tangannya atau sebisa mungkin. Karena nanti jasad yang tercecer atau apa istilahnya? Sudah hancur lah ya. Itu nanti tetap disyaratkan untuk dikafani juga. Seperti itu sebisa mungkin. Maka sebisa mungkin walaupun sudah tidak utuh, kan kurang lebih seperti aja. Jasadnya sudah itu enggak berbentuk dah, enggak utuh bagaimana sebisa mungkin. Nah, dicuci, dimandikan kalau memang memungkinkan. Kalau tidak bisa, maka ditayamumkan. Seperti itu. Tayamumnya bagaimana? Ya sudah sebisanya. Kalau memang tidak mungkin dimandikan. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa kadza yanqudul wudu'a khurujur rihi bidalalatil hadis bidalalatil ahaditsis sahihah wa bil ijma'. Begitu pula kata al-muallif Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang membatalkan wudu adalah keluarnya angin dari dubur, di mana hadis-hadis yang sahih menunjukkan hal ini dan juga ijma' para ulama. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fi man syakka hal kharaja minhu rihun aw la fala yansarif hatta yasma' sautan aw yajida riha. Dalilnya apa? Yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang artinya Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Dan juga sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang orang yang ragu apakah keluar angin atau tidak, yaitu maaf apa kentut ya. Ada seorang yang ragu apakah dia ini sudah ada keluar angin ketika sholat atau tidak, maka arahan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, orang yang seperti ini yang ragu, itu jangan dia keluar dari sholat sampai dia mendengar suara atau memang mendapatkan bau angin tersebut. Syahidnya di sini, angin ini yang keluar dari dubur termasuk salah satu dari pembatal sholat bil ijma. Dalil sudah jelas. Dan juga para ulama bersepakat ijma. Qala wa ammal khariju minal badani min ghairi sabilain kaddami wal qai war ru'af fa mawdi'u khilafin baina ahli al-ilm hal yanqudul wudu aw la yanqudu ala qaulain war rajih annahu la yanqud lakin law tawadda khurujan min al khilaf lakana ahsan.
0: Kemudian Syekh Shalal Fauzan hafizahullah menjelaskan, adapun setiap yang keluar dari tubuh manusia selain dari dua jalan, kubul ataupun dubur, selain dari ini tempat keluarnya kencing dan tinja, selain dari ini seperti apa? Keluar darah atau muntah atau mimisan, ya, mimisan ya. Maka yang demikian ini terjadi khilaf di antara para ulama, apakah hal-hal ini keluar darah kah, muntah kah, atau mimisan kah, apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Ada dua pendapat. Namun kata Syekh, yang rajih hal-hal ini tidak membatalkan wudu. Dan ini pendapat yang rajih. Nah, kenapa? Li'adami ad-dalil. Sudah lihat bersama kita pada pertemuan sebelumnya bahwa hukum yang mengatakan orang itu berwuduk dengan itu dia memiliki taharah, dia suci, dengan itu bisa sholat dan yang lainnya, tawaf. Ini hukum ini kan datangnya dari nas syar'i, dari dalil. Maka tidak bisa membatalkan sesuatu yang ditetapkan oleh nas atau dalil, kecuali dengan dalil pula. Dan tidak ada dalil yang sahih dan sharih yang menunjukkan bahwa keluar darah atau muntah atau mimisan ini membatalkan wudu. Umar bin Khattab, sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tentunya beliau adalah termasuk orang yang paling dekat dan paling paham dengan hukum-hukum syar'i. Meninggalnya itu kan dalam kondisi apa? Sebabnya ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ketika salat subuh. Ya, bagaimana orang yang kondisi ditusuk ketika salat ini? Tentunya kan akan keluar darah sangat banyak. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melanjutkan salatnya, menyelesaikan, menunjukkan bahwa keluar darah tidak membatalkan wudu. Nah, ala kulli hal, muntah, keluar darah, mimisan ini tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang rajih, dan ini pendapat yang sangat tepat. Wallahu alam bisawab. Namun kata Syekh di sini, namun kalau seseorang ingin berwudu ketika keluar darah atau mimisan atau muntah agar keluar dari khilaf, ya ambil jaga-jaganya, maka yang demikian juga ahsan. Nah, namun kita tidak katakan harus. Tapi kalau mau berwudu, ahsan. Qala hafizahullah, asani minan nawakib zawalul akli au taghtiyatuhu. Termasuk dari pembatal wudu adalah hilangnya akal atau ketika akal ini tertutup. Wa zawalul akli yakunu bil junun wa nahwihi. Hilangnya akal ini terjadi bagaimana? Entah karena kegilaan atau yang lainnya. Wa taghtiyatuhu takunu bin naum awil igma wa nahwihima. Ditutup tertutupnya akal bagaimana? Karena tidur. Kalau tidur ya sudah, bagaimana seorang dikatakan tertutup akalnya, ya karena tidur atau pingsan dan yang selainnya. Maka kondisi-kondisi seperti ini membatalkan wudu. Faman zala akluhu awhutiya binaumin wa nahwihi intaqadu wudu'uhu li'anna zalika madhannatu khurujil hadis wa huwa la yuhis bihi. Barang siapa yang hilang akalnya atau tertutup akalnya dengan tidur dan yang lainnya, maka wudunya batal. Karena yang demikian ini merupakan kondisi yang memungkinkan, sangat memungkinkan keluar hadas dalam kondisi dia tidak merasa. Ala kulli hal, dalil mengatakan seperti itu. Ya. Ketika tidur maka batal. Kecuali kata Syekh, illa yasirun naum fa innahu la yanqudul wudu
1: Lianna sahaba radhiyallahu anhum kana yusibuhumun nu'as wa hum yantaziruna shalah wa inna ma yanqudun nawm almustaghrid jam'an bainal adillah.
0: Kecuali kalau tidurnya ini tidur yang ringan. Tidur yang kalau orang bilang mungkin tidur-tidur ayam. Atau bagaimana itu? Hah? Ya, tidur-tidur ayam ya. Atau bagaimana? Paham insyaAllah ya.
1: Jadi antara masih, dia mengantuk tapi masih sadar dengan kondisi sekitar. Makanya demikian tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Dahulu para sahabat tertimpa hal yang demikian. Hatta yatata'a rasul. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan kepalanya itu terantuk-antuk. Nah, seperti itu. Dalam kondisi mereka menunggu sholat. Dan tidak dinukilkan sama sekali kemudian mereka berwudu lagi. Nah, lalu apa sih tolak ukur atau kaidahnya mana yang tidur ringan dengan mana yang tidur berat? Yang disebutkan oleh Syekh di sini, wa innama yanquduhu an-naum al-mustaghriq. Yang membatalkan wudu itu adalah tidur yang lelap. Lalu apa kaidahnya? Tinggal kita lihat on kondisi orang, entah mau kondisi berbaring atau duduk atau yang lainnya. Kalau ketika tidur itu masih merasa, ini biasanya terjadi pada khutbah Jumat. Dia tertidur. Dan kita insya Allah bisa merasakan. Orang tertidur tapi dia masih merasa kondisi sekitarnya. Suara yang masih terdengar dan yang lainnya. Maka kalau kondisi seperti ini maka tidurnya tidak bat. Tidur yang seperti ini yang dikatakan tidur yang ringan yang tidak membatalkan puasa. Buktinya ketika qomat karena dia masih merasa dia bangun. Orang-orang berdiri dia kerasa bangun dia. Tapi kalau sudah qomat gak berdiri, gak bangun, orang-orang berdiri dia juga gak ikut bangun. Ini dikatakan sudah tidurnya lelap. Walaupun dia masih sambil duduk. Tapi dia sudah tidak merasa kondisi sekitar. Kapan dia bangun? Ketika dibangunin. Hah? Ketika disentuh, ketika digoyang badannya baru dia bangun. Nah yang seperti ini batalkan wudu. Nah sehingga permasalahan tafrid wala ifrad. Hati-hati. Kalau sudah sampai dia tidak bangun kecuali dengan digoyang. Nah, terus dia tetap sholat berdiri. Nah ini kita yang bilang seperti ini nasihati untuk kemudian dia disuruh berwudu. Kenapa? Dia sudah kehilangan atau kehilangan wudunya. Batal. Kalau batal kemudian dia tetap sholat berdiri, sholatnya tidak sah. Sementara ini Jumatan. Kalau sholatnya tidak sah berarti dia teranggap belum sholat. Artinya permasalahannya tidak sederhana. Barakallahu fikum. Sehingga la tafrid wala ifrad, kalau tidur yang masih kerasa kondisi sekitar maka yang seperti ini tidak membatalkan wudunya. Qala hafizahullah salis min nawakidil wudu aklu lahmil ibil sawa'un kana qalilan aw katsira li sihhatil hadis fihi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sarahatihi. Di antara pembatal wudu yang ketiga yaitu memakan daging unta. Entah banyak ataupun sedikit karena keabsahan hadis tersebut jelas dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala Imam Ahmad rahimahullah fihi haditsani sahihan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad di situ ada dua hadis yang sahih. Yang berisi bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu. Nah, qala wa amma aklul lahmi min ghairi ibil fala yanqudul wudu. Adapun makan daging selain dari daging unta maka tidak membatalkan puasa. Baik. Hadisnya di situ lahmul ibil, daging unta. Apakah kata-kata lahmul ibil daging ini berarti hanya dagingnya atau mencakup yang lainnya? Seperti itu. Yang rajih wallahu alam bisawab dan ini pendapat Syekh bin Baz dan yang lainnya bahwa yang dimaksud daging unta di sini hanya dagingnya saja. Sehingga kalau jeroannya bukan daging ya, tapi jeroan. Daging itu ya sudah daging yang al-habr kalau dalam bahasa Arabnya itu ya sudah potongan sudah yang merah-merah itu daging untanya itu sudah dagingnya. Entah digoreng, entah direbus, entah dia apa dagingnya itu sudah. Tapi kalau jeroannya apalagi babatnya, usus dan yang lainnya, kuahnya ini tidak membatalkan wudu. Nah, begitu pula dengan susunya, susu unta, orang habis minum susu unta, maka yang demikian tidak membatalkan wudu. Nah, ini berguna untuk orang yang misalnya umrah atau haji, kemudian dia mungkin makan di situ daging unta, maka hati-hati jangan lupa bahwa daging unta membatalkan wudu. Qala hafizahullah wa hunaka asya qad ikhtalafal ulama fiha hal tanqudul wudu aw la. Di situ ada hal-hal lainnya, perkara-perkara lainnya yang di mana para ulama berselisih pendapat. Apakah hal-hal ini termasuk dari pembatal wudu atau tidak? Wahia. Apa itu hal-hal itu? Kata Syekh, yang pertama, masud zakar. Menyentuh kemaluan. Apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu? Khilaf di antara para ulama. Mengapa terjadi khilaf? Karena di situ ada dua hadis yang kesannya saling bertolak belakang. Walaupun hakikatnya tidak. Karena tidak mungkin wahyu ini saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Yang pertama hadis Busra bintu Safwan, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, zakarnya, maka hendaknya dia berwudu. Dalam riwayat yang lain yang juga sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Man massa farjahu." Kalau zakar itu kan hanya untuk laki-laki. Sekarang pertanyaan kalau kemaluan perempuan, sama. Karena itu ada hadis yang juga sahih, insyaallah disahihkan oleh Syekh Al-Albani, barang siapa yang menyentuh farjahu. Farj, kemaluan berarti sifatnya umum. Falitawadda, hendaknya dia berwudu. Namun di sana ada hadis lain dari sahabat Talak bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau ketika itu datang sebagai utusan, rombongan, utusan dari kaumnya datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian bertanya tentang orang yang sholat, kemudian menyentuh kemaluannya. Apa yang demikian bahkan wudu? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, innama huwa bud'atum minka. Tidak. Tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena itu bagian dari badanmu. Nah, anggota badanmu. Seperti itu. Maka dari sini kemudian para ulama berselisih. Apakah yang demikian membatalkan atau tidak? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan yang bersamanya mengatakan, ya di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menyentuh kemaluan dan membatalkan wudu. Lantas bagaimana dengan hadis yang tadi Busra bintu Safwan? Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Ini alal sabil istihbab. Sifatnya mustahab, tidak wajib. Nah. Namun ulama ya karena tadi itu hadis yang satunya mengatakan bahwa kemaluan itu bagian dari tubuhmu, tidak membatalkan wudu. Sementara ulama yang lainnya mengatakan membatalkan. Seperti itu. Mengapa? Karena tadi hadisnya jelas, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasallam hendaknya dia berwudu. Hukum asal perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, hukum asalnya itu untuk seperkara yang wajib. Sehingga kita wajib untuk berwudu. Berarti apa? Wudunya batal. Lantas bagaimana dengan hadis tadi Talak ibn Ali radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa kemaluan itu bagian dari tubuh manusia. Maka dijawab, pertanyaan hadisnya, riwayatnya, itu pertanyaan tentang seseorang dalam sholat. Orang dalam sholat sangat susah untuk kemudian di situ kan hadisnya itu mas, menyentuh. Apakah bisa orang dalam sholat, memungkinkankah orang dalam sholat menyentuh kemaluannya? Kalau menyentuh itu artinya langsung, bersentuhan tanpa adanya pembatas. Hah? Tidak mungkin atau susah sekali orang dalam sholat. Bagaimana dia kemudian tangannya bisa bersentuhan dengan kemaluannya secara langsung? Makanya dijawab oleh Rasulullah SAW, tidak membatalkan. Itu bagian dari dirimu. Seperti itu. Dan ini pendapat dari Syekh bin Baz dan juga Syekh Mukbil dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Rahimahumullah jami'an. Tayyib yang rajih, wallahualam bisawab, tampaknya pendapat yang menyebutkan bahwa menyentuh kemaluannya ini membatalkan wudu, ini pendapat yang rajih. Wallahualam bisawab. Secara langsung. Ya, tanpa ada pembatas. Tapi kalau ada kain, kaos tangan atau handuk atau yang lainnya, ini tidak membatalkan wudu. Namanya mas, itu berarti langsung bersentuhan. Baik, di situ sekarang ada pertanyaan lagi. Hadisnya kan man nasa zakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan man nasa farjahu. Farjnya, kemaluannya. Nah, sekarang kalau menyentuh kemaluan orang lain. Seorang ibu dalam keadaan berwudu, anaknya kencing. Anak kecil, balita misalnya. Kencingkah, buang air besarkah, atau yang lainnya. Berarti kan tidak mau menyentuh kemaluannya. Atau kondisi-kondisi yang lainnya misalnya. Dia merawat orang lain, merawat istrinya, atau seorang anak merawat bapaknya yang sakit, yang butuh untuk dirawat, tidak bisa mencuci kemaluannya sendiri yang sakit ini misalnya. Lantas bagaimana kalau itu intinya menyentuh kemaluan orang lain? Maka yang rajih wallahu alam bisawab, ada khilaf di antara para ulama, tidak membatalkan dengan yang membatalkan. Ana pribadi dahulu cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan orang lain tidak membatalkan wudu. Karena hadisnya man nassa zakarahu. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya. Hadisnya seperti itu sudah. Kemaluannya sendiri. Man nassa farjahu. Kalau zakar itu berarti khusus laki-laki, dalam riwayat yang lain farjahu, kemaluannya. Kembalinya kepada dirinya. Namun wallahu alam bisawab, setelah membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Mukbil, ternyata di situ ada riwayat lain yang sifatnya umum. Bukan man nasa farjahu, tapi man nasa al farja, al Islam. Seperti itu. Ya, berarti sifatnya umum. Makanya kata Syekh Mukbil, kemaluan orang lain pun kalau kita menyentuhnya maka ini membatalkan wudu. Kenapa? Karena ada di situ riwayat yang juga sahih yang menyebutkan sifatnya umum, bukan hanya kemaluan dirinya. Sehingga wallahu bisawab, tampaknya ini pendapat yang lebih kuat. Al-muhim, menyentuh kemaluan siapapun maka yang demikian ini membatalkan wudu. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, qala syekh wa masul mar'a bi syahwatin. Ini juga ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf di antara para ulama, apakah menyentuh wanita dengan syahwat membatalkan wudu atau tidak? Yang rajih, menyentuh wanita dalam kondisi apapun tidak membatalkan wudu. Karena tidak ada dalil yang menyatakan hal itu. Lantas bagaimana dengan ayat aula mastumun nisa? Dalam ayat tentang wudu, ya. Barang siapa yang bersentuhan dengan wanita, mula masah. Ini kalau terjemahannya secara letterlek, bersentuhan dengan wanita. Dalam kondisi dia tidak mendapatkan air, maka hendaknya dia bertayamum. Ayatnya kan seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Baik. Lantas bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini, sebagaimana yang disebutkan dalam oleh Ibnu Abbas, tafsir ayat ini, itu bukan mula masah artinya bersentuhan. Mula masah dari kata mufa'alah itu berarti menunjukkan adanya interaksi dari kedua belah pihak. Tafsir dari mula masah aula mastumun nisa, sebagaimana datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, artinya al-jima'. Aula mastumun nisa, ay jama'tum an-nisa. Sehingga wallah alam bisawab, menyentuh wanita walaupun dengan syahwat ini yang rajih, tidak membatalkan wudu selama tidak keluar mazi atau mani. Nah, tapi kalau keluar mazi atau mani, ya batalnya karena keluarnya cairan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Qala wa taghsilul mayit atau al mayit, mencuci atau memandikan jenazah. Nah, memandikan jenazah juga yang rajih bahwa selama dia tidak menyentuh langsung kemaluan jenazah tersebut, maka tidak membatalkan wudu. Bagaimana dengan hadis yang memerintahkan untuk mandi atau berwudu? Hadisnya, wallah lam bisawab, tampaknya hadis tersebut dhaif. Kalaupun hadis itu sahih, maka sifatnya hanya untuk istihbab, mustahab. Orang yang memandikan jenazah untuk kemudian berwudu lagi. Tapi tidak menunjukkan bahwa harus berwudu atau membatalkan wudu. Wallahu alam bisawab. Qala wa riddah anil Islam. Dan juga riddah, murtad, keluar dari Islam. Ya, ini otomatis sudah. Kalau keluar dari Islam, karena dia keluar dari Islam, berarti membatalkan seluruh amalannya. Nah, keislaman seorang ketika hilang itu membatalkan seluruh amalannya, termasuk wudunya, otomatis sudah. Sehingga yang rajih keluar dari keislaman juga membatalkan wudu. Nah, baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhal akhana Isra. Menahan buang angin ketika sholat. Kenapa dia tahan? Agar sholat tidak batal. Seperti itu. Nah, sekarang permasalahan, pertanyaannya adalah, apa hukum menahan angin ketika sholat? Kalau buang air, ini jelas. Ya, di situ ada larangan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sekarang pertanyaannya, menahan angin. Bukan ingin buang air, ya. Bukan menahan kencing ataupun BAB, bukan. Tapi sekarang apa? Menahan kentut. Angin. Tinggal dilihat apakah mudharatkan dia atau tidak, ya, seperti itu. Kalau memang dia menahan biasa itu tidak masalah, insyaallah tidak mengapa. Tapi kalau khawatir bermasalah perutnya atau apa, ya keluar saja. Nah, enggak ada masalah untuk keluar dari salat. Barakallahu fiik. Baik. Beda dengan buang air ya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, la salata bihadrati ta'am wa la wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Jangan sholat ketika makan sudah dihidangkan. Dan juga dalam kondisi dia menahan buang air. Nah, baik, yang lainnya. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha
2: illa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd.
1: Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, sedikit tanbih terkait kehadiran taklim. Tentunya tidak ada yang meragukan lagi bahwa menghadiri halaqah ilmu merupakan sebuah amal ibadah yang memiliki sekian keutamaan. Namun tentunya hadir dalam majelis ilmu selain kita meniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu tujuan utamanya yaitu untuk mendengarkan, untuk menyimak apa yang disampaikan dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga tentunya hal ini bisa menjadi perhatian kita semua, baik dari kalangan ikhwan atau kalangan akhwat. Sehingga dengan itu, yang pertama, ketika kajian tentunya tidak layak dan tidak patut bagi siapa saja untuk kemudian berbicara sendiri, untuk ngobrol sendiri dan yang lainnya. Yang kedua, bukan kajian atau majelis ilmu akhirnya sebagai tempat bermain anak-anak kita. Majelis ilmu bukan tempat penitipan anak-anak yang dengan itu anak-anak bermain dalam majelis ilmu tersebut. Sehingga diharapkan bagi yang hadir untuk bisa memperhatikan hal ini. La darara wa la dirar. Tidak memudaratkan dirinya dan juga tidak memudaratkan orang lain. Dirinya atau anaknya ketika hadir dalam kondisi bicara sendiri, atau sang anak mengoceh, hal ini tentunya bisa mengganggu orang lain. Dan tentunya hal ini terlarang. Seorang muslim dituntut untuk tidak memberikan gangguan kepada saudaranya yang lain. Maka mudah-mudahan hal ini bisa menjadi perhatian untuk kemudian kita melangkah bersama mulai sekarang dan yang berikutnya dalam adab-adab bermajelis, untuk kemudian masing-masing bisa maksimal dalam mendapatkan dan mendengarkan ilmu yang disampaikan. Nah, sehingga tolong perhatikan hal-hal ini ya oleh para ikhwan ataupun ummahat. Majelis ilmu sekali lagi memiliki keutamaan yang besar yang diharapkan untuk masing-masingnya tidak membuat kegaduhan dan gangguan kepada saudaranya yang lain. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan kalam dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala hafizahullah, babun fi ahkamit tayammum. Sekarang al-muallif yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum bertayamum.
0: Qala innallaha subhanahu wa ta'ala qad syara'a at-tatahhura lis-salati min al-hadatsainil asghari wal akbari bil ma'i alladhi anzalahu Allah lana tahuran wa hadha wajibun la budda minhu ma'al imkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan perbuatan bersuci untuk pelaksanaan ibadah sholat, bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar, bersuci dengan menggunakan air yang Allah turunkan untuk kita semuanya, di mana fungsi air ini tahur. Tahur yaitu suci pada zatnya dan bisa mensucikan. Maka kata Syekh setelah itu, hafizahullah, bersuci dengan menggunakan air ini tentunya perkara yang wajib.

yang wajib, yang harus untuk dilakukan ma'al imkan. Tentunya sesuai dengan kemampuan apabila memungkinkan. Qala lakin qad ta'ridu halatun fayakunu al-ma'u fiha ma'duman aw fi hukmil ma'dum. Namun terkadang terjadi beberapa kondisi muncul yang di mana pada kondisi-kondisi tersebut air ini tidak ada atau ada namun dia teranggap seperti hukumnya air yang tidak ada. Ada air, orang ketika berpergian naik perahu atau di laut ada air tapi hanya pas untuk air minum. Nah, apabila dipakai untuk bersuci penumpang dari kapal tersebut, maka dia akan kehausan dan bisa mencelakakan mereka. Ini ada air, tapi dia mengambil hukum seolah-olah air tidak ada. Nah, ada air, tapi tempatnya susah sekali untuk dijangkau. Sumurnya dalam sekali, timbanya putus, tali tidak ada, air ada. Nah, ini contoh, ada air namun dia dihukumi seolah-olah tidak ada. Au wujudan lakin yata'adzar isti'amaluhu li'udrin al-adzar as-syar'iyah. Atau air itu yang benar-benar ada, bisa untuk dipakai, namun penggunaannya tidak memungkinkan. Karena ada uzur dari sekian uzur-uzur yang dibenarkan oleh syariat. Qala wa huna qad ja'ala Allahu ma yanubu anhu wa huwa at-tayammum bit-turab taysiran 'alal khalqi. Maka dalam kondisi seperti ini sekarang Allah telah menjadikan pengganti untuk keberadaan tersebut, yaitu bertayamum dengan menggunakan tanah. Yang demikian merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Wa raf'an lil haraj, agar mengangkat kondisi yang susah, mengangkat sesuatu yang menjadi masyaqqah bagi umat ini. Qala yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila kalian bangkit untuk menegakkan salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai pergelangan tangan sampai siku, kemudian usaplah kepala kalian dan basuh pulalah kaki kalian, cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Dan apabila kalian dalam kondisi junub, dalam kondisi hadas akbar, maka bersucilah. Dan apabila kalian sakit atau kalian dalam keadaan safar atau salah seorang di antara kalian selesai dari menunaikan hajatnya, buang air, atau kalian mendatangi istri-istri kalian dalam kondisi kalian tidak mendapati air, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, fatayammamu, bertayamumlah sebagai pengganti wudu dengan sa'idan tayyiba. Sa'id apa-apa ma sa'ada 'alal ard, apa-apa yang ada di muka bumi, tanah dan yang semisalnya, dari benda-benda yang suci yang bisa dipakai untuk bertayamum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Caranya bertayamum dengan mengusapkan
pada wajah kalian dan kedua telapak tangan kalian.

0: Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan bagi kalian untuk kalian mendapati kesusahan dalam agama ini. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan agar bisa mensucikan kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk menyempurnakan nikmatnya terhadap kalian. Yang dengan itu kalian harapannya mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat dalil tentang tayammum. Dalam firman-Nya, apabila kalian tidak mendapati air, fatayammamu. Bertayammumlah. Qala wattayammumu fil lugha al-qasdu. Dari sisi bahasa, yang namanya tayammum artinya al-qasdu. Keinginan atau tujuan. Ini dari sisi bahasa. Wattayammumu fis syar'i, adapun dari sisi istilah syar'i, huwa mashul wajhi wal yadain bisa'idin ala wajhin makhsus. Mengusap muka dan kedua tangan dengan apa yang ada di atas muka bumi, pasir ataupun tanah liat dan yang semisalnya dari yang suci, ala wajhin makhsus, dengan tata cara yang khusus. Qala wa kama huwa sabitun fil Qur'anil Karim fa huwa sabitun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il ummah wa huwa fadilatun li hadhihi al ummatil Muhammadiyah ikhtassaha Allah bihi wa lam yaj'alhu tahuran li ghairiha tawsi'atan 'alayha wa ihsanan minhu ilayha. Tayamum ini sebagaimana datang dalam Al-Qur'an, tayamum juga ternyata datang pensyariatannya dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam dan juga ijma' al-ummah. Tayamum merupakan keutamaan untuk umat ini yang Allah khususkan untuk umat ini. Allah tidak menjadikan tayamum itu sebagai benda yang suci dan mensucikan bagi selain umat ini. Berarti kita mengetahui tayamum itu diantara min khasa'isi hadhil ummah. Kekhususan dari umat ini. Nah, tidak ada umat-umat sebelumnya dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bumi atau tanah itu suci dan mensucikan. Tidak ada. Hal ini hanya Allah berikan kepada umat ar-rasul alaihi salatu wasalam, umat Islam. Tausiatan alaiha, memberikan kemudahan bagi umat ini dan juga ihsanan minhu. Sebagai bentuk ihsan, Allah subhanahu wa ta'ala berbuat baik, telah memberikan kemudahan kepada umat ini. Qala fa fi sahihain wa ghairihima, qala sallallahu alaihi wa sallam wa tihitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakat husalah fal yusalli. Afilafzin fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu. Dalam sahih al-imam al-Bukhari dan sahih Muslim dan yang selainnya, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, aku diberi lima hal. Yang lima hal ini tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku. Dari kalangan para nabi dan rasul sebelum Rasulullah alaihi salatu wasalam, Muhammad ibn Abdullah. Yang pertama, nusirtu birobi masirata syahrin. Umat Islam ini, Rasulullah alaihi salatu wasalam itu diberi kemenangan kalau berjihad. Diberi bantuan dan pertolongan. Dengan Allah tanamkan rasa takut kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh beliau alaihi salatu wasalam. Sebelum terjadinya peperangan itu, dalam jangka atau jarak waktu sebulan. Mau jihad, Allah sudah tanamkan rasa takut dahulu di hati-hati para musuh. Musuh-musuh Islam. Berapa durasi sebelum jihadnya? Perjalanan sebulan. Orang berjalan selama sebulan itu kira-kira berapa lama? Berapa minggu? Kira-kira berapa bulan? Nah, sebelum melawan musuh, sudah diberikan atau sudah ditanamkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala rasa takut di hati-hati para musuh Islam. Nah, ini tentunya sebuah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi ketika terjadinya peperangan. Apabila jihad tersebut adalah jihad yang syar'i, Nah, yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya, bumi ini dijadikan khusus untuk aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa sebagai tempat sholat dan juga bersuci tanah ini. Kalau umat-umat selain dari umat Islam, tempat sholatnya tertentu, tidak bisa sembarangan melakukan ibadah sholat. Kalau umat Islam di seluruh permukaan bumi, mereka umat Islam bisa melakukan sholat, menegakkan sholat. Ketika safar di gurun, di jalan, di hutan, di kampung, di mana saja, di tepi pantai dan yang lainnya. Nah, dan juga bumi ini dijadikan tahur, bisa untuk sebagai bersuci, suci dan mensucikan. Maka kata Rasulullah SAW, siapapun dari seseorang dari umatku apabila telah datang waktu sholat, maka hendaknya dia sholat. Nah, dalam riwayat yang lain, fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu. Kalau dia waktunya sholat, seseorang, dia ada masjidnya, dia ada tempat untuk bersucinya. Yaitu dimanapun dia, maka dia bisa melaksanakan masjid. Ini artinya mau dia sujud. Masjid, yaitu mau dia as-sujud. Tempat sholat. Nah, taib qala fa tayammumu badalu taharatil ma'indal ajzi anhu syara'an yuf'alu bit tatahhur bihi kullu ma yuf'alu bit tatahhur bil ma' min as-salah wat tawaf wa qira'atil qur'an wa ghairi dzalik. Tayammum ini sebagai pengganti bersuci menggunakan air ketika tidak mampu menggunakan air. Bisa dilakukan dengan tayamum ini, hal-hal yang bisa dilakukan dengan wudu. Salat, tawaf, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Qala fa inna Allah ja'ala tayammuma mutahhiran kama ja'ala al-ma'a mutahhira. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tayamum ini pensuci. Sebagaimana Allah menjadikan air juga sebagai alat untuk mensucikan. Qala alaihi salatu wassalam wa ju'ilat turbatuha yani al-ard lana tahura, dan dijadikan tanahnya bumi ini bagi kita sebagai tahur. Jelas bersama kita tahur, yaitu tahir fi dzatihi wa mutahhir li ghairihi, bisa untuk mensucikan, zatnya suci dan juga bisa untuk mensucikan. Qala wa yanubu tayammumu 'anil ma' fi ahwalin hiya. Nah, ini sekarang yang perlu kita perhatikan. Tayammum itu bisa sebagai pengganti air dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, awalan idza udimal ma' liqoulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sawa'un 'adimahu fil hadar aw safar wa talabahu falam yajidhu. Yang pertama, kalau tidak ada air. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, apabila, yang artinya apabila kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Entah dia kehilangan air atau tidak mendapati air ketika dia tinggal di kotanya, musim paceklik, musim kering dan yang lainnya, kondisi-kondisi yang ketika dia di tempat tinggalnya dia enggak menemukan air, atau ketika dia safar. Dalam kondisi dia sudah mencari dan tidak mendapati. Nah, ini kondisi pertama. Yaitu apa? Hah? Tidak ada air. Sanian yang kedua, idza kana ma'ahu ma'un yahtajuhu li syurbin wa tabakh. Falau tatahara minhu la'adarra hajatahu bihaitu yakhafu al'atash ala nafsih. Aw atasa wairuhu min adami aw bahimatin muhtaramain. Kondisi kedua, ingat-ingat ya. Yang pertama tadi tidak ada air. Yang kedua sekarang ada air dia, tapi dia butuhkan untuk minum atau untuk masak, untuk makan minum. Kalau dia gunakan air itu untuk bersuci, maka akan memudaratkan hajatnya dia. Dari siapa? Akhirnya dia khawatir bisa kelaparan atau bisa kehausan. Atau orang lain bisa kehausan atau hewan bahkan. Coba kita lihat. bahkan hewan. Tentunya hewan yang di sini hewan disyariatkan atau diperbolehkan oleh syariat untuk dibiarkan hidup. Di situ ada hewan-hewan yang di syariat memerintahkan untuk dibunuh. Nah, seperti ular, tikus, burung gagak, anjing hitam dan yang lainnya, cicak. Nah, ini selain itu, entah burung kah, burung peliharaan kah, atau kucing kah, atau kambing, sapi dan yang lainnya. Ini khawatir hewan ternaknya kehausan. Atau orang lain khawatir kehausan jika dipakai untuk masak, untuk minum, untuk berwudu. Ya. Yang demikian dibolehkan bertayamum. Ini yang kedua. Ada air, tapi apabila dipakai ada air, namun dibutuhkan untuk makan dan minum. Yang ketiga salisan, idza khafa bi isti'malil ma'a darara fi badanihi bi maradin aw ta'khuri bur'in. Dia khawatir dengan menggunakan air memudaratkan tubuhnya. Kenapa? Karena dia sakit. Atau kalau dia pakai air, sembuhnya semakin lama. Jadi enggak melulu memudaratkan masalah sakit ini, terus akhirnya semakin parah sakitnya, tidak. Bahkan, dia pakai air, bukan semakin parah sakitnya, tapi sembuhnya semakin lama. Ini pun boleh untuk bertayamum. Luka, dengan kena air, mungkin enggak semakin parah, tapi enggak sembuhnya semakin lama. Maka boleh untuk bertayamum. Rabi'an, idza ajaza 'an isti'malil ma' li maradin la yastati'u ma'ahu al-harakah wa laysa 'indahu man yuwaddi'uhu wa khafa khurujal waqti. 1, 2, 3. Sudah lewat. Sekarang yang keempat. Dia tidak mampu menggunakan air. Kenapa? Dia sakit. Tidak bisa bangun. Sakitnya membuat dia tidak bisa bangun. Sarafnya kejepit. Dia tergeletak di ranjang. Gak bisa bergerak. Gak ada orang yang bersama dia yang bisa mewudukkan dia. Pergi semua. Gak ada yang bisa dihubungi. Kalau gak segera berwudu, gak segera bertayamum, keluar waktu, habis waktunya. Maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Padahal air ada di kamar mandi. Tapi dia tergeletak lemah di atas ranjangnya. Biasanya ada kakaknya, biasanya ada istrinya, biasanya ada saudaranya mewudukkan dia. Maka wajib berwudu. Tapi ini gak ada yang bisa. Maka di saat itulah dia diperbolehkan untuk tayamum. Ini yang keempat. Yang kelima. Khatala khamisan. Iza khafa bardan bisti'malil ma' walam yajid ma yusakhinuhu bihi. Tayammama wa salla liqaulihi ta'ala wala taqtulu anfusakum. Apabila dia mengkhawatirkan atas dirinya berdan, dingin yang sangat, yang dingin ini memang membahayakan. Bukan sekedar dingin. Kalau sekedar dingin tapi dia membahayakan tubuhnya, maka ini termasuk keutamaan yang besar. Seseorang bisa berwudu dalam kondisi dingin yang sangat namun tidak memudaratkan dia. Ini ada keutamaan yang besar. Tapi sekarang dinginnya ini kalau dia berwudu, dia pasang berwudu, maka akan memudaratkan dia. Khawatir halak. Bisa celaka dia. Seperti itu. Maka, dan walam yajid ma yusakhinuhu bihi. Dia enggak dapat kompor atau enggak dapat pemanas yang bisa memanaskan air, menghangatkan air. Nah, maka di saat itulah dia boleh bertayamum kemudian sholat. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Nah. Qala fa fi tilkal ahwal yatayammam wa yusalli. Maka kondisi-kondisi ini dia diperbolehkan bertayamum dan sholat. Ada lima. Apa saja? Yang pertama. Hah? Tidak ada air. Yang kedua, ada air. pakai untuk makanan minum. Pas kalau dipakai bersuci, enggak bisa makan minum. Yang ketiga, karena sakit. Seperti itu, memudaratkan tubuhnya. Yang keempat, tidak bisa menggunakan air karena dia tidak bisa bergerak, kan seperti itu ya, dan tidak ada orang yang bersamanya. Yang kelima, dingin yang sangat yang membahayakan dirinya. Kondisi-kondisi ini dipersilakan untuk bertayamum. Tapi sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, barakallahu fikum. Nah, nanti akan datang bersama kita insyaallah. Pertanyaannya, apakah tayamum ini sebagai pengganti wudu saja atau juga hadas besar? Maka sebagai pengganti hadas besar juga. Sama. Bukan hanya berwudu, bukan hanya sebagai wudu, pengganti wudu, tapi juga pengganti dari mandi junub. Seperti itu. Bisa mengangkat atau menghilangkan hadas besar juga. Nah, caranya nanti silakan datang bersama kita. Bagaimana tata cara tayamum? Caranya sama, entah sebagai pengganti wudu atau sebagai pengganti mandi junub, caranya sama bertayamumnya. Nanti silakan datang bersama kita insyaallah. Nah. Nah, tafadhal ya Ustaz. Baik. Nah. Luka sekarang batasannya kapan boleh bertayamum? Kalau lukanya kecil bagaimana? Dan kalau memang kena air yang memang lama sembuhnya, hatta lukanya kecil. Ketika dengan kena air sembuhnya semakin lama, boleh dia bertayamum. Nanti akan datang bersama kita insya Allah rincian, apakah setiap luka bertayamum saja, padahal lukanya hanya di tangan. Apakah bertayamum saja atau tetap berwudu? Atau berwudu dan bertayamum atau bagaimana? Akan datang bersama kita insyaallah. Nah, baik. Yang berikutnya ada yang menanyakan? Kita lanjutkan. Qala wa in wajada ma'an yakfi ba'da tuhrihi. Nah, ini sekarang permasalahannya. Ada air cukup untuk mencuci sebagian anggota wudu. Airnya sedikit sekali. Bisa hanya untuk mencuci sebagian anggota wudu. Gak selesai sampai kaki. Dia cuma bisa sampai kepala misalnya. Atau cuma bisa sampai tangan. Ini pembahasannya sekarang. Maka kata Syekh, Istamalahu fima yumkinuhu min a'da'ihi au badanihi. Watayammama anil baqi alladhi qassara anhul ma liqaulihi ta'ala fattakullaha mastata'atum. Nah, jadi dia ada air untuk berwudu memang. Dia untuk minum sudah ada sendiri. Al-Muhim bisa untuk berwudu, tapi enggak cukup untuk berwudu selesai sampai kaki. Maka kata Syekh, digunakan air tersebut sampai yang dia memungkinkan dari anggota tubuh atau badannya. Kemudian sisanya bertayamum. Air yang kurang tadi yang habis itu bertayamum. Baik. Dia membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsyak, membasuh muka, membasuh kedua tangan, habis air. Berarti kan dia belum apa? Mengusap kepala dan membasuh kaki. Maka apa yang dilakukan? Dia niatkan, dia bertayamum dengan diniatkan sebagai pengganti mengusap kepala dan membasuh kaki. Bertayamum. Nanti akan datang tata caranya. Sederhana sekali. Seperti itu. Paham ini ya? Barakallahu fikum. Baik. Qala wa in kana bihi jarhun yatadarrar bi ghaslihi au mashihi bil ma tayammam lahu. Wa ghasala al-baqi li qawlihi ta'ala wa la taqtulu anfusakum. Nah, ini sekarang juga sama. Dia ada luka. Luka ini bisa termudaratkan kalau dicuci atau dibasuh atau diusap dengan air, luka ini termudaratkan. Jadi dia punya luka, enggak boleh kena air sama sekali. Dicuci atau dibasuh enggak bisa, diusap dengan air pun juga enggak bisa, enggak boleh. Kata dokter, Dari sisi medis memang berbahaya ini. Atau sembuhnya jadi tambah lama. Kok gak boleh kena air sama sekali? Ya. Maka dia bertayamum untuk bagian tubuh tersebut. Baik. Adapun anggota tubuh yang lainnya yang tidak ada lukanya, tapi lukanya sekarang di apa ini namanya? Lengan bawah tangan ya, antara pergelangan tangan dan siku. Ada luka di situ dia. Baik. Ini lukanya ini enggak bisa kena air sama sekali. Dibasuh bahaya, termudaratkan. Bahkan diusap pun termudaratkan. Baik. Berarti kan dia telapak tangan bisa. Berkumur istinsyak bisa. Membasuh atau mencuci muka bisa. Yang lainnya pokoknya bisa. Hanya tangannya dia bisa. Dipahami ini ya. Berarti dia berwudu biasa. Tanpa tangannya di misalnya yang kiri. Yang kiri tidak di apa? Tidak dibasuh dan tidak diusap dengan air. Seperti itu. Ya, dia berwudu semuanya dah. Persis kecuali yang tangan kirinya ini saja. Kemudian setelah itu dia bertayamum dengan niatan tayamumnya sebagai pengganti dari membasuh atau mengusap tangan kirinya itu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ar-rajih, yang rajih, namanya tayamum untuk sebagian anggota wudu, tayamum untuk sebagian anggota wudu, itu tidak dipersyaratkan at-tartib wal-mualah. Dan ini yang rajih, wallahu alam bisawab. Apa artinya tidak dipersyaratkan tartib dan mualah? Berurutan. Untuk tayamum bagi sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, itu tidak dipersyaratkan berurutan. Jadi misalnya begini, tangan kiri tadi gak bisa kena air sama sekali, maka dia pertama membasuh kedua telapak tangan, berkumur dan istinsyak, membasuh wajah, tidak dipersyaratkan setelah itu dia bertayamum untuk tangan. Tidak. Tidak harus berurutan. Boleh dia lakukan tayamumnya, kata Syekh Utsaimin, sebelum berwudu dengan niatan untuk tangannya yang luka ini, atau setelah wudu. Baik. Seperti itu. Ini tidak dipersyaratkan at-tartib, berurutan. Dan juga tidak dipersyaratkan al-mualah. Al-mualah itu langsung. Kalau kita sudah belajar waktu itu di wudu, namanya berwudu, kita itu harus langsung. Muka langsung ke tangan. Tangan langsung nyambung kepala. Kepala nyambung kaki. Kan seperti itu. Kalau kepala mengusap, terus kakinya nanti setelah 5 menit dia masih ke sana. Ini kan gak sah wudunya. Ini yang namanya mualah. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak dipersyaratkan. Sehingga dia berwudu di rumahnya. Baik. Berwudu di rumahnya, enggak ada tanah misalnya di rumahnya, maka dia ingin bertayamum untuk tangan kirinya yang ada lukanya itu di masjid. Berwudu di rumahnya tanpa diwudukan tangan kirinya yang tadi ada lukanya itu, dia kemudian berjalan ke masjid. Baik, berjalan ke masjid, setelah itu dia niatkan dia bertayamum dengan niat sebagai pengganti wudu tangan kirinya. Makanya demikian ini boleh. Dipahami ini ya. Sehingga sebagian anggota wudu yang tidak bisa dibasuh atau diusap, silakan dilakukan tayamum. Tidak harus berurutan dan juga tidak harus ketika itu juga. Baik. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjut sebentar. Qala wa in kana jurhuhu la yatabarrar bil mashi. Nah, sekarang permasalahannya lukanya itu tidak termudaratkan kalau dengan diusap. Masaha abdimat allazi fauqahu bilma wa kafahu almashu 'anit tayammum. Baik. Masih dengan contoh yang sama, luka di tangan kirinya tadi itu. Dia enggak boleh dituangkan air, dicuci enggak boleh. Tapi lukanya ini enggak terlalu parah, dia bisa usapkan. Dia ambil air, tangannya dicelupkan di gayung, ya, celupkan di gayung. Nah, terus kemudian diusapkan. Seperti itu. Sebagaimana kita mengusap kepala kita. Ternyata hal ini tidak mudaratkan, maka itu yang harus dilakukan. Kalau luka tersebut masih bisa diusap, bukan dibasuh atau dicuci ya, diusap dengan air, maka itu yang harus dilakukan. Padahal hukum asalnya tangan itu kan harus dibasuh. Tapi karena ada luka sekarang. Dan ternyata subhanallah luka ini dengan diusap dengan air sebagaimana mengusap kepala, ya, masukkan tangan ke gayung, keluarkan, kemudian diusapkan ke yang luka. Itu ternyata bisa, enggak memudaratkan lukanya. Maka ini yang wajib dia lakukan. Tidak perlu dicuci. Bagaimana dengan tayamumnya? Enggak perlu. Kalau sudah bisa diusap, maka cukup. Usapan dengan air tersebut cukup. Tidak perlu dia bertayamum. Baik. Baik, ini ada pertanyaan. Apabila kita sudah bertayamum, kemudian kita sholat. Dan tidak lama kemudian datang air di tengah sholat kita. Atau setelah kita sholat. Apakah kita mengulang taharah kita dengan air atau melanjutkan sholat kita? Lanjutkan sholat kita. Yang rajih seperti itu. Di tengah-tengah sholat ternyata ada air sudah. Datang air. Kita kehabisan air. Sudah gak ada sama sekali. Akhirnya kita bertayamum. Di tengah sholat, subhanallah datang air. Entah orang, entah hujan, entah yang lainnya. Maka bagaimana sholat kita lanjutkan apa enggak? Lanjutkan yang rajih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Atau disampaikan? Paham ya? Kalau bisa diusap, luka tersebut tidak memudaratkan, maka diusap. Oh, kalau, iya. Adapun mengusap air, apakah berurutan? Iya, kalau mengusap, ya berarti berurutan. Yang tidak dipersyaratkan berurutan dan mualah itu tayamum. Tapi kalau mengusapnya, tetap berurutan. Seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Mengusap juga bukan harus di lukanya. Makanya kata Syekh di sini sekarang, kalau ada luka tidak dan tidak termudaratkan dengan diusap, maka kata Syekh dia mengusap abdimad. Abdimad yaitu perban. Nah, luka kan di perban. Maka kalau bisa diusap perbannya, maka itu yang harus dia lakukan. Usap dengan air. Dengan cara seperti kita mengusap kepala kita. Ya, masukkan ember atau gayung, kemudian kita usap. Yang diusap apa? Cukup perbannya tersebut, di atas perbannya. Nah, barakallahu fikum. Taib. Low power. Lukanya. Mbak, sebentar. Ini anggota yang tangan kiri tadi misalnya, ya kan? Itu ada luka. Dibasuh tidak bisa. Diusap bisa? Tidak bisa juga. Berarti dibasuh dan diusap tidak bisa. Kemudian yang dibasuh cuma sampingnya saja. Terus pertanyaannya, ya kalau kondisi seperti itu bertayamum. Jadi anggota itu dia ketika lukanya itu berada pada anggota wudu, walaupun tidak semua tangan kiri misalnya, anggota di antara anggota wudu, yaitu tangan kiri mulai ujung jari sampai siku. Lukanya hanya di tengah-tengah lengan bawah, enggak semuanya. Tapi di tempat anggota itu, ya sudah, ini enggak usah di terus samping-sampingnya apa enggak usah. Cukup ditayamumkan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum.
1: Bawakan sebuah tanya jawab bersama Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Sebuah pertanyaan yang panjang dari seseorang, namun intinya pertanyaan tentang limadza natalaqqabu bisalafiyah wa limadza la yuqal al-muhammadiyah. Kenapa kok kita harus mengambil lakab, julukan atau gelar dengan salafiyah? Kenapa dakwah ini, kenapa kok dinamakan dengan salafiyah, kok tidak dikatakan al-muhammadiyah misalnya, umat muhammadiyah, nisbah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini inti pertanyaan, yang dimana pertanyaan lumayan panjang. Maka dijawab oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah dengan ucapannya, naqulu lahu inna i'tirabaka ala man adhara madhhab as-salaf as-salih wa antama ilayhi batilun wal hamilu laka ala hadzal i'tirad huwa imma jahluka al fadhi' bis salafiyyati sahihati was salafiyyin hamalatil kitabi was sunnah min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man kana ala nahjihim min a'immatil ilmi wad da'wah min al-qurunil mufaddalatil mashhudi lahum bil khairiyyah wa imma annaka turid an tulabbisa ala tullabil ilmi anna salafiyyah ma hiya illa hizbun aw munazzamatun asasaha Muhammad bin Abdul Wahhab fayajibu an tustab'ad wala yajuzu lahu al-intisabu ilaiha. Kata Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, kita katakan kepada penanya ini, pertanyaan yang sebetulnya di situ mengandung sanggahan yarhamukallah tentang kenapa sih kok dinamakan dakwah salafiyah? Kenapa dinamakan salafiyah? Ada sebetulnya mengandung sanggahan. Makanya kata Syekh, i'tiradaka, inna i'tiradaka, sanggahanmu ini, protesmu ini terhadap orang-orang yang menampakkan mazhab salaf, orang-orang yang menampakkan bahwa dia ini di atas manhaj salaf, terhadap orang-orang yang ingin menggabungkan dirinya turut serta di jalan dan di tarikahnya para salaf, maka sanggahnya demikian ini batil. Motivasi yang membawa engkau atau faktor yang menyebabkan engkau sampai mempertanyakan atau memprotes yang demikian ini, bisa jadi sebabnya yang pertama kebodohanmu yang sangat tentang hakikat dari dakwah salafiyah as-sahihah, hakikat dari dakwah salafiyah yang benar.
0: kebodohanmu tentang siapa salafiyin dan orang-orang yang mengusung, orang-orang yang membawa Alkitab wa Sunnah. Ini fakta pertama, karena ini kebodohanmu tentang salafiyah yang sebenarnya dan para pelakunya, yaitu orang-orang yang membawa, orang-orang yang menjalankan, orang-orang yang berusaha menjalankan Al-Quran dan Sunnah dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapapun yang berjalan di atas manhaj mereka, dari kalangan para imam ahli ilm wa da'wah, dari generasi atau abad-abad yang mulia, yaitu 3 abad yang pertama, yang di mana mereka ini sudah dipersaksikan bahwa mereka adalah umat-umat yang terbaik berdasarkan apa? Hadis, bukan sembarang sekedar persaksian. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, abadku, kemudian generasi atau abad yang berikutnya, kemudian generasi atau abad yang berikutnya. Sehingga para a'immatud da'wah, para imam ahlu sunnah, imamu da'wah di zaman tersebut yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar, mereka berada di atas jalannya para sahabat. Ima kebodohan engkau, wahai penanya, tentang mereka itu, tentang dakwah salafiyah yang sebenarnya dan tentang siapa itu sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam dan orang-orang yang berusaha mengikuti mereka dengan baik dan benar, atau hakikatnya engkau ini ingin memberikan kerancuan terhadap para penuntut ilmu? Ingin memberikan talbis. Jadi coba kita perhatikan dengan ucapan, kenapa sih kan tidak dikatakan dakwah Muhammadiyah? Kan Muhammadiyah itu kan nisbat kepada nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa kau pakai nama Salafiyah? Nah, ini kan ada faktor apa, kemungkinan kedua, ingin mengesankan bahwa yang namanya Salafiyah itu tidak lain dan tidak bukan, melainkan itu hanya sekedar kelompok dan partai atau organisasi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi si penanya ini sudah tampaknya sudah teracuni atau tersyubhat dengan dakwah Wahhabiyah, Wahhabiyah, Wahhabiyah. Nah, sehingga pada dasar ini kelompok ini atau partai ini atau organisasi ini wajib untuk dijauhi dan tidak boleh untuk kita menyandarkan diri kita kepada kelompok Salafiyah ini. Nah, ini kemungkinan kedua, si penanya ini ingin memberikan kerancuan, ingin memberikan gambaran dan kesan bahwa dakwah Salafiyah itu kelompok atau organisasi atau partai yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga dari dasar ini ingin, kalau sudah kesannya seperti ini, ya sudah, itu berarti bukan hakikatnya dakwah Islam yang murni. Karena tidak pakai nama Muhammad, tapi malah pakai namanya Salafi, tidak pakai Muhammadiyah. Ini kemungkinan kedua, yaitu keinginan untuk membuat kerancuan, menjelek-jelekkan nama dakwah Salafiyah. Maka kemudian Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah mengatakan, walhaqu annahu la yajuzu li ahadin an yunkira ala man intasaba ila salaf was salafiyah. Dan yang hak, yang benar, Tidak boleh bagi seseorang untuk mengingkari siapa saja yang menisbatkan dirinya untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Tidak boleh untuk mengingkari seseorang yang dia berusaha untuk menisbatkan dirinya berusaha mengikuti dakwah salafiyah. Faman qala ana salafi wa aqidati salafiyah la yasuhu an yu'ab. Barang siapa yang mengatakan bahwa aku salafi. Sudah lewat penjelasan ini apa maksud salafi ya. Saya salafi. Nah, ini mirip nanti dengan kejadian yang sudah lihat bersama kita. Kenapa sih kalau tidak dikatakan muslim? Sementara di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu dikatakan kaum muslimin, kaum mukminin. Kenapa orang mengatakan mukmin muslim? Ini sebenarnya di awal-awal pembahasan kita sudah lewat. Ya, nanti silakan kita jelaskan sedikit lagi, kita ulang ketika Syekh mulai menyebutkan tentang kelompok Al-Ikhwanul Muslimin dan Jamaat Tabligh. Maka orang yang mengatakan seperti ini, saya salafi, akidah saya akidah salafiyah, tidak boleh, tidak layak untuk kemudian dicela. Ala bal yajibu qabulu dzalika minhu biittifaqil ulama ar-rabbaniyyin wa talamizatihim. Bahkan yang wajib adalah menerima hal itu. Ketika orang tersebut mengatakan saya salafi, akidah saya salafiyah, yang wajib bagi kita untuk menerima pengakuannya tersebut. Artinya dia, kesungguhan dia untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Nah, tidak boleh diingkari. Yang demikian ini dengan kesepakatan para ulama ar-rabbaniin dan murid-murid mereka. Qala wa ma dzalika illa li anna madzhab as-salaf la yakunu illa haqqa. Yang demikian ini tidaklah terjadi atau tidak mungkin atau tidak bisa melainkan dan dikarenakan mazhab salaf itu bukanlah sebuah mazhab kecuali itu mazhab yang benar. Mazhab salaf itu bukanlah jalan dan metode kecuali ada jalan yang benar. Dalil-dalil penjelasan sudah lihat bersama kita tentang wajibnya mengikuti mazhab salaf. Wa inna salafiyah hiya nisbatu tasmiyatin ila salaf. Dan yang namanya salafiyah itu penisbatan, sebuah penamaan kepada para salaf. Siapa para salaf? Para salaf itu Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Sudah lihat bersama kita sebuah hadis bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan bersabda kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha bahwa aku adalah sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu bagi engkau wahai Fatimah. Nah, qala tasmiyatun la tanfasilu wala lahzatan wahidah 'anil ummatil islamiyah bal hiya khairuha. Salafiyah itu sebuah penamaan yang tidak akan bisa terlepas sedetik pun. Tidak akan mungkin bisa dipisahkan sedetik pun dari umat Islam. Bahkan ini adalah penamaan untuk umat Islam generasi terbaik. Qala wa hiya bi khilafil intima'at ila al-ahzabil munazzamat al-bid'iyyah. Di mana salafiyah ini berbeda dengan penisbatan-penisbatan atau bergabung seseorang ketika berusaha bergabung dengan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi bid'ah. Talhizbil ikhwani wal firqatit tabligiyah wa ma walahuma mimma sabaqa bayanuha wa bayanu mana hijiha. Berbeda dengan kelompok-kelompok organisasi-organisasi bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Hah? Sesuatu yang baru, yang diadakan, ya kan? Dalam agama. Kok bisa ada organisasi-organisasi bid'ah? Seperti contohkan kelompok Al-Ikhwani atau Ikhwal Muslimin dan juga Al-Firqah At-Tablighiyah, Jamaah At-Tabligh. Syekh mengatakan di sini Al-Munazzama Al-Bid'iyah. Organisasi-organisasi atau kelompok bid'iyah. Bid'ah. Kenapa? Cukup kita mengetahui kebatilan kelompok-kelompok tersebut, bahwa kelompok-kelompok tersebut didirikan oleh pendirinya jauh setelah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada. Al-Ikhwanul Muslimin itu baru berdiri kurang lebih satu abad yang lalu, sekitar tahun 1920-an, entah tahun 1929 atau 28. Didirikan oleh seseorang yang bernama Hasan Al-Banna, seorang Kuburiyun. Begitu juga dengan Jamaah Tabligh yang didirikan oleh seorang yang bernama Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Berdirinya Jamaah Tabligh kurang lebih sama, tahun 1920-an, 26 atau kurang lebih seperti 1926. Berdirinya kelompok-kelompok ini di tahun-tahun tersebut menunjukkan bahwa kelompok ini di atas kebatilan. Kok bisa? Nah terus, mereka kan mengklaim bahwa kelompoknya yang terbenar. Kan seperti itu. Dan demikianlah setiap kelompok yang muncul. Tapi sebelum berdirinya kelompok ini, berarti kaum muslimin itu di atas kesesatan. Karena tidak ada kelompok tersebut. Jamaah Tabligh tahun 1920-an. Sama Ikhwal Muslimin 1920-an. Tapi sebelum adanya kelompok ini. Lantas bagaimana dengan kaum muslimin yang sebelumnya? Mereka mungkin yang paling baik, yang paling benar. Nah terus, sebelum berdirinya organisasi ini, sebelum ada organisasi ini, berarti kaum muslimin sebelumnya di atas kesesatan, di atas kesalahan. Tentu yang demikian ini muhal. Suatu yang mustahil. Nah, maka dikatakan kelompok bid'iyah. Nah terus, jawabnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan yang lainnya sahabat, semuanya salah. Paham ini ya? Ketika kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang didirikan setelah munculnya Islam, menunjukkan kesesatan kelompok tersebut. Makanya Al-Syir dikatakan kelompok atau Al-Munazzamat Al-Bid'iyah. Dan kita bisa lihat isinya luar biasa. Tidak ada sedikit pun dari mereka yang memiliki ihtimam terhadap tauhid la ilaha illallah. Entah ikhwal musliminnya, entah jamaah tabliknya. Ikhwal muslimin itu adalah kelompok yang di situ bergabung siapa saja. Yang penting kita Islam, ayo bersama-sama memerangi orang-orang kafir. Nah, kalau memerangi orang-orang kafir dengan cara-cara yang syar'i itu bagus. Tapi kemudian apa yang mau diperangi orang kafir? Islam yang bagaimana yang akan mereka tolong? Sementara prinsip mereka adalah siapa saja itu silakan untuk bergabung. Kita saling mentoleransi apa-apa yang ada pada masing-masing. Gak usah disalahkan, gak usah diingkari. Hey, di dalam Ikhwanul Muslimin, di situ ada Sufiyah, di situ ada Syiah Rafidah, di situ ada Takfiri, Al-Khawarij. Bagaimana mereka akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, sementara Syiah isinya adalah umpatan dan celaan kepada para sahabat, mayoritas sahabat, Rafidah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, istri-istri Rasulullah alaihi salatu wasalam, dikatakan kafir murtad. Aisyah radhiyallahu anha dikatakan pezina. Bagaimana kita akan bisa bersatu dengan orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini? Nah, dengan kuburiyah, orang-orang yang meyakini bahwa wali yang sudah meninggal bisa memberikan manfaat dan mudarat. Syirikan yang besar. Terus kita mau bersatu bersama mereka dalam kondisi akidah mereka masih seperti ini. penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan, lantas bagaimana pertolongan Allah akan turun sementara Allah menyebutkan intansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Menolong agama Allah yang paling utama adalah menolong isi dari agama Islam yang utuh yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, apa yang mau didakwahkan dari kelompok-kelompok tersebut? Agama Islam yang mau bagaimana? Jamaah Tabligh yang didirikan di ketika itu di negeri India tahun 1920-an. India itu masih belum terpecah. Belum ada ketika itu Pakistan dan Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh ini tiga negara besar yang di situ banyak sekali pengikut Jamaah Tabligh. Ketika tahun 1920-an itu masih semua namanya India, Pakistan itu baru berpisah dari India tahun sekitar berapa itu, 60-an atau 50-an. Pakistan memisahkan diri dari India, merdeka. Setelah itu Pakistan merdeka, dari Pakistan sendiri terjadi apa? Pemisahan negara baru apa? Bangladesh. Bangladesh itu pecah dari Pakistan. Baik, hanya di sini tahun 1920-an di India didirikan kelompok ini. Bagaimana isinya? Sufiyah Kuburiyah. Masjid-masjid mereka penuh dengan kuburan-kuburan. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang Yahudi Ahlul Kitab. La'natullahi al-Yahud wa an-Nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Aqamakal Mustafa alaihi salatu wassalam. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Lah ini masjidnya mereka, di situ ada kuburan-kuburan. Orang-orang Ahlul Kitab saja Yahudi dan Nasara, kuburannya kuburan bukan kuburan sembarang. Tapi kuburan para nabi, itu pun dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kuburannya siapa? Kesyirikan semuanya. Istighatsah meminta-minta kepada penghuni kuburan. Nah, yang dimana penghuni kuburan tidak bisa melakukan apa-apa. Syirik semuanya. Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, ini sekian contoh dari sekian kelompok-kelompok yang ada. Entah itu Hizbut Tahrirnya. Yang dimana dakwahnya bermain dari sayap politik. Kemudian Rafidahnya, Husiyahnya, dan yang lainnya dari berbagai kelompok yang ada. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa amma qaulul muftarid 'alal aqidati salafiyah wa ahliha salafiyin lima la yuqal al muhammadiyah. Ini yang bagus. Sebelum setelah penjelasan tadi beliau masyaallah, sekarang Syekh mulai. Adapun ucapan al muftarid 'alal aqidati salafiyah wa ahliha salafiyin. Adapun ucapan orang yang anggaplah ya betul itu akidah salafiyah dan para pengikutnya salafiyin. Ucapannya dia mengatakan, kenapa sih kok tidak dikatakan atau tidak digunakan kelompok Al-Muhammadiyah? Kan nisbahnya langsung kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, naqul hadza talbisun minhu 'alan nas. Ini merupakan bentuk penyebaran kerancuan dari orang ini kepada manusia. Min jinsi ma qablahu. Mirip dengan yang sebelumnya. Ini namanya Syekh panjang lebar membicarakan tentang hal ini. Nah, kata Syekh, fal ummatu kulluha yuqalu laha al ummatul muhammadiyah. Umat itu semuanya dikatakan umat Muhammadiyah. Ai inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyuha. Apa sih maksudnya dengan umat Muhammadiyah? Yaitu umat yang di mana nabinya adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa qad inqasamat ila ummati da'watin wa ummatil ijabah. Umatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam itu terbagi menjadi dua. Yaitu ummatu da'wah dan ummatul ijabah. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasalam itu kan sudah kita ketahui diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Berbeda dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Kalau nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya itu diutus hanya untuk umatnya. Makanya Musa alaihi salam itu hanya diutus untuk Bani Israel. Syariatnya tidak mengikat kecuali hanya untuk Bani Israel. Ya. Syariatnya Musa itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Makanya Khadir tidak terikat dengan syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, beda dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salam.

Nah, beda dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diutus untuk seluruh umat manusia. Sehingga seluruh umat manusia ini merupakan umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maksudnya apa? Dakwahnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu ditujukan untuk seluruh umat manusia. Ini yang dinamakan dengan ummatu dakwah. Jadi seluruh manusia ini umatnya Nabi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dari sisi bahwa dakwah Islam ini berlaku untuk seluruh manusia. Ini umat dakwah. Di situ ada ummatul ijabah, yaitu umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menjawab seruan dakwah Islam dengan menjadi pemeluk Islam. Ini namakan ummatul ijabah. Nah, taib. Ini yang ummatul ijabah ini sekarang. Kata Syekh, وَانْقَسَمَتْ أُمَّةُ الْإِجَابَةِ إِلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. Yang ummatul ijabah ini pun, artinya yang mereka memeluk agama Islam, ini pun terbagi menjadi 73 golongan umat Islam. Sekarang yang memeluk Islam itu terbagi menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Ini potongan dari hadis. Semuanya itu di neraka tempatnya kecuali satu. Qala wahiyallati takunu ala misli ma kana alaihi nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanallahi alaihim ajma'in. Tujuh puluh tiga golongan itu semuanya sesat. Hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam juga seperti itu. Kecuali satu. Siapa itu? Yaitu mereka-mereka yang berada di atas manhajnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Karena hadisnya seperti itu. Mangkana mislu ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ketika ditanya siapa dia Rasulullah satu golongan tersebut, yaitu barang siapa yang berada di atas apa-apa yang aku di hari ini berada di atasnya dan para sahabatku. Coba Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mencukupkan yang aku berada di atasnya, tapi dan sahabatku, para sahabatku. Paham di sini ya? Artinya ketika dikatakan Al-Muhammadiyah itu mirip dengan pembahasan kita sekarang. Tuh, kenapa dikatakan Muslim? Engkau Muslim, engkau Muslim. Di mana zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu katakan kaum mukminin atau kaum muslimin. Seperti itu. Sudahlah pembahasannya. Bahwa sekarang dengan berbagai banyaknya kelompok-kelompok, bermunculan berbagai kelompok, itu kata-kata Muslim tidak cukup untuk menunjukkan identitas dia. Sekarang dikatakan, Bapak, golongan mana? Ketemu dengan orang, ngobrol, bicara. Bapak dari mana? Kelompok mana? Saya Muslim. Selesai orang akan, oh iya. Akan paham orang? Hah? Identitas orang, keagamaan orang tersebut akan paham ketika saya Muslim. Gak akan selesai. Gak akan cukup. Kenapa? Kelompok yang mana, Pak? Muslimnya yang mana? Gak seperti itu. Iya kan? Maka saya, kalau yang benar, salafi, saya adalah Muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan

0: pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu saya. Ini benar. Sudah lihat bersama kita. Yang demikian. Panjang sekali kan seperti itu. Mari katakan salafi. Mudah, sederhana, simpel. Sebagai pembeda. Maka sama dengan katakan kenapa enggak pakai Muhammadiyah. Muhammadiyah itu umatnya Rasulullah SAW. Umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam umat Muhammad. Tapi yang mana sekarang yang kau ikuti? Makanya butuh untuk kemudian pembeda dikatakan dakwah salafiyah. Nisbah salafiyah, nisbah kepada kaum terdahulu, umat pendahulu agama Islam ini. Yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Jadi ini syubhat ya ikhwan, hati-hati. Kenapa sih kok bikin nama kelompok salafiyah? Kenapa gak katakan, ya sudah sekalian umat Muhammadiyah. Nisbah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, umat Muhammad itu siapa sekarang, umat yang mana? Nah, dipaham ini ya. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang Isya jam 58 atau 551 bahkan 52. 55. Nah. Baik. Qala fa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam humus salaf wa man jaa ba'dahum wa nahaja nahjahum wa taba'a atharahum yulhaqu bihim fayuqalu anhu salafiyun wa aqidatuhu as-salafiyah ila akhirih. Maka kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah para salaf. Dan orang-orang yang datang setelah mereka dan mengikuti manhajnya mereka, jalannya mereka, mengikuti metodenya mereka, maka digabungkan bersama mereka para salaf. Dikatakan orang ini sebagai apa? Salafi. Akidahnya akidah apa? Salafi. Nah, dan yang lain-lainnya. Maka dari sini kita mengetahui syubhat untuk dikatakan kenapa kok tidak dikatakan Muhammadiyah namun dikatakan Salafiyah. Terjawab oleh apa yang disebut oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Kemudian Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan, "Tsumma ansahuka ayyuhal muhib an turaji'a kutub as-sunnah fa innaka satajidu nususan la tuhsa kasratan tuqarriru laka ma dzakartu min al-wasiyah biluzumi sabilis salaf wa tahdzir min mujanabatihi." Wallahul muwaffiq. Kemudian aku menyarankan kepada engkau, menasihati kepada engkau, wahai ayyuhal muhib, orang yang mencinta, mencinta kebenaran, mencinta Allah dan Rasulnya, agar engkau ini mau mengecek kembali, untuk engkau ini mau melihat kembali, membuka kembali kutubu sunnah, kitab-kitab sunnah, as-sunnah Imam Ahmad, Sunan Al-Muzani. Nah, dan yang lain-lainnya banyak. Syarah Sunan Al-Barbahari. Dan yang lainnya. Kalau kita buka kutubu sunnah. Begitu juga kutubu sunnah-sunnah yang lainnya. Fa'innaka maka engkau akan mendapati. Sekian nas, sekian dalil. Yang tidak terhitung jumlahnya sangat banyak. Yang menetapkan. Apa yang telah aku sebutkan. Berupa wasiat untuk berpegang teguh dengan jalannya para salaf. Wa tahdzir min mujanabatihi wallahul muwaffiq. Kita akan lihat didapati dalam kitab-kitab sunnah tersebut tahdzir peringatan dari berpalingnya dari jalan salaf. Nah, dari kutub kita atau kitab-kitab sunnah tersebut sekian banyak nas-nas yang menyebutkan wajibnya berpegang teguh dengan jalan salaf dan memperingatkan agar orang atau memperingatkan dari orang-orang dari metode-metode yang berseberangan dengan metode salaf. Wallahul muwaffiq. Nah, baik al-muadzin fal yu'adzin. Nah, barakallahu fikum. Baik. Maka dari ini kita selesai pada poin keempat terkait dengan apa hukum dari penisbatan diri kepada as-salafiyah. Hukum mengikuti dan menisbatkan diri kepada salafiyah. Nah, apa hukumnya? Hah? Hah? Hukumnya apa? Wajib. Karena sekian ayat Al-Quran dan hadis memerintahkan kita untuk berpegang teguh dan mengikuti jalannya para salaf. Coba kita perhatikan sekian ayat dan hadis itu Allah Subhanahu wa taala ataupun Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak mencukupkan dengan sekedar mengikuti Ar-Rasul. Nah, tapi juga diikuti diiringi dengan para sahabat. Berarti penting. Ya. Bukan berarti kemudian tidak cukup mengikuti jalannya Rasul, sangat cukup. Namun di situ ada penekanan bahwa jalannya Rasul itu pun sangat menekankan untuk mengikuti jalannya para salaf, para sahabat. Ayat dan hadis yang menyebutkan demikian. Amaysa kikir Rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi ghayra sabil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sudah lewat bersama kita. Nah, berarti siapa yang menyelisih jalannya Rasul? Setelah jelas bagi dia, setelah datang baginya kebenaran dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu para sahabat, maka kami akan palingkan dia. Coba, dia tidak dicukupkan wa may syakikir Rasul. Berarti siapa yang menyelisih Rasul? Tapi Allah sendiri yang mengiringkan dengan dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin. Siapa mukminin yang pertama kali masuk dalam keumuman ayat tersebut? Yaitu para sahabat. Nah, sebagaimana juga hadis yang tadi, yaitu kelompok yang sesat, kelompok yang selamat dari 73 golongan tersebut adalah kelompok yang aku berada di atasnya. Mangkana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang mirip dengan apa yang aku hari ini berada di atasnya dan para sahabatku, sehingga tidak cukup untuk kemudian ya hadis Rasulullah tidak. Kalau memang jujur dia mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka dia akan mengikuti jalannya juga para sahabat. Karena nas yang menyebutkan demikian. Ini kan jelas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan Wahabi, Wahabi, Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan sama sekali organisasi ataupun gerakan Islam. Kalau kita buka kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di situ akan lihat sekian nas-nas ayat dan hadis dan kalam para imam, kalam para sahabat, kalam para imam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan gerakan Wahhabiyah. Itu julukan yang disematkan oleh musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap beliau. Berbeda dengan jamaah tabligh Ikhwanul Muslimin. Jelas didirikan tahun antum bisa buka di kitab-kitab mereka sendiri. Gerakan mereka itu baru ada pada tahun sekian. Pendirinya ini. Itu sudah cukup menunjukkan kesesatan mereka. Berarti sebelum mereka ada, bagaimana kaum muslimin kalau mereka mengklaim bahwa mereka adalah yang paling benar? Seperti itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meneruskan mendakwahkan apa yang dibawa oleh para salaf. Barakallahu fikum. Qala an-nuqtatul khamisah. Sekarang poin yang kelima, fadlu ittiba'is salafi was salafiyah. Keutamaan mengikuti salaf dan as-salafiyah. Qala hafizahullah, man iltazama salafiyah al-haqqah ay manhaj as-salaf bihaqqin wa sidqin hassala al-khayra kullahu wa hassala ajran 'aziman wa fi'ran kabira. Liannahu lazima hadiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpegang dengan salafiyah yang sebenarnya, Karena akhirnya sekarang ketika orang sudah banyak paham bahwa ternyata dakwah yang benar dakwah salafiyah, mulai pihak-pihak yang ingin menumpang. Nah ini tadi. Sesuatu itu ketika mulia, maka ada orang yang ingin berusaha menumpang kemuliaan ini dengan memakai nama tersebut. Maka hati-hati dengan orang yang mengklaim salafi, tapi hakikatnya kita bisa lihat dari amalan-amalan mereka, jauh dari apa yang dibawa oleh para salaf. Makanya tidak cukup sekedar nama. Nah, tapi ketika kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan salafiyah al-haqqah, berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya, sehingga ada yang mengklaim salafi tapi palsu. Dia hanya menggunakan nama salafi tapi mencela penguasa, mencela pemerintah. Mana ada salafi? Orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf untuk kemudian mencela atau menjelek-jelekkan penguasanya. Karena di antara manhaj salaf adalah memuliakan penguasa. Ketika ada penguasa melakukan kezaliman atau kemungkaran, tidak melakukan provokasi di hadapan masyarakat banyak. Ini manhaj salaf. Nah, tapi datang ke penguasa memberikan nasihat secara tersembunyi. Nah, mangkana lahu nasiha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa memiliki nasihat kepada para penguasa, jangan ditampakkan secara terang-terangan. Hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tapi datang aja, pegang tangannya berdua, sampaikan nasihat. Kirim surat. Nah, ini mana salaf. Terus kemudian situ ada yang mengatakan salafi, tapi kemudian mencela penguasa terang-terangan di atas mimbar. Maka bukan mana salaf. Seperti itu. Jika barangkali kita hati-hati, kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan as-salafiyah al-haqqah, yang sebenarnya, yaitu manhaj salaf yang hak dan jujur, maka orang ini akan mendapatkan kebaikan semuanya. Dia akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang banyak, yang melimpah, karena sesungguhnya orang ini telah berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nah, qala wa min tilkal fadail wal manaqib, di antara keutamaan-keutamaan dan kedudukan yang tinggi bagi orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, al awal annal multazima biha muttabi'un lil amril ilahi wa hadha mimma yuhibbuhullah wa yarda. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka orang ini hakikatnya mengikuti perintah ilahi, wahyu. Entah hadis ataupun Quran. Sudah lewat bersama kita penjelasan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Wajibnya mengikuti para sahabat. Di antaranya apa? Ayat. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradu'an. Nah, orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka Allah ridha kepada mereka, dan mereka meridha kepada Allah. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, hakikatnya berpegang teguh atau mengikuti perintah ilahi, wahyu dari Allah. Dan yang demikian sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ala iz al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Kenapa kok bisa dikatakan orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf ini Allah cintai dan Allah ridhai? Ya, Syekh Abdul Al-Bukhari ingin menjelaskan, ingin mengingatkan. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai dari ucapan dan perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Nah, yang batin berarti apa? Termasuk keyakinan, termasuk akidah. Seperti itu. Maka yang namanya ibadah itu seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhai.
1: Tapi apa yang Allah cintai dan Allah ridai? Bagaimana kita tahu suatu hal itu Allah cintai dan Allah ridai? Di antaranya adalah apa? Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut. Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut, maka itu merupakan sesuatu yang Allah cintai. Karena Allah memerintahkan, berarti Allah mencintai, Allah ridho. Dengannya Allah memberikan pahala. Allah mendapatkan pahala, berarti Allah cinta dan ridho terhadap sesuatu tersebut. Maka ketika Allah dan Rasulnya atau Allah memerintahkan seseorang untuk berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, berarti di situ ada makna ibadah. Nah, karena Allah memerintahkan, berarti ketika kita berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, itu bagian dari ibadah. Maka kata Syekh, qala wa bina'an 'alaihi. Faman iltazama bitilkal awamir allati marrat ma'ana fi wujubi ittiba'i salafi salih fa huwa muttabi'un li amrillah wa man ittaba'a amrallahi ahabbahullah li'annahu lazima syari'atahu. Maka atas dasar itu, barang siapa yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah yang di mana sudah lewat bersama kita dari halaman-halaman sebelumnya tentang wajibnya mengikuti jalannya para salafus saleh, maka orang ini hakikatnya sedang mengikuti perintah Allah, dan barang siapa yang mengikuti perintah Allah, maka Allah mencintainya karena dia orang ini berpegang teguh dengan syariat Allah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau tidak ada, maka kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال المؤلف حفظه الله يعني وهو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات. Wajib untuk kita mengetahui mana yang suci dan mana yang najis dari kotoran-kotoran hewan serta air kencingnya. Famakana yahillu aklu lahmihi minha fabauluhu wa rawthuhu tahir kal ibili wal baqari wal ghanam wa nahwiha. Hewan-hewan yang dia, hewan tersebut halal untuk dimakan, maka kencingnya dan kotorannya itu suci. Kencing dan tinjanya itu suci. Hewan yang boleh dimakan. Seperti unta, sapi, kambing, dan yang selainnya. Berarti yang selainnya kira-kira apa? Yang suci, yang halal untuk dimakan. Ayam, burung, bebek, apalagi. Nah, rusa, dan yang lainnya. Nah, hewan-hewan yang dagingnya halal berarti kotoran dan kencingnya suci. Nah, qala li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara al-uraniyin an yalhaqu bi iblis sadaqah fasharibu min abwaliha wa albaniha. Muttafaqun alaihi. Dalilnya apa? Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan al-uraniyin. Al-uraniyin ini suatu kaum dari satu kabilah tertentu. Mereka ditimpa penyakit. kemudian datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam mengeluhkan kondisi mereka, di mana kaum ini al-Quraniyin oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk mendatangi onta-onta yang ada di Baitul Mal, zakat, onta sedekah, agar mereka meminum dari apa? Kencingnya dan susunya. Kencing onta. Ini sebagai dalil bahwa hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, maka kotorannya itu suci. Suci tidak melulu melazimkan bisa dimakan. Bisa dimakan, bisa tidak. Contohnya, kencing onta ini bisa dimakan atau bisa diminum sebagai obat. Namun tidak mengharuskan yang namanya suci kemudian silahkan dimakan. Tidak. Namun dari kisah ini kita mengetahui bagaimana kencing onta, hewan yang halal, dagingnya untuk dimakan, itu tidak najis kencingnya. Kotorannya tidak najis. Sehingga dari sini kita mengetahui fungsinya najis atau tidak. Di antaranya misalnya, suatu tanaman itu kalau dia diberi makanan pupuk dan yang lainnya, atau dari dialiri dari air yang najis, air kencing dan yang semisalnya, maka tanaman tersebut kita dilarang langsung untuk memakannya. Ya. Namun ketika kita tahu bahwa ternyata pupuk yang diberikan adalah pupuk kandang. Pupuk kandang berarti dari kotoran sapi. Maka buahnya, hasil dari pertanian atau tanaman tersebut, entah sayuran atau buah-buahan, maka silahkan. Kenapa? Karena pupuk kandang ini, kalau bahannya dari kotoran sapi atau kambing, maka suci. Kalau suci, berarti tidak ada masalah. Bukan sesuatu yang najis. Ini diantara fungsi kita mengetahui mana kotoran hewan yang suci, mana yang tidak. Selain bahwa di antara faedahnya juga, kalau kita bersentuhan atau menempel dengan benda-benda ini, tidak harus untuk dicuci. Kalau dia dari kotoran hewan yang bisa dimakan, karena dia tidak najis. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini atau kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala fadalla ala taharati bauliha. Maka hadis ini atau kisah ini menunjukkan sebagai dalil sucinya air kencing unta. Li'anna najisa la yubahu at-tadawi bihi wa syurbihi. Karena kalau najis, maka tidak boleh sesuatu yang najis itu dipakai untuk berobat dan dipakai untuk minum. Tidak boleh sama sekali. Fa'in kila, kalau ada yang mengatakan innama ubiha lid darurah. Seandainya dia mengatakan, oh itu kan diperintahkan untuk meminum kencing onta, sifatnya darurat karena orang-orang tersebut, kaum tersebut sakit. Nah, sifatnya darurat. Maka kata Syekh, kulna, kami katakan, lam ya'murhum an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi ghasli asarihi idza aradu asfala. Kalau memang itu ternyata najis dan kebolehan meminum air kencing unta tersebut karena sifatnya darurat, maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, faktanya Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak memerintahkan kaum tersebut untuk mencuci bekasnya. Bekas kencing yang mereka minum di mulutnya atau di tangannya ketika mereka hendak salat. Sementara kita mengetahui kalau memang itu najis, taib, Bagi yang mengatakan itu najis, namun Rasulullah membolehkan karena sifatnya darurat untuk pengobatan. Maka dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan, ini terbantah dengan kenyataan bahwa ketika mereka hendak sholat, ternyata Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk mencuci bekas-bekas kencing unta tersebut, entah di mulutnya, di tangannya, dan yang lainnya. Sehingga menunjukkan bahwa ucapan yang mengatakan, oh itu boleh karena darurat, ini ucapan yang keliru dan tidak benar. Nah, seperti itu. Sehingga menunjukkan bahwa kencing atau kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, ini tidak najis alias suci. Qala fi sahih anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana qabla an yubna al-masjid yusalli fi marabidil ghanam wa amara bis salati fiha wa hiya la shakka tabulu fiha. Begitu juga dalam sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam dahulu sebelum dibangun Masjid An-Nabawi, ada beberapa saat, ada jeda waktu, hijrah, datang di hari-hari awal, kan masih, Masjid Nabawi masih belum dibangun. Seperti itu. Nah, Rasulullah SAW di hari-hari tersebut, pernah sholat di kandang kambing. Coba kita lihat. Ruangan, di situ penuh dengan kambing. Rasulullah pernah sholat di situ dan memerintahkan untuk sholat di situ. Coba apa yang terbayang di kita kandang kambing? Tentunya kencingnya, kotorannya, seperti itu ada di situ. Tapi ternyata Rasulullah SAW sholat di situ. Sehingga menunjukkan apa? Kotoran hewan yang bisa dimakan itu tidak najis alias suci. Nah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-aslu fil arwah at-taharah illa mastusniya. Intaha. Ini jadikan kaidah. Nah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan, hukum asalnya itu suci. Kecuali yang diperkecualikan. Illa mastusnya. Ada dalil yang memperkecualikan. Selesai. Nah. Sehingga hukum asal segala kotoran hewan itu suci. Seperti itu. Cicak, kotorannya, atau apalagi. Nah, itu suci semuanya. Kecuali memang ada dalil yang memperkecualikannya. Qala wa su'ru ma yu'kal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Baik, sekarang kita selesai dari kotoran hewan. Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, ini jadi mengingatkan anak pada pertanyaan pelajaran sebelumnya. Anak lupa siapa yang bertanya waktu itu ya. Kalau tidak salah Pak Takdir. Tentang kita mengetahui anjing kalau air terkena air liurnya maka diwajib bagaimana cara pencuciannya, pensuciannya bagaimana caranya? Kena air liurnya 7 kali. Ya kan? Salah satunya dengan tanah. Seingat anak begitu Pak Takdir yang bertanya. Lantas bagaimana dengan hewan dengan kotorannya? Kencing anjing atau kotoran anjing? Kalau badan kita atau pakaian kita tersentuh oleh kotoran atau kencing anjing. Pernah ada pertanyaan itu ya? Ingat ya? Nah. Ketika itu Ana tidak tahu jawabannya. Ana ketika itu, kalau tidak salah, Ana akan bahas lagi. Dan tadi Ana sudah bahas. Ternyata para ulama memang berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa kotoran anjing dan kencingnya, ini juga cara pensuciannya dengan dicuci atau dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Landasannya atau alasannya apa? Air liur saja diperintahkan untuk di air liur anjing saja diperintahkan untuk dicuci 7 kali. Maka kotoran ini jauh lebih najis, lebih buruk. Kotoran anjing atau kencingnya ini jauh lebih najis, maka lebih berhak untuk di cara pensuciannya dicuci 7 kali. Dan ini pendapat jumhur. Sementara di sana ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa cara pensuciannya tidak dengan cara 7 kali. Bagaimana? Dicuci sebagaimana najis yang lainnya. Pokoknya intinya sampai hilang zat najisnya. Bau, rasa, warna, aroma. Ya. Ini hilang, maka selesai. Enggak harus 7 kali. Ketika sekali atau 2 kali atau 3 kali sudah hilang najis, maka cukup. Dalilnya atau landasannya apa atau alasannya? Laisa hunaka dalil. Tidak ada dalil. Nah, seperti itu. Sehingga kita masih ingat tadi kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal dari kotoran hewan itu suci. Kecuali yang diperkecualikan. Sama, kita sepakat kotoran anjing dan kencingnya najis. Dalil sudah menyatakan yang demikian. Namun sekarang cara pencucian, maka sama. Cara pensucian tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan bahwa kotoran anjing dan kencingnya dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tidak ada dalil sama sekali. Nah, sehingga wallahualam bissawab, tampaknya pendapat kedua ini, dan ini yang dikutip oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa kotoran dari anjing, kotoran dan kencing dari anjing tidak perlu dibasuh 7 kali. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan sekarang. Qala hafizahullah wa su'ru ma yu'kal lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Su'ru ma yu'kal lahmuhu. Su'ru, hewan yang dagingnya boleh dimakan. Su'ru, hewan yang halal dimakan. Maka su'runya tahir. Apa itu su'ru? Kata Syekh, wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Yaitu bekas minumannya dan bekas makanannya atau jilatannya. Nah, kita mengetahui misalnya kucing kah di bejana, ya kalau meminum itu mesti ada sisa-sisa kayak air liur atau apa seperti itu, ya. Nah, ini su'ru. Hewan yang halal untuk dimakan, maka sudah sisa jilatannya ini halal, suci. Seperti itu. Kambing, burung, ayam, dan yang lainnya. Qala wa su'ru al-hirrah tahir. Begitu juga dengan bekas jilatannya kucing. Ini pun juga suci. Li hadis Abi Qatadah fil hirrah. Qala innaha laysat binajasin innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Dalilnya apa? Hadis Abu Qatadah. Kisah dari kucing, Rasulullah SAW ditanya tentang kucing, maka dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa kucing itu tidak najis. Kucing itu hanyalah hewan-hewan yang sering keliling di sekitar kalian. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya. Dan disahihkan oleh beliau. Qala shabbaha bil mamalik min khadamil bait allazina yatufuna ala ahlihi lil khidmah. Diserupakan bahwa kucing itu tidak najis sama juga dengan, maaf, zaman dahulu ya, budak, para budak yang berkhidmah, melayani tuan-tuannya, yang di mana para budak ini ya mereka bebas keluar masuk, berada di sekitar tuan-tuannya. Nah, qala wali adami at-taharruz minha, fa fi dhalika raf'un al-haraj wal mashaqqah. Dan juga kucing ini susah untuk kita mencegah, kalau misalnya dikatakan najis, susah sekali kita untuk kemudian bagaimana caranya mencegah dari najisnya kucing ini. Sementara kucing hewan ada di mana-mana, suka menjilat dan yang lainnya. Ya, demikian susah. Maka yang syariat mencadangkan yang demikian ini, di situ terdapat kemudahan. Sehingga rasa berat tidak merepotkan, atau rasa repot dan berarti terangkat dari syariat ini. Artinya ini kemudahan dari syariat Islam dalam sekian hal, diantaranya yang terkait dengan hewan-hewan. Qala wa alhaqa ba'dul ulama bil hirrah ma kana dunaha fil khilqah min tayrin wa ghairihi fa su'ruhu tahir ka su'ri al hirrah bi jami' at-tawaf. Sebagian ulama menggabungkan juga dengan kucing apa-apa yang hewan itu ukurannya lebih kecil dari kucing. Burung dan yang selainnya. Maka bekas jilatannya pun juga sama suci. Seperti bekas jilatannya kucing. Illah yang mencakup hal ini semuanya apa? At-tawaf. Yaitu hewan-hewan yang banyak kita bergaul atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita, ya, yang sering berjalan atau di sekitar kita, maka yang demikian ini tidak najis. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana dengan tikus? Tikus ada dalil nas yang menunjukkan bahwa tikus itu najis. Ada pun yang lainnya selesai. Cicak, lalat, kecoa dan yang lain. Ini kan semua hewan-hewan ada kotorannya. Seperti itu. Maka hukumnya suci dan tidak najis. Barakallahu fikum. Qala wa ma ada al-hirrah wa ma ulhiqa biha mimma la yu'kal lahmuhu farawthuhu wa bauluhu wa su'ruhu najisun. Maka selain kucing dan hewan-hewan yang teranggap sama seperti kucing, dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, selain ini semua, maka kotoran dan kencingnya serta bekas jilatannya ini najis. Nah. Qala ayyuhal muslim alayka an tahtamma bittahara zahiran wa batina. Batinan bittauhid wal ikhlas lillah fil qawli wal amal. Wa zahiran bittahara minal hadasi wal anjas. Wahai saudaraku muslim, wajib bagi engkau, kata Syekh, wajib bagi engkau untuk memperhatikan urusan kesucian. Baik yang sifatnya zahir dan yang sifatnya batin. Kata Syekh, batinan, ya perkara yang sifatnya batin, kesucian batin, yaitu dengan cara mensucinya dengan tauhid wal ikhlas lillah. Fil qawl wal amal. Nah, dengan mentauhidkan Allah dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa perhatikan orang-orang yang ucapannya dan perbuatannya akhirnya keluar dari apa yang dibawa oleh syariat Islam. Di antara salah satu sebab terbesarnya ketidakadaan ikhlas. Nah. Tidak ada keikhlasan ketika dia salah untuk kemudian mau rujuk. Tidak ada keikhlasan untuk kemudian mau mengakui bahwa dia salah. Kita lihat akhirnya yang terjadi, hatinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran batin. Sampai ayat yang jelas pun tidak lagi bermanfaat bagi dia. Ayat yang sudah jelas memerintahkan untuk bersatu misalnya di atas al-haq. seolah-olah ayat tersebut dibutakan darinya. Nasallallahu salama wal afiyah. Nah, kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kotoran batin. Tidak ada keikhlasan, tidak ada tauhid. Coba bagi apa yang akan terjadi pada seseorang ketika dia sudah tidak merasa bahwa Allah terus memperhatikan dia, bahwa Allah terus mengawasinya. Sementara sekian perbuatan dan tingkah laku serta ucapannya ternyata salah dan keliru. Tapi dia masih kekeh, masih bersikeras. Ini kan berarti ada sesuatu yang kurang dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir, Maha mendengar dan Maha melihat? Nah, apa yang kemudian dia akan perbuat? Apa yang dia akan lakukan sementara Allah senantiasa mengawasi dia? Nasallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Nah, kesucian itu penting bukan hanya secara sifatnya zahir tapi juga batin. Di antaranya caranya mensucikannya dengan tauhid wal ikhlas. Ikhlas ya ikhwan wallahi ini perkara yang sudah sering kita dengar. Kalimat yang sangat simpel namun butuh dari kita untuk mujahadatun nafas. Mujahadatun nafas, jihad. Untuk betul-betul kita bisa mengikhlaskan. Bukan hanya dalam ibadah. Dalam banyak hal. Nah, ikhlas untuk menerima al-haq. Ikhlas untuk kemudian kita paham bahwa hawa nafsu tidak bisa diikuti terus selamanya. Membutuhkan keikhlasan. Terkadang dan tidak jarang atau tidak sedikit keikhlasan ini berbenturan dengan hawa nafsu kita. Disitulah pentingnya keikhlasan. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tahu, sudah tahu. Mana yang harusnya dia lakukan. Tapi lihat hawa nafsu. Mencegah seseorang untuk berbuat. Contoh kecilnya adalah apa yang dilakukan Abu Talib. Abu Talib tahu bahwa agama Rasul alaihi salatu wasallam adalah agama yang benar. Tahu al-haq. Ya subhanallah, tidak ada keikhlasan. Nah, akhirnya yang terjadi Abu Talib fiddar masuk dalam neraka. Barakallahu fikum. Qala wa zahiran, dan juga memperhatikan kesucian secara zahir dengan bersuci dari al-hadas, entah hadas kecil ataupun besar, dan juga al-anjas, yaitu dari najis. Qala fa inna dinana dinut tahara wan nadhafah wan nazahah minal akzar al-hisiyah wal ma'nawiyah. Karena sesungguhnya agama kita ini adalah agama kesucian, agama kebersihan, agama yang menjaga kesucian tersebut dari segala kotoran yang sifatnya fisik ataupun yang sifatnya maknawi. Fal muslimu tahirun nazihun mulazimun littahara. Maka seorang muslim dia suci. Nazih, dia bersih. Mulazimun littahara. Dia senantiasa memperhatikan kesuciannya. Itu seorang mukmin yang sejati seharusnya seperti itu. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-tahur syatrul iman. Bersuci itu merupakan setengah dari keimanan. Qala fa alayka ya Abdullah bil ihtimam bit taharah wal ibtia'at 'anil anjas. Wajib bagi engkau wahai Abdullah, wahai hamba Allah, untuk memperhatikan masalah kesucian dan jauh dari najis-najis, entah najisnya maknawi ataupun najisnya sifatnya hissi. Faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna 'amata 'adzabil qabri minal baul hinama la yataharrazu minhu al-insan. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyampaikan, mengkhabarkan kepada kita bahwa kebanyakan siksa kubur itu sebabnya karena kencing. Bagaimana? Yaitu seseorang ketika kencing tidak memperhatikan kencingnya. kembali atau menciprati dirinya seperti itu, tidak peduli. Maka kebanyakan sisa kubur ini disebabkan karena seseorang tidak peduli dengan kesucian tubuhnya ketika dia buang air kecil. Qala fa idza sabatka najasatun fabadir ila tathhir ila tathhiriha ma amkanak. Apabila engkau ditimpa atau terkena najis, maka segera untuk mensucikan dari najis tersebut sebisa engkau. Litabqa tahiran la siyama indama turidus salah. Agar engkau dalam kondisi senantiasa suci, terkhusus ketika engkau hendak salat. Fatafaqqad halaka min jihati taharah. Maka perhatikan, cari kondisi engkau, perhatikan kondisimu dari sisi bersuci atau kesucian. Wa indama turidud dukhul fil masjid. Begitu juga ketika engkau hendak masuk masjid. Fandur fi na'alaik. Coba perhatikan sendalmu. Fa'in wajata fihima ada famsahhuma wa nakkihima. Coba perhatikan sendalnya tentunya. Zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, masjidnya dahulu sangat masih sederhana. Orang-orang masuk. Masjidnya masih berupa tanah. Seperti itu. Orang-orang masuk sholat menggunakan sendal. Maka kondisi seperti ini, perhatikan sendalnya. Nah, kalau engkau mendapati di kedua sendal itu ada kotoran, maka cepat digosok ke tanah. Seperti itu. Bersihkan. Wala tadkhul bihima au tudkhilhuma fil masjid wa fihima najasa. Jangan engkau bawa masuk kedua sendal tersebut dalam kondisi keduanya ada najis. Tapi sendal tidak kita pakai. Tapi sendal itu kita bawa ke dalam masjid. Kalau di masjid-masjid yang besar, atau antum mungkin yang sudah pernah umrah atau haji, masuk Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kan sendal kita bawa. Kita lepas sendal, namun sendal kita bawa masuk ke dalam masjid. Nah, ini hati-hati, perhatikan. Walaupun kita tidak pakai sendal, tapi sendal kita bawa masuk ke dalam masjid. Rumah Allah. Maka diperhatikan masalah kesucian ini. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amal. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai, entah itu berupa ucapan atau berupa amalan. Baik, sambil di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan sebelum kita masuk kepada hukum-hukum yang terkait dengan al-haid wan nifas. Ini untuk perempuan. Nah, namun tentunya kaum lelaki juga butuh untuk mengetahui agar bisa membantu istrinya. Nah. Baik. Qala hafizahullah babun fi ahkamil haid wan nifas. Awalan al haidu wa ahkamuhu. Sekarang kita masuk pada bab baru yang berikutnya yang terkait dengan hukum-hukum al haid wan nifas. Yang pertama yaitu haid dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Qala qala Allah taala wa yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahyid wa la taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakum Allah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Maka katakan bahwa haid itu merupakan kotoran, najis. Maka fa'tazilun nisa' fil mahyid. Jangan kalian menggauli perempuan ketika mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Nah. Fa'tazilun nisa', jauhi mereka, jangan digauli. Jangan digauli mereka sampai mereka suci. Sebagian ulama ada yang berpendapat kalau wanita sudah suci dari haid, karena ayatnya di sini mengatakan wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Jangan kalian mendekati mereka, artinya menggauli mereka hatta yatuhurna. Sampai mereka suci, artinya selesai darah haidnya, berhenti. Sebagian ulama ada yang berpendapat wanita boleh digauli jima, ya, timba masuk dalam sumur, sebatas seorang wanita tersebut selesai dari haidnya. Walaupun belum mandi. Nah, dalilnya ini. Jangan kalian mendekati sampai mereka suci. Sebagian ulama berpendapat, boleh seorang wanita digauli, jima'i, sebatas yang penting sudah berhenti dari haid. Dengan berhenti yang benar-benar. Memang total berhenti dari haid. Artinya apa? Walaupun belum mandi. Namun wallah alam bisawab, ini pendapat yang marju', pendapat yang tidak kuat, pendapat yang marju', artinya tidak rajih. Kenapa? Karena setelahnya Allah menyebutkan fa'iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah tatahharna, kalau mereka sudah bersuci, sudah mandi, silahkan datangi mereka dari sisi yang Allah perintahkan kalian untuk mendatanginya. Nah, dan ini pendapat yang rajih. Seorang wanita tidak boleh digauli sampai dia mandi, sampai bersuci. Adapun sekedar berhenti dari haid, walaupun berhenti secara totalitas, selama belum mandi, maka pendapat yang rajih tidak boleh untuk digauli sampai dia mandi. Nah, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Ya subhanallah, ayat seperti ini banyak dibaca oleh kaum muslimin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan suka bersuci. Sehingga perkara rujuk dari kesalahan, tobat dari kesalahan itu bukan sebuah kerendahan. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan dan kita bertaubat. Wallah ya ikhwan, ini akhlak yang sangat luar biasa. Nah, jangan gengsi. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahan kita untuk kemudian kita bertobat. Nah, di antara keutamanya Allah mencintai orang yang sering bertobat. Allah cinta. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka derajat hamba tersebut akan naik. Salah besar ketika ada orang yang gengsi untuk mengakui kesalahan dan tidak mau untuk rujuk dan bertobat. Salah besar. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Coba kita lihat sekian ayat, hadis. Aynal amal? Bagaimana amalannya? Kenapa kok tidak ada amalannya? Ikhlas ya ikhwan, ikhlas. Wallahi, kita suatu saat masing-masing kita akan diuji. Nah, maka nasihat anak kepada diri anak pribadi, antum semuanya. Terus, keikhlasan ini kita jaga. Terkadang datangnya ujian itu dari orang tua. Terkadang datangnya ujian dari istri dan anak-anak. Terkadang datangnya ujian dari saudara kita, sama saudara. Teman, kawan. Ikhwan, perhatikan, tolong. Jangan sampai keikhlasan ini hilang. Keikhlasan bukan hanya dibutuhkan ke dalam ibadah. Artinya ibadah itu yang dimaksud bukan hanya dalam sholat. Bukan hanya dalam umrah. Bukan hanya dalam puasa. Tapi ibadah-ibadah yang lainnya berupa muamalah. Sesama muslim, memaafkan, mengakui kesalahan. Ini ibadah. Seperti itu, taubat. Allah cinta. Kalau itu cinta, berarti itu merupakan suatu ibadah. Berarti jangan dibayang ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat. Infadlikum ikhwan. Buat anak pribadi dan antum semuanya. Jaga terus keikhlasan kita.
3: Qala wal haidu huwa. Apa itu haid? Huwa damu tabi'atin wajibillah yakhruju min qa'rir rahmi aw min qa'rir rahim fi awqatin ma'lumah khalaqahu Allah li hikmati ghidha'in aw ghidha'il walad fi batni ummihi.
2: Subhanallah. Ini disebutkan oleh para ulama. Haid itu adalah sebuah darah yang normal, artinya wanita diciptakan memang dalam kondisi akan nanti mengalami haid. Keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu. Allah ciptakan ini darah haid. Hikmahnya, kata Syekh Shalal Fauzan dan yang lainnya para ulama.
3: itu sebagai makanan gizi bagi bayi yang ada di perut. Liftiqarihi ilal ghida. Iz law syarakaha fi ghidaiha la da'ufat aw la da'ufat quwaha. Faja'alallahu lahu hadzal ghida. Coba kita lihat hikmahnya, yaitu sebagai makanan seorang bayi dalam perut ibunya. Bayi, makhluk apa saja itu pasti membutuhkan gizi, makanan. Nah, agar dia bisa tumbuh. Nah, kalau

Nah, agar dia bisa tumbuh. Nah, lah kalau sang bayi ini jadi satu berserikat dengan ibunya dalam makanannya, tidak ada makanan khusus, maka niscaya sang ibu akan semakin lemah kekuatan dan kemampuannya. Maka Allah jadikan bayi ini gizinya, makanannya itu dari darah haid. Artinya bukan darah haidnya, tapi kita lihat Syekh akan lanjutkan. Baik, qala lidzalika qalla an tahida al-hamil. Ada sebab itu jarang sekali wanita hamil itu haid. Fa idza waladat qalabahu Allahu labanan yadurru min sadiyaiha liyataghadza bihi waladuha. Walidzalika qalla an tahida al-murdi'. Nah, seorang wanita ya hamil bisa dibilang hampir-hampir tidak ada. Nah, wanita hamil tuh haid ada? Ada, mungkin tapi jarang sekali. Keumumannya apa wanita wanita hamil? Hah? Haid atau tidak? Wanita hamil? Tidak. Kan seperti itu. Nah, kemana haid itu? Makanan buat si bayi. Ketika sudah wanita tersebut melahirkan, otomatis makanan tersebut, karena sudah keluar, ya sudah keluar, selesai, halas. Allah jadikan pengganti dari yang haid tersebut awalnya sebagai makanan di janin di dalam perut, penggantinya Allah jadikan air susu air atau air susu ibu yang keluar dari air susunya. Nah, yang dengan itu kemudian sang anak mendapatkan gizinya, makan dari susunya. Walidzalika qalla an tahidha al-murdi'. Baik, coba sekarang kita perhatikan ketika wanita selesai melahirkan, sang wanita ini kan menyusui. Antum perhatikan, semakin kuat wanita ini menyusui, itu keumumannya haidnya enggak datang-datang. Kalau anak pribadi merasakan ini. Seperti itu. Nah, berapa banyak seorang istri setelah melahirkan, padahal selesai nifas. Tapi menyusuinya kuat. Mungkin beda dengan seorang wanita atau seorang ibu yang tidak menyusui. Atau air susunya tidak keluar deras. Tapi yang asinya keluar deras dan sang anak, sang bayi menyusui dengan kuat. Itu tidak haid-haid sampai berapa bulan. Ada yang sampai setahun, ada yang 10 bulan. Nah kata Syekh, jarang ada wanita yang menyusui ya, artinya dipakai terus air susunya, asinya. Nah, jarang ada yang haid. Kenapa? Haid tersebut Allah jadikan digantikan oleh Allah untuk kemudian mengisi pada air susu sang ibu tersebut. Seperti itu. Nah, untuk perhatian hari ini, mendapati ini, seorang istri ya, atau istri-istri kita atau para wanita yang menyusui, haidnya itu kapan? Setelah berapa bulan dari kelahiran? Ada yang 9 bulan, ada yang setahun, ada yang... Nah, ini hikmahnya dari Allah ciptakan darah haid. Luar biasa. Nah, qala fa idza khalatil mar'ah min hamlin wa radha' baqiya la masrifa lahu liyastaqirra fi makanin min rahimiha. Nah, kalau wanita sudah tidak hamil atau tidak menyusui, maka makanan tadi ini sudah tidak ada pelampiasannya, artinya mau kemana lagi nih akhirnya. Akhirnya dia kembali menetap di tempatnya, yaitu di rahim wanita. Yang kalau tidak dipakai, akhirnya menjadi darah haid pada setiap bulannya. Nah.

Qala summa yakhruju fil ghalib fi kulli syahrin sittata ayyam aw sab'ata ayyam. Wa qad yazidu an dhalik aw yaqil. Wa yatulu syahrul mar'ah wa yaksur hasba ma raqabahu Allah minat tiba'. Kemudian akhirnya ketika dia darah atau haid ini kembali ke tempatnya di rahim, secara mayoritas keumuman darah haid ini keluar setiap bulannya entah 6 hari atau 7 hari. Bisa lebih, bisa kurang. Atau seorang wanita tidak mengalami haid panjang atau pendek, tergantung bagaimana Allah ciptakan kondisi wanita tersebut. Nah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, mulai ya Syekh menyebutkan sekian hukum yang terkait dengan haid dan nifas. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan.

0: Kalau tidak ada, maka kita cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ke pembahasan atau dars yang sebelumnya ada beberapa kalimat yang terlewat yang tidak ana baca, maka kita baca sekarang. Qala al-muallifu hafizahullah, ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa tubahu aniyatul kuffar allati yasta'milunaha ma lam tu'lam najasatuha فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك. Kata al-muallif Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di sini mengatakan, bejana-bejana orang-orang kafir yang mereka pergunakan itu boleh untuk dipakai oleh kita selama tidak diketahui bahwa pada bejana-bejana tersebut ada benda najis. Sehingga hukum asalnya bejana barang-barang orang-orang kafir selama kita tidak mengetahui bahwa di situ ada benda najis, misalnya jilatan anjing ya dan yang lainnya, maka boleh untuk kita pergunakan. Fa'in ulimat najasatuha. Nah sekarang permasalahannya kalau ternyata diketahui ada najisnya bagaimana? Kata Syekh, fa'innah tuhsal wa tusta'amal ba'da dhalik. Misalnya kita pinjam atau kita ke rumahnya mau pakai gelasnya dan yang lainnya, atau kita pinjam tetangga kita yang kafir, ternyata di situ kita tahu ada najisnya misalnya. Karena kita menyaksikan itu ternyata anjing habis misalnya habis menjilatnya dan yang lainnya misalnya. Maka dicuci. Setelah cuci bersih, kalau misalnya jilatan anjing berarti 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah, kalau bukan jilatan anjing, namun benda najis juga, maka dicuci biasa. Yang penting sampai hilang najisnya, baru kemudian kata Syekh, setelah itu silahkan untuk dipakai. Itu yang terkait dengan benda-benda atau bejana-bejana orang kafir. Nah ini yang terlewat, kemarin setelahnya itu kita sudah membahas tentang juludul maitah, yaitu kulit hewan-hewan yang menjadi bangkai. Maka apa hukumnya? Apa hukum kulit bangkai? Apakah boleh kita menggunakannya? Hah? Abu Azam? Boleh. Ya, secara mutlak seperti itu. Boleh. Tidak ada dirinci. Nah, dengan syarat itu. Ya. Dengan syarat bahwa kulit bangkai tersebut sudah disamak. Tak pakai garam, air, atau baik clean dan yang semisalnya dari hal-hal yang bisa dipakai untuk menyamak kulit. Maka bangkai pun kulitnya boleh dipergunakan, bukan dimakan. Ya, bukan dimakan. Kalau kulit hewan yang disembelih secara syar'i atau dibunuh secara syar'i dengan di hewan buruan ditembak atau ditombak misalnya, atau dengan dilepas anjing pemburu, itu kan dagingnya halal untuk dimakan. Kulitnya itu jelas suci dan halal untuk dimakan. Tapi sekarang pembahasan kita adalah ini bangkai. Berarti hewan itu tidak boleh dimakan sudah. Namun kulitnya bagaimana? Kulitnya boleh dipakai. Bukan dimakan, tapi boleh dipakai. Dengan syarat apa? Sudah disamah. Nah. Taib. Qala hafizahullah wa tubahu siyabul kuffar idza lam tu'lam najasatuha li annal asla at-tahara fala tazulu bisyak wa yubahu ma nasajuhu aw sabaghuhu li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yalbisuna ma nasajahul kuffar wa sabaghuhu wallahu ta'ala a'lam. Kata Syekh di sini, pakaian-pakaiannya orang kafir yang mereka buat, yang mereka produksi, ini selama tidak diketahui bahwa pakaian tersebut najis, maka boleh untuk kita pakai juga. Karena hukum asalnya itu segala sesuatu adalah suci. Nah, hukum asal segala sesuatu yang ada itu suci. Kata Syekh, li'annal asla at-tahara. Hukum asalnya itu tahara, suci. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan hal ini dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bagi kalian, diperuntukkan memang bagi kalian apa itu? Seluruh apa yang ada di bumi. Sehingga hukum asal seluruh yang ada di bumi ini sifatnya suci dan boleh untuk dipakai. Ini hukum asal. Fala tazulu bisyak. Hukum asal ini berarti pakaiannya orang kafir ini hukum asalnya apa? Suci. Hukum asal ini tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Kita ragu ini kira-kira pakaiannya suci atau najis. Keraguan itu tidak bisa menjadi sebab kemudian kita mengatakan sudah tidak suci. Tidak bisa. Hukum asal suci. Tidak bisa memalingkan dari hukum asal ini adanya keraguan. Tidak bisa. Sehingga selama kita tidak tahu ada di situ ada benda najis, maka selesai, pakai. Nah, sehingga alhamdulillah agama Islam ini mudah. Agama Islam ini tidak susah, ya, memberi kelapangan dan keluasan tentunya dengan koridor-koridor yang ditetapkan oleh syariat. Sehingga kata Syekh di sini, pakaiannya orang kafir, hukum asalnya suci dan tidak bisa dihilangkan hukum asal kesucian ini dengan adanya keraguan. Kita tidak boleh memakai kecuali kita tahu, mengetahui dengan jelas bahwa itu memang ada najisnya. Ketika itu tidak boleh dipakai. Sampai dicuci terlebih dahulu. Ini terjadi kadang. Sebagian orang. Entah pakaian baru dan yang lainnya. Ini gak tahu. Ini cara memproduksinya dengan bagaimanalah. Apa itu kotor dan segala macamnya. Itu sifatnya masih kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak tahu pasti. Nah. Sesuatu yang sifatnya tidak pasti, sifatnya masih ragu, itu tidak bisa menghilangkan hukum asal dari sesuatu adalah suci dan boleh untuk dipakai. Ini kaidah. Qala wa yubahu ma nasajuhu aw sabahu, dan juga boleh kita memakai apa-apa yang mereka pintal, yang mereka jahit, apa-apa yang mereka celup, yaitu pakaian-pakaian yang di apa itu istilahnya? Dikasih pewarna itu dicelup. Istilahnya apa itu? Dulu istilahnya ada bahannya tuh one tag, ya. Al-muhim, pakaiannya orang-orang kafir yang mereka jahit, yang mereka pintal, yang mereka celup, itu boleh untuk kita pakai. Kenapa? Kata Syekh, karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, dahulu mereka memakai pakaian-pakaian yang dibuat, dicelup, ya, oleh orang-orang kafir. Itu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, orang yang paling paham tentang agama ini. Orang yang paling bertakwa. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Ini tolak ukur. Nah, tolak ukur. Nah, kalau mereka orang-orang yang paling bertakwa seperti itu, maka jangan kita kemudian merasa karena atas dasar, kita ragu, khawatir. Nah, Ini jauh dari petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasallam. Siapa yang lebih bertakwa antara kita dengan mereka-mereka? Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Tentunya bila syak mereka jauh. Mereka ternyata memakai pakaian orang-orang kafir. Maka kita juga jangan ragu. Perkara selera, mau dipakai atau tidak, itu terserah. Selera. Tapi jangan kita mengharamkan, jangan kita melarang orang untuk memakai. Nah, jadi dibedakan antara selera, kita mau memakai, tidak suka model dan yang lainnya, ini lain lagi. Tapi hukum asal, selama pakaian tersebut adalah bahan yang suci dan boleh dipakai, bukan dari bahan yang terlarang, maka tidak ada masalah kita memakai pakaian-pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir. Baik. Kemudian Syekh masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala hafizahullah babun fima yahrumu alal muhdis muzawalatuhu minal a'mal. Sekarang masuk kepada bab yang lainnya dari apa-apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Untuk dia langsung berbuat, beramal, bersentuhan dengan hal-hal ini. Apa saja orang berhadas, apa sih yang terlarang untuk dilakukan, untuk menyentuh? Ini sekarang pembahasannya. Qala hunaka ba'dul a'mal allati yahrumu 'alal muslim idza lam yakun 'ala taharatin an yuzawilaha li syarafiha wa makanatiha. Kata Syekh hafizahullah, di sana ada beberapa amalan-amalan yang terlarang bagi seorang muslim kalau dia ini tidak memiliki taharah, tidak dalam kondisi bersuci. Maka dia dilarang untuk langsung bersentuhan. Untuk langsung melakukannya. Kenapa? Karena amalan-amalan ini memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia. Wa hadhil a'mal nubayyinuha laka bi adillatiha litakuna minka 'ala balin. Fala tuqdimu 'ala wahidin minha illa ba'da at-tahayyu' lahu bit-taharah al-matlubah. Syekh, ini amalan-amalan yang terlarang bagi seorang muslim kalau tidak bersuci ini. Kata Syekh, kami akan menjelaskannya kepada engkau dengan dalil-dalilnya. Agar engkau bisa fokus masuk ke dalam benak engkau hal-hal ini. Sehingga atas dasar itu nanti jangan engkau berbuat salah satu dari amalan-amalan ini. Kecuali setelah engkau memang mempersiapkannya dengan bersuci yang sesuai dengan tuntunan. I'lam ya akhi anna hunaka asya'a tahrumu 'alal muhdits sawa'un kana hadatsuhu akbara aw asghara wa hunaka asya'a yahtassu tahrimuha biman huwa muhditsun hadatsan akbar. Ketahuilah wahai saudaraku, di situ ada beberapa hal yang diharamkan bagi orang yang berhadats. Sama saja apakah hadatsnya ini hadats besar ya atau hadis kecil, hadas kecil. Hadas besar berarti apa? Misalnya, junub, kemudian haid, nifas, ini hadas besar. Kalau hadas kecil, apa saja misalnya? Buang air kecil, buang air besar, keluar angin, dan yang lain-lainnya. Nah, dan di sana kata Syekh ada hal-hal yang khusus keharamannya itu berlaku bagi orang yang berhadas besar saja. Qala fal asya allati tahrumu alal muhdits ay al hadatsain. Perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Entah hadas akbar ataupun asghar, entah hadas kecil ataupun besar. Al awal massul mushaf asy-syarif. Yang pertama menyentuh mushaf. Mushaf Syarif. Ya, Al-Quran, apa kita hukum menyentuhnya bagi orang yang berhadas? Terlarang. Qala fala yamassuhu al-muhdits biduni ha'il. Orang yang berhadas dilarang memegang mushaf kalau tanpa perantara artinya tanpa penghalang. Sehingga kalau memegang dengan kain, misalnya perempuan, haid atau nifas, entah dengan beberapa faktor yang ada, entah karena dia seorang pengajar, entah karena dia juga memiliki hafalan, ingin memurojaah Al-Qur'annya dan yang lain-lainnya, sehingga dia butuh untuk memegang Al-Qur'an, memegang mushaf. Yang terlarang itu kalau tanpa adanya penghalang. Kulit langsung dengan mushaf. Makanya kata Syekh bila ha'il. Sehingga di sini kita mengetahui, kalau ada penghalang, maka tidak masalah. Memang dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih apa yang disebut oleh Syekh di sini. Sehingga wanita haid kalau memang butuh untuk memegang mushaf, silakan dia memegang dengan menggunakan kaos tangan misalnya. Atau kain dan yang semisalnya. Nah, sehingga sekarang pembahasan adalah memegang, menyentuh langsung mushaf orang yang berhadas, baik hadas besar ataupun kecil, tanpa ada penghalang. Ini terlarang. Kenapa? Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali al-mutahharun. Ay al-mutatahhirun minal hadas janabatan au ghairaha. Tidaklah menyentuh mushaf kecuali al-mutahharun, yaitu orang yang bersuci dari hadas. Entah itu bersuci dari hadas karena dia junub atau yang selainnya. Alal qaul bi annal murada bihim al mutahharun minal bashar wa hunaka man yara annal murada bihim al malaikatul kiram. Jadi dalam ayat ini kita perhatikan, kan Allah menyebutkan dalam firman-Nya la yamassuhu illal mutahharun illa al mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali al mutahharun. Al mutahharun apa sih tafsirnya? Kata Syekh, ada yang berpendapat al-mutahharun yaitu orang-orang yang bersuci dari hadas. Ini pendapat. Ada pendapat lain yang dimaksud dengan al-mutahharun, yaitu para malaikat yang mulia. Karena ini kan ayat ini kan sebelumnya berbicara tentang Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfudz. Awalnya bagaimana ayatnya itu?
0: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilu min rabbil alamin.
1: Bagaimana awalnya ayatnya itu?
0: La yamassuhu illa al-mutahharun.
1: Kif tarik? Hah? Sebelumnya bagaimana?
0: Walau la idza balagatil hulqum.
1: Surat Al-Waqiah. Ada mushaf di sini? Hah? Fi kitabi maknun. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya lagi? Innahu la Qur'anun karimun. Nah, innahu laquran karimun fi kitabim maknun la yamassuhu illa almutahharun Itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sesungguhnya itulah adalah Al-Qur'an yang maknun tersimpan di Lauhil Mahfuz. Fi kitabim maknun ay fi Lauhil Mahfuz. Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfudz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran tersebut yang ada di Lauhil Mahfudz kecuali al-mutahharun. Sehingga tafsir dari ayat ini, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud al-mutahharun adalah al-malaikat. Dan ini tafsir yang lebih tepat. Nah, karena Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfudz itu memang bukan orang yang bisa menyentuh. Tapi para malaikat. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa yang dimaksud tidaklah menyentuh Al-Quran, yaitu yang di Lauhil Mahfuz, kecuali Al-Mutahharun, yaitu para malaikat. Namun kata Syekh, qala wa hatta law husiratil ayah bi annal murada bihim al malaika. Kata Syekh, nam, walaupun ayat tersebut ditafsir bahwa yang dimaksud dengan al-mutahharun adalah para malaikat, fa inna zalika yatanawalu al-basyara bidalalatil isyarah. Walaupun ayat ini tentang malaikat, namun sebetulnya ayat itu juga mencakup untuk manusia, tapi dalilnya, sisi pendalilannya itu dengan di situ ada pengisyaratan dengan hadis yang lain. Apa itu? Qala wa kama warada fil kitab allazi katabahu ar-rasul alaihi salatu wassalam ila ahli al-Yaman min hadis Amr ibn Hazm qauluhu la yamassul Qur'an illa tahir rawahu an-Nasa'i wa ghairuhu muttasilain. Kata Syekh, sebagaimana juga datang dari Rasul alaihi salatu wasalam bahwa beliau memerintahkan untuk menulis sebuah kitab yang ditujukan kepada ahlul Yaman. Ahlul Yaman ketika di zaman Rasul alaihi salatu wasalam itu masih kondisinya adalah ahlul kitab, orang-orang Nasor. Masih berada di bawah kekuasaan Rum. Masih belum takluk ketika itu menjadi negeri Islam. Yaman ketika itu masih banyak ahlul kitab, Nasara dan Yahudi. Seperti itu. Nah, ketika Rasul alaihi salatu wasalam mengutus salah seorang sahabatnya untuk ke negeri Yaman, Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang tahir, yang suci. Seperti itu. Maka ini hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang bersambung. Qala Ibnu Abdul Barr innahu asbahal mutawatir litalaqin nas lahu bil qabul. Kata Ibnu Abdul Barr, salah seorang ulama dari mazhab Maliki, hadis ini kedudukannya itu sudah seperti kedudukan hadis yang mutawatir, di mana para ulama menerima hadis ini sebagai hujjah. Seperti itu. Ini menurut Ibnu Abdul Barr. Nah, artinya hadis ini jelas mengatakan tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Qala Syekhul Islam an man'i mashil mushaf li ghairil mutatahhir. Kemudian Syekh Shalih Fauzan membawakan kalam dari Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tentang permasalahan larangan menyentuh mushaf untuk orang yang tidak bersuci. Huwa madhabu al-a'immatil arba'ah. Pendapat yang mengatakan bahwa dilarang menyentuh mushaf secara langsung bersentuhan kulit, ya, bagi orang yang berhadas asghar ataupun akbar, hadas besar ataupun kecil, ini pendapatnya para a'immah al-arba'ah. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Seperti itu. Ini kalam Syekhul Islam yang dinukilkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kalau seandainya Syekh Shalih Fauzan meneruskan kalam Syekhul Islam, itu semakin sempurna. Karena lanjutannya, ya, dari kalam Syekhul Islam yang dinukil oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, sebutkan oleh Syekhul Islam, waqad ruwiya hadza an Salman al-Farisi wa Abdullah ibn Umar wa ghairihi minas sahabah wa lam yu'raf lahuma mukhalif. Pendapat ini, larangan menyentuh mushaf secara langsung, ini juga pendapat yang diriwayatkan dari sahabat Salman Al-Farisi, dan juga sahabat Abdullah ibn Umar, dan yang lainnya dari kalangan sahabat, radhiyallahu anhum jami'an, dan tidak dijumpai ada yang menyelisih pendapat ini dari kalangan sahabat. Artinya apa? Pendapat ini bisa dikatakan sebagai ijma' para sahabat, bahwa menyentuh mushaf secara langsung bagi orang yang berhadas itu terlarang. Kalau sudah ijma' sahabat, maka sudah tidak sepatutnya bagi yang datang setelahnya untuk kemudian menyisihinya. Nah, makanya ini pendapat yang kuat. Tapi kita sampaikan hal ini kenapa? Karena di situ ada dari kalangan ulama
0: yang berpendapat bahwa menyentuh mushaf secara langsung bagi orang yang berhadas, ya, itu boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang. Lantas bagaimana mereka dengan dalil yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan di sini? Ini yang, dan ini pendapat yang cukup kuat sebetulnya. Ini pendapatnya Syekh Mukbil, Syekh Al-Albani, dan yang lainnya dari kalangan para ulama yang sebelumnya Daud Al-Zahiri. Nah, rahimahumullahu jami'an. Lantas mereka yang berpendapat boleh menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas, kok bisa mengatakan tidak ada dalil? Lantas bagaimana dengan ayat yang tadi? Maka kata mereka, ayat yang tadi secara jelas bahwa yang dimaksud dengan la yamassuhu illal mutahharun adalah malaikat, bukan manusia. Tafsirnya adalah malaikat, bukan manusia. Baik, lantas bagaimana dengan hadis? Dan hadis ini sahih insyaAllah. Disahih oleh Syekh Al-Albani. Yang tadi sudah kita dengar bersama. La yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Tahir yang dimaksud di sini adalah, kata mereka, di antara Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, yang mengatakan boleh memegang mushaf, ya, bagi orang yang berhadas. Kata mereka, tahir di sini yang dimaksud adalah seorang muslim, bukan orang kafir atau musyrik. Loh kok bisa ditakwil seperti itu? Iya. Kan ini ada sababul wurudnya, sebabnya. Lafaz Ar-Rasul alaihi salatu wasallam kan ada sebabnya. Yang tadi juga disebut oleh Syekh Shalih Fauzan. Bahwa ini, ucapan ini ditujukan kepada orang atau sahabat yang diutus ke Ahlul Kitab di negeri Yaman. Maka Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, jangan menyentuh ini kecuali orang yang tahir. Siapa yang tahir itu muslim? Karena dalam hadis lain disebutkan, innal muslim la yanjus. Dan hadis ini sahih. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, muslim itu tidak najis. Dalam ayat disebutkan yang najis siapa? Dalam ayat disebutkan, innamal musyrikuna najasun. Yang najis itu musyrik. Maka ini maksud di sini tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang tahir, yaitu seorang muslim. Karena ini tentang kisahnya orang diutus ke kalangan Ahlul Kitab. Jadi Al-Quran jangan sampai disentuh oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kufar yang najis. Adapun muslim boleh. Kemudian mereka semakin menyebutkan, hal ini diperkuat dengan dalil-dalil yang lainnya. Di antaranya sabda Rasul alaihi salatu wassalam kepada Aisyah ketika haji. Ketika hajatul wada, Aisyah radhiyallahu anha haid. Nah, Aisyah radhiyallahu anha haid. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'aluhu al-hajj ghaira alla tatufi bil bait. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Aisyah, silahkan kau lakukan apapun sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji. Silahkan, semuanya boleh. Kecuali engkau jangan tawaf di Ka'bah. Sebenarnya mereka, para ulama ini, orang yang berhaji melakukan apa saja? Semua. Zikir, masuk masjid, memegang mushaf, dan yang lainnya. Umum, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Silahkan kamu berbuat apapun yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Semuanya. Kecuali satu saja. Jangan tawaf. Dah. Maka dari dalil ini, sebagian ulama mengatakan boleh. Tidak ada dalil yang melarang. Bahkan dalil yang ada menunjukkan boleh. Maka kita katakan bahwa sebetulnya pendapat ini kuat sekali. Nah. Pendapat ini sebenarnya kuat sekali. Namun, berhubung para sahabat sudah terjadi ijma, ya, Salman Al-Farisi, Abdullah ibn Umar, dan yang lain dengan kalangan sahabat, kata Syekhul Islam, dan tidak ada yang menyelisihi pendapat ini, maka kita berat untuk menyelisihi pendapatnya sahabat secara ijma. Ya, karena mereka orang yang lebih paham tentang nas-nas hadis dan Quran. Sehingga atas dasar ini,
1: apa yang disebutkan oleh Syekh Shaleh Fauzan dalam permasalahan ini tampaknya itu yang lebih tepat dan lebih rajih, wallahu alam bisawab. Baik. Qala hafizahullah wa qala Ibnu Hubairah fil Ifsah ajma'u yakni al aimatul arba'ah annahu la yajuzu lil muhdits masul mushaf. Kata Ibnu Hubairah dalam kitab Al Ifsah, mereka para imam al-arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Empat imam ini telah bersepakat bahwa tidak boleh bagi orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf. Nah, dan ini pendapat yang tampaknya rajih, wallahu a'lam bishawab. Namun anak pribadi juga berat untuk mengatakan atau menyalahkan orang yang mengikuti pendapatnya Syekh Mukbil dan juga Syekh Al-Albani dan yang lain. Karena memang dari sisi dalil juga kuat. Namun berhubung ada ijma' para sahabat ini yang membuat anda pribadi lebih cenderung untuk memegang pendapat yang mengatakan terlarang. Namun sebetulnya hujah yang mengatakan boleh ini juga lumayan kuat. Wallahu a'lam bishawab. Qala fidallah wa la ba'sa an yahmil ghairul mutatahhir al-mushaf fi ghilaf aw kis min ghairi an yamassahu wa kadzalika la ba'sa an yandura fihi wa yatasaffahahu min ghairi mas. Kata Syekh, itu anak-anak, ini maghrib. Kata Rasulullah SAW, intasyarat syayatin fi hadzal waqt. Syaitan berkeliaran di luar, diperintah oleh Rasulullah SAW, anak-anak untuk ada di dalam. Maka tolong anak-anak suruh masuk ke masjid aja. Jangan di luar, di waktu maghrib. Mereka boleh untuk di belakang masjid. Silahkan menulis, yang penting tidak mengganggu darah, tapi jangan di luar. Nah, dan kejadian ya, ikhwan. Mungkin antum juga pernah dengar ya. Kalau di Jawa istilahnya itu kesambet. Istilahnya. Waktu maghrib. Nah, apa itu berarti itu? Kesambet itu apa, Abu Haidar? Atau? Iya, kesurupan. Makanya seperti itu memang tidak bisa dipungkiri. Ini Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, amsiku sibyanakum. Tahan anak-anak kalian untuk jangan di luar. Di waktu maghrib. Khusus waktu maghrib. Waktu maghrib, sampai isya datang baru selesai. Silakan anak-anak mau bermain, silakan. Tapi di waktu maghrib, anak-anak itu jangan sampai di luar. Kenapa kata Rasulullah alaihi salatu di waktu ini? Syaitan banyak berkeliaran. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kata Syekh di sini, boleh bagi orang yang tidak suci untuk membawa Al-Quran, tapi Al-Qurannya diberi sampul, ya, atau dimasukkan ke plastik tanpa menyentuh langsung. Begitu juga boleh bagi orang yang tidak dalam kondisi suci untuk melihat Al-Quran dan yatasaffah. Yatasaffah ini artinya apa ini istilahnya ini? Membolak-balik lembarannya. Apa ini? Itu ya. Al-Muhim itulah. Nah, boleh. Tapi min ghairi mas. Tanpa langsung menyentuh. Nah. Ini satu poin atau poin pertama yang dilarang bagi orang yang muhdis yang disebut oleh Syekh Shaleh Fauzan. Apa permasalahannya? Ini anak akan tekankan karena nanti akan ada permasalahan yang mirip tapi agaknya berbeda. Ini sekarang yang poin kita bahas apa? Masalah apa? Orang yang berhadas dilarang menyentuh mushaf. Ini pembahasannya. Baik. Qala hafizahullah asani. Yang kedua, wa yahrumu alal muhdits as-salah fardhan aw naflan. Wa hadza bi ijma'i ahli al-'ilm. Idza istata'a at-taharah. Yang kedua, dilarang bagi orang yang berhadas sholat. Dan ini wadih, jelas ya. Nah, kalau orang hadas, ya sudah sholatnya gak terima. Pokoknya orang berhadas tidak boleh sholat. Entah sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan ini bi ijma' ahli ilm. Ijma' kesepakatan para ulama. Idza istata'a at-taharah. Ini penting. Kita tidak berbicara perempuan yang haid dan nifas. Karena haid dan nifas sudah jelas. Ya. Mereka ya memang dilarang untuk sholat. Tapi sekarang kita berbicara misalnya wanita yang tidak haid dan nifas atau laki-laki. Tapi dalam kondisi tidak berwudu atau dalam kondisi junub. Seperti itu. Pokoknya dia tidak punya toharah, tidak berwudu. Ya. Kata Syekh, dilarang untuk sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan ini kesepakatan ulama. Kata Syekh, idza istata'a at-thahar. Ah, ini penting. Selama orang tersebut mampu untuk bersuci. Inilah agama Islam. Yang namanya sholat itu hukum asalnya kalau tidak bersuci, sholatnya tidak sah. Tapi Islam ini, sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wassalam, kalau sudah masalah perintah-perintah Allah dan Rasulnya, ini terikat dengan yang namanya al-istita'ah, kemampuan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, fama ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka lakukan semampu kalian. Sehingga, kalau ada orang yang tidak mampu untuk bertohar, betul-betul tidak mampu, tapi dia adalah seorang muslim, bukan wanita haid dan nifas, artinya dia tetap terkena kewajiban sholat, tapi dia tidak bisa bersuci, maka dia tetap sholat dan tidak meninggalkan sholat. Sudah lewat contohnya bersama kita, orang yang kondisi sadar, tapi dia apa? Luka bakar seluruh tubuhnya. Jangankan untuk berwudu, bertayamum saja tidak bisa. Atau contohnya misalnya tawanan perang. Misalnya dalam suatu peperangan, ya, dia ditawan oleh musuh terikat. Sudah. Nah, kondisinya sudah kondisi taruhannya nyawa. Boro-boro dia mau mengatakan izin, saya ingin berwudu. Taruhannya nyawa. Terikat terus, sudah enggak mungkin dia untuk berwudu. Apakah meninggalkan sholat? Dia tidak bisa berwudu, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka tetap dia sholat semampunya, walaupun tanpa wudu. Nah, bagaimana cara sholatnya? Dengan isyarat. Kalau misal bisa dengan gerakan kepala, dengan gerakan kepala, kalau bisa dengan kalau tidak mampu dengan gerakan kepala, maka cukup dengan gerakan mata. Tapi yang perlu kita ketahui, kalau kita masih bisa bersuci, entah wudu ataupun tayamum, maka harus, dan itu merupakan syarat sahnya sholat, kalau kita mampu. Makanya kata Syekh, idza istata'a at-thahara, selama dia mampu bersuci. Nah, liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, wa in kuntum junuban fatahharu. Dalilnya apa? Atas perkara ini, yaitu firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan salat, maka basuh dulu wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku, ya, siku ini ya, sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dan apabila kalian junub, hendaklah kalian bersuci. Menunjukkan bahwa bersuci itu merupakan syaratnya, syarat sahnya sholat bagi orang yang mampu. Baik. Qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahur. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Begitu juga dengan sabda Rasul alaihi salatu wasallam, Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Riwayat Muslim dan yang lainnya. Qala wa hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai orang tersebut berwudu. Fala yajuzu lahu an yusalliya min ghairi taharah ma'al qudra 'alaiha. Maka tidak boleh bagi dia untuk salat tanpa dia bersuci dalam kondisi dia mampu. Ini penting, syarat mampu. Pokoknya semua ibadah, semua perkara yang diperintahkan itu terikat dengan kemampuan. Semuanya. Salat, puasa, haji, apa saja. Itu terikat dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, selesai. Nah, gugur kewajiban tersebut. Qala wala tasihhu salatuhu, maka tidak sah salatnya orang ini yang tidak bersuci. Sawaun kana jahilan au aliman, nasian au amidan. Entah orang ini tidak tahu hukumnya atau tahu hukumnya, apalagi atau dia lupa atau dia sengaja. Nah, pokoknya kalau tidak berwudu tidak sah, entah lupa, entah ingat, entah tidak tahu hukum atau tahu, pokoknya tidak sah. Tapi yang beda apa? Kalau tahu dan sengaja, ya dia dosa. Tapi kalau orang lupa dan tidak tahu, sholatnya tidak sah, tapi dia tidak dosa. Artinya nanti kalau dia diingatkan, dia sholat lagi. Tapi ketika lupa, ya namanya sholat lupa. Beda dengan yang meninggalkan secara sengaja, dia dosa. Tapi almuhim kondisi apapun, pokok kalau tidak berwudu, dalam kondisi lupa, ingat, sengaja dia sengaja, pokoknya tidak sah. Qala lakin al-alim al-amid idza shalla min ghairi taharah ya'sam wa yu'azzar. Namun kalau orang yang mengetahui dan dia sengaja salat tanpa berwudu, maka dia dosa dan dia diberi iqab tentunya oleh walinya yang berwenang. Entah orang tua kepada anak atau penguasa kepada rakyatnya dan yang lainnya. Wa in kana jahilan aw nasiyan, tapi kalau dia tidak tahu atau lupa, fa innahu la ya'sam lakin la tasih salatuhu. Tapi kalau dia lupa atau tidak tahu, maka dia tidak dosa, namun tetap salatnya tidak sah. Nah, ini yang kedua dari hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas. Qala hafizallahu asalis yahrumu 'alal muhdits at-tawaf bil baitil 'atiq. Kemudian yang ketiga, diharamkan bagi orang yang berhadas. Ini semuanya masih pembicaraan dari tadi, poin 1, 2, 3. Itu hadas besar dan kecil. Tidak boleh menyentuh mushaf. Hadas besar dan hadas kecil. Tidak boleh sholat. Hadas besar dan hadas kecil. Sekarang yang ketiga, tidak boleh melakukan tawaf di Masjidil Haram. Baik hadas besar ataupun hadas kecil. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, "At-tawaf bil bait shalah illa anna Allah abaha fihi al-kalam." Tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah, itu kedudukannya seperti salat. Kalau kedudukannya seperti salat berarti apa? Dipersyaratkan berwudu, bersuci. Kecuali kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, tawaf ini diperboleh, Allah membolehkan seseorang yang bertawaf untuk berbicara. Jadi kedudukannya seperti sholat, tapi kalau tawaf masih boleh seseorang untuk berbicara. Beda dengan sholat. Sholat kan sudah tidak boleh berbicara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau tawaf boleh. Untuk bicara boleh. Seseorang dengan mahramnya, membawa putrinya, membawa istrinya. Diarahkan ketika tawaf penuh, rame. Ya boleh kita menyampaikan, awas hati-hati. Kita jalan ke sana. Gak ada masalah. Tapi dari sisi kedudukan seperti sholat, berarti apa? Harus bersuci. Qala waqad tawadda'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lit-tawaf. Dan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu dahulu itu berwudu untuk melakukan tawaf. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu mana'al haid min at-tawaf bil bait hatta tathur. Dan telah datang dari Rasul alaihi salatu wasalam bahwa beliau melarang orang yang haid untuk tawaf di Masjidil Haram sampai dia bersuci. Kisahnya tadi Aisyah radhiyallahu anha. Qala wa kullu dzalika mimma yadullu ala tahrimit tawaf 'alal muhdits hatta tathur. Semuanya itu menunjukkan dilarangnya tawaf bagi orang yang berhadas. Hatta yatathahhar. Sampai dia bersuci. Baik, kita lanjut. Qala hafizallah wa mimma yadullu ala tahrimihi ala al-muhdits hadatsan akbar. Dan termasuk yang menunjukkan tentang terlarangnya, haramnya bagi hadas besar, orang yang berhadas besar untuk melakukan tawaf, qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Jadi yang artinya, wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat dalam kondisi kalian sukara, mabuk. Ini marhalah ketika itu pengharaman minuman keras itu kan bertahap. Ya. Awal Islam, khamr itu tidak diharamkan. Awal Islam, khamr, minuman keras, itu tidak langsung diharamkan. Marhalah fase berikutnya yang dilarang, kalau mau sholat jangan mabuk. Wala taqrabu sholata wa antum sukar. Seperti itu. Jangan kalian mendekati sholat. Kalau mau sholat jangan dalam kondisi kalian mabuk. Kemudian setelah itu turun ayat mengharamkan khamr secara mutlak. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir. Amal min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamr dan judi itu termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibu. Sudah, larangan mutlak. Nah, ini sekarang ceritanya, ayat ini ketika pada fase masih belum dilarang minum khamr secara mutlak. Namun, larangan yang berlaku ketika fase ini, jangan sholat kalau kalian dalam kondisi mabuk. Baik, dan jangan kalian mendekati sholat dalam kondisi kalian mabuk, sampai kalian mengetahui, sadar atas apa yang kalian ucapkan. Artinya sampai tidak mabuk. Wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Dan jangan kalian itu masuk masjid atau melakukan salat dalam kondisi kalian junub kecuali sekedar abir sabil, lewat saja, lewat masjid. Numpang lewat. Nah, ini masuk masjid dilarang kecuali sekedar lewat saja. Itu bagi orang yang junub. Sampai kalian mandi baru kemudian boleh masuk masjid, berdiam diri di masjid atau duduk di masjid. Kata Syekh, "Aila tadkhulul masjid wa antum junub." Jangan kalian masuk masjid dalam kondisi kalian junub. Illa marid tariq. Kecuali sekedar orang lewat di masjid saja. "Famana'ahu min dukhulil masjid lil baqa' fihi. Yaqtadi man'ahu min at-tawaf mabi aula." Maka man'uhu min dukhil masjid, larangan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam atau Allah Subhanahu wa taala melarang masuk masjid untuk berdiam diri atau untuk duduk. Ya. Ini konsekuensinya yaitu melarang orang untuk tawaf di masjid lebih-lebih lagi. Nah, seperti itu maksudnya. Dipahami ini ya. Kalau di masjid saja tidak boleh, apalagi tawaf di Masjidil Haram, maka lebih-lebih tidak boleh. Kata Syekh Shalih Fauzan seperti itu. Qala wa hadhil a'mal tahrumu 'alal muhdits sawa'un kana hadatsuhu akbara aw asghara. Amalan-amalan ini, ibadah-ibadah ini, menyentuh mushaf secara langsung, kemudian juga sholat, kemudian juga tawaf, ini terlarang bagi orang yang berhadas, baik hadasnya itu hadas besar ataupun hadas kecil. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Naam, Allah. Orang lupa sedang berhadas, ternyata dia memegang mushaf. Ya sudah, pokoknya sekarang contohnya memegang mushaf, lupa. Dan memungkinkan namanya manusia lupa, ya sudah. Kok namanya lupa, ya sudah, mau apa lagi. Sama seperti orang puasa, lupa makan dan minum. Ya sudah. Nah, kalau ingat, ya langsung ditinggalkan. Seperti itu aja. Atau ada orang lain yang melihat, diingatkan. Selesai. Namanya saja lupa. Nah, baik. Yang lainnya? Hah? sholat, berarti sholatnya tidak sah. Diulangi. Dia mandi dulu kalau junub atau berwudu dulu. Ya. Terus diulangi. Nah, itu kalau sholat. Sama dengan tawaf. Seperti itu. Barakallahu fiik. Kalau melafazkan Al-Quran. Nah, bagaimana dengan melafazkan Al-Quran atau membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas? Ya, insya Allah nanti akan datang bersama kita pembahasannya pada entah setelah ini, kalau memang ada waktu, atau pada pertemuan berikutnya. Ini ada pembahasan khusus yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah. Nah, baik, yang lain? HP yang di situ ada mushaf tidak termasuk. Nah, boleh memegang HP tersebut. Dan HP itu bukan mushaf. Tapi di situ ada. Nah, makanya sebenarnya tidak terlarang, tidak masalah. Sama. Baik. Yang lain? Bagaimana? Si fulan tidak tahu masalah mandi junub. Atayib. Fulan ini tidak tahu tentang hukum mandi junub misalnya. Tapi dia kalau mau sholat berwudu. Apakah sah sholatnya? Tidak sah. Tidak sah. Seperti itu. Tapi dia jahil, artinya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Maka yang seperti ini, ya, tidak dosa dia. Tapi, ya, sholatnya tidak sah. Nah, seperti itu. Makanya ketika ada orang lain yang mengetahui, diberitahu. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya Abu Fayyad. Bersentuhan. Tawaf. Ya sudah, tawaf sudah. Kecuali kemarin pas pada waktu COVID. Itu mungkin terulangnya entah ratusan tahun atau puluhan tahun yang kemarin. Nah, tapi kan secara umum tawaf sudah antum tahu semua. Setiap hari tidak pernah sepi dan kosong dari orang yang tawaf. Berdesak-desakan luar biasa. Laki, perempuan. Walaupun kita tidak ingin menempel, tapi datang saja entah dari belakang, dari samping. Bagaimana dengan wudu kita? Pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab, bahwa perempuan atau bersentuhan dengan perempuan, entah mahram ataupun bukan, tidak membatalkan wudu. Adapun ayat, aulamastumun nisa, apabila kalian bersentuhan perempuan, lamastum, mulamasah. Ini kan dalil sebagian ulama yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Karena ayatnya jelas. Aula mastumun nisa. Ini kan tadi sambungannya ada ini. Ya. Seperti itu. Nah. In kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aula mastumun nisa falam tajidu man. Nah, fatayammamu. Kalau kalian safar atau kalian sakit atau kalian habis dari buang air, atau kalian lamastum an-nisa falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, bertayamumlah. Berarti hal-hal yang tadi itu membatalkan wudu. Namun, wallahualam bisawab, yang rajih bahwa tafsir dari lamastum sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, itu artinya al-jima' lamastumun nisa ay jima' dengan istri-istri kalian. Kenapa? Lamastum itu sigohnya

0: Hai jima dengan istri-istri kalian. Kenapa? Lamastum itu sigohnya mulamasah. Mulamasah dari wazannya mufa'alah dari sisi bahasa Arab. Ada saling kedua belah pihak. Kalau bersentuhan dalam bahasa Arabnya adalah lamasa. Lamastum, kalian menyentuh. Tapi di sini lamastum. Mulamasah. Datang tafsir Ibn Abbas yaitu artinya al-jima. Dan tafsir ini diperkuat dengan hadis bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah suatu ketika salat malam. Aisyah, ya karena saking ketika itu betapa sederhana dan betapa hidup Rasulullah alaihi salatu wasallam sangat pas-pasan, ruangannya sempit. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasallam salat malam, Aisyah ada di depannya. Kalau beliau sujud, kakinya ini menempel. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan sholatnya. Nah, sehingga atas dasar itu pendapat yang rajih bahwa lamastum di sini artinya al-jima itu yang membatalkan wudhu. Baik, bagaimana dengan pendapat orang yang berpendapat bahwa menyentuh wanita ini membatalkan wudhu? Misalnya, ada orang berkeyakinan pendapatnya seperti itu. Kan kita tidak bisa melarang. Namanya khilaf di antara para ulama. Ketika tawaf bagaimana? Maka disuruh oleh para ulama, kalau kondisinya tidak memungkinkan dia untuk berwudu, maka mimba bid darurah. Dia silahkan melanjutkan tawaf. Nah. Seperti itu. Baik. Barakallahu fikum. Nah. Bukan. Nah. Ya karena terjemahan dia bukan mushaf. Itu di dalamnya ada mushaf. Ya ada Al-Qur'annya. Tapi bagian yang terjemahannya dia bukan. Mushaf itu yang Arabnya itu saja. Seperti itu. Nah. Jadi tidak masalah insya Allah. Yang penting jangan lembaran yang bagian yang lembaran Qur'an tulisan Arab Al-Qur'annya. Seperti itu. Barakallahu fiikum. Ya. Berbeda. Berbeda. Berpahala tapi berbeda. Disebutlah Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah bahwa an-nazar fil mushaf itu sudah ibadah. Makanya beliau menghimbau Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah rahimahullah. Nah. Beliau menghimbau, selama di masjid atau di rumah itu ada mushaf, maka membaca Al-Qur'an itu dengan mushaf, karena nazar melihat atau memegang Quran itu sendiri merupakan ibadah. Nah, selama mungkin ada mushaf, maka tetap diusahakan pakai mushaf. Dengan HP bagaimana? Ya kalau tidak ada mushaf, seperti itu, baru pakai HP. Tapi kalau ada mushaf, tetap diusahakan pakai mushaf. Nah, tetap sama-sama berpahala, tapi yang dengan memegang mushaf itu pahala yang lebih besar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la
1: ilaha illa anta wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah.
2: Dengan pembahasan ini terkait masalah obat mengandung alkohol. Apakah obat ini boleh dipakai, boleh diminum?
0: Obat tersebut memang ada kandungan alkoholnya. Dan tentunya orang yang paham medis atau farmasi menjelaskan bahwa kenapa sih kok dicampur oleh alkohol, itu kan bukan semata-mata tanpa tujuan, tapi dalam rangka agar obat

itu pada sebagian obat dengan dicampur alkohol itu dia terjaga, tidak rusak. Fungsi alkohol itu untuk membuat kandungan obat itu tetap bisa awet. Baik, bagaimana hukumnya meminum obat yang ada alkohol? Maka jawabannya, yang rajih boleh. Mengapa? Mirip dengan kisah air tadi. Selama kadar alkohol yang ada dalam obat tersebut sifatnya hanya sedikit sekali. Bagaimana kita tahu sedikitnya? Persis dengan masalah bau, rasa, dan warna. Ketika dalam obat tersebut, kadar alkohol yang dicampurkan itu tidak sampai merubah bau, rasa, dan warna, berarti kan kadarnya sangat sedikit sekali. Ya. Obat ketika diminum, dilihat baunya tidak ada, dicium tidak ada bau alkohol. Diminum tidak ada rasa alkohol, apalagi dilihat, tidak tampak itu warna dari alkohol. Tidak berubah. Maka yang demikian, obat yang seperti ini pun juga boleh untuk diminum. Nah, mengapa? Karena alkohol yang ada pada obat tersebut seolah-olah sudah menjadi rata dan tercampur sehingga betul-betul tidak ada efek dari bau, rasa, dan warna. Berbeda ketika alkohol tersebut mempengaruhi bau, rasa, dan warna, maka obat yang seperti ini jangan diminum. Haram. Tapi selama tidak mempengaruhi bau, rasa, dan warna, maka obat yang ada kandungan alkoholnya seperti ini, kadarnya sangat sedikit sekali, boleh untuk diminum. Karena bau, rasa, dan warna obat tersebut tidak berubah menjadi bau, rasa, dan warna alkohol. Dan ini juga pendapat Syekh Utsaimin, dan juga ini fatwa dari Al-Lajnah Daimah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Qala hafizahullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amma mas'alatu taghayyuril ma'al yasir awil katsir bit tahirat kal isnan was sabun was sidri wal khatami wat turab wal ajin wa ghairi dzalika mimma qad yughayyirul ma' مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطم ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء فهذا فيه قولا معروفا للعلماء ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول ورجح القول bisihatit tatahhur bihi wa qala huwa as-shawab. Kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan membawakan kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang permasalahan air apabila tercampur dengan benda suci, tapi benda sucinya ini tidak menjadi akhirnya mayoritas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun permasalahan berubahnya air yang banyak ataupun sedikit, perubahan ini dikarenakan tercampur oleh benda-benda yang suci, tidak najis. Seperti al-isnan. Al-isnan ini jenis tumbuhan. Bijinya atau daunnya ini dahulu zaman dahulu dipakai untuk fungsinya seperti sabun, mengeluarkan aroma, wangi, bisa mensucikan. Ini al-isnan. Air yang banyak atau sedikit, kalau tercampur dengan benda-benda yang suci, seperti al-isnan, seperti sabun, yaitu sabun, tercampur juga dengan sidr, ya. Sidr juga dahulu dipakai untuk apa? Pengganti sabun. Wal khatami, khatami juga sama, jenis dari jenis tumbuhan dipakai untuk mandi.
pada zaman dahulu. Maka bejana yang di situ ada benda-benda suci ini, kemudian dituangkan air di situ air, kemudian airnya ada perubahan sedikit, tapi tidak berubah mayoritasnya. Ma'abakoy ismil ma. Masih tetap orang kalau melihat, oh air ini. Ada orang itu ketika melihat air yang tercampur, memang melihat, oh ini teh sudah. Misalnya seperti itu. Ya, melihat, oh iya ini rinso. Nah, tapi orang juga melihat tercampur sedikit oleh sabun atau ketumpahan kopi atau teh sedikit. Orang masih mengatakan ini masih air. Padahal ada perubahan sedikit pada warnanya misalnya. Ada pada aromanya. Tapi orang masih mengatakan melihat ketika melihat itu air ini. Seperti itu. Maka yang demikian, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para ulama ada dua pendapat. Kemudian Syekhul Islam, kata Syekh Shalih Fauzan, merajihkan bahwa pendapat yang benar, air yang seperti ini kondisinya tetap boleh dan sah dipakai untuk bersuci. Huwa as-shawab, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah pendapat yang benar. Qala li'anna Allah subhanahu wa ta'ala qal wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dalilnya apa? Air yang seperti ini kok masih dikatakan sah untuk bersuci? Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, apabila kalian sakit, atau kalian sedang safar, atau salah seorang dari kalian habis buang air, atau kalian selesai menggauli istri-istri kalian, dalam kondisi kalian tidak mendapati ma'an. Nah, ini saja di sini. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Ma'an kalau dalam bahasa Arab di sini bertanwin sifatnya nakirah. Dia bertanwin di sini. Ma'an. Nakirah. Sifatnya umum. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wa qawluhu falam tajidu ma'an. Apabila kalian tidak mendapatkan ma'an, air, di sini disebutkan bertanwin, nakirah, artinya umum, kisiyakin nafi, ini kaidah dalam bahasa Arab. Ya. Kalau ada kata yang bertanwin, sifatnya umum, kemudian konteksnya itu konteks kalimat negatif. Kalimat negatif ini artinya kalimat yang penafian, peniadaan. Bapak tidak pergi. Ini kalimat negatif. Artinya tidak, ada penafian. Kalau misalnya bahasa Indonesia, Bapak pergi. Ini kan kalimat positif. Ya. Ini sekarang, kata dia bertanwin sifatnya umum. Ini kata dalam bahasa Arab disebut nakirah. Nakirah. Kalau dalam konteksnya itu penafian, kata Syekh, faya ummu kullama huwa ma la farqa fi dzalika bainana wa nau. Sifatnya menjadi umum. Pokoknya air yang bagaimanapun, selama orang masih mengatakan itu air, entah tercampur sedikit benda suci, entah tetap, entah ada sedikit berubah rasa kopi misalnya, pokok orang masih melihat itu air, maka itulah air yang dipakai untuk bersuci dan sah. Tinggal kita lihat saja, sebenarnya mudah perkaranya. Nah, ya kan? Kopi kalau ketetesan atau air ketetesan kopi hanya sedikit,
di dalam satu ember, orang masih iya air. Jadi dengan satu cangkir dikasih kopi 2 gelas, 2 sendok. Satu cangkir air dikasih kopi 2 sendok. Itu akhirnya menjadi apa? Orang apa bilang ini air? Hah? Apa bilang ini air? Apa masih bilang air? Iya, kalau orang Indonesia bilangnya air kopi. Kalau bahasa Arabnya dikatakan sudah qahwatun. Bukan ma'ul qahwah, bukan air kopi. Ini kan bisa dibedakan oleh kita, ya. Nah. Oh iya, ini kopi sudah. Oh, ini teh. Dengan air satu ember, ketetesan teh sedikit, satu tetes, dua tetes. Orang masih mengatakan air. Nah. Maka, kesimpulannya, pokoknya air itu, kalau tercampur benda suci, walaupun ada sedikit perubahan, selama orang masih melihat bahwa itu air, maka itu sah. Beda kalau tercampur dengan benda najis. Kalau tercampur dengan najis, bagaimana kaidahnya? Atau rumusnya apa? Air tercampur benda najis. Hah? Abu Haidar? Air tercampur benda najis tapi tidak berubah rasa, warna, dan bau. Maka air ini apa? Hah? Masih bisa dipakai untuk bersuci. Seperti itu ya. Ini kalau tercampur dengan benda najis. Tapi kalau berubah bau atau rasa atau warna tercampur dengan benda najis, maka air ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dalilnya tadi sudah kita ketahui bersama, kisahnya Rasulullah berwudu di dalam sumur yang dinamakan dengan Al-Budha'ah. Nah. Qala hafizahullah, fa idza udima al-ma'a aw fa idza adima al-ma'a aw ajaza li-isti'malihi ma'a wujudihi. Fa inna Allah qad ja'ala badalahu at-turab ala sifatin listi'malihi bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih wa sayati tawdihu dhalika insyaallah fi babih. Kata Syekh, apabila seseorang tidak mendapati air atau seseorang tidak mampu untuk menggunakan air karena sakit misalnya, padahal air itu ada, maka Allah telah menjadikan pengganti air itu apa? At-turab, yaitu tanah atau yang semisal dengan tanah. Karena nanti akan kita baca bersama, kalau dalam ayatnya itu bukan at-turab yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Turab itu artinya tanah. Biasalah, tanah. Sebagaimana sifat-sifat yang diperbolehkan untuk menggunakan tanah tersebut dan dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sunnahnya, dan kata Syekh, penjelasan rincinya nanti akan datang pada babnya tersendiri. Qala wa hadza min lutfillahi bi'ibadihi wa raf'il haraji anhum. Dan yang demikian ini merupakan kelembutan Allah kepada para hambanya untuk kemudian mengangkat rasa masyakkah atau haraj, biar tidak memberatkan umatnya. Dan ini banyak ya kita jumpai dalam agama Islam. Sekian kemudahan dalam agama ini. Inna hadad din yusrun. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, agama ini mudah. Laisa anhu illa ghalaba, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Agama ini mudah. Kalau ada seseorang yang mempersulit agama ini, nanti akan kalah sendiri orang tersebut. Babi hukumnya haram. Ini tidak ada khilaf di antara kaum muslimin, tapi ketika kondisi darurat boleh. Kan seperti itu untuk dimakan, ya. Nah, berwudu tidak bisa karena sakit. Silahkan untuk kemudian bertayamum. Salat berjamaah di masjid.
Hukumnya wajib. Tapi ketika turun hujan, diberi kemudahan untuk sholat di rumah. Dan yang lain-lainnya dari sekian kemudahan yang ada dalam Islam. Qala ta'ala wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Nah, ini dalilnya. Dalil bertayamum. Apabila kalian sakit atau safar atau datang salah seorang dari kalian dari buang air atau habis menggauli istrinya dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu, coba kita perhatikan apa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, sa'idan thayyiban, sa'idan kullu ma sa'ada 'alal ard. Jadi semua yang di atas bumi yang sifatnya seperti tanah maka boleh dipakai untuk bertayamum. Debu yang ada, kemudian tanah liatkah, atau pasir-pasir yang ada, pokoknya dia suci, tidak ada najisnya di situ, maka ini boleh dipakai untuk bertayamum. Sa'idan thayyiban. Dari kata sa'ada, naik, artinya di atas permukaan bumi. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Dan usaplah muka dan tangan kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan.

0: Baik, kita lanjut.
1: Qala Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah seorang ulama dari kalangan madhab Hambali. Kita lihat bagaimana para ulama luar biasa mereka. Ketika mensyarah sebuah hadis, satu hadis. Hadis yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah jadikan orang tersebut faqih, menguasai ilmu agama. Mensyarah satu hadis, akhirnya syarahnya ini tercetak dalam 4 jilid. Satu hadis syarah, akhirnya menyebutkan tentang masalah khilaf di antara mazahib. Satu hadis disyarah sampai menjadi 4 jilid. Nama dalam kitab Al-Isqah. Luar biasa. Satu hadis disyarah sampai dengan sekian lembar yang banyak. Dan kitabnya alhamdulillah ada 4 jilid. Mencari satu hadis. Luar biasa. Seperti itu. Makanya tidak mengherankan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ulama. Ahli ilm. Dalam Al-Quran. Ya. Sekian banyak tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ahli ilm. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut di atas ilmu dari kalangan hambanya. Takut kepada Allah siapa? Hanyalah para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu, ahli ilm. Nah. Dan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam yang menjelaskan tentang keutamaannya para ulama. Di antara sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama." Para ulama itu pewarisnya nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan harta. Tapi yang diwariskan ilmu. Para ulama itu mewariskan nabi dari sisi ilmu. Di umat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, umat Muhammad ibn Abdullah, tidak ada nabi setelah beliau alaihi salatu wasalam. Tapi Allah terus jaga agama ini dengan keberadaan para ulama. Makanya hati-hati. Nah, ketika kita dalam masalah agama, dalam masalah dakwah, untuk kemudian kita berbuat atau kita berpendapat atau berkeyakinan tanpa ada ulamanya, ini hati-hati, ini alamat kesesatan di sini. Nah, alamat kesesatan di sini. Kita tidak bertaklid kepada ulama, tapi kita jangan membuat pendapat dan keyakinan yang ulama tidak ada. Sama sekali yang berpendapat dan berkeyakinan seperti itu. Nah, jangan kita membuat keyakinan baru, pendapat baru, sikap baru, yang tidak ada kalam dari ulama sama sekali. Kalau engkau ingin tidak bertakluk kepada ulama yang lain dalam sebuah permasalahan, silakan ambil pendapat ulama yang lainnya yang lebih mendekati dalil. Bukan kemudian kita berpendapat dan mengambil sikap yang tidak ada ulamanya. Ini bahaya. Nah, dalam segala hal, dalam urusan agama, dalam urusan dakwah, dalam urusan manhaj, ibadah dan yang lainnya. Pokok urusannya agama.
0: Kita tidak bertanya kepada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, tidak bertanya kepada Syekh Rabi, Syekh Saleh Fauzan. Baik. Kita melihat ada ulama lain yang pendapatnya lebih mencocoki dalil. Maka kita boleh untuk mengambil pendapat ulama yang lain. Misalnya Syekh Albani, Syekh Mukbil, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Kita akan ambil pendapat ulama yang lain. Jangan kita mengambil pendapat, jangan kita mengambil keyakinan, jangan kita berbuat, jangan kita bersikap dalam urusan agama yang tidak ada ulamanya. Ini alamat dan tanda-tanda kesesatan dan penyimpangan. Fi kulli zaman wa fi kulli makan. Nah, makanya disebutkan dalam kitab-kitab akidah dan kitab-kitab manhaj, ya, di antaranya Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari. Di antara juga dalam usul sunnah atau ucapan Imam Ahmad. Jangan engkau berkata dan berucap kecuali engkau memiliki salaf dalam ucapanmu tersebut. Memiliki salaf ini artinya ada pendahulunya dari kalangan ulama yang berpendapat, berkeyakinan seperti itu. Memang kita tidak bertakwa pada Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Tapi bukan berarti kemudian kita boleh membuat pendapat sendiri yang ulama tidak ada. Bimbingannya tidak ada, kalamnya tidak. Hati-hati. Barakallahu fikum, ini penting. Bedakan antara taklid dengan untuk kemudian kita membuat sikap, untuk kemudian kita berbuat, untuk kemudian kita mengambil pendapat tanpa ada ulamanya sama sekali. Nah, ini dibedakan. Nah, contoh masalah fikih banyak. Di antaranya tadi. Ya. Nah. Ulama berpendapat, sudah ulama berselisih. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Tidak ada masalah, kita jangan bertakwa pada satu. Kalau mau kita melihat, oh, tampaknya pendapat ulama yang ini yang lebih benar. Maka kita jangan bertakwa kepada yang satunya. Memang seperti itu kita beragama. Jangan bertaklid. Tapi jangan kemudian kita membuat pendapat sendiri yang tidak ada kalam ulama dalam segala hal urusan agama. Ini termasuk dari akidah dan usul ahli sunnah wal jamaah. Tidak membuat pernyataan, pendapat, sikap yang tidak ada kalam dari ulama. Barakallahu fikum. Baik. Kita kembali kepada Ibnu Hubeirah, bagaimana beliau luar biasanya, dan ini contoh satu kecil, contoh kecil dari sekian banyak contoh bagaimana luar biasanya para ulama. Sehingga tidak heran mereka ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya, para ulama, ulama yang hakiki. Nah, qala Ibnu Hubeirah rahimahullah wa ajma'u ala anna at-tahara bil ma' tajibu ala kulli man lazimathu as-salah ma'a wujudihi fa in 'adimahu fa badaluhu liqoulihi ta'ala fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Kata Ibnu Hubeirah rahimahullah, mereka para ulama bersepakat, al-ijma', bahwa bersuci dengan air itu wajib atas setiap orang yang memang terkena kewajiban sholat. Siapa itu orang yang terkena kewajiban sholat? Hah? Muslim? Akil? Baligh? Khalin minal mawani'. Orang yang terkena kewajiban sholat adalah yang pertama Muslim. Dan dia berakal. Dan dia sudah baligh. Dan yang keempat, dan dia adalah orang yang kosong dari pencegah untuk melakukan sholat. Siapa sih orang yang kosong dari hal-hal yang bisa mencegah sholat? Laki-laki dan wanita ketika tidak haid. Karena wanita, dia muslim, naam. Dia balik, kalau sudah balik, naam. Dia berakal, kalau memang dia wanita yang normal, berakal, naam. Tapi wanita ada kondisi-kondisi, dia ada kondisi yang mencegah dia untuk tidak boleh sholat. Kan seperti itu. Haid, wanita. Sahih? Orang wanita sedang tertimpa haid atau nifas tidak boleh untuk sholat. Maka ini empat kriteria orang yang wajib untuk sholat. Maka kata Ibnu Hubeirah, bersuci dengan air itu hukumnya wajib bagi orang ini. Ma'a wujudihi. Kalau air itu memang ada. Kalau ternyata air itu tidak ada, maka wajib bersuci dengan pengganti air, yaitu tanah. Liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban. Dalilnya tadi itu. Ayat yang sudah kita dengar bersama. Apabila kalian tidak mendapati air, maka silakan kalian bertayamum dengan sa'idan thayyiban. Walikaulihi ta'ala wa yunazzilu alaikum minasama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dialah Allah yang menurunkan bagi kalian dari langit, dari ketinggian air, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala ingin mensucikan kalian dengan air tersebut. Jadi harus dengan air dan dengan sa'id, tanah dan yang semisalnya. Tapi sekarang permasalahannya orang tidak bisa tersentuh air dan tanah. Sementara toharoh itu syarat sahnya sholat. Bersuci itu syarat sahnya sholat. Baik, kita lanjut sebentar. Kita mengetahui bahwa berwudu atau bertayamum ini syarat sahnya sholat. Orang kalau tidak bisa berwudu, maka silakan dengan tayamum. Sekarang permasalahannya orang tidak bisa bertayamum. Lantas bagaimana sholatnya? Dia betul-betul tidak bisa bertayamum. Sholatnya sah apa tidak? Contohnya, orang terkena luka bakar di sekujur tubuhnya. Gak bisa, jangankan air, bertayamum aja gak bisa. Seperti itu. Dia terbujur, terbaring di atas ranjang rumah sakit. Itu bergerak aja susah. Dan memang gak boleh kena, ya harus betul-betul steril. Sekujur tubuhnya misalnya terbakar. Nah. Atau orang ditawan ketika perang, ditawan oleh musuh misalnya, terikat, tidak dikasih kesempatan untuk bergerak, wala sholat, wala wudu, wala tayamum. Maka bagaimana sholatnya yang tanpa berwudu dan tanpa tayamum? Maka disuruh oleh para ulama, tetap dia sholat dan dia sah walaupun tidak berwudu dan tidak bertayamum. Dalilnya apa? Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Ini kejadian ada fatwa dari hay'ah kibar ulama ketika di awal-awal COVID atau di puncak-puncak COVID. Pertanyaan dari seorang tenaga medis yang dia menjaga di ruang ICU atau ruang apa perawatan yang harus memakai pakaian hazmat apa, pakaian APD. Ya. Dan tidak boleh dibuka sama sekali selama berjam-jam. Ketika itu mengantuk tidak tahu ya. Ada yang sampai 8 jam dalam sehari. Ditanyakan kepada Hai Akibar Ulama, maka jawaban dari Hai Akibar Ulama, dia sholat semampunya dalam kondisi apa ala kadarnya. Nah, karena memang risikonya kematian. Seperti itu. Maka dia boleh walaupun tidak berwudu, walaupun tidak bertayamum. Kenapa? Fattakullaha mastata'tum. Maka orang yang betul-betul memang tidak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum, ya, maka dia tetap sholat. Nah, ini sebenarnya orang bermudah-mudahan. Ayo mas, ayo pak, ayo mbak, sholat. Oh, celana saya ada najisnya. Akhirnya nggak sholat. Nah, ini keliru. Juga sebenarnya orang yang tadi itu, karena merasa sudah tidak bisa bertayamum atau berwudu, orang sakit, parah sakitnya dalam kondisi, dia masih sadar. Sadar masih. Selama masih sadar, itu tetap terkena kewajiban sholat. Walaupun hanya dengan gerakan mata, isyarat dengan mata. Kalau masih bisa, dengan isyarat dengan kepala. Nah, tapi intinya orang masih sadar, itu masih terkena kewajiban sholat. Dia mampu berwudu, alhamdulillah. Tidak mampu bertayamum. Tidak mampu bertayamum, maka dia tetap sholat dan tidak meninggalkan sholatnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita pada malam, mulai malam hari ini, akan membacakan beberapa hukum yang terkait dengan kurban khususnya, tetap dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Namun mungkin nanti pada beberapa pertemuan berikutnya insyaallah kita akan ambil dari beberapa kalam ulama yang lainnya terkait hal-hal seputaran Idul Adha dan kurban. Nah. Qala Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, babun fi ahkamil hadi wal udhiyah. Sekarang beliau menyebutkan bab tentang hukum-hukum al-hadyu dan al-udhiyah. Al-hadyu yaitu hewan ternak, bahimatul an'am, yang disembelih oleh orang yang berhaji selain haji al-ifrad. Secara ringkas, haji itu ada tiga macam. Ada haji tata cara pemanasik haji itu ada yang namanya haji tamattu. Haji tamattu yaitu orang melakukan umrah di bulan-bulan haji, selesai umrah dengan ditandai dengan tahallul, menggundul atau mencukur rambutnya, maka dia setelah selesai umrah bebas sebagaimana dia sebelum umrah. Nah, dia boleh apa saja sampai nanti masuk tanggal 8 Dzulhijjah. Ini kalau haji tamattu. Ini juga disyariatkan, disunahkan untuk dia menyembelih hewan ternak. Adapun satunya haji qiran, yang berikutnya haji qiran, sama ini juga disyariatkan untuk menyembelih juga al-hadi, ya hewan yang disembelih untuk orang yang berhaji. Namun qiran ini tata caranya berbeda dengan tamattu dari sisi kalau qiran itu secara ringkas kita katakan dia melakukan umrah untuk kemudian umrahnya ini terus dilanjutkan dengan haji, dengan rangkaian ibadah haji. Jadi ketika dia sudah umrah di bulan-bulan haji, bulan haji itu apa saja? Bulan haji ada tiga bulan haji. Apa itu? Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 awal Dzulhijjah atau 13 awal Dzulhijjah. Kiran ini dia melakukan umrah. Kalau umrah biasa, maka selesai dari tawaf dan sa'i, kemudian bertahallul, mencukur rambutnya. Kalau ini tidak. Sehingga dia dalam kondisi masih berihram, masih memakai pakaian ihram dan yang lainnya. Sampai masuk tanggal 8, dia meneruskan rangkaian ibadah haji. Yang seperti ini pun juga disyariatkan menyembelih al-hadi, hewan sembelihan. Adapun jenis ketiga dari orang yang berhaji, yaitu haji al-ifrat. Haji al-ifrat ini tidak ada umrahnya. Tidak melakukan umrah. Dia langsung tanggal 8 menunaikan ibadah haji. Nah, bagaimana kok bisa dia masuk Mekah tapi tidak melakukan umrah? Sementara umrah itu kan disyariatkan orang masuk Mekah. Nah, ini haji ifrat ini biasanya berlaku untuk penduduk Mekah atau orang yang memang tinggal di Mekah. Seperti itu. Sehingga dia tidak perlu melakukan umrah. Haji ifrat ini tidak ada haji. Tidak disyariatkan untuk menyembelih hewan sembelihan. Maka ini sekarang al-hadi dengan kurban. Kenapa kok dirangkai? Karena banyak hukum yang berkaitan dan juga waktunya sama. Rangkaiannya di waktu yang sama. Hukum-hukumnya juga banyak yang sama. Seperti itu. Baik. Qala hafizahullah al-hadi ma yuhda lil haram wa yuzbah fihi min na'amin wa ghairiha. Hadi itu apa? Ma yuhda, apa-apa yang dihadiahkan untuk al-haram, yaitu Makkah, yaitu bertakarrub dengan sembelihan tersebut karena dia melakukan rangkaian ibadah haji yang dilakukan di al-haram Makkah. Dan disembelih di situ dari unta dan yang lainnya. Summiya bidzalika li'annahu yuhda ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa al-hadyu dinamakan dengan al-hadyu atau al-hadi? Dinamakan dengan al-hadi karena dia dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal udhiyah bidhammil hamzah wa kasriha. Al-udhiyah yaitu hewan kurban boleh dibaca dengan al-udhiyah, hamzahnya berdhammah. Boleh dibaca dengan al-idhiyah, hamzahnya berkasrah. Al-udhiyah atau al-idhiyah, dua-duanya boleh. Ma yuzbahu yaumal id wa ayyamat tasyriq taqarruban ila Allah. Al-udhiyah, hewan atau kurban, hewan kurban itu apa-apa yang disembelih di hari Id dan di hari-hari tasyrik. Berarti waktu penyembelihan hewan kurban ada berapa hari? Berapa? 4, ya, 4 hari. Nah. Qala wa jama'al muslimuna 'ala mashru'iyyatihima. Kaum muslimin berijma, seluruh para ulama berijma tentang disyariatkannya al-hadi dan al-udhiyah, kurban. Qala al-allama Ibnu Qayyim, al-qurban lil khaliq yaqumu maqam al-fidya lin nafsil mustahiqqah lit-talaf. Wa qala ta'ala wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim, al-qurban untuk sang pencipta, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ini menduduki kedudukan al-fidyah, menduduki kedudukan penebusan untuk jiwa, yang jiwa ini berhak untuk litalaf, ya ini dihilangkan nyawanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj, Untuk bagi dan untuk setiap umat kami jadikan syariat penyembelihan. Artinya berarti syariat penyembelihan ini ternyata bukan hanya kekhususan dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam. Namun setiap umat memang sudah ada syariat penyembelihan. Agar mereka banyak menyebut Allah Subhanahu Wa Taala atas apa-apa yang Allah rezekikan kepada mereka dari bahimatil an'am, dari hewan ternak. Qala falam yazal dhabhul manasiki wa iraqatu ad-dima ala ismillah masyru'an fi jami'il milal. Pada seluruh agama. Terus bahwa penyembelihan untuk manasik mengalirkan darah dengan menyebut nama Allah, ini sesuatu yang disyariatkan di seluruh milah, di seluruh agama. Nah, intaha, selesai penukilan dari kalam al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala wa afdalul hadi al-ibil thumal baqar in ukhrija kamilan likasrati as-saman wa naf'il fuqara thumma al-ghanam. Nah, al-hadi yang paling afdal, yaitu unta, kemudian sapi. Kalau dia dikeluarkannya utuh. Artinya orang itu bersendirian, tidak berserikat. Maka kalau tidak berserikat, masing-masing orang satu hewan, maka yang paling utama tentunya unta. Karena semakin besar, dagingnya juga semakin banyak. Dan juga lebih bermanfaat, semakin bermanfaat buat orang-orang fukara. Summa al-ghanam. Baru kemudian al-ghanam. Kambing. Qala wa afdalu kullu jinsin asmanuhu summa aghlahu samanan. Liqaulihi ta'ala wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Nah. Yang paling afdalnya dari masing-masing jenis, dari hewan ternak ini, hewan ternak berarti unta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, begitu juga kambing dan yang sejenisnya. Berarti itu juga mencakup kerbau. Nah, kalau sapi, kalau kambing berarti di situ mencakup domba dengan berbagai macam jenisnya. Apa yang paling afdal? Yang paling gemuk, kemudian dia paling mahal harganya. Tentunya masing-masing dengan sesuai dengan kemampuannya. Tapi hewan itu semakin mahal harganya, badannya semakin gemuk, itu maka semakin afdal. Ketika seorang mampu untuk berkurban dengan hewan yang gemuk dan mahal, itu yang paling afdal. Permasalahan sekarang bukan masalah ketika seorang beli hewan kurban, itu bukan semata-mata jual beli, tapi di situ ada unsur ibadah. Jadi orang itu kalau memang dia memiliki kemampuan, jangan pelit untuk kemudian mengeluarkan uang yang mahal dalam rangka membeli hewan kurbannya. Tentunya semuanya mencakup kepada fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai kemampuannya. Sesuaikan dengan kemampuan dia dalam hartanya. Tapi intinya ini bukan sekedar jual beli. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Mahal dan gemuk. Qala wala yujzi'u illa jaza'ud dhan. Wahwa ma tamma lahu sittatu ashhur. Kalau untuk ba'an, ba'an itu berarti domba. Karena yang ghanam berarti ada ba'an, ada ma'iz. Ma'iz itu berarti kambing. Kalau ba'an, domba. Seperti itu. Kalau untuk domba, tidak sah, tidak mencukupi kecuali jenis yang jaza. Yang jaza apa itu? Wahwa ma tamma lahu sitatu ashhur. Sehingga kalau untuk domba, batasan usia domba tersebut minimalnya 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan berarti sah. Wasani mimma siwahu min ibilin wa baqarin wa ma'iz. Adapun untuk selain domba, maka yang mencukupi adalah asani. Ya, entah itu unta, sapi ataupun kambing non domba. Ya, kalau domba tadi 6 bulan. Sekarang unta, sapi dan kambing. Kambing berarti apa ini? Kambing ya. Seperti itu. Nah, kambing kacang atau pokoknya yang kambing itu. Qala wa sani minal ibil. Sani dari jenis unta itu berapa? Qala ma tamma lahu khamsu sinin. Yang dia sudah berumur 5 tahun, masuk ke 6. Seperti itu. Qala wa minal baqar ma tamma lahu sanatan. Untuk sapi yang sudah berumur 2 tahun, masuk tahun ketiga. Nah. Wa minal ma'zi, dan dari kambing ma tamma lahu sanah. Sehingga kalau ada sapi belum berumur 2 tahun tidak sah. Kalau ada kambing belum berumur 1 tahun tidak sah. Kalau ada unta belum berumur 5 tahun maka tidak sah. Ini sani. Adapun kalau domba cukup umurnya 6 bulan. Barakallahu fikum. Qala wa yujzi'u wa tujzi'u asyatu fil hadi an wahidin. Wa fil udhiyah tujzi'u anil wahidi wa ahli baitihi. Untuk syah, kambing dan yang sejenisnya, berarti kambing dan domba. Kalau untuk orang yang berhaji al-hadi, ini hanya cukup untuk satu orang. Dia sekarang berhaji, dia dan istrinya. Hajinya haji tamattu atau haji qiran. Maka masing-masing harus, bukan harus, afwan. Masing-masingnya kalau ingin hadi, kalau punya kemampuan untuk berhadi, maka masing-masing sendiri. Kalau ini orang yang berhaji, ya, haji tamattu. Beda dengan kurban. Qala fil udhiyah tujzu anil wahid wa ahli baiti. Adapun kalau udhiyah, kalau kurban, maka mencukupkan satu orang, dia dan anggota keluarganya. Ini bukan berserikat, beda nanti berserikat ya. Tapi sekarang masalah pahalanya. Seperti itu. Tetap yang membeli adalah satu orang keluarga, satu orang suami atau satu orang bapak. Ini kurban ini diperuntukkan kepada Allah atau untuk Allah Subhanahu wa taala atas nama siapa saja yang bisa mencakup keluarganya. Seperti itu. Nah, ini untuk kurban. Bahkan bisa dia niatkan untuk yang lainnya. Tapi untuk kepemilikan tetap satu orang. Ini bukan masalah berserikat dari kepemilikan hewan kurbannya, tapi dari sisi pahalanya. Qala wa tujzi'u al-badana wal-baqaru fil hadi wal-udhiya an sab'atin. Kalau dalam kalau hewan unta dan unta dan sapi, entah al-hadi untuk yang berhaji ataupun al-udhiyah yaitu hewan kurban, ini maksimalnya boleh untuk 7 orang berserikat. Bagaimana kalau tidak jumlahnya orangnya tidak sampai 7, ya semakin afdol. Seperti itu. Berlima, berempat, berdua, bertiga. Seperti itu. Nah, liqa li Jabir Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibil wal baqar kulla sab'atin minna fi badana. Kata Jabir radhiyallahu anhu, rawahu Muslim, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan kami untuk kami berserikat pada unta dan sapi untuk setiap 7 orang dari kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala wa qala Abu Ayyub radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dahulu salah seorang di antara kami di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam, dia berkurban dengan 1 ekor kambing dan yang sejenisnya, yaitu domba atau kambing, untuk dirinya dan untuk anggota keluarganya. Ini berarti yang satu rumah. Berarti kalau keluarganya di rumah lain, ya berarti dia silakan berkorban sendiri keluarganya. Tapi sekarang di rumah itu ada bapak, ibu, dengan keluarganya dia, cukup, selesai. Adapun anggota keluarga yang sudah keluar dari rumahnya, ya silakan dia berkorban sendiri untuk satu keluarga tersebut, 1 ekor kambing, namun kepemilikannya tetap 1 orang, misalnya suaminya. Nah, barakallahu fikum. Fayakulun wa yut'imun. Maka orang tersebut dan keluarganya memakan dan juga memberi makan atau memberikan dagingnya kepada orang lain. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmizi wa sahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Imam Tirmizi. Qala wa syatu afdalu min subu'il badana awil baqarah. Syah, kalau syah itu berarti sifatnya umum mencakup kambing dan domba. Satu, itu lebih afdal dari 1/7 unta ataupun sapi. Sehingga hati-hati. Yang tadi disebutkan oleh Al-Mu'alif bahwa urutan yang lebih afdol, unta dulu, sapi, baru kemudian kambing. Kata Mu'alif apa? In uhrija kamilan. Kalau ada orang yang nyembelih utuh satu hewan. Sekarang kalau permasalahannya, perbandingannya satu kambing dengan 1/7 sapi atau unta, maka jawabannya kambing dan yang sejenisnya, yaitu domba, ini lebih afdol dibanding 1/7. Nah, dan ini pendapat hampir seluruh ulama. Walaupun misalnya di satu masyarakat, misalnya kurang lebih menyukai sapi, misalnya daging sapi, maka jawab walaupun. Mengapa? Permasalahan kurban itu bukan permasalahan semata-mata intifa' bilahm, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Bukan permasalahan semata-mata kurban ini memanfaatkan daging. Bukan.

Bukan permasalahan semata-mata kurban ini memanfaatkan daging. Bukan. Kurban itu yang diantara yang tujuan berkurban itu iraqatud dam. Sembelihan. Maka semakin banyak yang sembelihannya, maka dia lebih afdal. Karena kurban itu bukan semata-mata daging. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala bagaimana itu? Lan yanallahum hawala dima'uha walakin at-taqwa, ya. Seperti itu, ya. Naam, at-taqwa minkum. Naam, tidak akan sebetulnya hakikatnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging dan darahnya, tapi hakikatnya adalah ketakwaan. Berarti bukan permasalahan semata-mata kurban daging. Seperti itu. Tapi ada maksud juga di situ, yaitu iraqatud dam, mengalirkan darah, melakukan sembelihan. Bahkan sebagian ulama sampai ada yang berpendapat, di antara yang sebagian mazhab Maliki, ya, itu berpendapat kambing utuh dengan unta utuh masih tetap lebih afdal kambing. Udhiyah. Mengapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam menyembelih, melakukan kurbannya dengan domba, bukan dengan unta. Nah, ini sebagian pendapat ulama. Tapi yang rajih kalau utuh tentunya unta lebih afdal dari yang lain-lainnya karena lebih besar. Tapi syaratnya di sini ya ikhwan, bagaimana kambing ini dalam masalah prioritas ya itu memiliki porsi yang sangat diperhatikan oleh syariat. Rasulullah alaihi salatu wasalam kurbannya kambing. Sehingga sudah sekarang kalau head to headnya atau perbandingannya 1/7 dengan kambing, 1/7 unta atau 1/7 sapi dengan kambing utuh, maka kambing utuh lebih afdal. Karena kalau unta atau sapi dibagi 7, nyembelihnya berapa kali? Hah? 1. Kalau kambingnya 7. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wasyatu afdal min subu'il badana wal baqar. Satu kambing dan jenisnya yaitu domba dan kambing ini lebih afdal dari seperti 1/7 unta ataupun sapi. Tentunya ini masalah afdaliyah yang lebih afdal. Mau 1/7 ya boleh, silahkan, gak ada masalah. Tapi sekarang kita pembahasannya mana yang lebih afdal. Kita berusaha, tentunya kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan yang afdal. Tapi dikatakan boleh, boleh, gak ada masalah. 1/7 unta ataupun 1/7 dari sapi. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Ya, tafadhol. Bagaimana kalau untuk kemaslahatan? Itu tadi, kurban ini bukan tujuan utamanya kemaslahatan, tapi ibadah. Kalau untuk kemaslahatan, sekalian saja pakai uang. Tapi ternyata para ulama tetap mengatakan enggak boleh. Akhirnya apa? Ini ibadah. Ibadah yang sudah ada apa? Ada tuntunannya seperti itu. Sehingga permasalahan bukan semata-mata tadi kemaslahatan, tapi iraqatud dam. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, tapi tadi permasalahan ini sekedar afdaliyah. Kalau mau 1/7 boleh silahkan. Tapi afdalnya seperti ini. Nah, afdal ya Mas Salman. Sebanyak 7. Nah. Memang masalah khilaf sebagainya. Pertanyaannya, ada orang bisa beli 1 ekor unta sendirian atau sapi sendirian. Dengan misalnya dia juga bisa beli 7 ekor kambing. Mana yang lebih afdal? Seperti itu ya. Nah, masalah khilaf dan dibahas oleh para ulama. Tapi 7 ekor. Yang rajih 7 ekor kambing lebih afdal. Nah, seperti itu. Karena operasinya tadi itu. Sembelihan itu sendiri. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang lain. Qala hafizahullah

0: Wala yujzi'u fil hadyi wal udhiyah illa salim minal marab wa naqsil a'dha wa minal huzal. Dalam al-hadi dan al-udhiyah itu tidak sah, tidak cukup hewan ternak tersebut kecuali dia as-salim. Dia selamat dari berbagai macam penyakit dan hilangnya anggota tubuh. Dan juga dari al-huzal. Al-huzal itu kurus sekali. Namun nanti insya Allah akan datang bersama kita penyakit yang bagaimana yang dikatakan tidak sah. Ada yang sifatnya itu hanya mengurangi keutamaan, namun tetap sah. Ada yang sifatnya memang tidak menyebabkan tidak sah penyakit tersebut. Cacat-cacat dan aib-aib itu ada dua. Yang sifatnya membuat tidak sah, yang sifatnya mengurangi keutamaan. Berarti makruh, makruh dari sisi fikih. Boleh tapi makruh. Nah, nanti silakan datang bersama kita. Insyaallah. Qala fala tujzi'u al-awra bayyinatul awar. Tidak sah yang al-awra. Al-awra itu awar, buta satu, buta sebelah. Orang buta kalau cuma satu itu namanya, kalau untuk laki-laki namanya awar. Kalau perempuan al-awra. Tapi yang bayyinatul awar. Memang buta sebelah ini jelas. Berarti kalau butanya itu tidak jelas, maka dia sah. Bagaimana sih buta tidak jelas? Kalau antum pernah tahu mungkin ada istilahnya buta melek. Mata ini, dia tampaknya memang tampaknya penampakannya biasa. Pada hakikatnya dia tidak bisa melihat. Ada yang memang buta betul-betul kelihatan. Seperti itu. Ya. Kalau yang tidak jelas sifatnya, artinya yang masih seperti itu, yang bukan betul-betul kelihatan jelas butanya, maka masih sah. Tapi ya tidak afdol. Seperti itu. Hukumnya makruh. Wala al-amya. Al-amya lebih-lebih lagi. Yaitu buta dua-duanya. Tapi butanya memang jelas. Nanti akan datang bersama kita hadisnya. Wala al-ajfa. Al-ajfa wahiya al-hazilah. Allati la mukhafiha. Dan juga al-ajfa. Yaitu al-hazilah. Hewan ternak yang kurus sekali. Yang tidak ada muh. Gak punya sum-sum di dalam tulangnya itu sudah gak ada sum-sumnya sama sekali. Kurus sekali. Biasanya itu karena usia yang sudah tua sekali. Kurus sekali. Nah. Wala al-arja alati la tutiku al-mashi ma'as sahihah. Al-arja yaitu pincang. Pincangnya yang memang tidak boleh. Kalau yang pincangnya itu betul-betul ketika dia berjalan bersama gerombolannya, dia pasti tertinggal. Maka tidak sah. Lantas bagaimana kalau ada yang pincang, tapi pincangnya dia masih bisa mengikuti. Maka sah. Kalau sudah sahnya, sah. Namun tentunya makruh. Nah. Tidak disarankan. Tapi kalau dikatakan sah, sah. Wala al-hatma. Al-hatma alati zahabat sanayaha min asliha. Yang sudah rontok gigi depannya itu. Biasanya memang sudah tua sekali. Walal jadda allati nashifat dar'uha minal laban bisababi kibari sinniha. Al jadda yaitu hewan ternak yang sudah tidak bisa, tidak ada istilahnya itu tidak menyusui lagi saking tuanya. Seperti itu. Sudah sangat tua sekali. Kering itu kantong susu hewan tersebut. Qala walal marid albayyin maraduha, dan hewan ternak yang lainnya yang memang penyakitnya itu jelas. Qala li hadisil
1: Al-Bara ibni Azib qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arbaun la tajuzu fil adahi.
0: Dari hadis, dalilnya apa ini semua? Hadisnya Al-Bara ibni Azib radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah kami kemudian mengatakan ada empat jenis, empat hal yang tidak boleh dalam hewan kurban. Al-aura al-bayyin awaruha. Yang buta sebelah dan buta sebelahnya itu memang jelas. Wal marida al-bayyin maraduha. Hewan yang sakit dan memang jelas sakitnya. Sehingga ketika ada hewan sakit tapi sakitnya enggak terus kelihatan jelas. Sah tapi tidak afdal, makruh.
1: Wal arja al-bayyin dhul'uha. Yang pincang dan jelas pincangnya.
0: Jelas itu artinya tadi, patokannya. Tertinggal terus dengan rombongan kambingnya. Kalau disuruh jalan dengan kambing yang rombongannya, ketinggalan terus.
1: Nah. Wal ajufa allati la tungki.
0: Al ajufa tadi itu yang tidak ada muh. Tidak ada sum-sumnya di dalam tulangnya. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan sebelumnya tentunya sebelum daurah ya. Daurah Al-Imamul Muzani yang kedua kita sudah sempat mulai mukaddimah atau membaca yang terkait dengan kitab ini. Nah, di sini kita akan lanjutkan pembacaan kita terkait dengan apa yang diberi judul dalam kitab ini, Mahiya As-Salafiyah. Apa itu As-Salafiyah, apa itu dakwah As-Salafiyah. Sebetulnya pembahasan kitab ini selain bermanfaat bagi kita yang sudah mengenal dakwah ini dan berusaha untuk terus berpegang teguh dengan apa yang ada dalam dakwah Salafiyah ini, kitab ini dengan ringkasnya pembahasan yang ada di dalamnya, namun sangat bermanfaat juga bagi orang-orang yang ingin mengenal lebih dalam, ingin mengetahui apa itu dakwah Salafiyah. Karena tidak jarang dan tidak sedikit kita mendengar dari musuh-musuh sunnah berbagai ucapan dan syubhat yang menyebutkan bahwa antum yang mengklaim kalian wahai salafiyun yang mengklaim bahwa kalian memerangi yang namanya at-tahazzub hizbiyah berkelompok-kelompok, ternyata kalian sendiri membentuk atau membuat kelompok yang kalian sebut diri kalian dengan salafi atau dakwah kalian dakwah salafiyah. Dalam kondisi kalian ini katanya mengagungkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana bukankah di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam dahulu tidak ada yang namanya kelompok salafi. Nah ini. Bukankah di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam yang ada penamaan yaitu al-muslimun atau al-mu'minun. Kemudian kalian ternyata menamakan diri kalian, kelompok kalian, dakwah kalian dengan salafi, salafiyah. Ini syubhat ada. Nah, kitab ini walaupun isinya ringkas namun mencakup penjelasan tentang arti salafiyah itu sendiri. Makanya kalau seandainya ada rekan kerja atau kerabat, saudara yang ingin mengenal dakwah salafiyah, hakikatnya dan bagaimananya, bagus untuk kemudian bisa ikut mendengar pembahasan dan menyimak tentang isi kitab ini. Di situ nanti akan dikupas satu persatu sekian hal yang akhirnya membantah syubhat-syubhat tersebut. Nah, baik. Kita mulai. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, an-nuqtatul ula, poin pertama. Bayan makna salafiyah fil lughah. Poin pertama yaitu penjelasan tentang makna as-salafiyah dari sisi bahasa. Ini dalam ilmu agama, suatu hal itu pasti ada definisi dari sisi bahasa dan definisi dari sisi istilah. Contoh kecilnya sholat. Kalau dari sisi istilah, sholat itu sesuatu yang sudah kita kenal bersama, suatu ibadah, ta'abudan lillah, yang dimulai dengan takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam, dimulai, di situ ada al-fatihah, ada rukun, rukunnya, ruku, sujud, dan yang lainnya. Ini sholat dari sisi istilah. Yang ma'ruf, kita ketahui sholat. Namun, sholat sendiri dari sisi bahasa ternyata ada makna lain, disebut oleh sebagian ulama, sholat dari sisi bahasa, definisinya dari sisi bahasa, yaitu doa. Maka sekarang Syekh mulai menjelaskan makna salafiyah dari sisi bahasa. Apa itu as-salafiyah dari sisi bahasa? Qala as-sin wal lam wal fa aslun yadullu ala taqaddumin wa sabaqin. Kata salaf, bangunan kata ini itu kan susunannya terdiri dari huruf sin, lam, dan juga huruf fa. Abdul Bari. Salaf, sin, lam, dan fa. Ini merupakan kata, sebuah kata yang asalnya ada dalam bahasa Arab, menunjukkan makna apa? Taqaddum wa sabaq. Sesuatu yang telah berlalu, sesuatu yang telah terdahulu. Lidha, falafdhatus salaf fil lughah ta'ni, maka atas syar ini, lafad kata-kata salaf, sin, lam, dan fa, dari sisi bahasa, itu yang dimaksudkan yaitu al-mutaqaddim was-sabiq. Sesuatu yang terdahulu, sesuatu yang telah lewat. Wahia jam'u salifin. Kata-kata as-salaf itu sebetulnya jamak dari kata salif. Tunggal, bentuk tunggalnya salif. Wa yujma'u ala aslaf wa suluf wa sulaf. Juga bentuk jamaknya salif. Itu tunggal, bentuk jamaknya juga bisa dengan menggunakan kata-kata aslaf dan suluf serta sulaf. Ini pembahasannya dalam sisi bahasa. Antum nanti kalau belajar bahasa Arab, insyaallah akan ditemui dalam kitab-kitab bahasa Arab pembahasan terkait ini. Qala wa tutlaqu ala kulli mutaqaddimin wa sabiqin laka min qarabatin wa nahwiha. diitlakkan juga bisa disematkan untuk setiap yang mendahului, setiap yang lewat untuk dirimu. Entah itu dari bentuk kekerabatan, hubungan nasab, dan yang semisalnya. Di antara yang menunjukkan makna ini, kata Syekh, wa minhu qaulullahi jalla fi'ulah, faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Kami jadikan mereka sebagai salaf, sebagai pendahulu, dan sebagai contoh serta permisalan bagi orang-orang yang akan datang. Ini ceritanya ayat ini tentang Fir'aun dan kaumnya. Yang dimana oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fir'aun dan kaumnya Allah tenggelamkan. Kemudian Allah sebutkan ini. Maka kami jadikan mereka itu, Fir'aun dan kaumnya ini, sebagai salaf. Ya, nenek moyang bagi orang-orang yang datang setelahnya. Dan sebagai permisalan untuk orang-orang yang datang setelahnya. Qala al-Imamul Baghawi rahimahullah fi tafsirihi. Berkata al-Imamul Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat ini. Inda hadhil ayah. As-salafu man taqaddama minal aba' faja'alnahum mutaqaddimina liyat ta'idha bihim al-akhirun. Dalam ayat ini yang dimaksud salaf, yaitu orang-orang yang telah berlalu mendahului mereka dari kalangan nenek moyang. Kami jadikan mereka sebagai pendahulu agar orang-orang yang datang berikutnya, generasi berikutnya, bisa mengambil ibrah dari para nenek moyang mereka atas perbuatan nenek moyang yang mereka lakukan, para generasi berikutnya bisa mengambil ibrah. Syahidnya di sini dari sisi bahasa kata-kata salaf, faja'alnahum salafan. Salaf artinya pendahulu. Qala wa minhu qaulullahi ta'ala wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Di antara juga makna yang menunjukkan bahwa salaf dari sisi bahasa artinya yang telah lewat, yang terdahulu, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah melarang untuk kalian menggabungkan sebagai istri-istri kalian, yaitu dua orang, dua wanita yang bersaudari. Allah melarang untuk menikahi, yaitu seorang laki-laki menikahi dua wanita yang bersaudara. Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk digabung. Jadikan istri pertama, istri kedua, atau istri ketiga. Dilarang. Ada dua saudari, dua wanita yang bersaudara, dilarang untuk dijadikan istri-istrinya. Illa ma qad salaf. Kecuali apa-apa yang kalian lakukan sebelum ini. Illa ma qad salaf. Salaf, yaitu yang telah lalu. Nah, perbuatan yang kalian lakukan di zaman sebelum turun ayat ini, ya sudah, Allah ampuni dosanya karena belum tahu hukumnya. Syahidnya di sini, illa ma qad salaf. Salaf, yaitu sesuatu yang telah lewat, terdahulu. Qala, ay, ma taqaddama min fi'likum, yaitu apa yang telah lewat dari perbuatan kalian. Fadzalika mutajafan anhu. Yang demikian ini hendaknya dijauhi. Fal istisna anil ismi. La an jawazil fi'li. Kita perhatikan. Dan Allah melarang untuk kalian menggabungkan dua wanita yang bersaudara sebagai istri-istri. Kecuali. Illa. Kecuali yang telah lalu. Apa yang kalian perbuatan, dari perbuatan kalian yang telah lalu. Kata Syekh, perkecualian dalam ayat ini Yang dikecualikan yaitu dosanya. Perbuatan haram, ini kan ayat tentang larangan menikahi sekian wanita. Nah, harimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Sampai ayat ini diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian, anak wanita kalian sendiri, terus bibi-bibi kalian dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, seterusnya sampai ini. Dan juga dilarang bagi kalian untuk menggabungkan dua wanita yang bersaudara sebagai istri-istri kalian. Kata Syekh, perbuatan ini haram, namun diperkecualikan illa ma qad salaf. Yang diperkecualikan adalah dosanya. Perbuatan kalian yang telah lampau, sebelum tahu hukum ini, maka dosa ini diampuni. Ini yang diperkecualikan. Bukan yang diperkecualikan adalah perbuat, bolehnya berbuat hal itu. Artinya apa? Perbuatan menggabungkan dua wanita bersaudara untuk dijadikan istri satu laki-laki, ini sebetulnya tidak boleh. Sejak dahulu tidak boleh. Namun bagi orang yang telah melakukannya dalam kondisi orang tersebut tidak mengetahui hukumnya, maka diperkecualikan dosanya. Untuk perbuatannya sebetulnya juga tidak boleh. Itu maksud dari ayat ini. Qala wa li hadza yuqal li fulan salafun karim. Maka atas dasar ini, dari sisi bahasa, itu dikatakan fulan, seseorang itu memiliki salafun karim. Siapa salafun karim? Siapa pendahulu yang dimuliakan, yang dihormati? Salafun karim artinya pendahulu yang dituakan, dihormati, dimuliakan. Ai abaun mutaqaddimun, para nenek moyang, para bapak atau kakek-kakek generasi terdahulu. Qalahu Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah fil mufradat. Hal ini dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah dalam Al-Mufradat. Qala wa khasa al-Hafidz Ibnu Al-Athir wal 'Allamah Ibnu Mandur bil mutaqaddim was-sabiq fi sin wal fadl. Kata-kata salaf ini dari sisi bahasa oleh Al-Hafidz Ibnu Al-Athir dan juga Al-'Allamah Ibnu Mandur dikhususkan untuk sesuatu yang telah lewat, sesuatu yang telah berlalu dalam permasalahan usia, umur dan juga keutamaan. Jadi kalau ada orang yang umurnya lebih tua, lebih sepuh, atau ada orang yang dari sisi keutamaan lebih mendahului kita, maka dari sisi bahasa yang namanya salaf ini berlaku untuk hal ini. Qala Ibnu Mandur rahimahullah wa salaf aidan. Berkata Ibnu Mandur rahimahullah wa salaf, ini dari sisi bahasa mas ya, cakupannya ya, juga dimaukan untuk apa? Man taqaddamaka min abaika wa zawi qarabatika allazina hum fawqaka fi sin wal fadl. Walihada summiya as-sadrul awal min at-tabi'in as-salafus salih. Salaf itu yaitu orang yang mendahului engkau dari kalangan nenek moyang engkau, bapak, kakek engkau dan juga orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan engkau. Yang dimana mereka lebih di atas engkau dari sisi usia dan dari sisi keutamaan. Atas dasar inilah generasi pertama dari kalangan tabi'in dinamakan dengan as-salafus saleh, para pendahulu yang saleh. Dari sisi apa para tabi'in dikatakan salaf dibandingkan orang-orang yang datang setelahnya? Karena mereka mendahului orang yang datang setelahnya dengan keutamaan yang mereka miliki. Qala wa mimma yadullu ala hadzal ma'na ma jaa fi sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu anha wal hadits fihi kisah wa huwa. Di antara hal yang menunjukkan makna ini salaf dari sisi bahasa, yaitu apa artinya salaf dari sisi bahasa? Hah? Apa? Yang terdahulu atau yang telah lewat? Ya. yaitu hadis yang datang di Al-Imam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Aisyah. Hadis ini ada kisahnya, kata Syekh Abdul Al-Bukhari. Wahua, apa kisahnya itu? Qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sarra ibnatahu Fatimah radhiyallahu anha fabakat. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam suatu ketika pernah membisiki Fatimah, mengucapkan kalimat rahasia hanya khusus kepada Fatimah, putri beliau radhiyallahu anha. Yang dengannya akhirnya putri beliau ini menangis. Falamma ra'a jaza'aha sarraha marratan ukhra. Ketika melihat Ar-Rasul alaihi salatu wasallam melihat putri beliau ini bersedih, maka Ar-Rasul alaihi salatu wasallam membisikkan lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha, mengucapkan kalimat rahasia lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fadhahikat radhiyallahu anha. Kemudian Fatimah ini tertawa. Qala fasa'alatha Aisyatu falam tukhbirha. Ini kejadian ini ada dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam bersama putri beliau di hadapan Aisyah. Aisyah melihat apa ini Rasulullah berbisik-bisik kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Dua kali, yang pertama berbisik-bisik menangis Fatimah. Kemudian setelah itu berbisik-bisik lagi menyampaikan sesuatu secara rahasia, tertawa. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah tidak mau mengkabari. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam masih hidup itu, Fatimah tidak mau memberitahu kepada Aisyah radhiyallahu anhum jami'an apa isi pembicaraan rahasianya. Qala walamma tufiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alatha marratan ukhra. Ini kejadian kan masih di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam hidup. Di hari-hari terakhir beliau hidup, setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, Aisyah radhiyallahu anha kembali mengulangi pertanyaannya kepada Fatimah. Qala fa ajabatha Fatimah radhiyallahu anha biqauliha. Maka kemudian dijawab oleh Fatimah. Kita perhatikan bagaimana sebuah pembicaraan yang sifatnya rahasia, kalau berada di majelis khusus, itu hukum asalnya pembicaraan tersebut jangan disebarkan kepada yang lainnya. Aisyah atau Fatimah radhiyallahu anha tidak mau mengkhabarkan kepada Aisyah. Baru setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam disampaikan. Apakah Fatimah radhiyallahu anha tidak memegang amanah? Tidak. Permasalahan bukan seperti itu. Kalau urusannya ilmu, maka lain lagi. Sehingga suatu pembicaraan di majelis khusus pada kondisi-kondisi tertentu itu boleh disampaikan kepada pihak yang lain ketika ada maslahatnya. Ala kulli hal, di sini akhirnya Fatimah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang disampaikan? Amma hina sarani fil marratil ula. Fakhbarani anna Jibril kana yu'aridhu al-Qur'an fi kulli sanatin marratan wa annahu 'aradahu al-an marratain. Wa qala laha wa inni la ura al-ajala illa qad iqtarab. Fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Kata Fatimah radhiyallahu anha kepada Aisyah radhiyallahu anha, adapun pertama kali Rasulullah alaihi salatu wasallam berbisik-bisik kepadaku pada permulaan yang pertama, itu beliau memberitahu kepada aku, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitahu kepada aku bahwa Jibril tahun-tahun sebelumnya itu datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam sembari membawa Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada beliau dalam setahun sekali. Namun pada tahun tersebut Jibril datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam membawa Al-Quran menyampaikan kepada beliau Al-Quran dua kali. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Fatimah, aku tidaklah berpandangan yang demikian ini kecuali ajalku tersebut telah dekat. Maka kemudian beliau, Rasulullah alaihi salatu wasallam berwasiat kepadaku, fattakillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabar engkau wahai Fatimah. Karena sesungguhnya nikmat salaf, sebaik-baik pendahulu bagi engkau itu aku. Ini syahidnya di sini. Syahid dari sisi bahasa, bahwa kata-kata salaf itu digunakan untuk sesuatu yang terdahulu. Rasulullah itu pendahulu bagi Fatimah, salaf. Dari sisi bahasa saja, ini hadis. Ya, kita sudah mengetahui bahwa pemakaian kata salaf itu bukan pemakaian bid'ah, bukan pemakaian yang baru. Istilah salaf. Istilah salaf itu sudah ada bahkan di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Artinya dari sini kita mengetahui bahwa istilah salafi atau salaf itu bukan istilah baru, sudah ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Qalat fabakaitu buka'il ladzi ra'aiti. Maka kata Fatimah kepada Aisyah radhiyallahu anhuma jami'an, dengan sebab inilah aku menangis dengan tangisan yang engkau lihat. Qala falamma ra'a jaz'i saraniyah. Maka ketika beliau, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam, melihat kesedihanku ini, maka beliau berbisik-bisik lagi kepada aku yang kedua kalinya, sembari mengatakan, ya Fatimatu ala tardaina an takuni sayyidata nisa'il mu'minin au sayyidata nisa'i hadhil ummah. Qalat fadhahiktu dhahikil ladzi ra'aiti. Setelah melihat Fatimah menangis karena Rasulullah mengkhabarkan bahwa ajal beliau telah dekat, Rasulullah berbisik lagi kepada Fatimah, wahai Fatimah, tidakkah engkau ridha untuk kemudian engkau ini menjadi pemimpin kaum wanitanya orang-orang mukminin atau pemimpin wanitanya umat ini? Maka dengan sebab itu, wahai Aisyah, aku tertawa dengan tertawaan yang engkau lihat. Nah, baik. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, qala al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah fi syarh sahih Muslim syarihan qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ni'mat salaf ana laki. Berkata al-Hafidz An-Nawawi, al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam syarah beliau terhadap sahih Muslim, ketika menjelaskan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa innahu ni'mat salaf ana laki. Ketika menjelaskan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam ini, sungguhnya sebaik-baik salaf, atau aku adalah sebaik-baik salaf bagimu, aku adalah sebaik-baik pendahulu bagimu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, as-salafu al-mutaqaddim. Wa ma'nahu ana mutaqaddimun kuddamaka aw kuddamaki fataridina alayya. Yaitu yang dimaksud salaf al-mutaqaddim, yang mendahului. Artinya maknanya adalah aku mendahului engkau, aku akan ada di depan engkau mendahului engkau, dan engkau nanti akan datang kepada aku, yaitu nanti di hari kiamat setelah meninggalnya. Kata Syekh, hadza huwa al-ma'na al-lughawi. Kesimpulannya, makna lughawi, makna dari sisi bahasa yang namanya salaf, yaitu yang terdahulu atau yang mendahului atau yang telah lewat dan yang semisalnya. Nah, qala nuqtatu tsaniyah, man humus salaf istilahan. Nah, ini kemudian sekarang kita masuk kepada makna salaf istilahan. Siapakah mereka yang dimaksud dengan as-salaf dari sisi istilah, dari sisi syar'inya? Nah, ini poin intinya mulai pada ini. Qala hafizallah, madha ma'na anna salafa fil lugha man taqaddamaka wa sabaqaka fis sin wal fadl Wa huna nu'arriju 'ala tahdid hadhihi al-lafzati min haythi al-istilah. Sudah lihat bersama kita arti dari salaf dari sisi bahasa, yaitu orang yang mendahului engkau, orang-orang yang telah dahulu, telah lewat mendahului engkau, entah dari sisi usia ataupun keutamaan. Maka sekarang kita akan mulai masuk, kita akan mulai mengangkat, membahas tentang definisi lafadz ini, batasannya, definisinya lafadz ini dari sisi istilah, dari sisi istilah syar'i. Qalaqallahu jalla wa ala fi kitabihil karim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله جل وعلا في كتابه الكريم berfirman, yang artinya orang-orang yang terdahulu, والسابقون الأولون, orang-orang yang terdahulu, yang pertama kali memeluk Islam ini dari kalangan al-muhajirin wal-ansar. Coba lihat awal ayat, was-sabiqun al-awwalun, yang mendahului. Dari kalangan al-muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala riba terhadap mereka, dan mereka pun riba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Banyak kita bersyukur ya ikhwan, Allah telah kenalkan, Allah telah berikan taufik kepada kita untuk kita bisa berpegang teguh dengan manhajnya orang-orang yang Allah tempel dalam Al-Quran. Tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang kita berusaha mengikuti petunjuk mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Coba kita lihat. Ayat ini secara jelas Allah menyebutkan bahwa para sahabat itu Allah ridha kepada mereka. Selain sahabat tidak ada secara tegas Allah menyebutkan satu kaum tentang keridhaannya, keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita banyak bersyukur Allah beri nikmat kita bisa mengenal manhaj salaf ini, manhajnya para sahabat. Siapa sih sahabat? Orang yang Allah secara tegas dalam Al-Quran memuji mereka. Kata Allah di sini, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yang hanya kita bisa lakukan, kita ini berusaha mencari ridha Allah. Kita ridha kepada Allah. Kita ridha kepada Allah. Namun kita hanya bisa berusaha agar Allah ridha kepada kita. Allahu alam. Nah, hakikat dari kita semuanya dan orang-orang yang datang setelah dari sahabat, selain kalangan Nabi, Rasul dan para sahabat, siapa bisa menjamin bahwa Allah ridha kepada dia? Namun alhamdulillah, nah, kita berusaha mengikuti jalannya orang-orang yang Allah sebutkan ini. Nikmat besar, nikmat yang patut untuk kita jaga. Penjaganya ya macam-macam, dan kita berusaha mengikuti mereka dari segala sisinya. Dari segala sisinya, entah muamalah, entah ibadah, entah manhaj, entah akidah. Yang dengan sebab-sebab itu mudah-mudahan Allah terus memberikan taufiknya kepada kita. Karena sekedar meraih ini sudah nikmat yang mahal, namun sekedar meraih hidayah ini lebih mudah, namun mempertahankannya. Nah, ini yang makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karomah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu dengan tetap bisa istiqomah. Mendapatkan hidayah lebih mudah. Ini sudah suatu perkara yang besar, nikmat. Tapi mempertahankan, tetap istiqomah. Kata Syekhul Islam, a'zamul karamat. Jadi karomah itu bukan hanya sekedar jalan di atas air atau bisa menghidupkan lagi kuda yang sudah meninggal atau yang lain-lainnya dari yang telah Allah berikan kepada wali-wali Allah dari kalangan orang-orang salihin. Itu bagian dari karamah yang kita tidak mengingkarinya apabila orang-orang tersebut adalah orang-orang saleh. Tapi di situ ada karamah yang lebih besar yang mungkin kita tidak merasa selama ini. Bagaimana kita tetap bisa istiqomah? A'zamul karamah. Nah. Baik. Kemudian dalam ayat ini Allah lanjutkan, Allah telah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Yang demikianlah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Qala wa fi sahihain 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatah wal lafdhu lil Bukhari. Datang dalam sahihain, yaitu lima sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasiku berarti siapa mereka? Rasulullah dan para sahabatnya. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang berikutnya berarti generasi siapa? Para tabi'in. Semalazina yalunahum. Berarti generasi siapa? Atba'u tabi'in. Pengikutnya tabi'in. Ini tiga generasi secara nas. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik generasi. Nah. Mereka lah para salaful ummah. Salafus saleh. Kemudian datang setelah itu. Sekian kaum yang dimana persaksian mereka mendahului sumpah mereka. Dan sumpah mereka mendahului persaksian mereka. Yaitu terkait nanti ada orang tidak diminta untuk bersaksi, dia bersaksi. Sebelum bersumpah. Tidak diminta bersumpah, dia bersumpah dulu sebelum bersaksi. Ini pembahasan dalam kitab fikih. Tapi soalnya di sini, pada jumlah bagian awal, paragraf awal, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Yang berikutnya dan yang berikutnya, tafadhal al-muazzin, azan dahulu. Insyaallah kita lanjut setelah adzan. Barakallahu fikum.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Qala hafizallahu wa fi sahihi Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khair.
2: Di dalam sahih Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada an-nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia terbaik? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, qala qarnul ladzi ana fihi tsumma tsani tsumma tsalis. Manusia terbaik yaitu Al-Qarn, abad yang dimana aku berada di dalamnya, generasi yang aku ada di dalamnya. Summa as-sani, kemudian abad berikutnya, generasi berikutnya. Summa as-salis, kemudian generasi yang ketiga berikutnya. Qala fil bab ahadits iddah. Fal ayatul lati madat min surati Taubah wa ma ja'a min al-hadith tadullu ala khairiyyati as-sahabah radhiyallahu anhum wa annahum khairul ummah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini sekian hadis. Begitu juga dengan ayat yang sudah lewat bersama kita dari surat At-Taubah, yaitu wassabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Tadi yang ayat sudah kita bacakan. Orang-orang yang pertama dari generasi pertama dari muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ayat yang sudah kita baca. Dan juga apa yang datang dari sekian hadis yang di mana hal ini menunjukkan bahwa para sahabat merupakan generasi terbaik, menunjukkan bahwa mereka adalah sebaik-baik umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa mimma la syakka fihi wa la raib annahum as-salaf al-mutaqaddim alaina fil fadli wal ilmi wal iman radhiyallahu anhum. Dan tentunya tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi bahwa mereka para sahabat merupakan as-salaf, nah ini pendahulu yang mendahului kita dari sisi keutamaan, dari sisi ilmu, dan dari sisi keimanan. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini merekalah para salaf dari sisi istilah syar'i. Ada pertanyaan penting yang disebutkan oleh Syekh di sini. Qala lakin hahuna su'alun muhim. Di sini sekarang ada pertanyaan yang penting. Wa huwa hal at-tahdidul zamani al-warid fi hadith Ibn Mas'ud wa Aisyata wa ghairuhuma min al-ahadith kafin fi tahdidi makna salaf istilahan? Apakah definisi atau pembatasan dari sisi zaman? Karena ini disebutkan siapa sebaik-baik manusia? Kan disebutkan oleh Rasulullah SAW kan zaman. Iya kan? Zamanku, zaman berikutnya, zaman berikutnya. Kan seperti itu ya? Nah, ini sekarang pembatasan zaman ini hanya tiga generasi yang datang dari tadi dalam hadis Ibnu Mas'ud dan Aisyah dan yang selainnya kata Syekh di sini. Apakah ini cukup untuk kemudian membatasi makna salaf dari sisi istilah atau tidak? Maka jawaban Syekh, atau saya ingin menjelaskan lagi, bimanan akhar, atau dengan kata lain, hal kullu man 'asha fi dzalikumul 'asri al mubarak yakfi an yakuna min as-salafis salih alladzina yuktada bihim. Ini dengan kata lain, kata Syekh, apakah setiap orang yang hidup di masa-masa tersebut, masa-masa yang penuh dengan barokah tersebut, apakah setiap orang yang hidup di masa tersebut cukup untuk kemudian dikatakan dia ini bagian dari as-salafus saleh? Yang dimana salafus saleh ini orang-orang yang kita dituntut untuk menjadikan mereka sebagai qudwah. Al-jawab, jawabannya la qat'an. Tentu saja jawabannya tidak. Karena sabaq az-zamani laisa kafiyan fi ta'yin as-salaf iz la budda an yudafa ila hadha qaidun muhim. Tentu saja jawabannya tidak. Kenapa? Karena as-sabaq az-zamani, terdahulunya dari sisi zaman, sesuatu yang telah lewat dari sisi zamannya tadi disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidak cukup untuk kemudian sekedar zaman sebagai tolok ukur penentuan salaf. Tidak cukup. Kenapa? Karena harus di situ ada sesuatu yang ditambahkan. Ada kait yang penting yang untuk ditambahkan. Jadi tidak semua orang yang hidup di zaman tersebut, di zaman tiga generasi tersebut, untuk kemudian dia layak dikatakan sebagai salafus saleh. Harus ada tambahan yang penting, suatu kait yang penting. Apa itu? Qala wa huwa muwafaqatuhu lil kitabi was sunnah wa fahmi sahabah radhiyallahu anhum. Nah ini, yaitu apa kait yang penting itu? untuk kemudian dikatakan salaf. Mencocoki Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, ini yang suatu yang penting untuk menjadi pengkait yang penting untuk kemudian dikatakan salaf saleh. Qala walidza najidu anna a'immatas sunnah yuqayyiduna hadzal istilah fayaqulun as-salafus salih. Maka atas dasar ini kita bisa mendapati para a'immatus sunnah, para imam sunnah, mereka memberikan kait untuk istilah salaf ini, artinya tidak dibiarkan secara mutlak, tapi ada hal yang penting yang ditambahkan, yaitu apa? Mereka mengatakan as-salaf as-salih. Liyakhruja bidzalika as-salafu talih biman kana fi asrihim wa lam yakun ala fahmihim wa min walihim wa min hajihim. Kita kan sering mendengar salafus saleh seperti itu ya. Nah, kenapa? Agar keluar dengan kait yang penting ini, para salaf yang paleh, paleh itu lawan dari saleh. Kalau saleh itu saleh, sudah ma'ruf. Paleh lawan dari saleh. Apa berarti kalau bahasa Indonesia-nya? Ini orang saleh. Lawannya ini orang paleh. Apa bahasa Indonesia-nya? Hah? Jelek atau rusak atau itu dah. Pokoknya lawannya saleh itu. Ada salaf yang seperti paleh? Ada banyak. Contoh kekiniannya di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam saja ada para munafikin. Seperti itu. Ya kan? Di zaman-zaman generasi berikutnya, generasinya para tabi'in, generasinya atba'u tabi'in, pengikut tabi'in, juga banyak. Nah, sehingga keluar dari, agar ketika kita sebut as-salafus saleh, keluar darinya as-salaf apa? At-paleh. Ingat ini ya. Nah, jadi orang-orang nanti insya Allah akan bersama dengan pembacaan kitab ini, ya kita akan sebutkan contoh-contoh tidak jauh dari zaman kita ini. Nah, bukan salafi. Nah, atau kalau salaf, ya berarti salafnya toleh. Nah, bukan saleh. Keluar dari ini yaitu salafu toleh yang ada di zaman tersebut. Dan orang ini karena toleh. Kenapa toleh? Karena dia tidak berada di atas pemahamannya para sahabat. Tidak di atas jalannya para sahabat. Tidak di atas manhajnya para sahabat. Nah, barakallahu fikum. Ini waktunya sudah 7.25 ini. Nah, insya Allah kita akan bahas lagi yang toleh-toleh insya Allah nanti. Karena ini sebetulnya saya akan menyebutkan contoh-contohnya ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Nah, mereka juga suatu kaum para sahabat yang di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka kaum muslimin beriman sebagaimana keimanan kalian, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Sehingga keimanannya para sahabat, amalan salehnya mereka, jalannya mereka, itu dijadikan tolak ukur, timbangan apakah seseorang ingin mendapatkan hidayah atau tidak, dengan ini tolak ukurnya. Itu nas ayat menyebutkan demikian. Dan sudah kita lewati bersama, mengapa kita menggunakan atau mengapa ada istilah salaf atau salafi. Dan ini bukan suatu nama atau sebuah istilah yang baru sudah lewat bersama kita, bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menyampaikan kepada Fatimah radhiyallahu anha dalam sabda beliau alaihi salatu wasalam, ana khairun laki salaf. Naam, aw kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam, aku adalah sebaik-baik pendahulu bagi engkau. Aku sebaik-baik salaf bagi engkau, wahai Fatimah. Namun sekarang permasalahannya sebagaimana disebutkan Syekh berikut dalam pembahasan berikutnya, apakah semua yang hidup di zaman salaf, di zaman para sahabat, kemudian kita katakan bahwa semua yang hidup tersebut akhirnya bisa dikatakan sebagai orang yang layak untuk diikuti.

semua yang hidup tersebut akhirnya bisa dikatakan sebagai orang yang layak untuk diikuti. Nah, maka disebutkan oleh Syekh sebelumnya, tidak semua orang yang hidup di generasi salaf untuk kemudian dikatakan mereka sebagai salaf, salafus saleh. Namun ada di antara mereka yang tidak masuk dalam salafus saleh. Mengapa? Kata Syekh, karena mereka tidak mengikuti pemahaman dan jalannya para sahabat. Mereka tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Yang dikenal atau yang disebutkan oleh Syekh, siapa mereka? Kalau yang kita dituntut untuk mengikutinya adalah as-salafus salih. Sementara orang-orang yang menyimpang, padahal hidup di zaman salaf, dikatakan dengan apa? As-salaf at-talih. Talih, sudah lihat bersama kita? Artinya apa? Orang yang jelek, lawan dari saleh. Talih. Seperti itu. Maka, kemudian Syekh melanjutkan, qala hafizahullah, yaitu Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, wa kama yuqal, al-waqi' khairu syahid. Fakta dan kenyataan itu sebaik-baik saksi. Bahwa yang namanya salaf atau salafus saleh itu bukan hanya sekedar zaman, tiga zaman yang terbaik. Bukan semata-mata ini, tapi harus ada pengkaitnya. Yaitu apabila mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan pemahaman yang benar, pemahaman mereka dengan mengikuti jalannya mereka. Sehingga ada orang yang hidup di zaman mereka, para salaf, namun tidak dikatakan sebagian bagian dari salafus saleh. Kata Syekh, qala fal qadariyatu kharajat baina azhuri jam'in minas sahabah. Sekarang Syekh memberikan contoh. Di zaman sahabat masih tersisa sebagian, sejumlah sahabat masih hidup, telah muncul yang namanya firqah, kelompok Al-Qadariyah. Al-Qadariyah suatu kelompok yang mereka menafikan, meniadakan Al-Qadar. Bahwa apa yang terjadi itu Allah tidak mengetahuinya kecuali setelah terjadinya hal itu. Ini kan pemahaman yang rusak. Nah, sementara beriman dengan takdir al-qadar itu merupakan salah satu rukun iman dari sekian rukun iman. Rukun iman yang keenam, beriman dengan at-takdir atau al-qada wal-qadar. Sekarang Al-Qadariyah menafikan. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui suatu kejadian kecuali setelah kejadian tersebut terjadi. Tentunya ini pemahaman yang rusak, kelompok yang menyimpang dari pemahaman sahabat. Kata Syekh, qala wa hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu fil bara'ati minhum syahirun masyhur. Wa huwa awwal hadisin fi sahih Muslim. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, bagaimana beliau sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu berlepas diri dari kelompok Qadariyah. Ini hadis yang masyhur, yang sangat populer, dan ini merupakan hadis yang pertama kali ditulis dan disebutkan dalam Sahih Muslim oleh Al-Imam Muslim. Apa hadis itu? Intinya ada dua orang tabi'in di negeri Basrah datang ke negeri Makkah untuk bertemu dengan salah seorang sahabat, menanyakan, meminta fatwa tentang mereka Qadariyah.

0: karena kejadian ini munculnya di negeri Basrah. Nah, dijelaskan oleh dua orang tabiin ini kepada sahabat Abdullah bin Umar. Dua orang tabiin ini akhirnya bertemu. Allah berikan taufik untuk bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, fa idza lakita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Ibnu Umar berlepas diri. Apabila engkau menjumpai mereka, maka kabarkan dan sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka. Dan mereka tidak ada urusan dengan aku. Nah, coba lihat bagaimana sahabat Abdullah bin Umar berlepas diri dari kelompok yang menyimpang ini. Ini metodenya salaf. Yang kita dituntut untuk mengikutinya. Kenapa? Satu-satunya kaum yang ditulis dalam Al-Quran atau yang terdapat dalam Al-Quran bahwa Allah ridha kepada mereka, sahabat. Qala wa kadzalika kharajatil khawarij ala Ali radhiyallahu anhu wa ghairihi minas sahaba wa hum bain azhuris sahaba. Begitu juga di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang selainnya dari kalangan sahabat telah keluar muncul kelompok Al-Khawarij. Suatu kelompok yang bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Dengan dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim, kelompok ini langsung mengatakan bahwa fulan kafir. Tentunya pemahaman yang menyimpang. Nah, mereka ada hidup, muncul di zaman sahabat masih hidup. Tentunya mereka tidak dikatakan sebagai salafus saleh. Namun salafut talih. Qala wa lamma nadharahum Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu al-munadhara asy-syahira al-masyhura allati akhrajaha al-Hakim fil Mustadrak wa ghairihi aw ghairuhu bi isnadin sahih. Fa kana mimma qalahu lil khawarij istidlalan minhu ala dalalihim. Wanduru laisa fikum minhum ay minas sahabah ahadun. Akhirnya kelompok Khawarij ini didatangi oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk diajak diskusi. Abdullah bin Abbas ingin membuka syubhat mereka, menjelaskan bahwa pemahaman mereka ini salah dan keliru. Diajak diskusi oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Diskusi yang sudah populer kisahnya diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya. Di antara yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas kepada mereka untuk menunjukkan kesesatan dan penyimpangan mereka, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, coba lihat, perhatikan. Tidak ada bersama kalian ini salah seorang pun dari kalangan sahabat. Al-Khawarij dikatakan oleh Ibn Abbas sebelum membantah satu persatu syubhatnya. Ibn Abbas cukup mengatakan, coba di antara kalian tidak ada salah seorang sahabat pun yang bersama kalian. Kata Syekh, wa hadza kafin fi bayani dalalihim. Yang demikian ini cukup untuk menunjukkan tentang kesesatannya Al-Khawarij. Apa? Tidak ada seorang sahabat pun yang berada di barisan mereka. Tidak ada seorang ulama pun di zaman tersebut yang berada di barisan mereka. Cukup yang demikian menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang jauh dari pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, padahal mereka hidup di zaman sahabat. Qala idzan as-sabaqu az-zamani laisa kafiyan fi an yakuna ar-rajulu min as-salafis salih. Kalau begitu, sekedar orang yang terdahulu dari sisi zaman di zaman yang terbaik, keberadaan orang tersebut hidup di zaman terbaik tersebut, itu tidak cukup. Harus seseorang itu, kalau mau bagian dari salaf, as-salafus salih, maka dia harus berpemahaman, harus mengikuti tarikohnya para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Nanti akan disebutkan oleh Syekh, bahwa yang namanya salaf, atau salafi itu tidak terbatas pada zaman tersebut. Tapi nanti akan terus sampai akhir zaman. Nah. Maka. Dari sini. Kita bisa mengetahui apa yang sudah kita pelajari pada kitab-kitab sebelumnya. Kitab apa yang sebelum ini? Kita belajar kitab apa yang sudah selesai kita? Hah? Kita apa? Yang setiap pekan diumumkan taklim kitab lima mahmat apa? Usulus sunnah. Apa kata lima mahmat rahimahullah? Pertama akan disebutkan apa? Usulus sunnah indana atamassuk bima kana alaihi ashabur rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pokok atau prinsip sunnah di sisi kami, kata Imam Ahmad, yaitu di sisi kami ahlu sunnah wal jamaah, berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah itu berada di atasnya. Ini prinsip sunnah yang paling penting. Kemudian beliau menyebutkan sekian poin. Di antaranya apa? Tarkul julus ma'a ashabil ahwa. Jangan duduk bersama dengan pelaku atau ashabul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Ahlul bid'ah. Nah. Coba lihat tadi itu Abdullah bin Umar. Coba lihat sahabat. Abdullah bin Umar. Aku berlepas diri dari mereka. Nah. Maka di antara usul sunnah yang kita dituntut untuk berjalan di atasnya, jangan duduk bersama pengekor hawa nafsu, jangan duduk bersama ahlul bid'ah. Ini prinsip yang diajarkan sejak zaman sahabat, sejak zaman, bahkan ini telah disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, bahkan dalam Al-Quran. Alaysa kadzalik? Bukankah seperti itu? Bukankah Al-Quran menyebutkan? Wallazi anzala alaikum kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a ta'wili wa ibtigha'a fitnah. Ayat ibtigha'a fitnah atau ibtigha'a ta'wili. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada engkau Al-Quran, kitab Al-Quran, di situ ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, dan di situ ada ayat-ayat yang mutasyabih. Adapun orang yang di hatinya berpenyakit, maka orang-orang ini akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ifa idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabah minhu faulaika alladzina samallahu fahdharuhum." Kata Ar-Rasul alaihi salatu wasalam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Apabila engkau melihat orang-orang yang menjadikan ayat-ayat itu, mengambil ayat-ayat yang mutasyabih untuk mengikuti hawa nafsunya, maka mereka itulah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini." Apa kata Rasulullah SAW? Fahzaruhum, hati-hati kepada mereka. Coba, diperingatkan untuk hati-hati. Jadi kita ini, di antara prinsip salaf adalah, jangan duduk sembarangan dengan setiap orang yang memiliki pemahaman tidak sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Ini usul sunnah indana. Seperti itu. Baik. Mungkin ada yang mengatakan, tapi mereka juga misalnya ada yang matan, ada yang mereka juga bercadar, mereka juga berjenggot, mereka juga tidak isbal dan yang lainnya. Sunnah yang kita dituntut untuk mengikutinya, sunnah Rasulullah SAW, artinya jalannya Rasulullah SAW. Itu yang kita dituntut untuk mengikutinya, yang wajib kita untuk mengikutinya, ada dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Islamnya siapa? Islamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita dituntut untuk mengikuti Islamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum secara menyeluruh. Apa itu Islamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Apa itu? Ya sunnah. Kan seperti itu. Makanya Imamul Barbahari menyebutkan apa? Al-Islamu huwa sunnah. Wa sunnatu hiyal Islam. Mau tahu Islam? Ya sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mau tahu sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam? Itulah hakikat Islam. Baik. Sehingga dari sini, kita itu melihat berpegang, berpedoman dan apa yang dibawa oleh para sahabat bukan hanya sebagiannya saja. Mungkin antum masih ingat dalam kitab yang sama Ushulus Sunnah Imam Ahmad menyebutkan tentang prinsip. Makanya memang kitabnya judulnya adalah Ushulus Sunnah, pokok-pokok sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Apa di antaranya? Kata Imam Ahmad rahimahullah di kitab ini dan mudah-mudahan antum masih ingat semuanya ya. Kitab yang sudah dipelajari itu dimurojaah terus ya. Jangan sekedar buka, tutup. Nah, ada taklim lagi, dibuka lagi. Jangan. Buka pas taklim, selesai taklim dibuka lagi dimurojaah. Mau taklim dibuka lagi dimurojaah, seperti itu. Al-muhim, di antara yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah apa? Wa minas sunnatil lazimah. Coba kita perhatikan di antara sunnah yang lazimah, yang wajib, yang pokok. Allati man taraka minha khoslatan lam yakbalha wa lam yu'min biha laisa min ahliha. Dan di antara sunnah-sunnah yang wajib, yang pokok, yang prinsip, yang barang siapa meninggalkan satu saja ini. Khoslah. Prinsip-prinsip sunnah. Yang barang siapa seseorang itu meninggalkan satu saja. Dia tidak menerimanya. Satu saja. Ada bagian dari Islam, bagian dari ajaran Rasulullah SAW yang dia tidak menerimanya, tidak menjalankannya, tidak meyakininya, kata Imam Ahmad apa? Laisa min ahliha. Dia bukan termasuk dari ahliha, ai ahli sunnah. Sehingga orang dikatakan ahli sunnah itu bukan hanya oh dia ada ini berjenggot, bercadar, dia juga bertauhid, dia juga lah. Sekian hal masalah prinsip, kita harus pegang semuanya. Apabila ada satu yang ditinggalkan, maka selesai. Dia bukan bagian dari ahli sunnah. Ini kata Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah, ajaran Islam yang diajarkan dari generasi-generasi. Jadi jangan terkecoh hanya sekedar mereka juga belajar tauhid misalnya. Mereka juga berpenampilan nyunnah sesuai sunnah. Lah, lihat dulu semua satu persatunya dilihat. Ada enggak yang menyelisihi pemahamannya para sahabat? Ada enggak pokok-pokok sunnah, prinsip-prinsip sunnah yang dia tinggalkan? Kalau tidak ada, maka itu ahli sunnah. Tapi, Masya Allah penampilannya, nyunnah penampilannya. Tapi ternyata ada satu hal yang tidak sesuai dengan sunnah, maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Dipahami ini ya. Sehingga hanya sebagiannya saja belum tentu ahli sunnah. Walaupun tampaknya dia Masya Allah berjenggot, bercadar, yang wanita, tidak isbal, dan yang lainnya. Ketika ada satu hal yang dia tidak terima, ada satu hal yang dia tidak lakukan, yang dia tidak ikuti dari sekian prinsip sunnah, maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah. Dan demikianlah para sahabat mengajarkan. Radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga dari sini kita mengetahui, jangan terkecoh dengan penampilan, tapi lihat isinya. Nah, dan jangan juga terkecoh dengan hal-hal yang ada pada seseorang, sampai kita mengetahui bahwa dia memang berpegang teguh dengan prinsip sunnah. Itu intinya. Sehingga dari si alhamdulillah kita punya patokan. Kita punya timbangan yang itu kita menilai. Tapi sunnah apa sih yang kemudian dikatakan apabila seorang meninggalkannya maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Dijelaskan oleh para ulama diantaranya Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahullah. Yaitu apabila seseorang menyelisihi usul sunnah. Prinsip-prinsip sunnah. Banyak kan? Akidah, masalah iman, masalah takdir, masalah taat kepada penguasa. Masalah asma' wa sifat. Masalah tauhid. Ini kan prinsip-prinsip sunnah. Apabila ada orang menyelisih satu dari sekian prinsip sunnah, maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Tadi kata Imam Ahmad, ya. Man taraka minha khaslah. Khaslah itu satu saja. Berarti siapa yang meninggalkan satu saja bagian dari prinsip sunnah, laisa min ahliha. Bukan bagian dari ahli sunnah. Sehingga, misalnya ada orang yang berbuat maksiat. Siapa sih dari kita yang tidak berbuat maksiat? Kan seperti itu. Nah, maka tidak bisa kemudian kita katakan, oh dia bukan ahli sunnah. Lah. Sunnah itu banyak. Adab, akhlak, hukum-hukum, akidah, tauhid, ibadah. Kapan seorang dikatakan bukan ahli sunnah? Apabila dia menyisi prinsipnya. Dia tidak menjalankan misalnya, maaf saja, misal. Al-muhim, dia misalnya melakukan satu kemaksiatan. Dalam kondisi dia meyakini bahwa ini kemaksiatan, dosa. Tapi dia terjerumus dalam kemaksiatan tersebut. Prinsip-prinsip yang dia pegang tentang sunnah, bagus. Dia yakini dan dia berusaha pegang. Maka dia tetap ahli sunnah, walaupun dia bermaksiat. Kita katakan dia tetap ahli sunnah, walaupun dia bermaksiat. Tapi ketika dia sudah menyelisih satu prinsip sunnah. Dalam ketaatan kepada penguasa. Nah, Allah secara jelas menyebutkan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taati penguasa kalian. Juga Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah menyebutkan, alaikum bisam'i wa ta'ah. Wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Prinsip. Yang dimana hal ini tidak berlaku bagi Khawarij. Khawarij mengatakan boleh memberontak kepada penguasa. Sementara kita ahli sunnah, prinsip adalah tetap taat dan mendengar. Baik. Misalnya ini dia tidak berpegang teguh, maka dia bukan ahli sunnah. Dipahami ini ya. Baik. Ini yang pertama. Seseorang dia menyelisih prinsip sunnah. Atau bukan masalah prinsip. Di situ ada sekian hukum. Masalah-masalah fikih atau dan yang lainnya, masalah-masalah ijtihadiyah. Yang di mana contoh sederhana salat. Salat ini banyak khilaf. Fikih lah secara umum. Banyak terjadi selisih pendapat di antara para ulama, ya kan? Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah fikih seperti ini, bukan masalah prinsip. Tentunya kita berlapang dada, kan seperti itu. Ya kan? Baik. Ketika ada seseorang berpegang dengan suatu pendapat dalam masalah fikih, kemudian, nah ini. Dia dengan pendapat ini berpegang teguh Akhirnya dengan pendapat ini dia membangun al-wala wal bara. Padahal masalahnya bukan masalah prinsip. Atau bahkan terkadang masalahnya ternyata masalah yang sama-sama datang sunnah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang satu berpendapat bahwa doa istiftah itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yang satunya lagi dengan doa istiftah yang lainnya wajah tu wajahia atau yang lainnya. Ternyata datang hadis dari Rasulullah alaihi wasallam ini dan itu misalnya. Tapi karena ini kelompok saya pakainya doa ini, maka kalau bukan dengan doa ini, bukan kelompok saya. Loyalitasnya dibangun di atas masalah-masalah yang bukan prinsip. Bagi orang yang menyelisihinya, maka dibangun apa? Barok. Berarti bukan bagian dari kita. Paham ini ya? Maka yang seperti ini pun orang ini bisa keluar dari ahlus sunnah. Pada masalah furu, bukan masalah prinsip, yang harusnya berlapang dada, tapi orang ini kemudian membangun al-wala wal bara. Yang dengan berpegang dengan pendapat ini, maka dia kawan. Bagi yang tidak berpegang dengan pendapat ini, maka dia lawan atau musuh. Sementara permasalahannya bukan permasalahan prinsip. Dia kemudian membangun loyalitas dan permusuhan. Maka yang seperti ini orang ini keluar dari ahlus sunnah. Dipahami ini ya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal ya ikhwan. Di sini kita mengetahui bagaimana orang yang tidak berjalan dengan prinsipnya sahabat. Maka dia tidak dikatakan sebagai bagian dari as-salafus saleh, tapi as-salafut taleh. Orang yang rusak. Nah. Qala hafizahullah. An Ali ibn Syakik rahimahullah annahu qala sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqul ala ru'usin nas da'u haditha Amr ibn Thabit. فَإِنَّهُ كَانَ يَشْتُمُ السَّلَفِ. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam mukaddimah beliau dari Ali bin Syakik rahimahullah. Beliau mengatakan, aku mendengar Abdullah ibn Mubarak mengatakan di hadapan manusia, tinggalkan hadisnya Amr ibn Thabit. Kenapa? Fa innahu kana yashtumu as-salaf, karena orang ini itu mencela salaf. Nah. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari rahimahullah, qultu, maka aku katakan, was-salafu fi hadzal maqam humus sahabah la ghair radhiyallahu anhum. Nah, coba kita lihat bagaimana para ulama memegang prinsip tersebut. Sampai-sampai Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, salah seorang ulama mutaqaddimin yang sangat populer di kalangan kaum muslimin, Abdullah ibn Mubarak mengatakan, tinggalkan hadisnya Amr ibn Thabit. Nah, berlepas diri. Jauhi orang ini. Tinggalkan hadisnya. Kenapa? Karena dia ini dahulu mencela salaf, mencela para sahabat. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari, salaf yang dimaksud pada posisi ini yaitu para sahabat, bukan yang lainnya. Ini orang mencela para sahabat. Maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Walaupun dia bertauhid, walaupun dia berpuasa, walaupun dia salat, haji, walaupun dia masya Allah penampilannya sesuai sunnah, penampilannya. Tapi ternyata dia mencela sahabat. Ini juga masalah prinsip dalam sunnah. Ada orang mencela sahabat. Coba lihat. Allah memuji sahabat. Dalam Al-Quran. Sudah lihat bersama kita. Sabiqunal awwalun. Al-muhajirin wal ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Radiyallahu anhum. Waradu'an. generasi pertama dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha. Allah ridha. Baik, kemudian datang ada orang mencela sahabat. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam pun telah mengatakan, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela sahabatku. Datang orang mencela sahabat. Terus kemudian dikatakan dia sebagai ahlu sunnah. Abadan, tidak mungkin. Seperti itu. Nah, ini Allah memuji sahabat. Kemudian datang orang seperti sahabat contohnya, Sayyid Qutb. Nah, dalam berbagai kitabnya, bagaimana Sayyid Qutb mencela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mencela Muawiyah, Katibul Wahyu. Orang yang dipercaya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk menulis wahyu. Kemudian datang Sayyid Qutb mencela dua orang sahabat dan sahabat yang lainnya. Kan bagian dari ahli sunnah. Ahli sunnah mencintai para sahabat. Ini prinsip. Nah. Baik. Qala wa qad bayyana hadzal istilah. A'ni as-salafiyah adadun minal ulama. Famathalan. Kata Syekh kemudian dan telah istilah salafiyah ini, salafiyah, itu sudah dijelaskan oleh sekian ulama. Contohnya, kata Syekh. Taib, hal ini mengingatkan kita akhirnya pada apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sebuah diskusinya dengan seseorang. Namun ahsannya azan dahulu saja ya. Karena sudah waktunya. Nah. Tafadhal muazzin, yaazzin, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kisah yang ana sampaikan secara globalnya. Ketika datang seseorang kepada Syekh Al-Albani rahimahullah mengkritik tentang istilah salafi. Nah, kenapa memakai istilah salafi? Sementara di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam disebutkan kaum mukminin atau kaum muslimin. Nah. Kemudian dijawab oleh Syekh Al-Albani rahimahullah satu persatu dengan jawaban yang luar biasa. Nah. Baik, anggap kaum muslimin, kaum mukminin. Bukankah kita dituntut untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Ini kurang lebihnya ya. Nah. Maka dijawab oleh orang ini, siapa mereka ini? Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Terdiam orang ini. Maka disebut oleh Syekh Al-Albani, bukankah mereka adalah salafu hadil ummah, mendahulu umat ini yang kita dituntut untuk mengikutinya? Maka dijawab oleh orang ini, iya. Baik. Kalau begitu, kita katakan kita adalah seorang muslim yang mengikuti ajaran dan pemahamannya salafu hadzil ummah. Kurang lebih seperti itu ya. Tidak persis sekali tapi kurang lebih. Nah, kita katakan misalnya, saya katakan saya muslim yang mengikuti ajarannya salafu hadzil ummah. Salafnya pendahulunya umat ini yaitu Rasulullah alaihi salam dan para sahabatnya. Nah, ya alhamdulillah diajak ngomong orang Arab paham istilah. Kalau begitu, daripada kita panjang-panjang bahwa saya adalah muslim yang mengikuti ajarannya salafu hadil ummah. Dalam bahasa Arab diikhtisar, diringkas, salafi. Salafi itu artinya kalau yang belakangnya ya, ya ada sebuah kata diakhiri dengan huruf ya. Itu artinya menunjukkan penisbatan. Kita berusaha mengikuti, siapa? Kalau kita mengikuti salaf, salafi. Nah, seperti itu. Syalbani, ringkas. Daripada kita menjelaskan panjang ke setiap orang. Cukup kita katakan, salafi. Selesai, paham? Terdiam orang ini. Jadi istilah salafi itu bukan menunjukkan kelompok baru. Itu yang dimaksud dari Syekh untuk membantah orang ini. Bukan membentuk kelompok sendiri juga yang terlepas dari kaum muslimin, bukan. Tetapi sekarang ini kelompok-kelompok banyak. Engkau ini ditanya, engkau ini kelompok yang mana? Maka dijelaskan daripada kita berpanjang lebar bahwa kita seorang muslim yang dituntut mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya yang di mana mereka adalah salafnya umat ini. Panjang kan? Langsung ana salafi. Selesai. Barakallahu fikum. Ini kurang lebih topik dari kitab ini juga. Penjelasan tentang salaf. Apa itu? Mahiya as-salafiyah. Apa itu dakwah salafiyah? Apa itu salafi? Barakallahu fikum. Baik. Maka kata Syekh di sini, istilah dari salafiyah ini yang artinya para pendahulu umat Islam yang saleh. Istilah ini, bukan nama ya, istilah ini itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya kata Syekh, contohnya qala Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa radhiya anhu fi risalatihi al-masyhurah bi usulis sunnah. Ini sudah kita pelajari bersama kemarin. Nama kitab ini juga jangan sampai dilupakan ya ikhwan. Isi kitab mungkin lupa-lupa ya, karena isi kitab kan ada berapa halaman? Banyak nih. Mungkin kalau ditanya ya mungkin lupa-lupa. Tapi nama kitab terus kemudian lupa ya. Setiap pekan diumumkan taklim kitab usul sunnah. Nah, kata beliau hafizahullah, berkata Imam Ahmad dalam risalahnya yang populer yaitu usul sunnah yang sudah kita alhamdulillah selesai ya taklim pembacaan kitabnya. Apa kata Imam Ahmad? Usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida bihim. Ini prinsip-prinsip sunnah di sisi kita ahlu sunnah, yaitu berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, dan juga iktida bihim, mengikuti mereka. Ini contohnya. Qala wa qala al-allama as-safarini rahimahullah fi lawami'il anwar. Dan juga disebutkan oleh al-allama as-safarini dalam kitab lawami'il anwar, al-muradu bi madhhabi salaf, yang dimaksud dengan pendapat atau mazhabnya salaf. Maka na alaihi sahabatul kiram radhiyallahu anhum wa'yanu tabi'in lahum bi'ihsan wa'atba'uhum wa'immatul din mimman syuhida lahu bil'imamah wa'urifa idamu sya'nihi fid din. Yang dimaksud dengan mazhab salaf ya, dakwah salafiyah, mazhab salaf, apa itu? Yaitu apa-apa yang para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum berada di atasnya. Ini yang kita berusaha pegang ya ikhwan. Yang kita berusaha tempuh. Nah, kenapa? Karena Allah tadi sebutkan, Allah itu ridha kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Ini Allah yang ridhai. Maka kita berusaha mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa kok sahabat? Pertama tadi ayat, hadis yang sudah kita sebutkan. Yang kedua, mereka ini adalah orang-orang yang paling paham tentang wahyu. Muridnya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Qur'an turun dalam kondisi mereka berjalan di atas muka bumi. Ayat-ayat Al-Qur'an turun kepada mereka. Mereka orang yang paling paham tentang Islam. Kalau ada orang ditanya sekarang aja dari sisi dunia saja, siapa orang yang paling paham tentang teori Einstein misalnya? Maka orang akan menanyakan murid-muridnya. Kan seperti itu. Iya kan? Nah, apalagi masalah urusan agama. Seperti itu. Ya jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau yang paling menguasai itu adalah para sahabat. Sehingga kita dituntut untuk berusaha mengikutinya. Kemudian yang dimaksud salaf atau mazhab salaf, selain apa-apa yang para sahabat di atasnya juga, yaitu para pemuka-pemuka tabi'in, yang mereka itu mengikuti para sahabat dengan baik, dan juga para murid-murid tabi'in yang mengikuti para tabi'in dengan baik. Dan juga para imam, para a'imah, imam. Yang memang sudah dipersaksikan mereka sebagai seorang imam dalam agama ini. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, dan yang lainnya, Sufyan Ats-Tsauri. Dan yang lainnya dari para a'imah. Ini mereka ini salaf. Yang diketahui bagaimana kekokohan mereka, kedudukan mereka dalam agama ini. Qala wa talaqqan nasu kalamahum khalafan 'anis salaf. Yang dimana para manusia kaum muslimin memang mengambil menerima pendapat-pendapat mereka yang diambil dari salaf. Mereka datang, para imam datang setelah generasinya salaf, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Namun mereka mengambil pendapat dan mazhabnya generasi salaf tersebut. Dunaman rumiya bibidah. Bukan orang yang hidup di masa para a'imah tersebut, namun mereka ternyata ditemui ada kebidahan. Bukan ini yang kita kemudian diikuti untuk kemudian kita dianjurkan, diperintah mengikutinya. Bukan ini mazhab salaf. Banyak di zaman tersebut, sudah lewat tadi kita, Al-Adal Al-Qadariyah, Khawarij, Syiah, Jahmiyah. Maka bukan orang-orang yang memiliki bukan orang-orang yang memiliki pemahaman bid'ah. Au syuhira bilaqabin ghairi murdin. Atau orang yang dikenal dengan julukan atau sebutan yang memang tidak diridhoi. Seperti Al-Khawarij, Ar-Rawafid, Syiah Rafidah, Al-Qadariyah, Wal-Murji'ah, Wal-Jabriyah, Wal-Jahmiyah, Wal-Mu'tazilah, Wal-Karramiyah, wa nahwu haula intaha kalamuhu rahimahullah. Maka dari sini kita mengetahui siapa itu salaf dan siapa orang-orang yang walaupun hidup di zaman salaf tapi kita tidak atau kita dilarang untuk mengikuti mereka. Nah, dan nanti insyaallah akan kita baca di antaranya kalam dari para a'imah bagaimana inti agama ini sebetulnya bukan semata-mata mencari jumlah banyak pengikut, tapi bagaimana agama ini dijaga dan para ulama Allah jaga agama ini dengan mereka. Tujuan utamanya yaitu menjaga kemurnian agama. Dah ini dah. Nanti insya Allah akan datang bersama kita pembahasan ini. Tidak heran nanti akan datang sekian ucapan dari para ulama bahwa intinya jangan terpengaruh dengan jumlah banyak ataupun jumlah kecil, tapi prinsip ini. Makanya ada nabi yang tidak memiliki pengikut. Ya kan? Nah, sementara nabi dakwahnya dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inti itu bukan masalah jumlah banyak. Bukan semata-mata cari pengikut, tapi bagaimana menjaga kemurnian agama ini. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ma kana minas shawab fa minallahi wahdah. Wa ma kana minal khata' fa minni wa minas syaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: As-salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-allamah Abdullah ibn Abdirrahim al-Bukhari hafizahullah الثاني أن الملتزم بها محصل للهداية والسلامة من الضلال والزيغ.
0: Yang kedua dari poin kelima yaitu apa? Keutamaan mengikuti salaf dan juga dakwah salafiyah. Yang pertama bahwa orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah ini dia adalah seseorang yang mengikuti perintah ilahi. Di mana hal ini tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai olehnya. Ini keutamaan yang pertama. Maka keutamaan yang kedua disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari di sini, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Sekarang bahasanya berpegang teguh. Multazim biha. Jadi bukan semata-mata ikut, tapi tidak tamasuknya berpegang teguhnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Di sini sekarang orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah maka dia telah meraih hidayah dan keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan. Qala wa hadza amrun bayyinun aidha dalla alaihi hadits Jabir radhiyallahu anhu 'inda Muslim fi sahih قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله dalam riwayat yang lain dalam hadis yang lain disebutkan kitab Allah wasunnati. Nah, jadi kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, orang yang berpegang teguh, juga bahasanya orang yang berpegang teguh. Ini yang mendapatkan keutamaan dan keutamaan serta keutamaan. Di mana dia akan meraih hidayah dan dia akan selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Kata Syekh, yang demikian ini perkaranya sangat jelas juga. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim di dalam sahihnya, sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika di Haji Wada. Kita mengetahui Haji Wada itu haji yang pertama dan yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam itu selama Islam beliau dakwahkan, beliau hanya melakukan satu kali haji saja. Nah, yang namanya hajjatul wada, haji perpisahan. Karena haji ini dilakukan di akhir-akhir hayat beliau alaihi salatu wassalam. Apa yang beliau sebutkan? Aku tinggalkan bayi kalian yang dengannya kalian tidak akan tersesat, yang dengannya kalian tidak akan menyimpang, kalau kalian berpegang teguh dengannya. Apa itu? Yaitu kitabullah, Al-Quran. Sudah, orang kalau berpegang teguh dengan Al-Quran, otomatis dia pasti akan berpegang teguh dengan As-Sunnah. Karena di dalam Al-Quran sekian ayat, sekian perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti, untuk kembali, untuk berpegang dengan apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, makanya kata Syekh,
1: Aqul wa madza fi kitabillah, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, maka aku katakan, maka apa yang ada di dalam Al-Qur'an, Kitabullah? Qala al-amru bittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was-salafis salih. Kama marrat ma'ana al-adillatu 'ala dzalik. Perintah di dalam Al-Qur'an itu diantaranya perintah untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan mengikuti para sahabatnya. Sekian banyak ayat yang memerintahkan kita untuk kita mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika seseorang jujur dalam berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia pasti akan mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para salaf. Nah, di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa yang diberikan oleh beliau, maka ambillah. Perintah untuk mengambil apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka tinggalkanlah. Begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, ati'ullah wa ati'ur rasul. Wa ulil amri minkum. Di sini ada tiga pihak yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mentaatinya. Yang pertama siapa? Atiullah. Siapa? Taatilah Allah, perintah. Yang kedua, wa atiur rasul. Perintah untuk mentaati siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Coba kita perhatikan. Allah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan ulil amri minkum. Pemimpin kalian, ulama kalian. Ketika permasalahannya taat kepada Ar-Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala mengulangi fi'il amr. Dalam bahasa Arab ada fi'il amr. Fi'il yang menunjukkan perintah. Ati'ullah, taatilah Allah. Tidak dicukupkan oleh Allah kemudian war-rasul. Tidak. Tapi diulangi oleh Rasulullah SAW fi'il amrnya. Wa'ati'ur rasul. Dan taatilah rasul. Menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah SAW itu sama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam urusan agama ini tidak ada bedanya. Karena apa yang datang dari Ar-Rasul itu hakikatnya dari Allah. Sehingga kita perhatikan ayat ini, Allah menyebutkan taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Baru kemudian ketika para penguasa dan ulama hanya disebutkan wa ulil amri minkum. Beda dengan Ar-Rasul. Ketika Ar-Rasul diulangi wa atiur rasul, ada fi'il amrnya. Berarti wajib untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan wajib taat kepada beliau, karena ketaatan kepada beliau hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, gimana itu? Wa najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyin yuha. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, melainkan murni apa? Wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sehingga itulah Al-Quran. Yang dimana kata Rasul alaihi salatu wassalam, inilah Al-Quran, sebagaimana datang tadi hadis, aku tinggalkan kepada kalian Al-Quran, yang dengannya apabila kalian berpegang teguh. Syaratnya ini tadi. Jadi Al-Quran itu, fungsinya bukan hanya dibaca. Karena sekedar membaca membaca Al-Quran sendiri itu ibadah. Tapi sekedar membaca, tanpa diiri dengan tadabbur, untuk kemudian tidak diiri dengan pengamalan, tidak ada jaminan. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam akan menjamin kalian tidak akan tersesat kalau kalian apa bahasanya? Ini tasamtum bihi. Kalau kalian berpegang teguh. Jadi Al-Quran ya ikhwan dibuka, dipelajari, diamalkan. Bisa ya? Ini karena baik. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak akan mungkin ucapannya dalam permasalahan agama salah dan keliru. Ya kan? Nah, sehingga ketika Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat. Itu pasti benar. Ketika ada orang yang tersesat, berarti kita bisa ketahui. Ketika ada orang yang menyimpang, berarti kita ketahui bahwa hakikatnya dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Sehingga cukup memang Al-Quran. Cukup Al-Quran itu. Tapi dengan syarat cukupnya apa? Ketika Al-Quran dilaksanakan secara murni, menyeluruh, dan konsekuen. Di antara isi Al-Quran apa? Perintah untuk mengikuti dan taat kepada Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Selesai. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Al-Quran huwa sunnah, wa sunnatu hiyal Quran. Al-Quran itu adalah as-sunnah, ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sunnah itu apa? Ajaran Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu apa? Al-Quran. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang terkenal, apa? Bagaimana ketika ditanya tentang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam? Karena khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam, tingkah laku perbuatannya itu Al-Quran. Selesai. Mau tahu Islam? Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Lihat. Apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Selesai. Islam itu mudah sebenarnya. Nah, tapi tinggal bagaimana akhirnya masing-masing dari masyarakat, masing-masing dari pemeluknya, siap untuk menjauhkan hawa nafsunya, untuk kemudian mengikuti apa-apa yang datang dari Al-Quran, dan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam secara jujur dan konsekuen. Karena Ar-Rasul mengatakan, lan tadillu, tidak akan kalian tersesat. Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala, apa di antara dalil wajibnya untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam? Qala wa min dalika qaulullahi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada bagi kalian di dalam jiwa atau di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Suri teladan yang baik. Namun bukan memang untuk sembarang orang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, Ar-Rasul itu menjadi suri teladan, contoh yang baik bagi siapa? Bagi orang yang memang berharap berjumpa dengan Allah nanti. Dengan perjumpaan yang baik, dengan perjumpaan yang indah. Bagi orang-orang yang beriman dengan hari kiamat. Ketika orang ini benar-benar berharap nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah. Berharap untuk bisa melihat wajah Allah. Beriman dengan hari akhirat. Maka otomatis dia akan berusaha meraih bagaimana caranya menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai panutannya, sebagai teladannya. Teladan dalam segala hal ya ikhwan. Dalam segala hal. Jangan ditanya tentang tauhidnya, akidahnya dan ibadahnya. Teladan juga dalam akhlaknya, dalam muamalahnya. Teladan juga dalam apa? Kesabarannya berpegang teguh dengan agama ini. 3 tahun ya ikhwan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya serta sebagian kaumnya diboikot oleh kufar Quraisy. 3 tahun. Nah, tidak ada makanan, tidak ada minuman, betul-betul habis perbekalan. Sabar,
2: Nah, 3 tahun. Alhamdulillah kita tidak sampai yang demikian, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, tidak ada.
0: Qala Imam Ibnu Katsir inda hadhil ayah. Berkata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, hadhil ayatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah alaihi salatu wassalam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Walihada amara Allahu subhanahu an-nasa bit ta'assi bin nabi alaihi

ولهذا أمر الله سبحانه الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, ayat ini merupakan landasan yang agung dalam kita menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasallam itu sebagai panutan, entah dalam ucapan-ucapan beliau atau perbuatan-perbuatan beliau atau kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan beliau. Atas dasar ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menjadikan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebagai panutan di hari Al-Ahzab, peperangan Al-Ahzab. Bagaimana sabarnya beliau, bagaimana musabarah. Musabarah itu sabar dan terus menjaga kesabaran, itu musabarah. Sabar dan terus menjaga kesabaran. Ini ya ikhwan, yang perlu kita perhatikan. Kita dalam beragama itu sabar, ini sangat penting. Dan juga apa? Terus menjaga kesabaran. Untuk kemudian kita tetap menjaga al-halal wal-haram dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat. Nah, sabar untuk kita bisa berpegang teguh walaupun masyarakat mencela, walaupun masyarakat mengolok-olok dan yang lainnya. Sabar. Semua orang sekarang perekonomiannya dengan bank misalnya, pinjam kredit dan yang lainnya. Sabar. Kita mengetahui bahwa pinjam bank di bank dengan kredit di bank ini haram, di situ ada riba. Tapi semuanya sudah pakai bank sekarang. Sabar, ini fungsinya. Fi sabrihi wa musabaratihi. Bukan hanya sabar, tapi terus menjaga kesabaran. Wa murabatatihi. Dan terus berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan jihad fisabilillah. Kalau kita sekarang berarti murabatah itu artinya juga di antaranya makna murabatah ribat. Ribat itu ribat fi halaqatil ilm. Sabar untuk bisa terus menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Butuh kesabaran. Wa mujahadatihi. Butuh jihad, perjuangan. Ya namanya al-haq, syaitan itu haris, sangat bersemangat untuk memalingkan seorang dari al-haq. Siapapun akan berusaha dipalingkan dari al-haq oleh syaitan. Yang ini entah keluarga sakit, yang ini entah dengan kesibukan, yang ini dengan urusan pekerjaan kantornya dan yang lainnya. Butuh kesabaran ternyata dalam menapaki agama ini. Butuh mujahadah. Jihad. Nah, sa'inna ma'al usri yusra. Kita mau beramal, itu ada ujiannya ya ikhwan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau orang ada kesungguhan dalam apa saja. Sekarang kita berbicara tentunya agama, dalam beribadah, dalam menuntut ilmu, itu akan ada ujiannya. Entah rekan bisnisnya telpon pas waktu taklim, ya Allah, mungkin bisa jadi uzur. Ketika seseorang serius bersungguh-sungguh, dia akan berusaha terus. Tapi ketika orang akhirnya tidak ada keseriusan, tidak ada jihad, tidak ada musabarah untuk berusaha sabar, mungkin akan ada 1000 uzur yang memang dia bisa menjadikan 1000 uzur itu sebagai alasan. Dan mungkin bisa jadi benar saja. Tapi hati-hati. Ketika kita dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala dari suatu kebaikan, itu jangan merasa senang.

Jangan merasa nyaman. Nah, bisa jadi Allah memang tidak menghendaki kita untuk meroleh kebaikan tersebut. Sehingga ketika ada pintu kebaikan, ada saja hal-hal yang Allah jadikan sengaja untuk kita ini berpaling dari kebaikan-kebaikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ada ujiannya ya ikhwan. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh, kita lawan, kita serius, maka Allah akan mudahkan kemudian setelah itu. Qala wantizaril faraji min rabbih. Dan juga bagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dalam menunggu jalan keluar dari Allah. Akan ada ujian, akan ada sekian hal yang kita diuji dengannya. Entah kekurangan harta, entah saudara yang meninggal, atau entah berbagai macam kepelikan dunia yang lainnya. Intizar al-faraj mir rabbih. Menunggu, terus bersabar sambil menunggu jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala as-salis, yang ketiga dari keutamaan orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Annal multazima biha ma'sumun wa aminun minal wuku' fil ikhtilafil mazmum wal furqatil mazmumah. Orang yang berpegang teguh. Sekali lagi bahasanya adalah orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Nah, ini mengingat kita pada ayat atau firman Allah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya ikhwan, kita ini beragama, yang kita harapkan bukan hanya sekedar di dunia, tapi nanti di hari akhirat. Perjuangan yang besar ini, kalau seseorang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan mendapatkan hasil yang sangat didambakan, yaitu jannahnya, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallaha an yaj'alana min ahli jannatih. Amin. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua, Allah golongkan kita semua dalam sebagai penghuni surganya. Baik. Maka jangan nanggung-nanggung ya ikhwan dalam beragama. Totalitaslah dalam beragama. Totalitas dalam beragama itu tidak menafikan seseorang untuk kemudian mencari nafkah dan maisha di dunia. Bahkan Allah memerintahkan yang demikian karena orang hidup di dunia pasti butuh kepada dunia. Namun jangan jadikan dunia itu sebagai tolak ukurnya. Nah, dunia itu hanya membantu menegakkan tubuh kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu fungsinya dunia. Jangan dibalik. Urusan agama menjadi yang nomor sekian. Gimana dunianya dahulu yang diutamakan? Hati-hati. Makanya di sini kita melihat Asy-Syaikh memakai bahasa multazim, multazim, multazim. Orang yang berpegang teguh, orang yang berpegang teguh. Sebagaimana ini merupakan makna dari hadis yang tadi telah kita dengar bersama, tidak akan tersesat. Kalau orang tidak tersesat, berarti jaminannya surga, jaminan jannah. Apa? Ini atasantum bihi. Apabila kalian berpegang teguh dengannya. Barakallahu fikum. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dia akan terjaga. Dia akan aman untuk terjerumus dalam perselisihan yang tercela dan dalam perpecahan yang tercela. Sehingga orang kalau memang betul-betul berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia tidak akan berselisih dan berpecah dengan perpecahan yang tercela. Ketika ada orang, sekelompok kaum,
ternyata melakukan perpecahan, bukan perpecahan yang memang dianjurkan oleh agama, antara yang hak dengan yang batil. Kalau antara hak dengan yang batil, kita memang harus melakukan apa? Perpecahan, dalam tanda kutip. Artinya apa? Kita harus menjelaskan, memisahkan antara hak dengan yang batil. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagian disebutnya para ulama dalam berbagai kitab mereka, diantaranya Tafsir Ibn Katsir dan yang lainnya. Apa julukannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu? Hah? Beliau itu digelari dengan apa? Gelarnya. Julukannya. Ya, beliau Amirul Mukminin, kunyahnya Abu Hafs. Kalau Abu Bakar kan apa? As-Siddiq. Kalau Umar Al-Khattab? Hah? Al-Amin? Bukan. Apa? Al-Faruq. Ya, pernah dengar ya? Al-Faruq. Al-Faruq, apa artinya dari kata fa-ro-qof apa? Perpecahan, artinya beliau ini orang yang dengannya ketika itu Islam jadi jelas, lantang mengendawakan al-haq, terpisahlah antara al-haq dengan yang batil. Makanya dinamakan Umar Al-Faruq, orang yang membedakan al-haq dengan yang batil. Dipecah, dipisah. Nah, seperti itu. Kalau perpisahannya seperti ini, bagus. Tapi ketika ada orang yang mengadakan perpecahan dan perpisahan dengan sesama ahlul haq, dari sini kita mengetahui. Bahagiannya mereka ini, orang-orang ini adalah apa? Orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya. Karena jelas, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, annal multazima biha, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, ma'sumun wa aminun minal wuqu' fil ikhtilafil madzmum wal furqatil madzmumah. Dia terjaga, dia aman untuk kemudian terjatuh dan terjerumus dalam perpecahan dan perselisihan yang tercela. Sudah, ini jadikan patokannya, ikhwan. Nah, ketika ada orang yang mengajak berpecah belah, mengajak perpisahan, bukan dengan cara yang benar, mengajak perpecahan dan perpisahan kepada orang-orang yang sesama al-haq, berarti kita ketahui orang ini hakikatnya tidak paham dan tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Khalas. Jadikan ini kaidah. Barakallahu fikum. Qala li'anna nususal wahyain ayyuhal ahibbah ta'muru wa tahussu ala al-ijtima' wali'tilaf alal haq wabil haq walil haq. Qala subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, karena nas-nas wahyu dari Al-Quran dan wahyu dari hadith Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu memerintahkan dan menganjurkan untuk bersatu, untuk bergabung di atas al-haq dengan cara yang hak untuk al-haq itu sendiri. Al-haq, wabil-haq, walil-haq. Jadi persatuannya itu betul-betul dibangun karena Allah, lillah wa fillah. Bukan karena hududun nafas. Bukan karena urusan-urusan pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi, dan yang lainnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini patokannya, ini kaidahnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan agama Allah ini, dengan tauhid ini. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah.
Qala wa yaqulu jalla wa ala wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Coba kita perhatikan di sini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk jangan mengambil bagian dari orang-orang musyrikin. Jangan kita meniru orang-orang musyrikin. Janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrikin. Apa sifatnya? Yaitu orang-orang yang suka memecah belah agama mereka. Wa kanu syia. Mereka berkelompok-berkelompok. Nah. Qala ja fi haditsil irbad allazi marra ma'ana qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Dan sudah lewat bersama kita dalam hadis Irbad bin Sariyah yang sudah lewat pembahasannya bersama kita, kata Syekh, sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang nanti akan hidup sepeninggal aku, di antara kalian yang masih hidup sepeninggal aku, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan yang Allah kehendaki secara apa? Kehendak Allah itu ada dua. Sudah lihat pembahasannya bersama kita. Hah? Kehendak Allah ada dua. Dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Yang kalau kita tidak membedakannya, kita ima menjadi seorang Jahmiyah, nasallallahu alaihi wasallam, atau kita menjadi seorang Qadariyah. Wal'iyadun billah. Kehendak ada dua. Apa itu? Irada. Iradatullah. Hah? Terbagi menjadi dua. Yang dimana kita harus memang membedakan iradatullah ini. Kalau enggak, salah kita memahami Al-Quran. Apa? Baik. Saya mau bertanya kepada antum. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang terjadi, perbuatan, kejadian, itu semuanya di bawah kehendak Allah? Betul? Betul. Tidak ada yang meragukan ini lagi. Termasuk diantaranya apa? Ketaatan dan kemaksiatan. Baik. Sebuah kemaksiatan ketika terjadi, berarti Allah menghendakinya. Hah? Allah menghendakinya? Menghendaki apa tidak? Nah, ini sekarang. Nah. Tidak menghendaki? Apa menghendaki? Hah? Hendaki apa, Fatimah? Hafizahullah, hafizakallah. Nah. Orang berzina nih sekarang nih misalnya. Dilokalisasi. Misal. Allah menghendaki? Hal itu? Hah? Tidak? Sampai yang sepakat dengan Pak Takdir. Perzinahan yang ada di dilawan oleh orang itu, Allah tidak menghendakinya. Siapa yang sepakat? Nah, sepakat. Siapa yang tidak sepakat? Atau siapa yang tidak tahu? Nah, ini ya ikhwan, hati-hati ya ikhwan. Hati-hati. Sudah lewat pembahasan kita ketika itu, bahwa kehendak Allah itu ada dua. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kehendak kauni ini kaitannya dengan takdir. Dan kehendak syar'i ini kaitannya dengan apa? Kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Masih ingat pembahasan ini? Masih ingat? Ya. Berarti perzinahan yang terjadi tersebut, ketika telah terjadi, itu Allah menghendakinya. Dari sisi Allah telah mentakdirkannya. Inilah kehendak, namaan kehendak apa? Kauni. Allah mentakdirkannya. Tapi kehendak kauni ini tidak terkait dengan kecintaan dan keriduan Allah.
Kehendak kauni ini ceritanya pokoknya terjadi. Bisa Allah cintai dan bisa Allah benci. Tapi kalau terjadi, pasti Allah menghendaki dari sisi kehendak kauniyah, iradah kauniyah. Sekali lagi, ingat-ingat. Patokannya iradah kauniyah itu terkait dengan takdir. Pasti terjadi. Bisa perkara yang bagus, bisa perkara yang jelek. Ya. Di situ ada kehendak atau iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah itu sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhoi. Perzinahan tersebut, Allah tidak menghendakinya dari sisi syar'i. Karena Allah tidak cinta dengan perzinahan tersebut, dengan kesyirikan, dengan maling, dan yang lainnya. Allah tidak menghendaki dari sisi syar'i. Artinya Allah tidak cinta. Namun, iradah syar'iyah ini, kehendak syar'i ini, bisa terjadi, bisa tidak. Kalau yang iradah kauniyah, itu pasti terjadi karena kaitan dengan takdir. Bisa dicintai, bisa dibenci oleh Allah. Dipahami sampai sini? Dipahami? Hah? Insyaallah azan dahulu, setelah azan, ana akan tanya. Betul-betul paham atau tidak? Barakallahu fikum. Nah. Nah, tahadhal al-muadzin, ya azin.

0: Baik. Oh, tanya dulu. Sebelum anak tanya, anak ditanya. Fadol. Maksiat, orang berbuat maksiat. Nah. Dari hati kita, dari kemauan kita. Nah. Apa yang Allah ikuti? Nah. Apa enggak termasuk takdir Allah? Makanya anak sekarang mau jelaskan ke antum dan pastikan ke antum paham enggak dalam memahami ini. Ini kaitannya kalau kita keliru, kita bisa terjerumus dalam mazhab Jabriyah. Apa mazhab Jabriyah itu? Pokoknya semua itu Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki terjadi, yaitu yang baik sudah. Jangan disalahkan. Ini mazhab Jabriyah. Ini bahaya. Sehingga orang berbuat maksiat, minum khamar, syirikan, dan yang lainnya. Gak bisa disalahkan dong. Kalau ini sudah takdirnya Allah. Seperti itu. Kan bahaya ini. Akhirnya yang terjadi kalau ada suatu komunitas seperti ini, apa yang terjadi? Orang bermudah-mudahan melakukan kemaksiatan. Ketika ditegur, ketika dinasihati. Loh, Allah sudah takdirkan. Kenapa engkau menyalahkan saya? Bahaya ini, madhab seperti ini. Di satu sisi, madhabnya Qadariyah. Qadariyah itu adalah madhab bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika ada suatu kemaksiatan dan yang lainnya tidak ikut campur. Allah tidak menghendakinya, Allah tidak menciptakannya. Seperti itu. Sekintas bagus, oh iya. Tapi hakikatnya di situ mengandung kebatilan yang besar, kemungkaran yang besar. Berarti apa? Ketika Allah tidak menghendakinya, ketika Allah tidak menciptakannya, loh, berarti tanpa sadar dia sadar atau tidak mengakui bahwa di situ ada pencipta selain Allah. Ini kan sesuatu yang orang kaum musyrikin pun, kufar Quraisy, tidak meyakininya. Makanya sebelum menjawab pertanyaan ini, ana jelaskan dahulu terkait masalah kehendak Allah. Kehendak Allah yang terkait dengan takdir itu dinamakan dengan kauni. Nah. Bisa Allah cintai, bisa Allah benci, tapi pasti terjadi. Ini apa? Kauni. Di situ ada kehendak Allah, jenis kedua. Kehendak apa? Syar'i. Pasti Allah cintai. Pasti Allah ridai. Tapi belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Kan seperti itu. Allah itu ridha kepada agama Islam. Sehingga ketika ada orang memeluk Islam, Allah cinta atau ridha? Allah benci atau cinta kepada orang tersebut? Cinta. Tapi apakah semua orang memeluk Islam? Tidak. Paham ya? Padahal Allah cinta, Allah ridha kalau setiap orang masuk Islam. Lalu Allah ridha kepada agama Islam. Kan seperti itu. Ini dipahami masalah irada atau kehendak syar'i. Pasti Allah cintai, pasti Allah ridhai, tapi belum tentu terjadi. Kalau yang satunya, kauni, apa tolak ukurnya, kaidahnya, pasti terjadi, tapi belum tentu Allah cintai. Paham ini ya? Hah? Paham insyaallah ya? Betul? Betul paham? Ana mau tanya. Ini persis dengan pertanyaan kita mungkin satu tahun yang lalu di sana. Masih ingat? Harus apa takdir mungkin now. Baik. Keimanannya Abu Bakar di situ ada kehendak Allah yang mana? Antum lihat saja kaidah yang tadi. Apa itu syar'i, apa itu kauni, kemudian terapkan. Siapa yang mengatakan kau ini? Abu Salman. Siapa yang sepakat dengan Abu Salman? Bahwa di situ adalah kehendak kau ini. Abu Salman saja. Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Hah? Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Satu, dua, tiga, semua. Sepakat. Hah? Kalau anak enggak sepakat dua-duanya. Apa? Syar'i dan kauni. Keimanannya Abu Bakar, Allah cinta atau tidak? Cinta. Allah cinta orang beriman, siapa saja. Cinta. Berarti di situ ada kehendak syar'i. Terjadi atau tidak? Terjadi. Abu Bakar beriman. Berarti di situ ada juga kehendak kauni. Ada syar'i, ada kauni. Paham ini ya? Masih bingung? Ah, paham? Paham? Kalau gitu sekarang keimanannya Abu Lahab. Di situ ada kehendak apa? Kauni? Siapa yang kauni? Siapa yang kauni? Satu, dua, tiga. Iya, keimanannya Abu Lahab. Hah? Syar'i, siapa yang syar'i? Siapa yang kau nih? Atau tidak ada dua-duanya pilihannya? Tapi kita sekarang kembalikan ya. Kita kembalikan kepada kaidah. Apakah di situ ada kehendak syar'i? Kalau misalnya Abu Lahab beriman, apakah Allah cinta dan ridha? Ridha. Nah, jadi di situ ada kehendak syar'i. Sekarang berikutnya, apakah terjadi Abu Lahab beriman? Berarti di situ hanya ada kehendak syar'i saja. Bukankah begitu Abu Haidar? Ini misal contoh sederhananya. Misal, kalau ada orang Nasoro yang beriman, Allah cinta atau tidak Abu Haidar? Allah ridha atau tidak? Ridha. Maka siapapun yang kalau beriman, siapapun yang masuk Islam pasti Allah ridha. Karena Allah cinta. Allah ridha dengan agama Islam. Termasuk ya dahulu, zaman dahulu. Siapapun Allah cinta dan ridha. Tapi sekarang permasalahannya apakah terjadi atau tidak? Ternyata Abu Lahab tidak beriman. Sehingga di situ tidak ada kehendak kauni. Nah, taib. Sudah paham sampai sini? Hah? Sehingga kembali kepada permasalahan tadi. Orang kalau berbuat fasik atau menyimpang, yang perlu kita ketahui, bahwa Allah tidak ridha dengan hal ini. Namun, manusia memiliki juga kehendak. Manusia memiliki kehendak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Kan seperti itu. Barang siapa yang hendak mau beriman, beriman. Barang siapa yang mau kufur, ya kufur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada hati manusia itu kefujuran dan ketakwaan. Manusia diberi pilihan. Tapi kehendak manusia ini tidak akan bisa lepas dari kehendak Allah. Kauni. Nah, seperti itu. Ya, kok bisa? Kalau kita masih belum paham, ada sebuah kaidah yang penting dalam permasalahan takdir. Apa itu? Takdir itu merupakan rahasia Allah. Kalau kita tidak paham, ya sudah. Yang penting kita beriman. Seperti itu. Ya, rahasia Allah yang Allah tidak berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Kalau misalnya ada seorang yang sudah paham, alhamdulillah. Kalau ada orang yang belum paham, kita beriman bahwa segala sesuatunya itu Allah takdirkan, Allah tetapkan sesuai dengan hikmahnya. Ini ada orang yang tersesat. Ini ada yang mendapatkan hidayah. Seperti itu. Orang yang tersesat, ya karena ulah dan tingkah laku dia sendiri. Namun, semua itu dibawa kehendak Allah. Contoh sederhananya. Kok bisa seperti itu ya? Ketika ada seorang murid yang nakal kemudian dihukum. Kenapa hukuman tersebut bisa terjadi? Ulahnya siapa? Murid. dia menjadi penyebabnya. Ya kan? Jadi dengan itu akhirnya sang guru menghukum dia. Ini contoh sederhana bahwa hal-hal ini manusia itu terjadi, pada manusia kehidupan dunia itu terjadi yang seperti itu. Maka terkait dengan ilmu Allah dan perbuatan Allah tidak bisa dibandingkan. Nah, jauh-jauh lebih memungkinkan. Seperti itu ya. Sekali lagi, masalah takdir ini hukum asalnya rahasia Allah. Nah, kalau sudah rahasia Allah ya sudah. Nah, kita enggak paham, alhamdulillah yang penting kita beriman dan yakin dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kembali kepada tadi permasalahan bahwa nanti kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan itu kan sebetulnya perkara yang menyedihkan ketika umat manusia seharusnya bersatu di atas al-haq, namun hakikatnya apa? Berpecah belah. Namun terjadi, berarti di situ ada kehendak Allah apa? Kauni. Seperti itu. Paham ya? Di situ kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberikan jalan keluar. Bagaimana dengan kalian berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini syahidnya. Bagaimana kita menghadapi perpecahan tersebut dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannifu hafizahullah ay asy-syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari al-khamis qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits al-irbad fi hadits al-irbad ibn Sariyah al-mashhur ففيه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Al-hadith akhrajahu ashabus sunan wa huwa hadithun sahih. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, dalil yang kelima yang menunjukkan wajibnya untuk mengikuti jalannya para salaf, jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu sabda An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis atau dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Irbad Ibni Sariyah radhiyallahu anhu. Hadis ini masyhur. Di mana dalam hadis ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum jami'an. Tidak cukup sampai di sini, coba kita perhatikan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dengan kata-kata fa'alaikum, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. tidak mencukupkan, ditambah lagi beliau menyebutkan abdu 'alaiha bin nawajiz. Gigitlah sunnah-sunnah ini dengan gigi geraham kalian. Menunjukkan bahwa kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin bukan hanya sekedar wajib, namun Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan juga untuk betul-betul berpegang teguh menggigitnya dengan gigi geraham. Gigi yang paling kuat daya cengkramnya atau daya apanya itu untuk menggigitnya itu gigi apa? Gigi geraham. Nah, menunjukkan betul-betul pegang itu sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, sunnahnya para khulafa rasyidin, pegang betul-betul dari segala sisinya, dari sisi ibadahnya, dari sisi muamalahnya, dari sisi keikhlasannya, dari sisi amar ma'ruf nahi mungkar, menerima nasihat, dari sisi bertaubat, mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari sisi yang lain-lainnya. Pegang itu. Tinggal sekarang emang akhirnya permasalahannya kita terus butuh untuk terus belajar dan belajar agar tahu sunnah-sunnah, metode-metode Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Dalam hal-hal yang terkait dengan agama Islam dan yang datang dari Al-Quran dan sunnah. Gigit, pegang kuat, erat-erat. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Karena setiap bid'ah itu merupakan kesesatan. Nah, sifatnya umum. Semua kebid'ahan, entah itu keyakinan, entah itu bid'ah perbuatan, entah itu bid'ah ucapan. Yang tidak ada landasannya sama sekali, contohnya sama sekali dalam agama ini. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Kalau Ashabus Sunan berarti ada empat. Siapa saja itu? Al-hadis yang disebut dengan Ashabus Sunan. Sunan, sunan, sunan. Siapa saja? Hah? Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Naam, ahsantum. Wa huwa hadisun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Qala wajhul istidlal, sisi pendalilan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa qarana sunnata khulafaihi bi sunnatihi. Wa amara bittiba'iha kama amara bittiba'i sunnatihi wa balagha fil amri biha hatta amara bi an ya'udda 'alayya bin nawajid wa hadha yatanawalu ma aftau bihi wa sannuhu lil ummah. Intaha kalamuhu rahimahullah. Kata al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, masih dalam kitab yang sama yaitu I'lamul Muwaqqi'in, bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menggandengkan sunnahnya, petunjuknya, jalannya, perbuatannya, bimbingannya para khulafa ar-rasyidin. Ini digandengkan dengan sunnahnya, jalannya atau petunjuknya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Digandengkan. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk mengikuti sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Sebagaimana beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk mengikuti sunnah beliau. Yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa balagha fil amri biha. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam betul-betul menekankan dengan untuk memerintahkan berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. sampai-sampai beliau alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk menggigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Artinya memerintahkan untuk betul-betul berpegang. Iya ikhwan, ketika kita menjalankan sunnah pasti ada ujiannya. Pasti akan diuji. Maka dituntut kita untuk senantiasa mengikhlaskan niat dalam menjalankan sunnah tersebut. Akan ada ujian, dengan ujian itu untuk membuktikan benarkah dan jujurkah kita dalam menjalani agama ini, berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Akan diuji ya ikhwan. Jangan dikira kemudian kita akan dibiarkan begitu saja. Nah, ayahsabul insanu ayutraka sudah. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja? Layu marwala yunha, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak diuji. Akan ada ujian. Sebagai ujian ini sebagai pemisah siapa yang jujur dalam beragama dan siapa yang tidak jujur. Dalam segala hal ya ikhwan, bahkan dalam hal-hal yang kecil. Jangan lupa, hal-hal yang kecil ini terkadang kita lalai, namun di situ celah syaitan untuk masuk. Sudah lihat bersama kita bahwa iblis bersumpah la'udhuyan fabi'izzatika la'udhuyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis sudah bersumpah kepada Allah dengan kemuliaan Allah. Iblis itu bersumpah akan menyesatkan seluruh manusia. Iblis memperkecualikan tidak bisa menyesatkan manusia. Diperkecualikan darinya itu hamba-hambanya yang mukhlasin. Yang memiliki keikhlasan dalam menjalankan agama ini. Nah. Maka butuh terus untuk kita banyak-banyak mengikhlaskan. Dalam segala hal. Dalam menerima nasihat. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam beribadah. Bahkan dalam ketaatan kepada orang tua. Dalam memuliakan tetangganya. Dalam memuliakan saudaranya. Dia memuliakan ini memang niatnya ikhlas karena Allah. Karena perintah. Dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Fal yukrin jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadih. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Perintah untuk memuliakan tetangganya. Perintah memuliakan saudaranya. Dia berbuat baik. Murni karena Allah. Atau berbuat baik karena ada tendensi tertentu. Ketika dia lakukan ini murni karena Allah, dia tidak peduli. Dia tidak berharap dari saudaranya, dari tetangganya untuk kemudian membalas kebaikan dia. Dia tetangganya mau bagaimana ke dia karena dia lakukan lillahi ta'ala. Tidak ada kemudian menggerutu. Hati-hati. Suatu saat orang ini misalnya butuh bantuan. Minta tolong kepada tetangganya atau saudaranya. Saudaranya tidak mampu untuk menolongnya. Tetangganya tidak mampu, belum bisa menolongnya. Menggerutu. Sudah dibantu selama ini dan yang lainnya dari kata-kata yang menunjukkan tidak ada ikhlasan. Hati-hati. Hal-hal seperti ini masuk kemudian syaitan. Untuk kemudian bisa menyesatkan hambanya. Apa yang kita lakukan selama ini? Amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan selama ini itu buat siapa? Ya dengan itu, kalau memang karena Allah, maka orang itu tidak akan peduli apapun yang dia terima dari manusia. Termasuk kebalikannya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dia tidak peduli ketika dia menasihati saudaranya dengan cara yang hikmah, dengan mempertimbangkan maslahat mafsadah, dia lakukan, namun saudaranya masih tidak terima, marah, dan yang lainnya, dia tidak peduli, dia tetap amar ma'ruf nahi mungkar, karena Allah. Nah,
0: Bukan karena ingin balas dendam. Bukan karena ingin menjatuhkan. Hati-hati ya ikhwan, masalah ikhlas ini penting sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari atau kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini semuanya perintah untuk berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin itu mencakup fatwa-fatwa mereka. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan apa yang mereka fatwakan dan apa yang mereka sunnahkan untuk umatnya. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penukilan dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Artinya di sini menunjukkan bagaimana Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa. Wal khulafa tentunya bagian dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, mereka adalah orang-orang terbaik di umat ini setelah Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam. Para khulafa ar-rasyidun radiyallahu anhum. Qala wa qala al-imam Ibnu Qudamah fi dhammi at-ta'wil. Fa amara bit tamassuk bi sunnati khulafaihi kama amara bit tamassuk bi sunnati. Wa akhbara anna al-muhdatsati bid'un wa dhalalah wa huwa ma lam yuttaba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la sunnatu ashabihi. Kita perhatikan. Bid'ah itu berarti apa-apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup sampai sini. Bukan hanya sekedar apa-apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, namun juga apa-apa yang tidak disunahkan oleh para sahabatnya. Itu bid'ah. Makanya kata Imam Ibnu Qudamah, Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah para khulafanya, khulafa ar-rasyidin. Sebagaimana beliau alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Kemudian beliau yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwa perkara yang diada-adakan itu merupakan kebid'ahan dan kesesatan. Hal-hal yang baru dalam masalah agama ini merupakan kebid'ahan dan kesesatan. Perhatikan dalam masalah agama. Kalau bid'ah dalam masalah dunia, silahkan. Dan ini kita bisa membedakan mana yang bid'ah tercela dengan bid'ah yang tidak tercela. Bid'ah yang tercela adalah bid'ah yang terkait dengan syariat. Seluruh hal yang berkaitan dengan syariat, dengan agama, apabila ada seseorang yang melakukan kebid'ahan padanya, maka dia tercela. Tertolak. Namun kebid'ahan dalam urusan dunia, kebid'ahan dari sisi bahasa, ya ini silahkan saja, sah-sah saja. Seperti itu. Inovasi itu dalam bahasa Arabnya bisa disebut apa? Kebid'ahan. Terus mengadakan apa hal-hal penemuan-penemuan baru atau hal-hal baru. Dalam urusan dunia silahkan saja. Tapi dalam urusan agama, nah ini tidak ada sama sekali bid'ah yang terpuji. Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wahwa, apa itu yang namanya kebid'ahan dan kesesatan? Malam yuttaba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sunnatu ashabihi. Yaitu apa-apa yang Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tidak diikuti dalam perkara yang dimana tidak ada panutannya dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, juga tidak ada sunnahnya para sahabatnya, kita perhatikan. Nah, itulah bid'ah. Karena banyak hal atau ada hal-hal yang dimana secara nas lafaz Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tidak ada, namun hal tersebut ada penjelasan, penjabaran dari para sahabatnya. Maka itu pun bagian dari agama. Seperti itu. Maka di sini syahidnya dalam hadis yang tadi itu menunjukkan bahwa
1: kita diperintahkan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebaliknya, kebid'ahan dan kesesatan adalah sesuatu yang tidak contohnya dari Rasulullah SAW dan tidak ada sunnahnya dari para sahabatnya. Barakallahu fikum.

0: Maka dari sini selesai penukilan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah dari dalil-dalil yang ada yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf, jalannya para sahabat. Jika mereka tidak melakukannya, maka itu merupakan kesesatan, bukan hidayah. Seperti itu. Walaupun pelakunya mengatakan atau merasa itu baik, walaupun niatnya baik. Karena agama ini telah sempurna. Sebenarnya permasalahan bid'ah itu sederhana. Agama sudah sempurna. Agama adalah miliknya Allah. Maka apa yang Allah syariatkan dalam Al-Quran dan dalam sunnahnya, sesama sunnah Rasulullah SAW, itulah agama. Bagaimana dengan sunnahnya para sahabat? Dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW ada perintah untuk mengikuti sahabat. Berarti mengikuti sahabat bagian dari isi wahyu. Seperti itu. Intinya, agama ini sudah sempurna. Allah itu merupakan hak Allah untuk menentukan agama melalui lisan Rasulnya atau melalui Alkitab, yaitu Al-Quran. Selain itu, maka dia bukan bagian dari agama. Kalau ada sesuatu yang mengatakan bahwa itu baik, kebaikan itu ada siapa yang lebih paham antara Allah dengan selain Allah. Antara Rasulullah SAW dari kalangan makhluk dengan selain beliau. Siapa yang paling paham tentang agama? Selesai, begitu saja sudah. Simple sebetulnya. Nah, kalau Rasulullah tidak menjelaskan, para sahabat tidak menjelaskan, ya berarti itu bukan bagian dari agama. Tapi kan baik. Siapa yang bilang baik? Mana dalilnya? Nah, kalau memang baik, intinya begini. Kalau memang itu baik, maka Rasulullah SAW dan para sahabat pasti akan melakukannya. Kenapa? Karena bagian dari agama, karena itu baik. Rasulullah tidak mungkin menyembunyikan perkara yang baik. Tidak mungkin sama sekali. Berarti yang tidak datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka bukan kebaikan. Karena kalau kebaikan, pasti sudah dilakukan oleh mereka, orang-orang terbaik di umat ini. Orang-orang yang paling paham tentang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai sudah. Mau apa lagi sekarang kita? Simple sebetulnya. Nah. Qala naklan muhimman fiha fil bab huna. Di sini ada dua penukilan yang penting dalam pembahasan ini. Al-awwal qala al-Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi fi kitabihil 'azhim ar-Radd 'ala al-Jahmiyah raddan 'ala qawli ba'dihim fi bab ar-ru'yah inna la naqbalu hadhihi al-athar wa la nahtajju biha. Berkata al-Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi dalam kitabnya beliau yang luar biasa yang agung ar-Radd 'ala al-Jahmiyah, bantahan terhadap kelompok Jahmiyah, ketika beliau rahimahullah Al-Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi membantah ucapan sebagian ahli bid'ah dalam permasalahan ru'yah, ru'yatullah, bahwa Allah nanti akan dilihat di yaumul kiamah. Ahli bid'ah mengatakan, kami enggak menerima asar-asar ini, riwayat-riwayat yang dari sahabat ini. Kami enggak tidak berpegang, tidak berdalil, tidak berhujjah dengannya. Ini orang-orang Jahmiyah dan yang semisalnya. Maka Al-Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi membantah pernyataan batil ini dengan ucapan beliau, qultu ajal. Aku katakan, iya betul, sangat tepat. Kalian jelas gak akan menerima asar-asar atau petunjuk-petunjuk atau sunnah-sunnahnya dari para sahabat. Dijawab simpel oleh Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi. Naam, betul ya memang. Wala kitab Allah takbalun. Jangankan yang demikian, Al-Quran saja kalian tidak terima. Nah, di mana Al-Quran secara jelas menyebutkan bahwa Allah itu nanti dilihat di yaumul qiyamah. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Al-Quran secara jelas menyebutkan wajah-wajah mereka kaum mukminin nanti di yaumul qiyamah akan melihat kepada Rabbnya.
1: Maka enggak heran, iya betul. Kalian menolak, iya betul. Jangankan ini, Al-Quran saja kalian tolak.
0: Ara'aitum in lam takbaluha atasyukuna annaha marwiyatun anis salaf ma'thuratun anhum mustafidatun fihim yatawarasunaha an a'lamin nas wa fuqaha'ihim qarnan ba'da qarnin qaluna.
1: Bagaimana pendapat kalian dalam kondisi apabila kalian tidak menerima asar atau riwayat-riwayat ini? Apakah kalian masih meragukan bahwa riwayat-riwayat ini, asar-asar dari para sahabat ini memang diriwayatkan dari salaf, mereka dari para sahabat? Memang datang dari mereka dan memang tersebar di kalangan mereka para sahabat? Yang dimana asar-asar ini diwariskan secara turun-temurun dari para ulama, dari generasi-generasi, dari para fuqaha mereka. Dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Mereka tidak akan bisa mengingkari. Makanya mereka akan menjawab, na'am. Kulna, maka kata al-imam Abu Utsman ibn Sa'id ad-Darimi, maka kami katakan, fahasbuna ikrarukum biha. Alaikum hujjah lidakwana annaha masyhurah marwiyah. Cukup, kalau begitu. Cukup bagi kami pengakuan kalian bahwa ternyata asar-asar ini memang diriwayatkan dari para sahabat, dari para salaf. Yang dimana itu merupakan bentuk hujjah atas kalian. Dimana kita menyampaikan bahwa asar-asar ini, riwayat-riwayat ini merupakan riwayat yang masyhurah, yang sudah masyhur dan diriwayatkan. Tadawalatha al-ulama wal-fuqaha. Para ulama dan para fuqaha dari generasi-generasi memakainya, membawakannya. Fahatu anhum mislaha hujjatan lidakwakum allati kazzabtum al-athar kullaha. Maka coba datangkan dari mereka yang semisal itu sebagai hujjah untuk kalian, klaim kalian. Yang dimana kalian mendustakan asal-asal tersebut semuanya. Kalian enggak terima.
0: Fala takdiruna an ta'tu fiha bi khabarin wala asar.
1: Maka kalian tidak mampu untuk mendatangkan sedikit pun ada sebuah riwayat, ada sebuah sunnah atau asar yang datang dari mereka. Ini mengingatkan kita pada perdebatan antara Al-Imam Ahmad dengan Ahmad ibn Abi Duat, salah satu tokoh pentolan Mu'tazilah yang menyebutkan Al-Quran makhluk. Dan dengan sebabnya Imam Ahmad disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Dipenjara, disiksa dalam rangka mempertahankan akidah.

disiksa dengan siksaan yang luar biasa, di penjara, disiksa dalam rangka mempertahankan akidah Al-Qur'an kalamullah. Ghairu makhluk. Itu kan kurang lebih ceritanya Imam Ahmad bertanya, ini pendapat kalian ini, keyakinan kalian bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Itu apakah diketahui oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam atau tidak diketahui? Maka dengan dustanya orang ini, hati-hati, ahlul batil itu mudah untuk berdusta. Jangan heran, di sepanjang zaman, ahlul batil kebiasaannya berdusta. Tanpa malu-malu. Diketahui oleh Rasulullah SAW atau tidak? Dengan dustanya mengatakan si pentolan ahlul bid'ah ini, iya diketahui. Baik. Kalau memang betul diketahui, anggap. Diikuti ini oleh Imam Ahmad. Apakah Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya menyampaikannya atau tidak? Ini orang diam. Mau dusta lagi bingung. Karena apa? Yang di hadapannya adalah Imam Ahmad. Seorang muhaddis. Seorang ahli hadis. Yang kalau mengatakan, oh iya, menyampaikannya. Tinggal Imam Ahmad bertanya, mana buktinya, mana riwayatnya. Mau bermain sanad, gak mungkin bisa. Di hadapannya adalah seorang imam yang paling paham tentang sanad hadis. Nah, apakah Rasulullah SAW menyampaikannya atau tidak? Sebetulnya sejak awal sudah dusta. Mengatakan apakah Rasulullah mengetahuinya, ya sudah dusta. Tapi ya sudah. Nah, daripada panjang-panjang bersilat lidah, ya sudah orang yang betul mengetahui, menyampaikan tidak? Tidak. Baik. Sesuatu yang Rasulullah SAW tidak menyampaikannya dan para sahabatnya tidak menyampaikannya, terus kalian menyampaikannya, sampai kemudian memaksa manusia, sampai menyiksa dan yang lainnya. Rasulullah tidak melakukannya, kalian melakukannya. Yaitu Rasulullah lebih atau kurang dalam hirohnya dibanding kalian. Semangat keagamaannya, Rasulullah diam tidak menyampaikan. Sementara kalian menyampaikan. Ini di hadapan khalifah ketika itu. Di hadapan raja ketika itu. Nah, terdiam. Fabuhita allazi fasa. Gak mampu berucap apa-apa. Nah, wah, raja itu melihat. Wah, ternyata kalah ini. Si ahl batil ini. Nah, maka kata Syekh di sini atau kata Al-Imam Utsman bin Said Ad-Darimi, kalian tidak mampu untuk mendatangkan riwayat itu intinya. Agama ini warisan. Turun-temurun. Nah, kalau memang ada bagian dari agama, mana buktinya, mana hujahnya, mana dalilnya, mana riwayatnya. Sebuah kebatilan pasti tidak akan bisa didatangkan dengan dalil yang benar yang sesuai pemahaman salaf. Makanya di sini menuntut kalian tidak akan mampu bisa mendatangkan sebuah riwayat pun. Nah, ala waqad alimtum insyaallah anna la yastadrak sunanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa ashabihi wa ahkamuhum وَقَضَيَاهُمْ إِلَّا بِهَذِهِ الْأَثَارُ وَالْأَسَانِيدْ عَلَى مَا فِيهَا مِنَ الْإِخْتِلَافِ وَهِيَا أَسْتَبَبِ لَا ذَلِكِ. Kalian tidak mampu, dan setelah kalian ketahui, insyaAllah, bahwa sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, serta hukum-hukum mereka, dan hal-hal yang menimpa atau terjadi atau dialami oleh mereka, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, itu kan tidak akan bisa didapat. Sunnah, hukum-hukum, kejadian-kejadian yang terjadi, tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa didapat, kecuali dengan asar-asar ini, riwayat-riwayat ini, sanad-sanad ini. Di mana padahal asar dan sanad-sanad ini sangat bermacam-macam. Sangat banyak. Wahia as-sabab ila zalik. Dengan asal.

0: asar dan riwayat inilah itu menjadi sabab, menjadi perantara untuk bisa mendapatkan pengetahuan tentang sunnah, tentang hukum, tentang kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya di masa mereka. Wa nahjul ladzi daraja alaihil muslimun. Dan juga ini merupakan metode yang berjalan di atasnya kaum muslimun. Kaum muslimun kalau diitlakan, ya kembali kepada kaum muslimin yang awal, mereka kaum mukminin, para sahabatnya. Fakanat imamahum fi dinihim. Sunnah-sunnah ini yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itu merupakan imamnya mereka, kaum muslimin. Imam, itu bagaimana sih kondisi imam? Kalau imam sholat, itu berarti bagaimana kondisinya? Yang diikuti, kan seperti itu. Ya, sunnah-sunnah inilah yang dijadikan panutan yang diikuti oleh kaum muslimin dalam urusan agama mereka. Ba'da kitabillahi azza wa jal, setelah Al-Quran. Minha yaktabisunal ilma, maka dari sunnah-sunnah inilah mereka para fuqaha, para ulama mengambil ilmu. Wabiha yakdun, dengan sunnah-sunnah ini mereka memutuskan perkara. Wabiha yukimun, dengan sunnah-sunnah inilah mereka menegakkan sekian hal-hal yang perlu untuk ditegakkan. Dari pelaksanaan hukum-hukum Allah, dari pelaksanaan hukum-hukum had dan yang lainnya. Wa alaiha ya'tamidun, di atas sunnah-sunnah inilah, di atas riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka kaum muslimin, para ulama, para fuqahanya, ya'tamidun, berpegang teguh, menjadikan sebagai landasan. Wabiha yatazayyanun, yang dengannya lah mereka berhias. Yarithuha al-awwal minhum al-akhir, diwariskan dari yang awal, dari generasi awal kepada yang berikutnya. Wayuballighuha asyahidu minhum al-ghaib, riwayat-riwayat inilah dari zaman ke zaman para pelakunya al-hadith. Itu menyampaikan yang hadir dalam periwayatan, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ihtijajan biha, dalam rangka berdalil dengan asar-asar dan riwayat ini. Ihtisaban fi adaiha ila man yasma'uha, dan dalam rangka berharap ketika menyampaikannya kepada orang yang mendengarnya. Yusammunaha as-sunan wal asar wal fikha wal ilm, di mana kemudian mereka menamakan riwayat-riwayat ini sebagai sunnah atau sebagai asar atau sebagai fikih atau sebagai ilmu. Inilah ilmu. Ilmu agama berarti tidak akan lepas dari Al-Qur'an, hadis, pemahaman para salaf. Wa yadribuna fi talabiha syarqal ardi wa gharbaha. Mereka melakukan safar di muka bumi ini, para ulama, para fuqaha melakukan safar di muka bumi ini. Mulai dari belahan timur sampai barat dalam rangka mencari, menuntut ilmu. Mencari riwayat-riwayat ini. Yuhilluna biha halalallah. Mereka dengan sunnah-sunnah ini mengatakan yang halal, apa-apa yang Allah halalkan. Wa yuharrimuna biha haramahu, mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan dengan sunnah-sunnah ini. وَيُمَيِّزُونَ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ, dengan riwayat-riwayat inilah, dengan sunnah-sunnah inilah, mereka para ulama memisahkan, membedakan antara yang hak dengan yang batil. وَالسُّنَنِ وَالْبِدَعِ, memisahkan antara mana yang sunnah dengan mana yang bid'ah. وَيَسْتَدِلُّونَ بِهَا عَلَى تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَمَعَانِهِ وَأَحْكَامِهِ, dengan sunnah-sunnah yang diriwayatkan ini, mereka berdalil untuk kemudian mengambil istinbat hukum tentang tafsir Al-Quran. Maksudnya, kalam Allah ini apa? Tafsirnya apa? Mereka ambil dari sunnah-sunnah yang datang dari sahabat dan sebelumnya Rasulullah SAW. Entah makna-maknanya ataupun hukum-hukumnya. وَيَعْرِفُونَ بِهَا ضَلَالَةَ مَنْ ضَلَّ عَنِ الْهُدَى, Dengan sunnah dan riwayat-riwayat dari para salaf inilah mereka bisa mengetahui kesesatan orang yang sesat yang menyimpang dari petunjuk. Faman raghiba anha fa innama yarghabu an athari salaf wa hadihim. Dan barang siapa yang berpaling enggan dari riwayat-riwayat ini, hakikatnya orang ini enggan dan berpaling dari asar para salaf. Mereka atau orang ini hakikatnya enggan dari petunjuknya para salaf. Wa yuridu mukhalafatahum. Artinya orang ini menginginkan menyelisih salaf. Liyattakhidha dinahu hawahu. Untuk menjadikan agamanya itu apa tolak ukurnya? Hawa nafsunya. Ya subhanallah. Kita lihat kondisi orang yang menyimpang. Itu patokan dalam beragamanya apa? Hawa nafsunya. Nah, hawa nafsu itu tidak melulu yang sifatnya konotasinya negatif dalam tanda kutip. Artinya keinginan sesuatu yang jelek terus. Tidak. Tapi yang penting apa yang dia maukan dari hawa nafsunya. Mungkin dengan itu niatnya baik. Tapi hawa nafsunya menginginkan seperti itu. Walaupun niatnya baik. Namun karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ini merupakan bagian dari hawa nafsu. Bukan bagian dari petunjuk al-haq. Waliyata'awwala kitaballahi bi ra'yihi khilaf ma'anallahu bihi. Dan dalam rangka mentakwil-takwil Al-Quran dengan ra'yunya, dengan akalnya. Dan menyelisihkan itu apa yang Allah maukan dengan atau adab yang pada Al-Quran tersebut. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Baik, Al-Mu'adzin, Fal-Yadzin. Silakan Mu'adzin, azan dahulu. Barakallahu fikum. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Maka ya ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mendengar sekian penjelasan ini, maka sungguh sangat disayangkan jika ada dari kaum muslimin yang masih untuk kemudian tidak mau beragama sesuai dengan apa yang dipahami dan dilakukan serta diamalkan oleh para salaf. Agama siapa yang kemudian hendak mereka pakai? Caranya siapa yang mau mereka pakai? Kalau mereka sudah enggan dengan caranya para salaf, mereka sudah enggan dengan caranya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang di mana mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang agama Islam ini. Terus mau pakai caranya siapa? Seperti itu. Nah, maka ikhwati fillah, hati-hati. Permasalahannya bukan sekedar kemudian tercela atau tidak tercela. Lebih dari itu. Taruhannya adalah nanti di akhirat. Sudah lihat bersama kita tadi pembahasannya. Atau pada pertemuan sebelumnya. Taruhannya itu adalah ada pada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yashaqiqi rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayri sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ini yang kita khawatirkan. Nah, barang siapa yang menyelisih Rasulullah alaihi salatu wassalam, setelah jelas bagi dia dalilnya kebenarannya dan mengikuti jalannya selain jalannya salaf. Kaum mukminin yang pertama kali dalam umat Islam adalah salaf, para sahabat. Mengikuti selain jalannya para sahabat, bukan hanya kata Allah nuwallihi ma tawalla, kami akan semakin simpangkan dia, palingkan dia kemana dia berpaling, tapi lebih dari itu Allah katakan apa? Wa nuslihi jahannam. Dan kami Allah ancam, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Nas'alullah salama wal afiyah. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
1: bismillahirrahmanirrahim
0: wa atubu ilaik.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai, kepada para orang tua, entah baik aba ataupun ummahat, untuk bisa mengkondisikan putra dan putrinya agar tidak gaduh ketika pelajaran. Nah, tolong diperhatikan para ummahat ataupun aba yang membawa anak-anaknya untuk bisa mengkondisikan anak-anaknya selama taklim berlangsung. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa sifatu al-ghuslil kamil. Kita selesai pada pembahasan yang terkait dengan hukum-hukum terkait dengan mandi junub dan hal-hal yang mewajibkan untuk seseorang mandi junub. Di antaranya apa saja yang sudah kita pelajari bersama? Nah, apa saja yang mengharuskan untuk mandi? Yang pertama, keluarnya mani. Nah, yang kedua, masuknya kemaluan. Nah, terus yang ketiga, Islamnya atau masuk Islamnya seorang kafir, walaupun dalam permasalahan ini ada khilaf di antara para ulama. Terus yang keempat apa? Hah? Kematian. Nah, yang kelima Abu Rizki, yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Abu Fatimah. Abu Lutfi. Hah? Mimpi basah itu mengharuskan seorang mandi junub kalau keluar mani. Sehingga tadi sudah lewat pada yang pertama. Sehingga mimpi basah kalau tidak keluar mani tidak mengharuskan mandi. Nah, Dagia Abu Azam, apalagi sudah tadi masuknya kemaluan di kemaluan. Nah, ini Ana tanya kepada Ikhwan. Kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada umat atau akhwat langsung bisa menjawab. Nah, mungkin antum setelah Ana sampaikan ini sudah paham. Nah, apa itu Abu Nabila? Datang bulan. Nah, dan yang keenam mirip dengan datang bulan apa Abu Fayyad? Nifas, ya. Barakallahu fikum. Jadi ada 6. Baik, sekarang di sini Syekh menyebutkan tentang tata cara mandi yang paling bagus, paling afdal. Kata beliau, hafizahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan, tata cara mandi yang paling sempurna pertama, an yanwiya biqalbihi. Niat tentunya tempatnya di hatinya. Nah, niat dengan hatinya. Summa yusammi wa yagsilu yadaihi salasan wa yagsilu farjahu. Kemudian mengucapkan bismillah. Tentunya permasalahan bismillah ini akhirnya kembali kepada khilaf. Apakah hukum dari bismillah? Sudah lihat pembahasan kita pada pembahasan al-wudu. Nah, dan sudah kita ketahui yang rajih bahwa bismillah ini bukan wajib. Kenapa? Dari sekian hadis tentang tata cara berwudu dan mandi junub yang ada di Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari, dengan tata cara yang banyak datang dari sekian sahabat, tidak disebutkan sama sekali permasalahan mengucapkan bismillah. Nah, ala kulli hal, masalahnya ada khilaf. Di sini Syekh menyebutkan dan juga mengucapkan bismillah. Namun tentunya
0: pengucapan bismillah kalau kondisinya memungkinkan. Artinya orang masih belum masuk dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Di dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Misalnya masih mau masuk, kemudian dia berniat dan mengucapkan bismillah, ini memungkinkan. Tapi kalau sudah di dalam, maka tidak dilafadzkan ucapan bismillah ini. Kemudian mencuci kedua telapak tangannya 3 kali dan juga mencuci kemaluannya. Qala summa yatawaddu wudu'an kamilan. Kemudian setelah mencuci telapak tangan 3 kali, membersihkan kemaluannya, maka dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Sebagaimana orang berwudu. Dan posisi wudu ini boleh dilakukan sampai selesai tuntas. Berarti ya mulai dari awal, tangan, membasuh kedua telapak tangan, atau kemudian apa namanya beristinsyak, berkumur dan menghirup, kemudian membasuh muka, tangan, mengusap kepala serta telinga, dan membasuh kedua kaki, dan membasuh kedua kaki sampai selesai. Atau boleh juga tata caranya, dan ini datang dalam riwayat yang sahihah, kaki dibasuh pada akhir. Jadi berwudu sampai pada mengusap kepala dan telinga, kemudian kakinya dia tinggal, diakhirkan. Seperti itu. Nah, ini terkait wudu. Kemudian setelah berwudu dengan sempurna, qala summa yahsi al-ma 'ala ra'sihi 3 marrat. Wa yurawi usula sya'rihi. Kemudian menuangkan air di atas kepalanya 3 kali serta membasahi dasar kepala ini apa namanya, kulit kepala, nah ya seperti itu. Jadi bagian dalamnya kepala ini, kulit kepalanya dibasahi di sela-sela dengan tangannya. Jadi 3 kali setelah berwudu tadi, kemudian 3 kali di air dituangkan ke kepala 3 kali, kemudian dasar kepala, kulit kepala juga dibasahi. Nah. Qala summa yu'immu badanahu bil ghusli, baru kemudian badannya diguyur dengan air. Wa yadliku badanahu biyadaihi liyasilal ma'u ilaihi, dan badannya digosok dengan kedua tangannya. Datang riwayat yang lain bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mendahulukan bagian kanan tubuhnya baru kemudian setelah bagian kirinya. Dengan ini maka selesai tata cara mandi junub yang paling sempurna. Baik, tata cara berwudu tadi dengan cara yang kedua, maka setelah selesai dia mandi, diguyur, baru kemudian dia berpindah sedikit ke tempat. Jadi kalau misalnya kamar mandi, entah bergeser ke sebelah kanan atau ke sebelah kirinya, entah 1 meter, ya ke kanan atau kiri, atau ke arah utara atau ke selatan, terserah. Berpindah sedikit, kemudian dia membasuh kedua kakinya. Dipahami ini ya? Tata cara yang paling sempurna untuk berwudunya ada 2 cara yang 2-duanya ini datang dalam riwayat yang sahihah. Jadi tadi berwudu sempurna sampai selesai kaki, atau kakinya ditunda sampai selesai mandi junub, baru kemudian kedua kakinya dibasuh dalam kondisi dia berpindah sedikit, pindah tempat sedikit. Baik. Umaha tolong yang punya anak untuk diperhatikan. Ini merupakan tata cara yang paling afdal untuk mandi junub. Adapun yang keabsahannya itu cukup dengan membasahi atau mencuci atau membasahi atau mengalirkan air di seluruh tubuhnya. Dengan cara mandi biasa, bukan harus seperti ini, ya. Wah, tentunya niatnya adalah niat mandi junub. Seperti itu. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita selesai dengan tata cara mandi junub. Ini secara umum. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait mandi? Nah, tafadhal ya Bariski. Nah, ini. Baik. Setelah mandi junub, apakah boleh wudu sempurna? Ini akhirnya mengundang sebuah pertanyaan. Kenapa kok dia harus wudu lagi setelah mandi junub? Jadi dia tidak dengan tata cara seperti ini ya, tidak ada wudunya. Nah, tolong anak-anak ya, apa anak kecil tolong diperhatikan. Baik, yang perlu kita ketahui, mandi junub, entah dengan cara yang sempurna, ataupun cara yang sekedar sah mandi junub. Sekedar sah itu berarti yang penting sudah dibasuhi seluruh tubuhnya, apa disiram air seluruh tubuhnya. Tentunya seluruh itu berarti juga bagian mulut dan hidung. Ini dengan mandi junub mengangkat hadas akbar. Ketika mengangkat hadas akbar, otomatis hadas asghar terangkat. Sehingga orang ketika mandi junub, terangkat hadas akbar, ini otomatis dia bisa langsung sholat. Namun dengan satu catatan. Ketika dia mandi, dia tidak memegang lagi kemaluannya. Makanya, kalau ingin, baik kita kan tadi sudah ketahui tentunya niat, setelah niat kita membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan. Kalau kita sekarang mandi kan mungkin dengan sampo ataupun sabun. Ya. Jika ingin tidak wudu lagi setelah mandi junub, maka tentunya kita sabun mencuci atau menggunakan sabunnya terkhusus maaf untuk daerah kemaluan ketika awal. Ketika awal kita membersihkan kemaluan dengan sabun, ya. Setelah itu sudah kita lakukan yang lain biasa, kemudian kita mandi biasa, diguyur dengan air, kemudian kita pakai sampo atau pakai sabun. Nah ini, pakai sabun lagi setelah itu, jangan sampai memegang kemaluannya lagi. Nah, jangan sampai memegang kemaluannya lagi. Seperti itu. Maka dengan itu, selesai dia bisa untuk langsung sholat. Dipaham ini ya. Namun kalau dia memegang kemaluannya lagi, ya berarti hadas asghornya akan muncul lagi. Di saat itulah berarti ya dia harus berwudu lagi. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Nah, tafadhal ya Abah Salman. Mengakhirkan kaki, ya. Baik, selesai mandi, kemudian buang air kecil, baru mengakhirkan kaki. Ya berarti dia harus berwuduk lagi. Untuk berwuduknya saja. Dia harus berwuduk lagi. Berwuduk, iya dari awal. Bukan mandinya yang diulang. Ya, sudah kalau memang ketika itu buang air kecil, berarti dia berwuduk. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum.
1: Ketika dia sudah selesai membasuh semuanya, sudah terbasahi semuanya tubuhnya, kepatokannya kapan sih? Ini teranggap wudu ini masih proses atau bukan? Intinya ketika sudah terbasuhi air, tersiram air semuanya, kemudian memegang kemaluan atau buang air, berarti batal wudunya seperti itu. Mandi junubnya tidak perlu diulang, tapi dia harus berwudu. Itu patokannya. Sehingga ketika sudah terbasuhi semuanya, itu patokannya sudah. Setelah itu memegang atau buang air, ya berarti batal wudunya. Harus wudu lagi. Kalau mandinya tidak perlu diulang. Patokannya di situ. Nah, sehingga ketika proses ini prosesnya dilihat. Ketika awal kah, sedang masih belum terbasuhi semua kah? Seperti itu. Tapi kalau sudah terbasuhi semua, itu. Pegang kemaluan atau buang air, berarti dia harus berwudu. Taib, barakallahu fikum. Iya. Artinya, maaf, kemaluan itu mencakup, ya sudah, ya sepakai. Nah, dan dubur dan kubul ya. Dubur yang dimaksud adalah lubang, bukan maaf, bukan pantat, bukan. Tapi lubangnya. Seperti itu. Lubang dubur. Nah, adapun pantat itu tidak memegang pantat tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhal ya Baski ya. Aywa. Untuk umahat, rambutnya yang panjang misalnya, apakah harus semuanya atau bagaimana? Ya, insya Allah sebentar lagi kita akan baca bersama hal yang terkait itu. Nanti insya Allah kita dengan itu bisa tahu. Baik. Khalas. Qala hafizallah wal mar'atul haid wan nufasa tanqudu ra'saha lil ghusli minal haid wan nifas wa ammal janabah fala tanquduhu hina taghtasilu laha. Nah ini untuk wanita, jika dia dalam kondisi mandinya ini setelah dari haid ataupun setelah dari nifas, maka dia harus melepas atau membuka gelungan kepalanya, kunciran rambutnya. Ya, sebagian wanita rambut panjang dikuncir atau digelung ya, seperti itu. Kalau untuk mandi wajibnya itu setelah haid dan nifas, maka harus dibuka kuncirannya itu semuanya. Adapun kalau mandi junub, ketika dia dikuncir atau digelung, tidak perlu membuka kuncirannya tersebut atau gelungannya tersebut, ya. Untuk mandi junub, tidak perlu dibuka kuncirnya atau gelungannya tersebut. Kenapa? Yang demikian tentunya masyaqqah. Wal masyaqqah tajlibut taisir. Ada kaidah. Mandi junub ini kan beda dengan haid dan nifas. Kalau nifas, ya berapa bulan sekali orang nifas perempuan. Haid, sebulan sekali saja. Kan seperti itu. Tapi kalau junub, ini kan bisa berulang. Iya kan? Sehingga ketika junub, ya tentunya pertama kita berdasarkan hadis. Datang hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Nah, ini tentunya yang paling pokok dan utama kita berbuat dan beramal. Namun dijelaskan oleh para ulama latar belakangnya atau alasan atau hikmahnya kenapa itu tadi. Sehingga atas dasar ini, semua wajib untuk dibasahi. Entah yang haid, entah yang nifas, atau yang mandi karena janabah. Ya, Seperti itu. Tapi kalau yang mandi janabah tidak perlu membuka kuncirannya, adapun yang haid dan nifas harus dibuka.
0: Qala, kata Syekh, walakin yajibu 'alaiha an turawiya usula sya'riha bil ma'.
1: Ini.
0: Namun tetap untuk dasar kepala, kulit kepala tetap harus dibasahi.
1: Sehingga menjawab pertanyaan tadi, apakah rambutnya semuanya dasar kepala tetap harus?
0: Semuanya tetap semuanya. Tapi kalau yang junub tidak perlu, kalau misalnya dia memiliki kuncir atau gelungan, tidak perlu dibuka.
1: Tapi kalau haid dan nifas dibuka. Barakallahu fikum.
0: Baik. Qala yajibu 'alal mughtasil rajulan kana aw imra'atan an yatafaqqada usula sya'rihi wa maghabina badanihi wa ma tahta halqihi wa ibtaihi wa surratihi wa tayrukbataihi wa in kana labisan sa'atan aw khataman fa innahu yuharrikuhuma liyasilal ma'u ila ma tahtahuma. Wajib bagi entah laki-laki ataupun perempuan ketika mandi besar, ya, untuk memperhatikan dasar rambutnya, bagian kulit kepalanya, dan maghabin badanihi. Maghabin itu artinya bagian lekuan-lekuan atau yang biasanya pada persendian, entah pada siku ataupun lutut dan yang lainnya. Begitu juga dengan di bawah lehernya. Begitu juga dengan di dua ketiaknya. Begitu juga dengan pusar. Ini kan bagian-bagian yang apa namanya, terkadang orang atau air tidak menjangkaunya kecuali dengan digosok atau diperhatikan. Nah, begitu pula dengan lipatan kedua lututnya. Apabila dia menggunakan jam tangan atau menggunakan cincin, maka digerakkan cincinnya atau jam tangannya agar air itu sampai ke bagian yang tertutupi oleh jam atau cincin tersebut. Qala wa hakadha yajibu an yahtam bi isbagil ghusli bi haitsu la yabqa min badanihi shay'un la yasilu ilayhi al ma. Begitu juga wajib bagi dia untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut dari sisi agar tidak tersisa bagian dari badannya yang tidak tersentuh air. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tahta kulli sya'ratin janabah faksilu sya'ra wa anku al-bashar. Pada masing-masing setiap helai rambut itu ada kewajiban untuk dialirkan air ketika mandi junub. Maka basuhlah, cucilah rambut dan juga bersihkanlah kulit semuanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Kita perhatikan di sini, coba bagaimana syariat memperhatikan dua kutub yang berbeda. Agama ini menuntut untuk kita berada pada wasatiyah. La tafrid wa la ifrat. Kita tidak bermudah-mudahan, sehingga kita diwajibkan untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut. Jangan kita bermudah-mudahan, la tafrid. Ataupun, kata Syekh, qala wa la yambagilahu an yusrif min sabbil ma'a. Ini. Bukan berarti ketika kita wajib memperhatikan kesempurnaan mandi besar, untuk kemudian kita akhirnya menghambur-hamburkan air, mubazir dalam penggunaan air. Kata Syekh, begitu pula tidak patut bagi dia untuk israf, berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air. Qala fal masyru', kita perhatikan sekarang, yang disyariatkan adalah taklilul ma' ma'al isbagh. Yang disyariatkan,
1: yaitu penggunaan air secara sedikit, namun tetap memperhatikan kesempurnaan mandi. Kita lihat apa yang disebut oleh Syekh, taklilul ma. Air itu penggunaannya secukupnya. Kenapa? Qala faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mut. Rasul alaihi salatu wasallam dahulu berwudu satu mut. Coba kita lihat. Wa yaghtasilu bis-sa'. Adapun mandinya itu dengan sa'. Sa' itu berarti sama dengan penggunaan zakat fitrah. Berapa? Empat ini, empat mut. Arba'atul amdad. Mandi. Cukup dengan arba'atul amdad. Dengan empat, apa ini? Ini satu mut ini. Ini apa namanya ini? Hah? Apa, wahai ahlu Indonesia? Apa yang namanya ini? Sah? Tangkupan tangan ya. Nah, dua tangan ini dijadikan satu. Coba lihat, beliau alaihi salatu wasalam mandinya itu empat ini, empat tangkupan tangan ini. Kurang lebih satu sok zakat fitr itu. Untuk mandi cukup. Dalam kondisi beliau adalah orang yang memperhatikan kesempurnaan mandi. Seperti itu. Maka kata syair di sini, sayam bagi al-iktidak bihi fi taklilil ma wa adamil israf. Maka sudah sepatutnya untuk menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai kudwah dalam menggunakan air secukupnya dan tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Sehingga permasalahannya Islam, la tafrid wa la ifrat. Itu Islam, wasatiyah. Walaupun wasatiyahnya tentu dalam timbangan syar'i, tapi tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Nah, qala kama yajibu al-muqtasil an yastatir. Tentunya ya ikhwan, dari sini kita mengetahui bagaimana kesalahan orang yang ditimpa penyakit waswasah. Nah, wudunya sampai diulang-ulang. Kita bisa lihat pada sebagian orang nawa itu. Nah, kayak kurang sah. Nawa itu diulangi lagi seperti itu. Nah, ini waswasah ini memang penyakit. Dan ini berlaku pada banyak hal. Biasanya berlaku pada orang yang dimana syaitan tidak bisa menjerumuskan dia dalam kemaksiatan. Orang biasanya baru taubat dari kemaksiatan, berusaha berpegang teguh dengan hukum agama, ditimpa oleh syaitan dari jalan yang lain, waswasah. Nah, diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighathatul Lahfan, datang seseorang kepada Ibnu Aqil. Faqala lahu an ghamisu fil ma miraran katsira wa ashukku hal sal al hal sahabi al ghusl. فَمَذَا تَرَى فِيهِ. Kata orang ini kepada Ibnu Aqil, aku ini sudah jebur ke air berulang kali banyak, tapi aku masih ragu apakah mandiku ini sah atau tidak. Maka apa pendapat engkau? Orang ini tanya kepada Ibnu Aqil rahimahullah. Apa pendapat engkau? Maunya tanya hukumnya bagaimana ini, cukup atau tidak, sah apa tidak mandiku ini. Maka dijawab oleh Ibnu Aqil, izhab, fakot fakotot angka as-salah. Engkau pergi, selesai, gugur kewajiban sholat bagi engkau. Orang ini bertanya, lo kok bisa? Lima aja. Qala li'anna Rasul alaihi salatu wassalam qal, rufi al-qalam an salasah an majnun hatta yufik aw an majnun nam hatta yufik wa an na'im hatta yastaikid wa an isabi hatta yablu.
0: catatan pena itu, catatan pena amalan, catatan amalan itu sudah terangkat dari 3 orang. Kata Rasulullah SAW, yang pertama dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Yang kedua, catatan pena itu diangkat dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dan catatan yang ketiga, catatan pena diangkat dari jenis ketiga, yaitu anak kecil sampai dia balik. Maka kemudian Ibnu Aqil melanjutkan, orang yang seperti ini masuk ke dalam air berulang kali, kemudian dia masih ragu, ini orang gila. Makanya kata beliau, jatuh atau telah gugur kewajiban sholat kepada engkau. Lah masuk air sudah nyemplung di sungai atau di laut berulang kali, kemudian masih ragu. Ini majnun, ini orang seperti ini majnun. Nah, makanya kata Ibnu Aqil, pergi-pergi engkau, sudah gugur kewajiban sholat atas engkau. Barakallahu fikum ya ikhwan, permasalahan tafrid wala ifrat. Qala wal ghuslu min al hadatsil akbar amanatun min jumlatil amanat allati bainal abdi wa bain rabbih. Yajibu alaihi an yuhafiza alaihi wa an yahtam bi ahkamihi liyuaddiyahu ala al wajhil masyru'. Mandi ini, mandi besar ini merupakan amanah dari sekian amanah yang ada di pundak seorang hamba antara dia dengan Tuhannya, dengan Rabbnya. Maka wajib bagi dia untuk menjaganya. Wajib bagi dia untuk memperhatikan hukum-hukumnya. Untuk kemudian dia bisa menunaikannya, menjalankannya sesuai dengan syar'i. Qala wa ma asyalaihi min ahkamihi wa mujibatihi sa'ala anhu. Kalau dia mendapatkan iskal, mendapatkan sesuatu yang dia tidak ketahui, ada problem, ada muskilah yang dia perlu tanyakan, dia bertanya. Jangan diam saja. Wala yamna'uhu al-haya min dalik. Jangan dia malu untuk bertanya. Nah, fa'innallaha la yastahi min al-haq. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak malu kalau urusannya terkait dengan al-haq. فَالْحَيَاءُ الَّذِي يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنَ السُّؤَالِ عَنْ أُمُورِ دِينِهِ حَيَاءٌ مَذْمُومٌ. Nah ini hati-hati. Ada orang sebagian salah memahami hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Al-haya' kulluhu khair. Atau dalam riwayat yang lain disebut al-haya' la ya'ti illa bi khair. Malu itu semuanya baik. Dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan yang artinya malu itu semuanya baik. Atau dalam riwayat yang lain, wal haya la yati illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Baik, ini malu. Makanya dari sisi syar'i kita katakan malu semuanya baik. Baik, seperti ini malu. Akhirnya dia tidak tahu bagaimana cara mandi junub yang benar. Apakah ini suatu kebaikan? Dia salah dalam mandi junub. Dia salah dalam hukum-hukum syar'i yang lain. Apakah ini kebaikan? Hah? Dia jahil dengan hukum agama. Apakah ini kebaikan? Hah? Tidak. Seperti itu. Makanya dari sisi syar'i yang seperti itu tidak dikatakan dengan haya. Syekh menyebutkan. Qala wa huwa jubnun minasyaitan. Nah ini. Itu hakikatnya jubn. Jubn ini penakut, takut. Ajaz, khawar, ketidakmampuan, takut. Dan ini datangnya dari syaitan. Sehingga kalau ada rasa malu yang ternyata tidak mendatangkan kebaikan, malu bertanya dalam urusan agama yang dia butuhkan, misalnya, maka yang demikian hakikatnya dari sisi syar'i tidak dikatakan malu, tapi jubun. Takut, penakut dia. Gak berani untuk menyampaikan sesuatu. Dan ini datangnya dari syaitan. لِيُثَبِّطَ بِهِ الْإِنْسَانَ عَلَى اسْتِكْمَالِ دِينِهِ وَمَعْرِفَةِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ أَحْكَامِهِ. Agar syaitan ini mencegah manusia dengan malu yang tercela tadi itu, malu dalam tanda kutip tadi itu, untuk manusia tersebut bisa menyempurnakan agamanya, dan agar untuk dia bisa mengetahui apa-apa yang harus dia ketahui dari hakam, dari hukum-hukum syariat. قَالَ وَأَمْرُ طَهَارَ عَظِيمٌ. Permasalahan bersuci ini permasalahan yang agung. Watafrid fi sya'niha khatir. Bermudah-mudahan dalam urusan taharah, ini urusannya berbahaya. li'annaha tatarattabu 'alaiha sihhatus shalah allati hiya 'amudul Islam. Kenapa kok berbahaya? Karena konsekuensinya ini terkait dengan keabsahan salat. Kalau salatnya tidak sah, berarti dia teranggap belum salat. Kalau orang belum salat atau tidak salat, berarti dia kafir. Sehingga permasalahan tidak mudah. Nah, permasalahannya tidak mudah. Harus betul-betul kita kuasai hukum-hukum yang terkait dengan bersuci. Qala nas'alullaha lana wa li jami'il muslimin al-basira fi dinihi wal ikhlas lahu fil qawl wal amal. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, tafadhol. Apa hukum memegang kemaluan anak? Seorang ibu sudah dalam kondisi berwudu ya, misalnya. Apakah dia menceboki anaknya yang kencing atau yang buang air? Dengan itu batal wudunya. Masalah khilaf di antara para ulama. Tapi yang rajih, wallahu alam bisawab, secara ringkas tidak. Dan ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Tidak ada dalil. Nah, yang menunjukkan hal ini. Sehingga seorang ibu yang menceboki anaknya dalam kondisi sang ibu tadi sudah berwudu, setelah menceboki anaknya dia boleh untuk sholat dan yang lainnya. Yang penting tangannya dicuci dahulu. Barakallahu fikum. Nah, lain. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله وقال شيخ الإسلام ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا. واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القرآن. Kita masih pada pembahasan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Mu'allif, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, terkait dengan nama-nama ahlu sunnah, bahwa madhab salaf, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, madhab ini, keyakinan manhaj ini, tidak semata-mata kemudian terbatas hanya pada generasi salaf saja, namun madhab ini terus berlanjut sampai nanti di hari kiamat. Dan di antara dakwah atau akidah atau manhaj ini memiliki sekian nama, yang dimana nama-nama ini semuanya bersumber dari nas-nas yang ada. Apa saja nama tersebut? Abu Rizki. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian Ahlul Hadis. Nah, Mahsanta. Kemudian Ahlul Asar. Ini yang sudah kita bahas. Nanti ada beberapa nama yang insya Allah akan datang rinciannya. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah
0: menyebutkan tentang siapa itu ahli hadis. Dan penamaan ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan penisbatan namanya sudah jelas ahlul hadis, dinisbatkannya kepada hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dan kami tidak memaksudkan dengan ahlul hadis itu semata-mata mencukupkan dengan orang-orang yang mengambil hadis dengan melalui periwayatan dia mendengar dari syekhnya, atau hanya sekedar orang-orang yang menulis periwayatan hadis, atau yang meriwayatkannya. Bahkan yang kami maksud dengan ahli hadis itu siapa saja yang dia ini lebih berhak untuk memahami atau menghafalnya, mengetahuinya, memahaminya, nyanya ini kembali kepada hadis. Jadi orang-orang yang lebih berhak untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, mengetahuinya, mengenalnya, memahami juga hadis-hadis Rasulullah SAW secara zahiran wa batinah. Nah, dari sisi keyakinan, dari sisi amalan, wattiba'ihi, dan juga mengikuti hadis, mengikuti apa yang dibawa, apa yang datang dari Rasulullah SAW, batinan wa zahira. Sisi batinnya, keyakinannya, amalan hatinya, dan juga zahiran, lisannya, ucapannya, perbuatannya. Wa kadzalika ahlul Qur'an. Ini yang dimaksud dengan al-hadis. Jadi orang-orang yang memang tentunya pertama kali mengetahui, mengilmui, memahami baik secara zahir dan batin, kemudian mengikutinya. Siapa mereka? Ya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu hadis, orang yang mengetahui hadis dari Rasulullah SAW, mempelajari hadis-hadis dari Rasulullah SAW, kemudian memahaminya baik secara batin ataupun zahir, kemudian berusaha mengikutinya apa yang datang dari Rasulullah SAW, berusaha mengikuti apa yang datang dari si hadis-hadis Rasulullah SAW. Begitu pula dengan ahlul Quran, yaitu orang-orang yang berusaha menghafal Al-Quran, mengetahui Al-Quran, memahami Al-Quran secara zahir dan batin, kemudian mengikuti isinya secara menyeluruh, baik zahir dan batin. Nah, karena hakikatnya tidak ada bedanya antara sunnah Rasulullah SAW dengan Al-Quran, kalau kita mengikutinya secara konsekuen, secara menyeluruh. Dalilnya apa? Mungkin ada yang masih ingat. Atau labas enam dalilnya. Kita katakan bahwa Al-Quran itu hakikatnya, ya apa yang dibawa, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Al-Quran hakikatnya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, isinya, kandungannya, ya sudah isi dan kandungan Al-Quran. Isi dan kandungan Al-Quran, ya itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ada yang masih ingat kira-kira dalilnya? Atau asar? Atau riwayat? Nah, ini sekarang kita berbicara tentang hadis, tentang hadis. Ah, Pak Takdir mau menyebutkan tapi di situ memang ada ucapan sebagian a'imah, yaitu diantaranya Imam Al-Barbahari yang menyebutkan al-Islam huwa sunnah wa sunnah huwa Islam. Nah, Islam itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW Itu hakikatnya Al-Quran. Ini sebetulnya kembali kepada pertanyaan. Dalilnya ucapan ini apa? Nah, seperti itu kan lebih. Betul, itu ucapannya para imam kita, diantaranya Imam Al-Barbahari. Dalilnya apa? Allah sudah pernah menyebutkan hal ini dalam beberapa kajian-kajian kita. Hah? Abu Naila? Masuklah Islam secara keluaran. Ya yaladina amanut khulu fisil mikafa. Tahu, tapi mana yang menyebut, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu ya hadis atau sunnah, apa yang dibawa Rasulullah SAW, mana dalilnya? Abu Salman?
3: Akhilham.

0: Agus Salman,
1: Akh Ilham,
0: Abu Azam, Naam, Abu Aisyah, Abu Fayyad mungkin mau mencoba, Abu Lutfi, Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa? Akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa jawaban beliau Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Nah. Seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, tindak tanduknya sehari-harinya, muamalahnya. Dijawab dengan pertanyaan yang lugas, singkat namun mencakup seluruhnya. Mau tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya? Al-Qur'an. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya itulah kandungan dari Al-Qur'an. Nah. Sehingga al-hadis sama juga dengan ahlul Qur'an. Baik, ini yang terkait dengan penamaan ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul hadis dan juga ahlul asar. Qala hafizahullah wa amma at-tasmiyatu bil firqatin najiyah wa ta'ifatil mansurah. Adapun penamaan mazhab salaf ini, dakwah salaf ini dengan al firqatun najiyah, At-Taifah Al-Mansurah. Nah, ini juga diantara nama-nama Ahlu Sunnah Al-Jamaah. Al-Firqatun Najiyah. Al-Firqatun Najiyah artinya kelompok yang selamat. At-Taifah Al-Mansurah artinya kelompok yang ditolong. Nah, seperti itu. Ya, datang sekian hadis yang memiliki makna ini. Maka kata al-mu'alif penulis di sini, faqad warada dzalika fil hadits asy-syahir. Hadits al-iftiraq, inna bani Israil iftaraqat 'ala 71 firqah. Wa inna ummati sataftariqu 'ala 72 firqah. Kulluha fin nar illa wahidah wa hiya al-jama'ah. Kata Syekh, telah datang yang demikian ini dalam sebuah hadis yang populer, yang masyhur, tentang hadis di mana Rasulullah SAW menceritakan perpecahan yang ada pada Bani Israel dan perpecahan yang ada pada umat beliau alaihi salatu wassalam. Di antara lafadznya apa yang disebutkan Syekh di sini, yaitu Bani Israel itu akan berpecah menjadi 71 golongan. Sementara umatku akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Semuanya ada di neraka kecuali satu. Wahia al-jamaah. Nah, al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Seperti itu. Qala wa huwa hadithun masyhurun syahir. Sabitun sahihun khilafan liman awhama tad'ifahu wa kadzalika warada fi hadis Muawiyah radhiyallahu anhu allazi taqaddama la tazalu ta'ifatu min ummati mansurina 'alal haqq al hadis. Jadi hadis yang barusan ini sebagai landasan dalil penamaan al firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Siapa itu? Kelompok yang selamat. Kelompok yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik secara zahir dan batin. Nah, dari segala sisinya. Yaitu ahli sunnah wal jamaah. Yaitu ahli hadis wa ahli asar. Yaitu al-firqatun najiyah. Karena umat ini, umat Islam terpecah menjadi 72 golongan. Satu yang najiyah. Najiyah itu kan artinya dari kata yanju.

0: naja yanju, selamat. Nah, artinya itu selamat. Najiyah itu selamat. Seperti itu. Ini dalil bahwa penamaan al-firqatun najiyah itu penamaan yang memiliki dasar. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari, ini hadis yang sangat populer, yang sangat terkenal. Hadis ini sahih, hadis ini tetap, artinya warid dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di mana yang demikian ini sebetulnya sebagai bantahan, menyelisihi sebagian orang-orang yang mengira, yang mengesankan bahwa hadis ini dhaif. Yang benar hadis ini sahih, hadis ini sabit dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, qala wa kadzalika warada fi hadis Muawiyah, begitu juga telah datang dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang telah lewat penyebutannya. Apa itu? La tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'alal haq. Senantiasa ada ta'ifah, sekelompok, nah ini. Ada kelompok, sekelompok dari umatku, mansurin 'alal haq, yang mereka senantiasa ditolong, mansurin. Senantiasa ditolong. Ini sebagai dalil apa? At-ta'ifah al-mansurah. Apa artinya at-ta'ifah al-mansurah? Kelompok al-mansurah yang ditolong. Sama ini, mansurin. Mansurin itu sama dengan artinya mansurah. Hanya beda wazannya karena mubtada'nya atau isimnya berbeda. Itu nanti insya Allah pelajarannya pada bahasa Arab. Mudah-mudahan dimudahkan kita buka lagi pelajaran bahasa Arab. Yang penting pesertanya serius. Jika ikut, murojaah beneran. Nah, siap. Nah. Baik, al-muhim hadis ini sebagai dalil penamaan dari ta'ifah mansurah. Ta'ifah al-mansurah. Qala al-hafidh al-lalikai fi syarhi usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah. Fahiyat ta'ifatul mansurah wal firqatun najiyah. Wal-usbatul hadiyah, wal-jama'atul adilah, al-mutamassikatu bis sunnah. Kata al-imam al-hafidh al-lalikai dalam kitab beliau syarah usul, i'tiqad ahli sunnah al-jama'ah. Siapa sih ahli sunnah al-jama'ah itu? Kelompok ini siapa ini? Yaitu at-ta'ifah al-mansurah, wal-firqatun najiyah, kelompok yang ditolong, golongan yang selamat, wal usbah al hadiyah, sekelompok yang memberi petunjuk, bisa memberi petunjuk, artinya dari sini memberi petunjuk, memberikan arahan, memberikan bimbingan. Wal jamaah al adilah, ini sekelompok ini merupakan jamaah yang adilah, golongan yang tengah, golongan yang adil. Al-mutamassikah bis-sunnah. Yang mereka, kelompok ini berpegang teguh dengan sunnah. Nah, jadi yang namanya adil, itu enggak mesti tengah-tengah. Dari si tengah-tengah, kemudian seterusnya tengah-tengah, tidak. Tapi adil itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Makanya disebutkan di sini, al-mutamassikah bis-sunnah. Adil, berpegang teguh dengan sunnah. Timbangan adilnya, yaitu kembali kepada sunnah, kembali kepada dalil. Nah kata Syekh, ta'ammal ya ra'akallah ila hadhil awsaf an-nabilah al-azimah. Perhatikan, wahai orang yang mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan perhatiannya kepada engkau. Perhatikan kepada sifat-sifat yang mulia ini, yang agung ini. Nah, Ta'ifah al-Mansurah, al-Firqatun Najiyah, al-Jama'ah al-Adilah, al-Mutamassikah bis-Sunnah, kelompok yang selamat, golongan yang ditolong oleh Allah, jama'ah yang adil, yang berpegang teguh dengan sunnah. Qala wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi muqaddimati al-Aqidatil Wasithiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam mukaddimah kitab beliau, yaitu Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Amma ba'du fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamissaati ahli sunnah wal jamaah. Ketika beliau menulis Aqidah Al-Wasitiyah, isinya sekian akidah-akidah ahli sunnah, ya, maka beliau dalam mukaddimah kitab ini menyebutkan, inilah keyakinan Al-Firqatin Najiyah. Apa artinya Al-Firqatin Najiyah? Kelompok yang selamat. Al-Mansurah. Apa artinya Al-Mansurah? Yang ditolong, mendapat pertolongan. Ila qiyamisah. Terus mereka ini selamat dan mereka ini mendapatkan pertolongan. Terus seperti ini kondisinya sampai nanti akhir zaman. Ahli sunnah wal jamaah. Ini sama. Firqatun Najiyah, Al-Mansurah, Taif Al-Mansurah, Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Jadi ini sekian nama-nama dari orang-orang yang berusaha berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara konsekuen dengan baik dan benar. Kan kelamaan kita ngomong seperti ini, ya kan? Hah? Kita kalau ngomongnya menjelaskan itu sama. Seperti itu. Saya muslim yang berusaha mengikuti ya, apa yang dibawa Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan baik dan benar. Lama. Nah, panjang. Secara ringkas, salafi. Seperti itu, anak. Iya kan? Ahli sunnah al-jamaah. Jadi, penamaan salafi dan yang lainnya tadi, atau al-athari, ini bukan bermaksud kemudian semakin memecah belah kaum muslimin. Nah, berarti kamu juga bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Bukan. Sudah lewat penjelasannya bersama kita. Nah, barakallahu fikum. Qala wa qala syaikhu syuyukhina al-allam al-hafidh Hafidh al-Hakami rahimahullah fi kitabihi Nafi' Ma'arijil Qabul, berkata guru dari para guru-guru kami, yaitu al-allam al-hafidh yang bernama Hafidh al-Hakami rahimahullah, dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat, yaitu judulnya kitabnya, nama kitabnya Ma'arijul Qabul. Waqad jaa'a khabaru as-sadiqil masduq annal firqatan najiyah hum man kana 'ala mithli ma kana 'alaihi huwa wa ashhabuhu. Telah datang khabar dari as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan terpercaya, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa yang dibawa khabar yang dibawa oleh Rasulullah SAW bahwa yang namanya Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, itu adalah mereka yang di atas apa-apa yang berada di atasnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Persis. Tentunya persisnya ini dari sisi akidah, dari sisi manhaj, dari sisi kita membenarkan seluruh yang datang dari agama Islam. Ya, ini Al-Firqatun Najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mangkana ala misli. Misli itu artinya persis, dah plek. Gak boleh sama sekali keyakinannya ada perbedaan. Gak boleh sama sekali prinsipnya itu ada perbedaan. Walaupun tentunya kita sangat mengakui bahwa kita dari sisi mungkin ibadahnya, dari sisi mungkin muamalahnya sangat jauh dengan mereka. Nah, tapi yang dimaukan di sini persis plek itu dari hal-hal yang tadi kita sebutkan. Akidahnya, tauhidnya, kita meyakini yang apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan pemahaman para sahabat, tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini yang harus kita pegang. Ya, jangan sampai ada satu sedikit pun yang berbeda dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dipahami oleh para sahabatnya. Qala hafizahullah, amma tasmiyatu bil ghuraba. Nah, kemudian juga di antara penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Al-Ghuraba. Al-Ghuraba itu jamak dari gharib. Al-gharib. Artinya orang yang asing. Seperti itu. Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang yang asing. Terasing mereka. Kenapa terasing? Ya sudah, lihat saja. Keumuman manusia, ini dari sisi contoh sederhana yang nyata ya. Keumuman manusia, wanitanya seperti itu, pakaiannya manusia, entah di Indonesia, entah di negeri yang lain, tapi Ahlus Sunnah. Coba lihat wanitanya bercadar, ditutup semuanya, mulai dari ujung pangkal kepala sampai ke kakinya. Seperti itu. Nah, ini dari sekedar hal-hal itu. Belum dari sisi akidahnya, dari sisi manhajnya. Sampai akhirnya asing, dianggap aneh. Padahal yang dibawa adalah ajaran Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi dianggap aneh. Kenapa? Saking orang sudah begitu jauh dari ajaran apa yang dibawa oleh Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhirnya muncul sekian apa? Julukan-julukan. Oh, keras orangnya ini. Nah, orangnya kaku harus. Akan datang bersama kita sebuah hadis yang kita akan menunjukkan tentang hal ini. Baik. Kemudian kata Syekh ini hadisnya. Qala fala yakhfa 'ala sunni. Hadis al-ghuraba al-masyhur fi sahih. Tidak tersembunyi lagi bagi seorang sunni. Seorang ahli sunnah. Hadis tentang al-ghuraba, orang-orang yang asing. Hadis ini sudah masyhur di kalangan para ulama. Nah, di kalangan kaum muslimin. Datang dalam sebuah sahih. Yaitu sahih muslim. Badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing, ajaran Islam. Kita lihat, ajaran Islam itu kan sebetulnya ajaran pokok dari pangkal, dari asas, dari dasar ajaran tersebut. Merupakan ajarannya para nabi semuanya. Tauhid. Kan seperti itu. Iya kan? Merupakan ajaran yang dibawa oleh para rasul, diantaranya Ibrahim alaihissalam. Wah, Ibrahim alaihissalam itu merupakan sosok yang tidak asing di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Sangat paham. Tapi kita lihat bagaimana ajaran Ibrahim berupa tauhid menjadi sangat aneh di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Karena sudah sekian generasi, akhirnya satu demi satu ajaran Ibrahim itu hilang di kalangan Arab. Keturunan Ibrahim itu sendiri. Nah, ketika datang dakwah tauhid, untuk kemudian hanya la ilaha illallah, singkirkan itu semua sesembahan. Tidak ada semua sesembahan, singkirkan. Kecuali hanya sesembahan yang hak, yaitu Allah. Mereka mengatakan apa? Aja'ala alihatan ilahan wahidah. Inna hadha la syai'un ajib. Coba kita lihat. Apakah Muhammad, ya ini dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ucapan orang-orang kufar Quraisy, apakah ini Muhammad ya Rasul alaihi salatu wasalam? Apakah Muhammad ini mau menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak ini hanya satu sesembahan? Sesungguhnya demikian ini sungguh perkara yang aneh. Nah, perkara yang mengherankan. Sehingga ketika munculnya awal Islam, ajaran Islam itu merupakan perkara yang aneh. Awal-awal kemunculan Islam. Wasaya'udu ghariban kama bada. Dan nanti ajaran Islam ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, akan kembali aneh, akan kembali asing. Nah, sebagaimana awal munculnya ajaran agama Islam. Jadi agama Islam ini ketika awal datang, sesuatu yang asing, kemudian karena dakwah yang berkembang, Masya Allah akhirnya dikenal ajaran Islam yang murni ini. Namun berjalannya sewaktu akhirnya semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang orang yang mengetahui tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Sampai zaman kita ini sekarang. Nah, kata Rasulullah SAW, dan akan kembali asing. Maka, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing. Nah, jadi sabar, enggak usah takut, enggak usah heran, nanti ada julukan apa, misalnya kebanjiran lah, nah, karena celananya yang cingkrang, atau seperti apa lagi, nah, jenggot kambing kah, atau apa, dari berbagai julukan-julukan yang menunjukkan bahwa mereka ini merasa aneh dengan ajaran mazhab salaf yang sebenarnya, dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Padahal ajaran tersebut tersimpan di kutub-kutub Islam sampai sekarang, di kitab-kitab atau di maktabah-maktabah, di perpustakaan-perpustakaan universitas-universitas Islam, pondok-pondok pesantren Islam, ada masih tersimpan ajaran tersebut. Tapi sayangnya manusia semakin jauh untuk mau belajar agama Islam sehingga merasa aneh. Cadar jadi aneh. Belum lagi dengan masalah tauhid dengan masalah manhaj. Nah, kalau masyarakat umum, orang awam secara keumuman, itu kan menjadi biasa ketika memanggil-manggil ya Rasulullah. Seperti itu. Sampai dibuat lagu atau apa, Agisna ya Rasulullah. Tahu ini Agisna ya Rasulullah? Syirik. Artinya, tapi orang enggak tahu artinya. Ada lagu ditirukan. Agisna ya Rasulullah, ini kesyirikan yang luar biasa. Agisna itu artinya meminta beristighosah. Ya Rasulullah. Beristighosah kepada Rasulullah SAW, syirik. Sementara Rasulullah SAW sudah meninggal. Wah, ditirukan oleh sekian orang. Kita ketika ajar ini syirik. Wah, ini orang keras. Isinya syirik, bid'ah. Syirik, bid'ah. Barakallahu fikum. Demikian kondisi ahlu sunnah wal jamaah akan kembali menjadi asing. Maka kata Rasulullah SAW, berbahagialah orang-orang yang asing, orang-orang yang dianggap aneh. Namun hati-hati, jangan salah memahami hadis ini untuk kemudian kita semakin membuat asing ajaran ini. Paham ya? Terkadang sebagian dari kita ahlu sunnah wal jamaah bertemu dengan orang awam, ya tentunya yang lingkungannya memang rata-rata kaum muslimin. Acuh tak acuh, lewat di depan mereka atau ketemu di masjid, la salam wala kalam, enggak mau bertegur sapa, enggak mau mengucapkan salam. Jangan kita membuat ajaran ini semakin asing gara-gara tingkah dan perbuatan kita. Tapi memang Rasulullah SAW akan menyebutkan bahwa ini ajaran ini akan semakin asing. Kita ahlu sunnah akan menjadi orang-orang yang asing, terasing. Tapi bukan artinya kemudian kita semakin membuat ajaran ini asing. Lah, bukan seperti itu. Nah, kita berusaha mendakwahkan ajaran ini entah dengan tulisan, entah dengan penyebaran kaset-kaset atau penyebaran artikel-artikel, atau juga jangan kalah atau jangan lupa yang juga tidak kalah penting, menyebarkan ajaran ini agar masyarakat paham bahwa ini ajaran yang benar dengan perbuatan kita. Nah, di lingkungan atau masyarakat ada kerja bakti, gotong royong, ya ikutlah. Seperti itu. Selama tidak ada acara-acara kemungkarannya, tidak ada musik-musiknya misalnya, dan yang lain-lainnya, ya ikut. Jangan kemudian kesannya akhirnya menjadi kita ini eksklusif. Gak mau bergaul, gak mau apa. Tapi hal-hal yang memang tidak mungkin, karena itu kebidahan, kita gak mau ikut. Tapi hal-hal yang memungkinkan untuk kita bersosialisasi bersama masyarakat,
1: terjun bersama mereka. Dengan itu harapannya mereka paham siapa kita. Lakukan. Jangan semakin membuat asing ajaran ini, kemudian berdalil dengan hadis ini. Bukankah kita ini orang-orang yang asing? Iya, betul. Terus, maunya. Akhirnya kita jadi bikin asing. Orang jadi membuat kita berpandangan kepada kita semakin aneh. Enggak. Dipahaminya, ikhwan ya. Sebarkan salam. Menyebarkan salam ini sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhirnya kita malah yang salah. Malah kita yang tidak menerapkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Afsus salam bainakum. Kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perbuatan yang apabila kalian lakukan sama kalian, maka kalian akan saling mencintai. Apa itu? Sebarkan salam. Rasulullah alaihi salatu wassalam juga menyebutkan, la tahkiranna syai'an al-ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin talik. Nah, jangan kau meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Walaupun sekedar kau hanya bisa bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bagus. Jadi ketemu orang awam, ucapkan salam, senyum ke mereka. Jangan keluar dari masjid, jalan, gak toleh kanan, wala kiri, naik motor, gak tahu itu ada orang tua, ada yang lainnya, nging. Laisa hakadha ya ikhwan. Barakallahu fikum. Baik. Silahkan al-muazzin azan dahulu untuk kemudian kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Jadi ya ikhwan, penting hari ini kita la tafrid wa la ifrad. Tidak bermudah-mudahan akhirnya semua acara orang diikuti, kalau ada dangdutan juga ikut, nah, kalau ada tahlilan ikutlah. Hal-hal yang prinsip, hal-hal yang memang jelas datang dalil melarangnya, berfoto-fotoan dalam perkara-perkara yang memang tidak ada kepentingannya, selfie-selfiean dan yang lainnya, tidak mungkin memang kita ikut seperti itu. Tapi hal-hal yang memungkinkan dan itu bagian dari sunnah, berakhlak yang mulia, ini bagian dari sunnah. Seperti itu. Berjumpa dengan para umahat, akhwat. Bukan dengan kaum lelakinya, tapi misalnya tinggal ibu-ibu sekitar. Ketika belanja atau ketika lewat, ditegur, disapa. Seperti itu. Nah, kalau memang kita mengetahui mereka kaum muslimat, ucapkan salam. Senyum. Sehingga dengan itu mereka itu minimalnya apa? Oh, orang-orang seperti ini enggak. Oh, ternyata punya akhlak mereka. Mereka punya adab. Seperti itu. Gak semakin membenci mereka, kita. Minimalnya mereka ketika pada hal-hal yang kita tidak akan bisa ikut, mereka akan bisa lebih memaklumi. Kenapa? Dengan sebab akhlak kita. Seperti itu. Nah, mereka dengan, ya sudahlah. Tapi mereka baik. Walaupun bercadar, tapi mereka Masya Allah. Nah, hidup dengan tetangga misalnya, kasih makanan, kue, kalau was ada rezeki lebih, kasih hal-hal yang memang membuat senang. Ini kan perkara yang sunnah, idhal surur, memasukkan, membuat bahagia orang lain. Ini kan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Sehingga barakallahu fikum, akhlak. Akhlak juga bagian dari sunnah. Jangan sampai kita ahlu sunnah wal jamaah, tapi kemudian meninggalkan sisi yang ini. Seperti itu. Betul kita ghuraba. Artinya ahlu sunnah itu merupakan ghuraba. Karena kita berusaha berpegang teguh dengan ajaran ini. Tapi jangan sampai keterasingan tersebut semakin kita berparah dengan ulah-ulah kita yang ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi Madarijus Salikin. Atau sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Ini agak panjang soalnya. Seperti itu. Fadal.

Baik, banyak orang mengklaim saya salafi. Karena memang sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus itu banyak orang mengklaim. Seperti itu. Iya kan? Nah. Tapi di situ ada sekian orang yang mengklaim dia sebagai salafi. Di antaranya, Sabsiranda, dan yang semisalnya misalnya. Mudah saja sebetulnya, timbangannya itu mudah. Kita alhamdulillah sudah belajar usul sunnah dan juga apa itu salafiyah. Siapapun dia, tinggal kita lihat bagaimana dia dalam berislam. Apakah memang mencocoki, kata tadi salafi, mazhab salaf, apa yang dilakukan oleh para salaf, salafuna as-salih, atau tidak. Seperti itu. Maka terkhusus orang ini, yaitu Ustaz Firanda, jangankan dari sisi muamalah, dari sisi manhaj saja, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, inna awsa'ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Termasuk di antara tali pengikat keimanan, awsa'ural iman, hal yang mengikat keimanan, suara yang paling kuat, itu adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Mencintai dan membenci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah. Dalam kata lain, al-wala wal-bara. Berloyalitas, membenci, memusuhi, itu karena Allah. Karena Allah itu bagaimana? Ya karena Islam memerintahkan yang demikian. Para salaf memerintahkan yang demikian. Kita mencintai orang-orang yang memang para salaf memerintahkan untuk kita mencintai orang tersebut. Nah, kita membenci, kita tidak suka kepada orang-orang yang para salaf membencinya. Di antaranya adalah membenci ahlul bid'ah. Ini insya Allah, kalau siapapun yang mengklaim salaf, dia salafi, tidak ada yang mengingkari hal ini. Bahwa kita diwajibkan membenci ahlul bid'ah. Tidak bermesraan dengan mereka dan yang lainnya. Sahih? Kan seperti itu. Beliau ini, dan ini sudah kejadian sudah agak lama, sampai sekarang belum tidak ada sama sekali kata rujuk dari perbuatan tersebut. Bagaimana loyalitas diberikan kepada orang-orang yang seharusnya salaf mengatakan untuk membencinya? Tahu jamaah tabligh? Hah? Paham insyaallah ya, jamaah tabligh. Nah, sebuah jamaah, kelompok yang di situ, contoh sederhananya, antum tanya jamaah tabligh, di mana Allah? Keyakinan mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini jamaah tabligh. Ini contoh kecil keyakinan mereka yang batil. Belum lagi pada perkara tauhid uluhiyahnya. Antum lihat di tempat-tempat mereka di India, di Pakistan, Bangladesh, masjid-masjidnya mereka, ada sekian kuburan-kuburan. Nah, di antaranya keyakinan mereka yang antum bisa tanyakan sudah, di mana Allah? Mereka keyakinannya Allah ada di mana-mana. Ini keyakinan yang batil. Bukankah seperti itu? Nah, seorang budak perempuan ketika ditanya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, aina Allah? Di mana Allah? Fisama, di atas langit. Allah di pada ketinggian. Man ana anta Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada tuannya, si budak wanita ini, atiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak wanita ini.
karena sungguhnya dia ini seorang wanita yang mukmin. Coba lihat Rasulullah alaihi salatu wasalam melihat menghukumi budak wanita ini bahwa dia seorang mukmin dengan apa? Dua hal. Terkait keimanan, yaitu di mana Allah, berarti keyakinan Allah itu di atas langit, berada di ketinggian, itu merupakan salah satu ciri-ciri keimanan. Kan seperti itu. Sementara mereka menyebutkan Allah ada di mana-mana. Oh, ini kan bahaya sekali, Allah ada di mana-mana. Konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada di kamar mandi, Allah ada di tempat sampah, Allah ada di dalam anjing, Allah ada. Karena mereka mengatakan Allah di mana-mana. Termasuk di tempat-tempat yang buruk. Na'udzubillah. Ini kan konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana. Seperti itu. Nah, sementara kita kaum muslimin yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah tentunya meyakini Allah ada di atas langit, di ketinggian. Nah, amin tum man fis sama. Apakah kalian beriman dengan man fis sama, yaitu Allah yang berada di ketinggian? Seperti itu. Ini akidah Ahlus Sunnah. Toh mereka sendiri ternyata mengaku, bagaimana mereka berdoa kepada Allah? Jemaah tabligh itu kalau berdoa bagaimana? Kalau konsekuen dengan keyakinannya bahwa ada di mana-mana, berarti kalau berdoa jangan menengadahkan tangannya hanya ke atas. Harusnya juga ke bawah, ke samping, karena ada di mana-mana. Ngapain berdoa tangannya ke atas? Tapi ternyata mereka berdoa pun tangannya ke atas, menunjukkan fitrahnya itu apa? Coba lihat anggota tubuhnya saja. Nah, mengingkari apa yang lisannya diucapkan oleh mereka. Baik. Kembali kepada pembahasan ini jamaah tabligh. Sebuah kelompok yang jauh dari pemahaman salaf. Antum mungkin tahu di antara dedengkotnya di Indonesia yang bernama Dery Sulaiman. Hah? Ya. Bagaimana Ustaz Kiranda ini bermesraan dengan Dery Sulaiman, dan fotonya tersebar sampai sekarang ada. Bergandengan tangan bermesraan luar biasa. Di mana prinsip al-wala wal bara? Cinta dan benci karena Allah. Nah. Ini satu. Yang berikutnya, kita sudah belajar ya di antara prinsip salaf apa yang disebutkan oleh para imam di antara Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah, min alamati ahlul bid'ah apa? Al-waqi'atu fi ahlil athar. Di antara tanda-tanda ahlul bid'ah ketika seseorang mencela ahlul asar, para ulama terkhususnya. Ustaz Kiranda ini dalam sebuah tulisannya, bagaimana celaan dia kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Di antaranya poinnya, Syekh Rabi, kata Firanda, Syekh Rabi ini memiliki manhaj yang keras, manhaj yang menyelisihi manhajnya Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz. Ini diantara tuduhan dusta Firanda. Nah, kita katakan yang lebih paham tentang Syekh Rabi, apakah engkau, wahai Ustaz Firanda, ataukah ulama ini, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, atau Syekh Al-Utsaimin? Siapa yang lebih paham tentang Syekh Rabi? Nah. Ya tentunya beliau, para ulama kibar yang sudah meninggal semua sekarang, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah jami'an, sangat paham tentang Syekh Rabi. Ya, di antara termasuk murid-muridnya, bahkan ada yang beliau berguru kepada ulama kibar ini. Kita kasih contoh sederhana, benarkah tuduhan Syekh Rabi manhajnya ini tidak sama dengan manhajnya Syekh Al-Albani dan yang lainnya? Kalau memang seperti itu, kok bisa-bisanya Syekh Al-Albani dalam sebuah pujiannya beliau kepada Syekh Rabi' menyebutkan, la adkur anni ra'aitu lahu khata'an wa khurujan anil manhajil ladzi
nahnu naltaki ma'ahu wa yaltaki ma'ana fihi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menyebut tentang Syekh Rabi, saya tidak ingat bahwa ada dalam kitab-kitabnya atau tulisan-tulisannya aku melihat Syekh Rabi itu ada kesalahan atau khurujan anil manhaj atau keluar dari manhaj yang kita, kata Syekh Al-Albani, manhaj yang kita bertemu dengan dia, yaitu dengan Syekh Rabi, atau Syekh Rabi dia bertemu dengan kita pada manhaj tersebut. Aku tidak melihat ada, tidak ingat kak, mana dari sisi mana Syekh Rabi itu keluar dari manhaj ini. Ini ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah kepada atau tentang Syekh Rabi. Ya jelas, mereka para ulama yang lebih paham tentang Syekh Rabi, kok kemudian bisa Ustaz Firanda menyebutkan bahwa Syekh Rabi ini manhajnya tidak seperti manhajnya Al-Albani rahimahullah bin Bas. Kata Syekh bin Bas tentang Syekh Al-Albani tentang Syekh Rabi, Syekh Rabi min khiyarati ahli sunnah, ma'ruf min ahli sunnah, ma'ruf kitabatuhu. Nah, ini Syekh bin Bas yang ngomong. Syekh Rabi itu termasuk dari ahli sunnah yang terbaik. Syekh Rabi itu ma'ruf, dikenal bahwa beliau itu bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Coba kita lihat. Tulisan-tulisannya ma'ruf, dikenal beliau dengan tulisan-tulisannya. Pujian Syekh bin Bas kepada Syekh Rabi. Terus, mau dibilang Syekh Rabi menyelisih. Ini ulamanya sendiri yang mengatakan Syekh Rabi ini manhajnya. Bagian dari ahli sunnah. Dikenal dengan kekokohannya dalam manhajnya. Tidak ada dia keluar dari manhaj ahli sunnah. Ini kondisi Ustadz Firanda. Bermesraan dengan jamaah tablik, mencela Syekh Rabi, menyebutkan tuduhan-tuduhan yang dusta. Lantas, yang seperti ini mau dikatakan salah. Nah, loyalitasnya tidak diberikan, atau loyalitasnya atau kecintaannya dia berikan kepada seorang jamaah tabligh, kelompok yang menyimpang seperti itu. Sementara al-wala wal-bara, loyalitas ini bagian dari prinsip ahlu sunnah. Rasulullah alaihi wasallam tadi sudah menyebutkan. Ya kan? Masalah kecintaan dan kebencian ini merupakan tali pengikat yang paling kuat keimanan. Seperti itu. Maka barakallahu fikum, ini sekilas tentang Ustadz Firanda. Walaupun, dan sudah kita pelajari, ya, sejadi dia memiliki prinsip-prinsip sunnah yang lainnya. Tapi ada satu prinsip sunnah yang dia sudah tinggalkan. Nah, baik, barakallahu fikum. Nah, fadhol.

0: Bolehkah kita mengambil ilmu dari orang-orang seperti ini? Itu lagi contoh yang masalah manhaj, contoh kecil. Belum lagi masalah muamalah. Orang yang seperti itu sendiri situ, antum bisa lihat. Bagaimana ustaz-ustaz mereka, Masya Allah, mengajar. Di depannya ini siapa? Ummahat, akhwat. Kalau bercadar masih mending. Banyak yang tidak bercadar, atau bukan mayoritasnya. Nah, tidak bercadar. Masya Allah. Ya enak jadi ustadznya mereka. Na'udzubillah. Nah, ngajar sambil sekalian nador. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada dalam Al-Quran, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangannya. Ini Masya Allah ustadznya, ini semuanya ummahat akhwat. Yang enggak heran antum bisa lihat dalam media sosialnya akhwat-akhwat itu, Masya Allah ustadz ini, ya Allah gantengnya, ustadz ini bajunya. Loh, ini terjadi. Nah, antum mungkin bisa tahu sebenarnya. Luar biasa. Hasil dari taklim, komentar tentang ustadznya seperti itu. Ini aja. Ulama yang mana yang mengajarkan seperti ini? Nah, baik. Sekarang kembali kepada permasalahan pertanyaan berikutnya. Apakah boleh kita mengambil ilmu dari orang seperti ini? Nah, ini kan kita salah. Kadang yang mengklaim salah ini. Salah. Kita kembalikan kepada salah. Di antaranya ucapan seorang ulama besar di zaman tabi'in. Inna hadzal ilma min ad-din fanduru amman ta'khuduna dinahum. Ketika berbicara tentang masalah sanad, ya, beliau mengatakan, ini ilmu sanad ini bagian dari agama. Kalau sudah urusannya bagian dari agama, maka kata beliau apa? Maka perhatikan dari siapa kalian yang mengambil ilmu agama kalian. Ini persis salah. Bahwa orang itu mengambil ilmu harus memperhatikan siapa ini orang yang kita mau ambil ilmunya. Bagaimana dia? Nah, kalau ternyata memang berada di atas manhaj salaf, ambil. Dikenal dengan manhajnya yang bagus, akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, ambil. Tapi ternyata ada yang tidak benar, salaf tidak. Bukan demikian ajaran salaf. Nah, famduru aman ta'khuduna dinakum. Perhatikan, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Itu prinsip salaf. Sehingga jangan dari hal-hal yang seperti itu. Alhamdulillah, asatidah ahlus sunnah, salafinya yang masih banyak. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Sudah aneh ini, habis waktu ini. Baik, fadal, terakhir ya. Misalnya ada dari mereka yang mengatakan, kok kenapa harus kami yang belajar dari Ustaz Antum gitu seperti itu. Intinya sebetulnya, mau Ustaz siapa saja, tinggal dilihat si Ustaz itu bagaimana berpegang dengan prinsip Ahlu Sunnah. Seperti itu aja sudah. Kalau memang betul mereka itu, ada Ustaz-Ustaz dari mereka yang berpegang teguh dengan prinsip Ahlu Sunnah secara menyeluruh, maka gak ada masalah kita katakan itu Ustaz Salafi. Seperti itu. Tapi aktualnya, ini kan sekarang faktanya, kita berbicara fakta. Seperti itu. Sehingga bukan permasalahan kenapa harus kita kena, bukan semata-mata itunya. Nah, tapi ketika mereka ada hal-hal yang bagian dari prinsip Ahlus Sunnah dan tidak mereka jalankan, bahkan mereka selisihi, itu yang kemudian kita katakan, jangan belajar kepada mereka. Nah, seperti itu. Baik. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله walil haidi khilala haidiha wa inda nihayatihi ahkamun mufassalatun fil kitabi wa sunnah.
0: Sekarang kita masuk pada hukum-hukum yang terkait dengan wanita haid ketika di hari-hari haidnya. Kata Syekh di sini, untuk wanita yang haid di masa haidnya, di hari-hari haidnya, dan ketika berakhir hari-hari tersebut, ada hukum-hukum yang sudah dirinci di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah.
1: Qala al-awwal min hadhihi al-ahkam. Yang pertama dari hukum-hukum ini, annal haidha la tusalli wa la tasum hala haidiha. Qala alaihi salatu wassalam li Fatimata binti Abi Hubaysh. Idza akbalatil haidatu fad'i salah.
0: Yaitu tentunya yang pertama, seorang wanita haid tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa ketika ditimpa haid, ketika sedang haid. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh, apabila datang haid, maka tinggalkan sholat.
1: Qala falau samatil haidu aw sallat hala haidiha lam yasih laha saumun wala salatun.
0: Kalau seandainya wanita haid itu ternyata berpuasa atau sholat di waktu haid, maka tidak sah puasa dan sholatnya tersebut.
1: Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahaha an dzalik. Wannahyu yattabi adama siha, bal takunu bidhalika asiyatan lillah wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam.
0: Jadi, wanita kalau haid ataupun wanita ketika haid, kalau dia sholat ataupun berpuasa, maka sholat dan puasa tidak sah. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang wanita haid untuk berpuasa dan sholat. Dan hukum asal dari suatu larangan, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang suatu perbuatan, itu asalnya itu konsekuensinya menunjukkan ketidaksahan ibadah tersebut atau amalan tersebut. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW melarang seorang wanita untuk haid, untuk sholat, menunjukkan bahwa larangan tersebut mengandung makna, jangan sholat. Berarti kalau sholat, sholatnya tidak sah. Jangan puasa. Kalau puasa, puasanya tidak sah. Bahkan kata Syekh, perempuan tersebut, jika tetap sholat atau puasa, maka dia bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tentunya yang demikian apabila dilakukan dengan sengaja. Tapi di situ ada kondisi-kondisi wanita tidak sengaja. Kenapa? Karena tidak tahu misalnya. Nah, berpuasa di bulan Ramadan di akhir maghrib misalnya, darah haid keluar tanpa diketahui oleh wanita tersebut misalnya awalnya. Kemudian menjelang detik-detik menjelang maghrib baru ketahuan bahwa ternyata memang keluar darah haid tersebut atau nifas misalnya. Nah, maka yang demikian tentunya tidak berdosa. Namun dia harus membatalkan puasanya. Artinya dari sini puasa yang dia lakukan sehari tersebut, karena sebelum maghrib dia sudah keluar darah haid, maka puasa di hari tersebut tidak sah, tidak teranggap, tidak terhitung. Nah,
1: qala sani fa idza tahurat min haydiha fa innaha taqdi as-shaum duna as-salah bi ijma'i ahli al-'ilm.
0: Yang kedua dari hukum-hukum tersebut, apabila wanita tersebut telah suci dari haidnya, maka dia mengqadha puasanya dan tidak mengqadha salatnya. Yang demikian dengan kesepakatannya para ulama, khilafan lil khawarij. Nah, al khawarij berpendapat diqadha. Kenapa? Mereka menolak riwayat hadis tersebut yang para sahabat yang meriwayatkan tentang bahwa sholat itu tidak diqadha untuk wanita haid, adapun puasa diqadha. Mereka menolak riwayat. Kenapa? Karena menurut mereka sahabat yang meriwayatkan tersebut kafir. Kita mengetahui khawarij di zaman tersebut mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Muawiyah dengan hujjah, dengan alasan bahwa mereka berhukum dengan hukum selain Allah. Ketika mereka melakukan perdamaian, melakukan sulh antara pihak Muawiyah dan pihak Ali radhiyallahu anhum jami'an, mengutus masing-masing utusan untuk kemudian masing-masing utusan ini yang menyepakati atau membuat kesepakatan damai. Khawarij mengatakan ini Ali dan Muawiyah berhukum tidak dengan hukum Allah, tapi berhukum dengan hukumnya dua orang ini. Nah, mereka slogannya adalah la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah, milik Allah semata. Dan itu mengkafirkan Ali dan mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu anhuma jami'an. Di sini kita mengetahui bagaimana terkadang suatu hal yang benar, kalimat yang benar itu tidak cukup kalau ternyata tujuannya dan maksudnya tidak tepat. Ini ucapan khawarij la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Ini ucapan sebatas ini benar. Namun ketika tujuan dan maksud atau tempatnya tidak tepat, maka menjadi salah dan keliru. Makanya kata Ali bin Abi Thalib tentang ucapan khawarij tersebut, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil. Ini kalimat yang hak, tapi diinginkan dengannya suatu kebatilan. Nah, sehingga tidak cukup sekedar kalimat yang hak. Tidak cukup. Bukankah para ahli bid'ah itu mereka juga berdalil dengan Al-Quran, bahkan dengan ayat, dengan hadis. Hadis yang sahih sebagiannya. Ada yang mengingkari bahwa ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih ini merupakan suatu kebatilan. Hasya wa kalla, tentunya tidak sama sekali. Benar. Namun, penempatannya. Tujuannya. Tidak tepat, tidak pas. Barakallahu fikum. Soalnya di sini, perkara ini, bahwa ketika wanita haid itu, kalau di bulan Ramadan haidnya, maka yang diqadha hanya puasa. Adapun sholatnya tidak diqadha. Ini kesepakatannya ahli ilm para ulama. Qala qalat Aisyah radhiyallahu anha kunna nahidu ala ahdi au ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kunna nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i salah, muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu kami haid di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan dahulu kami diperintahkan untuk mengqadha puasanya, puasa kami, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Muttafaqun alaih. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kan alasannya apa? Ya sudah begitu perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Nah, Sami'na wa ata'na, selesai. Qala asalis, yang ketiga dari hukum-hukum tersebut, wa min ahkamil haidi annaha la yajuzu laha an tatufa bil bait wa la taqra al Qur'an wa la tajlisa fil masjid wa yahrumu ala zawjiha wa tawha fil faraj hatta yanqati'a haiduha wa taghtasil. Di antara hukum-hukum yang terkait dengan wanita haid, tidak boleh baginya untuk tawaf. Ketika umrah atau haji, kalau sedang haid, maka dilarang tawaf. Tawaf saja. Adapun sa'i, maka boleh. Sehingga ketika umrah selesai tawaf, ternyata haid. Keluar darah haid. Ketika sa'i, maka teruskan. Karena sa'i tidak dipersyaratkan suci. Berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf harus, tidak boleh wanita haid tawaf atau wanita an-nifas atau nufasa melakukan tawaf. Kemudian juga tidak boleh membaca Al-Quran. Dan ini sudah lewat pembahasannya bersama kita bahwa yang rajih boleh. Karena tidak ada dalilnya. Nah, walaupun ada khilaf di antara para ulama, namun yang rajih wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran. Terkhusus ketika dia butuh. Mengajarkah atau ketika khawatir hafalannya hilang. Atau ketika dia butuh untuk membaca zikir pagi dan petang. Misalnya di situ ada ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka yang rajih wanita haid boleh. Wala tajlis fil masjid wa kadzalika had. Begitu juga dengan yang ini. Yang rajih wanita yang haid boleh untuk di masjid ketika ada kebutuhan. Yang penting syaratnya bisa menjaga dan darah haidnya tidak mengotori dan tidak menetes di masjid. Nah, itu intinya.

mengotori dan tidak menetes di masjid. Nah, itu intinya. Dan juga dilarang untuk suaminya mendatanginya di kemaluannya sampai selesai haidnya dan mandi. Nah, sampai selesai haidnya dan mandi. Qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya, dari sini firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya mereka bertanya kepada engkau tentang darah haid, maka katakan bahwa darah haid itu adalah sesuatu yang najis, kotor. Maka jangan menggauli wanita ketika haid. Artinya menjimainya. Jangan menggauli mereka sampai mereka suci. Kemudian kata Allah dilanjutkan, tidak berhenti di sini. Kalau mereka sudah bersuci, ya ini. Pertama sampai mereka suci, artinya selesai tidak haid. Namun Allah lanjutkan, kalau mereka bersuci, artinya mandi, maka silahkan datangi mereka sebagaimana Allah memerintahkan kalian. Qala wa ma'na al-i'tizal tarku al-wata. Makna al-i'tizal dalam ayat ini yaitu meninggalkan al-jima. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Rawahul jama' illa al-Bukhari wa fi lafdin illa al-jima'. Hadisnya juga atau dalilnya yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada lelaki dalam adab dalam berhubungan dengan istrinya, silakan lakukan semuanya kecuali an-nikah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-jama'ah, berarti illa al-Bukhari, kecuali al-Imam al-Bukhari, berarti Imam Muslim, ya, kemudian Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, kemudian Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kecuali al-Bukhari. Dalam riwayat, dalam sebuah lafaz yang lain disebutkan illa al-jima'. Berarti silahkan apa saja boleh, yang penting jangan jima'. Ar-rabi, qala ar-rabi wa yajuzu li zawjil haid an yastamti' minha bi ghairil jima' fil faraj kal qubla wa lamas wa nahwi dhalik. Boleh bagi suaminya untuk melakukan apa saja, yang penting bukan jima'. Di kemaluannya. Nah, bercumbu atau menyentuh dan yang lainnya silahkan bebas. Yang penting tidak mendatangi di kemaluannya. Qala al-khamis wa la yajuzu li zawjiha an yutalliqaha wa hiya haid. Nah, ini perhatikan. Qala ta'ala ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fa talliquhunna li'iddatihinna ay tahiratun min ghairi jima' wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an talaqa imra'atahu wa hiya haid an yuraji'aha thumma yutalliqaha hala tuhriha in arad. Ini banyak kaum lelaki atau para suami tidak memperhatikan hukum yang satu ini. Yaitu apa kata Syekh? Dilarang bagi suaminya untuk menceraikannya ketika wanita tersebut sedang haid. Jadi wanita itu kalau sedang haid atau nifas, dilarang, suaminya dilarang untuk menceraikannya. Jadi menceraikan itu ada waktu, gak boleh sembarangan karena sudah tidak tahan, tidak kuat, emosi. Kemudian dia sembarang waktu, tidak melihat waktu. Ya, demikian keliru, salah besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya wahai Nabi, apabila kalian mencerai, mentalak istri-istrimu, maka ceraikanlah li'iddatihinna, pada waktunya. Jadi cerai itu ada waktunya, tidak sembarangan. Yaitu waktunya apa? Tahiratun min ghairi jima'. Ini yang dinamakan dengan istilahnya para fuqaha dengan talak bid'i. Talak bid'i itu talak yang dilakukan bukan pada waktunya. Talak yang bid'ah, artinya tidak ada dalam aturan syariat. Ketika seorang melakukannya, maka dia melakukan sebuah kesalahan.

Nah, kapan waktunya kalau mau mencerai? Wanita itu boleh dicerai ketika wanita tersebut sedang dalam kondisi suci, tidak haid, tidak nifas, dengan syarat dia belum digauli, belum dijimai oleh suaminya. Nah, maka ketika ada seorang suami atau seorang laki ingin mencerai istrinya, cerailah ketika istri tersebut suci, sedang suci, tidak haid ataupun nifas, dan belum digauli atau tidak dijimai. Seorang wanita haid, selesai haidnya, suci dia. Nah, suaminya belum, setelah haid tersebut belum apa? Menjimainya. Maka silahkan ketika itu sang suami boleh untuk mencerainya. Ketika memang harus untuk dicerai. Maka cerainya dilakukan ketika itu. Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua, walaupun di sini tidak disebutkan, namun sekalian Anda sebutkan. Waktu untuk mencerai seorang wanita ketika wanita tersebut hamil. Ketika sudah jelas hamil, maka itu pun juga waktu yang diperbolehkan untuk mencerai. Seperti itu. Sehingga dasar ini ketika haid atau nifas dilarang. Ketika suci dan sudah dijimai, ini juga terlarang. Nah, dipahami ini ya, waktunya. Berarti ada dua waktu yang boleh dan dua waktu yang terlarang. Kapan dua waktu yang boleh? Abu Askia. Kapan kapan disyariatkan atau dibolehkan seorang laki mencerai istrinya? Yang pertama? Pada saat suci. Sudah. Begitu saja. Dan sebelum dijimai. Ini yang pertama. Yang kedua? Pada saat ya Abah Salman hamil, jelas kehamilannya. Yang dua waktu yang terlarang, apa Bu Rizky? Nah, suci dan suci jimai, ini yang pertama. Yang kedua, haid dan nifas. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh di sini, sungguh Rasulullah SAW memerintahkan seseorang yang menceraikan suaminya, menceraikan istrinya dalam kondisi dirinya sedang haid. Dalam riwayat yang lain disebutkan ini Ibnu Umar. Rasulullah SAW ketika mendapat info bahwa Ibnu Umar mencerai istrinya, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khattab, "Murhu fal yuraji'ha." Wahai Umar, perintahkan anakmu, yaitu Abdullah bin Umar, radhiyallahu anhum jami'an, perintahkan dia untuk dia rujuk. Nah, maka kata Syekh Shalih Fauzan di sini, Rasulullah SAW ketika mengetahui ada seseorang sahabat yang mencerai istrinya dalam kondisi istrinya sedang haid, maka Rasulullah memerintahkan untuk rujuk. Seperti itu. Nah, kemudian kata Syekh, "Tsumma yutalliqaha halatu riha in arad." Kalau ingin mencerai, maka silakan mencerai ketika dia sudah suci. Ketika sedang haid, maka jangan untuk menceraikan. Namun seperti itu. Nah. Kemudian kata Syekh, "Tsumma yutalliqaha halatu riha in arad." Kalau ingin mencerai, maka silakan mencerai ketika dia sudah suci. Ketika sedang haid, maka jangan untuk menceraikan. Namun sekarang permasalahannya. Kalau apabila ini terjadi misalnya. Seorang lelaki mencerai istrinya ketika istrinya sedang haid. Ini kan terlarang. Tidak boleh. Ya kan? Ini haram. Namanya tolak bid'i. Nah, tapi sekarang permasalahannya ternyata terjadi misalnya.

Maka tentunya yang dilakukan adalah rujuk. Pertanyaannya, apakah tolaknya tersebut teranggap, terhitung? Karena kita tidak tahu, jatah mencerai istri itu kan ada 3 kali. Seperti itu. Nah, ketika seorang laki-laki mencerai istrinya di waktu haid, dia harus rujuk. Tapi sekarang, cerainya itu terhitung tidak? Terhitung cerai atau tidak? Dan itu nanti mempengaruhi. Sebelumnya dia belum pernah sama sekali kah? Sehingga itu teranggap 1 kali cerai atau belum? Kalau permasalahannya masih belum jelas. Maksudnya kalau itu teranggap berarti sudah 1 kali hitungan. Kalau belum teranggap ya berarti tidak. Atau kalau misalnya mencerainya sudah 3 kali. Apabila mencerainya sudah 2 kali misalnya. Ya. Mencerainya 2 kali. Sebelumnya sudah 2 kali jatuh talak. Namun rujuk lagi jatuh talak. Nah kemudian dia setelah 2 kali mencerai ini. Rujuk lagi 2 kali itu. Setelah itu dia mencerai istrinya pada waktu haid. Kalau teranggap berarti 3 kali berarti sudah. Sudah selesai. Tidak ada jatah lagi untuk kumpul setelahnya. Nah. Maka yang rajih. Dan ini pendapat dari sekian ulama kibar dari zaman ke zaman. Dan ini juga pendapat sebagian besar sahabat. Cerainya tersebut terhitung. Nah, cerainya tersebut terhitung. Jadi kalau dia sebelumnya sudah 2 kali mencerai. Cerai pertama, rujuk. Sebelum masa iddah berakhir, rujuk. Ya sudah, kembali lagi. Berarti masih rumah tangga masih bertahan. Kemudian dicerai lagi. Nah, sebelum masa iddah, rujuk lagi. Sehingga masih suami istri. Subhanallah setelah itu, pas haid mencerai lagi. Nah, berarti apa? Jatuh talak lagi. Berarti sudah 3 kali. Kalau cerai yang ketiga selesai. Gak boleh rujuk lagi, sudah bukan suami istri. Nah ini banyak kesalahan dari para suami. Tidak tahu yang seperti ini. Subhanallah masih terus. Setelah itu menyesal, rujuk lagi. Sudah bukan istrinya. Kalau sudah ternyata 3 kali mencerai, ya sudah bukan istrinya. Kalau dia masih tetap berumah tangga, zina, kalau misalnya melakukan jima, zina yang terjadi. Kalau sampai punya anak, anaknya bukan anak bukan anak dari pernikahan yang sah. Barakallahu fikum, maka hal ini perlu diketahui hukum-hukum yang terkait dengan perihal ini. Baik. Qala wa turu wa inqita'u dam fa idzan qata'a damuha faqad tahurat wa intahat muddatu haydiha. Fayajibu 'alaiha al-iktisal tsumma tuzawil ma muni'at minhu bisababil haid. Wa tuhru suci yaitu selesainya darah tidak keluar. Kalau darah sudah terputus, tidak keluar lagi, maka dia telah suci. Dan telah selesai hari-hari haidnya. Wajib bagi dia untuk kemudian dia mandi setelah itu. Kemudian dia melakukan apa yang sebelumnya dilarang ketika masa haid dengan sebab haidnya. Qala wa in ra'at ba'da tuhri kudratan au sufratan lam yaltafit au lam taltafit ilaiha. Seorang wanita itu kalau ternyata betul darahnya itu sudah selesai, haidnya selesai, di hari-hari haidnya, kan kemudian tentunya dia, misalnya seorang wanita kebiasaannya 6 hari. Baik. Subhanallah memang 6 hari selesai darah. Maka dia mandi. Kewajibannya mandi, sholat. Kan seperti itu. Hari ke-7 ternyata dia melihat ada bercak kecoklatan atau kekuningan. Perhatikan. Darah haid sudah selesai dulu. Ya. Setelah itu, dan dia di hari-hari yang memang kebiasaannya misalnya 6 hari. Maka pas hari ke

selesai, maka wajib dia mandi. Tapi hari ketujuh, sudah bersih dia, kemudian hari ketujuh dia melihat ada bercak kuning atau coklat. Maka ini dinamakan dengan al-kudrah atau as-sufrah. Maka bercak yang seperti ini tidak teranggap. Sudah bukan darah haid lagi. Nah, dipahami ini ya. Beda ketika bercak ini nyambung dengan darah haid. Darah haid belum. Darah haid ini masih ada. Ya. Darah haid hilang, namun disusul langsung dengan adanya bercak. Maka bercak ini teranggap, masih teranggap haid. Nyambung dengan darah haid. Sufra dan kudrah ini. Bercak coklat atau bercak kuning ini. Nyambung dengan darah haid. Maka bercak ini teranggap haid. Namun dibedakan kalau darah haid betul-betul berhenti, kemudian besoknya atau lusanya muncul, maka kemunculan bercak yang tidak nyambung dengan darah haid ini tidak teranggap sebagai darah haid. Dipahami ini ya? Nah, barakallahu fikum. Rawahul Bukhari wa ghairuhu walahu hukmur rafa' li'annahu takrirun minhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalilnya yaitu liqali ummi Atiyah radhiyallahu anha kunna la na'udda al-qudrata wa sufrata syai'an. Kata sahabiat yang mulia Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dahulu kami tidak menganggap al-qudrah dan sufrah syai'an. Di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam itu kami haid, bercak coklat ataupun kuning ini kami tidak anggap itu sebagai bagian dari darah haid. Karena sudah terputus dari darah haid. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang selainnya dan memiliki hukum rafa', yaitu sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Kalau umahat atau akhwat bisa melalui kertas atau WA ke suaminya. Nah, tafadhol. Cerai. Cerai apakah harus dengan ucapan atau dalam hati juga terhitung? Ya, harus terucap. Kalau sudah dalam hati, maka tidak teranggap sama sekali. Bagaimana tahunya cerai? Seperti itu. Nah. Hah? Ngempet. Nahan. Ngempet itu nahan. Ya sekedar nah. Ya bagus kan nahan memang. Harus ditahan. Kalau memang selama masih bisa dipertahankan. Nah. Kondol ya Mbak Fayyad. Hatta bercanda. Nah ini. Di antara hukum dari perceraian. Perceraian itu mau sifatnya serius dan bercanda, maka dihukumi sama untuk perceraian. Seperti itu. Ya. Jadi cerai itu kalau bercanda, main-main. Makanya hati-hati. Hati-hati. Nah. Memang konteksnya jelas bercanda gitu. Gak ada marah sama sekali, gak ada apa. Terus tiba-tiba dia, seseorang tuh bilang ke istrinya, orang tersebut, bahwa dia menceraikan istrinya. Aku menolak kamu. Bercanda ini. Jatuh tolak. Nah, terhitung. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, hudol. Mencerai itu yang afdal ada dengan saksi. Namun, ketika tidak ada saksi, maka selama dengan kata-kata kalimat jelas, maka juga teranggap tolak. Karena kan ada istrinya. Seperti itu. Nah, maka teranggap itu juga teranggap jatuh tolak. Tidak harus ada saksi yang lainnya misalnya. Jadi, suami mencerai istrinya. Enggak ada orang lain. Ya kan? Ya sudah. Kita kan tadi mengajukan ke pengadilan. Suaminya mengakui ya. Seperti itu. Ya, jatuh tolak. Tidak harus ada saksi. Seperti itu. Barakallahu fikum. Now.

Ya nggak apa-apa, bukan qadarullah. Iya, memang qadarullah semua. Nah, tapi ini bukan suatu musibah. Ada apa? Bercak? Bercak atau darah? Darah. Maka tinggal dilihat. Apakah dia... pertanyaannya begini. Seorang wanita haid, selesai darah berhenti, mandi, kemudian besoknya melakukan hubungan suami istri. Setelah itu, ternyata ditemukan apa? Darah. Kalau bercak tidak ya, tidak teranggap. Baik. Tapi sekarang darah. Maka tinggal dilihat. Dia ini kebiasaannya memang sampai hari itu atau tidak? Kalau di luar kebiasaannya dia, baik wanita memang biasanya dan dia darahnya itu teratur, ya 6 hari dia, memang kebiasaannya dia teratur dia, seperti itu. Keluar. Di luar kebiasaan ini, maka dia sudah bukan teranggap darah haid. Walaupun darah. Seperti itu. Walaupun sebagian ulama mengatakan, dilihat sifat darahnya. Sifat darahnya. Karena sifat darah haid terbedakan. Namun yang rajih, kalau di luar hari-hari dia haid, ini tentunya yang haidnya teratur ya, maka itu sudah bukan teranggap darah haid. Itu istihadhah. Darah istihadhah. Nah.

Ketika suaminya tidak tahu masanya. Tapi kan istri tahu masanya. Sebentar. Dia ini baru haid. Artinya kan perempuan kalau masih muda, baru pertama kali haid, mungkin. Nah ini kan sudah bertahun-tahun haid, dia kan punya kebiasaan yang dia ketahui. Bagaimana kemudian dia enggak tahu masa-masa? Bukan, ini enggak butuh ilmu, karena kan kebiasaan dia. Enggak tahu ilmu agama, tapi wanita kan tahu kebiasaan dia ini selama normal tentunya ya, selama normal. Dia kan tahu kebiasaannya setiap bulannya 6 hari keluarnya. Atau 7 hari misalnya kebiasaannya. Enggak perlu ilmu sudah. Loh, pengalaman dia bagaimana bertahun-tahun menjadi seorang wanita yang sudah haid begitu. Beda mungkin ketika baru pertama kali mengalami mungkin. Tapi kalau sudah sekian tahun menjadi wanita haid kan punya pengalaman dia. Karena ini menentukan, intinya wanita yang normal ketika hari-hari haidnya itu sudah berakhir, dia memang kebiasaannya sudah tahu. Ya, 6 hari, maka lebih dari itu sudah selesai, bukan darah haid. Ini darah istihabah. Kebiasaannya 7 hari. Sudah selesai, hari ke-9, atau hari ke-10, atau hari ke-8. Sudah bukan darah haid. Kalau keluar itu berarti darah istihabah. Yang rajih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik? Nah, barakallahu fikum.

Ya, di waktu haid atau bukan? Bukan, bukan, bukan. Ini sebelum haid atau setelah haid ini? Oh, sebelum haid. Ya, kalau sebelum haid lain-lain lagi. Ini kejadian ini sebelum haid atau selesai haid? Sebelum haid, ya. Kalau sebelum haid, ma'fu anhu, artinya dimaafkan, insyaAllah. Tadi kan pembahasan ini setelah haid. Oh, sebelum. Baik, pertanyaannya. Sebelum darah haid keluar, ternyata, ya, al-muhim, detik-detik lah ya, menit-menit hari tersebut belum keluar, terus melakukan hubungan suami istri, ya. Tidak ada kesengajaan, tidak tahu kalau ternyata sudah keluar, ya maaf anhu, insya Allah diampuni, dimaafkan seperti itu. Beda kalau menyengaja, sudah tahu masih terus. Tapi kalau nggak tahu, terus baru kemudian setelah itu melihat, dimaafkan insya Allah. Nah, tidak berdosa dia insya Allah, selama tidak disengaja. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala tanbihun hammun. Kata Syekh ada tanbih yang penting. Apa itu qala idza tahuratil haid aw an-nufasa qabla ghurubi syams lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'asra min hadzal yawm. Wa man taharat minhumā qabla tulu'il fajr lazimaha an tusalli al-maghrib wal 'isha min hadhihi al-lailah. Karena waktu salat tsaniyah waktu salat atau waktun li salatil ula fi hali al-udzur. Seorang wanita yang haid atau nifas apabila suci selesai darah haid dan selesai nifasnya sebelum terbenamnya matahari, maka dia wajib untuk salat zuhur dan asar. Paham ya? Hah? Jadi wanita haid. Kita maghrib jam berapa? Jam 6, sekarang jam 6 kurang 10 kurang lebih. Ya kan? Jam setengah 6 misalnya. Jam setengah 6. Ternyata dia suci. Itu kan waktu asar masih ada. Waktu asar masih ada. Karena belum masuk maghrib. Kan seperti itu. Ya kan? Maka yang harus dia lakukan bukan hanya sholat asar, tapi juga melakukan sholat duhur. Sama seperti juga ketika seorang wanita sucinya sebelum masuk waktu subuh. Maka yang dilakukan bukan hanya sholat isya, tapi maghrib juga. Paham ini ya? Nah, gambaran permasalahan dipahami ya. Barakallahu fikum. Sehingga ketika waktu isya sucinya, itu yang dilakukan bukan hanya sholat isya saja, tapi maghrib juga dilakukan. Sama dengan ketika di waktu asar dia suci. Maka kewajiban dia bukan hanya sholat asar, tapi sholat duhur juga. Kemudian Syekh menukilkan kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walihada kana jumhurul ulama kamalikin wa syafi'i wa ahmada yaqulun idza tawratil haidu fi akhirin nahar shallatil dhuhra wal asra jami'a wa idza tawrat fi akhiril lail shallatil maghriba wal isha jami'a kama nukila dhalika an Abdurrahman ibn Auf wa Abi Hurairah wa Ibn Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atas dasar ini, jumhur al-ulama. Jumhurnya ulama ya. Nah, ya, jumhur ulama ini teranggap karena ulama. Kalau jumhurnya selain ulama, nah. Seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, dan yang lainnya. Mereka mengatakan, perempuan haid apabila suci di akhir waktu di hari tersebut, ya berarti sebelum maghrib, maka dia sholat duhur dan asar. Dijamak berarti. Kalau dia sucinya di akhir malam, berarti sebelum subuh ini, di akhir malam,
maka dia sholat maghrib dan isya. Sholatnya urutan ya tetap ya. Jangan sholat isya dulu. Baik. Sucinya di waktu malam hari di waktu isya. Maka jangan dia niatnya sholat isya dulu. Tidak. Tetap niatnya sholat maghrib dulu. Baru kemudian isya. Sama juga yang di sore hari tadi. Dia niatnya sholat, dia melakukan sholat duhur dulu, baru asar. Sebagaimana yang demikian dinukil dari sahabat Abdurrahman bin Auf, wa Abi Hurairah, wa Ibni Abbas. Qala li'annal waqta mushtarakun baina sholatain fi hali al-udhur. Fa'idha tahurat fi akhirin nahar, fa'waktu zuhri baqin. Fatusalliha qabla al-asr. Fa idza tahurat fi akhir al-lail fa waqtul maghrib baqin fi hal al-udhur. Fatusalliha qabla al-isya. Kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, sehingga wanita tersebut apabila suci di akhir malam, ini selesai. Kenapa yang demikian? Karena waktu tersebut itu berserikat antara dua salat. Fi hal al-udhur. Kita mengetahui orang musafir atau safar itu kan ada udhur yang dengan itu dia boleh menjamak. Ya kan? Orang kalau punya udhur yang syar'i itu kan boleh menjamak dua sholat di salah satu waktunya. Duhur dan asar atau maghrib dan isya. Kan seperti itu. Ya. Apa di antara udhurnya? Safar. Apa di antara udhurnya apa? Sakit dan yang lain-lainnya. Intinya, orang kalau punya udhur, waktu zuhur dan asar ini kan gabung waktunya. Ya. Waktunya gabung. Ketika safar, waktu zuhur itu kapan? Mulai zuhur sampai maghrib. Ketika safar, dia boleh melaksanakan sholat zuhur di waktu asar, di jamak tentunya. Ya. Paham ini ya. Maka sama wanita haid juga punya uzur. Dia tidak sholat duhur karena sedang haid. Ini tentunya uzur syar'i, bila syak. Maka ketika waktu asar, uzur syar'inya sudah tidak ada, maka dia apa? Menjamak sholat duhur yang dia tinggalkan karena ada uzur. Hukum asal waktu sholat adalah masing-masing. Kan seperti itu. Zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar. Maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya. Ini hukum asalnya. Tapi ketika ada uzur syar'i, maka dua sholat ini waktunya satu. Jadi satu. Asar dan zuhur, atau zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kalau subuh tidak ada jamak. Maka oleh para ulama, dikiaskan kondisi tersebut sama dengan wanita haid. Ya, waktunya itu berserikat antara dua sholat ketika ada udzur. Sehingga kata Syekhul Islam, apabila wanita tersebut suci di waktu akhir harinya tersebut, yaitu sebelum maghrib, maka itulah waktu duhur masih tersisa. Sekali lagi, ketika ada udzur, waktu duhurnya itu bukan hanya sampai asar, tapi sampai menjelang maghrib. Waktu duhurnya masih tersisa. Maka dia sholat, dia lakukan sholat tersebut. Sama juga ketika dia suci di akhir malam, maka waktu maghribnya juga masih tersisa, masih ada ketika kondisi ada udzur ini. Maka dia melakukannya sebelum dia melakukan sholat isya. Artinya berurutan. Seperti itu. Jadi wanita suci sebelum maghrib, tetap dia yang dilakukan adalah sholat duhur dahulu baru asar. Wanita suci di pertengahan malam, tetap yang dia lakukan dulu adalah sholat maghrib dahulu baru isya. Nah, intaha, selesai penukilannya. Sehingga dari sini, dan ini wallahu alam pendapat yang tampaknya kuat. Namun di situ ada pendapat lain yang menyebutkan dalam kondisi seperti ini, sucinya di waktu asar, maka
cukup bagi dia untuk melakukan salat asar. Di antara ulama yang berpendapat dengan pendapat ini yaitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi sekarang jam 5:30 sebelum maghrib. Wanita suci dari haid. Maka yang dilakukan salat apa? Menurut pendapat yang kedua, ini pendapatnya Syekh Al-Utsaimin juga, cukup dia melakukan salat asar saja. Kenapa? Dia tidak salat zuhurnya itu bukan keinginan dia. Ya, bukan karena artinya dia ada udzur syar'i yang memang menghalangi dia untuk melakukan salat zuhur. Sementara salat itu tidak diqadha. Tapi wanita haid, salat itu tidak diqadha. Selesai waktu zuhur, berarti selesai. Sebagaimana hari-hari sebelumnya, salat-salat yang lainnya selesai. Seperti itu. Alasan sebelumnya juga, tidak ada dalil. Itu semuanya hanya kias. Nah, tidak ada dalil yang sharih, nasun sahihun sharih, yang menunjukkan bahwa wanita haid ketika sucinya asar, dia harus juga salat zuhur. Pendapat ini juga tampaknya kuat. Wallah alam bisawab. Dalam rangka kehati-hatian, ikuti pendapat yang pertama. Namun, ana pribadi, kalau ada wanita yang dia mengambil pendapat kedua, ana tidak bisa menyalahkan dia. Nah, artinya dia waktu asar, suci, dia tidak salat zuhur. Hanya salat asar saja yang dia lakukan. Maka kita, anak pribadi berat untuk mengatakan, berarti dia meninggalkan kewajiban sholat duhur. Ini kan konsekuensinya, berarti dia meninggalkan sholat. Menyengaja meninggalkan sholat. Nah, sementara sebagian ulama di antara Syekh bin Baz dan yang lainnya, hukum secara umum, ada seorang yang meninggalkan sekali saja sholat, ya, dia kafir. Ini hukum secara umum. Maka apakah bisa kita katakan berarti dia sudah meninggalkan sholat duhur? Berarti dia konsekuensinya yang tadi. Anak pribadi tidak bisa menyalahkan dia dan mengatakan dia berdosa. Karena emang hukum asalnya dalil. Mana dalilnya? Walaupun tentunya pendapat jumhur ulama tadi itu juga kuat karena kiasnya bisa dibilang kias yang tepat. Lebih baiknya kita ambil pendapat yang ini, pendapat jumhur, untuk melakukan dua sholat. Namun apabila ada wanita yang hanya mencukupkan melakukan sholat asar saja, atau isya saja, maka ana berat untuk mengingkarinya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala wa amma idza dakhala alayhi waqtu salatin thumma hadat aw nafisat qabla an tusalli fal qawlu rajih annahu la yalzamuha qada tilka salah allati adrakat awwala waqtiha thumma hadat aw nafisat qabla an tusalliha hadha huwa as-sahih. Nah, sekarang kebalikannya. Adapun apabila wanita tersebut masuk waktu salat kemudian dia baru keluar dari haid atau dia nifas sebelum sempat dia sholat. Maka pendapat yang rajih, dan ini insya Allah pendapat memang betul yang rajih, adalah dia tidak diharuskan mengqadha sholat tersebut. Yang dia mendapati awal waktunya, namun dia belum sempat sholat, sudah haid atau nifas dahulu. Paham permasalahan ya? Masuk waktu duhur. Sekarang di sini misalnya duhur jam berapa? 12 kurang 10. Azan. Al-Mu'adzin mengumandangkan azan. Jam 12 kurang 10. Ada seorang wanita belum sholat. 1:30 dia mau sholat berwudu. Subhanallah keluar dari haid. Maka apakah sholatnya ini nanti setelah dia suci
dia harus mengqadha, yang rajih tidak. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah. Sudah, ya selesai sudah. Tidak ada kewajiban apa-apa. Nah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi hadhil mas'alah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam permasalahan ini, wal azhar fid dalil madhhab Abi Hanifah. Madhhab Abi Hanifah wa Malik li annaha la yalzamuha syai' li anna al-qada innama yajibu bi amrin jadid wa la amrahuna yulzimuha bil qada li annaha akhara ta'khiran jaizan fa hiya ghairu mufarridah. Wa man na'im awin nasi wa in kana ghairu mufarrid aidan fa inna ma yaf'aluhu laysa qada'an bal dzalika waqtu salafi haqqi hina yastayqiz aw yadhkur. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam permasalahan ini yang lebih tampak lebih mendekati dalil yaitu pendapatnya Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Malik, yaitu yang tadi itu, bahwa wanita tidak diharuskan apa-apa pun dalam kondisi tadi itu, karena qada itu hanyalah menjadi wajib dengan adanya amrun jadid. Dengan dia ada perkara baru. Ya. Kenapa sih dia mengqadha sholatnya? Itu harus ada perintah yang baru. Perkara yang baru. Di sementara di sini gak ada yang mengharuskan dia untuk mengqadha. Dia mengakhirkan sholat itu di waktu yang memang dia boleh mengakhirkan sholat. Baik. Untuk wanita. Kan tidak ada kewajiban berjamaah di masjid. Baik. Waktu zuhur kan luas, panjang. Ya dia waktu sholat lah. Wanita kan boleh sholat zuhur jam 1, gak ada masalah. Syar'i tidak melarang. Dia mengakhirkan sholat di jam 1 misalnya, sholat zuhur di jam 1. Itu syar'i tidak ada yang melarang. Dibolehkan oleh syar'i. Gak harus kemudian wanita itu sholatnya langsung habis azan. Gak ada. Subhanallah. Sebelum jam 1. Haid. Ya sudah. Gak ada kewajiban. Karena dia mengakhirkan sholat tersebut. Di waktu yang memang syar'i tidak melarangnya. Sehingga tidak ada kewajiban apapun bagi dia. Nah. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Dipersilahkan. Nah, tafadhal ya Aba Azkia. Duhur dan asar. Nah. Dalam kondisi dia ini ragu. Kebiasaannya sudah selesai. Pada saat mendekati maghrib.

Baik, dia sudah tahu kebiasaan dia 6 hari. Ya. Di hari ke-6 dia sudah melihat darah suci. Darah berhenti, suci. Misalnya seperti itu. Namun dia ragu, khawatir, takut keluar lagi. Jangan. Kalau dia sudah tahu kebiasaan dia di hari ke-6 selesai, dan di hari ke-6 tersebut memang selesai, maka selesai. Sholat dia. Seperti itu. Nah. Kondisi kedua. Kondisi apa? Kondisi tubuhnya

0: Tahu kondisi kedua dia yakin sudah selesai darah haid. Terus ternyata dia tadi sebelum maghrib akhirnya dia sholat duhur dan asar selesai. Kemudian waktu isya ya. Ternyata misa tadi sudah bersih sebelum maghrib. Terus habis isya keluar lagi. Ya, artinya duhur sama asar sholat, kemudian isya keluar lagi, masih di hari ke-6. Ya sudah, selesai. Ya jangan sholat. Kalau memang itu darah haid. Adapun bagaimana dengan duhur dan asarnya tadi, apakah dosa atau tidak? Gitu maksudnya ya. Dia melakukan sholat itu dosa atau tidak? Tidak. Karena kan dia bukan menyengaja, dia merasa sudah yakin suci. Seperti itu. Sehingga dia tidak menyengaja sedang haid terus dia salat. Tidak. Maka tidak ada dosa bagi dia. Nah, barakallahu fikum. Mengkodok dia. Jadi ragu. Baik. Sebelum maghrib, dia apa namanya, sudah suci tapi ragu. Seperti itu. Dia khawatir masih keluar lagi. Tapi sebenarnya sudah selesai darah itu. Ragu dia. Sudah ditunggu sampai besoknya atau sampai malamnya. Betul-betul gak keluar. Berarti ya sholat dia yang tadi dia tinggalkan. Karena dia sudah suci. Duhur dan asar itu ya dia nanti sholat. Dikodok sama dia. Ya sama dengan dia melewati waktu yang dia sudah suci, namun harusnya dia sholat, tapi dia tidak lakukan. Seperti itu. Jadi walaupun waktunya sudah lewat, sama dengan kita lupa atau ketiduran. Waktunya kan sudah lewat. Seperti itu. Nah, isya karena biasanya sholat di masjid, hujan. Dia terbiasa di masjid langsung, hujan. Akhirnya dia gak ke masjid. Akhirnya dia makan lagi, ngobrol lagi, lupa. Ingatnya kapan? Zuhur besoknya. Kan sudah lewat waktunya. Tapi apa yang dilakukan? Ya harus sholat isya tersebut. Maka sama dengan wanita yang tadi itu. Kalau memang betul darahnya sudah berhenti dan suci, berarti dia ada kewajiban melaksanakan sholat tersebut. Asar dan zuhur tersebut. Sudah wajib dia. Nah. Ditunggu sampai besoknya betul-betul suci, dia sudah yakin. Ya sholat dia. Di qadha. Nah sholatnya. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini, ya ikhwan. Sedikit ada tanbih, ada sebuah permasalahan yang sekali mungkin kita jumpai. Labas, kita baca sebentar. Apakah boleh seorang makmum, atau sudah sepatutnya seorang makmum itu selesai sholat, dia boleh berdiri atau meninggalkan tempatnya sebelum imam berbalik ke arah makmum. Paham? Gambar permasalahan ya. Dan ini juga merupakan jawaban dari Syekhul Utsaimin. Ana bawakan kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata beliau ketika menyebutkan masalah tasbih dan takbir setelah sholat itu mustahab, tidak wajib. Nah, barang siapa yang menginginkan untuk berdiri sebelum melakukan zikir itu, silahkan, boleh. Tidak diingkari dia. Nah, sampai kepada ucapan beliau, walakin yambayi lil ma'mum alla yakuma hatta yansarifal imam ayantakil anil kiblah. Namun, sudah sepatutnya bagi makmum untuk dia tidak bangun dari tempatnya. Seperti itu. Sampai imam ini yansarif, yantakil anil kiblah. Kan salat salam awalnya kan ngadep kiblat. Ya kan? Makmum jangan berdiri dulu sampai imam ini berbalik menghadap makmum. Dipaham ini ya? Sehingga jangan terburu-buru ya ikhwan. Tunggu dulu imam sampai imam berbalik baru silakan. Yang mau berdiri-berdiri, yang mau tetap di tempatnya silakan. Nah, jadi posisi kapan makmum itu berpindah dari tempatnya itu setelah imam berbalik menghadap makmum. Kemudian kata Syekhul Islam, wala yanbaghi lil imam an yaq'uda ba'da salam mustaqbil al-qiblah illa miqdar ma yastaghfiru thalasan wa yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Begitu juga dengan imam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak selayaknya bagi imam untuk duduk setelah salam dalam kondisi dia masih menghadap kiblat, ya. Salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan dia duduk terus menghadap kiblat. Seperti itu. Sudah sepatutnya dia untuk menghadap makmum. Namun batasannya kapan dia itu? Kapan sih waktu imam untuk menghadap makmum? Itu mikdarnya, ukurannya setelah dia beristighfar 3 kali. Setelah dia mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi juga sama, imam jangan buru-buru ngadep makmum. Kecuali setelah imam tersebut baca istighfar 3 kali. Jadi setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru imam kemudian menghadap makmum. Baru makmum kalau setelah mau pindah silahkan. Setelah imamnya menghadap ke makmum. Dipahami ini ya? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha
1: illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kalam dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Qala hafizahullah, hadha wa qad bakiyat mas'alatun muhimmatun tata'allaku bihadal mawdu' wa hiya man tayaqqana taharata thumma syakka fi husuli nakidin min nawakidiha madza yaf'al. Maka sekarang kata Syekh, yang demikian ini sekarang tersisa sebuah permasalahan penting yang terkait dengan pembahasan masalah wudu, pembatal-pembatal wudu, yaitu orang yang yakin bahwa dia dalam kondisi suci, kemudian dia ragu. Apakah sudah batal wudunya karena terjadi satu dari sekian pembatal wudu? Dia ragu, seperti itu. Ini batal enggak wudunya ya? Entah karena dia tadi ragu ini tadi buang angin kah? Atau dia ragu tadi dia sudah sempat tidur atau tidak kah? Dan yang lain-lainnya. Al-muhim, awalnya dia sudah yakin, suci, kemudian dia ragu. Kata Syekh, apa yang harus dilakukan? Qala laqad sabata an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladhi rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashghal alaihi akharaja minhu shay'an am la. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fala yakhruju min al masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Telah datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendapati dalam perutnya sesuatu, dia merasakan sesuatu di perutnya yang akhirnya menjadi problem bagi dia, apakah ini ada yang keluar atau tidak dari perutnya, seperti itu ya. Maka apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Jangan dia keluar dari masjid. Artinya jangan dia keluar dari salat. sampai dia mendengar suara atau mendapati bau.
0: Qala fadalla hadzal hadits asy-syarif wa maja bi ma'nahu 'ala anna al-muslima idza tayaqqana at-taharata wa syakka fi intiqadiha annahu yabqa 'ala at-taharah li'annaha al-aslu wa li'annaha mutayaqqanah wa husulun naqidi mashkukun fihi wal yaqin la yazulu bisyak. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadis ini menunjukkan, hadis yang mulia ini dan yang semakna dengannya dari hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa seorang muslim itu apabila dia yakin di atas taharah, kemudian muncul keraguan apakah batal taharahnya atau tidak, bersucinya itu batal atau tidak, maka dia tetap pada kondisi taharahnya. Dia tetap pada kondisi dihukumi bahwa dia tetap dalam keadaan suci. Kenapa? Karena itulah hukum asalnya. Sebelum muncul perasaan ragu, sebelum muncul keraguan tersebut, dia asalnya, hukum asalnya dia yang dia merasa yakin adalah suci. Maka ketika muncul keraguan, dia tetap dihukumi dalam keadaan suci. Kenapa? Karena itulah sesuatu yang yakin. Sebelum muncul keraguan, yang yakin itu apa? Seperti itu. Ya. Adapun munculnya sesuatu yang membatalkan, itu masih dia masih ragu. Kemudian Syekh menyebutkan kaidah ini yang juga disebutkan oleh Syekh. Maka kata Syekh hafizahullah, al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang sifatnya yakin, sesuatu yang sifatnya pasti, itu tidak bisa hilang, tidak bisa disingkirkan dengan yang sifatnya ragu-ragu. Nah, kemudian Syekh menyebutkan, qala wa hadhihi qa'idatun 'azimatun 'amatun fi jamil asya' annaha tabqa 'ala usuliha hatta yatayaqqana khilafaha wa kadzalika al-'aks. Kata Syekh, ini merupakan kaedah yang agung yang berlaku dan mencakup keumuman seluruh perkara. Apa sih kaidah ini? Sesuatu yang asalnya kita yakin tidak boleh dihilangkan, tidak boleh terkalahkan dengan sesuatu yang masih sifatnya ragu. Ini berlaku pada segala hal dari hukum-hukum syar'i. Salat. Nah, ragu dua atau tiga. Seperti itu. Maka yang yakin dia sudah dua rokaat atau tiga rokaat. Yang yakin tuh yang mana dia? Yang bisa dipastikan tuh yang mana? Kan seperti itu. Hah? Yang bisa dipastikannya yang dua rokaat. Yang tiga masih ragu. Maka hukum asalnya dia ambil dua rokaat. Berarti kalau isya ya nambah dua rokaat. Seperti itu. Sama. Dia sudah berwudu. Selesai sholat misalnya maghrib seperti tadi itu wudu, kemudian ikut taklim misalnya, atau membaca Quran, atau aktivitas yang lainnya, ngobrol dengan kawannya atau siapa, masuk waktu isya, kemudian dia raguin tadi, maaf, sudah kentut apa tidak ya. Nah itu sekarang, maka kaidahnya gampang, kembalikan hukum asal sebelum dia ragu. Dia sebelum ragu itu apa kondisinya? Bersuci atau tidak? Nah, kalau dia kondisinya suci, maka selesai. Gak usah diikuti itu keraguan tersebut. Nah, sebaliknya, sama. Orang bangun tidur, ya,
1: Kemudian setelah itu berapa waktu, berapa jam kemudian, satu jam kah atau setengah jam atau dua jam, dia ragu. Ini sudah wudu atau belum ya? Maka kembalikan hukum asal sebelum dia ragu tadi itu. Kondisi apa yang sebelum datangnya ragu itu? Dia tinggal terakhir tadi bangun tidur. Artinya belum ada wudu. Seperti itu. Berarti dia tidak dalam kondisi wudu. Nah, itu kaidah berlaku dalam segala hal. Kata Syekh, fi jami'il asya. Dalam segala hal. Nah, contohnya misalnya puasa, sahur. Nah, dia ragu. Ini pas mati lampu, misalnya, ini kayak ada azan atau tidak. Jamnya rusak misalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Internetnya habis, kuotanya. Dia hanya mengandalkan suara azan. Dia ragu, ini sudah azan apa tidak? Nah, maka hukum asalnya apa? Anda tanyakan tuh sekarang. Nah, hukum asalnya apa? Hah? Belum azan. Artinya hukum asalnya masih dalam kondisi malam. Seperti itu. Masih dalam kondisi malam. Nah, barakallahu fikum. Sehingga bisa kita terapkan pada kondisi-kondisi yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian kata Syekh Wakatna. Qala fa idza tayaqqana al-hadats wa syakka fi at-taharah fa innahu yatawaddha. Kalau dia yang yakinnya itu dalam kondisi berhadas, kemudian dia ragu apakah dia sudah bersuci atau tidak, maka berarti kondisi asalnya dia belum berwudu. Dia masih dalam hadas. Kata Syekh, fa innahu yatawaddha, maka dia berwudu. Li'annal asla baqa'ul hadas. Karena hukum asalnya dia tadi yang yakinnya itu berhadas. Nah, ini sudah seperti itu. Tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang masih sifatnya ragu-ragu. Fala yartafi' bisyak. Tidak bisa ter

atau tetangga kita atau yang lainnya. Kita tahu muslim. Kemudian berjumpa tahun lama tidak berjumpa, kemudian kita bertemu atau mendengar khabarnya, ya, meninggal misalnya, atau menikah atau yang lainnya lah. Isu-isunya ini, isu sifatnya masih belum jelas. Ini katanya dia sudah masuk Kristen, sudah masuk. Nah, dicari khabarnya apa juga enggak jelas. Nah, kita kembalikan hukum asal. Apa hukum asal sebelum adanya keraguan tersebut? Dia kondisinya apa? Muslim. Sudah berarti kalau dia meninggal, kita kuburkan di pemakaman kaum muslimin dan yang lainnya. Ini kaidah di antara kaidah-kaidah umum yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Nah, barakallahu fikum. Taib. Kemudian kata Syekh, mulai Syekh menasihati lagi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ini kitab ini sebetulnya merupakan hasil dari transkrip dars atau pelajaran Syekh yang disiarkan di radio, kemudian dibukukan. Sehingga tidak mengherankan banyak nasihat-nasihat yang dimasukkan dan diselipkan oleh Syekh dalam kitab ini. Qala akhil muslim alaika bil muhafadha ala tahara lissalah wal ihtimam biha li'annaha la tasihu salati aw la tasihu salatun biduni tahur kama yajibu alaika an tahzar minal waswas wa tasalluti syaitan alaika. Wahai saudaraku muslim, wajib atas engkau untuk menjaga kesucian untuk salat dan memperhatikannya. Karena bersuci menurut tidak sah salat kecuali dengannya. Tanpa bersuci salat tidak sah. Sebagaimana wajib juga atas engkau untuk engkau berhati-hati dari waswas. Wa tasalluti syaitan 'alaik, untuk kemudian syaitan menguasai engkau dengan waswasnya tersebut. Jangan waswas. Ini sering terjadi, orang biasanya ahlul ma'asi, syaitan gagal untuk kemudian membuat dia terus dalam kemaksiatannya. Dia sudah bertobat, dia berusaha istiqomah. Orang ibadahnya rajin, yang lainnya ini sering. Orang yang rajin-rajin ibadahnya ini sering syaitan masuk dalam pintu was-was. Entah berwudu, entah sholat, entah masalah niat. Antum mungkin menyaksikan kondisi ini. Berapa kali kita atau ada orang yang dia berwudu, dia ulang-ulang. Nawa itu. Sudah mulai nawa itu lagi. Merasa belum serak dengan niatnya. Seperti itu. Kita bisa menyaksikan orang sholat sering sekali. Tengah-tengah sholat keluar. Merasa ada yang keluar. Seperti itu. Habis berwudu, dia merasa ada yang keluar dari air kencingnya. Berwudu lagi. Hanya ini, was-was. Bedanya was-was dengan bukan was-was apa? Kalau was-was itu menjadi kebiasaan dia akhirnya. Ini sudah was-was. Kalau sudah was-was, maka was-was ini jangan diikuti. Orang seperti ini biasanya khawatirnya itu nanti ibadahnya jadi enggak sah. Nah, ini penyakitnya orang was-was seperti itu. Takut ibadahnya enggak sah. Tapi berulang kali terus seperti itu. Habis wudu selesai, wudu lagi. Selesai wudu, dia sudah takbir, wudu lagi. Dia merasa ada yang keluar lagi. Ada setetes keluar. Kencingnya dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Yang seperti ini, orang ini sakit. Kalau orang sakit, maka jangan dituruti was-wasnya. Kalau dia khawatir, nanti kalau ternyata betul keluar, bagaimana? Anta ma'zur. Obatnya was-was itu dengan tidak mengikuti was-wasnya. Nah, kalau betul ternyata keluar kencingnya, misalnya kalau betul. Sementara dia enggak tahu. Betul apa enggak? Nah, kalau betulan bagaimana? Ya siapa yang tahu? Ya kalau misalnya, ya berarti di sisi Allah ilmunya. Anta ma'zur. Engkau ini lagi sakit. Karena orang sakit itu punya hukum tersendiri. Ma'zur, dapat uzur. Sampai sembuh was-wasnya. Seperti itu. Nah, karena was-was ini permainannya syaitan. Untuk akhirnya menyalangi orang dari ibadah. Akhirnya dengan ini, orang itu cenderung nanti capek. Akhirnya putus asa. Akhirnya ditinggalkan ibadah tersebut. Permainan syaitan. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim, was-was, jangan diikuti. Qala bihaitsu yukhayyiru.

0: yuhayyikal bihaitsu yuhayyir ilaika intiqat taharatik wa yulabbis alaik. Dari sisi dia terus setan ini menggambarkan di hatimu, beri was-was bahwa wudumu ini batal. Fasta'id billah min syarrihi, maka beristi'adzalah, meminta perlindungan, berta'awud kepada Allah dari kejelekannya. Wala taltafid ila wasawisihi, jangan ditoleh sedikit pun hembusan-hembusan was-was dari syaitan itu. Merasa keluar ada apa, kencing setetes. Ini jangan jangan dihiraukan. Nah, tetap salat. Kalau keluar betulan, ma'zur, anta ma'zur. Kalau sementara belum, dia enggak tahu sama sekali. Nah, kecuali kalau memang dia yakin keluar. Makanya tadi orang yang di hadis itu, orang yang merasa perutnya entah keluar apa enggak, kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Sampai mendengar suara, berarti yakin. Atau mencium bau, yakin. Tapi kalau sekedar perasaan, jangan diikuti. Barakallahu fikum. Qala was'al ahlul ilmi amma ashkala 'alaika min umuri taharah. Hendaklah bertanya kepada ahli ilm dari perkara-perkara yang iskal di sisimu, menjadi problem di sisimu dari urusan-urusan bersuci. Litakuna 'ala basiratin min amrik, agar engkau ini betul-betul di atas ilmu dalam perkaramu ini. Wah, tam aidan bi taharati thiyabika minan najasah. Dan juga perhatikan kesucian bajumu dari najasah. Ihtimam, memperhatikan, itu bukan maksudnya akhirnya diwas-was. Ini banyak mungkin antum sering dapat di orang, ayo pak sholat. Saya belum bisa sholat karena khawatir bajunya saya najis. Akhirnya gak sholat jadinya. Coba lihat. Nah, khawatir najis akhirnya gak sholat. Ini kan betul-betul permainannya syaitan. Agar orang ini gak sholat, diberi was-was, khawatir bajunya najis. Seperti itu. Ya kalau memang dia yakin najis, tinggal dicuci. Kalau dia ragu-ragu, jangan diikuti keraguan tersebut. Qala litakuna salatuka sahihatan wa ibadatuka mustaqimatan, agar salatmu ini sah, benar, dan ibadahmu ini benar-benar istiqamah, lurus, sesuai. Qala fa innallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ini mencintai orang-orang yang sering bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Waffaqanallahu jami'anil ilmin nafi' wal 'amalis shalih. Nah, baik, sampai di sini ada yang menanyakan terkait ini. Kita cukupkan sampai di sini pembacaan kitab ini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, tafadhol. Ya. Taunya, ini pertanyaannya, kalau ternyata air kencingnya keluar, taunya keluar.
1: Tetesan apa itu? Taunya itu air kencing. Nah, itu sekarang.
0: Taunya itu, kan artinya, maaf, berarti kan menempel di celananya begitu, toh. Bekasnya berarti kan. Ini kok tahu ini bekasnya air kencing? Bukan bekasnya air habis apa bersuci mencuci kemaluannya tadi. Kok tahu ini kencing? Nah, kalau ini berulang berarti orang ini was-was, sudah enggak usah diikuti. Beda dengan orang yang normal, yang enggak was-was. Dia ghalabatul dzon, dia merasa memang ini kemungkinan besarnya memang keluar. Labas, enggak harus sampai yakin. Tapi ketika kemudian ini berulang terus, dia ikuti terus, ini was-was. Sudah enggak usah diikuti. Nah, orang was-was itu harus membatalkan ibadahnya dengan yakin. Dilihat jelas memang ini seperti itu. Kalau enggak, maka jangan diikuti. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah. Nah, tafadhol ya Abdul Fatih. Iya, di pakaian dalamnya toh. Apa yang dia dapati? Baunya. Jelas memang baunya. Karena maaf. Ya sudah, daerah situ kan ya, untuk bau ini kan, ya sudahlah. Walaupun misalnya gak keluar kencing pun, terkadang aroma daerah kemaluan kan kadang seperti itu. Nah, tapi intinya, Kalau memang jelas ada dapat baunya, ya sudah berarti batal. Kalau memang jelas yakin. Tapi dilihat, ini dia ini setiap hari sering seperti itu atau tidak? Nah, barakallahu fikum. Ayat yang lainnya. Naam tafadhal ya Abu Salman. Madi najis, sudah lihat bersama kita ini. Dicuci, enggak harus diganti pakaiannya. Cukup yang terkena madi dicuci, dibasuh. Dibasuh ya. Nah. Tidak perlu pakaiannya diganti. Artinya begini, kadang pada kondisi-kondisi tertentu kita kehabisan pakaian atau kita lagi di kantor enggak ada pakaian lain atau apa, mudah. Tinggal dicuci bagian itunya yang terkena madi, yang terkena najis itu. Dibasuh dengan air, sudah. Seperti itu. Najisnya? Bukan najis berat. Bukan. Nah, barakallahu fikum. Najis berat itu air liur anjing. Itu najis berat. Air liur anjing. Makanya harus dicuci 7 kali. Salah satunya bahkan dengan tanah. Itu najis berat. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Naam. Tafadhol. Ya, silakan.
1: Bertato
0: baru sholat, tato hukumnya haram. Seperti itu. Dilaknat oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sholat hukumnya wajib. Kalau kita bertato, ini sekarang kondisi begini. Dia sudah bertobat kah? Seperti itu. Sudah bertobat. Sekarang kalau bertobat berarti dia berusaha semaksimal mungkin menghilangkan tatonya. Baik, pada beberapa tempat atau pada kondisi dia tidak punya uang karena masalahnya mahal. Fattakullaha mastata'atum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwalah semampunya. Sehingga insya Allah labas. Artinya dia tidak mengapa. Selama memang betul-betul dia sudah berusaha menghilangkan tapi karena kekurangan duit, uang, atau memang tidak memungkinkan, dia tidak bisa menghilangkan tatonya. Seperti itu. Nah. Tapi kalau bisa, wajib untuk dia menghilangkan tatonya. Barakallahu fikum. Nah. Taib, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan sedikit bahas terkait kemarin pertanyaan, apa itu? BPJS. Nah. Di sini Ana tidak ingin, atau di sini Ana sedang tidak membawakan fatwa atau membahas permasalahan hukum BPJS-nya. Tapi Ana akan bacakan fatwa dari para ulama. Ini sebagai maklumat bagi kita. Tambahan ilmu untuk kemudian kita nanti tidak bermudah-mudahan dalam memutuskan suatu hukum. Apalagi ini terkait dengan pemerintah kita. Baik, memang ada kaitannya dengan BPJS dari sisi asuransi. Apa hukum asuransi? Kurang lebih seperti itu. Ya, jaminan. Syekh bin Baz, Fatwa Lajnah Da'imah, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Al-Utsaimin. Banyak para ulama membahas tentang permasalahan asuransi atau jaminan. Nah, di sini ada pertanyaan yang kurang lebihnya bahwa di situ itu ada dua jenis jaminan. Ya. Fatwa atau Hay'ah Kibar Ulama dan juga Lajnah Da'imah sudah membolehkan yang namanya ta'min at-ta'awuni. Ta'min at-ta'awuni. Asuransi yang jenisnya ini. Nanti akan Ana bacakan apa itu at-ta'min at-ta'awuni. Asuransi jenis ta'awun ini. Di situ ada asuransi at-tijari. At-ta'min at-tijari. Nah. At-ta'min at-tijari. Apa ta'min tijari? Yaitu asuransi yang kita kenal dan ma'ruf selama ini. Ada perusahaan asuransi. Nah, dia menampung apa istilahnya? Konsumen kah atau nasabah? Kalau orang ikut asuransi apa misalnya? Apa namanya itu orang yang bergabung itu apa? Konsumen atau nasabah atau apa? Baik, al-muhim nasabah. Anggap kita nasabah ya. Sudah, kita mengasuransikan apa? Mobil kita kah? Kesehatan kita? Dan macam-macamnya. Rumah dan yang lain-lainnya. Kita bayar setiap bulan. Kalau kita sakit atau kalau misalnya itu mobil, mobilnya kecelakaan, maka nanti perusahaan asuransi akan menanggung biaya. Kalau kita sakit, akan ditanggung biaya kita semuanya. Baik. Entah berapapun biaya kalau kesehatan, asuransi kesehatan, entah berapapun biaya yang keluar. Seperti itu. Kalau tidak ada kecelakaan atau kita tidak sakit, maka perusahaannya untung. Mendapatkan keuntungan. Ya kan? Jadi perusahaan asuransi ini memang dia ini jadikan bisnis. Dijadikan ladang bisnis. Dan terbukti dia bisa rugi. Ini kalau antum mungkin dahulu pernah tahu berita ketika kejadian pemboman Menara WTC. Sekian perusahaan asuransi rugi, bangkrut. Nah, asuransi yang seperti ini jelas hukumnya haram. Karena di situ ada makna untung-untungan. Nah, baik. Dan ini gak ada iskal insyaallah. Ya. Sekarang yang jenis satunya. Ya, yang diperbolehkan oleh para ulama. Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Bas, Lajnah Daimah, banyak Syekh Saleh Fauzan. Jadi disebut dengan at-ta'min at-ta'awuni. Ta'min at-ta'awuni, berta'awun. Syekh menyebutkan, Syekh bin Bas menyebutkan. Apa itu ta'min at-ta'awuni? An yajtami'a ahlu qaryatin aw qabilatin aw jama'atun minal muwazzafin 'ala malin muayyanin minhum. Ada sekelompok kampung, penduduk warga kampung, desa atau kabilah atau misalnya perkumpulan para karyawan atau pegawai bersepakat untuk mengumpulkan uang tertentu. Kul wahid yabzal kulla syahr kada atau kulla sanah kada wa yattafiquna ala anna hadzal mal yunfaq fi ma qad yusabuna bihi min asbab. Sadam sayyarat, inkilabat sayyarat, kawaris, tusibu ba'dahum. Nah. Jadi mereka sepakat misalnya masing-masingnya setiap bulan membayar iurannya sekian. Atau setiap tahun. Atau setiap minggu. Tergantung kesepakatan mereka. Baik. Sama-sama mengeluarkan uang setiap bulan. Kesepakatannya uang ini kita kumpulkan, kita gotong royong, ini diinfakkan kalau ada orang yang terkena musibah. Misalnya di sini saya menyebutkan misalnya kalau kecelakaan mobil atau mobilnya terbalik atau ada musibah yang menimpa sebagian mereka, maka dikasihkan uang ini. Seperti itu. Ya. Nah. Atau misalnya yu'addi anhu ad-dain. Kesepakatannya juga diantaranya kalau yang punya hutang dibayarkan melalui uang ini. Awid diyah. Diyah misalnya untuk orang yang misalnya membunuh secara tidak sengaja itu kan diyatnya itu kan 100 ekor unta atau yang lainnya. Sesuai dengan kondisinya. Pokoknya sepakat uang ini untuk berbuat baik, ta'awun, gotong royong kalau ada yang terkena musibah. Bentuk musibahnya tergantung kesepakatan para peserta. Nah. Kemudian yastarilahu hajatahu min hadzal mal. Orang yang terkena musibah ini membeli kebutuhannya dari uang ini. Nah, laisa hadza malan lahum. Dan uang yang dikumpulkan ini akhirnya bukan milik mereka. Ini sudah uang untuk tahun ini. Seperti itu. Nah, untuk kalau tadi itu, kalau ada yang kena, ada yang sakit, kita sama-sama sepakat, ayo ini kita urunan setiap bulan deh. Murni sifatnya ta'awun. Nah, bukan niat untuk diperdagang apa, dicari untung bukan. Murni untuk ta'awun. Jadi dia bukan mau cari untung, bukan ngapain. Nanti kalau ada kita yang sakit, ambil dari uang ini. Ada dari kita yang kecelakaan, ambil dari uang ini. Dipahami gambaran permasalahan ya? Baik. Kata Syekh, ini uangnya sudah bukan uang mereka. Sehingga enggak bisa menarik mereka sudah. Uang tersebut. Bal liwujuhi albir wa'mal khair fima bainahum. Untuk dilakukan, diinfakkan untuk hal-hal yang baik. Amal-amal kebaikan, ta'awun. Walaisal maksud minhu arribah wa tijarah. Dan bukan maksud dan tujuannya itu adalah keuntungan dan perdagangan. Hatta yu'aminu ala sayyarah fulan. Au sayyarah fulan. La wa innamal maksud an yantafi'u bihi. Nah, bukan maksudnya untuk diperdagangkan. Untuk diambil keuntungannya. Sampai seperti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Hah? Mengasuransikan mobilnya fulan. Mobilnya yang lainnya. Bukan ini tujuannya. Tujuannya adalah agar mereka mendapatkan kemaslahatan bersama. Manfaat. Dipahami ini ya. Nah, ini kan gak ada masalah. Misalnya kita sepakat misalnya yang di sini. Ya ayo ya ikhwan. Kita gimana kalau setiap bulan. Sudah masing-masing terserah berapa. Yang penting konsekuen. Kita sepakat. 5 ribuan kah? 100 ribuan kah? 1 jutaan kah? Misalnya ada kesepakatan seperti itu. Ya, misalnya 10 ribuan sama. Terkumpul setiap bulan sudah. Nanti ini pokoknya kalau ada yang sakit di antara kita atau istrinya hamil atau apalah yang lainnya buat dia. Ini kita sepakat semuanya, minti bin nafas artinya ikhlas memang kita pingin tahun. Ya seperti ini enggak ada masalah. Jelas ya gambarannya ya? Baik. Sekarang kembali kepada BPJS. Ini yang perlu kita pastikan. Ya ikhwan, sebelum kita memvonis, coba telusuri dan teliti apa itu BPJS. Sebelum kita memvonis bahwa ini haram atau tidak. Nah, Anas sempat membuka sejak lama sebetulnya. Apa itu BPJS? Nah, BPJS itu kan sebetulnya badannya. Badan penyelenggara jaminan sosial, itu kan BPJS. Kalau asuransinya atau jaminannya kan disebutkan jaminan sosial. Ya. Sistem Jaminan Sosial Nasional. SJSN. Prinsipnya apa? Pertama, kegotong royongan. Anda buka sekarang di situs resminya. Nah, kegotong royongan. Prinsip kebersamaan antar peserta adalah menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran. Kedua, prinsip nirlaba. Nirlaba sudah tahu. Non-profit, bukan untuk mengambil keuntungan. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, dan yang lain-lainnya. Yang dimana semua itu untuk kemaslahatan peserta. Syahnya di sini. Pemerintah ini mengajak masyarakat Indonesia untuk berta'awun. Prinsip pertama apa? Kegotong royongan, berta'awun. Prinsip kedua, nirlaba. Makanya, BPJS itu sudah bukan dikelola oleh PT. Sudah bukan PT. Apalagi BUMN. Nah, nanti bisa buka. Kenapa BPJS tidak boleh dikelola oleh PT atau BUMN? BUMN adalah badan usaha. Kalau BPJS adalah badan penyelenggara. Yaitu badan publik. Bukan badan usaha. Kenapa? Karena dia sifatnya nirlaba. Nirlaba, enggak cari keuntungan. Kalau misalnya terkumpul dari masyarakat dana, ya, seperti itu. Terus ternyata masih tekor, pemerintah yang menanggung. Artinya pemerintah juga ikut serta. Seperti itu. Akabarakallahu fikum, hati-hati. Anak sampai detik ini untuk mengatakan BPJS haram tidak berani. Karena gambarannya bukan seperti asuransi. Pemerintah itu mengajak masyarakatnya untuk gotong royong, ayo sama-sama. Kalau ada di antara kita yang sakit, pakai uang itu. Seperti itu. Nah, tapi kalau sebagian orang niatnya ya karena biar dia nanti kalau pas sakit dia gratis. Perbaiki niatnya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ditanya, apa sih bedanya asuransi yang tadi ta'awun, ya ta'awuni tadi itu dengan yang dijari, yang diperdagangkan. Katanya Syekh, secara umum mana langsung bacakan, kalau yang ta'awuni itu tidak dimaksudkan di situ ada mu'awadah, dapat keuntungan imbal balik. Tujuannya untuk ta'awun kalau ada musibah, kecelakaan. Kalau yang tijari, yang diperdagangkan itu memang tujuannya untuk murabahah, untuk mencari keuntungan. Wa huwa minal maisir alladzi harramahullah. Ini termasuk dari judi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadza huwal farq. Kata Syekh, ini pembedanya. Pembedanya apa? Tujuannya. Kalau tujuannya untuk ta'awun, untuk membantu saudara, enggak ada masalah. Sekarang tinggal masing-masing masyarakat itu perlu diluruskan niatnya. Jangan niatnya untuk nanti kalau dia kecelakaan, dia sakit, baru kemudian dapat bebas. Jangan. Niatnya untuk membantu pemerintah bergotong royong bersama pemerintah. Antum buka itu asas BPJS. Tidak boleh mengambil keuntungan. Seperti itu. Sehingga pemerintah kalau misalnya tekor, pemerintah yang menanggung. Nah, maka barakallahu fikum untuk BPJS hati-hati. Mudah-mudahan nanti ketika ada urah masyayikh bisa kita tanyakan langsung masalah BPJS-nya. Tapi saja di sini ya ikhwan, jangan kita terburu-buru memvonis BPJS haram. Gambaran permasalahan perlu diketahui secara menyeluruh karena memang sudah waktunya. Kita cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa
2: sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Salam ala alam.
0: Sekarang kita masuk pada bab baru terkait dengan al-khuf, mengusap pada khuf dan yang sejenisnya, dan akan datang insyaallah penjelasannya. Qala al-muallifu wal muallif huwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Babun fi ahkamil mashi 'alal khuffain wa ghairihima minal hawail. Bab tentang hukum-hukum mengusap al-khuf, kedua khuf, dan yang selainnya dari penutup kaki. Al-khuf yaitu alas kaki berbentuk seperti sepatu, biasanya zaman dahulu terbuat dari kulit, dan dia menutupi sampai menutupi mata kaki. Ini al-khuf. Yang sejenisnya dari penutup kaki berarti apa saja yang memiliki keserupaan ketika kain atau sepatu atau sandal dan yang lain-lainnya memang menutupi kaki sampai di atas mata kaki. Qala hafizallahu inna dinana dinu yusrin la dinu masyaqqatin wa harajin yad'u li kulli halatin ma yunasibuha min al-ahkam mimma bihi tatahaqqaqul maslahatu wa tantafil masyaqqah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu, sesungguhnya agama kita ini agama yang mudah, bukan agama yang memberatkan atau membuat repot. Itu hukum asalnya seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullah. Di mana agama ini yang mudah ini meletakkan untuk setiap keadaan hal-hal yang bersesuaian dari hukum-hukum yang ada. yang dimana hukum-hukum ini merealisasikan maslahat serta meniadakan rasa berat. Wa min dzalika ma syara'ahu Allah fi halatil wudu. Di antara hal ini, bentuk kemudahan agama ini yang dimana kemudian memberikan agama ini memberikan hukum yang membuat mudah umatnya pada kondisi yang sesuai. Apa-apa yang Allah syariatkan ketika berwudu, idza kana ala syai'in min a'dha'il mutawaddi'in aw min a'dha'il mutawaddi'i ha'ilun yashukku naz'ahu wa yahtaju ila baqa'ihi. Yaitu apa yang Allah syariatkan ketika berwudu, yaitu ketika seseorang menggunakan penutup kaki, ya, pada anggota wudunya yaitu kaki, yang dimana, atau bukan, maaf, bukan hanya kaki, nanti akan datang penjelasan bersama kita, dimana al-muhim ada anggota wudu yang dia atau anggota wudu ini butuh sesuatu yang menutupinya. Nanti akan datang bersama kita diantaranya kepala, kaki, dan lain-lainnya. Penutup ini entah berbentuk kain, entah berbentuk lembaran baju dan yang lainnya, atau berbentuk sepatu, repot dan susah untuk dilepas. Ketika dia dilepas berarti membutuhkan masih ada perbuatan yang tidak mudah. Atau dia butuh memang untuk dipakai. Imma li wiqayati arijlain kal khuffain wa nahwihima. Imma karena butuh untuk melindungi kedua kaki seperti penggunaan khuf dan yang semisalnya. Aw li wiqayati ra'si kal imama, atau butuh untuk melindungi kepala seperti pemakaian imamah, surban. Wa imma liwiqayati jurhin wa nahwihi kal jabirah wa nahwiha, atau untuk melindungi menutupi luka dan yang semisalnya seperti al jabirah yaitu gips. Assalamualaikum warahmatullah. Yang menutupi luka atau patah tulang atau kain kasa dan yang semisalnya. Al jabirah itu gips yang dipakai untuk ketika patah dan yang lain-lainnya. Qala fa inna syari'a rakhasa lil mutawaddi an yamsaha ala hadhihi al hawail. Syariat yang mulia ini memberikan keringanan dan kemudahan, mengizinkan orang yang berwudu untuk mengusap di atas benda-benda ini tadi. Qala wa yaktafi bidzalika 'an naz'iha wa ghasli ma tahtaha takhfifan minhu subhanahu wa ta'ala 'ala 'ibadihi wa daf'an lil haraji 'anhum. Untuk kemudian dicukupkan dengan pengusapan ini, dicukupkan dari apa? Melepas benda-benda tersebut. Dicukupkan juga dari membasuh atau mencuci anggota wudu yang tertutupi oleh benda-benda tersebut. Keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya dan dalam rangka agar tidak ada rasa berat, memberatkan, menghilangkan rasa berat kepada umatnya. Qala fa amma mashul khuffain aw ma yakumu maqamaha minal jawrabain wal iktifa bihi an ghusli ar-rijlain fa huwa thabitun bil ahaditsis sahihatil mustafidatil mutawarid al mutawatirati fi mashihi sallallahu alaihi wasallam fil hadari was safar wa amruhu bidzalika wa tarkhisuhu fihi. Adapun mengusap khuf dan benda-benda yang menduduki posisi khuf seperti kaos kaki Waalaikumsalam warahmatullah. Seperti kaos kaki yang menutupi kedua kaki sampai atas mata kaki. Ya, itu khuf dan benda-benda yang memiliki hukum sama dengan khuf. Dan mengusap khuf atau benda-benda atau hal-hal yang menduduki posisinya serta mencukupkan dari membasuh kedua kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah yang seperti ini, amalan ini, itu sudah datang ada dari hadis yang sahih yang sangat bertebaran. Hadis-hadis ini mutawatir tentang pengusapan Rasulullah alaihi salatu wasalam di atas khuf, pada khuf, entah kondisi mukim ataupun ketika safar. Begitu juga perintah Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk mengusap khuf. Begitu juga kemudahan atau izin dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam permasalahan ini. Qala al-Hasan, yaitu al-Hasan al-Basri, salah seorang tabi'i yang mulia. Haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffain. Kata Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, meriwayatkan kepadaku 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah mengusap. Berarti hadis tentang masalah mengusap khuf ini sangat banyak. Al-Hasan al-Basri mendapatkan riwayat ini dari 70 sahabat radhiyallahu anhum. Qala wa qala an-Nawawi rawal masha 'ala al-khuffain khalaiku la yuhsauna min as-sahaba. Kata Imam Nawawi rahimahullah, yang meriwayatkan mengusap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf, ya, ini sekian banyak sahabat yang tidak terhitung. Artinya nanti akan datang bersama kita kenapa Syekh Saleh Fauzan menyebutkan hal ini. Nah, disebutkan bahwa sekian banyak sahabat yang tidak terhitung. Kata Al-Hasan Al-Basri 70 sahabat. Nah, kata Imam Ahmad, qala wa qala Imam Ahmad, laisa fi nafsi minal mashi syai'un fihi 40 haditsan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu al-Mubarak wa ghayruhu, laisa fil mashi al-khufain bayna sahabati ikhtilaf huwa jaizun. Wa naqala Ibnu al-Mundhir wa ghayruhu ijma'ul ulama aw ijma'ul ulama 'ala jawazihi wattafaqa 'alaihi ahlus sunnah wal jamaah bi khilafil mubtadi'ah alladzina la yarawna jawazahu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, di dalam hatiku ini tentang mengusap khuf tidak ada sedikit pun keraguan. Kenapa? Karena dalam hadis ini ada 40 hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Berkata Ibnu Mubarak, yaitu Abdullah Ibnu Mubarak dan yang selainnya, tidak ada khilaf, perselisihan di antara sahabat tentang permasalahan amalan mengusap di atas khuf ini. Bahwa hal ini merupakan jaiz, boleh. Bahkan dinukilkan oleh Ibnu al-Mundhir dan yang selainnya, ijma' para ulama tentang bolehnya mengusap khuf. Bahkan ini merupakan kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah bi khilafil mubtadi'ah. Ini merupakan kesepakatan ahlus sunnah di mana hal ini berbeda dengan para ahlul bid'ah yang mereka tidak berpandangan bolehnya mengusap khuf. Di antaranya adalah Al-Khawarij dan Ar-Rafidah, Syiah Rafidah. Nah, Syiah dan juga sebagian Khawarij terkhusus zaman dahulu ini mengingkari permasalahan mengusap di atas khuf. Kita tahu ini adalah permasalahan-permasalahan fikih. Tapi kalau kita buka dalam kitab-kitab akidah, akhirnya mengusap di atas khuf ini dimasukkan dalam sebuah bab pada kitab-kitab akidah. Kalau bisa, kalau baca di antaranya kitab-kitab akidah tersebut, akidah tahawiyah dan yang lainnya. Permasalahan disyariatkannya mengusap di mengusap khuf ini itu ada disebutkan. Mengapa? Padahal ini permasalahan fikih yang dimana dalam istilahnya ini bukan masalah usul, bukan masalah pokok-pokok agama, masalah-masalah fikih. Lantas mengapa kemudian akhirnya kok bisa dimasukkan dalam kutubul akidah? Karena permasalahan ini akhirnya menjadi permasalahan yang terbedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah melarang, di antara tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, ahlu bid'ah menjadikan hal ini sebagai permasalahan yang dengan itu ditegakkan al-wala wal-bara. Hal ini mengingatkan kita kepada sebuah kaidah atau sebuah tolak ukur yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya diantaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Apa patokan atau tolak ukur seseorang keluar dari daerah ahli sunnah, keluar dari lingkup atau lingkaran ahli sunnah? Yaitu apabila seseorang tersebut menyelisihi perkara pokok, idza khalafa aslan min usulis sunnah wa qamat 'alaihi al-hujjah wa huwa musir 'ala tilka al-mukhalafah. Jika ada seseorang yang menyelisihi sebuah perkara pokok dari landasan atau pokok-pokok ahli sunnah, sudah ditegakkan hujjah, sudah mendapatkan nasihat, sudah dijelaskan dalilnya, tapi tetap kekeh, maka orang yang seperti ini keluar dari lingkaran ahlu sunnah. Kalau seandainya dia sebelumnya ahlu sunnah, kemudian menyisih prinsip ini. Misalnya menyisih prinsip ketaatan kepada penguasa. Nah, misalnya menyisih prinsip dalam permasalahan asma wa sifat, bahwa kita menetapkan apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam bab asma wa sifat, kemudian ada yang mengingkarinya setelah tegak kepadanya hujjah. Nah, misalnya dia sudah diberikan nasihat, hujjah, dalil, masih tetap kekeh dengan prinsipnya mengingkari hal tersebut, maka keluar dari ahlu sunnah. Atau dia menyelisihi far'an minal furu', dia berbeda dalam permasalahan furu'. Hal-hal seperti ini ya tentunya sudah ditegakkan hujjah dan yang lainnya, masih kekeh dalam kondisi apa? Dia dengan hal ini membangun al-wala' wal-bara'. Dengan hal-hal kita tahu masalah furu', terkadang di situ ada khilaf di antara para ulama, di antara bahkan sama ahlu sunnah. Dalam masalah fikih atau seperti ini ada khilaf biasa seperti itu. Perkara yang memang para ulama sudah berselisih, sudah tidak ada masalah. Tapi orang ini ternyata dengan apa yang dia yakini dalam masalah-masalah furu' ini, kemudian akhirnya dia membangun al-wala' wal-bara' yang bersepakat dengan dia, maka dia berwala'. Yang menyelisihinya, maka dia berlepas diri. Tidak mau menerimanya. Menganggapnya ini sebagai musuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kondisi seperti ini, seseorang bisa keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwatinillah rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana kalau ada yang menyelisihi perkara prinsip ahlu sunnah, kemudian dia membangun ala wal wal barok di atas tersebut, menyelisihi prinsip ahlu sunnah, ini, yang seperti ini, itu sudah cukup untuk kemudian seorang keluar dari ahli sunnah. Dikatakan menyimpang. Selama sudah tegak hujah atasnya. Lantas bagaimana ada pihak atau orang yang menyelisih prinsip ahli sunnah? Kemudian dia lebih dari itu membangun al-wala wal-bara. Akan babil aula. Jangankan dalam masalah prinsip, dalam masalah furu' saja. Kemudian dia membangun dalam hal ini al-wala wal-bara. Itu sudah dikatakan keluar dari ahlu sunnah. Bagaimana dengan orang yang menyelisih prinsip ahlu sunnah, kemudian dia membangun di atasnya al-wala wal-bara. Wal-iyadzubillah. Apa yang kita saksikan hari-hari ini, ikhwan, sesuatu yang sebetulnya sangat menyedihkan dan kita berusaha untuk terus memperbaikinya, menjelaskannya, meluruskannya. Yang dengan itu, dari sini kita mengetahui bahwa ahlu sunnah itu beragama bukan karena hawa nafsu dan urusan pribadi, tapi memang karena agama merintahkan yang demikian. Ini gak ahlu sunnah. Tidak peduli akhirnya dengan jumlah banyak, dengan jumlah sedikit, dengan pengikut banyak, pengikut sedikit. Tapi kemurnian agama ini tak terjaga. Ini diantara prinsip dasar ahlu sunnah. Bagaimana agama ini datang dengan sekian batasan-batasan, prinsip-prinsip yang apabila kemudian diselisih dan ditentang, dalam rangka menjaga kemurnian ajaran agama Islam ini, tidak peduli masalah jumlah akhirnya. Hal ini kita bisa ketahui bagaimana para nabi, di situ ada yang hanya jumlahnya satu pengikutnya, dua, tiga, atau bahkan tidak ada pengikut sama sekali, itu nabi. Terjaga prinsip dakwahnya. Nah, bukan seperti ikhwal muslimin, yang dimana siapapun ayo bersatu, entah bagaimana akidahnya, entah bagaimana prinsipnya. Yaitu apa yang kita saksikan di hari-hari ini, ketika ada sekian pihak yang menyelisih prinsip dasar ahlus sunnah, yaitu al-ijtima' fid-din. Nah, bersatu dalam agama ini tentunya bersatu di atas al-haq. Makanya bagi antum mungkin juga sudah pernah membaca sebuah kitab yang luar biasa dengan berjudul Al-Usulu Sittah. 6 pokok prinsip dasar Ahlus Sunnah. Al-Usulu Sittah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan antara prinsip ini adalah prinsip kedua yang di situ beliau menyebutkan wa amarallahu al-ijtima' fid din wa naha 'anit tafarruq fihi atau kama qol rahimahullah. Yaitu Allah memerintahkan untuk kita ini bersatu dalam agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam sesuai dengan pemahaman beliau dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Kita bersatu di atas prinsip ini dan dilarang untuk berpecah belah. Sekian ayat hadis. Nah, namun sayangnya di hari-hari ini, dan ini memang akhirnya perlu kita jelaskan dan kita perlu luruskan agar orang tidak salah kaprah dalam memahami suatu kejadian, apa yang menimpa kita, sesuatu yang menyedihkan. Bagaimana sebagian asatidzah di Indonesia meninggalkan atau enggan dalam praktek amaliyahnya dalam menerapkan prinsip bersatu di atas al-haq ini. Tidak mau bersatu untuk kemudian dijumpai sekian banyak dari pihak asatidzah yang membiarkan, menghasung, bahkan sebagiannya sudah jelas-jelas memvonis saudaranya yang ternyata oleh para ulama masih dikatakan ahlu sunnah salafiyin. Ini tentunya apa yang dilakukan oleh asatidzah, sebagian asatidzah di Indonesia, perkara yang membahayakan. Nah, di sini kita tidak berbicara vonis kepada mereka. Sampai detik ini kita masih katakan bahwa mereka adalah ahli sunnah. Tapi apa yang mereka lakukan ini sangat berbahaya. Meninggalkan prinsip bersatu di atas al-haq. Membiarkan terjadinya perpecahan. Sementara prinsip bersatu di atas al-haq sudah kita tahu ketahui bersama tadi. Merupakan salah satu prinsip ahlus sunnah yang paling pokok. Nah. Kemudian di situ asatidah membangun al-wala wal-bara. Barang siapa yang bersama asatidah? Maka menjadi kawan, maka akan dirangkul, maka jalan bersama. Adapun yang tidak bersepakat dengan mereka, ditinggalkan, diboikot, diblokir, diusir dengan sekian macam bentuk pengusiran dari pondok-pondok dan yang lainnya. Wal'iyadzubillah. Yang bersama mereka menyepakati mereka, maka berdasarkan itu dibangunlah wala. Kalau yang tidak bersama mereka, barok. Nah, berlepas diri, dihajar, diboikot, diblokir dan yang lainnya. Wal'iyadzubillah. Ini tentunya perkara yang sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan serta membahayakan. Kalau tadi kita dengar dari Syekh Ubaid bahwa perkara furu' saja, ya, bukan permasalahan pokok dalam agama. Kemudian seseorang membangun al-wala' wal-bara', itu sudah dikatakan sebagai orang ini keluar dari ahlu sunnah. Atas bagaimana ketika ini masalah prinsip dibangun di atasnya al-wala' wal-bara', diselisihi. Maka perkaranya betul-betul mengkhawatirkan. Wal'iyadzubillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Syahidnya di sini bagaimana perkara furu' terkadang bisa masuk dalam kitab-kitab akidah dikarenakan hal ini. Sebagian di sini sebutkan sekarang permasalahan apa? Mengusap khuf. Perkara-perkara furu'. Nah, tapi Syiah mengingkarinya dan yang lainnya dari kalangan ahlul bidah walaupun tidak semuanya. Nah, akhirnya hal ini masuk dalam kitab akidah. Baik, kita lanjutkan di sini. Qala hafizahullahu taala wa hukmul mashi 'alal khuffain. Sekarang masuk kepada hukum berikutnya, apa hukum mengusap khuf? Qala innahu rukhsah wa fi'luhu afdal min naz'il khuffain wa ghasli ar-rijlain. Mengusap khuf ini sebetulnya merupakan keringanan dalam agama ini. Namun perkara keringanan dalam agama itu bisa jadi perkara yang afdal. Makanya kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah di sini mengatakan melakukan amalan ini, mengusap khuf ini afdal. Nah, jadi kita sesekali bagus kita lakukan walaupun tidak safar, ya. Lebih utama daripada kita ketika kita pakai kaos kaki misalnya atau pakai sepatu bot misalnya, kita mau berwudu kemudian kita lepas, enggak ada masalah, boleh. Tapi ketika kita menerapkan sunnah ini lebih afdal. Hal ini mengingatkan kita pada hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya Allah cinta kalau rukhsahnya ini datangi, dilakukan, dikerjakan. Sebagaimana Allah benci kalau Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati. Sehingga rukhsah itu pada beberapa kondisi merupakan sesuatu yang afdal. Sama dengan hal ini. Jadi kalau kita pakai sepatu bot atau pakai kaos kaki, yang lebih afdal apa? Gak perlu dicopot ketika berwudu. Tapi diusap. Seperti itu. Namun nanti akan ada syarat-syaratnya. Qala akhdhan bi rukhsatillah. Ya, hal ini kenapa lebih afdal? Karena mengambil keringanan yang Allah berikan. Waqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam rangka berkudwah, mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa mukhalafatan lil mubtadi'ah. Dan dalam rangka menyelisihi ahlul bid'ah. Wal mashu yarfa'ul hadas amma tahtal mamsuh. Mengusap khuf ini mengangkat hadas dari anggota wudu yang ditutupi, yang dibasuh tadi itu. Waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yatakallafu diddahalihi allati 'alaiha qudama'uhu. Dahulu Rasul alaihi salatu wasallam itu adalah orang yang tidak memaksakan diri takalluf, ya, ketika menghadapi melawan suatu keadaan beliau yang terjadi atau dialami oleh para pendahulunya. Allati 'alaiha qudama'uhu. Siapa para pendahulu Rasul alaihi salatu wasallam? Itu para nabi-nabi sebelumnya. Seperti itu. Memang dalam syariat nabi-nabi sebelumnya itu, syariat mereka tentunya Allah dengan hikmahnya memberikan syariat yang berat. Seperti itu. Contoh kecilnya ghanimah. Kalau ketika jihad, dalam jihad yang syar'i, ghanimah, kalau umat ini alhamdulillah keringanan dari Allah, boleh untuk diambil, dimanfaatkan. Kalau zaman dahulu, ghanimah itu tidak boleh diambil. Kalau perang, dapat harta banyak dari musuh, ditaruh, dikumpulkan, nanti kalau ini memang benar, tidak ada yang menyembunyikan, tidak ada yang make, maka ghanimah ini akan dimakan oleh, dikumpulkan di suatu tempat, akan dimakan oleh api. Nah, tapi kalau ada yang menyembunyikan, ada yang memakainya, maka tidak akan dimakan, disambar oleh api. Syahidnya di sini, bagaimana syariat-syariat umat terdahulu memang ada beberapa hal yang itu lebih berat. Maka syariat umat Islam ini merupakan syariat yang mudah dan ringan. Qala bal in kanata fil khuffain masaha 'alal khuffaini wa in kanata makshufataini ghasala al-qadamaini fala yusra lubsu al-khuff liyamsaha 'alaihi. Bahkan kalau kedua kaki beliau sedang di dalam kondisi berada di dalam khuf, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam mengusapnya. Adapun apabila kondisi kaki tersebut ternyata tidak memakai khuf atau yang semisalnya, maka beliau tentunya ya membasuh ketika berwudu, membasuh kedua kakinya. Dan tidak disyariatkan untuk menggunakan khuf liyamsaha alaihi. Nah, ketika kakinya tidak dalam keadaan bersuci, tidak digunakan, tidak disyariatkan menggunakan khuf untuk kemudian dibasuh di atasnya. Nanti akan datang bersama kita syarat-syarat kapan bolehnya mengusap di atas khuf. Nah, baik. Sampai di sini mungkin ada 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kita cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Sudah azan ya, sudah waktunya. Jam berapa sekarang? Hah? 1 menit lagi. Tapi ini pembahasannya masih panjang yang berikutnya. Nah, atau kita baca sedikit. Berarti tadi itu azannya siapa itu yang berbunyi barusan? Nah, baik. Baik, kita baca satu pembahasan ya. Qala wa muddatil mashi al-khufain binisbah lil muqim wa man safaruhu la yubihu lahu al-qasra yawmun wa laylah. Durasi waktu seseorang boleh mengusap khuf atau kos kaki dan yang semisalnya. Kalau untuk orang yang bukan musafir, mukim, atau orang yang berpergian, namun jarak berpergiannya itu tidak sampai membuat dia boleh mengqasar sholat, ya, maka durasi waktunya ini hanya sehari semalam. Ya, berarti kurang lebih 24 jam. Bagi orang yang tinggal di Timika, ya, kemudian dia misalnya pakai kos kaki atau pakai sepatu bot, dia boleh mengusap khufnya atau sepatu botnya atau kos kakinya. Durasinya hanya sehari semalam saja. Nah, qala wa binisbati lil musafir safaran yubihu lahul qasra salasatu ayyam bilayaliha. Adapun orang yang musafir yang dia ketika sholat itu boleh untuk mengqasar, maka waktu kesempatan durasi boleh mengusap di atas sepatu botnya atau kaos kakinya atau khufnya itu 3 hari 3 malam. Nah, rawah Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lil musafir salasatu ayyam bilayalihin wa yauman wa lailatan lil muqim. Boleh mengusap khuf, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, kalau untuk orang yang musafir 3 hari 3 malam. Adapun untuk orang yang mukim, yang tidak berpergian, sehari semalam. Nanti rinciannya akan datang bersama kita insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.

0: Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله فبناء على ما سبق مختصرا ما حكم اتباع سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه رضي الله عنهم إذن.
2: Maka berdasarkan apa yang telah lalu, apa itu yang telah lalu? Penjelasan para a'immah, para ulama kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa Ibnu Qudamah, kemudian juga Al-Imam Ibnu Jarir, At-Tabari dan yang lainnya, tentang Siratul Mustaqim. Pernyataan dan kalam mereka bermacam-macam, namun semuanya kembali pada satu kesimpulan,

yaitu as-sirat al-mustaqim, yang kita meminta minimalnya dalam sehari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hidayah untuk bisa di atas sirat al-mustaqim. Ihdinas sirat al-mustaqim, permohonan ya Rabb, berikanlah hidayah kepada kami untuk bisa di atas as-sirat al-mustaqim, yaitu al-ikhlas, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan metode dan cara Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagai satu-satunya cara, satu-satunya metode dalam kita menjalankan syariat ini. Itu kesimpulan dari As-Siratul Mustaqim. Jalan yang lurus yang mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah itu Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari hafizahullah di sini menyebutkan, maka atas dasar itu secara ringkas kemudian timbul pertanyaan, apa hukum mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa hukum mengikuti jalannya para sahabat beliau, yaitu sahabat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Apa hukumnya? Maka kata Syekh al-Jawab, jawabannya, wajibun la mahida anhu. Mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, ini merupakan perkara yang wajib, yang tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau, tidak ada hal yang lainnya kecuali mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, jadi, apakah cukup kita mengatakan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebetulnya itu cukup, karena otomatis jalannya para sahabat tidak akan melenceng dan tidak akan keluar dari jalan.

lainnya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Namun terkadang sebagian orang ketika sampai kepada mereka hadis-hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, yang dimana mereka mengklaim sebagian orang bahwa mereka mengikuti Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, namun hakikatnya ternyata dia seperti itu. Maka di sini kemudian perlu ada penekanan bahwa jalannya Rasul alaihi salatu wasalam pun itu juga merupakan jalannya para sahabat. Nah, ini yang kemudian membedakan. Jalannya para sahabat ini yang kemudian akhirnya dengan itu semakin jelas. Apakah betul seseorang itu ketika mengklaim cinta kepada Rasul alaihi salatu wasalam, apakah betul ternyata klaimnya tersebut benar? Dan kemudian caranya benar. Akan terbedakan dengan seseorang tersebut dilihat. Betulkah ketika dia mengatakan mengikuti jalannya Rasulullah, dia mengikuti juga apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Karena para sahabat adalah orang yang paling paham tentang Rasulullah SAW, tentang ajaran Rasulullah SAW. Dalam ilmu dunia saja, atau orang-orang Nasoro, ketika ditanya, siapa yang paling paham tentang ajarannya Isa, maka mereka pasti akan menjawab, yang paling paham tentang ajarannya Isa alaihi salam adalah murid-murid Isa alaihi salam. Dan ini berlaku pada segala hal. Dalam ilmu dunia, siapa orang yang paling paham tentang fulan, misalnya fulan ini seorang guru, seorang profesor, seorang ahli di bidangnya. Ketika ditanya siapa yang paling paham tentang rumusnya fulan atau metodenya fulan ini, maka para murid-muridnya. Ini dalam ilmu dunia tidak ada yang mengingkari. Maka demikian pula, mimba bilaula. Lebih-lebih. Ketika kita sudah berbicara agama, yang dimana agama ini diutus atau dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, orang yang paling paham tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah para murid-murid beliau langsung, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya kata Syekh, apa hukum mengikuti jalannya mereka? Wajib, tidak ada atau mau tidak mau harus mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasalam dan jalannya para sahabat. Tidak ada pilihan lain. La mahida anhu. Nah. Qala wa adillatu hadzal wujubi katsiratun minal kitabi was sunnah law ta'ammalta. Dalil-dalil tentang wajibnya hal ini sangat banyak, entah dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah. Sekali lagi coba kita lihat. Ini permasalahan berbicara kepada siratal mustaqim. Yang kita minta dalam setiap salat kita di dalam surat Al-Fatihah. Jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah, ridanya Allah. Sehingga as-siratal mustaqim ini tidak bercabang. Ketika ada yang keluar sedikit saja dari siratal mustaqim, coba kita lihat jalan yang lurus, ketika ada kemudian percabangan walaupun sudutnya sangat kecil, tapi sudut yang percabangan ini ketika awal sudutnya sangat kecil, kalau diteruskan sudut tersebut akan semakin melebar, iya kan? Seperti itu, maka hati-hati dalam beragama, hati-hati. Jangan sampai keluar sirat dari siratal mustaqim. Jangan sampai keluar dari jalannya para sahabat. Tentunya sebelumnya jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wa qad aqada al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah faslan nafi'an fi kitabihi al-fadz i'lamul muwaqqi'in an wujubi ittiba'i sahabati minas salaf wa nadhkuru tarfan minal adillah fa min dhalik. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim telah membuat sebuah pasal yang sangat bermanfaat dalam kitabnya yang sangat berharga,
yaitu I'lamul Muwaqqi'in. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memiliki sekian kitab dan tulisan, memiliki sekian karya yang di antaranya I'lamul Muwaqqi'in. Kitab yang lumayan besar berjilid-jilid. Judulnya I'lam al-Muwaqqi'in. Di situ dalam pasal ini, dalam kitab tersebut, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang permasalahan wajibnya mengikuti as-sahabah. Dari kalangan salaf. Kemudian Syekh akan menyebutkan sedikit dari dalil-dalil tersebut. Di antaranya, al-awwal, dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Qaulullah ta'ala, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayhi thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini coba kita perhatikan ayat ini. Kemudian kita masing-masing berusaha, apa kaitannya, hubungannya. Dengan itu kemudian kita mengetahui kadar diri kita dengan kadar ulama. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya apabila kedua orang tuamu memaksa engkau untuk engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya demikian ini tidak ada sama sekali landasannya dan ilmunya, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan engkau menaati keduanya. Namun pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan baik. Di sini tentunya ada dalil bahwa orang tua, sejelek-jeleknya orang tua, walaupun orang tua tersebut kafir, musyrik, selama kekafiran dan kemusyrikannya itu, mereka bukan bagian dari orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Kesyirikannya, maka itu dosanya sendiri. Adapun keberadaan orang tua yang kafir atau musyrik, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, tidak berada di barisan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka kita tetap wajib untuk berbuat baik. Ini artinya orang musyrik atau kafir. Lantas bagaimana dengan orang tua yang tidak sampai kafir atau musyrik, keumuman orang tua kita muslim, namun mungkin ada di antara para orang tua tersebut sebagai pelaku kemaksiatan dan yang lainnya kita benci. Boleh kita benci dan harus kita benci kemaksiatannya. Kita tidak menyepakati, kita mengingkari, kita menasihati, namun tetap orang tua adalah orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini dalam ayat ini memerintahkan untuk mempergauli mereka berdua dengan baik di dunia. Nah, berarti apa? Ketika mereka memerintahkan perkara yang tidak menyelisih syar'i, wajib untuk kita tetap taat. Hati-hati, ketaatan kepada orang tua itu wajib berlaku kepada semua anak kecuali, kalau ini hubungannya dengan sesama makhluk ya, kecuali kepada seorang anak perempuan yang telah menikah. Anak perempuan apabila telah menikah, maka kewajibannya atau ketaatannya yang lebih diutamakan kepada makhluk tentunya ya, selain Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itu yang paling utama bagi wanita yang sudah menikah bukan kepada orang tuanya, namun kepada suaminya.
Beda dengan laki-laki. Laki-laki mau kondisi apapun, sudah menikah, belum menikah, orang tua sudah. Orang tua. Nah, istri, ya tentunya. Bukan berarti kemudian kita sewenang-wenang kepada istri. Tapi, suami itu, walau kalau sudah menikah, maka orang tua yang lebih diutamakan dibandingkan istri. Tetap kita berbuat baik kepada istri. Orang tua loh ya. Mertua bukan orang tua. Hah? Kewajiban kepada mertua itu beda dengan kewajiban kepada orang tua. Mertua itu bukan orang tua. Ini yang perlu dipahami. Tentunya mertua yaitu orang tua istri. Ya mereka sebagaimana keumuman kaum muslimin yang lain, sebagaimana keumuman orang yang berumur lebih tua dari kita, kita berbuat baik kepada mereka. Namun mertua bukan orang tua yang kemudian diperlakukan sama dengan orang tua. Sama sekali beda. Kita berbicara di sini orang tua. Ini bagi laki-laki. Namun untuk orang perempuan, kalau sudah menikah, maka kewajibannya yang lebih dahulukan yaitu suaminya. Sehingga orang wanita, ibu atau bapaknya memerintahkan suatu hal yang ternyata perintah ini bertentangan dengan perintah suaminya. Wanita bersuami, orang tuanya memerintahkan demikian. Ternyata suaminya memerintahkan yang lainnya, yang bertentangan. Mana yang lebih didahulukan kalau tidak bisa dijamak? Kalau bisa dilakukan dua-duanya, lakukan dua-duanya. Tapi kalau tidak bisa dilakukan dua-duanya, maka yang lebih diutamakan perintah suami untuk wanita. Nah, dalilnya sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alaiha. Kalau seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, kalau seandainya boleh seseorang itu sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Namun sujud adalah ibadah, tidak boleh. Namun kalau seandainya boleh, kata Rasulullah SAW, niscaya aku akan perintahkan wanita, istri, untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh para istri. Nah, sehingga, dan ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga Syekhul Utsaimin dan para ulama yang lainnya. Nah, ala kulli hal, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua berlaku untuk setiap anak, namun kalau anak tersebut perempuan, maka tinggal dilihat. Dan sudah menikah, maka tinggal dilihat. Anak perempuan ini menikah dengan seorang wanita lelaki, memiliki orang tua, maka yang lebih diutamakan ketaatan kepada suaminya. Kalau sudah menikah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku. Inabah itu artinya bertaubat kembali kepada Allah disertai dengan amalan-amalan soleh. Itu artinya inabah. Kembali kepada Allah dengan disertai amalan-amalan soleh. Kurang lebih inabah itu artinya. Di sini ada perintah, dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku, kembali kepada aku. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku dan mereka beramal soleh. Kemudian kepada akulah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian nanti akan kembali dan aku akan kabarkan, aku akan beritakan kepada kalian apa-apa yang dahulu kalian lakukan. Nah, coba kita lihat di sini. Apabila kedua orang tuamu
memerintahkan untuk berbuat syirik, maka jangan diikuti dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepadaku. Kemudian kepadakulah kalian nanti akan kembali. Serta aku akan khabarkan kepada kalian. Aku akan beritakan kepada kalian apa-apa yang dahulu kalian lakukan. Ini dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Ini dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat. Kalau secara letter lex konteks ayat ini, apa hubungannya? Gak ada sama sekali kata sahabat. Beda dengan beberapa ayat yang lainnya. Ya. Secara jelas Allah memerintahkan untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nah, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman sebagaimana kalian beriman wahai para sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Namun sekarang di sini, apa hubungannya ayat ini dengan kewajiban mengikuti jalannya para sahabat? Tentunya di sinilah kita akan mengetahui bagaimana ilmunya para ulama. Nah, qala kata Syekh Abdul Al-Bukhari, wajhu al-istidlal, sisi pendalilannya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim, wa hadza min al-fiqh ad-daqiq. Kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang demikian ini merupakan termasuk fikih, kemampuan dalam mengetahui ilmu agama yang dakik. Yang tidak semua orang itu paham. Dakik itu artinya betul-betul sesuatu yang tipis atau tersamar yang tidak semua orang tahu. Wa ma yulaqahu illa alladziina shabaru. Dan tidak akan mendapatkan hidayah untuk bisa mendapatkan fikih yang demikian ini kecuali orang-orang yang mau bersabar. Bersabar menuntut ilmu, bersabar mengikuti majelis ilmu. Qala, kata Imam Al-Qayyim, kullu sahabati munibun ilallah ta'ala. Fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa af'alihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, semua sahabat itu adalah orang-orang yang melakukan inabah kembali kepada Allah dengan disertai amalan soleh. Semua sahabat itu melakukan inabah kepada Allah. Maka wajib untuk mengikuti jalannya para sahabat. Karena dalam ayat kan disebutkan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada aku. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, semua sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Sehingga wajib untuk mengikuti jalannya. Karena dalam ayat tadi perintah. Maka ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, keyakinan-keyakinannya, i'tiqadnya, ini termasuk dari jalannya para sahabat yang paling utama. Baik. Musuh-musuh sunnah mungkin bisa mengatakan, oh enaknya engkau mengatakan, atau di sini Al-Imam Al-Qayyim, entah Syiah Rafidahnya kah, atau Mu'tazilahnya kah, ini kan dibenci oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan para a'immah sunnah, itu kan dibenci oleh para ahli bidah. Syiahnya, Mu'tazilahnya, Jahmiyahnya. Bisa jadi mereka akan mengatakan, enaknya engkau mengklaim semua sahabat adalah orang yang berinabah kepada Allah. Bagaimana sisi pendalilannya? Ayat ini memerintahkan untuk perintah untuk mengikuti jalannya orang-orang yang berinabah. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim mengklaim di sini,
atau menyebutkan di sini, ini menurut misalnya ahli bidah, enaknya dia mengatakan semua sahabat adalah orang-orang yang melakukan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya? Kalau cuma sekedar mengklaim, kami pun bisa. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari rahimahafidhahullah, wad-dalil ala annahum munibuna. Dalil yang menunjukkan bahwa semua sahabatlah orang-orang yang melakukan inabah kembali kepada Allah. Annallaha ta'ala qad hadahum. Yani hadahum lil Islam. Coba kita lihat. Yang menunjukkan bahwa para sahabat itu adalah orang yang kembali kepada Allah. Buktinya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada mereka. Para sahabat itu kan asalnya semuanya apa? Sebelum ada Islam. Kafir, ya kan? Musyrik. Datang Islam. Dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Islam tentunya Islam yang murni. Islam yang betul-betul masih 100%. Apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Apakah ada yang meragukan bahwa para sahabat itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah masuk Islam? Lalu mereka para sahabat berarti kan masuk Islam semua sudah. Setelah sebelumnya apa? Berada dalam kekufuran, kesyirikan. Ketika mereka menjadi sahabat, karena enggak mungkin seorang sahabat kafir. Kan seperti itu. Enggak ada ceritanya sahabat kafir. Padahal sebelumnya mereka kafir. Datang Islam, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Para sahabat. Sehingga mereka, kita mengetahui, adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, waqad qala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa yahdi ilaihi mayyunib. Dan Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang kembali kepadanya, yang melakukan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana terserang, mudah-mudahan antum paham ya. Tapi membaca sisi pendalilan ini, apa, bagaimana hubungannya? Setelah dibaca satu persatu luar biasa. Makanya kata Imam Qayyim yang demikian ini merupakan al-fiqhud daqiq. Fikih, kemampuan dalam mengambil suatu dalil untuk mengambil suatu istimbat hukum yang tidak semua orang bisa. Hanya para ulama. Nah, ayat tersebut ada perintah untuk mengikuti orang-orang jalannya orang-orang yang berinabah. Kata Imam Al-Qayyim, semua sahabat itu berinabah. Sisi pendalilan bagaimana? Ternyata dari ayat yang lainnya. Dalam ayat yang lainnya disebutkan bahwa Allah itu pasti memberi hidayah kepada orang yang inabah. Sementara sahabat semuanya mendapatkan hidayah. Berarti ketika ada sahabat mendapatkan hidayah, otomatis mereka adalah orang-orang yang ketika para sahabat mendapatkan hidayah masuk Islam, berarti mereka adalah orang-orang yang inabah. Subhanallah. Kalau kita sekedar buka mushaf, baca terjemahan, apa hubungannya ayat yang tadi ini dengan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat? Tapi begitulah para ulama, Allah jadikan setiap generasi dan setiap zaman orang-orang pilihan para ulama yang dengan itu mereka menjaga agama ini. Dari sini kita mengetahui khaba wa khasir. Celaka dan rugi. Ketika ada di suatu zaman orang-orang yang tidak mau mengikuti bimbingan para ulama. Mau diikuti siapa kalau bukan ulamanya yang diikuti? Kalau bukan ulamanya yang diikuti, berarti hawa nafsunya selesai, enggak ada pilihan lain. Ketika kita mengetahui ada orang-orang yang tidak mengikuti bimbingan para ulama, hati-hati dari orang tersebut. Khalas, hati-hati ya ikhwan. Nasihat buat anak-anak pribadi antum semuanya.
Ketika kita mengetahui orang yang sudah tahu ada bimbingan ulama, yang bimbingan tersebut sangat mencocoki Al-Quran dan Sunnah, para ulama memberikan bimbingan untuk bersatu di atas Al-Haq. Kemudian ada orang yang tidak mengikuti Ashabul Ahwa, para pengikut hawa nafsu. Hati-hati dari orang-orang seperti itu. Jangan diikuti. Tinggalkan orang-orang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Luar biasa, rahimahullah, Al-Imam Al-Qayyim. Baik, sudah waktunya azan. Nah, tafadhal yang al-muazzin, azan dahulu. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Qala hafizahullah. Al-Thani qawluhu ta'ala, qul hadhihi sabili. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Dalil yang kedua yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya qul, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mendakwahkan, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia, menyeru manusia untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah. Di atas ilmu. Coba kita lihat, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk menyampaikan bahwa inilah jalanku yang aku menyeru kepada Allah. Ketika menyeru kepada Allah, ala basirah. Di atas ilmu basirah. Ilmu itu ada tiga. Sehingga tidak boleh orang menyeru kepada Allah, mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah, mendakwahkan agama ini, kecuali dia harus berilmu terhadap tiga hal. Yang pertama, basirah, berilmu tentang hukum-hukum agama. Artinya seorang ingin menyeru, mendakwahkan agama, dia harus menguasai hukum-hukum Islam. Dia harus belajar hukum Islam. Tahu dia. Dia ingin dakwakan tauhid, dia harus tahu tentang tauhid dahulu. Dakwakan tentang sholat, tentang zakat, puasa, dia harus tahu dulu ilmunya. Ini ilmu yang pertama, basirah yang pertama. Yang kedua juga ilmu al-mad'u. Dia ini mau mendakwakan kepada siapa? Dia berdakwah ini, berdakwah untuk mengajak manusia kepada Islam yang benar. Ini siapa ini orang-orang yang diajak? Dia harus tahu ilmunya, dia harus punya ilmunya. Yang dengan itu, dia bisa menyesuaikan kondisinya. Satu kaum dengan yang lainnya berbeda-beda. Bukan semata-mata karena kaum tersebut kita karena masih awam dan yang lainnya bukan. Bukan semata-mata itu. Itu juga iya. Kan beda ya. Kita menyampaikan al-haq misalnya kepada, misalnya ya kepada antum nih, ikhwan salafiyin misalnya. Dengan menyampaikan al-haq kepada orang awam dari kalangan kaum muslimin. Tentunya kan kita harus tahu dulu kondisinya karena itu tadi. Beda. Kita menyampaikan kepada antum nyaman. Ah, yang demikian enggak boleh. Kenapa? Ini dalilnya. Ini kalam ulamanya. Tapi kalau kepada orang umum kan harus ada tahapannya dan yang lainnya. Sehingga harus tahu dulu, punya ilmu, berilmu tentang siapa orang yang didakwahkan. Namun lebih dari itu permasalahannya adalah, kenapa kita harus tahu tentang kondisi orang yang kita dakwahkan?
Karena bisa jadi di antara mereka ada yang memiliki syubhat. Kita mendakwakan kepada satu kaum, kalau kita tidak tahu kondisi mereka, kemudian mereka melemparkan sekian syubhat. Kita tidak siap, habis kita kalah. Makanya Rasulullah sallallahu wasallam ketika mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke negeri Yaman, ketika itu negeri Yaman masih kondisinya orang-orang ahlul kitab, ya. Kata Rasulullah sallallahu wasallam ketika mengutus Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Diberitahu oleh Rasulullah sallallahu wasallam, engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Sehingga Mu'adz ibn Jabal mempersiapkan diri dahulu. Karena ahlul kitab, mereka bukan orang yang enggak punya ilmu. Beda dengan misalnya kufar Quraisy. Ahlul kitab, mereka punya ilmu. Namun, di atas kebatilan, ada syubhat-syubhat. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan kepadamu atau memberitahu, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah bagian dari ahlul kitab. Nah, ini pentingnya kita berdakwah kepada satu kaum atau kepada orang-orang tertentu atau kepada masyarakat dalam kondisi kita tahu ini masyarakat ini siapa mereka. Nah, sehingga ketika ada syubhat-syubhat, kita sudah bisa membantahnya. Kemudian yang ketiga, basirah atau ilmu, yaitu ilmu dalam atau metode menyampaikan kepada mereka, orang yang didakwahkan. Sehingga ilmu yang pertama adalah basirah, yaitu ilmu agama, yaitu berilmu. Yang kedua, berilmu tentang siapa orang yang sedang didakwahkan, itu kondisinya mereka bagaimana. Yang ketiga, berilmu tentang cara menyampaikan kepada mereka, cara mendakwahkan kepada mereka. Nah, barakallahu fikum, ini kurang lebih terkait dengan ala basirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa manittaba'ani." Inilah jalanku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhat, jika ada syubhat-syubhat, kita sudah bisa membantahnya. Kemudian yang ketiga, basirah atau ilmu, yaitu ilmu dalam atau metode menyampaikan kepada mereka, orang yang didakwahkan. Sehingga ilmu yang pertama adalah basirah, yaitu ilmu agama, yaitu berilmu. Yang kedua, berilmu tentang siapa orang yang sedang didakwahkan, itu kondisinya mereka bagaimana. Yang ketiga, berilmu tentang cara menyampaikan kepada mereka, cara mendakwahkan kepada mereka. Nah, barakallahu fikum, ini kurang lebih terkait dengan ala basirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa manittaba'ani." Inilah jalanku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan sesungguhnya aku bukan bagian dari orang-orang musyrikin. Qala hafizahullah wajhul istidlal. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bagaimana sisi pendalilan bahwa ayat ini menjadi dalil wajibnya mengikuti jalannya para sahabat? Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa akhbara subhanahu anna man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah wa man da'a ila Allah 'ala basirah wajaba ittiba'uhu liqaulihi ta'ala fima hakahu 'anil jin wa radiyahu qala ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi. Masya Allah, ini luar biasa Imam Al-Qayyim ini dan para ulama yang lainnya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan
bahwa orang yang mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam itu cirinya yad'u ilallah, berdakwah, mengajak manusia untuk

0: berdakwah tentang Islam, tentang jalannya Allah. Dalam ayat tadi, Allah memberi khabar bahwa orang yang mengikuti Rasulullah itu berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berdakwah ikhlas karena Allah, mengajak kepada agama Allah di atas ilmu, nah ini tentunya wajib untuk diikuti. Orang yang berdakwah kepada Allah di atas ilmu itu wajib untuk diikuti. Dalilnya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, berdasarkan firman Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang jin. Ya. Warabiyahu. Dan Allah meridainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika menghikayatkan, menceritakan tentang jin? Jin itu kan mengatakan dalam surat Al-Ahqaf, ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bihi. Wahai kaumku, wahai kaum kami, jawablah ajakan orang yang menyeru kepada Allah. Dan berimanlah kepada orang tersebut. Nah, dari sini kita mengetahui, orang yang mendakwakan kepada Allah di atas ilmu, itu wajib untuk kita ikuti. Dalilnya ini, bagaimana Allah mengkisahkan tentang jin. Jin ini ketika ada jin yang mendengar dakwahnya Rasulullah SAW, kemudian kembali kepada kaumnya, kemudian menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, ikuti orang yang menyeru kepada Allah. Beriman kepada orang tersebut. Berimanlah kepada Allah. Nah, qala wa li anna man da'a ila Allah 'ala basirah faqad da'a ila al-haq 'aliman bihi wa du'a ila ahkamillah du'aun ila Allah li annahu du'aun ila ta'atihi fi ma amara wa nahaa fas-sahabatu radhiyallahu anhum qad ittaba'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fayajibu ittiba'uhum idza da'au ila Allah. Dan juga kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, barang siapa yang menyeru kepada Allah, mendakwahkan kepada Allah di atas ilmu, maka dia sungguh mendakwahkan, mengajak manusia kepada al-haq. Dalam kondisi tentunya dia berilmu. Nah, dan dakwah yang demikian ini merupakan dakwah kepada hukum-hukum Allah. Ketika orang mendakwahkan, berdakwah, akhirnya kan dia menjelaskan hukum-hukum Allah kepada manusia. Nah, ketika orang menjelaskan, berdakwah, menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, mengajak manusia kembali kepada hukum-hukum Allah, maka ini hakikatnya dakwah kepada Allah. Karena dia mendakwahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dalam perintah ataupun dalam larangan, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Maka kata Imam Al-Qayyim, para sahabat radhiyallahu anhum, sungguh mereka telah mengikuti jalannya Ar-Rasul. Kita tahu para sahabat itu belajar kepada Rasul alaihi salatu wassalam sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam. Bukti bahwa mereka ini berdakwah. Kita tahu Madinah itu keutamanya besar. Kota Madinah. Ya kan? Tidak bisa dimasuki Dajjal. Iman nanti akan kembali kepada Madinah. Tidak bisa dimasuki wabah. Wabah. Ta'un. Dan yang lain-lainnya dari keutamaan Madinah. Meninggal di Madinah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nanti beliau, orang yang meninggal di Madinah akan mendapatkan syafaat. Di situ ada sebuah masjid yang sholat di dalamnya 1000 kali keutamanya dibandingkan sholat di masjid biasa. Taib, Al-Muhim, kota Madinah keutamanya sangat banyak. Hal ini sangat diketahui oleh para sahabat. Iya kan? Sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam, ternyata banyak dari para sahabat yang keluar dari Madinah. Dalam rangka apa? Dakwah. Bukan berarti mereka membenci kota Madinah, namun mereka paham bahwa dakwah itu merupakan keutamaan yang besar dan memiliki dan sesuatu yang lebih diutamakan daripada sekedar tinggal di Madinah. Artinya apa? Di sini para sahabat berdakwah semuanya. Nah, maka kata Imam Al-Qayyim, mereka sungguh telah mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wajib untuk diikuti kalau begitu mereka. Nah, sehingga ya ikhwan, wajib untuk kita mengikuti jalannya para sahabat. Ketika di sini tentang berbicara dakwah dan ilmu, maka di sini himbauan saya lagi, nasihat buat anak pribadi dan antum semuanya, di antara metode dan jalannya para sahabat, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sudah tahu kisahnya ya? Mu'adz bin Jabal mencari sebuah hadis, mempersiapkan apa? Kendaraan, beli unta. Mempersiapkan tunggangan untuk satu hadis, perjalanan sebulan. Nah, ini jalannya para sahabat. Kalau kita memang betul mengklaim kita ini salaf, salafi, mengikuti sahabat, seharusnya kita adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk hadir dalam majelis ilmu. Coba lihat, di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang dimana beliau pernah bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, sama-sama keluar di suatu malam dalam kondisi perut keroncongan, kelaparan sama-sama. Orang tiga orang terbaik di muka bumi. Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma jami'an. Anak di sini ingin menggambarkan kondisi ketika itu betul-betul di atas kefakiran. Betul-betul fakir. Nah, mau tidak mau mereka harus mencari uang. Tapi lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan seorang sahabat Ansar. Karena memang butuh untuk mencari nafkah bergantian. Ayo kamu sekarang hari ini ya, hadir di majelisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, saya sekarang yang bekerja. Besok saya yang hadir, kamu yang bekerja silakan. Nah, ketika bagiannya yang hadir, yang enggak hadir ini bertanya, apa ilmu yang tadi dapat? Pun sebaliknya. Ya ikhwan, ini adalah jalannya para salaf, para sahabat. Apa itu? Di antaranya, bersemangat untuk mencari ilmu. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Naam tafadhal, Pak Bukhari. Ya, tanya inabah ya. Nah. Nah. Baik. Kembali tadi untuk permasalahan inabah. Tadi disebut oleh Imam Al-Qayyim bahwa bukti para sahabat itu adalah orang yang inabah karena Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kan seperti itu ya. Nah, lantas apakah juga bisa dijadikan bukti bahwa mereka adalah orang yang juga inabah atau mendapatkan hidayah ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan kepada sebagian persen sahabat bahwa mereka dijamin dengan surga? Seperti itu. Sangat bisa, dan itu memang betul. Hanya sekarang konteksnya itu tadi berbicara tentang ayat tersebut. Nah, dalil-dalil yang lain sangat banyak menunjukkan bahwa para sahabat layak dan memang wajib diikuti, di antaranya apa yang disebutkan. Mereka adalah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka. Semua sahabat itu di dalam jannah, masuk surga. Seperti itu. Semua sahabat. Ini di antara bukti juga bahwa mereka adalah orang yang wajib untuk kita ikuti. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd.
1: Dengan pembahasan ini terkait masalah obat mengandung alkohol. Apakah obat ini boleh dipakai, boleh diminum
2: obat tersebut memang ada kandungan alkoholnya. Dan tentunya orang yang paham medis atau farmasi menjelaskan bahwa kenapa sih kok dicampur oleh alkohol, itu kan bukan semata-mata tanpa tujuan, tapi dalam rangka agar obat itu, pada sebagian obat dengan dicampur alkohol itu dia terjaga, tidak rusak. Fungsi alkohol itu untuk membuat kandungan obat itu tetap bisa awet. Baik, bagaimana hukumnya meminum obat yang ada alkohol? Maka jawabannya, yang rajih boleh. Mengapa? Mirip dengan kisah air tadi. Selama kadar alkohol yang ada dalam obat tersebut sifatnya hanya sedikit sekali. Bagaimana kita tahu sedikitnya? Persis dengan masalah bau, rasa, dan warna. Ketika dalam obat tersebut, kadar alkohol yang dicampurkan itu tidak sampai merubah bau, rasa, dan warna, berarti kan kadarnya sangat sedikit sekali. Ya. Obat ketika diminum, dilihat baunya tidak ada, dicium tidak ada bau alkohol. Diminum tidak ada rasa alkohol, apalagi dilihat, tidak tampak itu warna dari alkohol. Tidak berubah. Maka yang demikian, obat yang seperti ini pun juga boleh untuk diminum. Nah, mengapa? Karena alkohol yang ada pada obat tersebut seolah-olah sudah menjadi rata dan tercampur sehingga betul-betul tidak ada efek dari bau, rasa, dan warna. Berbeda ketika alkohol tersebut mempengaruhi bau, rasa, dan warna, maka obatnya seperti ini jangan diminum. Haram. Tapi selama tidak mempengaruhi bau, rasa, dan warna, maka obat yang ada kandungan alkoholnya seperti ini, kadarnya sangat sedikit sekali, boleh untuk diminum. Karena bau, rasa, dan warna obat tersebut tidak berubah menjadi bau, rasa, dan warna alkohol. Dan ini juga pendapat Syekh Utsaimin, dan juga ini fatwa dari Al-Lajnah Daimah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Qala hafizahullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amma mas'alatu taghayyuril ma'al yasir awil katsir bitahirat kal isnan wassabun wassidri wal khatami waturab wal ajin wa ghairi dzalika mimma qad yughayyirul ma' مثل الإناء إذا كان فيه آثار سدر أو خطم ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء فهذا فيه قولا معروفا للعلماء ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول ورجح القول bisihatit tatahhur bihi wa qala huwa as-shawab. Kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan membawakan kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang permasalahan air apabila tercampur dengan benda suci, tapi benda sucinya ini tidak menjadi akhirnya mayoritas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun permasalahan berubahnya air yang banyak ataupun sedikit, perubahan ini dikarenakan tercampur oleh benda-benda yang suci, tidak najis. Seperti al-isnan. Al-isnan ini jenis tumbuhan. Bijinya atau daunnya ini dahulu zaman dahulu dipakai untuk fungsinya seperti sabun, mengeluarkan aroma, wangi, bisa mensucikan. Ini al-isnan. Air yang banyak atau sedikit, kalau tercampur dengan benda-benda yang suci, seperti al-isnan, seperti sabun, yaitu sabun, tercampur juga dengan sidr, ya. Sidr juga dahulu dipakai untuk apa? Pengganti sabun. Wal khotomi, khotomi juga sama, jenis dari jenis tumbuhan dipakai untuk mandi pada zaman dahulu. Maka bejana yang di situ ada benda-benda suci ini, kemudian dituangkan air di situ air, kemudian airnya ada perubahan sedikit, tapi tidak berubah mayoritasnya. Ma'abakoi ismil ma' masih tetap orang kalau melihat, oh air ini. Ada orang itu ketika melihat air yang tercampur, memang melihat, oh ini teh sudah. Misalnya seperti itu. Ya, melihat, oh iya ini rinso. Nah, tapi orang juga melihat tercampur sedikit oleh sabun, atau ketumpahan kopi atau teh sedikit. Orang masih mengatakan ini masih air. Padahal ada perubahan sedikit pada warnanya misalnya. Ada pada aromanya. Tapi orang masih mengatakan melihat ketika melihat itu air ini. Seperti itu. Maka yang demikian, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para ulama ada dua pendapat. Kemudian Syekhul Islam, kata Syekh Shalih Fauzan, merajihkan bahwa pendapat yang benar, air yang seperti ini kondisinya tetap boleh dan sah dipakai untuk bersuci. Huwa as-sawab, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah pendapat yang benar. Qala li anna Allah subhanahu wa ta'ala qal wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dalilnya apa? Air yang seperti ini kok masih dikatakan sah untuk bersuci? Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, apabila kalian sakit atau kalian sedang safar atau salah seorang dari kalian habis buang air atau kalian selesai menggauli istri-istri kalian dalam kondisi kalian tidak mendapati ma'an. Nah, ini saja di sini. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Ma'an kalau dalam bahasa Arab di sini bertanwin sifatnya nakirah. Dia bertanwin di sini. Ma'an. Nakirah. Sifatnya umum. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wa qawluhu falam tajidu ma'an. Apabila kalian tidak mendapatkan ma'an, air, di sini disebutkan bertanwin, nakirah, artinya umum, fisiyakin nafi, ini kaidah dalam bahasa Arab. Ya. Kalau ada kata yang bertanwin, sifatnya umum, kemudian konteksnya itu konteks kalimat negatif. Kalimat negatif ini artinya kalimat yang penafian, peniadaan. Bapak tidak pergi. Ini kalimat negatif. Artinya tidak, ada penafian. Kalau misalnya bahasa Indonesia, Bapak pergi. Ini kan kalimat positif. Ya. Nah, ini sekarang, kata dia bertanwin sifatnya umum. Ini kata dalam bahasa Arab disebut nakirah. Nakirah. Kalau dalam konteksnya itu penafian, kata Syekh, faya ummu kullama huwa ma la farqa fi dzalika baina nau wa nau. Sifatnya menjadi umum. Pokoknya air yang bagaimanapun, selama orang masih mengatakan itu air, entah tercampur sedikit benda suci, entah tetap, entah ada sedikit berubah rasa kopi misalnya, pokok orang masih melihat itu air, maka itulah air yang dipakai untuk bersuci dan sah. Tinggal kita lihat saja, sebenarnya mudah perkaranya. Nah, ya kan? Kopi kalau ketetesan atau air ketetesan kopi hanya sedikit di dalam satu ember, orang masih ya air. Beda dengan satu cangkir dikasih kopi 2 gelas, apa? 2 sendok. Satu cangkir air dikasih kopi 2 sendok. Itu akhirnya menjadi apa? Orang apa bilang ini air? Apa bilang ini air? Apa masih bilang air? Iya, kalau orang Indonesia bilangnya air kopi. Kalau bahasa Arabnya dikatakan sudah qahwatun. Bukan ma'ul qahwah, bukan air kopi. Ini kan bisa dibedakan oleh kita, ya. Nah. Oh iya, ini kopi sudah. Oh, ini teh. Dengan air 1 ember, ketetesan teh sedikit, 1 tetes, 2 tetes. Orang masih mengatakan air. Nah. Maka kesimpulannya, pokoknya air itu kalau tercampur benda suci, walaupun ada sedikit perubahan, selama orang masih melihat bahwa itu air, maka itu sah.

air tercampur benda najis. Hah? Abu Haidar. Air tercampur benda najis tapi tidak berubah rasa, warna, dan bau. Maka air ini apa? Hah? Masih bisa dipakai untuk bercuci. Seperti itu ya. Ini kalau tercampur dengan benda najis. Tapi kalau berubah bau atau rasa atau warna tercampur dengan benda najis, maka air ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dalilnya tadi sudah kita ketahui bersama. Kisahnya Rasulullah berwudu di dalam sumur yang dinamakan dengan Al-Budha'ah. Nah. Qala hafizallah. Fa'idha udimal ma'a. Au fa'idha adimal ma'a. Au ajaza li'sti'amalihi ma'a wujudihi. Fa'inna allaha qad ja'ala badalahu at-turab. Ala sifatin li'sti'amalihi bayyanahan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam fi sunnatih. Wasayati tawdihu zalika insyaallah fi babih. Kata Syekh, apabila seseorang tidak mendapati air, atau seseorang tidak mampu untuk menggunakan air karena sakit misalnya, padahal air itu ada, maka Allah telah menjadikan pengganti air itu apa? At-turab, yaitu tanah, atau yang semisal dengan tanah. Karena nanti akan kita baca bersama, kalau dalam ayatnya itu bukan at-turab yang dipakai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Turab itu artinya tanah. Biasalah, tanah. Sebagaimana sifat-sifat yang diperbolehkan untuk menggunakan tanah tersebut dan dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sunnahnya, dan kata Syekh, penjelasan rincinya nanti akan datang pada babnya tersendiri. Qala wa hadza min lutfillahi bi ibadihi wa raf'il haraji anhum. Dan yang demikian ini merupakan kelembutan Allah kepada para hambanya. Untuk kemudian mengangkat rasa masyakkah atau haraj. Biar tidak memberatkan umatnya. Dan ini banyak ya kita jumpai dalam agama Islam. Sekian kemudahan dalam agama ini. Inna hadad din yusrun. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, agama ini mudah. Laisa da'anhu illa ghalabah, kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Agama ini mudah. Kalau ada seseorang yang mempersulit agama ini, nanti akan kalah sendiri orang tersebut. Babi hukumnya haram. Ini tidak ada khilaf di antara kaum muslimin. Tapi ketika kondisi darurat, boleh. Kan seperti itu untuk dimakan, ya. Nah, berwudu tidak bisa karena sakit. Silahkan untuk kemudian bertayamum. Salat berjamaah di masjid, hukumnya wajib. Tapi ketika turun hujan, diberi kemudahan untuk salat di rumah. Dan yang lain-lainnya dari sekian kemudahan yang ada dalam Islam. Qala ta'ala wa in kuntum mardha wa ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa fa lam tajidu ma'an fa tayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Nah, ini dalilnya. Dalil bertayamum. Apabila kalian sakit atau safar atau datang salah seorang dari kalian dari buang air atau habis menggauli istrinya dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu, coba kita perhatikan apa yang dipakai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sa'idan tayyibah, sa'idan kullu ma sa'ada alal ard. Jadi semua yang di atas bumi yang sifatnya seperti tanah, maka boleh dipakai untuk bertayamum. Debu yang ada, kemudian tanah.

lihatkah, atau pasir-pasir yang ada, pokoknya dia suci, tidak ada najisnya di situ, maka ini boleh dipakai untuk bertayamum. Sa'idan, thayyiban. Dari kata sa'ada, naik, artinya di atas permukaan bumi. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum, dan usaplah muka dan tangan kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan.

0: Baik, kita lanjut. Qala Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah seorang ulama dari kalangan mazhab Hambali. Kita lihat bagaimana para ulama luar biasa mereka. Ketika mensyarah sebuah hadis, satu hadis. Hadis yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah jadikan orang tersebut faqih, menguasai ilmu agama. Mensyarah satu hadis, akhirnya syarahnya ini tercetak dalam 4 jilid. Satu hadis syarah, akhirnya menyebutkan tentang masalah khilaf di antara mazahib. Satu hadis disyarah sampai menjadi 4 jilid. Nama dalam kitab Al-Isqah. Luar biasa. Satu hadis disyarah sampai dengan sekian lembar yang banyak. Dan kitabnya alhamdulillah anada. 4 jilid. Mencari satu hadis. Luar biasa. Seperti itu. Makanya tidak mengherankan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ulama. Ahli ilm. Dalam Al-Quran. Ya. Sekian banyak tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ahli ilm. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut di atas ilmu dari kalangan hambanya. Takut kepada Allah siapa? Hanyalah para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu, ahli ilmu. Nah. Dan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam yang menjelaskan tentang keutamaannya para ulama. Di antara sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama." Para ulama itu pewarisnya nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan harta. Tapi yang diwariskan ilmu. Para ulama itu mewariskan nabi dari sisi ilmu. Di umat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, umat Muhammad ibn Abdullah, tidak ada nabi setelah beliau alaihi salatu wasalam. Tapi Allah terus jaga agama ini dengan keberadaan para ulama. Makanya hati-hati. Nah, ketika kita dalam masalah agama, dalam masalah dakwah, untuk kemudian kita berbuat atau kita berpendapat atau berkeyakinan tanpa ada ulamanya, nah, ini hati-hati, ini alamat kesesatan di sini. Nah, alamat kesesatan di sini. Kita tidak bertaklid kepada ulama, tapi kita jangan membuat pendapat dan keyakinan yang ulama tidak ada. Sama sekali yang berpendapat dan berkeyakinan seperti itu. Nah, jangan kita membuat keyakinan baru, pendapat baru, sikap baru, yang tidak ada kalam dari ulama sama sekali. Kalau engkau ingin tidak bertakut kepada ulama yang lain dalam sebuah permasalahan, silakan ambil pendapat ulama yang lainnya yang lebih mendekati dalil. Bukan kemudian kita berpendapat dan mengambil sikap yang tidak ada ulamanya. Ini bahaya. Nah, dalam segala hal, dalam urusan agama, dalam urusan dakwah, dalam urusan manhaj, ibadah dan yang lainnya. Pokok urusannya agama.
1: Kita tidak bertanya kepada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, tidak bertanya kepada Syekh Rabi, Syekh Saleh Fauzan. Baik. Kita melihat ada ulama lain yang pendapatnya lebih mencocoki dalil. Maka kita boleh untuk mengambil pendapat ulama yang lain. Misalnya Syekh Albani, Syekh Mukbil, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Silakan ambil pendapat ulama yang lain. Jangan kita mengambil pendapat, jangan kita mengambil keyakinan, jangan kita berbuat, jangan kita bersikap dalam urusan agama yang tidak ada ulamanya. Ini alamat dan tanda-tanda kesesatan dan penyimpangan. Fi kulli zaman wa fi kulli makan. Nah, makanya disebutkan dalam kitab-kitab akidah dan kitab-kitab manhaj, ya, di antara syarh sunnah Imam Al-Barbahari, di antara juga dalam usul sunnah atau ucapan Imam Ahmad, jangan engkau berkata dan berucap kecuali engkau memiliki salaf dalam ucapanmu tersebut. Memiliki salaf ini artinya ada pendahulunya dari kalangan ulama yang berpendapat, berkeyakinan seperti itu. Memang kita tidak bertakwa pada Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Tapi bukan berarti kemudian kita boleh membuat pendapat sendiri yang ulama tidak ada. Bimbingannya tidak ada, kalamnya tidak. Hati-hati. Barakallahu fikum, ini penting. Bedakan antara taklid dengan untuk kemudian kita membuat sikap, untuk kemudian kita berbuat, untuk kemudian kita mengambil pendapat tanpa ada ulamanya sama sekali. Nah, ini dibedakan. Nah, contoh masalah fikih banyak. Di antaranya tadi. Ya. Nah, ulama berpendapat sudah, ulama berselisih. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Tidak ada masalah, kita jangan bertakwa pada satu. Kalau mau kita melihat, oh, tampaknya pendapat ulama yang ini yang lebih benar, maka kita jangan bertakwa kepada yang satunya. Memang seperti itu kita beragama. Jangan bertaklid. Tapi jangan kemudian kita membuat pendapat sendiri yang tidak ada kalam ulama dalam segala hal urusan agama. Ini termasuk dari akidah dan usul ahli sunnah wal jamaah. Tidak membuat pernyataan, pendapat, sikap yang tidak ada kalam dari ulama. Barakallahu fikum. Baik. Kita kembali kepada Ibnu Hubeirah. Bagaimana beliau luar biasanya. Dan ini contoh satu kecil, contoh kecil dari sekian banyak contoh. Bagaimana luar biasanya para ulama. Sehingga tidak heran mereka ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya. Para ulama. Ulama yang hakiki. Nah. Qala Ibnu Hubeirah rahimahullah wa ajma'u ala anna at-tahara bil ma' tajibu ala kulli man lazimathu as-salah ma'a wujudihi fa in 'adimahu fa badaluhu liqoulihi ta'ala fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Kata Ibnu Hubeirah rahimahullah, mereka para ulama bersepakat al-ijma bahwa bersuci dengan air itu wajib atas setiap orang yang memang terkena kewajiban sholat. Siapa itu orang yang terkena kewajiban sholat? Muslim? Akil? Baligh? Khalin minal mawani'. Orang yang terkena kewajiban sholat adalah yang pertama Muslim. Dan dia berakal. Dan dia sudah baligh. Dan yang keempat, dan dia adalah orang yang kosong dari pencegah untuk melakukan sholat. Siapa sih orang yang kosong dari hal-hal yang bisa mencegah sholat? Laki-laki dan wanita ketika tidak haid. Karena wanita, dia muslim, naam. Dia balig, kalau sudah balig, naam. Dia berakal, kalau memang dia wanita yang normal, berakal, naam. Tapi wanita ada kondisi-kondisi, dia ada kondisi yang mencegah dia untuk tidak boleh sholat. Kan seperti itu. Haid, wanita. Sahih? Orang wanita sedang tertimpa haid atau nifas tidak boleh untuk sholat. Maka ini empat kriteria orang yang wajib untuk sholat. Maka kata Ibnu Hubeirah, bersuci dengan air itu hukumnya wajib bagi orang ini. Ma'awujudihi. Kalau air itu memang ada. Kalau ternyata air itu tidak ada, maka wajib bersuci dengan pengganti air, yaitu tanah. Liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban. Dalilnya tadi itu. Ayat yang sudah kita dengar bersama. Apabila kalian tidak mendapati air, maka silakan kalian bertayamum dengan sa'idan thayyiban. Walikaulihi ta'ala wa yunazilu alaikum minas sama'i ma'an litahhirakum bih. Dialah Allah yang menurunkan bagi kalian dari langit, dari ketinggian air, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala ingin mensucikan kalian dengan air tersebut. Jadi harus dengan air dan dengan sa'i, tanah dan yang semisalnya. Tapi sekarang permasalahannya orang tidak bisa tersentuh air dan tanah. Sementara toharoh itu syarat sahnya sholat. Bersuci itu syarat sahnya sholat. Baik, kita lanjut sebentar. Kita mengetahui bahwa berwudu atau bertayamum ini syarat sahnya sholat. Orang kalau tidak bisa berwudu, maka silakan dengan tayamum. Sekarang permasalahannya orang tidak bisa bertayamum. Lantas bagaimana sholatnya? Dia betul-betul tidak bisa bertayamum. Sholatnya sah apa tidak? Contohnya, orang terkena luka bakar di sekujur tubuhnya. Gak bisa, jangankan air, bertayamum aja gak bisa. Seperti itu. Dia terbujur, terbaring di atas ranjang rumah sakit. Itu bergerak aja susah. Dan memang gak boleh kena, ya harus betul-betul steril. Kujur tubuhnya misalnya terbakar. Nah. Atau orang ditawan ketika perang, ditawan oleh musuh misalnya, terikat, tidak dikasih kesempatan untuk bergerak, wala sholat, wala wudu, wala tayamum. Maka bagaimana sholatnya yang tanpa berwudu dan tanpa tayamum? Maka di sini oleh para ulama, tetap dia sholat dan dia sah walaupun tidak berwudu dan tidak bertayamum. Dalilnya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Ini kejadian ada fatwa dari Hay'at Kibar Ulama ketika di awal-awal COVID atau di puncak-puncak COVID. Pertanyaan dari seorang tenaga medis yang dia menjaga di ruang ICU atau ruang apa perawatan yang harus memakai pakaian hazmat apa, pakaian APD. Ya. Dan tidak boleh dibuka sama sekali selama berjam-jam. Ketika itu mengantuk tidak tahu ya. Nah, ada yang sampai 8 jam dalam sehari. Ditanyakan kepada Hay'at Kibar Ulama, maka jawaban dari Hay'at Kibar Ulama, dia sholat semampunya dalam kondisi apa ala kadarnya. Nah, karena memang resikonya kematian. Seperti itu. Nah, dia boleh walaupun tidak berwudu, walaupun tidak bertayamum. Kenapa? Fattaqullaha mastata'tum. Maka orang yang betul-betul memang tidak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum, ya, maka dia tetap sholat. Nah, ini sebenarnya orang bermudah-mudahan. Ayo mas, ayo pak, ayo mbak, sholat. Oh, celana saya ada najisnya. Akhirnya nggak sholat. Nah, ini keliru. Juga sebenarnya orang yang tadi itu, karena merasa sudah tidak bisa bertayamum atau berwudu, orang sakit, parah sakitnya dalam kondisi, dia masih sadar. Sadar masih. Selama masih sadar, itu tetap terkena kewajiban sholat. Walaupun hanya dengan gerakan mata, isyarat dengan mata. Kalau masih bisa, dengan isyarat dengan kepala. Nah, tapi intinya orang masih sadar, itu masih terkena kewajiban sholat. Dia mampu berwudu, alhamdulillah. Tidak mampu bertayamum. Tidak mampu bertayamum, maka dia tetap sholat dan tidak meninggalkan sholatnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahumullah, babun fi bayani sifatil wudu. Sekarang kita masuk pada bab tentang penjelasan tata cara berwudu. Qala ba'da an 'arafta syara'itul wudu wa fara'idahu wa sunanahu 'ala ma sabaqa bayanuhu ka'annaka tatalla'ta ila bayani sifatil wudu allati tutabbaqu fiha tilkal ahkam wa hiya sifatul wudu al-kamil al-mustamili 'ala al-furudi wa sunani mustawhan min nusus syar'i li ta'mala 'ala tatbiqiha insyaallah. Kata Syekh di sini, setelah kau mengetahui syarat-syarat berwudu, kewajiban-kewajiban berwudu dan sunnah-sunnahnya sebagaimana telah lewat penjelasannya, maka seolah-olah engkau sekarang mulai masuk menuju kepada penjelasan tentang tata cara berwudu. Yang pada tata cara tersebut akan diterapkan hukum-hukum yang terkait dengannya. Yaitu apa? Tata cara berwudu yang sempurna, yang mencakup kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah yang diambil bersumber dari nas-nas syar'i. Agar engkau bisa menerapkannya. Qala fa sifatul wudu. Maka tata cara berwudu, an yanwiyal wudu'a lima yusra'u lahul wudu' min salatin wa nahwiha. Yang pertama tentunya yaitu niat. Niat untuk berwudu. Sebagaimana hal itu disyariatkan, berwudu, niat itu dibutuhkan atau disyariatkan ketika hendak berwudu dari salat dan yang semisalnya. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa permasalahan niat tidak pernah sedikit pun datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Begitu juga dengan para tabi'in dan para a'immah, para ulama ahli sunnah, bahwa berwudu itu dengan dilafadzkan ketika berniat. Niatnya kemudian dilafadzkan. Tidak ada sama sekali. Kalau seandainya itu merupakan kebaikan, niscaya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pasti akan menjelaskan. Nah, dan begitu juga melafadzkan niat ketika dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam isinya semuanya ibadah hidupnya. Tidak pernah dinukilkan sedikit pun beliau ketika ingin beribadah suatu ibadah kemudian melafadzkan niat. Nah, sehingga niat tempatnya di hati. Barakallahu fikum. Kemudian summa yaqul bismillah. Kemudian mengucapkan bismillah dan hal ini sudah lewat penjelasannya bersama kita rinciannya dan bagaimananya. Summa yaghsilu kafaihi 3 marrat. Kemudian membasuh atau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ingat, ini yang disebut oleh Syekh yaitu sifat wudu yang sempurna yang mencakup apa yang disunnahkan dan juga mencakup apa yang diwajibkan. Sehingga bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah pun juga dilakukan. Sehingga ini yang disebutkan Syekh, tata cara berwudu yang sempurna, yang paling bagus, yang paling afdol. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali, summa yatamatmat 3 marrat, wa yastansyik 3 marrat, wa yansurul ma' min anfihi biyasarihi. Berkumur 3 kali, kemudian menghirup air, kemudian yansur itu artinya setelah menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkannya, ini namanya istinsar atau nazar. Dengan menggunakan tangan kirinya. Jadi ketika menghirup dengan tangan kanan, ketika mengeluarkannya dengan tangan kiri. Qala wa yasilu wajhahu 3 marrat, kemudian membasuh dan atau mencuci muka 3 kali. Wa haddul wajhi, batasan wajah itu tulan, kalau dari sisi panjang, dari sisi tinggi. Min manabiti sya'ril ra'si al-mu'tad ila man hadara min al-lihyain wadh-dhaqni. Wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut yang normal. Berarti kalau maaf orang yang botak atau yang lainnya ini tidak terhitung. Tapi tempat tumbuhnya rambut yang normal. Sampai turun ke bawah dari lihyah. Wadziqan. Ziqan itu berarti nanti akan datang bersama kita pertengahan lihyah. Berarti sekitar sini. Nah. Kata Syekh, wal lihyan. Lihyah itu adman fi asfail wajah. Yaitu kedua tulang yang ada di bawah wajah. Itu lihyan. Tempat tumbuhnya jenggot atau janggut. Ahaduhuma min jihatil yamin wa tsani min jihatil yasar. Salah satunya di sisi kanan dan sisi yang lain di sisi kiri. Nah, kanan dan kiri. Wa dzaqan majma'uhuma. Adapun dzaqan atau dzaqan yaitu tempat berkumpulnya. Bersatunya berarti di sini. Ini dzaqan. Nah, ini wajah dari atas sini sampai ke bawah sini. Nah, tulang wajah seperti itu sampai bawah sini. Wa sya'ru lihyati min al-wajh. Rambut atau bulu atau rambut janggut ini atau jenggot termasuk bagian dari wajah yang juga dibasuh atau dicuci. Fa yajibu ghasluhu walau tala, dan wajib untuk dibasuh walaupun panjang. Jenggot tersebut memanjang tetap wajib juga untuk dibasuh atau dicuci. Qala fa in kanat al-lihyatu khafifat al-sha'ri wajaba ghuslu batiniha wa zahiriha. Kalau lihyahnya atau jenggotnya atau janggutnya itu sedikit, tipis, tidak banyak, maka wajib mencuci bagian dalam dan luar. Seperti itu wajib. Wa in kanat kasifah, kalau lebat jenggotnya tersebut, ay satiratan lil jildi, dia menutup kulit. Jadi bagian dalam dari jenggot itu kulitnya sudah tidak terlihat. Ya. Maka cukup yang diwajibkan hanya cukup luarnya saja yang diwajibkan. Beda dengan kalau jenggotnya tipis, jarang-jarang, maka semua bagian dalamnya juga dibasuh dan dicuci. Tapi kalau lebat sekali, sehingga kulit bagian dalam itu janggut tidak terlihat, maka cukup luarnya saja. Itu yang wajib. Qala wa yustahabbu takhlil batiniha kama taqaddam. Namun disukai, disunahkan untuk takhlil. Nah, jenggotnya di sela-sela. Seperti itu. Tapi yang wajib cukup luarnya saja. Kalau lebat sampai menutupi kulit bagian dalamnya tidak terlihat. Seperti itu. Tapi kalau terlihat kulit bagian dalam berarti masih bisa terlihat. Tidak banyak, tidak lebat. Maka tetap wajib untuk dibasuh. Nah, kulit bagian dalam. Baik. Kalau haddul wajhi arban. Adapun batasan muka kalau melebar yaitu minal uzun ilal uzun, dari telinga ke telinga. Wal uzunani minar ras, berarti kalau telinganya bukan bagian dari wajah. Adapun wajah itu yang dihapus bagian yang wajib yaitu dari telinga ke telinga. Itu wajah. Nah. Qala fayumsahani ma'ahu kama taqaddama. Adapun kedua telinga, maka tentunya diusap telinga, hanya diusap sebagaimana rambut hanya diusap. Qala tsumma yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqaini salasa marrat. Kemudian mencuci kedua dua tangan bersama dengan siku. Wa haddul yad huna, batasan tangan apa? Tangan yang harus dicuci min ru'usil asabi', dari ujung jemari, ma'al adhafir, berarti kukunya juga, ila awwali al-'adud, masuk ke lengan atas. Perhatikan, berarti bukan hanya sampai siku tapi masuk ke lengan atas bagian yang dekat dengan siku. Itu yang wajib untuk dibasuh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukan yang demikian. Qala wala buddan yuzila ma alika bil yadain qablal ghusli min ajin wa tin wa sibghin kasif 'ala al adhafir hatta yataballagha bima'il wudu. Wajib untuk dihilangkan dahulu apa-apa yang menempel pada kedua tangan sebelum pembasuhan tersebut, entah itu tepung kah, adonan, atau tanah, atau cat, dan yang semisalnya, yang ada di kuku. Dan ini juga bukan berlaku pada tangan saja, tapi pada seluruh anggota wudhu. Anggota wudhu. Nah, kalau bukan anggota wudhu, berarti gak ada masalah. Perut misalnya. Ada cat di perutnya, gak ada masalah. Tapi anggota wudhu, wajah, tangan, kaki, kepala, maka hal-hal yang bisa menghalangi air untuk tidak sampai ke kulit harus dihilangkan dan dihapus dahulu. Qala tsumma yamsahu kulla ra'sihi wa udhunayhi marratan wahidatan bima'in jadidin ghairal balalil baqi min ghusli yadayhi. Kemudian mengusap seluruh kepala. Bagaimana sudah lewat bersama kita pada pertemuan sebelumnya, kalau mengusap sebagian kepala, maka yang demikian tidak sah wudunya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengusap seluruh kepalanya, bukan hanya sebagiannya. Mengusap kepala dan juga kedua telinganya satu kali. Marratan wahidah, hanya sekali. Nah, sudah lihat bersama kita hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dengan air yang baru. Jadi setelah dia membasuh tangan, dia mengambil air, kemudian mengusapkan ke kepalanya dan telinganya. Jadi tidak menggunakan mengusap itu dengan sisa basahan air yang dipakai untuk membasuh ke tangan. Setelah membasuh tangan, masih ada basah kan di telapak tangannya. Bukan untuk kemudian diusap langsung, tapi tetap ambil air baru. Dipercikkan, kemudian baru diusap. Qala wa sifatu mashu ra'si. Tata cara mengusap kepala bagaimana? An yadha'a yadayhi mablulataini bilma'ala muqaddami ra'sihi. Pertama yaitu meletakkan kedua telapak tangannya yang basah, yang terbasahi dari air yang baru tadi itu, di bagian kepala, di bagian depan kepalanya. Dan mengusapkan, melewatkan sampai tengkuknya. Kofahu artinya tengkuk. Tsumma yarudduhuma ilal mawdi'il ladzi bada'a minhu. Mulai dari depan, diusap sampai tengkuk, kemudian mengembalikan ke tempat dia memulai tadi. Mengusap tadi. Tsumma yadkhilu usbu'aihi as-sababataini fi kharqa udhuna aw fi kharqai udhunayhi. Kemudian memasukkan telunjuknya, kedua telunjuknya, ya, dalam telinga. Wayamsahu zahiruhuma biibhamaihi. Kemudian zahirnya, bagian telinga, bukan dalam, tapi luar telinga, diusap dengan ibu jari. Baik. Tsumma yaghsilu rijlaihi thalatha marratin ma'al ka'baini. Nah, coba kita perhatikan ma'a. Kemudian membasuh kedua kaki 3 kali bersama dengan mata kaki. Kenapa? Karena yang dibasuh itu sampai masuk sedikit ke bagian betis. Sehingga mata kaki juga harus dibasuh dan laik sedikit di atas mata kaki. Sehingga mata kaki itu bukan batasannya. Batasannya itu atas betis, masuk sedikit ke bagian betis. Qala wal ka'bani huma al-azaman an-na'itan fi as-salisah. Apa itu mata kaki? Ya kita sudah ma'ruf, tapi di sini Syekh menjelaskan yaitu dua tulang yang menonjol pada bagian bawah dari betis. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan terkait tata cara berwudu. Nah, tafadhal ya Abdul Fatih. Apa itu?
3: Membasuh kaki melewati mata kaki, namun tidak mengusap, menyiramnya ke atas.
2: Yang wajib berwudu itu bukan mengusap anggota wudu. Itu tidak wajib. Yang wajib adalah membiarkan air mengalir membasahi anggota wudu. Itu yang wajib. Dalak, namanya mustahab dalak. Dalak itu tadi. Sehingga misalnya hanya membasahi, tapi kalau memang betul terbasahi dan teraliri, terkena semua air itu cukup. Adapun dalak, ini mustahab. Nah, nanti akan datang bersama kita dari kalam Syekh. Seperti itu. Bahwa yang dimaksud wajib itu bukan mengusapnya, tapi ketika air terbasahi semua di bagian anggota wudu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala wa man kana maqtu' al-yad aw ar-rijl, barang siapa yang tangannya, apa istilahnya ini ya, buntung kah? Nah, tangannya buntung atau kakinya ya. Fainnahu yaghsilu ma basiya min adh-dhira' aw ar-rijl. Ya, dia mengusap, membasuh yang tersisa. Seperti itu. Dhira', berarti ini mulai dari sini sampai sini. Apa yang tersisa? Kalau buntungnya hanya segini, tidak ada ininya, ya sudah yang sini yang diusap. Ya, kalau buntungnya tidak ada segini, berarti ya ini aja yang dibasuh. Afan, bukan diusap, tapi dibasuh. Seperti itu. Pokoknya yang tersisa dari anggota wudu itu yang dibasuh atau dicuci.
4: Qala fa in kutiya min mifsalil mirfat. Ghasala ra'sal 'abid.
2: Nah, coba kita perhatikan. Kalau ternyata buntungnya itu pas di siku. Di bagian siku. Maka kata Syekh yang dibasuh bagian lengan atas yang terdekat. Karena Rasulullah SAW berwudu memang masuk sampai lengan atas. Seperti itu.
4: Qala wa in kutiya minal ka'bi.
2: Ghasala tarafas saq. Kalau misalnya yang buntung itu di kakinya mulai dari mata kaki, ya sudah bagian betis yang atasnya sedikit itu yang dibasuh atau dicuci. Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Termasuk di sini juga terkait dengan seseorang yang misalnya luka. Dia lukanya hanya di kaki, dokter mengatakan tidak boleh terkena air, maka dia tetap berwudu. Tangan biasa, wajah biasa berwudu biasa. Bagian kaki yang memang betul tidak boleh di terkena air, maka ditayamumkan. Seperti itu. Ya. Kalau memang betul tidak boleh terkena air, maka cukup ditayamumkan. Kalau bisa diusap dengan air, diusap. Kalau tidak bisa sama sekali, tidak boleh, ditayamumkan. Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan orang yang memang asalnya dia tidak bisa untuk terkena air, badannya memang tidak bisa. Ini tayamum semuanya. Artinya tayamum semuanya ya dengan tata cara tayamum yang biasa. Yaitu wajah dan kedua telapak tangan saja. Nah, ini memang dasarnya dia tidak bisa menerima air. Sakit kalau kena air badannya. Tapi ini sekarang bagian tubuhnya, sebagiannya tidak boleh terkena air misalnya. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara, maka datangi sebisanya, semampunya. Semampunya itu berarti sudah maksimal. Berarti usaha dahulu. Nah, maksimal ya sudah itu yang bisa, itu yang dilakukan. Qala fa idza ghasala bakiyatal mafrud faqad ata bi mastata'. Kalau dia kemudian orang yang buntungin tadi ini sudah membasuh atau mencuci anggota tubuh yang ada atau anggota wudu yang tersisa, maka dia sudah melakukan semampunya, semaksimalnya. Qala summa ba'dal faraghi minal wudu 'ala sifatil lati dzakarna yarfa'u basarahu ila sama' wa yaqul ma warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam minal ad'iyah fi hadhil hal. Apabila selesai berwudu sebagaimana tata cara yang telah kami sebutkan, kata Syekh, maka mengangkat pandangannya ke langit. Wallah alam bisawab, karena sampai detik ini belum mengetahui hadisnya. Nah, berdoa boleh mengangkat pandangan ke atas, tapi ini bukan terbatas hanya ketika setelah wudu. Di sini maksudnya Syekh, kemudian berdoa. Seperti itu. Sembari mengucapkan apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, dari doa-doa setelah berwudu. Wa min dzalika asyhadu an la ilaha illallah, jadi setelah berwudu membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang sampai sini lafaz ini ada dalam Sahih Muslim, ya, ada dalam Sahih Muslim. Adapun tambahan setelahnya Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini bukan dari Sahih Muslim, diriwayatkan oleh beberapa ashabus sunan di antara Imam Tirmizi dan yang lainnya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa tambahan lafaz hadis ini dhaif, walaupun sebagian ulama mensahihkannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ana pribadi cenderung mengatakan berpendapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa tambahan lafaz Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini tambahan lafaz yang dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini yang disebut oleh Syekh Mukbil atau pendapat Syekh Mukbil rahimahullah. Qala fi haditsin akhar, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah. Qala wal munasabatu fil ityan bihadza dzikri wad du'a ba'dal wudu. Kaitannya apa sih untuk mendatangkan doa-doa ini setelah berwudu? Annahu lamma kana alwudu taharatan lidh-dhahir nasaba dzikru taharatil batin bitauhid wat taubah. Setelah seseorang berwudu, di mana itu merupakan taharah sifatnya zahir, maka sudah layak sepatutnya untuk kemudian disebutkan untuk pensucian hati. Bagaimana caranya? Dengan tadi tauhid dan taubat. Dengan zikir-zikir yang tadi itu. Wa huma a'zamu al-mutahhirat. Pensucian yang sifatnya zahir dan batin atau pensucian yang sifatnya zahir dan batin ini merupakan seagung-agungnya sesuatu yang dipakai untuk bersuci. Atau afwan wahuma, yaitu kembalinya tauhid dan taubat. Dengan bertauhid dan bertaubat ini merupakan termasuk sesuatu yang paling agung dipakai untuk mensucikan. Mensucikan apa? Dosa. Qala fa idza istama'a lahu at-tahuran, apabila terkumpul padanya dua tata cara bersuci, tahur adh-dhahir bil wudu, bersuci secara anggota yang zahir dengan berwudu, wa tahurul batin bit tauhid wa taubah, dan juga bersuci yang sifatnya batin hati kita dengan tauhid dan taubah. Saluhal dukhul 'ala Allah, maka sudah layak dia untuk kemudian masuk untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, wal wuquf baina yadayhi wa munajatihi, untuk kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita ketahui, disebutkanlah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seingat ana, bahwa Syekhul Utsaimin rahimahullah. Nah, bahwa orang berzikir itu bukan zikir dengan lisan yang lebih ditekankan. Zikir dengan lisan itu hanya sifatnya tabi', mengikuti. Namun hakikat dari zikir sesungguhnya yaitu ketika dia zikir dengan hatinya. Lisan ketika mengucapkan memang diresapi dan diikuti serta diyakini oleh hati. Ini zikir yang bermanfaat sebagaimana sholat. Berapa banyak orang sholat tapi amalannya buruk. Nah, hilang ruh salat, khusyuk tidak ada. Nah, ketika salat, entah apa yang ada di pikirannya. Nah, maka ini perlu untuk kita sebagai bahan introspeksi bagi kita semuanya. Qala wala ba'sa an yunashifal mutawaddi'u a'dha'ahu min ma'il wudu bimashihi bi khirqatin wa nahwiha. Boleh untuk seseorang itu mengeringkan, mengelap anggota wudunya dari air wudu tadi, entah diusap dengan kain atau handuk dan yang semisalnya, boleh. Apabila dibiarkan, maka itu juga tidak masalah dan bahkan afdol, karena setiap tetesan air wudu itu di situ ada setiap dosa atau setiap kesalahan yang ikut jatuh. Sebagaimana sudah lewat hadisnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Qala tuma'lam ayyuhal muslim annahu yajibu isbaghul wudu wa huwa itmamuhu bi istikmalil a'dha wa ta'mimi kulli 'udwin bil ma wa la yatruku minhu shay'an lam yusibhu al ma. Kemudian ketahuilah wahai seorang muslim, wajib untuk menyempurnakan wudu, yaitu apa? Wudunya betul-betul lengkap dengan seluruh anggota wudunya itu mencakup atau terbasahi dengan air. Jangan sampai dia meninggalkan sedikit pun bagian yang tidak tersentuh air dari anggota wudu. Nah, ala faqad ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan taraka maudi'a dhufrin ala qadamihi. Rasulullah alaihi wasallam melihat seseorang pada kakinya itu ada sebagian yang sebesar, hanya sebesar kuku. Ya, tidak terbasuh. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, faqala lahu irji' fa'ahsin wudu'ak. Kembali, ulangi wudu'i. Dan perbaiki wudu'mu. Berarti menunjukkan bahwa tidak sah ketika ada bagian dari wudu' yang tidak tersentuh air. Ala wa an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rajulan yusalli wa fi ba'di qadamihi lum'atun qadra dirham lam yusibha al-ma fa amarahu an yu'id al-wudu' was-shalah. Sama Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang tadi itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, ketika seorang tadi berwudu ada yang tidak terkena, ulangi wudunya. karena dan perbaiki wudunya. Sekarang Rasulullah SAW melihat seseorang sholat bagian kakinya ada ternyata kering, ya sebesar kurang lebih dirham, yaitu sebesar mata uang, tidak tersentuh air. Maka Rasulullah SAW memerintahkan orang ini untuk mengulangi wudunya dan otomatis sholatnya. Perintahkan wudhu, diulang, dan sholatnya diulang. Berarti sholatnya tidak sah. Sembari mengatakan, waqala sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqabi minan nar. Celaka, tumit-tumit yang tidak tersentuh dengan air, celaka untuk kemudian dia mendapatkan ancaman dengan an-nar, masuk dalam neraka. Artinya apa? Berarti ini bukan dosa yang ringan. Bukan hanya sekedar dosa biasa, tapi dosa besar. Ketika ada anggota wudhu yang tidak tersentuh air. Nah, kata Rasulullah SAW, wailul lil aqabi minan nar. Celaka dari tumit-tumit untuk kemudian terancam masuk neraka. Qala wa dzalika li annahu qad yahsulu at-tasahul fi ta'ahudihima. Bagian tumit, kedua tumit ini terkadang orang bermudah-mudahan. Bukan menunjukkan bahwa yang celaka hanya tumit, tapi bagian itulah yang seringnya orang itu bermudah-mudahan dalam berwudu. Fala yasilu ilaihi ma'alma. Yang dengan itu air tidak sampai pada sebagian dari kedua tumitnya. Au tabqa fihi ma baqiyatun la ya'ummuhal ma. Atau ada bagian yang tersisa yang tidak tersentuh oleh air. Fayu'adzabani binnar bisababi dzalik. Coba lihat. Akhirnya kedua tumitnya ini diazab dengan neraka dengan sebab tersebut. Dan permasalahannya bukan sekedar diazab dengan neraka, di neraka kedua tumit tersebut, tapi otomatis konsekuensinya tadi berarti dia tidak sholat. Rasulullah SAW menyuruh orang tersebut untuk mengulangi wudhu dan mengulangi sholat, berarti sholatnya tidak sah. Nah, ini konsekuensinya tidak gampang. Kalau sholatnya tidak sah, ya berarti dia tidak teranggap sholat, berarti dia meninggalkan sholat. Dan sudah lewat pembahasannya bersama kita dalam pembahasan kitab Ushul Sunnah, apa hukum orang yang meninggalkan salat? Barakallahu fiikum. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadits allazi rawahu Abu Dawud wa ghairuhu innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu kama amarahu Allah fayaghsilu wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqain ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Nah, riwayatkan hadis, riwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak sah salat seseorang, tidak sempurna, sampai dia memperbaiki wudunya sebagaimana yang Allah perintahkan. Dia mencuci wajahnya dan kedua tangannya sampai siku, kemudian mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Qala tsumma alam ayyuhal muslim annahu laisa ma'na isbaghil wudu kasratu sabbil ma'. Ini juga. Permasalahan la tafrid wala ifrat. Tidak bermudah-mudahan namun juga tidak berlebihan. Kata Syekh, ketahuilah wahai saudaraku muslim, bukan maknanya menyempurnakan wudu untuk kemudian menuangkan banyak air. Bal manahu. Namun yang dimaksud dengan isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, ta'mimul udwi bijarayanil ma'alaihi kulliyah ini. Untuk kemudian menyeluruh anggota wudu itu dengan jarayanil ma. Berarti yang wajib itu jarayan, artinya air mengalir. Ya, bukan dengan yang wajib. Kita katakan yang wajib, bukan dengan air tangan di apa istilahnya, diusap. Ya, ini sifatnya mustahab. Nah, seperti itu. Tapi yang wajib jaroyanil ma, mengalir, air mengalir, terbasuhi atau terbasahi semua. Wa amma kasratu sabbil ma, adapun banyak menuangkan air, fahaza israfun manhiyun anhu. Ini merupakan perbuatan yang israf, berlebih-lebihan. Kalau bahasa Indonesia mungkin mubazir.
4: Bal qad yuksiru sabbal ma wa la yatatahharu taharatal wajibah.
1: Bahkan bisa jadi dia banyak menuangkan tapi sebenarnya dia belum berwudu dengan wudu yang wajib. Nah, karena banyak orang menggunakan air banyak tapi tata caranya terluput. Contohnya ya maaf saja, pada sebagian yang kita bisa saksikan dibasuh hanya sebagian kepala tapi banyak pakai air. Padahal yang harus itu bukan dengan dibasuh. Ya, air itu bukan diginikan, tapi air kita ambil air, dipercikkan, kemudian diusap seluruh kepala. Intinya semua anggota wudu itu harus terkena. Itu yang wajib. Itu yang mencukupi, itu yang sunnah. Adapun banyak air tapi tidak sempurna, ini juga sama saja.
4: Qala wa idza hasala isbaul wudu ma'a taqlilil ma,
1: kalau terjadi wudunya sempurna dengan penggunaan air yang sedikit, fahadha huwal masyru', ini yang disyariatkan.
4: Faqad tsabata fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil mud.
1: Coba kita lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam dahulu berwudu itu hanya menggunakan air sebanyak ini, satu mud itu cukup Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, berwudu dengan satu mud saja sudah cukup dahulu Rasul alaihi salatu wasallam. Sehingga permasalahan bukan banyak-banyakan air, tapi yang penting teraliri semua anggota wudu terkena air.
4: Qala wa yaghtasilu bis-sha' ila khamsati amdad.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandinya itu dengan sha'. Sha' berarti satu takaran seperti kalau Idul Fitri. Sha' itu berarti 4 arba'atu amdad, 4 mud. Sha'nya zaman dahulu tentunya ya sesuai dengan ukuran orang ketika itu. 4 kali begini. Nah, itu bisa untuk dipakai bermandi. Oh, dipakai mandi air tersebut. Nah. Baik, mungkin sudah waktu isya. Kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Al-muazzin falyu'adzinna. Barakallahu fikum.
2: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Qala al-mu'allif hafizahullah wa naha sallallahu alaihi wasallam anil israfil ma.
1: Ar-Rasul alaihi salatu wassalam larang untuk berlebih-lebihan dalam menggunakan air.
2: Faqad marra sallallahu alaihi wasallam bi sa'din wa huwa yatawaddau faqala ma hadha saraf.
1: Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pernah berjumpa dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas dalam kondisi beliau berwudu. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya, apa ini saraf ini? Kok berlebihan seperti ini? Maka,
2: faqala afil wudu israf. Apakah dalam wudu ada berlebihan ya Rasulullah?
1: Faqala na'am. Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, iya wa in kunta ala naharin jarin. Walaupun engkau berwudu di sungai yang mengalir.
2: Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa lahu syawahid. Wasarafu biddul qasdi.
1: Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan hadis ini memiliki syahid atau penguat yang lain.
2: Saraf berlebih-lebihan yaitu biddu al-qasdi, yaitu bersederhana-sederhana.
1: Wallah alam bisawab. Apa yang disebut oleh Syekh Al-Albani tampaknya lebih tepat bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini dengan lafaz ini dhaif. Walaupun hadis yang dhaif belum tentu maknanya juga dhaif. Namun dari sini kita mengetahui ketika hadis tersebut dhaif, kita tidak bisa menyandarkan lafaz ini kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Tapi namun makna dari hadis ini benar bahwa di dalam wudu pun di dalam wudu itu ada memungkinkan terjadinya penggunaan air yang berlebihan dan ini sudah kita bisa saksikan. Nah, seperti itu. Sehingga hadis ini dhaif, kita tidak bisa menyandarkannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam namun maknanya benar.
2: Qala wa qad ukhbira sallallahu alaihi wasallam annahu yakunu fi ummatihi man yata'adda fi tahur.
1: Rasulullah alaihi salatu wasallam diberi khabar bahwa ada dari umatnya yang melampaui

man yata'adda fit tahur. Rasulullah alaihi salatu wasalam diberi khabar bahwa ada dari umatnya yang melampaui batas dalam bersuci. Wa qala inna lil wudu syaitanan yuqalu lahu alwalhan. Fattaku waswasil waswasal ma'a. Kemudian Rasul kata Syekh Shalal Fauzan, Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan sesungguhnya bagi wudu itu ada syaitan yang dinamakan dengan walhan. Maka hati-hatilah kalian dari waswasah penggunaan air. Hadis ini juga disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaif Ibnu Majah, dhaifun jiddah. Hadis ini sangat lemah sekali. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa syaitan di situ ada yang namanya walhan dalam berwudu. Allah alam bisawab. Dan kita tidak bisa mengatakan hadis ini diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, namun sekali lagi secara umum bahwa larangan untuk berlebihan dalam menggunakan air itu juga diada dalam nas-nas yang lainnya. Walaupun untuk lafaz tersebut kita tidak bisa menyandarkannya dan menetapkannya dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wasarafu fi sabbil ma'an wasarafu fi sabbil ma' ma'a annahu yudayyi'ul ma' min ghairi fa'idah. Yuqi'u fi mafasida ukhra. Berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air, di mana hal ini sebenarnya juga berbuat sia-sia kepada air tanpa ada faedah, itu menyebabkan seorang menjerumuskan seorang dalam sekian mafsadah-mafsadah yang lainnya. Minha, diantaranya, annahu qad ya'tamidu ala kasratil ma' wala yata'ahadu usul ma' ila a'da'ihi. Ini. Dan kita bisa saksikan sebagian kaum muslimin seperti ini. Farubbama tabqa baqiyatun lam yasilhal ma' wala yadri anha. Fayabqa wuduhu naqisan fayusalli bighairi taharah. Kata Syekh, bagaimana kata Syekh di sini? Seseorang bisa jadi di antara mafsadahnya banyak menuangkan air, akhirnya dia bersandar pada yang penting banyak airnya. Tanpa memperhatikan apakah air itu betul-betul sampai pada seluruh bagian anggota wudhu atau tidak. Akhirnya bisa jadi ada tersisa anggota wudhu yang dia tidak sadar. Karena kenapa? Dia sudah bersandarnya kepada airnya sudah banyak, selesai. Padahal yang penting adalah memperhatikan bahwa seluruh anggota wudhu terbasahi. Akhirnya kata Syekh, wala yadri anha, dia enggak tahu orang ini kalau ternyata ada bagian yang tidak terbasuh. Akhirnya wudhunya belum selesai, belum sempurna. Akhirnya orang ini sholat tanpa berwudhu hakikatnya. Bighairi thaharah. Nah. Akhirnya kalau sholatnya tanpa wudhu, berarti sholatnya tidak sah. Berarti hakikatnya dia belum sholat. Qala wa minha al-khawf alaihi minal ghulu fil ibadah. Mengkhawatirkan orang ini akhirnya berlebih-lebihan dalam ibadah. Fainal wudhu ibadah, berwudhu itu ibadah. Wal ibadatu idha dakhalaha al-ghulu fasadat. Dan ibadah itu apabila masuk ke dalamnya sifat ghulu, akhirnya bisa merusak ibadah tersebut. Nah, sehingga permasalahan la tafrit wala ifrat, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Ala wa minha annahu qad yahdutsu lahu alwaswas fi at-tahara bisababil israf fi sabbil ma. Dan ini mungkin juga sudah kita sering saksikan. Nah, membikin waswas dalam berwudu. Ya, akhirnya diulang wudunya, diulang. Nah, waswas. Qala wal khairu kulluhu fil iktida' bir rasul sallallahu alaihi wasallam masyarrul umur muhdatsatuha. Sebaik-baik perkara itu dengan kita meniru ar-rasul alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena ar-rasul alaihi salatu wasallam telah menyampaikan risalah semuanya secara lengkap. Berarti cukup dengan apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semuanya. Akidah. Manhaj. Ibadah. Muamalah. Apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam itu cukup. Kalau tidak dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam

0: agama, berarti itu bukan kebaikan.
1: Kalau itu baik, saya Rasulullah SAW pasti akan melakukannya. Pasti akan menyampaikannya. Ketika tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam, berarti itu bukan bagian dari agama. Selesai. Mudah.
0: Nah.
1: Wa syarrul umur, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Walaupun niatnya baik. Sekedar niat baik tidak cukup. Harus mengikuti metodenya Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam segala hal. Dalam urusan agama. Ala waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Qala fa 'alaika ayyuhal muslim bil hirsi 'ala an yakuna wudu'uka wa jami'u ibadatika 'ala al-wajhil mashru'. Wajib bagi engkau seorang wahai muslim untuk bersungguh-sungguh, bersemangat agar wudu'mu dan seluruh ibadahmu itu dilakukan dari sisi yang memang disyariatkan. Min ghairi ifrat wala tafrit. Tidak berlebihan dan tidak bermudah-mudahan. Fa kila tarafai tasdil umur zamin. Nah, masing-masing ujung ini, berlebihan dan bermudah-mudahan ini, ya, dalam perkaranya itu tercela. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri, ini tercela. Yang bagus bagaimana? Apa yang datang dari Rasulullah SAW? Apa yang datang dari syariat ini? Sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, tidak berlebihan, tidak bermudah-mudahan. Wa khairul umur awsatuha. Dan sebaik-baik perkaranya itu perkara yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan dalam perkara ibadah dan tidak bermudah-mudahan. Pertengahannya bukan sesuka hati kita. Pertengahannya yaitu apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ala wal mutasahilu fil ibadah yantakisuha. Orang yang bermudah-mudahan dalam ibadah akhirnya meremehkan dan mengurangi ibadah tersebut. Wal ghali fiha yazidu alaiha ma laisa minha. Orang yang berlebihan akhirnya menambah dalam ibadah tersebut sesuatu yang bukan bagian dari ibadah. Wal mustannu fiha bi sunnatir rasulain. Huwallazi wafiha haqqaha. Adapun orang yang meniru, mengambil sunnah Rasul alaihi salatu wasallam dalam ibadah, maka inilah orang yang memenuhi hak ibadah tersebut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jtinabah, wa la taj'alhu multajisan alaina fanadil. Kemudian Syekh berdoa dengan doa yang sering diucapkan dan dilafadzkan dan datang dari arah sunnah, begitu juga dari para sahabat dan yang lainnya berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah kami al-haq. Itu adalah al-haq. Tidak cukup sampai sini. Rasulullah alaihi salatu wasallam berdoa, dalam Syekh juga di sini berdoa. Memohon untuk bisa diberi rezeki, diberi kemampuan menjalankan al-haq. Banyak ya ikhwan orang tahu al-haq, tapi tidak mampu untuk menjalankannya. Wala'iyadzubillah. Nah, sudah tahu al-haq, tapi tidak mampu untuk menjalankannya. Makanya berdoa, warzuqna tiba'ah. Memohon untuk kemudian bisa diberi taufik untuk menjalankan hak tersebut. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami ya Rabb bahwa yang batil itu batil, tidak terkena syubhat. Orang kalau sudah terbiasa dengan sesuatu syubhat, terbiasa dengan kebatilan, akhirnya tidak bisa membedakan ini batil atau tidak. Kenapa? Dia suka mendengar syubhat. Wala'iyadzubillah. Berdoa. Ya ikhwan, kita banyak berdoa untuk seperti ini. Untuk ditunjukkan bahwa yang batil itu batil. Warzuqna jtinabah ya Rabb, dan berilah kami anugerah untuk kita bisa menjauhinya. Orang tahu bahwa batil, sudah tahu batil, tapi waya subhanallah tidak dapat taufik dari Allah untuk menjauhi kebatilan tersebut. Dan ini terjadi dan fakta. Nah, wala iyadu billah, makanya kita banyak berdoa. Coba lihat bagaimana di sini Syekh berdoa. Warzuqna jtinabah. Berikanlah anugerah untuk kita bisa menjauhi kebatilan tersebut. Wala taj'alhu multabisan alaina fanabil. Dan janganlah ya Rabb, jangan engkau jadikan kebatilan itu sesuatu yang tersamar bagi kita, sehingga kita akhirnya tersesat dan menyimpang. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fiikum. Naam, tafadhal ya Abu Auf. Ketika mandi, berwudu, ini mandi biasa? Tidak. Kalau mandinya mandi biasa, terus kemudian dia mengguyur terakhir, misalkan untuk wudu. Ya, bukan dengan tata cara berwudu yang lah, tidak sah wudunya. Seperti itu, karena wudu sudah ada syarat-syaratnya. Di antaranya apa? Tartib, ya. Seperti itu. Dan yang lain-lainnya. Tidak bisa dengan guyuran seperti itu. Dengan tata cara yang diajarkan berwudu. Kalau mandinya mandi biasa. Tapi kalau mandinya mandi junub, maka sah. Karena mandi junub itu mengangkat hadas akbar, lebih-lebih mengangkat hadas asghar. Tapi niatnya memang mandi junub. Tapi kalau mandi biasa tidak. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lain... Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallifu wa huwa asy-syekh Shalih al-Fauzan hafizahullah al-awwalu aw al-ula al-istihdath, yaitu di antara perkara-perkara yang bagian dari fitrah. Wa huwa halqul anah wa hiya asy'aru an-nabit haula al-farj summiya istihdadan liisti'malil hadidati fihi wa hiya al-musa wa fi izalatihi tajmilun wa nadhafatun fayuziluhu bima syaa'a min halqin aw ghairihi. Yang pertama yaitu di antara fitrah, sunnah-sunnah fitrah, yaitu istihdad. Wahua kata Syekh halqul anah, mencukur habis bulu kemaluan. Al-anah yaitu bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Dan dinamakan dengan istihdad, melakukan mencukur habis tersebut, karena penggunaan logam atau besi atau silet, kata Syekh di sini istimal al-hadidah, menggunakan logam atau besi pada perbuatan ini, yaitu wahya al-musa, al-mus yaitu silet. Maka dengan dihilangkannya bulu yang ada atau di sekitar bulu kemaluan tersebut, di situ ada tajmil, ada makna keindahan dan juga nadhafah, yaitu unsur kebersihan. Maka orang tersebut, yaitu menghabiskannya, terserah dia dengan cara dihalak menggunakan silat atau yang semisalnya, yang pasti dicukur habis bulu kemaluan yang ada pada tubuhnya tersebut. Ini perkara fitrah yang pertama. Qala as-saniya al-khitan. Yang kedua yaitu al-khitan. Khitan. Insyaallah ini juga sudah paham. Wa huwa izalatu al-jildati allati tughatti al-hashafa hatta tabruza al-hashafa. Wa yakunu zaman as-sighar li'annahu asra'u bur'an wa liyansha'a as-saghiru 'ala akmalil ahwal.
1: Yang kedua yaitu al-khitan, menghilangkan kulit yang menutupi ujung dari kemaluan laki-laki sampai bagian ujung kemaluan tersebut tampak jelas, tidak tertutup. Yang demikian ini dilakukan tentunya di zaman ketika orang masih kecil. Walaupun tidak sifatnya atau hukumnya tidak wajib, namun ini yang lebih afdol. Kenapa? Karena kata Syekh di sini lebih cepat untuk sembuh dan juga agar anak kecil ini tumbuh, berkembang dalam kondisi badannya yaitu kondisi yang terbaik. Dengan dia sudah disunat, berarti dia sejak kecil sudah dalam kondisi harapannya memenuhi syar'i. Nah, khitan tentunya pendapat yang rajih untuk kaum lelaki merupakan perkara yang wajib, karena dengan khitan maka akan terbebas dari najis yang tertahan pada kulit lapisan ketika belum disunat. Insyaallah kita sudah sama-sama tahu ya. Kalau kondisi anak-anak belum disunat, itu kan tidak menutup kemungkinan bahwa najis atau kencing yang tersisa itu masih tertahan dalam kulit tersebut. Nah, maka kalau laki-laki kaitannya dengan masalah kesucian dan tidak, sehingga hukumnya wajib. Namun bagi wanita, maka yang rajih hukumnya adalah mustahab. Nah, hukumnya adalah mustahab khitan bagi kaum wanita.
2: Qala wa minal hikmati fil khitan tadhhiru adh-dhakari minan najasah al-mutahaqqiqah fil qulfah wa ghairi dhalika minal fawaid.
1: Di antara hikmahnya dari berkhitan tentunya mensucikan kemaluan laki-laki dari najasah. Nah, yang memang mutahaqqiqah ada pada kulit yang tadi kalau misalnya belum disunat maka akan tertahan di bagian dalam kulit tersebut. Dan yang lain-lainnya dari sekian faedah dengan diadakannya khitan. Ini perkara kedua dari al-fitrah.
2: Qala salisa qassu syarib wa ihfa'uhu. Mencukur kumis wa ihfa'uhu. Memendekkannya, namun apa itu ihfa'? Wa huwa al-mubalaghah fi qassihi.
1: Betul-betul menghabiskan kumis dengan cara dipotong, qass, gunting. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang ada tentang mencukur kumis ini, tidak ada sama sekali riwayat yang sahih dengan menggunakan halaq. Halaq yaitu dihabisi dengan silet. Tapi yang ada ukhfush syawarib wa arkhuliha, ya, ahfu, ihfa. Dalam riwayat yang lain disebutkan juzush syawarib, juz. Al-jaz itu artinya mubalaghah fi al-qas. Kata Syekh al-qas, bukan halaq. Sehingga sunnahnya untuk mencukur kumis itu bukan dengan halaq. Bukan dengan silat. Nah, ini menyelisih apa yang datang dari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam dalam mencukur kumis. Bahkan telah datang dari sebagian salaf, di antaranya Imam Malik rahimahullah, al-halaq fi syarib itu bid'ah. Mencukur kumis dengan silet, dihabiskan dengan silet, membersihkan ya, di itu bid'ah.
2: kata Imam Malik rahimahullah. Sehingga barakallahu fikum, yang disunahkan yaitu dengan dipotong atau digunting, tapi silahkan untuk kemudian dihabiskan secara penuh dengan menggunakan gunting. Bukan, bisa dipahami misalnya ya. Kalau silet itu kan akhirnya habis seperti kalau kepala orang tahallul ketika umroh, ya, itu dengan tahlik, atau kalau sebagiannya tentunya yaitu dengan ditakhfif, tapi yang sunnahnya ketika umroh dengan silet, habis. Sebagaimana juga tadi dalam halqul anah, mencukur bulu kemaluan dengan silet. Tapi kalau kumis, itu sunnahnya bukan dengan silet. Bukan dihabisi dengan silet. Tapi dengan gunting dan yang semisalnya, silahkan mau sampai diratakan, dihabiskan, sampai dasar, tapi bukan dengan menggunakan silet. Seperti itu. Sehingga, barakallahu fikum, kita mengetahui dari sini kesalahan sebagian orang ketika membersihkan kumisnya atau menghabis kumisnya dengan silet. Nah, tidak ada hadis yang sahih yang memerintahkan dengan halak. Barakallahu fikum. Halak yaitu dengan silet tadi. Qala lima fi dzalika min at-tajmil wan nadhafah wa mukhalafatil kuffar. Kenapa? Alasannya karena yang demikian itu bagian dari keindahan, bagian dari kebersihan dan menyelisihi orang-orang kafir. Nah, dengan merapikan kumis. Sekarang pertanyaannya, kalau orang kafir sekarang juga ikut merapikan kumis, apakah kemudian kita memelihara kumis? Lah. Nah, yang pertama karena masih ditemui dari kalangan orang-orang kafir yang membiarkan kumisnya sampai tebal. Ini mungkin sering dahulu kita jumpai pada orang-orang dahulu kafir. Nah, dan sampai sekarang masih dijumpai dari kalangan orang-orang kafir seperti ini. Yang kedua, tentunya hukum asal kita berbuat, beramal, beribadah, itu karena ada perintah dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga walaupun misalnya sekarang orang-orang kafir, misalnya sudah mencukur juga kumisnya, tapi permasalahan bukan seperti hanya semata-mata hal itu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh, di sini ada makna nadzafah, kebersihan. Tajmil, keindahan. Nah, sehingga orang kafir mau bagaimanapun, ya urusan mereka. Yang pasti kita jumpai sampai sekarang, masih ada orang kafir yang membiarkan kumisnya panjang, tumbuh dan tidak dicukur. Qala wa qad waradatil ahadits fil hasa ala qasihi wa ihfa'ihi wa ifa'il lihyah wa irsaliha wa ikramiha lima fi baqa'il lihyati minal jamal wa madhari ar-rujulah. Kata Syekh, telah datang sekian hadis yang menganjurkan untuk mengqas, sekali lagi qas, dengan digunting, dipotong atau di apa istilahnya? Dicukur, ya, untuk kumis. Wa ifa al-lihya, adapun lihya, janggut atau jenggot ini dibiarkan. Wa irsaliha, yaitu dibiarkan. Wa ikramiha, dimuliakan dengan tidak dicukur untuk jenggot. Karena dengan keberadaan jenggot, dibiarkan jenggot ini termasuk dari jamal, keindahan. Kalau laki-laki berarti tampak ya, mazhar ar-rujulah, kata Syekh. Tampak memang kelaki-lakiannya. Nah, rujulah. Ya, kelihatan tidak menyerupai wanita dan yang semisalnya. Nah. Baik. Qala wa qad akasa katsirun minan nas al-amra fasaru yuwaffiruna shawaribahum wa yahlikuna lihahum aw yaqussunaha aw yuhasirunaha min nitaqin dayyiq im'anan fil mukhalafa lil hajji nabi wa taqlidan ya ada illa wa rasulihi wa nuzulan an simatir rujula wasyahamah ila simatin nisa wassafalah hatta sadaqa alaihim qawlu syair
1: yugda 'alal mar'i fi ayyam mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan. Kata Syekh, yang terjadi sekarang banyak dari manusia menjadikan perilakunya sehari-hari terbalik. Mereka membiarkan kumisnya, adapun lihyahnya, jenggotnya dicukur atau dikurangi, ya, dirapikan, finito kimbayik, masih ada tersisa tapi tinggal sedikit. Im'anan fil mukhalafah lil hadi nabawi wa taqlidan li a'da'illahi wa rasulih. Kenapa mereka seperti itu? Mereka berbuat hal itu ikut-ikutan musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Untuk kemudian mengabaikan. Im'anan artinya memperhatikan, yaitu tidak mau sengaja untuk menyelisihi petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Yang diikuti adalah musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Sementara hadi Rasul alaihi salatu wassalam, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam ditinggalkan. Nah, bahkan yang menyedihkan dari kalangan kaum muslimin yang mengolok-olok keberadaan jenggot dan yang semisalnya. Wali'iyadzubillah. Wa nuzulan an simatir rujula wa syahamah ila simatin nisa wa safalah. Akhirnya yang terjadi, mereka memposisikan diri mereka jauh dari ciri-ciri kelelakian dan orang-orang yang memiliki harga diri, martabat yang tinggi, untuk kemudian mereka ini berpaling dari hal ini menuju kepada simatan nisa. Nah, untuk kemudian berusaha mengikuti atau meniru ciri-ciri yang ada pada wanita. Kita tidak sekarang permasalahan adalah perbuatan orang yang menyengaja. Kita tidak berbicara masing-masing dari manusia, Allah ciptakan ada yang mungkin memiliki jenggot yang lebat, ada yang mungkin tidak sama sekali. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Tapi sekarang permasalahannya, orang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki lihya, untuk kemudian dia enggan. Nah, permasalahan enggan. Tidak mau, tapi akhirnya condongnya kepada tanda-tanda atau ciri-ciri kewanitaan. Makanya semikian ini kata Syekh, orang ini akhirnya berpalingnya kepada ciri-ciri kewanitaan dan kemudian kepada orang-orang rendahan. Hatta sadaqa alaihim qalu syair. Akhirnya tepat dikatakan kepada mereka ini ucapan seorang syair, yuqda 'alal mar'i fi ayyami ihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan. Yuqda 'alal mar'i, al-qada 'alai artinya itu dihabiskan atau dihancurkan, atau maksudnya di sini seorang di ayyami ihnatihi, di hari-hari fitnahnya. Itu akan tampak, yang itu akhirnya dia jatuh habis. Orang tersebut memandang yang baik perkara yang sebetulnya tidak baik. Wal'iyadzubillah. Akhirnya Allah uji di hari-hari fitnah, kata Syekh di sini, sehingga seorang itu memandang baik sesuatu yang sebetulnya tidak baik. Nas'alullah salamu al-afiyah. Nah. Wa qawlul akhar, dan juga ucapan penyair yang lainnya, wala ajaba annan nisa tarajjalat. Jangan heran kalau ada kaum wanita yang ingin meniru, memposisikan dirinya atau tubuhnya ingin seperti sebagaimana kaum lelaki. Walakin ta'nisar rijal ajibu. Tapi yang mengherankan ketika kaum laki-laki kemudian berusaha meniru-niru ingin menjadi wanita, ini merupakan ajibu, perkara yang aneh dan mengherankan. Qala hafizallah al-Rabi'ah wa min khisalil fitrah taklimul adhafir, di antara perkara-perkara fitrah yaitu menggunting kuku,
2: Wa huwa qat'uha, yaitu menggunting, memotong kuku. Bihaitsu la tutrak tatul, dari sisi jangan dibiarkan kuku ini akhirnya panjang. Lima fi dzalika minat tajmil wa izalati alwasakh almutarakim tahtaha. Kenapa? Karena di situ ada makna keindahan. Ya ikhwan, khisal fitrah ini yang disebut oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan di mana Rasul alaihi salatu wassalam berbicara dari wahyu. Sehingga apa yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam itu merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, zat pencipta yang lebih paham hakikat keindahan dan kebersihan untuk makhluknya, untuk hambanya. Nah, ini fitrahnya manusia yang masih bagus. Kuku tidak dipelihara. Nah, tajmil, menjadikan bagus indah, itu dengan menggunting kuku, bukan dengan memeliharanya. Ini fitrah. Tapi tentunya orang-orang yang menyelisihi atau dari kalangan orang-orang kafir yang menyelisihi hadiah Rasulullah alaihi salatu wasallam, fitrahnya berarti sudah tidak sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Nah, kemudian juga disebabkan apa? Wa izalatil wasakh almutarakim tahtaha. Untuk dengan dipotong kuku, tentunya bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kuku tersebut. Wal bu'di an musyabahati as-siba' al-bahimiyah. Ini juga. Kita ini dilarang dalam agama ini untuk bertasyabuh menyerupai dengan hewan. Kata Syekh, di antara hikmah atau alasan mengapa juga termasuk dari fitrah menggunting kuku atau memotong kuku, yaitu hal ini untuk tidak menyerupai hewan. Nah, qala wa qad khalafa hadhihi al-fitratan nabawiyyah tawa'ifu min ash-shabab al-mutakhanfis wan-nisaa' al-hamajiyyat. Sungguh telah menyelisihi fitrah nabawi yang seperti ini sekelompok orang dari kalangan pemuda al-mutakhanfis. Al-mutakhanfis itu pemuda laki-laki yang ingin meniru-niru wanita. Nah. Dan juga yang menyelisihi siapa? Wanita al-hamajiyat. Wanita-wanita rendahan. Al-hamaj yaitu orang-orang rendahan. Nah, kita bisa menyaksikan. Jangankan orang kafirnya, nas'alullah salamu al-afiyah. Tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin, entah laki-lakinya atau kaum wanitanya, memanjangkan kuku, luar biasa. Nah, apa bedanya dia dengan hewan kemudian, dari permasalahan kuku? Merasa dengan memanjangkan kuku itu merupakan keindahan. Sementara ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan termasuk dari fitrah. Nah, termasuk dari sunnah fitrah memendekkan kuku. Dan kita dilarang untuk bertasyabuh menyerupai orang-orang yang seperti itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Qala fasaru yutiluna adzafirahum mukhalafatan lil hadyi nabawi wa im'anan fit taqlidil a'ma. Akhirnya mereka memanjangkan kuku-kuku mereka mukhalafatan lil hadyi nabawi. Pertama, dalam kondisi mereka menyelisihi petunjuk Rasul alaihi salatu wasalam. Kedua, im'anan fit taqlidil a'ma. Khusyuk konsentrasinya, perhatiannya, taklif, membebek buta. Tidak peduli dengan dalil, tidak peduli bagaimana dengan petunjuk yang benar. Sudah, pokoknya membebek buta. Nah, sallallahu alaihi wasallam wal afiyah min taklif ya ikhwan. Sehingga hati-hati dalam permasalahan. Walaupun hanya ini masalah-masalah yang tampaknya sebagian orang menganggap ini sepele. Saya lihat bagaimana kalam Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dan para ulama yang lainnya dalam permasalahan ini. Nah, sehingga jangan sampai kita menganggap remeh hal-hal seperti ini. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, ambil. Nah, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, maka tinggalkan.
1: Qala hafizahullah al-khamisah wa min khisalil fitrah natful ibti.
2: Di antara perkara fitrah, perkara-perkara yang di situ Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sukai dan beliau anjurkan, yaitu natful ibti.
1: Ai izalatu syari an-nabit fil ibti,
2: yaitu mencabut atau menghilangkan bulu yang tumbuh pada ketiak.
1: Fa yusannu izalatu hadha asy-sya'ri bin nadfi aw al-halqi aw ghairi dzalik.
2: Disunahkan menghilangkan bulu ketiak ini dengan an-nadfi, yaitu dengan mencabut.
1: Aw ghairi dzalik, aw al-halq,
2: atau boleh juga dengan dihalaq, dengan menggunakan silet.
1: Aw ghairi dzalik,
2: dan yang semisalnya. Intinya disunahkan juga bagaimana untuk seseorang disukai memperhatikan kebersihan tubuhnya, diantaranya untuk tidak kemudian memanjangkan atau membiarkan bulu yang ada pada ketiaknya itu tumbuh panjang.
1: Qala lima fi izalati hadha asy-sya'ri minan nadhafah wa qat'ir raihah al-karihah allati tatada'af ma'a wujudi hadha asy-sya'r.
2: Kenapa sih, kata Syekh, alasannya ketika bulu ini dihabisi, dicukur, maka di situ ada makna nadhafah, kebersihan, dan juga apa? Menghilangkan bau yang tidak nyaman, yang tidak disukai, yang di mana bau ini semakin bertambah dengan keberadaan bulu tersebut. Halat. Dan gunakan silat.
1: Au aik,
2: dan yang semisalnya. Intinya disunahkan juga bagaimana untuk seseorang disukai kebersihan tubuhnya, diantaranya untuk tidak memanjangkan atau membiarkan bulu yang ada pada tubuh panjang.
1: Qala fi izalati hadha asy-sya'ri min an-nadhafah wa qat'ir raihah allati tatada'u li hadha asy-sya'r.
2: Kenapa sih, kata Syekh, alasannya ketika bulu ini dicukur, maka di situ ada nadhafah, kebersihan, dan juga apa? Menghilangkan bau yang tidak nyaman, yang tidak disukai, yang di mana bau ini semakin bertambah dengan keberadaan tersebut. Nah,
1: qala ayyuka kadza jadinuna bi tashri'i hadhihi al-khisal lima fiha min at-tanazzuf wat-tahur liyakuna al-musla ahsani halin wa ajmal madharin mukhan bidzalika hadiyal.
2: Bagaimana kita ketahui dan sudah kita sebutkan beberapa, sebetulnya tidak, ini hakikatnya kitab ini merupakan kumpulan dari rangka taklim beliau di radio yang kemudian, sehingga Syekh banyak menyisipkan nasihat kepada kaum muslimin dalam kitab ini. Nah, kata Syekh,
1: wahai saudaraku muslim, demi kita ini datang dengan pencetan hal-hal ini. Karena dalam hal-hal ini, fit dapat makna tajammul, berhias, tanadzuf, yakni bersihan, watatahur, bersih. Agar seorang muslim itu ada pada kondisi paling bagus. Wa ajmal mazhar, kondisi penampakannya dia paling indah.
2: Karena sungguhnya sebagai Rasul alaihi salatu wasalam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu dia jamil dan menyukai keindahan.
1: Nah.
2: Dan juga dalam rangka apa? Menyelidiki tatara dan petunjuknya orang-orang musyrik. Hal yang sudah kita lewati, entah dari khitan, atumis, atau kemudian juga membiarkan lihya, kemudian cukur bulu kemaluan, kemudian juga memotong kuku. Ini semuanya ini sebut bulu ketiak. Ini semuanya dalam rangka untuk menyelisihi tata cara atau kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin.
1: Walima fi ba'diha min tamyinar rijali wan nisa, dan juga bagian perkara ini terdapat pembeda wanita. Di mana Rasulullah alaihi salat

Rasulullah SAW menyebutkan la'anallahu al-shabbihat minan nisa birrijal wal mubihin minar rijal bina au kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Terlaknat yang bertasyabuh dari kalangan laki-laki bertasyabuh ingin menyerupai wanita. Dari kalangan wanita laki-laki. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, ada pada sebagian fitrah ini juga ada sebagai ciri pembeda antara laki-laki dengan wanita. Seperti itu. Di antara itu i'fa' lihya, membiarkan. Qala liyabqa li kullin minhumā shakhsuhu al-munāsibah li wadhīfil hayāt. Masing dari wanita, laki-laki dan wanita itu kepribadiannya itu ada tumbuh biarkan mencontohkan. Kalau wanita fungsi dan tugasnya wanita, ada laki-laki sesuai dengan fungsi dan tugasnya laki. Lakin aba kathirun minal makhdu'in alladzina yadlihum abau illa muharrasul sallallahu alaihi wasallam wastiada at-taqalid allati la tatanasab ma'a dinina. Namun enggan banyak dari orang-orang yang tertipu enggan. Mereka hakdolimi diri mereka sendiri. Orang ketika bermaksiat, ketika buat dosa. Tidak ada seseorang dari kalangan makhluk yang mendolimi Allah Ta'ala. Nah, dan kita tidak boleh mengatakan bahwa ada seorang sama sekali. Nah, walamuna, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa'adholamuna, mereka tidak mendolimi kami. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Dengan kemaksiatannya, kemungkarannya, mereka hakikatnya tidak diri-diri mereka sendirilah yang hakikatnya mereka zalimi. Mengatakan Allah terzalimi. Seperti itu. Kadang orang menyesal, bertobat, sali perbuatannya, kemudian terkadang ya Allah sudah telah menzalimi Allah. La. Allah itu tidak terzalimi. Nah, Allah sama sekali berbuat zalim dan juga tidak terzalim. Seperti itu. Namun ketika ada seseorang mengkaran untuk kemaksiatan, kata Syekh di sini juga apa? Alladzina yadzlimuna anfus. Orang-orang itu yang membeli dirinya. Nah. Bagaimana kebanyakan mereka yang tipu ini, yang mereka mendzalimi dirinya sendiri? Abau. Mereka enggan, kecuali mereka hanya menginginkan isi Rasulullah alaihi salatu wasalam mendatangkan tafak bertaklid kepada orang-orang dan musuh-musuh Allah di kalangan orang-orang kafir. Di mana hal ini tidak sesuai dengan agama kita. La tatanasab ma'adid. Wasina al-islamiyah. Kepribadian kita yang muslimin, yang Islam. Tidak cocok hal seperti ini. Kita kaum muslimin yang sesuai dengan Islam. Itu tadi fitrah. Sunan yang tadi yang sudah kita baca bersama. Seperti itu. Nah. Ala wattakhadhu min safi aw syarqi qudwatan la shakhsiyatihi, menjadikan rendahan dari kalangan orang-orang barat, orang timur, entah Jepangnya kah, Koreanya kah. Menyedihkan sekarang muslimin dijali oleh budaya-budaya kufar. Nah. Misalnya drama Korea. Waliyadzu billah. Bagaimana banatul muslimin? Bagaimana anak-anak perempuan dari kalangan muslimin bisa ngefansnya kepada orang-orang kafir? Drama Korea kah? Atau betul itu? Nah, menyedihkan yang seperti ini. Musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Kafir. Kemudian, seperti main bola. Bagaimana perintah untuk al-wala, al-wala? Kita diperintahkan untuk barang kafir. Ternyata banyak tidak dari anak-anak kita kaum muslimin fans kepada pemain bola kafir. Nah, musyrik tidak orang-orang yang menuhankan Isa. Sebagiannya berakhir dengan akidah komunis dan yang lainnya karena sekedar dia jago dalam menggiring bola dan yang lainnya cinta. Kemana? Jangan kita diperintahkan oleh Allah berbaro'ah dari orang-orang kafir.

kafir seperti ini. Maka barakallahu fikum, hati-hati ya ikhwan. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama yang cinta. Nah, hati-hati. Qala, menjadikan orang-orang terendahan dari orang barat ataukah timur sebagai kudwah, orang yang ditiru. Fi syakhsiyati, pada kepribadian mereka. Tabdalu alladhi huwa khair, mengganti, mengambil yang rendah untuk kemudian yang baik itu ditinggalkan. Bal istabdalul khabith thayyib, mereka sesuatu yang baik kan untuk kemudian yang khabith, yang jelek mereka ambil. Maksa bil kamal, sesuatu yang kamal yang sempurna ditinggalkan, diganti sesuatu yang rendah yang kurang. Fajanau ala anfusihim mujtama'ihim, mereka melakukan kejahatan di diri mereka dan lingkungan masyarakat mereka. Waja'u bisayyi'ah, akhirnya mereka mendatangkan sunnah, contoh yang jelek, memberikan contoh yang jelek kepada orang lain. Ketika orang lain meniru, maka dia dosanya. Ba'a wa ismi man amila biha tabah, akhirnya kembali dosa dan dosa orang yang berbuat dia. Wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma waffiqil muslimin li a'malihim wa aqwalihim wa liwajhikal karim wa tamassuk bi sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Di sini kemudian Syekh menutup doanya dengan doa, ya Allah, berikanlah taufik kepada kaum muslimin untuk memperbaiki amalan-amalan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Karunia kepada mereka keikhlasan mencari wajah Engkau yang maha mulia, dan agar bisa berpegang teguh dengan sunnah Kau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjut setelah azan. Fali azin barakallahu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi wasallam. Ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan yang disampaikan, dipersilakan. Nah, tafadhal ya Aba Amin. Jadi bagaimana cara argumentasi orang yang tidak memelihara janggut dengan alasan dengan memelihara, seperti itu? Ya, tentunya orang itu atau terkhusus kaum muslimin ditanam dahulu akidah yang kokoh, di antara yaitu tauhid kepada Allah dan juga kemudian menanamkan cintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan meyakini bahwa apa yang datang Allah dan Rasul-Nya itulah yang terbaik. Ini yang perlu kita ketahui untuk kita berdakwah orang. Kalau maka anak Rasulullah alaihi salatu wasallam mendakwahi dan akidah di periode 10 tahun sampai kemudian turun perintah salat, kemudian ditambah 3 tahun. Total 13 tahun ya. Di Makkah kurang lebih 13 tahun. 10 tahun awal itu masalah akidah tauhid sama. Baru kemudian setelah itu turun pertama perintah salat 5 waktu dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan kita bisa bagaimana perjalanan para sahabat ketika akidah sudah tertanam di hati mereka. Apapun yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, itu sudah enggak banyak cincong, istilahnya enggak banyak debat, enggak banyak langsung dilaksanakan, langsung diterima, sudah enggak banyak sami'na wa ta'ana. Makanya pernah lihat bersama kita kisah bagaimana tur khamr diharamkan, itu sedang bahkan Anas bin Malik sedang menuangkan selokian ya. Seperti itu. Turun kemudian ayat yang tanpa banyak. Waduh, kita sudah. Padahal itu sudah di kalangan jahiliyah minum darah daging luar biasa. Puluhan tahun

0: kaisnya khomer. Seperti itu. Tapi ketika akidah terancap dengan benar, ketika al-haq yang kemudian diutam, gak banyak kemudian datang langsung. Ditumpahkan itu khomer dan kota Madinah. Begitu juga dengan ketika perintah berhijab. Bagaimana para sahabiat debat gak banyak protes, adu argumen. Makanya disebutkan sampai mereka seolah-olah gak hitam. Langsung, samian. Seperti itu. Ya, ketika kita bedah kepada orang tentunya tahap pertama, yang berikutnya, berikutnya. Kemudian menjawab yang kedua, manusia ini yang paling paham tentang manusia. Rasulullah, tapi artinya terutama sang pencipta Allah. Allah adalah zat yang paling paham tentang manusia. Seperti itu. Maka ketika melalui lisan Rasulullah alaihi salatam memerintahkan hal-hal yang seperti ini, itu berarti merupakan yang terbaik bagi manusia. Keindahannya kah, kebagusannya kah, dan yang lain-lain. Makanya Allah kan menyebutkan, falaknal insana fi ahani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Bentuknya laki-laki bagaimana tadi? Seperti itu. Secara keumuman, kan tidak ada yang berjenggot secara keumum. Nah, ada pun diberi kemudian jenggot dan yang lain. Sehingga kalau fitrah yang benar, ya siapa kita dibanding Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang lebih paham tentang bagaimana si lelaki itu berhiasannya yang lebih bagus? Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini terjadi memang. Biasanya orang akan menganggap jenggot tidak rapi ketika dia tidak membiarkan jenggotnya itu sampai selesai. Anda bisa bayangkan, kalau orang memang jenggot itu tumbuh tapi belum subuh, itu memang kesannya apa? Kota, jorok atau apa seperti itu. Tapi coba biarkan terus. Seperti itu. Biarkan terus. Nah, kesan itu akan hilang. Nah, akhirnya cuma yang terjadi orang biarkan segini, terus ya, dalam proses masih belum. Biar. Seperti itu. Nah, ternyata tampil dengan bawah, bersahaja. Maaf ya, alhamdulillah. Kita tidak ingin bertaklid a'ma. Perhatikan bagaimana para pemimpin dunia. Waliul Ahad, putra mahkota, mamlakat Arab Saudi, Amir Muhammad bin Salman, ya, kita bisa menyaksikan bagaimana beliau astaghfirullah likulli khairin wa huda. Beliau coba lihat penampilan. Tahu semua ya, jenggot yang luar biasa. Rapi, ya. Seperti tidak kali kemudian kesan kumuh atau yang lain bisa. Hakikatnya. Nah, tapi ketika separuh belum selesai, ya barakallahu fikum, itu yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait argumentasi orang yang mengatakan semakin tampak kumuh atau kotor. Nah, untuk Abdullah, Abu Arsya. Nah.
1: Kalau bagaimana maksudnya kayak, seperti kayak
0: kekuatan? Dari apa?
1: Kekuatan mungkin TNI atau
0: Polri. Anggota satuan, TNI atau Polri. Dan misalnya ada orang bertaufik berusaha menjalankan bertasawuf dengan sunnah ya. Yang pertama, qaidah itu. Qaidah. Hadis Rasulullah SAW, la ta'ata li makhluk siatil khaliq. Taat kepada makhluk siapapun dia, kalau perkaranya bermaksiat kepada syariat Islam. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak ingin berbicara institusi. Ya, alhamdulillah pemerintah kita Indonesia dengan segala aparaturnya banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya kita tidak mengingkari di situ kekurangan atau kelemahan. Kalau kita bisa menasihati dengan cara yang baik, tersembunyi di depan khalayak harus lakukan. Nah, adapun permasalahan ini kita sampai dan misalnya orang tersebut sudah yang penting akidahnya benahi dulu. Kecintaannya kepada Allah dan Rasul dahulu. Seperti sehingga itu kemudian tidak susah dia untuk kemudian meninggal hal-hal yang dilarang oleh

kapan Rasulnya. Nah, jadi ketika seorang sudahnya itu tertanam kokoh, ini dalam urusan dunia seorang itu beruntung hal yang dia betul-betul sukai dan cintai, berani merangka kepentingan sukunya kah dan yang lainnya kah, golongannya, kemudian semata tempat tinggal, berani mau perang kah? Seperti nyawa, harta, taruhannya. Kalau kita dalam rangka Allah dan Rasulnya harusnya disiapkan seperti itu. Tapi bagaimana kita betul-betul siap sehingga apapun resiko kita tidak khawatir dan takut. Justru sekali lagi, tidak. Ya, dikokohkan dahulu. Nah, anak nasihat anak kepada orang yang seperti ini. Terus dia belajar. Untuk kemudian tebal keimanannya. Untuk kemudian dia tidak ragu ketika dia melaksanakan perintah wajib. Untuk mana? Seperti itu. Bila ya jalau makhraja. Barang saya pasti akan jalan keluar. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Raka syai'an lillah. Abdahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Nah, ini syarat. Berarti dia di hatinya meninggalkan sesuatu itu ikhlas lillah. Maka kata Rasulullah alaihi wasallam, Allah beri ganti yang lebih baik. Seperti ini. Bagi yakin itu akan ada dengan ilmu. Semakin berilmu, semakin dia untuk kemudian mudah kan hal-hal yang akhirnya tinggalkan. Seperti itu. Memang ada ujiannya. Para sahabat berhijrah. Sementara yang ditinggalkan, biasa, harta bendanya. Para sahabat di Mekah itu sudah terdagang, luar biasa. Perdagangan perniagaan mereka di Mekah. Datang perintah keluarga ditinggalkan, harta kan dengan mantap dan yakin. Seperti itu. Itu sebab kalau

0: ilmu dengan ikhlas. Ya ikhwan, ikhlas dalam menuntut ilmu. Nah, karena itu ada ilmu yang kemudian akhirnya menjadi hujah atas kita. Kenapa? Tidak ada keikhlasan dalam mencari ilmu. Nah, makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam di antara isinya doanya apa? Berdoa untuk berlindung dari apa? Wa'udzubika min ilmin la yanfa'. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ala kulli hal, itu yang bisa ana sampaikan terkait masalah memotong jenggot tadi itu. Barakallahu fikum. Nah, tafadhol.
1: Bagaimana hukum menumbuhkan jenggot dengan vitamin?
0: Telah ada fatwa beberapa ulama, ana lupa sekarang persisnya, dengan vitamin. Apa dengan olesan? Nah, ana lupa sekarang syekhnya siapa. Beberapa waktu yang lalu ana sempat membaca. Intinya tidak perlu sampai seperti itu. Nah, apa yang Allah berikan kepada dia, Allah karuniakan, itu ya saja yang dia lakukan. Permasalahannya itu adalah sekarang ketika dia diberi karunia tapi enggan. Kalau kita semua alhamdulillah shalallahu alaihi sunnah, apa yang datang dari Rasulullah SAW, kita siap. Hanya ya ternyata masing-masing memang jenggotnya ada yang Allah berikan lebat, ada yang sedikit, ada yang sedikit sekali, dan yang lainnya. Itu akhirnya, semua akhirnya, ya sudah, qadar Allah. Seperti itu, nah, barakallahu fikum. Nah, hudul.
1: Apa hukumnya jenggot dipotong
0: untuk datang, nah, hukum memelihara jenggot atau memotong jenggot yang lebih dari satu genggaman. Datang dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, yang beliau melakukan itu, yang dimana dengan ini sebagian ulama mengatakan boleh untuk mencukur jenggot yang lebih dari satu genggaman. Namun kita katakan sebagaimana yang sering kita dengar pada khutbah-khutbah Jumat, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah yang petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Tidak dinukil sama sekali dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebuah hadis yang sahih bahwa beliau memotong jenggotnya. Bahkan hadis yang ada, yang tadi kita sudah dengar bersama, memerintahkan untuk memanjangkan jenggot. Yang kedua apa? Hadis riwayat sahih insyaAllah bahwa kana lihyatur Rasul alaihi salatu wasalam tamla sodrohu. Jenggotnya Rasulullah SAW memenuhi dadanya. Seperti itu. Sehingga kalau kalam Rasulullah SAW atau perbuatan beliau ada yang menyelisih dari kalangan sahabatnya, tentu yang kita pakai, yang kita utamakan adalah apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sudah membaca beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala tentang keutamaan, tentang fadilah, kelebihan siapa saja yang mengikuti para salaf Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salaf ini, dia hakikatnya mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya hal ini termasuk yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan terjaga dan terselamatkan dari perpecahan yang tercela dan yang lain-lainnya. Dia akan terselamatkan dari kesesatan dan penyimpangan. Sampai pada poin yang keenam yang disebutkan oleh beliau tentang keutamaan mengikuti manhajnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, atau kalau ringkasnya dikatakan sebagai salaf.

yaitu orang yang berbantu dengan manhaj salaf, dengan dakwah salafiyah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Sampai kemudian Syekh ketika selesaikan beberapa contoh dari keutamaan mengikuti manhaj salaf, kemudian beliau mengatakan, qala hafizahullah, lakin hahuna tanbihun likulli nabihin wa tadhkirun wa dhikra tanfa'ul mu'minin. Namun di sini sekarang ada sebuah hal yang perlu diingat dan diketahui, sebuah tanbih bagi setiap orang yang ingin mendapatkan peringatan, bagi setiap orang yang ingin mendapatkan hal yang bisa mengingatkan dirinya, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Apa itu? Kata Syekh, coba lihat, tanbih likulli nabi, pengingat, sebuah peringatan untuk seorang yang memang ingin betul-betul perhatian. Kata Syekh, laisa kullu man idda salafiyata sadiqun fi da'wahu wa hadha ayyuhal ahibbatu laisa min at-tahjir, kalla wallah. Kata Syekh, penting ya ikhwan, tidak setiap orang yang mengklaim dirinya mengikuti salafi, tidak setiap orang yang mengklaim dirinya berada di manhaj salaf, dia jujur dalam klaimnya. Kita mengetahui sebuah barang yang bernilai itu pasti akan ada dari manusia yang berlomba-lomba untuk mengklaim bahwa barang yang bernilai ini entah buatannya dia atau entah miliknya dia dan yang lain-lainnya, agar orang tertarik dengan dia. Maka lebih dari itu, ketika sebuah dakwah yang murni ini, sebuah dakwah yang benar, sebuah dakwah yang memang bersumber dari wahyu, yang kita katakan bahwa 100% tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan dan kebatilan dalam dakwah tersebut, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang kemudian dijalankan, yang kemudian dipahami dengan totalitas oleh para sahabatnya, pasti dakwah ini memiliki nilai yang tinggi yang masing-masing orang berusaha mengklaim agar manusia atau masyarakat tertarik dengan dirinya. Maka kata Syekh, tidak semua orang yang mengklaim saya salafi, dia jujur dalam klaimnya. Nah, yang demikian ini, wahai orang-orang yang dicinta, bukan bermaksud untuk tahjir, bukan bermaksud untuk membatasi dakwah salafiyah ini, bukan bermaksud untuk kemudian mengekang, bukan. Kalla wallah, sekali-sekali tidak, demi Allah, bukan itu maksudnya. Namun, maksudnya apa? Bal la budda minal bayyinati ala hadhihi dakwah. Bahkan, harus ada bukti. Ketika seorang mengatakan dia beriman, ketika seorang mengatakan dia muslim, ketika seorang bersyahadat, itu saja dituntut untuk dia mendatangkan bukti bahwa dia memang muslim, bahwa memang dia bersyahadat la ilaha illallah. Maka bagaimana lagi dengan orang yang mengklaim saya mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, saya mengikuti manhaj salaf ini. Buktikan. Nah, apa buktinya? Minal amal. Nah, ketika seorang mengklaim bahwa dia adalah saya salafi,
Berarti buktikan dengan amalan kalian. Buktikan dengan perbuatan-perbuatan Anda. Apakah memang perbuatan Anda, amalan Anda, itu memang ternyata betul sesuai dengan dakwah salafiyah ini? Atau hanya sekedar manis di bibir? Hanya sekedar apa yang terucap di lisan tanpa diikuti dengan amalan? Qala minal amal bima tadullu alaihi hadhil kalimatul azimatus syarifah min luzumil jadah as-sawiyah. Buktikan dengan amalan-amalan, dengan perbuatan-perbuatan yang dimana akhirnya memang kalimat ini, kalimat yang agung, yang sangat mulia ini, salafiyah, dakwah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, itu memang menunjukkan yang demikian. Yaitu dia betul-betul luzum, berpegang teguh dengan al-jadah as-sawiyah. Ini loh, dengan jalan yang lurus ini, yang tidak berbelak-belok. Nah, sudah lihat bersama kita bahwa hakikatnya sebenarnya disebutkan oleh al-imamul Barbahari rahimahullah, al-islam huwa sunnah, wa sunnatu hiya al-islam. Islam itu sebetulnya adalah sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Yang dituntut itu bukan hanya sekedar klaim di lisan untuk kemudian dia beramal dengan apa yang dia kehendaki saja, tapi totalitas. Nah, buktikan bahwa engkau mencintai Rasulullah alaihi salatu wasalam. Buktikan bahwa engkau memang ingin mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Qala iz naqra'u wa nasma'u man yantazibu ila salafiyah zuran wa buhtana wa huwa 'ala an-naqidi minha tariqatan wa manhajan wa usulan wa furu'an. Nah, karena kita mendengar, kita membaca, di situ ada orang-orang yang menisbatkan dirinya itu kepada dakwah salafiyah. Penisbatannya hakikatnya penisbatan yang dusta, penisbatan tidak benar. Lisannya hanya mengatakan, ya saya mengikuti manhaj salaf, saya mengikuti manhaj salaf. Dalam kondisi ternyata dia alam naqidi minha, berbalik, ternyata bertolak belakang dengan dakwah salafiyah tersebut, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Tariqatan, entah metodenya dia, jalannya dia. Wa manhajan, entah manhajnya, cara dia beragama, cara dia berdakwah, metode dia dalam beragama dan berdakwah. Usulan wa furu'an, entah dalam masalah prinsip ataupun dalam masalah-masalah furu'. Bagaimana kemudian seorang ada mengatakan saya salafi, tapi kemudian dia lisannya tidak bisa menjaga ucapan untuk kemudian menjelek-jelekkan pemerintah. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasalam sudah menyebutkan dalam hadis yang sudah lihat bersama kita apa?

Beliau menyebutkan alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak Habasyah. Syariat itu aturannya dalam kepemimpinan itu sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW, al-a'immatu min Quraisy. Ini sabda Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemimpin itu harus dari Quraisy. Ini aturan. Baik. Ini sabda Rasulullah SAW. Tapi sekarang kalau aktualnya, secara faktanya ternyata pemimpinnya bukan Quraisy. Rasulullah SAW di sini menyebutkan wajib untuk kalian taat dan mendengar walaupun yang memimpin kalian adalah budak Habasyah. Harusnya bukan budak. Gak boleh menyengaja menjadikan selain Quraisy menjadi pemimpin tertinggi. Apalagi budak. Tapi ini aturan Islam yang sangat luar biasa, yang sangat indah. Kalau terjadi ternyata pemimpinnya bukan Quraisy, bahkan Rasulullah memberikan contoh sudah terjelek, budak Habasyah. Maka bagaimana? Wajib tetap untuk kalian taat dan mendengar. Ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pun bersabda, "Mangkana lahu nasihatun lidhi sultan, fala yubdihi alaniyatan falyakhud biyadihi." Barang siapa yang memiliki nasihat, memiliki teguran, melihat kemungkaran yang ada pada penguasa, maka jangan ditampakkan secara terang-terangan. Tampil tangannya. Nasihati secara berdua. Datangi penguasa tersebut. Nah, ini semuanya kan sabda Rasulullah SAW. Wahyu. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya menyebutkan, afdalul jihad, seutama-utama jihad, kalimatul haqqi inda sultanin jair. Coba kita perhatikan di sini sekarang. Yang untuk kemudian kita bisa melihat, akan diuji sekian orang yang mengatakan bahwa saya salafi. Namun lihat manhajnya. Rasulullah SAW menyebutkan, seutama-utama jihad adalah, ada seseorang yang menyampaikan kalimat hak. Apa kata Rasulullah SAW? Inda sultanin jair. Inda itu artinya, ini ada penguasa, datang dia ke tempat penguasa tersebut. Datang di sisinya, menyampaikan kalimatul hak. Ini cara menasihati penguasa. Bukan kemudian berbicara di atas mimbar, di jalan-jalan, di khutbah-khutbah Jum'ah, mimbar Jum'ah, atau yang lainnya. Kita lihat sekarang, kok bisa ada seorang salafi tapi lisannya tidak bisa menahan dari menyebutkan kejelekan penguasa. Kita tidak mengatakan penguasa itu maksum. Penguasa mungkin ada yang soleh, mungkin ada yang tidak soleh. Namun tetap siapapun dia wajib untuk kita mengikuti cara Rasulullah SAW dalam bermuamalah dengan para penguasa. Ini contoh manhaj ya ikhwan. Contoh masalah usul. Di antara pokok prinsip Ahlus Sunnah adalah al-wala wal bara lillah wa fillah. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, min awsaq ural iman al-hubbu lillah wal bughdu lillah. Awkamakal Mustafa alaihi salatu wasallam. Termasuk tali penguat keimanan yang paling kokoh, tali pengikat keimanan yang paling kokoh adalah cinta dan benci karena Allah. Al-wala wal bara. Loyalitas. Kita berwala kepada seorang mukmin yang memang dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita berlepas diri
dari setiap pengekor hawa nafsu. Ini pun disebutkan dalam Al-Quran. Wa idza ra'aytum alladziina yattabi'uuna ma tas'atu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila engkau melihat orang-orang yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan hawa nafsunya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari mereka. Jauhi mereka, hindari mereka. Nah, kita sudah bisa mengetahui bagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang sekian kelompok bidah. Tadi ayat Allah menyebutkan. Sekarang hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan tentang kelompok khawarij. Betul-betul mentahzir, memperingatkan kelompok khawarij. Syarrul qatla tahta adhimis sama, sejelek-jelek orang yang terbunuh di kolong langit, mereka khawarij. Dalam hadis yang disebutkan tentang khawarij, siapa sih khawarij? Khawarij itu adalah orang yang melawan penguasa, yang bermudah-mudahan mengkafirkan penguasa. Kata Rasulullah SAW, kalau ada dari mereka yang terbunuh, mereka adalah mayat yang terjelek yang pernah ada di muka bumi ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan, hum kilabunar, kilabunar, kilabunar. Mereka anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing neraka. Syahidnya di sini bagaimana Rasulullah SAW memperingatkan umatnya dari ahl bid'ah. Dari Rasulullah SAW, kalau ada dari mereka yang terbunuh, mereka adalah mayat yang terjelek yang pernah ada di muka bumi ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan, hum kilabunar, kilabunar, kilabunar. Mereka anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing neraka. Syahidnya di sini bagaimana Rasulullah SAW memperingatkan umatnya dari ahl bid'ah, dari ahl ahwa. Nah, tentang qadariyah, hum majus hadil ummah, wal hadis sahahu al-Albani rahimahullah. Qadariyah, yaitu kelompok yang tidak meyakini tentang takdir Allah, Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh al-Albani rahimahullah menyebutkan, mereka adalah majusinya umat ini. Ditahzir. Diperingatkan umat dari bahayanya agar umat ini berpaling menjauh dari pengekor hawa nafsu. Itu Rasulullah alaihi salatu wassalam diikuti oleh para sahabatnya, para imam. Bagaimana kita bisa mengetahui Al-Imam Syafi'i menyebutkan hukuman uqubatu ahlil kalam. Hukuman ahlul kalam, orang yang suka ilmu mantik dan yang semisalnya, itu diseret untuk kemudian dikelilingkan, sembari dicambuk, diseret, dikeliling di tengah kota atau tengah masyarakat sambil dicambuk. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah betul-betul membenci dan tahu bagaimana menyikapi ahlul kalam. Ahlul filsafat, ahlul mantik, ya, bagian dari ahlul ahwa. Baik. Kemudian ada seorang salafi, bisa-bisanya kemudian dia bermesraan dengan ahlul bid'ah, dengan ahlul ahwa, entah dengan sufinya yang berkeyakinan bahwa Allah itu bersatu bersama makhluk, keyakinan yang batil. Entah dengan para pencela-pencela. Tahu ya? Siapa? Sahabat. Siapa itu pengikutnya Said Qutb? Said Qutb ini secara jelas mencela Utsman bin Affan. Yang di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang Utsman bin Affan, "Innal malaikata tastahi minhu." Malaikat itu malu terhadap Utsman bin Affan. Satu-satunya orang di muka bumi sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Satu-satunya orang yang menikahi dua putri Nabi. Siapa? Utsman bin Affan. Baik. Kemudian bisa-bisanya Said Qutb mencela Utsman bin Affan. Pemberontakan yang terjadi di zaman Utsman bin Affan itu lebih mendekati ruh Islam. Berarti yang dilakukan Utsman bin Affan ini banyak salahnya. Sehingga orang yang memberontak ini lebih dekat kepada ruh Islam dibandingkan Utsman bin Affan. Ini kan dia sebuah celaan yang luar biasa.
tuduhan yang besar terhadap Utsman bin Affan. Tapi kok bisa-bisanya ada orang yang semacam Said Qutb ini kemudian saya salafi, ada yang mengatakan saya salafi, bermesraan. Dan yang lain-lainnya. Sekarang masalah furu, masalah muamalah. Kok bisa dia mengatakan dakwahnya dakwah salafiyah, dia mengajar, kemudian yang di depannya ini laki-laki.

0: perempuan,
1: ibu-ibu,
0: ummahat, akhwat, bercadar semua, banyak yang tidak bercadar. Kita tahu wanita yang paling suci di umat Islam ini, yang kita yakini, itu adalah istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaihissa kadzalik, bukankah seperti itu? Hah? Bala. Nah, itu pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala kaum mukminin apabila ingin meminta dibalik hijab. Dahulu Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabiat, wanita-wanita sahabat yang lainnya, kalau menyampaikan hadis karena ilmu yang memang dibutuhkan, itu dari balik hijab. Itu ibu-ibunya mereka, ummahatul mukminin. Ibunda-ibunda kaum mukminin. Seperti itu, yang hatinya paling suci dan paling bersih. Kalau sudah menyampaikan hadis di balik hijab, terus kok bisa sekarang ada katanya dakwah salafiyah, tapi kemudian dia mengajar di depannya ini kemudian para perempuan. Akhirnya kembali kepada permasalahan yang tadi. Nah, laisa kullu man idda'a salafiyah shadiqun fi da'wahu. Tidak setiap orang yang mengklaim dirinya saya mengikuti manhaj salaf, saya mengikuti dakwah salafiyah, dia jujur dalam klaimnya. Butuh amalan semuanya. Qala wa minal ajaibi itlaqatu ba'dil affakin jumlatan al asma'il mudallilah al musyawwiha li hadhihi al ismi syarif. Termasuk dari perkara-perkara yang mengherankan ketika ada dari para pendusta yang menyebutkan sekian nama-nama nama-nama ini menyesatkan dan membuat jelek, membuat buruk lihadzal ismi syarif. Membikin buruk, membikin jelek manhaj salaf ini. Apa itu di antara pernyataan atau pemberian nama gelar oleh mereka para pendusta ini? Seperti contohnya, misal as-salafiyah al-jihadiyah. Salaf yang bagian jihad. Sebetulnya bukan masalah jihadnya yang dipermasalahkan. Tapi orang-orang yang mengatakan salafiyah al-jihadiyah ini, mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan terorisme. Nah, di Afghanistan ketika tahun 80-an ketika melawan jihad yang melawan Uni Soviet ketika itu, di situ ada seorang Syekh Salafi bernama Syekh Jamilur Rahman di Kunar, daerah Kunar. Nah, betul-betul mendakwahkan tauhid, betul-betul mendakwahkan dakwah salafiyah. Mengajak kepada sunnah, memerangi kesyirikan dan kebid'ahan. Yang seperti ini malah, coba lihat. Musuhnya Uni Soviet, tapi oleh pihak-pihak lain yang diincar dan dibunuh beliau rahimahullah. Beliau akhirnya tewas terbunuh, ditembak. Bukan oleh Uni Soviet, oleh orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah bagian dari pasukan jihad. Nah, hakikatnya mengklaim jihad. Karena kalau jihad yang syar'i itu sesuatu yang mulia, ibadah yang mulia. Tapi bagaimana kemudian melakukan peledakan-peledakan, melakukan pengeboman-pengeboman di tempat-tempat, di lokasi-lokasi. Sebelum itu, jihad itu fungsinya apa sih? Rasulullah SAW menyebutkan zarwatu sanal Islam, jihad. Puncak dari bangunan Islam adalah jihad. Artinya apa? Atap. Puncak dari sebuah bangunan itu kan atap. Fungsinya atap apa? Hah? Apa? Melindungi apa yang ada di dalam bangunan tersebut. Ini orang meledakkan diri dengan bom bunuh dirinya. Ini belum berbicara lagi tentang bom bunuh diri. Nah, meledakkan diri atau melakukan penembakan, bukannya kemudian kaum muslimin terlindungi, tapi akhirnya dia malah dikejar-kejar, akhirnya malah kaum muslimin yang lainnya terdampak. Jihad semacam apa yang kemudian akan mereka lakukan? Jihad itu bersama penguasa. Bukan kemudian masing-masing kelompok. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Akhirnya nama salafiyah yang tercoreng-moreng. Kita bisa saksikan sekarang orang, sebagian orang antipati dengan salaf. Mengatakan salafi ini adalah dakwah yang ekstrim. Dakwah yang tidak hikmah dan yang lainnya. Hakikatnya sebetulnya salafiyah ini sesuatu yang sangat luar biasa, sangat mulia. Namun mereka alaran seperti yang mencoreng-moreng. Qala salafiyah li'ilmiyah. Salafiyah ilmiyah. Sama juga banyak kelompok-kelompok menamakan dirinya dengan salafi, salafi, salafi. Wal jama'atu salafiyah lidda'wah wal kital. Nah, jama'ah salafi untuk dakwah dan kital. Perang. Sama. Yang diperangi siapa? Penguasa-penguasa kaum muslimin. Nah. Kok bisa-bisanya ngebom atau membawa peledak ke kantor polisi? Yang ngebom atau membawa peledak, berjenggot dan bercadar. Seperti itu. Kantor polisi itu isinya memang siapa? Memang orang Nasara semua. Memang orang Hindu semua. Ya banyak kaum muslimin juga di situ. Apa terus kemudian jihad yang setelah itu ditangkap, setelah itu kelompoknya dikejar-kejar, malah bingung sembunyi kemana. Islam mau apa yang mau mereka perjuangkan dengan jihad yang seperti apa? Harusnya jihad itu dengan itu jihad itu seharusnya kalau jihad yang benar dengan jihad agama Islam mulia, kaum muslimin mulia. Nah ini dengan sesuatu yang mereka klaim jihad malah akhirnya membuat mereka habis bingung mau lari kemana lagi, tambah jelek. Apakah seperti dakwah salafiyah ya ikhwan? Qala wa halumma jarra. Dan demikian seterusnya. Fin syaki khalfa rasmi ahli al-ahwa wal bid'ah hazw wal kudzah bil kudzah. Demikian seterusnya bagaimana mereka bermain di balik tulisan nama salafiyah ini yang dilakukan oleh ahli al-ahwa wal bid'ah. Persis hazw wal kudzah bil kudzah. Dari setiap generasi ada yang seperti ini. Sama persis. Khawarij di zaman dahulu, coba kita lihat, saking militannya, coba. Saking militannya, mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu benar. Suatu ketika mereka sedang melakukan salat berjamaah, datang kemudian pasukan dari khalifah melihat mereka berjamaah, kesempatan untuk membunuh. Dibunuh satu persatu dalam kondisi mereka saat berjamaah tanpa ada perlawanan sekali. Artinya di zaman tersebut khawarij yang disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai anjing-anjing yang neraka itu memiliki ibadah yang luar biasa. Saking khusyuknya sampai enggak mau sholatnya ini batal terganggu dia khusyuk. Yang lainnya dipenggal-penggal tetap sholat. Padahal dalam fikih jihad sendiri itu ada tata cara sholatul khauf. Seperti itu. Ini khawarij di zaman tersebut bagaimana ibadahnya. Apa yang disebut oleh Rasulullah SAW tentang mereka. Tahkiruna sholatahum min sholatikum. Wasiyamakum min siyamikum. Ausiyamahu min siyamikum. Yakhrujuna minaddin kama yakhrujul sahmu minar romiyah. Kalian ini kalau mereka melihat khawarij, kalian saya pas ini ngomong kepada para sahabat loh ya. Yang sahabat sendiri itu sudah ibadahnya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi menyebut tentang khawarij di zaman itu, nanti ini saya kalian akan menganggap remeh salatnya kalian dibanding salatnya mereka. Sholatnya khawarij luar biasa khusyuknya. Kalian akan menganggap remeh, akan menganggap rendah puasanya kalian dibanding puasanya mereka. Artinya ikhwan jangan terlalu tertipu dengan ibadah seseorang. Tapi lihat keyakinan dan amalannya. Nah, Apa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Khawarij? Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana busur panah keluar menembus hewan buruannya. Bagaimana kalau busur panah sudah menembus? Ada ceritanya busur panah setelah tembus kembali lagi seperti ini? Sudah tembus dah. Seperti itu. Ya kecuali ditarik oleh orangnya. Coba lihat, keluar, mereka keluar dari Islam sebagaimana busur panah ini keluar dari panahnya menembus buruannya, sasarannya. Qala rahimahullah, qala hafizahullah, qala al-imamul Hasan al-Basri rahimahullah, ya bna Adam, la tazkaru biqawli man yakul al-mar'u ma'a man ahab. Nah ini penting. Kata al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, wahai anak Adam, jangan engkau tertipu dengan ucapan orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya seseorang itu bersama yang dia cintai. Ini kalau ada, loh, ini kan ucapan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan hadis ini sebetulnya. Al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan al-Basri berarti lancang kepada hadis. Bukan seperti itu maksudnya. Al-Imam al-Hasan al-Basri salah seorang pemuka tabi'in, murid-muridnya sahabat, paling termasuk orang yang paling paham tentang hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Namun di sini kita mengetahui bahwa kalimatul haq, sebuah ucapan yang hak, itu terkadang dimaukan dengannya apa? Yuradu biha al-batil. Dimaukan dengannya itu suatu kebatilan. Kemudian kata beliau rahimahullah, innaman ahabba qauman ittaba'a atharahum walan talhaqa bil abrar hatta tattabi'a atharahum wa ta'khudha bi hadyihim wa taqtadi bi sunnatihim wa tusbiha wa tumsiya wa anta ala manahijihim harisan ala an takuna minhum fatasluka sabilahum wa ta'khudha tariqahum wa in kunta muqassiran fil amal fa inna milakal amri an takuna ala istiqamah. Hakikatnya itu maksudnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan tertipu hanya sekedar slogan seseorang itu bersama orang yang dicintai. Bagaimana Syiah, Sufiah itu kan lisannya mengatakan saya cinta Rasulullah, kan seperti itu. Seseorang itu nanti akan di hari kiamat nanti akan bersama orang yang dia cintai. Wah, kami mencintai Rasulullah. Jangan tertipu dengan yang demikian. Nah, hakikat kecintaan itu dilanjutkan di sini. Orang itu kalau mencintai suatu kaum, maka niscaya orang ini akan mengikuti jejak kaum tersebut. Engkau ini tidak akan digabungkan bersama orang-orang yang baik sampai engkau mengikuti jejak mereka, tingkah laku perbuatan mereka, amalan mereka. Engkau akan mengambil petunjuknya mereka. Nah, itu intinya. Kembali kepada permasalahan apa? Klaim itu di lisan. Butuh pembuktian dengan amalan. Kalau sekedar mengatakan saya cinta Rasul. Tapi hakikatnya dia tidak melakukan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Saya cinta Rasul. Tapi perbuatannya penuh dengan kesyirikan. Penuh dengan kebid'ahan. Nah, bagaimana kemudian dikatakan dia cinta Rasul? Sementara Rasulullah enggak dia ikuti, enggak dia jadikan sebagai qudwah, sebagai suri teladan. Nah, maka mirip ini dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan oleh Muhammad kepada orang-orang tersebut, "Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku." Bukti kecintaan kepada Allah itu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya itu bukan sekedar klaim cinta Allah, tapi permasalahannya bagaimana Allah cinta ke dia. Buktikan bagaimana cara cintanya dia kepada Allah. Dengan amalan. Ajaran Rasulullah SAW apakah dilakukan? Nah, syirik, meminta-minta kepada selain Allah, kebid'ahan. Dari sekian kebid'ahan yang ada, entah maulidnya, entah zikir berjamaahnya, entah solawat-solawat yang mereka buat-buat sendiri. Nah, sementara ini hal-hal ini semuanya ibadah. Kalau sudah urusannya ibadah, berarti hanya Allah yang berhak menentukan karena agama ini milik Allah. Nah, bukankah baik bersolawat? Ya, bersolawatnya baik. Gak ada istilah memang. Tapi tata caranya itu loh. Nah, tata caranya harus sesuai dengan tata cara yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Sudah lihat bersama kita. Ya kan? Sekedar niat saja orang ini ibadah. Salat, baik apa tidak? Hah? Salat baik apa tidak? Baik. Karena saya ingin betul-betul mencintai Allah, saya ingin salatnya lebih berpahala, maka saya salat subuhnya 4 rakaat. Bagaimana dengan orang seperti ini? Ada yang menyepakati orang seperti ini. Nah, apa jawaban mereka sendiri, mereka yang melakukan tahlilan atau sholawat dan yang lain? Apa jawaban mereka terhadap orang yang melakukan sholat subuh 4 rakaat? Pasti akan mengingkari. Kenapa? Ya enggak ada aturan dalam Islam seperti ini. Loh, kan sholat baik, masa enggak boleh sholat baik? Iya saja baik, tapi aturannya kan seperti itu. Maka sama Anda ketika melakukan sholawat, ketika melakukan zikir berjamaah. Masa enggak boleh? Ini kan baik, ini kan ibadah. Ya aturannya, sekarang aturan yang mana ini? Seperti itu. Barakallahu fikum. Maka jika engkau mencintai orang-orang yang baik, orang yang saleh, engkau niscaya pasti akan mengikuti jejak mereka. Ini tabiat manusia. Sudah enggak usah dibuat-buat sudah. Orang itu kalau sudah gebar, sudah cinta terhadap sesuatu, pasti akan berusaha mengikuti dalam segala hal. Ini tobat manusia. Ini sebagai peringatan buat kita juga ya ikhwan. Ketika kita mengklaim cinta Rasulullah, kita mengklaim cinta sahabat, namun ternyata tindak tanduk kita jauh dari mereka, hati-hati. Nah, kita perlu mawas diri apakah sudah betul kecintaan kita, apakah klaim ini betul dengan perbuatan kita. Karena yang namanya cinta itu tobiat hati yang pasti akan diikuti dengan perbuatan. Kalau orang cinta kepada sesuatu secara jujur. Ini dalam urusan apa saja? Sudah pernah kita bahas. Coba lihat antum orang-orang para penggemar kafir padahal. Penggemar entah pemain sepak bola, entah pemain apa, musik, penyanyi dan yang lainnya. Nah, penggemar Messi, bajunya dicari, potongan rambutnya, Ronaldo dan yang lainnya. Cinta dia sudah gemar. Nah, kemana berusaha foto, berusaha apalagi semua, diikuti semuanya, namanya tahu, lahirnya di mana, klubnya apa saja, nomor punggungnya. Dia cinta, itu memang tabiat cinta seperti itu. Nah, makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, apa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sebenarnya orang yang cinta kepada orang yang dia dicinta, itu pasti akan taat. Orang kalau sudah tergila-gila dengan seorang wanita, wanita meminta apa saja, diikuti, mau apa saja diberi, cinta dia sudah. Maka sama dengan kita, ketika kita cinta kepada salafus saleh, cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, kita harus buktikan. Nah, manhajnya, tauhidnya, akidahnya, ibadahnya. Nasihat buat kita semua ini ya ikhwan. Untuk kita terus berbenah. Nah, muamalah kita, sedekah kita, pengorbanan kita. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah." Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam, barang siapa yang salat subuh, kalau sudah dibilang salat subuh itu artinya berjamaah di masjid. Di tempat ibadah, maka dia berada di bawah naungan Allah, dia berada di bawah jaminan Allah. Banyak dari kaum muslimin salat subuhnya ini kadang hari ini salat, besoknya enggak salat, besoknya lagi enggak salat, baru kemudian salat. Al-Isya wa Subuh. Asqalus shalah 'alal munafiq. Salat Isya dan Subuh. Nah, ini salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik. Kita harus mengerti, ini bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terlepas kadang orang ada uzur, wajar. Tapi akan tampak dari kesehariannya. Ini dia ini sering apa tidak? Yang namanya uzur itu berarti sifatnya sesekali. Tetapi kalau sekarang enggak hadir, bisa hadir. Kemudian enggak hadir lagi, bisa hadir. Enggak hadir lah, ini namanya sering. Nah, kabar Allah fikum, ya ikhwan, hati-hati. Jangan hanya manhaj, manhaj, manhaj. Tapi ibadahnya, salatnya, sedekahnya, pengorbanannya, dan yang lain-lainnya. Barakallah fikum, ya ikhwan, penting ini. Orang kalau sudah mencintai satu kaum, dia akan mengikuti jejaknya. Dia akan mengambil petunjuknya. Mengikuti bimbingannya. Menjadikan sunnah-sunnahnya itu sebagai qudwah. Dia entah di pagi hari atau di sore hari, dia berada di manhaj mereka. Bersungguh-sungguh untuk engkau ini menjadi bagian dari mereka. Bersungguh-sungguh. Terlepas yang namanya manusia pasti ada kekurangan. Jatuh bangun, tapi berusaha memperbaiki. Tidak kemudian, tidak merenung untuk kemudian, kemarin itu bagaimana, sebelum bagaimana. Terus begitu kondisinya. Harus ada perbaikan ya ikhwan. Terlepas kita banyak salah, banyak dosa, banyak keliru. Tapi harus ada perbaikan. Jangan ridha dengan kekurangan yang ada pada kita. Dari sisi agama. Bukan dari sisi dunia. Terus untuk kita berbenah. Ketika kemarin kita masih salah. Kita berharap mudah-mudahan hari berikutnya lebih baik. Tidak diulangi lagi. Seperti itu. Makanya kata Syekh di sini, berusaha bersungguh-sungguh bersemangat untuk engkau menjadi bagian dari mereka. Engkau menapaki jalannya mereka. Mengambil jalannya mereka. Walaupun wa in kunta muqassiran fil amal. Walaupun kau ini masih kurang dalam beramal. Tapi terus berusaha. Fa inna milakal amri antakuna ala istiqamah. Karena inti dari perkara itu bagaimana engkau tetap bisa istiqomah. Baik. Karena sudah waktunya azan. Sudah? Jam berapa sekarang ya? Sudah waktunya ya. Nah, tafadhal al-muadzin fali azina. Barakallahu fikum. Baik. Qala hafizallah, amara ital yahuda wan nasara wa ahli al-ahwa'il murdiyah. Yuhibbuna anbiya'ahum. Tidakkah engkau melihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, para pengekor hawa nafsu yang membinasakan? Karena hawa nafsu itu membinasakan. Awalnya berasal dari sesuatu yang sedikit. Namun karena hawa nafsu terus-terus membesar-membesar-besar, menyimpang-menyimpang semakin jauh dari al-haq. Makanya di sini disebutkan al-ahwa al-murdiyah. Hawa nafsu yang membinasakan. Ini Yahudi, Nasara, ahl-ahwa. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka itu mencintai nabi-nabi mereka? Dalam tanda kutip, kecintaan yang itu tadi. Sebagaimana disebut oleh Syekh sebelumnya. Qala amma tad'il yahud wan nasara kadzalik wa ahl ahwa. Bukankah mereka mengklaim Yahudi Nasara mereka mengklaim mencintai nabi-nabi mereka? Walaisu ma'ahum. Namun hakikatnya mereka tidak bersama para nabi-nabi mereka. Para nabi tempatnya di mana? Di akhirat tempatnya di mana para nabi? Hah? Di jannah atau di nar? Jannah semua nabi tentunya pasti di surga. Tapi orang Yahudi Nasara yang sekarang ini mengatakan siapa? Yahudi sekarang ini mengatakan cinta kepada Musa. Kan seperti itu. Nasara yang sekarang mengatakan cinta kepada Isa. Tempatnya di mana Yahudi dan Nasara? Di neraka. Saya menyebutkan. Walaisu ma'ahum. Dan tidak bersama mereka. Innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, orang yang kafir dari kalangan musyrikin dan ahlul kitab Yahudi dan Nasara tempatnya di neraka jahannam. Wa para nabi Isa, Musa dan seluruh nabi dan rasul tempatnya di surga. Wa Yahudi dan Nasara tempatnya di neraka. Karena hakikat kecintaan mereka adalah kecintaan yang hanya sekedar di lisan tanpa ada pembuktian. Nah, sama dengan orang-orang yang mengklaim cinta Rasulullah alaihi salatu wasalam tapi sunnah beliau tidak dianggap, tidak dipakai. Merapatkan saf. Kita lihat kebanyakan masjid kaum muslimin. Ini sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang di mana mereka lisannya kalau sudah masalah Rasulullah alaihi salatu wasalam, wah. Mengklaim cinta. Sunnah yang sederhana tidak dilakukan. Kecintaan yang mau bagaimana yang kemudian mereka katakan betul-betul cinta. Dusta. Nah. Karena kalau betul-betul cinta, pasti itu tabiat manusia sudah ketika seorang cinta. Sudah tidak, tadi kita berikan contoh sederhana dalam urusan dunia. Penggemarnya pemain bola itu betul-betul diikuti. Penyanyi dan yang lainnya itu tabiat cinta. Cinta Rasulullah tapi enggak mengikuti Rasulullah, apa yang mau dikatakan cinta? Qala li'annahum khalafuhum. Kenapa mereka tidak bersama para nabi mereka? Karena mereka menyelisihi para nabi tersebut fil qaul wal amal. Dalam ucapan dan perbuatan. Wa salaku ghaira tariqihim. Dan mereka menempuh selain jalannya para nabi tersebut. Fasara mauriduhum annar. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya tempat kembalinya mereka, orang-orang yang mengklaim cinta tadi itu, tempat kembalinya adalah di neraka. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Qala wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Lamma kathra al-mudda'una lil mahabbah tulibu bil bayyinati ala sihhati ad-da'wa. Falau yu'ta an-nasu bi da'wahum lad'a al-khaliyyu hurqata ash-shaji fatanawwa al-mudda'un fi syuhud. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ketika banyak orang-orang yang mengklaim cinta, mereka dituntut untuk mendatangkan bukti atas kebenaran klaim mereka tersebut. Kalau seandainya manusia itu diberi dengan sekedar klaimnya, maka niscaya akan mengklaim orang yang al-khali. Orang yang tidak mampu buat apa-apa. Orang rendahan. Hurqata syaji. Bagian sedikit dari saja sesuatu yang berharga. Artinya begini. Kalau sekedar permasalahannya klaim, ya enak. Ini urusan dunia ya. Bukan urusan agama. Urusan dunia itu orang cerdas. Pintar. Ini tanah saya. Nah. Mengklaim ini tanah saya. Padahal tanahnya Bapak Fulan. Yang enggak terima kan pemilik tanah sebenarnya. Apa yang dilakukan? Diperkarakan. Ya kan? Ketika diperkarakan, bahkan mulai polisi saja, tingkatan polisi. Sampai akhirnya jaksa, hakimnya, dan yang lainnya. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka minta? Mana buktinya?
1: Kan seperti ini urusan dunia ya ikhwan.
0: Nah,
1: urusan dunia itu orang bisa luar biasa hebatnya. Tapi kalau sudah urusan agama, mengapa bermudah-mudahan sekali? Urusan dunia saja orang tertutup. Mana buktinya?
0: Qala fatanawwa al-muddaun fi syuhud. Akhirnya orang yang mengklaim dalam menjadi saksi-saksi bermacam-macam. Faqila la tuqbal hadhihi da'watu illa bi bayyinah. Maka akan dikatakan tidak bisa diterima pengakuan ini, klaim ini, kecuali dengan bukti. Qala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta Allah, maka ikuti aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Qala fata'akharal khalqu kulluhum. Wasabata atba'ul habib alaihi salatu wassalam fi af'alihi wa aqwalihi wa akhlakihi. Ketika sudah dituntut bukti, ta'akharal khalqu. Orang-orang yang mengklaim cinta Rasulullah itu, entah kemana batang hidungnya dalam pelaksanaan kecintaannya tersebut. Nah, bahkan terjadi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam diolok-olok. Nah, entah dari jenggotnya, entah dari bercadarnya, entah dari tata cara sholatnya, entah dari tata cara berpuasanya, dan yang lain-lainnya. Kemana itu mereka akhirnya? Namun yang kokoh adalah orang yang betul-betul mengikuti Al-Habib alaihi salatu wassalam. Sementara orang-orang yang mengatakan ya Habib, ya Habib, ya Habib, tapi kalau sudah beramal sholat saja, kondisinya seperti itu. Nah, ya Habib, ya Habib, ya Habib, Habib tidak pernah sama sekali mengajarkan setelah sholat bersalaman. Ini contoh kecil. Ketika diajak salaman, ada yang tidak mau, marah. Ini contoh orang yang mengklaim ketika cinta Rasulullah. Yang sering-sering memanggil, ya Habib, ya Habib, ya Habib. Rasulullah tidak mengajarkan yang demikian. Nah, kalau betul-betul dia cinta, maka dia juga tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemana ini semuanya? Kata Imam Qayyim, hilang itu para makhluk-makhluk manusia demikian. Adapun orang-orang yang betul-betul mengikuti Al-Habib, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka lah yang tetap kokoh dalam perbuatan mereka, dalam ucapan mereka, dalam akhlak mereka. Akhlak ya ikhwan, ini nasihat buat anak pribadi kita semuanya, akhlak. Nah, penting masalah akhlak. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Afsus salam bainakum, di antara akhlak. Sebarkan salam di antara kalian, itu bagian dari akhlak, bagian dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bermuka berseri-seri, wajah berseri-seri ketemu dengan saudaranya. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan kau meremehkan la tahqiran asyan al ma'ruf. Jangan kau meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Walaupun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, jangan diremehkan. Ini bagian dari sunnah, bagian dari akhlak. Ketemu dengan kaum muslimin, sapa mereka dengan salam. Seperti itu. Ketemu, ajak salaman. Dengan bersalaman berguguran dosa-dosanya. Wajah yang ceria. Memberi kepada tetangganya. Ini juga bagian dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan yang lain-lainnya dari akhlak-akhlak yang mulia yang contohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sabar. Nah, ini juga sabar terhadap gangguan saudaranya yang dia kenal baik. Bukan orang yang dikenal jahat. Kalau orang yang dikenal jahat ya sudah. Tapi ini orang yang dia kenal baik. Sabar. Ketika misalnya merasa ada sesuatu yang disakiti dan yang lainnya, suka memberi maaf. Bagian dari akhlak. Rasulullah alaihi salatu wassalam diutus hanyalah dalam rangka memperbaiki akhlak. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ke pembahasan atau dars yang sebelumnya ada beberapa kalimat yang terlewat yang tidak Anda baca, maka kita baca sekarang.

ما لم تعلم نجاستها فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك. Kata al-muallif Syekh Saleh Fauzan hafizahullah di sini mengatakan, bejana-bejana orang-orang kafir yang mereka pergunakan itu boleh untuk dipakai oleh kita selama tidak diketahui bahwa pada bejana-bejana tersebut ada benda najis. Sehingga hukum asalnya bejana barang-barang orang-orang kafir selama kita tidak mengetahui bahwa di situ ada benda najis, misalnya jilatan anjing ya dan yang lainnya, maka boleh untuk kita pergunakan. Fa in ulimat najasatuha. Nah, sekarang permasalahannya kalau ternyata diketahui ada najisnya bagaimana, kata Syekh, fa innaha tusal wa tustamal ba'da dzalik. Misalnya kita pinjam atau kita ke rumahnya mau pakai gelasnya dan yang lainnya, atau kita pinjam tetangga kita yang kafir, ternyata di situ kita tahu ada najisnya misalnya. Karena kita menyaksikan itu ternyata anjing habis misalnya habis menjilatnya dan yang lainnya misalnya. Maka dicuci. Setelah cuci bersih, kalau misalnya jilatan anjing berarti 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Kalau bukan jilatan anjing namun benda najis juga, maka dicuci biasa. Yang penting sampai hilang najisnya, baru kemudian kata Syekh, setelah itu silahkan untuk dipakai. Itu yang terkait dengan benda-benda atau bejana-bejana orang kafir. Nah, ini yang terlewat. Kemarin setelahnya itu kita sudah membahas tentang juludul maitah, yaitu kulit hewan-hewan yang menjadi bangkai. Maka apa hukumnya? Apa hukum kulit bangkai? Apakah boleh kita menggunakannya? Hah? Abu Azam? Boleh. Ya, secara mutlak seperti itu, boleh. Tidak ada dirinci. Nah, dengan syarat itu. Ya. Dengan syarat bahwa kulit bangkai tersebut sudah disamak. Tidak pakai garam, air, atau baiklin dan yang semisalnya dari hal-hal yang bisa dipakai untuk menyamak kulit. Maka bangkai pun kulitnya boleh dipergunakan, bukan dimakan. Ya, bukan dimakan. Kalau kulit hewan yang disembelih secara syar'i atau dibunuh secara syar'i dengan di hewan buruan ditembak atau ditombak misalnya, atau dengan dilepas anjing pemburu, itu kan dagingnya halal untuk dimakan. Kulitnya itu jelas suci dan halal untuk dimakan. Tapi sekarang pembahasan kita adalah ini bangkai. Berarti hewan itu tidak boleh dimakan sudah. Namun kulitnya bagaimana? Kulitnya boleh dipakai. Bukan dimakan, tapi boleh dipakai. Dengan syarat apa? Sudah disamak. Nah. Taib. Qala hafizahullah wa tubahu siyabul kuffar idza lam tu'lam najasatuha li annal asla at-taharah fala tazulu bisyak wa yubahu ma nasajuhu aw sabaghuhu li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yalbisuna ma nasajahu al-kuffar wa sabaghuhu wallahu ta'ala a'lam. Kata Syekh di sini, pakaian-pakaiannya orang kafir yang mereka buat, yang mereka produksi, ini selama tidak diketahui bahwa pakaian tersebut najis, maka boleh untuk kita pakai juga. Karena hukum asalnya itu segala sesuatu adalah suci. Nah, hukum asal segala sesuatu yang ada itu suci. Kata Syekh, li'annal asla

0: at-taharah. Hukum asalnya itu taharah, suci. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan hal ini dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bagi kalian, diperuntukkan memang bagi kalian apa itu? Seluruh apa yang ada di bumi. Sehingga hukum asal seluruh yang ada di bumi ini sifatnya suci dan boleh untuk dipakai. Ini hukum asal. Fala tazulu bisyak. Hukum asal ini berarti pakaiannya orang kafir ini hukum asalnya apa? Suci. Hukum asal ini tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Kita ragu ini kira-kira pakaiannya suci atau najis. Keraguan itu tidak bisa menjadi sebab kemudian kita mengatakan sudah tidak suci. Tidak bisa. Hukum asal suci. Tidak bisa memalingkan dari hukum asal ini adanya keraguan. Tidak bisa. Sehingga selama kita tidak tahu ada di situ ada benda najis, maka selesai, pakai. Nah, sehingga alhamdulillah agama Islam ini mudah. Agama Islam ini tidak susah. Ya, memberi kelapangan dan keluasan tentunya dengan koridor-koridor yang ditetapkan oleh syariat. Sehingga kata Syekh di sini, pakaiannya orang kafir, hukum asalnya suci, dan tidak bisa dihilangkan hukum asal kesucian ini dengan adanya keraguan. Kita tidak boleh memakai, kecuali kita tahu, mengetahui dengan jelas bahwa itu memang ada najisnya. Ketika itu tidak boleh dipakai. Sampai dicuci terlebih dahulu. Ini terjadi kadang, sebagian orang, entah pakaian baru dan yang lainnya, ini nggak tahu ini cara memproduksinya dengan bagaimanalah apa itu kotor dan segala macamnya. Itu sifatnya masih kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak tahu pasti. Nah, sesuatu yang sifatnya tidak pasti, sifatnya masih ragu, itu tidak bisa menghilangkan hukum asal dari sesuatu adalah suci dan boleh untuk dipakai. Ini kaidah. Qala wa yubahu ma nasajuhu aw sabahu, dan juga boleh kita memakai apa-apa yang mereka pintal, yang mereka jahit, apa-apa yang mereka celup, yaitu pakaian-pakaian yang di apa itu istilahnya? Dikasih pewarna itu dicelup. Istilahnya apa itu? Dulu istilahnya ada bahannya tuh one tag ya. Al-muhim, pakaiannya orang-orang kafir yang mereka jahit, yang mereka pintal, yang mereka celup, itu boleh untuk kita pakai. Kenapa? Kata Syekh, karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, dahulu mereka memakai pakaian-pakaian yang dibuat dicelup ya oleh orang-orang kafir. Itu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, orang yang paling paham tentang agama ini. Orang yang paling bertakwa. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Ini tolak ukur. Nah, tolak ukur. Nah, kalau mereka orang-orang yang paling bertakwa seperti itu, maka jangan kita kemudian merasa, karena atas dasar, kita ragu, khawatir. Lah. Nah, ini jauh dari petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Siapa yang lebih bertakwa antara kita dengan mereka-mereka? Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Tentunya bila syak mereka jauh. Mereka ternyata memakai pakaian orang-orang kafir. Maka kita juga jangan ragu. Perkara selera, mau dipakai atau tidak, itu terserah. Selera. Tapi jangan kita mengharamkan, jangan kita melarang orang untuk memakai. Nah, jadi dibedakan antara selera, kita mau memakai, tidak suka model dan yang lain, ini lain lagi. Tapi hukum asal, selama pakaian tersebut adalah bahan yang suci dan boleh dipakai, bukan dari bahan yang terlarang, maka tidak ada masalah kita memakai pakaian-pakaian yang dibuat oleh orang-orang kafir. Baik. Kemudian Syekh masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala hafizahullah babun fima yahrumu alal muhdis muzawalatuhu minal a'mal. Sekarang masuk. bab yang lainnya dari apa-apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Untuk dia langsung berbuat, beramal, bersentuhan dengan hal-hal ini. Apa saja orang berhadas, apa sih yang terlarang untuk dilakukan, untuk menyentuh? Ini sekarang pembahasannya. Qala hunaka ba'dul a'mal allati yahrumu 'alal muslim idza lam yakun 'ala taharatin an yuzawilaha li syarafiha wa makanatiha. Kata Syekh hafizahullah, di sana ada beberapa amalan-amalan yang terlarang bagi seorang muslim kalau dia ini tidak memiliki taharah, tidak dalam kondisi bersuci, maka dia dilarang untuk langsung bersentuhan. Untuk langsung melakukannya. Kenapa? Karena amalan-amalan ini memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia. Wa hadhil a'mal nubayyinuha laka bi adillatiha litakuna minka 'ala balin. Fala tuqdimu 'ala wahidin minha illa ba'da tahayyu' lahu bit taharah al matlubah. Kata Syekh, ini amalan-amalan yang terlarang bagi seorang muslim kalau tidak bersuci ini. Kata Syekh, kami akan menjelaskannya kepada engkau dengan dalil-dalilnya. Agar engkau bisa fokus, masuk ke dalam benak engkau hal-hal ini. Sehingga atas dasar itu nanti jangan engkau berbuat salah satu dari amalan-amalan ini. Kecuali setelah engkau memang mempersiapkannya dengan bersuci yang sesuai dengan tuntunan. I'lam ya akhi anna hunaka asya'a tahrumu 'alal muhdits sawa'un kana hadatsuhu akbara aw asghara wa hunaka asya'a yahtassu tahrimuha biman huwa muhditsun hadatsan akbar. Ketahuilah wahai saudaraku, di situ ada beberapa hal yang diharamkan bagi orang yang berhadats. Sama saja apakah hadatsnya ini hadats besar ya atau hadis kecil, hadas kecil. Hadas besar berarti apa? Misalnya, junub, kemudian haid, nifas, ini hadas besar. Kalau hadas kecil, apa saja misalnya? Buang air kecil, buang air besar, keluar angin, dan yang lain-lainnya. Nah, dan di sana kata Syekh ada hal-hal yang khusus keharamannya itu berlaku bagi orang yang berhadas besar saja. Qala fal asya allati tahrumu 'alal muhdits ay al hadatsain. Perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Entah hadas akbar ataupun asghar, entah hadas kecil ataupun besar. Al awal massul mushaf asy-syarif. Yang pertama menyentuh mushaf. Mushaf Syarif. Ya, Al-Quran, apa kita hukum menyentuhnya bagi orang yang berhadas? Terlarang. Qala fala yamassuhu al-muhdits biduni ha'il. Orang yang berhadas dilarang memegang mushaf kalau tanpa perantara, artinya tanpa penghalang. Sehingga kalau memegang dengan kain, misalnya perempuan, haid atau nifas, entah dengan beberapa faktor yang ada, entah karena dia seorang pengajar, entah karena dia juga memiliki hafalan, ingin memurojaah Al-Qur'annya, dan yang lain-lainnya, sehingga dia butuh untuk memegang Al-Quran, memegang mushaf. Yang terlarang itu kalau tanpa adanya penghalang. Kulit langsung dengan mushaf. Makanya kata Syekh, bila ha'il. Sehingga di sini kita mengetahui, kalau ada penghalang, maka tidak masalah. Memang dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih apa yang disebut oleh Syekh di sini. Sehingga wanita haid kalau memang butuh untuk memegang mushaf, silakan dia memegang dengan menggunakan kaos tangan misalnya. atau kain dan yang semisalnya. Nah, sehingga sekarang pembahasan adalah memegang, menyentuh langsung mushaf orang yang berhadas, baik hadas besar ataupun kecil, tanpa ada penghalang. Ini terlarang. Kenapa? Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali al-mutahharun. Ay al-mutatahhirun minal hadas. Janabatan au ghairaha. Tidaklah menyentuh mushaf kecuali al-mutahharun. Yaitu orang yang bersuci dari hadas. Entah itu bersuci dari hadas karena dia junub atau yang selainnya. Alal qaul bi annal murada bihim al mutahharun minal bashar wa hunaka man yara annal murada bihim al malaikatul kiram. Jadi dalam ayat ini kita perhatikan, kan Allah menyebutkan dalam firman-Nya la yamassuhu illal mutahharun illa al mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali al mutahharun. Al mutahharun apa sih tafsirnya? Kata Syekh, ada yang berpendapat al-mutahharun yaitu orang-orang yang bersuci dari hadas. Ini pendapat. Ada pendapat lain yang dimaksud dengan al-mutahharun, yaitu para malaikat yang mulia. Karena ini kan ayat ini kan sebelumnya berbicara tentang Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud. Awalnya bagaimana ayatnya itu? La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilum min rabbil alamin. Bagaimana awalnya ayatnya itu? La yamassuhu illa al-mutahharun. Kif tarik? Sebelumnya bagaimana? Walau la idza balagatil hulqum. Surat Al-Waqiah. Ada mushaf di sini? Fi kitabi maknun. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya lagi? Innahu la Qur'anun karimun. Innahu la Qur'an karimun fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sesungguhnya itulah adalah Al-Qur'an yang maknun tersimpan di Lauhil Mahfuz. Fi kitabim maknun ay fi Lauhil Mahfuz. Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran tersebut yang ada di Lauhil Mahfuz. Kecuali al-mutahharun. Sehingga tafsir dari ayat ini sebagian ulama mengatakan yang dimaksud al-mutahharun adalah al-malaikat. Dan ini tafsir yang lebih tepat. Karena Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz itu memang bukan orang yang bisa menyentuh. Tapi para malaikat. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa yang dimaksud tidaklah menyentuh Al-Quran, yaitu yang di Lauhil Mahfuz, kecuali Al-Mutahharun, yaitu para malaikat. Namun kata Syekh, qala wa hatta law fussiratil ayah bi annal murada bihim al-malaikah. Kata Syekh. Walaupun ayat tersebut ditafsir bahwa yang dimaksud dengan Al-Mutahharun adalah para malaikat, fa inna zalika yatanawalu al-bashara bidalalatil isyarah. Walaupun ayat ini tentang malaikat, namun sebetulnya ayat itu juga mencakup untuk manusia, tapi dalilnya, sisi pendalilannya itu dengan di situ ada pengisyaratan dengan hadis yang lain. Apa itu? Qala wa kama warada fil kitab allazi katabahu ar-rasul alaihi salatu wassalam ila ahli al-yaman min hadithi Amr ibn Hazm qawluhu la yamassul qur'an illa tahir rawahu an-nasai wa ghairuhu muttasilain. Kata Syekh, Sebagaimana juga datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwa beliau memerintahkan untuk menulis sebuah kitab yang ditujukan kepada Ahlul Yaman. Ahlul Yaman ketika di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam itu masih kondisinya adalah Ahlul Kitab, orang-orang Nasor. Masih berada di bawah kekuasaan Rum. Masih belum takluk ketika itu menjadi negeri Islam. Yaman ketika itu masih banyak Ahlul Kitab, Nasara dan Yahudi. Seperti itu. Nah, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengutus salah seorang sahabatnya untuk ke negeri Yaman, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang tahir, yang suci. Seperti itu. Maka ini hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang bersambung. Qala Ibnu Abdul Barr innahu asbahal mutawatir litalaqin nas lahu bil qabul. Kata Ibnu Abdul Barr, salah seorang ulama dari mazhab Maliki, hadis ini kedudukannya itu sudah seperti kedudukan hadis yang mutawatir, di mana para ulama menerima hadis ini sebagai hujjah. Seperti itu. Ini menurut Ibnu Abdul Barr. Nah, artinya hadis ini jelas mengatakan tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Qala Syekhul Islam, an man'i mashil mushaf li ghairil mutatahhir. Kemudian Syekh Shalih Fauzan membawakan kalam dari Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tentang permasalahan larangan menyentuh mushaf untuk orang yang tidak bersuci. Huwa madhabu al-a'immatil arba'ah. Pendapat yang mengatakan bahwa dilarang menyentuh mushaf secara langsung bersentuhan kulit, ya, bagi orang yang berhadas ashor ataupun akbar, hadas besar ataupun kecil, ini pendapatnya para a'immah al-arba'ah. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad. Seperti itu. Ini kalam Syekhul Islam yang dinukilkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kalau seandainya Syekh Shalih Fauzan meneruskan kalam Syekhul Islam, itu semakin sempurna. Karena lanjutannya, ya, dari kalam Syekhul Islam yang dinukil oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, sebutkan oleh Syekhul Islam, waqad ruwiya hadza an Salman al-Farisi wa Abdillah ibn Umar wa ghairihi minas sahabah wa lam yu'raf lahuma mukhalif. Pendapat ini, larangan menyentuh mushaf secara langsung, ini juga pendapat yang diriwayatkan dari sahabat Salman Al-Farisi dan juga sahabat Abdullah ibn Umar dan yang lainnya dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum jami'an, dan tidak dijumpai ada yang menyelisih pendapat ini dari kalangan sahabat. Artinya apa? Pendapat ini bisa dikatakan sebagai ijma' para sahabat bahwa menyentuh mushaf secara langsung bagi orang yang berhadas itu terlarang. Kalau sudah ijma sahabat, maka sudah tidak sepatutnya bagi yang datang setelahnya untuk kemudian menyisihinya. Nah, makanya ini pendapat yang kuat. Tapi kita sampaikan hal ini kenapa? Karena di situ ada dari kalangan ulama yang berpendapat bahwa menyentuh mushaf secara langsung bagi orang yang berhadas, ya, itu boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang. Lantas bagaimana mereka dengan dalil yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan di sini? Ini yang, dan ini pendapat yang cukup kuat sebetulnya. Ini pendapatnya Syekh Mukbil, Syekh Al-Albani, dan yang lainnya dari kalangan para ulama yang sebelumnya Daud Al-Zahiri. Nah, rahimahumullahu jami'an. Lantas mereka yang berpendapat boleh menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas, kok bisa mengatakan tidak ada dalil? Lantas bagaimana dengan ayat yang tadi? Maka kata mereka, ayat yang tadi secara jelas bahwa yang dimaksud dengan la yamassuhu illal mutahharun adalah malaikat, bukan manusia. Tafsirnya adalah malaikat, bukan manusia. Baik, lantas bagaimana dengan hadis Dan hadis ini sahih insyaAllah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang tadi sudah kita dengar bersama. La yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Tahir yang dimaksud di sini adalah, kata mereka, di antara Syekh Al-Albani, Syekh Mugbil, yang mengatakan boleh memegang mushaf. Ya, bagi orang yang berhadas. Kata mereka, tahir di sini yang dimaksud adalah seorang muslim, bukan orang kafir atau musyrik. Loh kok bisa ditakwil seperti itu? Iya. Kan ini ada sababul wurudnya, sebabnya. Lafadz Ar-Rasul alaihi salatu wassalam kan ada sebabnya. Yang tadi juga disebut oleh Syekh Saleh Fauzan. Bahwa ini, ucapan ini ditujukan kepada orang atau sahabat yang diutus ke Ahlul Kitab di negeri Yaman. Maka Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, jangan menyentuh ini kecuali orang yang tahir. Siapa yang tahir itu muslim? Karena dalam hadis lain disebutkan, innal muslim la yanjus. Dan hadis ini sahih. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, muslim itu tidak najis. Dalam ayat disebutkan yang najis siapa? Dalam ayat disebutkan, innamal musyrikuna najasun. Yang najis itu musyrik. Maka yang dimaksud di sini tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang tahir, yaitu seorang muslim. Karena ini tentang kisahnya orang diutus ke kalangan Ahlul Kitab. Jadi Al-Quran jangan sampai disentuh oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kufar yang najis. Adapun muslim boleh. Kemudian mereka semakin menyebutkan, hal ini diperkuat dengan dalil-dalil yang lainnya. Di antaranya sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Aisyah ketika haji. Aisyah ketika hajatul wada, Aisyah radhiyallahu anha haid. Nah, Aisyah radhiyallahu anha haid. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'aluhu al-haj ghaira alla tatufi bil bait. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Aisyah, silakan kau lakukan apapun sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji. Silakan, semuanya boleh. Kecuali engkau jangan tawaf di Ka'bah. Sebenarnya mereka, para ulama ini, orang yang berhaji melakukan apa saja? Semua. Zikir, masuk masjid, memegang mushaf, dan yang lainnya. Umum, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Silahkan kamu berbuat apapun yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Semuanya. Kecuali satu saja. Jangan tawaf. Dah. Maka dari dalil ini, sebenarnya ulama mengatakan boleh. Tidak ada dalil yang melarang. Bahkan dalil yang ada menunjukkan boleh. Maka kita katakan bahwa sebetulnya pendapat ini kuat sekali. Nah. Pendapat ini sebenarnya kuat sekali. Namun, berhubung para sahabat sudah terjadi ijma, ya, Salman al-Farisi, Abdullah ibn Umar, dan yang lain dengan kalangan sahabat, kata Syekhul Islam, dan tidak ada yang menyelisihi pendapat ini. Maka kita berat untuk menyelisihi pendapatnya sahabat. Secara ijma. Ya, karena mereka orang yang lebih paham tentang nas-nas hadis dan Quran. Sehingga atas dasar ini, apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan dalam permasalahan ini tampaknya itu yang lebih tepat dan lebih rajih. Wallahu alam bisawab. Baik. Qala hafidhahullah wa qala ibnu Hubairah fil ifsah. Ajma'u, yakni al-a'immatul arba'ah, annahu la yajuzu lil muhdits massul mushaf. Kata ibnu Hubairah dalam kitab al-ifsah, mereka para imam al-arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Empat imam ini telah bersepakat bahwa tidak boleh bagi orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf. Nah, dan ini pendapat yang tampaknya rajih, wallahu a'lam bishawab. Namun anak pribadi juga berat untuk mengatakan atau menyalahkan orang yang mengikuti pendapatnya Syekh Mugbil dan juga Syekh Al-Albani dan yang lain. Karena memang dari sisi dalil juga kuat. Namun berhubung ada ijma para sahabat ini yang
1: Anak pribadi lebih cenderung untuk memegang pendapat yang mengatakan terlarang. Namun sebetulnya hujah yang mengatakan boleh ini juga lumayan kuat.
0: Wallahu a'lam bishawab. Qala fidallah wala ba'sa an yahmil ghairul mutatahhir al mushaf fi ghilaf aw kis min ghairi an yamassahu wa kadzalika la ba'sa an yandura fihi wa yatasaffahahu min ghairi mas.
1: Kata Syekh, itu anak-anak, ini maghrib. Kata Rasulullah SAW, inta syarat syayatin fi hadil waqt. Syaitan berkeliaran di luar, diperintah oleh Rasulullah SAW, anak-anak untuk ada di dalam. Maka tolong anak-anak suruh masuk ke masjid aja. Jangan di luar, di waktu maghrib. Mereka boleh untuk di belakang masjid. Silahkan menulis, yang penting tidak mengganggu darah, tapi jangan di luar. Nah, dan kejadian ya, ikhwan. Mungkin antum juga pernah dengar ya. Kalau di Jawa istilahnya itu kesambet. Istilahnya. Waktu maghrib. Nah, apa itu berarti itu? Kesambet itu apa, Abu Haidar? Atau? Iya, kesurupan. Makanya seperti itu memang tidak bisa dipungkiri. Ini Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, amsiku sibyanakum. Tahan anak-anak kalian untuk jangan di luar. Di waktu maghrib. Khusus waktu maghrib. Waktu maghrib, sampai isya datang baru selesai. Silakan anak-anak mau bermain, silakan. Tapi di waktu maghrib, anak-anak itu jangan sampai di luar. Kenapa kata Rasulullah SAW di waktu ini, syaitan banyak berkeliaran. Nah, barakallahu fikum. Baik, kata Syekh di sini, boleh bagi orang yang tidak suci untuk membawa Al-Quran, tapi Al-Qurannya diberi sampul. Ya, atau dimasukkan ke plastik tanpa menyentuh langsung. Begitu juga boleh bagi orang yang tidak dalam kondisi suci untuk melihat Al-Quran dan yatasaffah. Yatasaffah ini artinya membolak-balik lembarannya. Apa ini? Itu ya. Al-muhim itulah. Nah. Boleh. Tapi min ghairi mas, tanpa langsung menyentuh. Nah. Ini satu poin atau poin pertama yang dilarang bagi orang yang muhdis yang disebut oleh Syekh Shalal Fauzan. Apa permasalahannya? Ini anak akan tekankan karena nanti akan ada permasalahan yang mirip tapi agaknya berbeda. Ini sekarang yang poin kita bahas apa? Masalah apa? Orang yang berhadas dilarang menyentuh mushaf. Ini pembahasannya. Baik. Qala bidzallahi tsani yang kedua wa yahrumu 'alal muhdits as-shalah fardhan aw naflan wa hadza bi ijma'i ahli al-'ilm idza istata'a at-taharah. Yang kedua dilarang bagi orang yang berhadas salat. Jadi ini wadih jelas ya. Nah, kalau orang hadas ya sudah salatnya enggak terima. Pokoknya orang berhadas tidak boleh sholat. Entah sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan ini bi ijma' ahli ilmu. Ijma' kesepakatan para ulama. Idza istata'a at-taharah. Ini penting. Kita tidak berbicara perempuan yang haid dan nifas. Karena haid dan nifas sudah jelas. Ya. Mereka ya memang dilarang untuk sholat. Tapi sekarang kita berbicara misalnya wanita yang tidak haid dan nifas atau laki-laki. Tapi dalam kondisi tidak berwudu atau dalam kondisi junub. Seperti itu. Pokoknya dia tidak punya taharah, tidak berwudu. Ya. Kata Syekh, dilarang untuk sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan ini kesepakatan ulama. Kata Syekh, idza istata'a at-tahar. Nah, ini penting. Selama orang tersebut mampu untuk bersuci. Inilah agama Islam. Yang namanya sholat itu hukum asalnya. Kalau tidak bersuci, sholatnya tidak sah. Tapi Islam ini, sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, kalau sudah masalah perintah-perintah Allah dan Rasulnya, ini terikat dengan yang namanya al-istita'ah, kemampuan. Kata Rasulullah alaihi
0: alaihi salatu wasallam, fama ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum.
1: Apa-apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka lakukan semampu kalian.
0: Sehingga, kalau ada orang yang tidak mampu untuk bertohar,
1: betul-betul tidak mampu,
0: tapi dia adalah seorang muslim, bukan wanita haid dan nifas,
1: artinya dia tetap terkena kewajiban sholat, tapi dia tidak bisa bersuci,
0: maka dia tetap sholat dan tidak meninggalkan sholat.
1: Sudah lewat contohnya bersama kita, orang yang kondisi sadar, tapi dia apa? Luka bakar seluruh tubuhnya. Jangankan untuk berwudu, bertayamum saja tidak bisa. Atau contohnya misalnya tawanan perang. Misalnya dalam suatu peperangan, ya, dia ditawan oleh musuh, terikat.
0: Sudah.
1: Nah, kondisinya sudah kondisi taruhannya nyawa. Boro-boro dia mau mengatakan izin, saya ingin berwudu. Taruhannya nyawa. Terikat terus, sudah enggak mungkin dia untuk berwudu. Apakah meninggalkan sholat? Dia tidak bisa berwudu, tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Maka tetap dia sholat semampunya, walaupun tanpa wudu.
1: Nah, bagaimana cara sholatnya? Dengan isyarat. Kalau misal bisa dengan gerakan kepala, dengan gerakan kepala, kalau bisa dengan, kalau tidak mampu dengan gerakan kepala, maka cukup dengan gerakan mata.
0: Tapi yang perlu kita ketahui, kalau kita masih bisa bersuci, entah wudu ataupun tayamum, maka harus, dan itu merupakan syarat sahnya sholat, kalau kita mampu.
1: Makanya kata Syekh, idza istata'a at-thaharah, selama dia mampu bersuci.
0: Nah. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain.
1: Nah, wa in kuntum junuban fattahharu. Dalilnya apa? Atas perkara ini, yaitu firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan sholat, maka basuh dulu wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku, ya siku ini ya, sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki, dan apabila kalian junub, hendaklah kalian bersuci. Menunjukkan bahwa bersuci itu merupakan syaratnya, syarat sahnya sholat bagi orang yang mampu.
0: Baik. Qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tahur. Rawahu Muslim wa ghairuhu.
1: Begitu juga dengan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci.
0: Riwayat Muslim dan yang lainnya.
1: Qala wa hadis la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda.
0: Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai orang tersebut berwudu.
1: Fala yajuzu lahu an yusalliya min ghairi taharah ma'al qudrah 'alaiha.
0: Maka tidak boleh bagi dia untuk salat tanpa dia bersuci. Dalam kondisi dia mampu. Ini penting, syarat mampu.
1: Pokoknya semua ibadah, semua perkara yang diperintahkan itu terikat dengan kemampuan. Semuanya. Salat, puasa, haji, apa saja. Itu terikat dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, selesai.
0: Nah, gugur kewajiban tersebut.
1: Qala wala tasihhu salatuhu. Maka tidak sah salatnya orang ini yang tidak bersuci.
0: Sawaun kana jahilan au aliman nasian au amidan.
1: Entah orang ini tidak tahu hukumnya atau tahu hukumnya, apalagi atau dia lupa atau dia sengaja.
0: Nah, pokoknya kalau tidak berwudu tidak sah, entah lupa, entah ingat, entah tidak tahu hukum atau tahu, pokoknya tidak sah.
1: Tapi yang beda apa? Kalau tahu dan sengaja ya dia dosa.
0: Tapi kalau orang lupa dan tidak tahu, sholatnya tidak sah, tapi dia tidak dosa.
1: Artinya nanti kalau dia diingatkan, dia sholat lagi.
0: Tapi ketika lupa, ya namanya sholat lupa.
1: Beda dengan yang meninggal secara sengaja. Dia dosa.
0: Tapi Al-Mu'im kondisi apapun, pokok kalau tidak berwudu, dalam kondisi lupa, ingat, sengaja dia sengaja, pokoknya tidak sah. Qala lakin al-alim al-amid idza shalla min ghairi taharah ya'sam wa yu'azzar.
1: Namun kalau orang yang mengetahui dan dia sengaja salat tanpa berwudu, maka dia dosa dan dia diberi iqab tentunya oleh walinya yang berwenang. Entah orang tua kepada anak atau penguasa kepada rakyatnya dan yang lainnya.
0: Wa in kana jahilan aw nasiyan. Tapi kalau dia tidak tahu atau lupa, fa innahu la ya'sam lakin la tasih salatuhu.
1: Tapi kalau dia lupa atau tidak tahu, maka dia tidak dosa, namun tetap salatnya tidak sah. Nah, ini yang kedua dari hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas.
0: Qala hafizallahu asaris yahrumu 'alal muhdits at-tawaf bil baitil 'atiq.
1: Kemudian yang ketiga, diharamkan bagi orang yang berhadas. Ini semuanya masih pembicaraan dari tadi, poin 1, 2, 3. Itu hadas besar dan kecil. Tidak boleh menyentuh mushaf. Hadas besar dan hadas kecil. Tidak boleh sholat. Hadas besar dan hadas kecil. Sekarang yang ketiga, tidak boleh melakukan tawaf di Masjidil Haram. Baik hadas besar ataupun hadas kecil.
0: Liqalihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, at-tawaf bil bait shalah illa anna Allah abaha fihi al-kalam.
1: Tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah, itu kedudukannya seperti salat. Kalau kedudukannya seperti salat berarti apa? Dipersyaratkan berwudu, bersuci. Kecuali kata Rasulullah alaihi salatu wasallam,
0: tawaf ini diperboleh, Allah membolehkan seseorang yang bertawaf untuk berbicara.
1: Jadi kedudukannya seperti sholat, tapi kalau tawaf masih boleh seseorang untuk berbicara. Beda dengan sholat. Sholat kan sudah tidak boleh berbicara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau tawaf boleh. Untuk bicara boleh. Seseorang dengan mahramnya, membawa putrinya, membawa istrinya. Diarahkan ketika tawaf penuh, rame. Ya boleh kita menyampaikan, awas hati-hati. Kita jalan ke sana. Gak ada masalah. Tapi dari sisi kedudukan seperti sholat, berarti apa? Harus bersuci.
0: Qala waqad tawadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lit-tawaf.
1: Dan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu dahulu itu berwudu untuk melakukan tawaf.
0: Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu mana'al haid min at-tawaf bil bait hatta tathur.
1: Dan telah datang dari Rasul alaihi salatu wasalam bahwa beliau melarang orang yang haid untuk tawaf di Masjidil Haram sampai dia bersuci. Kisahnya tadi Aisyah radhiyallahu anha.
0: Qala wa kullu dzalika mimma yadullu ala tahrimi tawaf 'ala al muhdits hatta tathur.
1: Semuanya itu menunjukkan dilarangnya tawaf bagi orang yang berhadas.
0: Hatta yatathahhar.
1: Sampai dia bersuci. Baik, kita lanjut.
0: Qala hafizallahu wa mimma yadullu ala tahrimihi 'ala al-muhdits hadatsan akbar.
1: Dan termasuk yang menunjukkan tentang terlarangnya, haramnya bagi hadas besar, orang yang berhadas besar untuk melakukan tawaf,
0: qauluhu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu.
1: Ya, itu yang artinya, wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam kondisi kalian sukara, mabuk. Ini marhalah ketika itu pengharaman minuman keras itu kan bertahap. Ya. Awal Islam, khamr itu tidak diharamkan. Awal Islam, khamr, minuman keras itu tidak langsung diharamkan. Marhalah fase berikutnya yang dilarang, kalau mau sholat jangan mabuk. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Seperti itu. Jangan kalian mendekat sholat, kalau mau sholat jangan dalam kondisi kalian mabuk. Kemudian setelah itu turun ayat mengharamkan khamr secara mutlak. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir. Amal min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamr dan judi itu termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibu. Sudah, larangan mutlak. Nah, ini sekarang ceritanya ayat ini ketika pada fase masih belum dilarang minum khamr secara mutlak. Namun, larangan yang berlaku ketika fase ini, jangan sholat kalau kalian dalam kondisi mabuk. Baik, dan jangan kalian mendekati sholat dalam kondisi kalian mabuk, sampai kalian mengetahui, sadar atas apa yang kalian ucapkan. Artinya sampai tidak mabuk. Wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Dan jangan kalian itu masuk masjid atau melakukan sholat dalam kondisi kalian junub, kecuali sekedar abir sabil, lewat saja, lewat masjid. Numpang lewat. Nah, ini masuk masjid dilarang, kecuali sekedar lewat saja. Itu bagi orang yang junub. Sampai kalian mandi, baru kemudian boleh masuk masjid, berdiam diri di masjid, atau duduk di masjid. Kata Syekh, Aila tadkhulul masjid wa antum junub. Jangan kalian masuk masjid dalam kondisi kalian junub. Illa marid tariq. Kecuali sekedar orang lewat di masjid saja. فَمَنَعَهُ مِنْ دُخُلِ الْمَسْجِدِ لِلْبَقَعْ فِيهِ يَكْتَدِي مَنْعَهُ مِنَ الطَّوَافِ مَبِ أَوْلَى. Maka, مَنْعُهُ مِنْ دُخُلِ الْمَسْجِدِ, larangan Rasulullah alaihi salatu wassalam atau Allah subhanahu wa ta'ala melarang masuk masjid untuk berdiam diri atau untuk duduk. Ya. Ini konsekuensinya yaitu melarang orang untuk tawaf di masjid lebih-lebih lagi. Nah, seperti itu maksudnya. Dipahami ini ya. Kalau di masjid saja tidak boleh, apalagi tawaf di Masjidil Haram, maka lebih-lebih tidak boleh. Kata Syekh Shalih Fauzan seperti itu. Qala wa hadhil a'mal tahrumu 'alal muhdits sawa'un kana hadatsuhu akbara aw asghara. Amalan-amalan ini, ibadah-ibadah ini, menyentuh mushaf secara langsung, kemudian juga sholat, kemudian juga tawaf, ini terlarang bagi orang yang berhadas, baik hadasnya itu hadas besar ataupun hadas kecil. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu. Naam. Orang lupa sedang berhadas, ternyata dia memegang mushaf. Ya sudah, pokoknya sekarang contohnya memegang mushaf, lupa. Dan memungkinkan namanya manusia lupa, ya sudah. Kok namanya lupa, ya sudah, mau apa lagi. Sama seperti orang puasa, lupa makan dan minum. Ya sudah. Nah, kalau ingat, ya langsung ditinggalkan. Seperti itu aja. Atau ada orang lain yang melihat, diingatkan. Selesai. Namanya saja lupa. Nah, baik. Yang lainnya. Hah? Sholat berarti sholatnya tidak sah. Diulangi. Dia mandi dulu kalau junub atau berwuduk dulu. Ya. Terus diulangi. Nah, itu kalau sholat. Sama dengan tawaf. Seperti itu. Barakallahu fiik. Kalau melafazkan Al-Quran. Nah, bagaimana dengan melafazkan Al-Quran atau membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas? Ya, insya Allah nanti akan datang bersama kita pembahasannya pada entah setelah ini, kalau memang ada waktu, atau pada pertemuan berikutnya. Ini ada pembahasan khusus yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah. Nah, baik, yang lain? HP yang di situ ada mushaf tidak termasuk. Nah, boleh memegang HP tersebut. Dan HP itu bukan mushaf. Tapi di situ ada. Nah, Makanya seperti itu tidak terang, tidak masalah. Sama. Baik. Yang lain? Bagaimana? Si fulan tidak tahu masalah mandi junub. Atai. Fulan ini tidak tahu tentang hukum mandi junub misalnya. Tapi dia kalau mau sholat berwudu. Apakah sah sholatnya? Tidak sah. Tidak sah. Seperti itu. Tapi dia jahil, artinya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Maka yang seperti ya tidak dosa dia. Tapi ya sholatnya tidak sah. Nah, seperti itu. Makanya ketika ada orang lain yang mengetahui, diberitahu. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya Abu Fayyad. Bersentuhan. Tawaf. Ya sudah, tawaf sudah. Kecuali kemarin pas pada waktu COVID. Itu mungkin terulangnya entah ratusan tahun atau puluhan tahun yang kemarin. Nah, tapi kan secara umum tawaf sudah untuk tahu semua. Setiap hari tidak pernah sepi dan kosong dari orang yang tawaf. Berdesak-desakan luar biasa. Laki, perempuan. Walaupun kita tidak ingin menempel, tapi datang saja entah dari belakang, dari samping. Bagaimana dengan wudu kita? Pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab, bahwa perempuan atau bersentuhan dengan perempuan, entah mahram ataupun bukan, tidak membatalkan wudu. Adapun ayat, awlamastumun nisa, apabila kalian bersentuhan perempuan, lamastum, mulamasah. Ini kan dalil sebagian ulama yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Karena ayatnya jelas. Aula mastumun nisa. Ini kan tadi sambungannya ada ini. Ya. Seperti itu. Nah. In kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aula mastumun nisa falam tajidu ma'an. Nah, fatayammamu. Kalau kalian safar atau kalian sakit atau kalian habis dari buang air, atau kalian lamastum an-nisa falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, bertayamumlah. Berarti hal-hal yang tadi itu membatalkan wudu. Namun, wallahualam bisawab, yang rajih bahwa tafsir dari lamastum sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, itu artinya al-jima' lamastumun nisa ay jima' dengan istri-istri kalian. Kenapa? Lamastum itu sigohnya mulamasah. Mulamasah dari wazannya mufa'ala, dari sisi bahasa Arab ada saling kedua belah pihak. Kalau bersentuhan dalam bahasa Arabnya adalah lamasa. Lamastum, kalian menyentuh. Tapi di sini lamastum. Mulamasah. Datang tafsir dari Ibnu Abbas, yaitu artinya al-jima. Dan tafsir ini diperkuat dengan hadis bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah suatu ketika salat malam. Aisyah, ya karena saking ketika itu betapa sederhana dan betapa hidup Rasulullah alaihi salatu wasalam yang sangat pas-pasan, ruangannya sempit. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasalam salat malam, Aisyah ada di depannya. Kalau beliau sujud, kakinya ini menempel. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam melanjutkan salatnya. Nah, sehingga atas dasar itu pendapat yang rajih bahwa lamastum di sini artinya al-jima, itu yang membatalkan wudu. Baik. Bagaimana dengan pendapat orang yang berpendapat bahwa menyentuh wanita ini membatalkan wudu? Misalnya, ada orang berkeyakinan pendapatnya seperti itu. Kan kita tidak bisa melarang. Namanya khilaf di antara para ulama. Ketika tawaf bagaimana? Maka di sini para ulama, kalau kondisinya tidak memungkinkan dia untuk berwudu, maka mimbabid darurah. Dia silakan melanjutkan tawaf. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Nah. Bukan. Nah. Ya, karena terjemahan dia bukan mushaf. Itu di dalamnya ada mushaf. Ya, ada Al-Qur'annya, tapi bagian yang terjemahannya dia bukan mushaf, itu yang Arabnya itu saja. Seperti itu. Nah. Jadi tidak masalah insyaallah. Yang penting jangan lembaran yang bagian yang apa? Lembaran Qur'an tulisan Arab Al-Qur'annya. Seperti itu. Barakallahu fiikum. Ya. Berbeda. Berpahala tapi berbeda. Disebutlah Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah bahwa an-nazar fil mushaf itu sudah ibadah. Makanya beliau menghimbau Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah rahimahullah. Beliau menghimbau, selama di masjid atau di rumah itu ada mushaf, maka membaca Al-Quran itu dengan mushaf. Karena nazar, melihat atau memegang Quran itu sendiri merupakan ibadah. Nah, selama mungkin ada mushaf, maka tetap diusahakan pakai mushaf. Dengan HP bagaimana? Ya kalau tidak ada mushaf, seperti itu, baru pakai HP. Tapi kalau ada mushaf, tetap diusahakan pakai mushaf. Nah, tetap sama-sama berpahala, tapi yang dengan memegang mushaf itu pahala yang lebih besar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-allama Abdullah ibn Abdirrahim al-Bukhari hafizahullah al-thani أن الملتزم بها محصل للهداية والسلامة من الضلال والزيغ. Yang kedua, dari poin kelima, yaitu apa? Keutamaan mengikuti salaf dan juga dakwah salafiyah. Yang pertama, bahwa orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah ini, dia adalah seseorang yang mengikuti perintah ilahi. Di mana hal ini tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai olehnya. Ini keutamaan yang pertama. Maka keutamaan yang kedua disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari di sini, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Sekarang bahasanya berpegang teguh. Multazim biha. Jadi bukan semata-mata ikut, tapi tidak tamasuknya berpegang teguhnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Di sini sekarang, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia telah meraih hidayah dan keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan. Qala wa hadza amrun bayyinun aidha dalla alaihi hadits Jabir radhiyallahu anhu 'inda Muslim fi sahih قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تركت فيكم Malan tadillu in i'tafamtum bihi kitab Allah. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain disebutkan kitabullah wasunnati. Nah, jadi kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, orang yang berpegang teguh, juga bahasanya orang yang berpegang teguh. Ini yang mendapatkan keutamaan dan keutamaan serta keutamaan. Di mana dia akan meraih hidayah dan dia akan selamat dari penyimpangan dan kesesatan.

di mana dia akan meraih hidayah dan dia akan selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Kata Syekh, yang demikian ini perkaranya sangat jelas juga. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim di dalam sahihnya, sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika di Haji Wada. Kita mengetahui Haji Wada itu haji yang pertama dan yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rasulullah alaihi salatu wasalam itu selama Islam beliau dakwahkan, beliau hanya melakukan satu kali haji saja. Nah, yang namanya Hajjatul Wada, haji perpisahan. Karena haji ini dilakukan di akhir-akhir hayat beliau alaihi salatu wassalam. Apa yang beliau sebutkan? Aku tinggalkan bayi kalian yang dengannya kalian tidak akan tersesat. Yang dengannya kalian tidak akan menyimpang. Kalau kalian berpegang teguh dengannya. Apa itu? Yaitu kitabullah, Al-Quran. Sudah, orang kalau berpegang teguh dengan Al-Quran, otomatis dia pasti akan berpegang teguh dengan As-Sunnah. Karena di dalam Al-Quran, sekian ayat, sekian perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti, untuk kembali, untuk berpegang dengan apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, makanya kata Syekh, aqul wa madza fi kitabillah, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, maka aku katakan, maka apa yang ada di dalam Al-Qur'an, Al-Kitabullah? Qala al-amru bittiba'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam was-salafis salih. Kama marrat ma'ana al-adillatu ala dhalik. Perintah di dalam Al-Quran itu diantaranya perintah untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan mengikuti para sahabatnya. Sekian banyak ayat yang memerintahkan kita untuk kita mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika seseorang jujur dalam berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia pasti akan mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para salaf. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, apa yang diberikan oleh beliau, maka ambillah. Perintah untuk mengambil apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Dan apa-apa yang dilarang oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, maka tinggalkanlah. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Di sini ada tiga pihak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mentaatinya. Yang pertama siapa? Atiullah. Siapa? Taatilah Allah, perintah. Yang kedua, wa atiur rasul. Perintah untuk mentaati siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Coba kita perhatikan. Allah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan ulil amri minkum, pemimpin kalian, ulama kalian. Ketika permasalahannya taat kepada Ar-Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangi fi'il amr. Dalam bahasa Arab ada fi'il amr.

0: fi'il yang menunjukkan perintah. Atiullah, taatilah Allah, tidak dicukupkan oleh Allah kemudian war rasul, tidak. Tapi diulangi oleh Rasulullah SAW, fi'il amrnya, wa'ati'ur rasul. Dan taatilah rasul. Menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah SAW itu sama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam urusan agama ini tidak ada bedanya. Karena apa yang datang dari Rasul itu hakikatnya dari Allah. Sehingga kita perhatikan ayat ini, Allah menyebutkan taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Baru kemudian ketika para penguasa dan ulama hanya disebutkan wa ulil amri minkum. Beda dengan Rasul. Ketika Rasul diulangi wa atiur Rasul, ada fi'il amrnya. Berarti wajib untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam dan wajib taat kepada beliau. Karena ketaatan kepada beliau hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, gimana itu? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Naam. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, melainkan murni apa? Wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sehingga itulah Al-Quran. Yang dimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, inilah Al-Quran, sebagaimana datang tadi hadis, aku tinggalkan kepada kalian Al-Quran, yang dengannya apabila kalian berpegang teguh. Syaratnya ini tadi. Jadi Al-Quran itu fungsinya bukan hanya dibaca. Karena sekedar membaca, membaca Al-Quran sendiri itu ibadah. Tapi sekedar membaca, tanpa diiri dengan tadabbur, untuk kemudian tidak diiri dengan pengamalan, tidak ada jaminan. Namun, Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjamin kalian tidak akan tersesat kalau kalian apa bahasanya? Ini tasamtum bihi. Kalau kalian berpegang teguh. Jadi Al-Quran ya ikhwan dibuka, dipelajari, diamalkan. Bisa ya? Ini karena baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mungkin ucapannya dalam permasalahan agama salah dan keliru. Ya kan? Nah, sehingga ketika Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat. Itu pasti benar. Ketika ada orang tersesat, berarti kita bisa ketahui. Ketika ada orang yang menyimpang, berarti kita ketahui bahwa hakikatnya dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Sehingga cukup memang Al-Quran. Cukup Al-Quran itu. Tapi dengan syarat cukupnya apa? Ketika Al-Quran dilaksanakan secara murni, menyeluruh, dan konsekuen. Di antara isi Al-Quran apa? Perintah untuk mengikuti dan taat kepada Rasulullah SAW. Selesai. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Al-Quran huwa sunnah, wa sunnatu hiyal Quran. Al-Quran itu adalah as-sunnah, ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sunnah itu apa? Ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam itu apa? Al-Quran. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang terkenal, apa? Bagaimana ketika ditanya tentang Rasulullah alaihi salatu wassalam? Karena? Karena khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam, tingkah laku perbuatannya itu Al-Quran. Selesai. Mau tahu Islam? Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Lihat. Apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Selesai. Islam itu mudah sebenarnya. Nah, tapi tinggal bagaimana akhirnya masing-masing dari masyarakat, masing-masing dari pemeluknya, siap untuk menjauhkan hawa nafsunya, untuk kemudian mengikuti apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Rasulullah alaihi salatu wassalam secara jujur dan konsekuen. Karena Rasul mengatakan, lan tadillu, tidak akan kalian tersesat.
1: jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam.
0: Qala, apa di antara dalil wajibnya untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wasalam?
1: Qala wa min dzalika qaulullah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira.
0: Telah ada bagi kalian di dalam jiwa atau di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Namun bukan memang untuk sembarang orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, Ar-Rasul itu menjadi suri teladan, contoh yang baik bagi siapa? Bagi orang yang memang berharap berjumpa dengan Allah nanti. Dengan perjumpaan yang baik, dengan perjumpaan yang indah. Bagi orang-orang yang beriman dengan hari kiamat. Ketika orang ini benar-benar berharap nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah. Berharap untuk bisa melihat wajah Allah. Beriman dengan hari akhirat. Maka otomatis dia akan berusaha meraih. Bagaimana caranya menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutannya, sebagai teladannya. Teladan dalam segala hal ya ikhwan. Dalam segala hal. Jangan ditanya tentang tauhidnya, akidahnya dan ibadahnya. Teladan juga dalam akhlaknya, dalam muamalahnya. Teladan juga dalam apa? Kesabarannya berpegang teguh dengan agama ini. 3 tahun ya ikhwan. Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya serta sebagian kaumnya diboikot oleh kufar Quraisy. 3 tahun. Nah, tidak ada makanan, tidak ada minuman, betul-betul habis perbekalan. Sabar. Nah, 3 tahun. Alhamdulillah kita tidak sampai yang demikian sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, tidak ada.
1: Qala al-Imam Ibnu Katsir inda hadhil ayah.
0: Berkata al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini,
1: hadhil ayatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillahi alaihi salatu wassalam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Wa li hadza amara Allahu subhanahu annasa bit ta'assi bin nabi alaihi salatu wassalam yaumal ahzab fi sabrihi wa musa wa musabaratihi wa murabatatihi wa mujahadatihi wa intidharil faraji mir rabbih.
0: Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini merupakan landasan yang agung dalam kita menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam itu sebagai panutan. Entah dalam ucapan-ucapan beliau atau perbuatan-perbuatan beliau atau kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan beliau. Atas dasar ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai panutan di hari Al-Ahzab, peperangan Al-Ahzab. Bagaimana sabarnya beliau, bagaimana musabarah. Musabarah itu sabar dan terus menjaga kesabaran, itu musabarah. Sabar dan terus menjaga kesabaran. Nah ini ya ikhwan, yang perlu kita perhatikan. Kita dalam beragama, itu sabar, ini sangat penting. Dan juga apa? Terus menjaga kesabaran. Untuk kemudian kita tetap menjaga al-halal wal-haram. Dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat. Nah, sabar untuk kita bisa berpegang teguh walaupun masyarakat mencela, walaupun masyarakat mengolok-olok dan yang lainnya. Sabar. Semua orang sekarang perekonomiannya dengan bank misalnya. Pinjam kredit dan yang lainnya. Sabar.
1: kita mengetahui bahwa pinjam bank di bank dengan kredit di bank ini haram, di situ ada riba. Tapi semuanya sudah pakai bank sekarang. Sabar, ini fungsinya. Fisabrihi wa musabaratihi. Bukan hanya sabar, tapi terus menjaga kesabaran. Wa murabatatihi. Dan terus berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan jihad fisabilillah. Kalau kita sekarang dari murabatah itu artinya juga di antaranya makna murabatah ribat. Ribat itu ribat fi halaqatil ilm. Sabar untuk bisa terus menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Butuh kesabaran. Wa mujahadatihi. Butuh jihad, perjuangan. Ya namanya al-haq, syaitan itu haris. Sangat bersemangat untuk memalingkan suara dari al-haq. Siapapun akan berusaha dipalingkan dari al-haq oleh syaitan. Yang ini entah keluarga sakit. Yang ini entah dengan kesibukan. Yang ini dengan urusan pekerjaan kantornya dan yang lainnya. Butuh kesabaran ternyata dalam menapaki agama ini. Butuh mujahadah, jihad. Nah. Sa'inna ma'alu sriyusa. Kita mau beramal, itu ada ujiannya ya ikhwan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau orang ada kesungguhan, dalam apa saja. Sekarang kita berbicara tentunya agama. Dalam beribadah. Dalam menuntut ilmu. Itu akan ada ujiannya. Entah rekan bisnisnya telpon. Pas waktu taklim, ya Allah. Mungkin bisa jadi uzur. Ketika seseorang serius, bersungguh-sungguh, dia akan berusaha terus. Tapi ketika orang akhirnya tidak ada keseriusan, tidak ada jihad, tidak ada musabarah untuk berusaha sabar, mungkin akan ada 1000 uzur yang memang dia bisa menjadikan 1000 uzur itu sebagai alasan. Dan mungkin bisa jadi benar saja. Tapi hati-hati. Ketika kita dipalingkan dari Allah Subhanahu wa Taala dari suatu kebaikan, itu jangan merasa senang. Jangan merasa nyaman. Nah, bisa jadi Allah memang tidak menghendaki kita untuk memperoleh kebaikan tersebut. Sehingga ketika ada pintu kebaikan, ada saja hal-hal yang Allah jadikan sengaja untuk kita ini berpaling dari kebaikan-kebaikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ada ujiannya ya ikhwan. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh, kita lawan, kita serius, maka Allah akan mudahkan kemudian setelah itu. Qala wa intizaril faraji min rabbih. Dan juga bagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dalam menunggu jalan keluar dari Allah. Akan ada ujian, akan ada sekian hal yang kita diuji dengannya, entah kekurangan harta, entah saudara yang meninggal, atau entah berbagai macam kepelikan dunia yang lainnya. Intizar al-faraj mir rabbih. Menunggu, terus bersabar sambil menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala as-salis, yang ketiga dari keutamaan orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Annal multazima biha ma'sumun wa aminun minal wuku' fil ikhtilafil mazmum wal furqatil mazmumah. Orang yang berpegang teguh. Sekali lagi bahasanya adalah orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Nah, ini mengingat kita pada ayat atau firman Allah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya ikhwan, kita ini beragama
2: yang kita harapkan bukan hanya sekedar di dunia, tapi nanti di hari akhirat. Perjuangan yang besar ini, kalau seseorang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan mendapatkan hasil yang sangat didambakan, yaitu jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu an yaj'alana min ahli jannatih. Amin. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua, Allah golongkan kita semua dalam sebagai penghuni surganya. Baik. Maka jangan nanggung-nanggung ya ikhwan dalam beragama. Totalitas kelah dalam beragama. Totalitas dalam beragama itu tidak menafikan seseorang untuk kemudian mencari nafkah dan maisha di dunia. Bahkan Allah memerintahkan yang demikian karena orang hidup di dunia pasti butuh kepada dunia. Namun jangan jadikan dunia itu sebagai tolak ukurnya. Nah, dunia itu hanya membantu menegakkan tubuh kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya dunia. Jangan dibalik. Urusan agama menjadi yang nomor sekian. Gimana dunianya dahulu yang diutamakan? Hati-hati. Makanya di sini kita melihat Asy-Syaikh memakai bahasa multazim, multazim, multazim. Orang yang berpegang teguh, orang yang berpegang teguh. Sebagaimana ini merupakan makna dari hadis yang tadi telah kita dengar bersama, tidak akan tersesat. Kalau orang tidak tersesat, berarti jaminannya surga, jaminan jannah. Apa? Ini atasantum bihi. Apabila kalian berpegang teguh dengannya. Barakallahu fikum. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dia akan terjaga. Dia akan aman untuk terjerumus dalam perselisihan yang tercela dan dalam perpecahan yang tercela. Sehingga orang kalau memang betul-betul berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka dia tidak akan berselisih dan berpecah dengan perpecahan yang tercela. Ketika ada orang sekelompok kaum ternyata melakukan perpecahan, bukan perpecahan yang memang dianjurkan oleh agama, antara yang hak dengan yang batil. Kalau antara hak dengan yang batil, kita memang harus melakukan apa? Perpecahan, dalam tanda kutip. Artinya apa? Kita harus menjelaskan, memisahkan antara hak dengan yang batil. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagian disebutnya para ulama dalam berbagai kitab mereka, diantaranya Tafsir Ibn Katsir dan yang lainnya. Apa julukannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu? Hah? Beliau itu digelari dengan apa? Gelarnya. Julukannya. Ya, beliau Amirul Mu'minin, kunyahnya Abu Hafs. Kalau Abu Bakar kan apa? As-Siddiq. Kalau Umar bin Khattab, Hah? Al-Amin? Bukan. Apa? Al-Faruq. Ya, pernah dengar ya? Al-Faruq. Al-Faruq. Apa artinya dari kata Fa-ro-kof apa? Perpecahan. Artinya beliau ini orang yang dengannya ketika itu Islam jadi jelas, lantang mendawakan al-haq, terpisahlah antara al-haq dengan yang batil. Makanya dinamakan Umar Al-Faruq, orang yang membedakan al-haq dengan yang batil. Dipecah, dipisah. Nah, seperti itu. Kalau perpisahannya seperti ini, bagus. Tapi ketika ada orang yang mengadakan perpecahan dan perpisahan dengan sesama ahlul haq, dari sini kita mengetahui bahagiannya mereka ini, orang-orang ini adalah apa? Orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya. Karena jelas kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, annal multazima biha, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, ma'sumun, wa aminun minal wuku'i fil ikhtilafil mazmum wal furqatil mazmumah. Dia terjaga, dia aman untuk kemudian terjatuh dan terjerumus dalam perpecahan dan perselisihan yang tercela. Sudah, ini jadikan patokannya, ikhwan. Nah, ketika ada orang yang mengajak berpecah belah, mengajak perpisahan, bukan dengan cara yang benar, mengajak perpecahan dan perpisahan kepada orang-orang yang sesama al-haq, berarti kita ketahui orang ini hakikatnya tidak paham dan tidak berpegang teguh dengan dakwah salafiyah. Khalas. Jadikan ini kaidah. Barakallahu fikum. Qala li'anna nususul wahyain ayyuhal ahibbah ta'muru wa tahussu 'ala al-ijtima' wa li'tilaf 'ala al-haq wa bil haq wa lil haq. Qala subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, karena nas-nas wahyu dari Al-Qur'an dan wahyu dari hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam itu memerintahkan dan menganjurkan untuk bersatu, untuk bergabung di atas al-haq dengan cara yang hak untuk al-haq itu sendiri. Alal haq, wabil haq, walil haq. Jadi persatuannya itu betul-betul dibangun karena Allah, lillah wa fillah. Bukan karena hududun nafas. Bukan karena urusan-urusan pribadi, kepentingan-kepentingan pribadi, dan yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa'tasimu bihablillah jami'an. Ini patokannya, ini kaidahnya. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan agama Allah ini, dengan tauhid ini. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Qala wa yaqulu jalla wa ala, wa la takunu minal musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Coba kita perhatikan di sini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk jangan mengambil bagian dari orang-orang musyrikin. Jangan kita meniru orang-orang musyrikin. Janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrikin. Apa sifatnya? Yaitu orang-orang yang suka memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a. Mereka berkelompok-berkelompok. Nah. Qala ja fi hadits al-irbad allazi marra ma'ana qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Dan sudah lewat bersama kita dalam hadis Irbad bin Sariyah, yang sudah lewat pembahasannya bersama kita, kata Syekh, sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang nanti akan hidup sepeninggal aku, di antara kalian yang masih hidup sepeninggal aku, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan yang Allah kehendaki secara apa? Kehendak Allah itu ada dua. Sudah lihat beberapa pembahasannya bersama kita. Kehendak Allah ada dua. Dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Yang kalau kita tidak membedakannya, kita ima menjadi seorang Jahmiyah, nasallallahu alaihi wasallam, atau kita menjadi seorang Qadariyah. Wal'iyadun billah. Kehendak ada dua. Apa itu? Iradah. Iradatullah. Terbagi menjadi dua. Yang dimana kita harus memang membedakan iradatullah ini. Kalau enggak, salah kita memahami Al-Quran. Apa? Baik. Anda mau bertanya kepada antum. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang terjadi, perbuatan, kejadian, itu semuanya di bawah kehendak Allah? Betul? Betul. Tidak ada yang meragukan ini lagi. Termasuk diantaranya apa? Ketaatan dan kemaksiatan. Baik. Sebuah kemaksiatan ketika terjadi, berarti Allah menghendakinya. Hah? Allah menghendakinya. Menghendaki apa tidak? Nah, ini sekarang. Nah. Tidak menghendaki. Apa menghendaki? Hah? Menghendaki apa Fatimah? Hafizahullah, hafizakallah. Nah, orang berzina nih sekarang nih misalnya, dilokalisasi, misal. Allah menghendaki hal itu? Hah? Tidak? Siapa yang sepakat dengan Pak Takdir? Perzinaan yang ada dilawan oleh orang itu, Allah tidak menghendakinya. Siapa yang sepakat? Nah? Sepakat. Siapa yang tidak sepakat? Atau siapa yang tidak tahu? Nah ini ya ikhwan, hati-hati ya ikhwan. Hati-hati. Sudah lewat pembahasan kita ketika itu, bahwa kehendak Allah itu ada dua. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kehendak kauni, ini kaitannya dengan takdir. Dan kehendak syar'i, ini kaitannya dengan apa? Kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Masih ingat pembahasan ini? Masih ingat? Ya? Berarti perzinahan yang terjadi tersebut, ketika telah terjadi, itu Allah menghendakinya. Dari sisi Allah telah mentakdirkannya. Inilah kehendak, namaan kehendak apa? Kauni. Allah mentakdirkannya. Tapi kehendak kauni ini tidak terkait dengan kecintaan dan keriduan Allah. Kehendak kauni ini kaitannya pokoknya terjadi. Bisa Allah cintai dan bisa Allah benci. Tapi kalau terjadi, pasti Allah menghendaki dari sisi kehendak kauniyah. Iradah kauniyah. Sekali lagi, ingat-ingat. Patokannya iradah kauniyah itu terkait dengan takdir. Pasti terjadi. Bisa perkara yang bagus, bisa perkara yang jelek. Ya. Di situ ada kehendak atau iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah itu sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhoi. Perzinahan tersebut, Allah tidak menghendakinya dari sisi syar'i. Karena Allah tidak cinta dengan perzinahan tersebut, dengan kesyirikan, dengan maling, dan yang lainnya. Allah tidak menghendaki dari sisi syar'i. Artinya Allah tidak cinta. Namun, iradah syar'iyah ini, kehendak syar'i ini, bisa terjadi, bisa tidak. Kalau yang iradah kauniyah, itu pasti terjadi karena kaitan dengan takdir. Bisa dicintai, bisa dibenci oleh Allah. Dipahami sampai sini? Dipahami? Hah? Insyaallah azan dahulu, setelah azan, anak akan tanya. Betul-betul paham atau tidak? Barakallahu fikum. Nah. Nah, tuhan dalam azan, ya azan.

0: Baik. Oh, tanya dulu. Sebelum anak tanya, anak ditanya. Fadol. Maksiat, orang berbuat maksiat. Nah. Dari hati kita, dari kemauan kita. Nah. Apa yang Allah ikuti? Nah. Apa enggak termasuk takdir Allah? Makanya anak sekarang mau jelaskan ke antum dan pastikan ke antum paham enggak dalam memahami ini. Ini kaitannya kalau kita keliru, kita bisa terjerumus dalam mazhab Jabriyah. Apa mazhab Jabriyah itu? Pokoknya semua itu Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki terjadi, yaitu yang baik sudah. Jangan disalahkan. Ini mazhab Jabriyah. Ini bahaya. Sehingga orang berbuat maksiat, minum khamar, syirikan, dan yang lainnya. Gak bisa disalahkan dong. Kalau ini sudah takdirnya Allah. Seperti itu. Kan bahaya ini. Akhirnya yang terjadi, kalau ada suatu komunitas seperti ini, apa yang terjadi? Orang bermudah-mudahan melakukan kemaksiatan. Ketika ditegur, ketika dinasihati, lo Allah sudah takdirkan, kenapa engkau menyalahkan saya? Bahaya ini, madhab seperti ini. Di satu sisi, madhabnya Qadariyah. Qadariyah itu adalah madhab bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika ada suatu kemaksiatan dan yang lainnya tidak ikut campur. Allah tidak menghendakinya, Allah tidak menciptakannya. Seperti itu. Sekintas bagus, oh iya. Tapi hakikatnya di situ mengandung kebatilan yang besar, kemungkaran yang besar. Berarti apa? Ketika Allah tidak menghendakinya, ketika Allah tidak menciptakannya, loh, berarti tanpa sadar dia sadar atau tidak mengakui bahwa di situ ada pencipta selain Allah. Ini kan sesuatu yang orang kaum musyrikin pun, kufar Quraisy, tidak meyakininya. Makanya sebelum menjawab pertanyaan ini, ana jelaskan dahulu terkait masalah kehendak Allah. Kehendak Allah yang terkait dengan takdir itu dinamakan dengan kauni. Nah. Bisa Allah cintai, bisa Allah benci, tapi pasti terjadi. Ini apa? Kauni. Di situ ada kehendak Allah, jenis kedua. Kehendak apa? Syar'i. Pasti Allah cintai. Pasti Allah ridhoi. Tapi belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakum al-Islam madina. Kan seperti itu. Allah itu ridho kepada agama Islam. Sehingga ketika ada orang memeluk Islam, Allah cinta atau ridho, Allah benci atau cinta kepada orang tersebut. Cinta. Tapi apakah semua orang memeluk Islam? Tidak. Paham ya? Padahal Allah cinta, Allah ridha kalau setiap orang masuk Islam. Lalu Allah ridha kepada agama Islam. Masa seperti itu. Ini dipahami masalah irada atau kehendak syar'i. Pasti Allah cintai, pasti Allah ridhai, tapi belum tentu terjadi. Kalau yang satunya, kauni, apa? Tolak ukurnya, kaidahnya, pasti terjadi, tapi belum tentu Allah cintai. Paham ini ya? Hah? Paham insyaallah ya? Betul? Betul paham? Ana mau tanya. Ini persis dengan pertanyaan kita mungkin satu tahun yang lalu di sana. Masih ingat? Harus mau takbir mungkin nah. Baik. Keimanannya Abu Bakar di situ ada kehendak Allah yang mana? Antum lihat saja kaidah yang tadi. Apa itu syar'i, apa itu kauni, kemudian terapkan. Siapa yang mengatakan kau ini? Abu Salman. Siapa yang sepakat dengan Abu Salman? Baris itu adalah kehendak tau ini. Abu Salman saja. Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Hah? Siapa yang sepakat kehendak syar'i? Satu, dua, tiga, semua. Sepakat? Hah? Kalau ana enggak sepakat dua-duanya. Apa? Syar'i dan kauni. Keimanannya Abu Bakar, Allah cinta atau tidak? Cinta. Allah cinta orang beriman, siapa saja. Cinta. Berarti di situ ada kehendak syar'i. Terjadi atau tidak? Terjadi. Abu Bakar beriman. Berarti di situ ada juga kehendak kauni. Ada syar'i, ada kauni. Paham ini ya? Masih bingung? Ah, paham? Paham? Kalau gitu sekarang keimanannya Abu Lahab. Di situ ada kehendak apa? Kau nih? Siapa yang kau nih? Siapa yang kau nih? Satu, dua, tiga. Iya, keimanannya Abu Lahab. Hah? Syar'i, siapa yang syar'i? Siapa yang kau nih? Atau tidak ada dua-duanya pilihannya? Ah. Tapi kita sekarang kembalikan ya. Kita kembalikan kepada kaidah. Apakah di situ ada kehendak syar'i? Kalau misalnya Abu Lahab beriman, apakah Allah cinta dan ridha? Ridha. Nah, jadi di situ ada kehendak syar'i. Sekarang berikutnya, apakah terjadi Abu Lahab beriman? Berarti di situ hanya ada kehendak syar'i saja. Bukankah begitu Abu Haidar? Ini misal contoh sederhananya. Misal, kalau ada orang Nasoro yang beriman, Allah cinta atau tidak Abu Haidar? Allah ridha atau tidak? Ridha. Maka siapapun yang kalau beriman, siapapun yang masuk Islam pasti Allah ridha. Karena Allah cinta. Allah ridha dengan agama Islam. Termasuk ya dahulu, zaman dahulu. Siapapun Allah cinta dan ridha. Tapi sekarang permasalahannya apakah terjadi atau tidak? Ternyata Abu Lahab tidak beriman. Sehingga di situ tidak ada kehendak kauni. Nah. Taib. Sudah paham? Sampai sini? Hah? Sehingga kembali kepada permasalahan tadi, orang kalau berbuat fasik atau menyimpang, yang perlu kita ketahui, bahwa Allah tidak ridha dengan hal ini. Namun, manusia memiliki juga kehendak. Manusia memiliki kehendak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Kan seperti itu. Barang siapa yang hendak mau beriman, beriman. Barang siapa yang mau kufur, ya kufur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada hati manusia itu kefujuran dan ketakwaan. Manusia diberi pilihan. Tapi kehendak manusia ini tidak akan bisa lepas dari kehendak Allah. Kauni. Nah, seperti itu. Ya, kok bisa? Nah, kalau kita masih belum paham, ada sebuah kaidah yang penting dalam permasalahan takdir. Apa itu? Takdir itu merupakan rahasia Allah. Kalau kita tidak paham, ya sudah. Yang penting kita beriman. Seperti itu. Ya, rahasia Allah yang Allah tidak berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Kalau misalnya ada seorang yang sudah paham, alhamdulillah. Kalau ada orang yang belum paham, kita beriman bahwa segala sesuatunya itu Allah takdirkan, Allah tetapkan sesuai dengan hikmahnya. Ini ada orang yang tersesat. Ini ada yang mendapatkan hidayah. Seperti itu. Orang yang tersesat, ya karena ulah dan tingkah laku dia sendiri. Namun, semua itu dibawa kehendak Allah. Contoh sederhananya. Kok bisa seperti itu ya? Ketika ada seorang murid yang nakal kemudian dihukum. Kenapa hukuman tersebut bisa terjadi? Ulahnya siapa? Murid.
1: dia menjadi penyebabnya. Ya kan? Jadi dengan itu akhirnya sang guru menghukum dia. Ini contoh sederhana bahwa hal-hal ini manusia itu terjadi, pada manusia kehidupan dunia itu terjadi yang seperti itu. Maka terkait dengan ilmu Allah dan perbuatan Allah tidak bisa dibandingkan. Nah, jauh-jauh lebih memungkinkan. Seperti itu ya. Sekali lagi, masalah takdir ini hukum asalnya rahasia Allah. Nah, kalau sudah rahasia Allah ya sudah. Nah, kita enggak paham, alhamdulillah yang penting kita beriman dan yakin dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kembali kepada tadi permasalahan bahwa nanti kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Perpecahan itu kan sebetulnya perkara yang menyedihkan ketika umat manusia seharusnya bersatu di atas al-haq, namun hakikatnya apa? Berpecah belah. Namun terjadi, berarti di situ ada kehendak Allah apa? Kauni. Seperti itu. Paham ya? Di situ kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberikan jalan keluar. Bagaimana dengan kalian berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini syahidnya. Bagaimana kita menghadapi perpecahan tersebut dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Hai, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Salam ala alam.
0: Sekarang kita masuk pada bab baru terkait dengan al-khuf, mengusap pada khuf dan yang sejenisnya, dan akan datang insyaallah penjelasannya. Qala al-muallifu wal muallif huwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Babun fi ahkamil mashi 'alal khuffain wa ghairihima minal hawa'il. Bab tentang hukum-hukum mengusap al-khuf, kedua khuf, dan yang selainnya dari penutup kaki. Al-khuf yaitu alas kaki berbentuk seperti sepatu, biasanya zaman dahulu terbuat dari kulit, dan dia menutupi sampai menutupi mata kaki. Ini al-khuf. Yang sejenisnya dari penutup kaki berarti apa saja yang memiliki keserupaan ketika kain atau sepatu atau sandal dan yang lain-lainnya memang menutupi kaki sampai di atas mata kaki. Qala hafizallahu inna dinana dinu yusrin la dinu masyaqqatin wa harajin yad'u li kulli halatin ma yunasibuha min al-ahkam mimma bihi tatahaqqaqul maslahatu wa tantafil masyaqqah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu, sesungguhnya agama kita ini agama yang mudah, bukan agama yang memberatkan atau membuat repot. Itu hukum asalnya seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana agama ini yang mudah ini meletakkan untuk setiap keadaan hal-hal yang bersesuaian dari hukum-hukum yang ada. Yang dimana hukum-hukum ini merealisasikan maslahat
1: serta meniadakan rasa berat. Wa min dzalika ma syara'ahu Allah fi halatil wudu. Di antara hal ini, bentuk kemudahan agama ini yang di mana kemudian memberikan agama ini memberikan hukum yang membuat mudah umatnya pada kondisi yang sesuai. Apa-apa yang Allah syariatkan ketika berwudu. Idza kana ala syai'in min a'dha'il mutawaddi'in aw min a'dha'il mutawaddi'i ha'ilun yashukku naz'ahu wa yahtaju ila baqa'ihi. Yaitu apa yang Allah syariatkan ketika berwudu, yaitu ketika seseorang menggunakan penutup kaki, ya, pada anggota wudunya, yaitu kaki, yang dimana, atau bukan, maaf, bukan hanya kaki, nanti akan datang penjelasan bersama kita, dimana al-muhim, ada anggota wudu yang dia atau anggota wudu ini butuh sesuatu yang menutupinya. Nanti akan datang bersama kita, diantaranya kepala, kaki, dan lain-lainnya. Penutup ini entah berbentuk kain, entah berbentuk lembaran baju dan yang lainnya, atau berbentuk sepatu, repot dan susah untuk dilepas. Ketika dia dilepas berarti membutuhkan masih ada perbuatan yang tidak mudah. Atau dia butuh memang untuk dipakai. Imma li wiqayati arijlain kal khuffain wa nahwihima. Imma karena butuh untuk melindungi kedua kaki seperti penggunaan khuf dan yang semisalnya. Au li wiqayati ra'si kal imamah, atau butuh untuk melindungi kepala seperti pemakaian imamah, surban. Wa imma liwiqayati jurhin wa nahwihi kal jabirah wa nahwiha, atau untuk melindungi menutupi luka dan yang semisalnya seperti al jabirah, yaitu gips. Assalamualaikum warahmatullah. Yang menutupi luka atau patah tulang atau kain kasa dan yang semisalnya. Al jabirah itu gips yang dipakai untuk ketika patah dan yang lain-lainnya. Qala fa inna syari'a rakhasa lil mutawaddi an yamsaha ala hadhihi al hawail. Syariat yang mulia ini memberikan keringanan dan kemudahan, mengizinkan orang yang berwudu untuk mengusap di atas benda-benda ini tadi. Qala wa yaktafi bidzalika 'an naz'iha wa ghasli ma tahtaha takhfifan minhu subhanahu wa ta'ala 'ala 'ibadihi wa daf'an lil haraji 'anhum. Untuk kemudian dicukupkan dengan pengusapan ini, dicukupkan dari apa? Melepas benda-benda tersebut. Dicukupkan juga dari membasuh atau mencuci anggota wudu yang tertutupi oleh benda-benda tersebut. Keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya dan dalam rangka agar tidak ada rasa berat, memberatkan, menghilangkan rasa berat kepada umatnya. Qala fa amma mashul khuffain aw ma yakumu maqamaha minal jawrabain wal iktifa bihi an ghusli ar-rijlain fa huwa thabitun bil ahaditsis sahihatil mustafidatil mutawarid al mutawatirati fi mashihi sallallahu alaihi wasallam fil hadari was safar wa amruhu bidzalika wa tarkhisuhu fihi. Adapun mengusap khuf dan benda-benda yang menduduki posisi khuf seperti kaos kaki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti kaos kaki yang
0: menutupi kedua kaki sampai atas mata kaki. Ya, itu khuf dan benda-benda yang memiliki hukum sama dengan khuf. Dan mengusap khuf atau benda-benda atau hal-hal yang menduduki posisinya, serta mencukupkan dari membasuh kedua kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah yang seperti ini, amalan ini, itu sudah datang ada dari hadis yang sahih yang sangat bertebaran. Hadis-hadis ini mutawatir tentang pengusapan Rasulullah alaihi salatu wasalam di atas khuf, pada khuf, entah kondisi mukim ataupun ketika safar. Begitu juga perintah Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk mengusap khuf. Begitu juga kemudahan atau izin dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam permasalahan ini. Qala al-Hasan, yaitu al-Hasan al-Basri, salah seorang tabi'i yang mulia. Haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffain. Kata Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, meriwayatkan kepadaku 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah mengusap. Berarti hadis tentang masalah mengusap khuf ini sangat banyak. Al-Hasan al-Basri mendapatkan riwayat ini dari 70 sahabat radhiyallahu anhum. Qala wa qala an-Nawawi rawal masha 'ala al-khuffain khalaiku la yuhsauna min as-sahaba. Kata Imam Nawawi rahimahullah, yang meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf, ya, ini sekian banyak sahabat yang tidak terhitung. Artinya nanti akan datang bersama kita kenapa Syekh Saleh Fauzan menyebutkan hal ini. Nah, disebutkan bahwa sekian banyak sahabat yang tidak terhitung. Kata Al-Hasan Al-Basri 70 sahabat. Nah, kata Imam Ahmad, qala wa qala Imam Ahmad, laisa fi nafsi min al-mashi syai'un fihi 40 haditsan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. وقال ابن المبارك وغيره ليس في المسح الخفين بين الصحابه اختلاف هو جائز. ونقل ابن المنذر وغيره اجماع العلماء او اجماع العلماء على جوازه واتفق عليه اهل السنه والجماعه بخلاف المبتدعه الذين لا يرون جوازه. قال الامام احمد رحمه الله, di dalam hatiku ini tentang mengusap khuf tidak ada sedikit pun keraguan. Kenapa? Karena dalam hadis ini ada 40 hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Berkata Ibnu Mubarak, yaitu Abdullah Ibnu Mubarak dan yang selainnya, tidak ada khilaf, perselisihan di antara sahabat tentang permasalahan amalan mengusap di atas khuf ini. Bahwa hal ini merupakan jaiz, boleh. Bahkan dinukilkan oleh Ibnul Mundhir dan yang selainnya, ijma para ulama tentang bolehnya mengusap khuf. Bahkan ini merupakan kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah bikhilafil mubtadiyah. Ini merupakan kesepakatan ahlus sunnah di mana hal ini berbeda dengan para ahlul bid'ah, yang mereka tidak berpandangan bolehnya mengusap khuf. Di antaranya adalah Al-Khawarij dan Ar-Rafidah, Syiah Rafidah. Nah, Syiah dan juga sebagian Khawarij terkhusus zaman dahulu, ini mengingkari permasalahan mengusap di atas khuf. Kita tahu ini adalah permasalahan-permasalahan fikih. Tapi kalau kita buka dalam kitab-kitab akidah, akhirnya mengusap di atas khuf ini dimasukkan dalam sebuah bab pada kitab-kitab akidah. Kamu kalau bisa, kalau baca diantaranya kitab-kitab akidah tersebut, akidah Tahawiyah dan yang lainnya. Permasalahan
1: disyariatkannya mengusap di mengusap khuf ini itu ada disebutkan. Mengapa? Padahal ini permasalahan fikih. Yang dimana dalam istilahnya ini bukan masalah usul, bukan masalah pokok-pokok agama, masalah-masalah fikih. Lantas mengapa kemudian akhirnya kok bisa dimasukkan dalam kutubul akidah? Karena permasalahan ini akhirnya menjadi permasalahan yang terbedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah melarang, di antara tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, ahlu bid'ah menjadikan hal ini sebagai permasalahan yang dengan itu ditegakkan al-wala wal-bara. Hal ini mengingatkan kita kepada sebuah kaidah atau sebuah tolak ukur yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah

Diri hafizahum rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa patokan atau tolak ukur seseorang keluar dari daerah ahli sunnah, keluar dari lingkup atau lingkaran ahli sunnah? Yaitu apabila seseorang tersebut menyelisihi perkara pokok, idza khalafa aslan min usulis sunnah wa qamat alaihi alhujjah wa huwa musir ala tilka almukhalafa. Jika ada seorang yang menyelisih sebuah perkara pokok dari landasan atau pokok-pokok ahli sunnah, sudah ditegakkan hujjah, sudah mendapatkan nasihat, sudah dijelaskan dalilnya, tapi tetap kekeh, maka orang yang seperti ini keluar dari lingkaran ahli sunnah. Kalau seandainya dia sebelumnya ahli sunnah, kemudian menyisi prinsip ini. Misalnya menyisi prinsip ketaatan kepada penguasa. Nah, misalnya menyisi prinsip dalam permasalahan asma wa sifat, bahwa kita menetapkan apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam bab asma wa sifat, kemudian ada yang mengingkarinya setelah tegak kepadanya hujjah. Nah, misalnya dia sudah diberikan nasihat, hujjah, dalil, masih tetap kekeh dengan prinsipnya mengingkari hal tersebut, maka keluar dari ahlus sunnah. Atau dia menyelisihi far'an minal furu', dia berbeda dalam permasalahan furu'. Hal-hal seperti ini, ya, tentunya sudah ditegakkan hujjah dan yang lainnya, masih kekeh. Dalam kondisi apa? Dia dengan hal ini membangun al-wala wal-bara'. Dengan hal-hal, kita tahu masalah furu', terkadang di situ ada khilaf di antara para ulama, di antara bahkan sama ahlu sunnah. Nah, masalah fikih atau seperti ini, ada khilaf biasa. Seperti itu. Perkara yang memang para ulama sudah berselisih, sudah tidak ada masalah. Tapi orang ini ternyata dengan apa yang dia yakini dalam masalah-masalah furu' ini, kemudian akhirnya dia membangun al-wala' wal-bara' yang bersepakat dengan dia, maka dia berwala'. Yang menyelisihinya, maka dia berlepas diri. Tidak mau menerimanya. Menganggapnya ini sebagai musuh. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, kondisi seperti ini seseorang bisa keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana kalau ada yang menyelisihi perkara prinsip ahlu sunnah, kemudian dia membangun alawal awal barok di atas tersebut, menyelisihi prinsip ahlu sunnah. Ini, yang seperti ini, itu sudah cukup untuk kemudian seorang keluar dari ahlu sunnah. Dikatakan menyimpang. Selama sudah tegak hujjah atasnya. Lantas bagaimana ada pihak atau orang yang menyelisih prinsip ahlu sunnah, kemudian dia lebih dari itu membangun al-wala' wal-bara'. Nah, kami babil aula. Jangankan dalam masalah prinsip, dalam masalah furu' saja, kemudian dia membangun dalam hal ini al-wala' wal-bara', itu sudah dikatakan keluar dari ahlu sunnah. Bagaimana dengan orang yang menyelisih prinsip ahlu sunnah, kemudian dia membangun di atasnya al-wala' wal-bara'. Wali'iyadzubillah. Apa yang kita saksikan hari-hari ini, ya ikhwan, sesuatu yang sebetulnya sangat menyedihkan dan kita berusaha untuk terus memperbaikinya, menjelaskannya, meluruskannya. Dan dengan itu, dari sini kita mengetahui bahwa ahlus sunnah itu beragama

0: bukan karena hawa nafsu dan urusan pribadi, tapi memang karena agama merintahkan yang demikian. Ini gak ahlus sunnah. Tidak peduli akhirnya dengan jumlah banyak, dengan jumlah sedikit, dengan pengikut banyak, pengikut sedikit, tapi kemurnian agama ini tak terjaga. Ini diantara prinsip dasar ahlus sunnah. Bagaimana agama ini datang dengan sekian batasan-batasan, prinsip-prinsip yang apabila kemudian diselisih dan ditentang dalam rangka menjaga kemurnian ajaran agama Islam ini, tidak peduli masalah jumlah akhirnya. Hal ini kita bisa ketahui bagaimana para nabi, di situ ada yang hanya jumlahnya satu pengikutnya, dua, tiga, atau bahkan tidak ada pengikut sama sekali, itu nabi. Terjaga prinsip dakwahnya. Nah, bukan seperti ikhwal muslimin yang dimana siapapun ayo bersatu, entah bagaimana akidahnya, entah bagaimana prinsipnya. Yaitu apa yang kita saksikan di hari-hari ini, ketika ada sekian pihak yang menyelisihi prinsip dasar ahlus sunnah, yaitu al-ijtima' fid din. Nah, bersatu dalam agama ini tentunya bersatu di atas al-haq. Makanya bagi antum mungkin juga sudah pernah membaca sebuah kitab yang luar biasa dengan berjudul Al-Usulus Sittah. 6 pokok prinsip dasar Ahlus Sunnah. Al-Usulus Sittah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan antara prinsip ini adalah prinsip kedua yang di situ beliau menyebutkan wa amarallahu al-ijtima' fid din wa naha 'anit tafarruq fihi. Atau kama qol rahimahullah. Yaitu Allah memerintahkan untuk kita ini bersatu dalam agama Islam. Agama yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam sesuai dengan pemahaman beliau dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an, kita bersatu di atas prinsip ini dan dilarang untuk berpecah belah. Sekian ayat hadis. Nah, namun sayangnya di hari-hari ini, dan ini memang akhirnya perlu kita jelaskan dan kita perlu luruskan agar orang tidak salah kaprah dalam memahami suatu kejadian, apa yang menimpa kita, sesuatu yang menyedihkan. Bagaimana sebagian asatidzah di Indonesia meninggalkan atau enggan dalam praktek amaliyahnya dalam menerapkan prinsip bersatu di atas al-haq ini. Tidak mau bersatu untuk kemudian dijumpai sekian banyak dari pihak asatidzah yang membiarkan, menghasung, bahkan sebagiannya sudah jelas-jelas memvonis saudaranya yang ternyata oleh para ulama masih dikatakan ahlus sunnah salafiyin. Ini tentunya apa yang dilakukan oleh asatidzah, sebagian asatidzah di Indonesia, perkara yang membahayakan. Nah, di sini kita tidak berbicara vonis kepada mereka. Sampai detik ini kita masih katakan bahwa mereka adalah ahlus sunnah. Tapi apa yang mereka lakukan ini sangat berbahaya. Meninggalkan prinsip bersatu di atas al-haq. Membiarkan terjadinya perpecahan. Sementara prinsip bersatu di atas al-haq sudah kita tahu ketahui bersama tadi. Merupakan salah satu prinsip ahlus sunnah yang paling pokok. Nah, kemudian di situ asatidzah membangun al-wala' wal bara'. Barang siapa yang bersama asatidzah, maka menjadi kawan, maka akan dirangkul, maka jalan bersama. Adapun yang tidak bersepakat dengan mereka, ditinggalkan, diboikot, diblokir, diusir dengan sekian macam bentuk pengusiran dari pondok-pondok dan yang lainnya. Wal'iyadzu billah. yang bersama mereka menyepakati mereka, maka berdasarkan itu dibangunlah wala. Kalau yang tidak bersama mereka, barok. Nah, berlepas diri, dihajar, diboikot, diblokir dan yang lainnya. Waliyadzubillah. Ini tentunya perkara yang sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan serta membahayakan. Kalau tadi kita dengar dari Syekh Ubaid bahwa perkara furu' saja, ya, bukan permasalahan pokok dalam agama, kemudian seseorang membangun al-wala wal-barok, itu sudah dikatakan sebagai orang ini keluar dari ahlu sunnah. Atas bagaimana ketika ini masalah prinsip dibangun di atasnya al-wala wal-barok, diselisihi, maka perkaranya betul-betul mengkhawatirkan wal-iyadzubillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Syahidnya di sini bagaimana perkara furu' terkadang bisa masuk dalam kitab-kitab akidah dikarenakan hal ini. Sebagian di sini sebutkan sekarang permasalahan apa? Mengusap khuf. Perkara-perkara furu'. Nah, tapi Syiah mengingkarinya dan yang lainnya dari kalangan ahlul bidah walaupun tidak semuanya. Nah, akhirnya hal ini masuk dalam kitab akidah. Baik, kita lanjutkan di sini. Qala hafizahullahu taala wa hukmul mashi 'alal khuffain. Sekarang masuk kepada hukum berikutnya, apa hukum mengusap khuf? Qala innahu rukhsah wa fi'luhu afdal min naz'il khuffain wa ghasli ar-rijlain. Mengusap khuf ini sebetulnya merupakan keringanan dalam agama ini. Namun perkara keringanan dalam agama itu bisa jadi perkara yang afdal. Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di sini mengatakan melakukan amalan ini, mengusap khuf ini afdal. Nah, jadi kita sesekali bagus kita lakukan walaupun tidak safar, ya. Lebih utama daripada kita ketika kita pakai kaos kaki misalnya atau pakai sepatu bot misalnya. Kita mau berwudu, kemudian kita lepas. Gak ada masalah, boleh. Tapi ketika kita menerapkan sunnah ini, lebih afdal. Hal ini mengingatkan kita pada hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam, inna Allah yuhibbu antu'ta rukhasuhu kama yakrahu antu'ta ma'siyatuh. Akama qal Mustafa alaihi salatu wasalam. Sesungguhnya Allah cinta kalau rukhsahnya ini datangi, dilakukan, dikerjakan. Sebagaimana Allah benci kalau Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati. Sehingga rukhsah itu pada beberapa kondisi merupakan sesuatu yang afdal. Sama dengan hal ini. Jadi kalau kita pakai sepatu bot atau pakai kaos kaki, yang lebih afdal apa? Gak perlu dicopot ketika berwudu. Tapi diusap. Seperti itu. Namun nanti akan ada syarat-syaratnya. Qala akhdhan bi rukhsatillah. Ya, hal ini kenapa lebih afdal? Karena mengambil keringanan yang Allah berikan. Waqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam rangka berkudwah. Mencontoh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa mukhalafatan lil mubtadi'ah. Dan dalam rangka menyelisihi ahlul bid'ah. Wal mashu yarfa'ul hadas amma tahtal mamsuh. Mengusap khuf ini mengangkat hadas dari anggota wudu yang ditutupi, yang dibasuh tadi itu. Waqad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yatakallafu didda halihi allati 'alaiha qudama'uhu. Dahulu Rasul alaihi salatu wasallam itu adalah orang yang tidak memaksakan diri takalluf, ya, ketika menghadapi melawan suatu keadaan beliau yang terjadi atau dialami oleh para pendahulunya. Allati 'alaiha qudama'uhu. Siapa para pendahulu Rasul alaihi salatu wasalam? Itu para nabi-nabi sebelumnya. Seperti itu. Memang dalam syariat nabi-nabi sebelumnya itu, syariat mereka tentunya Allah dengan hikmahnya memberikan syariat yang berat. Seperti itu. Contoh kecilnya ghanimah. Kalau ketika jihad, dalam jihad yang syar'i, ghanimah, kalau umat ini alhamdulillah, keringanan dari Allah, boleh untuk diambil, dimanfaatkan. Kalau zaman dahulu, ghanimah itu tidak boleh diambil. Kalau perang, dapat harta banyak dari musuh, ditaruh, dikumpulkan nanti kalau ini memang benar, tidak ada yang menyembunyikan, tidak ada yang make, maka ghanimah ini akan dimakan oleh dikumpulkan di suatu tempat, akan dimakan oleh api. Nah, tapi kalau ada yang menyembunyikan, ada yang memakainya, maka tidak akan dimakan, disambar oleh api. Syaratnya di sini, bagaimana syariat-syariat umat terdahulu memang ada beberapa hal yang itu lebih berat. Maka syariat Islam ini merupakan syariat yang mudah dan ringan. Qala bal in kanata fil khuffain masaha 'ala al khuffaini wa in kanata makshufataini ghasala al qadamaini fala yushra lubsu al khuff liyamsaha 'alayhi. Bahkan kalau kedua kaki beliau sedang di dalam kondisi berada di dalam khuf, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam mengusapnya. Adapun apabila kondisi kaki tersebut ternyata tidak memakai khuf atau yang semisalnya, maka beliau tentunya ya membasuh ketika berwudu, membasuh kedua kakinya. Dan tidak disyariatkan untuk menggunakan khuf liyamsaha alaihi. Nah, ketika kakinya tidak dalam keadaan bersuci, tidak digunakan, tidak disyariatkan menggunakan khuf untuk kemudian dibasuh di atasnya. Nanti akan datang bersama kita syarat-syarat kapan bolehnya mengusap di atas khuf. Nah, baik, sampai di sini mungkin ada 1 menit, 2 menit, 3 menit, kita cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Sudah azan ya, sudah waktunya. Jam berapa sekarang? Hah? 1 menit lagi. Tapi ini pembahasannya masih panjang yang berikutnya. Nah, apa kita baca sedikit? Berarti tadi itu azannya siapa itu yang berbunyi barusan? Nah, baik. Baik, kita baca satu pembahasan ya. Qala wa muddatil mashi al-khuffain binisbah lil muqim wa man safaruhu la yubihu lahu al-qasra yawmun wa laylah. Durasi waktu seseorang boleh mengusap khuf atau kos kaki dan yang semisalnya. Kalau untuk orang yang bukan musafir, mukim, atau orang yang berpergian namun jarak berpergiannya itu tidak sampai membuat dia boleh mengqasar sholat, ya, maka durasi waktunya ini hanya sehari semalam. Ya, berarti kurang lebih 24 jam. Bagi orang yang tinggal di Timika, ya, kemudian dia misalnya pakai kos kaki atau pakai sepatu bot, dia boleh mengusap khufnya atau sepatu botnya atau kos kakinya. Durasinya hanya sehari semalam saja. Nah, qala wa binisbatil musafir safaran yubihu lahul qasra salasatu ayyam bilayaliha. Adapun orang yang musafir yang dia ketika sholat itu boleh untuk mengqasar, maka waktu kesempatan durasi boleh mengusap di atas sepatu botnya atau kos kakinya atau khufnya itu 3 hari 3 malam. Nah, rawah Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lil musafir salasatu ayyam bilayalihin wa yauman wa lailatan lil muqim. Boleh mengusap khuf, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, kalau untuk orang yang musafir 3 hari 3 malam. Adapun untuk orang yang mukim yang tidak berpergian, sehari semalam. Nanti rinciannya akan datang bersama kita insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah.
2: Dengan pembahasan ini
1: terkait masalah obat mengandung alkohol. Apakah obat ini boleh dipakai, boleh diminum?
2: Obat tersebut memang ada kandungan alkoholnya. Dan tentunya orang yang paham medis atau farmasi menjelaskan bahwa kenapa sih kok dicampur oleh alkohol, itu kan bukan semata-mata tanpa tujuan, tapi dalam rangka agar obat itu, pada sebagian obat dengan dicampur alkohol itu dia terjaga, tidak rusak. Fungsi alkohol itu untuk membuat kandungan obat itu tetap bisa awet. Baik, bagaimana hukumnya meminum obat yang ada alkohol? Maka jawabannya yang rajih boleh. Mengapa? Mirip dengan kisah air tadi. Selama kadar alkohol yang ada dalam obat tersebut sifatnya hanya sedikit sekali. Bagaimana kita tahu sedikitnya? Persis dengan masalah bau, rasa, dan warna. Ketika dalam obat tersebut, kadar alkohol yang dicampurkan itu tidak sampai merubah bau, rasa, dan warna, berarti kan kadarnya sangat sedikit sekali. Ya. Obat ketika diminum, dilihat baunya tidak ada, dicium tidak ada bau alkohol. Diminum tidak ada rasa alkohol, apalagi dilihat, tidak tampak itu warna dari alkohol. Tidak berubah. Maka yang demikian, obat yang seperti ini pun juga boleh untuk diminum. Nah, mengapa? Karena alkohol yang ada pada obat tersebut seolah-olah sudah menjadi rata dan tercampur sehingga betul-betul tidak ada efek dari bau, rasa, dan warna. Berbeda ketika alkohol tersebut mempengaruhi bau, rasa, dan warna, maka obatnya seperti ini jangan diminum. Haram. Tapi selama tidak mempengaruhi bau, rasa, dan warna, maka obat yang ada kandungan alkoholnya seperti ini, kadarnya sangat sedikit sekali, boleh untuk diminum. Karena bau, rasa, dan warna obat tersebut tidak berubah menjadi bau, rasa, dan warna alkohol. Dan ini juga pendapat Syekh Utsaimin, dan juga ini fatwa dari Al-Lajnah Da'imah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Qala hafizahullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amma mas'alatu taghayyuril ma'al yasir awil katsir bitahirat kal isnan wassabun wassidri wal khatami waturab wal ajin wa ghairi dzalika mimma qad yughayyirul ma' مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطم ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء فهذا فيه قولا معروفا للعلماء ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول ورجح القول bisihatit tatahhur bihi wa qala huwa as-shawab. Kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan membawakan kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang permasalahan air apabila tercampur dengan benda suci, tapi benda sucinya ini tidak menjadi akhirnya mayoritas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun permasalahan berubahnya air yang banyak ataupun sedikit, perubahan ini dikarenakan tercampur oleh benda-benda yang suci, tidak najis. Seperti al-isnan. Al-isnan ini jenis tumbuhan bijinya atau daunnya ini dahulu zaman dahulu dipakai untuk fungsinya seperti sabun, mengeluarkan aroma, wangi, bisa mensucikan. Ini al-isnan. Air yang banyak atau sedikit, kalau tercampur dengan benda-benda yang suci, seperti al-isnan, seperti sabun, yaitu sabun, tercampur juga dengan sidr, ya. Sidr juga dahulu dipakai untuk apa? Pengganti sabun. Wal khotami, khotami juga sama, jenis dari jenis tumbuhan dipakai untuk mandi pada zaman dahulu. Maka bejana yang di situ ada benda-benda suci ini, kemudian dituangkan air di situ air, kemudian airnya ada perubahan sedikit, tapi tidak berubah mayoritasnya. Ma'abakoy ismil ma. Masih tetap orang kalau melihat, oh air ini. Ada orang itu ketika melihat air yang tercampur, memang melihat, oh ini teh sudah. Misalnya seperti itu. Ya. Melihat, oh iya ini rinso. Nah. Tapi orang juga melihat tercampur sedikit oleh sabun. Atau ketumpahan kopi atau teh sedikit. Orang masih mengatakan ini masih air. Padahal ada perubahan sedikit pada warnanya misalnya. Ada pada aromanya. Tapi orang masih mengatakan melihat ketika melihat itu air ini. Seperti itu. Maka yang demikian, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para ulama ada dua pendapat. Kemudian Syekhul Islam, kata Syekh Saleh Fauzan, merajihkan bahwa pendapat yang benar, air yang seperti ini kondisinya tetap boleh dan sah dipakai untuk bersuci. Huwa as-sawab, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah pendapat yang benar. Qala li'anna Allah subhanahu wa ta'ala qal, wa in kuntum mardawaw ala safarin au ja'a ahadu minkum minal ghaid, au la mastumun nisa falam tajidu ma'an, fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Dalilnya apa? Air yang seperti ini kok masih dikatakan sah untuk bersuci? Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, apabila kalian sakit, atau kalian sedang safar, atau salah seorang dari kalian habis buang air, atau kalian selesai menggauli istri-istri kalian, dalam kondisi kalian tidak mendapati ma'an. Nah, ini saja di sini. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Ma'an kalau dalam bahasa Arab di sini bertanwin sifatnya nakirah. Dia bertanwin di sini. Ma'an. Nakirah. Sifatnya umum. Maka kata Syekh Saleh Fauzan, wa qawluhu falam tajidu ma'an, apabila kalian tidak mendapatkan ma'an, air, di sini disebutkan bertanwin, nakirah, artinya umum, fisyakin nafi, ini kaidah dalam bahasa Arab. Ya. Kalau ada kata yang bertanwin, sifatnya umum, kemudian konteksnya itu konteks kalimat negatif. Kalimat negatif ini artinya kalimat yang penafian, peniadaan. Bapak tidak pergi. Ini kalimat negatif. Artinya tidak, ada penafian. Kalau misalnya bahasa Indonesia, Bapak pergi. Ini kan kalimat positif. Ya. Ini sekarang, kata dia bertanwin sifatnya umum. Ini kata dalam bahasa Arab disebut nakirah. Nakirah, kalau dalam konteksnya itu penafian, kata Syekh, faya ummu kullama huwa ma la farqa fi dzalika bainana wa nau. sifatnya menjadi umum. Pokoknya air yang bagaimanapun, selama orang masih mengatakan itu air, entah tercampur sedikit benda suci, entah tetap, entah ada sedikit berubah rasa kopi misalnya, pokok orang masih melihat itu air, maka itulah air yang dipakai untuk bersuci dan sah. Tinggal kita lihat saja, sebenarnya mudah perkaranya. Nah, ya kan? Kopi kalau ketetesan atau air ketetesan kopi hanya sedikit di dalam satu ember, orang masih ya air. Beda dengan satu cangkir dikasih kopi 2 gelas, apa? 2 sendok. Satu cangkir air dikasih kopi 2 sendok. Itu akhirnya menjadi apa? Orang apa bilang ini air? Hah? Apa bilang ini air? Apa masih bilang air? Iya, kalau orang Indonesia bilangnya air kopi. Kalau bahasa Arabnya dikatakan sudah qahwatun. Bukan ma'ul qahwah, bukan air kopi. Ini kan bisa dibedakan oleh kita, ya. Nah. Oh iya, ini kopi sudah. Oh, ini teh. Dengan air 1 ember, ketetesan teh sedikit, 1 tetes, 2 tetes. Orang masih mengatakan air. Nah. Maka, kesimpulannya, pokoknya air itu, kalau tercampur benda suci, walaupun ada sedikit perubahan, selama orang masih melihat bahwa itu air, maka itu sah. Beda kalau tercampur dengan benda najis. Kalau tercampur dengan najis, bagaimana kaidahnya? Atau rumusnya apa? Air tercampur benda najis. Hah? Abu Haidar? Air tercampur benda najis tapi tidak berubah rasa, warna, dan bau. Maka air ini apa? Hah? Masih bisa dipakai untuk bersuci. Seperti itu ya. Ini kalau tercampur dengan benda najis. Tapi kalau berubah bau atau rasa atau warna tercampur dengan benda najis, maka air ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dalilnya tadi sudah kita ketahui bersama, kisahnya Rasulullah berwudu di dalam sumur yang dinamakan dengan Al-Budha'ah. Nah. Qala hafizahullah, fa idza udimal ma' aw fa idza adimal ma' aw ajaza li'istimalihi ma'a wujudihi, fa inna Allah qad ja'ala badalahu at-turab ala sifatin listi'malihi bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih wa sayati tawdihu dhalika insyaallah fi babih. Kata Syekh, apabila seseorang tidak mendapati air atau seseorang tidak mampu untuk menggunakan air karena sakit misalnya, padahal air itu ada, maka Allah telah menjadikan pengganti air itu apa? At-turab, yaitu tanah atau yang semisal dengan tanah. Karena nanti akan kita baca bersama, kalau dalam ayatnya itu bukan at-turab yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Turab itu artinya tanah. Biasalah, tanah. Sebagaimana sifat-sifat yang diperbolehkan untuk menggunakan tanah tersebut dan dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sunnahnya, dan kata Syekh, penjelasan rincinya nanti akan datang pada babnya tersendiri. Qala wa hadza min lutfillahi bi ibadihi wa raf'il haraji anhum. Dan yang demikian ini merupakan kelembutan Allah kepada para hambanya untuk kemudian mengangkat rasa masyakkah atau haraj, biar tidak memberatkan umatnya. Dan ini banyak ya, kita jumpai dalam agama Islam. Sekian kemudahan dalam agama ini. Inna hadza din yusrun. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, agama ini mudah. Laisa da'anhu illa ghalaba au kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Agama ini mudah. Kalau ada seseorang yang mempersulit agama ini, nanti akan kalah sendiri orang tersebut. Babi hukumnya haram. Ini tidak ada khilaf di antara kaum muslimin, tapi ketika kondisi darurat boleh. Kan seperti itu untuk dimakan, ya. Nah, berwudu tidak bisa karena sakit. Silahkan untuk kemudian bertayamum. Salat berjamaah di masjid. Hukumnya wajib. Tapi ketika turun hujan, diberi kemudahan untuk salat di rumah. Dan yang lain-lainnya dari sekian kemudahan yang ada dalam Islam. Qala ta'ala wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Nah, ini dalilnya. Dalil bertayamum. Apabila kalian sakit atau safar atau datang salah seorang dari kalian dari buang air atau habis menggauli istrinya dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu, coba kita perhatikan apa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, sa'idan thayyiban, sa'idan kullu ma sa'ada 'alal ard. Jadi semua yang di atas bumi yang sifatnya seperti tanah maka boleh dipakai untuk bertayamum. Debu yang ada, kemudian tanah liatkah, atau pasir-pasir yang ada, pokoknya dia suci, tidak ada najisnya di situ, maka ini boleh dipakai untuk bertayamum. Sa'idan thayyiban. Dari kata sa'ada, naik, artinya di atas permukaan bumi. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Dan usaplah muka dan tangan kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah.

0: Kita lanjut. Qala ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah seorang ulama dari kalangan madhab Hambali. Kita lihat bagaimana para ulama luar biasa mereka. Ketika mensyarah sebuah hadis, satu hadis. Hadis yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah jadikan orang tersebut faqih, menguasai ilmu agama. Mensyarah satu hadis, akhirnya syarahnya ini tercetak dalam 4 jilid. Satu hadis syarah, akhirnya menyebutkan tentang masalah khilaf di antara mazahib. Satu hadis disyarah sampai menjadi 4 jilid. Nama dalam kitab Al-Isqah. Luar biasa. Satu hadis disyarah sampai dengan sekian lembar yang banyak. Dan kitabnya alhamdulillah ana ada 4 jilid. Mencari satu hadis. Luar biasa. Seperti itu. Makanya tidak mengherankan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ulama. Ahli ilm. Dalam Al-Quran. Ya. Sekian banyak tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ahli ilm. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut di atas ilmu dari kalangan hambanya. Takut kepada Allah siapa? Hanyalah para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu, ahli ilm. Nah. Dan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam yang menjelaskan tentang keutamaannya para ulama. Di antara sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama." Para ulama itu pewarisnya nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan harta. Tapi yang diwariskan ilmu. Para ulama itu mewariskan nabi dari sisi ilmu. Di umat Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam, umat Muhammad ibn Abdullah, tidak ada nabi setelah beliau alaihi salatu wasalam. Tapi Allah terus jaga agama ini dengan keberadaan para ulama. Makanya hati-hati. Nah, ketika kita dalam masalah agama, dalam masalah dakwah, untuk kemudian kita berbuat atau kita berpendapat atau berkeyakinan tanpa ada ulamanya, nah, ini hati-hati, ini alamat kesesatan di sini. Nah, alamat kesesatan di sini. Kita tidak bertaklid kepada ulama, tapi kita jangan membuat pendapat dan keyakinan yang ulama tidak ada. Sama sekali yang berpendapat dan berkeyakinan seperti itu. Nah, jangan kita membuat keyakinan baru, pendapat baru, sikap baru, yang tidak ada kalam dari ulama sama sekali. Kalau engkau ingin tidak bertakut kepada ulama yang lain dalam sebuah permasalahan, silakan ambil pendapat ulama yang lainnya yang lebih mendekati dalil. Bukan kemudian kita berpendapat dan mengambil sikap yang tidak ada ulamanya. Ini bahaya. Nah, dalam segala hal, dalam urusan agama, dalam urusan dakwah, dalam urusan manhaj, nah, ibadah dan yang lainnya. Pokok urusannya agama.
1: Kita tidak bertanya kepada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, tidak bertanya kepada Syekh Rabi, Syekh Saleh Fauzan. Baik. Kita melihat ada ulama lain yang pendapatnya lebih mencocoki dalil. Maka kita boleh untuk mengambil pendapat ulama yang lain. Misalnya Syekh Albani, Syekh Mukbil, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Kita akan ambil pendapat ulama yang lain. Jangan kita mengambil pendapat, jangan kita mengambil keyakinan, jangan kita berbuat, jangan kita bersikap dalam urusan agama yang tidak ada ulamanya. Ini alamat dan tanda-tanda kesesatan dan penyimpangan. Fi kulli zaman wa fi kulli makan. Nah, makanya disebutkan dalam kitab-kitab akidah dan kitab-kitab manhaj, ya, di antaranya Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari, di antara juga dalam Usul Sunnah atau ucapan Imam Ahmad, jangan engkau berkata dan berucap kecuali engkau memiliki salaf dalam ucapanmu tersebut. Memiliki salaf ini artinya ada pendahulunya dari kalangan ulama yang berpendapat, berkeyakinan seperti itu. Memang kita tidak bertakwa pada Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Tapi bukan berarti kemudian kita boleh membuat pendapat sendiri yang ulama tidak ada. Bimbingannya tidak ada, kalamnya tidak. Hati-hati. Barakallahu fikum, ini penting. Bedakan antara taklid dengan untuk kemudian kita membuat sikap, untuk kemudian kita berbuat, untuk kemudian kita mengambil pendapat tanpa ada ulamanya sama sekali. Nah, ini dibedakan. Nah, contoh masalah fikih banyak. Di antaranya tadi. Ya. Nah. Ulama berpendapat, sudah ulama berselisih. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Tidak ada masalah, kita jangan bertakwa pada satu. Kalau mau kita melihat, oh, tampaknya pendapat ulama yang ini yang lebih benar. Maka kita jangan bertakwa kepada yang satunya. Memang seperti itu kita beragama. Jangan bertaklid. Tapi, jangan kemudian kita membuat pendapat sendiri yang tidak ada kalam ulama. Dalam segala hal, urusan agama. Ini termasuk dari akidah dan usul ahli sunnah wal jamaah. Tidak membuat pernyataan, pendapat, sikap yang tidak ada kalam dari ulama. Barakallahu fikum. Baik. Kita kembali kepada Ibnu Hubeirah, bagaimana beliau luar biasanya, dan ini contoh satu kecil, contoh kecil dari sekian banyak contoh bagaimana luar biasanya para ulama. Sehingga tidak heran mereka ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya, para ulama, ulama yang hakiki. Nah, qala Ibnu Hubeirah rahimahullah wa ajma'u ala anna tahara bil ma' tajibu ala kulli man lazimathu as-salah ma'a wujudihi fa in adimahu fa badaluhu liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Kata Ibnu Hubeirah rahimahullah, mereka para ulama bersepakat, al-ijma', bahwa bersuci dengan air itu wajib atas setiap orang yang memang terkena kewajiban sholat. Siapa itu orang yang terkena kewajiban sholat? Hah? Muslim? Akil? Baligh? Khalin minal mawani? Orang yang terkena kewajiban sholat adalah yang pertama Muslim. Dan dia berakal. Dan dia sudah baligh. Dan yang keempat, dan dia adalah orang yang kosong dari pencegah untuk melakukan sholat. Siapa sih orang yang kosong dari hal-hal yang bisa mencegah sholat? Laki-laki dan wanita ketika tidak haid. Karena wanita, dia muslim, naam. Dia balik, kalau sudah balik, naam. Dia berakal, kalau memang dia wanita yang normal, berakal, naam. Tapi wanita ada kondisi-kondisi, dia ada kondisi yang mencegah dia untuk tidak boleh sholat. Kan seperti itu. Haid, wanita. Sahih? Orang wanita sedang tertimpa haid atau nifas tidak boleh untuk sholat. Maka ini empat kriteria orang yang wajib untuk sholat. Maka kata Ibnu Hubeirah, bersuci dengan air itu hukumnya wajib bagi orang ini. Ma'a wujudihi. Kalau air itu memang ada. Kalau ternyata air itu tidak ada, maka wajib bersuci dengan pengganti air, yaitu tanah. Liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban. Dalilnya tadi itu. Ayat yang sudah kita dengar bersama. Apabila kalian tidak mendapati air, maka silakan kalian bertayamum dengan sa'idan thayyiban. Waliqaulihi ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dialah Allah yang menurunkan bagi kalian dari langit, dari ketinggian, air, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala ingin mensucikan kalian dengan air tersebut. Jadi harus dengan air dan dengan sa'id, tanah dan yang semisalnya. Tapi sekarang permasalahannya orang tidak bisa tersentuh air dan tanah. Sementara thaharah itu syarat sahnya sholat. Bersuci itu syarat sahnya sholat. Baik, kita lanjut sebentar. Kita mengetahui bahwa berwudu atau bertayamum ini syarat sahnya sholat. Orang kalau tidak bisa berwudu, maka silakan dengan tayamum. Sekarang permasalahannya orang tidak bisa bertayamum. Lantas bagaimana sholatnya? Dia betul-betul tidak bisa bertayamum. Sholatnya sah apa tidak? Contohnya, orang terkena luka bakar di sekujur tubuhnya. Gak bisa, jangankan air, bertayamum aja gak bisa. Seperti itu. Dia terbujur, terbaring di atas ranjang rumah sakit. Untuk bergerak aja susah. Dan memang gak boleh kena, ya harus betul-betul steril. Sekujur tubuhnya misalnya terbakar. Nah. Atau orang ditawan ketika perang, ditawan oleh musuh misalnya, terikat, tidak dikasih kesempatan untuk bergerak, wala sholat, wala wudu, wala tayamum. Maka bagaimana sholatnya yang tanpa berwudu dan tanpa tayamum? Maka disini oleh para ulama, tetap dia sholat dan dia sah walaupun tidak berwudu dan tidak bertayamum. Dalilnya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Ini kejadian ada fatwa dari hay'ah kibar ulama ketika di awal-awal COVID atau di puncak-puncak COVID. Pertanyaan dari seorang tenaga medis yang dia menjaga di ruang ICU atau ruang apa perawatan yang harus memakai pakaian hazmat apa pakaian APD, ya. Dan tidak boleh dibuka sama sekali selama berjam-jam. Ketika itu mengantuk juga tahu ya. Ada yang sampai 8 jam dalam sehari. Ditanyakan kepada hayat kibar ulama, maka jawaban dari hayat kibar ulama, dia sholat semampunya dalam kondisi ala kadarnya. Nah, karena memang resikonya kematian. Seperti itu. Maka dia boleh walaupun tidak berwudu, walaupun tidak bertayamum. Kenapa? Fattaqullaha mastata'tum. Maka orang yang betul-betul memang tidak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum, ya, maka dia tetap sholat. Nah, ini sebenarnya orang bermudah-mudahan. Ayo mas, ayo pak, ayo mbak, sholat. Oh, celana saya ada najisnya. Akhirnya nggak sholat. Nah, ini keliru. Juga sebenarnya orang yang tadi itu, karena merasa sudah tidak bisa bertayamum atau berwudu, orang sakit, parah sakitnya dalam kondisi, dia masih sadar. Sadar masih. Selama masih sadar, itu tetap terkena kewajiban sholat. Walaupun hanya dengan gerakan mata, isyarat dengan mata. Kalau masih bisa, dengan isyarat dengan kepala. Nah, tapi intinya orang masih sadar, itu masih terkena kewajiban sholat. Dia mampu berwudu, alhamdulillah. Tidak mampu bertayamum. Tidak mampu bertayamum, maka dia tetap sholat dan tidak meninggalkan sholatnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai, kepada para orang tua, entah baik aba ataupun ummahat, untuk bisa mengkondisikan putra dan putrinya agar tidak gaduh ketika pelajaran. Nah, tolong diperhatikan para ummahat ataupun aba yang membawa anak-anaknya, untuk bisa mengkondisikan anak-anaknya selama ta'lim berlangsung. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa sifatu al-wuslil kamil. Kita selesai pada pembahasan yang terkait dengan hukum-hukum terkait dengan mandi junub dan hal-hal yang mewajibkan untuk seseorang mandi junub. Di antaranya apa saja yang sudah kita pelajari bersama? Hah? Apa saja yang mengharuskan untuk mandi? Yang pertama, keluarnya mani. Nah, yang kedua, masuknya kemaluan. Nah, terus yang ketiga, Islamnya atau masuk Islamnya seorang kafir, walaupun dalam permasalahan ini ada khilaf di antara para ulama. Terus yang keempat apa? Hah? Kematian. Nah, yang kelima Abu Rizki, yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Abu Fatimah. Abu Lutfi. Hah? Mimpi basah itu mengharuskan seorang mandi junub kalau keluar mani. Sehingga tadi sudah lewat pada yang pertama. Sehingga mimpi basah kalau tidak keluar mani tidak mengharuskan mandi. Nah, hendak ya Abu Azam. Apalagi? Sudah tadi, maksudnya kemaluan di kemaluan. Nah, ini anak tanya kepada ikhwan. Kalau pertanyaannya dilemparkan kepada umat atau akhwat, langsung bisa menjawab. Nah, mungkin antum setelah Anna sampaikan ini sudah paham. Nah, apa itu? Abu Nabila? Datang bulan. Nah, dan yang keenam, mirip dengan datang bulan, apa Abu Fayyad? Nifas. Ya, barakallahu fikum. Jadi ada enam. Tapi sekarang di sini, Syekh menyebutkan tentang tata cara mandi yang paling bagus, paling afdol. Kata beliau, Hafizahullah, Syekh Shalal Fauzan, tata cara mandi yang paling sempurna, pertama, an yanwiya biqalbihi. Niat tentunya tempatnya di hatinya. Nah, niat dengan hatinya. Summa yusammi wa yagsilu yadaihi salasan wa yagsilu farjahu. Kemudian mengucapkan bismillah. Tentunya permasalahan bismillah ini akhirnya kembali kepada khilaf. Apakah hukum dari bismillah? Sudah lihat pembahasan kita pada pembahasan al-wudu. Nah, dan sudah kita ketahui yang rajih bahwa bismillah ini bukan wajib. Kenapa? Dari sekian ahadis tentang tata cara berwudu dan mandi junub yang ada di Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari, dengan tata cara yang banyak datang dari sekian sahabat, tidak disebutkan sama sekali permasalahan mengucapkan bismillah. Nah, ala kulli hal, masalahnya ada khilaf. Di sini Syekh menyebutkan dan juga mengucapkan bismillah. Namun tentunya pengucapan bismillah kalau kondisinya memungkinkan. Artinya orang masih belum masuk dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Di dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Misalnya masih mau masuk, kemudian dia berniat dan mengucapkan bismillah, ini memungkinkan. Tapi kalau sudah di dalam, maka tidak dilafadzkan ucapan bismillah ini. Kemudian mencuci kedua telapak tangannya 3 kali dan juga mencuci kemaluannya. Qala summa yatawaddau wudu'an kamilan. Kemudian setelah

Qala summa yatawaddu wudu'an kamilan. Kemudian setelah mencuci telapak tangan 3 kali, membersihkan kemaluannya, maka dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Sebagaimana orang berwudu. Dan posisi wudu ini boleh dilakukan sampai selesai tuntas. Berarti ya mulai dari awal tangan, membasuh kedua telapak tangan, atau kemudian apa namanya beristinsyak, berkumur dan menghirup, kemudian membasuh muka, tangan, mengusap kepala serta telinga, dan membasuh kedua kaki, dan membasuh kedua kaki sampai selesai. Atau boleh juga tata caranya, dan ini datang dalam riwayat yang sahihah, kaki dibasuh pada akhir. Jadi berwudu sampai pada mengusap kepala dan telinga, kemudian kakinya dia tinggal, diakhirkan. Seperti itu. Nah, ini terkait wudu. Kemudian setelah berwudu dengan sempurna, qala summa yahsi al-ma 'ala ra'sihi 3 marrat. Wa yurawwi usula sya'rihi. Kemudian menuangkan air di atas kepalanya 3 kali serta membasahi dasar kepala ini apa namanya, kulit kepala, nah ya seperti itu. Jadi bagian dalamnya kepala ini, kulit kepalanya dibasahi, disela-sela dengan tangannya. Jadi 3 kali setelah berwudu tadi, kemudian 3 kali di air dituangkan ke kepala 3 kali, kemudian dasar kepala, kulit kepala juga dibasahi. Nah. Qala summa yu'immu badanahu bil ghusli, baru kemudian badannya diguyur dengan air. Wa yadliku badanahu biyadaihi liyasilal ma'u ilaihi, dan badannya digosok dengan kedua tangannya. Datang riwayat yang lain bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mendahulukan bagian kanan tubuhnya. Bagian kanan tubuhnya. Baru kemudian setelah bagian kirinya. Dengan ini maka selesai tata cara mandi junub yang paling sempurna. Baik. Tata cara berwudu tadi dengan cara yang kedua, maka setelah selesai dia mandi, diguyur, baru kemudian dia berpindah sedikit ke tempat. Jadi kalau misalnya kamar mandi, entah bergeser ke sebelah kanan atau ke sebelah kirinya, entah 1 meter, ya ke kanan atau kiri, atau ke arah utara atau ke selatan, terserah. Berpindah sedikit, kemudian dia membasuh kedua kakinya. Dipahami ini ya? Tata cara yang paling sempurna untuk berwudunya ada 2 cara yang 2-duanya ini datang dalam riwayat yang sahihah. Jadi tadi berwudu sempurna sampai selesai kaki, atau kakinya ditunda sampai selesai mandi junub, baru kemudian kedua kakinya dibasuh dalam kondisi dia berpindah sedikit, pindah tempat sedikit. Baik. Umaha tolong yang punya anak untuk diperhatikan. Ini merupakan tata cara yang paling afdal untuk mandi junub. Adapun yang keabsahannya itu cukup dengan membasahi atau mencuci atau membasahi atau mengalirkan air di seluruh tubuhnya. Dengan cara mandi biasa, bukan harus seperti ini. Ya. Tentunya niatnya adalah niat mandi junub. Seperti itu. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita selesai dengan

acara mandi junub. Ini secara umum. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait mandi? Nah, tafadhal ya Bariski. Nah, ini. Baik. Setelah mandi junub, apakah boleh wudu sempurna? Ini ini akhirnya mengundang sebuah pertanyaan. Kenapa kok dia harus wudu lagi setelah mandi junub? Jadi dia tidak dengan tata cara seperti ini ya, tidak ada wudunya. Nah, tolong itu anak-anak ya, apa anak kecil tolong diperhatikan. Baik, yang perlu kita ketahui, mandi junub entah dengan cara yang sempurna ataupun cara yang sekedar sah mandi junub. Sekedar sah itu berarti yang penting sudah dibasuhi seluruh tubuhnya, apa disiram air seluruh tubuhnya. Tentunya seluruh itu berarti juga bagian mulut dan hidung. Ini dengan mandi junub mengangkat hadas akbar. Ketika mengangkat hadas akbar, otomatis hadas asghar terangkat. Sehingga orang ketika mandi junub, terangkat hadas akbar, ini otomatis dia bisa langsung sholat. Namun dengan satu catatan. Ketika dia mandi, dia tidak memegang lagi kemaluannya. Makanya, kalau ingin, kita kan tadi sudah ketahui tentunya niat, setelah niat kita membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan. Kalau kita sekarang mandi kan mungkin dengan sampo ataupun sabun. Ya. Jika ingin tidak wudu lagi setelah mandi junub, maka tentunya kita sabun mencuci atau menggunakan sabunnya terkhusus maaf untuk daerah kemaluan ketika awal. Ketika awal kita membersihkan kemaluan dengan sabun, ya. Setelah itu sudah kita lakukan yang lain biasa, kemudian kita mandi biasa, diguyur dengan air, kemudian kita pakai sampo atau pakai sabun. Nah ini, pakai sabun lagi setelah itu, jangan sampai memegang kemaluannya lagi. Nah, jangan sampai memegang kemaluannya lagi. Seperti itu. Maka dengan itu, selesai dia bisa untuk langsung sholat. Dipahami ini ya. Namun kalau dia memegang kemaluannya lagi, ya berarti hadas asghornya akan muncul lagi. Di saat itulah berarti ya dia harus berwudu lagi. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Nah, tafadhal ya Basalman. Mengakhirkan kaki, ya. Baik, selesai mandi kemudian buang air kecil, baru mengakhirkan kaki. Ya berarti dia harus berwuduk lagi. Untuk berwuduknya saja, dia harus berwuduk lagi. Berwuduk, iya dari awal, bukan mandinya yang diulang. Ya sudah, kalau memang ketika itu buang air kecil berarti dia berwuduk. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ketika dia sudah selesai membasuh semuanya, sudah terbasahi semuanya tubuhnya, kepatokannya kapan sih? Ini teranggap wudu, ini masih proses atau bukan? Intinya ketika sudah terbasuhi air, tersiram air semuanya, kemudian memegang kemaluan, atau buang air, berarti batal wudunya, seperti itu. Mandi junubnya tidak perlu diulang, tapi dia harus berwudu. Itu...

0: patokannya. Sehingga ketika sudah terbasuhi semuanya, itu patokannya sudah. Setelah itu memegang atau buang air, ya berarti batal wudunya. Harus wudu lagi. Kalau mandinya tidak perlu diulang. Patokannya di situ. Nah, sehingga ketika proses ini prosesnya dilihat. Ketika awalkah, sedang masih belum terbasuhi semuakah? Seperti itu. Tapi kalau sudah terbasuhi semua, itu. Pegang kemaluan atau buang air, berarti dia harus berwudu. Taib, barakallahu fikum. Iya. Artinya, maaf, kemaluan itu mencakup, ya sudah, ya sepakai. Nah, dan dubur dan kubul ya. Dubur yang dimaksud adalah lubang, bukan pantat, bukan. Tapi lubangnya. Seperti itu. Lubang dubur. Nah, adapun pantat itu tidak memegang pantat tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhal ya Baskia. Untuk umahat, rambutnya yang panjang misalnya, apakah harus semuanya atau bagaimana? Ya, insya Allah sebentar lagi kita akan baca bersama hal yang terkait itu. Nanti insya Allah kita dengan itu bisa tahu. Baik. Khalas? Qala hafizallah wal mar'atul haidu wan nufasa tanqudu ra'saha lil ghusli minal haid wan nifas wa ammal janabah fala tanquduhu hina taghtasilu laha. Nah, ini untuk wanita jika dia dalam kondisi mandinya ini setelah dari haid ataupun setelah dari nifas, maka dia harus melepas atau membuka gelungan kepalanya, kunciran rambutnya. Ya, sebagian wanita rambut panjang dikuncir atau digelung ya, seperti itu. Kalau untuk mandi wajibnya itu setelah haid dan nifas, maka harus dibuka kuncirannya itu semuanya. Adapun kalau mandi junub, ketika dia dikuncir atau digelung, tidak perlu membuka kuncirannya tersebut atau gelungannya tersebut, ya. Untuk mandi junub, tidak perlu dibuka kuncirnya atau gelungannya tersebut. Kenapa? Yang demikian tentunya masyaqqah. Wal masyaqqah tajlibut taisir. Ada kaidah. Mandi junub ini kan beda dengan haid dan nifas. Kalau nifas, ya berapa bulan sekali orang nifas perempuan. Haid, sebulan sekali saja. Kan seperti itu. Tapi kalau junub, ini kan bisa berulang. Iya kan? Sehingga ketika junub, ya tentunya pertama kita berdasarkan hadis, datang hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Nah, ini tentunya yang paling pokok dan utama kita berbuat dan beramal. Namun dijelaskan oleh para ulama latar belakangnya atau alasan atau hikmahnya kenapa itu tadi. Sehingga pada dasar ini semua wajib untuk dibasahi. Entah yang haid, entah yang nifas, atau yang mandi karena janabah. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang mandi janabah, tidak perlu membuka kuncirannya. Adapun yang haid dan nifas, harus dibuka. Qala kata Syekh, walakin yajibu alaiha an turawiya usula sya'riha bilma. Ini. Namun tetap untuk dasar kepala, kulit kepala tetap harus dibasahi. Sehingga menjawab pertanyaan tadi, apakah rambutnya semuanya, dasar kepala tetap harus. Semuanya tetap semuanya. Tapi kalau yang junub tidak perlu, kalau misalnya dia memiliki kuncir atau gelungan, tidak perlu dibuka. Tapi kalau haid dan nifas dibuka. Barakallahu fikum. Baik. Kalau wajib alal mughtasil rajulan kana aw imra'atan an yatafaqqada usula sya'rihi wa maghabina badanihi wa ma tahta halqihi wa ibtaihi wa surratihi wa tayyirukbataihi wa in kana labisan sa'atan aw khataman fa innahu yuharrikuhuma liyasilal ma'u ila ma tahtahuma. Wajib bagi entah laki-laki ataupun perempuan ketika mandi besar, ya, untuk memperhatikan dasar rambutnya, bagian kulit kepalanya, dan maghabin badanihi. Maghabin itu artinya bagian lekuan-lekuan atau yang biasanya pada persendian, entah pada siku ataupun lutut dan yang lainnya. Begitu juga dengan di bawah lehernya. Begitu juga dengan di dua ketiaknya. Begitu juga dengan pusar. Ini kan bagian-bagian yang terkadang orang atau air tidak menjangkaunya kecuali dengan digosok atau diperhatikan. Nah, begitu pula dengan lipatan kedua lututnya. Apabila dia menggunakan jam tangan atau menggunakan cincin, maka digerakkan cincinnya atau jam tangannya agar air itu sampai ke bagian yang tertutupi oleh jam atau cincin tersebut. Qala wa hakadha yajibu an yahtam bi isbagil ghusli bi haythu la yabqa min badanihi shay'un la yasilu ilayhi al-ma. Begitu juga wajib bagi dia untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut dari sisi agar tidak tersisa bagian dari badannya yang tidak tersentuh air. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tahta kulli sya'ratin janabah faksilu sya'ra wa anku al-bashar. Pada masing-masing setiap helai rambut itu ada kewajiban untuk dialirkan air ketika mandi junub. Maka basuhlah, cucilah rambut dan juga bersihkanlah kulit semuanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Kita perhatikan di sini, coba bagaimana syariat memperhatikan dua kutub yang berbeda. Agama ini menuntut untuk kita berada pada wasatiyah. La tafrid wa la ifrat. Kita tidak bermudah-mudahan sehingga kita diwajibkan untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut. Jangan kita bermudah-mudahan la tafrid. Ataupun kata Syekh, qala wa la yambagi lahu an yusrif min sabbil ma'a. Ini bukan berarti ketika kita wajib memperhatikan kesempurnaan mandi besar, untuk kemudian kita akhirnya menghambur-hamburkan air, mubazir dalam penggunaan air. Kata Syekh, begitu pula tidak patut bagi dia untuk israf, berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air. Qala fal masyru', kita perhatikan sekarang, yang disyariatkan adalah taqlilul ma' ma'al isbagh. Yang disyariatkan yaitu penggunaan air secara sedikit namun tetap memperhatikan kesempurnaan mandi. Kita lihat apa yang disebut oleh Syekh, taqlilul ma', air itu penggunaannya secukupnya. Kenapa? Qala faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Rasul alaihi salatu wasallam dahulu berwudu satu mud. Coba kita lihat. Wa yaghtasilu bis-sa'. Adapun mandinya itu dengan sa'. Sa' itu berarti sama dengan penggunaan zakat fitrah. Berapa? Empat ini, empat mud. Arba'atul amdad. Mandi. Cukup dengan arba'atul amdad. Dengan empat, apa ini? Ini satu mud ini. Ini apa namanya ini? Hah? Apa, wahai ahlu Indonesia? Apa yang namanya ini? Sah? Tangkupan tangan ya. Nah, dua tangan ini dijadikan satu. Coba lihat, beliau alaihi salatu wassalam mandinya itu empat ini, empat tangkupan tangan ini. Kurang lebih satu sok zakat fitr itu. Untuk mandi, cukup. Dalam kondisi beliau adalah orang yang memperhatikan kesempurnaan mandi. Seperti itu. Nah, kata syair di sini, sayam bagi al-iktidak bihi fi taklilil ma wa adamil israf. Maka sudah sepatutnya untuk menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai kudwah dalam menggunakan air secukupnya dan tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Sehingga permasalahannya Islam, la tafrid wa la ifrat. Itu Islam. Wasatiyah. Walaupun wasatiyahnya tentu dalam timbangan syar'i. Tapi tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Nah. Qala kama yajibu al muktasil an yastatir. Tentunya, ya ikhwan, dari sini kita mengetahui bagaimana kesalahan orang yang ditimpa penyakit waswasah. Nah, wudunya sampai diulang-ulang. Kita bisa lihat pada sebagian orang, nawa itu. Nah, kayak kurang sah. Nawa itu, diulangi lagi, seperti itu. Nah, ini waswasah ini memang penyakit. Dan ini berlaku pada banyak hal. Biasanya berlaku pada orang yang dimana syaitan tidak bisa menjerumuskan dia dalam kemaksiatan. Orang biasanya baru taubat dari kemaksiatan, berusaha berpegang teguh dengan hukum agama, ditimpa oleh syaitan dari jalan yang lain, was-wasah. Nah, diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighathatul Lahfan. Datang seseorang kepada Ibnu Aqil. Faqala lahu anghamisu fil ma miraran katsira wa ashukku hal sal al hal sahabi al husul famadha tara fihi. Kata orang ini kepada Ibnu Aqil, aku ini sudah jebur ke air berulang kali banyak, tapi aku masih ragu apakah mandiku ini sah atau tidak. Maka apa pendapat engkau? Orang ini tanya kepada Ibnu Aqil rahimahullah. Apa pendapat engkau? Maunya tanya hukumnya bagaimana ini, cukup atau tidak, sah atau tidak mandiku ini. Maka dijawab oleh Ibnu Aqil, idhab, faqat anka as-salah. Engkau pergi, selesai, gugur kewajiban sholat bagi engkau. Orang ini bertanya, loh kok bisa? Lima aja. Qala li'anna Rasul alaihi salatu wassalam qal, rufi'al qalam an salasah, an majnun hatta yufik, au an majnun nam hatta yufik, wa an na'im hatta yastaikid, wa anis sabi hatta yablu. Catatan pena amalan itu sudah terangkat dari tiga orang. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang pertama dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Yang kedua, catatan pena itu diangkat dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dan catatan pena diangkat dari jenis ketiga, yaitu anak kecil sampai dia balik. Maka kemudian Ibnu Aqil melanjutkan, Orang yang seperti ini masuk ke dalam air berulang kali, kemudian dia masih ragu, ini orang gila. Makanya kata beliau, jatuh atau telah gugur kewajiban sholat kepada engkau. Lah masuk air sudah nyemplung di sungai atau di laut berulang kali, kemudian masih ragu. Nah, ini majnun, orang seperti ini majnun. Nah, makanya kata Ibnu Aqil, pergi-pergi engkau, sudah gugur kewajiban sholat atas engkau. Barakallahu fikum ya ikhwan, permasalahan tafrid wala ifrat. Qala wal ghuslu minal hadatsil akbar amanatun min jumlatil amanat allati bainal abdi wa baina rabbih. Yajib alaihi an yuhafidhu alaihi wa an yahtam bi ahkamihi liyuaddiyahu ala alwajhil masyru'. Mandi ini, mandi besar ini merupakan amanah dari sekian amanah yang ada di pundak seorang hamba antara dia dengan Tuhannya, dengan Rabbnya. Maka wajib bagi dia untuk menjaganya. Wajib bagi dia untuk memperhatikan hukum-hukumnya. Untuk kemudian dia bisa menunaikannya, menjalankannya sesuai dengan syar'i. Qala wa ma'asyalaihi min ahkamihi wa mujibatihi sa'alanhu. Kalau dia mendapatkan iskal, mendapatkan sesuatu yang dia tidak ketahui, ada problem, ada muskilah yang dia perlu tanyakan, dia bertanya. Jangan diam saja. Wala yamna'uhu al-haya min dalik. Jangan dia malu untuk bertanya. Nah, fa'innallaha la yastahi min al-haq. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak malu kalau urusannya terkait dengan al-haq. فَالْحَيَاءُ الَّذِي يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنَ السُّؤَالِ عَنْ أُمُورِ دِينِهِ حَيَاءٌ مَذْمُومٌ. Nah ini hati-hati. Ada orang sebagian salah memahami hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Al-haya' kulluhu khair. Atau dalam riwayat yang lain disebut al-haya' la ya'ti illa bi khair. Malu itu semuanya baik. Dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan yang artinya malu itu semuanya baik. Atau dalam riwayat yang lain, wal haya la yati illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Baik, ini malu. Makanya dari sisi syar'i kita katakan malu semuanya baik. Baik, seperti ini malu. Akhirnya dia tidak tahu bagaimana cara mandi junub yang benar. Apakah ini satu kebaikan? Dia salah dalam mandi junub. Dia salah dalam hukum-hukum syar'i yang lain. Apakah ini kebaikan? Hah? Dia jahil dengan hukum agama. Apakah ini kebaikan? Hah? Tidak. Seperti itu. Makanya dari sisi syar'i yang seperti itu tidak dikatakan dengan haya. Syekh menyebutkan. Qala wa huwa jubnun minasyaitan. Nah ini. Itu hakikatnya jubn. Jubn ini penakut, takut. Ajaz, khawar, ketidakmampuan, takut. Dan ini datangnya dari syaitan. Sehingga kalau ada rasa malu yang ternyata tidak mendatangkan kebaikan, malu bertanya dalam urusan agama yang dia butuhkan, misalnya, maka yang demikian hakikatnya dari sisi syar'i tidak dikatakan malu, tapi jubun. Takut, penakut dia. Gak berani untuk menyampaikan sesuatu. Dan ini datangnya dari syaitan. لِيُثَبِّطَ بِهِ الْإِنْسَانَ عَلَى اسْتِكْمَالِ دِينِهِ وَمَعْرِفَةِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ أَحْكَامِهِ. Agar syaitan ini mencegah manusia dengan malu yang tercela tadi itu, malu dalam tanda kutip tadi itu, untuk manusia tersebut bisa menyempurnakan agamanya, dan agar untuk dia bisa mengetahui apa-apa yang harus dia ketahui dari hukum-hukum syariat. قَالَ وَأَمْرُ طَهَارَ عَظِيمٌ. Permasalahan bersuci ini permasalahan yang agung. Wattafrid fi sya'niha khatir. Bermudah-mudahan dalam urusan taharah, ini urusannya berbahaya. Li'annaha tatarattabu 'alaiha sihhatus shalah allati hiya 'amudul Islam. Kenapa kok berbahaya? Karena konsekuensinya ini terkait dengan keabsahan salat. Kalau salatnya tidak sah, berarti dia teranggap belum salat. Kalau orang belum sholat atau tidak sholat, berarti dia kafir. Sehingga permasalahan tidak mudah. Nah, permasalahannya tidak mudah. Harus betul-betul kita kuasai hukum-hukum yang terkait dengan bersuci. Qala nas'alullaha lana wa li jami'il muslimin al basira fi dinihi wal ikhlas lahu fil qaul wal amal. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, tafadhol. Apa hukum memegang kemaluan anak? Seorang ibu sudah dalam kondisi berwudu ya, misalnya. Apakah dia menceboki anaknya yang kencing atau yang buang air? Dengan itu batal wudunya. Masalah khilaf di antara para ulama. Tapi yang rajih, wallahu alam bisawab, secara ringkas tidak. Dan ini pendapat Syekhul Utsaimin rahimahullah. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Sehingga seorang ibu yang menceboki anaknya dalam kondisi sang ibu tadi sudah berwudu, setelah menceboki anaknya dia boleh untuk sholat dan yang lainnya. Yang penting tangannya dicuci dahulu. Barakallahu fikum. Nah, lain. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah,
1: mereka juga suatu kaum, para sahabat, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, fa'in amanu bimislima amantum bihi faqadih padau. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apabila mereka, kaum muslimin, beriman sebagaimana keimanan kalian, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Sehingga keimanannya para sahabat, amalan salehnya mereka, jalannya mereka, itu dijadikan tolak ukur, timbangan apakah seseorang ingin mendapatkan hidayah atau tidak, dengan ini tolak ukurnya. Itu nas ayat menyebutkan demikian. Dan sudah kita lewati bersama, mengapa kita menggunakan atau mengapa ada istilah salaf atau salafi. Dan ini bukan suatu nama atau sebuah istilah yang baru. Sudah lewat bersama kita bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Fatimah radhiyallahu anha, dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam, ana khairun laki salaf. Naam, aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam, aku adalah sebaik-baik pendahulu bagi engkau. Aku sebaik-baik salaf bagi engkau, wahai Fatimah. Namun sekarang permasalahannya sebagaimana disebutkan Syekh berikut dalam pembahasan berikutnya, apakah semua yang hidup di zaman salaf, di zaman para sahabat, kemudian kita katakan bahwa semua yang hidup tersebut akhirnya bisa dikatakan sebagai orang yang layak untuk diikuti. Nah, maka disebutkan oleh Syekh sebelumnya, tidak semua orang yang hidup di generasi salaf untuk kemudian dikatakan mereka sebagai salaf, salafus saleh. Namun ada di antara mereka yang tidak masuk dalam salafus saleh. Mengapa? Kata Syekh, karena mereka tidak mengikuti pemahaman dan jalannya para sahabat. Mereka tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Yang dikenal atau yang disebutkan oleh Syekh, siapa mereka? Kalau yang kita dituntut untuk mengikutinya adalah as-salafus saleh. Sementara orang-orang yang menyimpang, padahal hidup di zaman salaf, dikatakan dengan apa? As-salaf at-talih. Talih, sudah lihat bersama kita? Artinya apa? Orang yang jelek, lawan dari saleh. Talih. Seperti itu. Maka Kemudian Syekh melanjutkan, qala hafizahullah, yaitu Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, wa kama yuqal al-waqi' khairu syahid. Fakta dan kenyataan itu sebaik-baik saksi. Bahwa yang namanya salaf atau salafus saleh itu bukan hanya sekedar zaman, tiga zaman yang terbaik. Bukan semata-mata ini, tapi harus ada pengkaitnya. Yaitu apabila mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan pemahaman yang benar, pemahaman mereka dengan mengikuti jalannya mereka. Sehingga ada orang yang hidup di zaman mereka, para salaf, namun tidak dikatakan sebagian bagian dari salafus saleh. Kata Syekh, qala fal qadariyatu kharajat baina azhuri jam'in minas sahabah. Sekarang Syekh memberikan contoh. Di zaman sahabat masih tersisa sebagian, sejumlah sahabat masih hidup, telah muncul yang namanya firqah, kelompok Al-Qadariyah. Al-Qadariyah suatu kelompok yang mereka menafikan, meniadakan Al-Qadar. Bahwa apa yang terjadi itu Allah tidak mengetahuinya kecuali setelah terjadinya hal itu. Ini kan pemahaman yang rusak. Nah, sementara beriman dengan takdir Al-Qadar itu merupakan salah satu rukun iman dari sekian rukun iman. Rukun iman yang keenam, beriman dengan at-takdir atau Al-Qada wal-Qadar. Sekarang Al-Qadariyah menafikan. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui satu kejadian kecuali setelah kejadian tersebut terjadi. Tentunya ini pemahaman yang rusak, kelompok yang menyimpang dari pemahaman sahabat. Kata Syekh, qala wa hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu fil bara'ati minhum syahirun masyhur wa huwa awwalu haditsin fi sahih Muslim. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, bagaimana beliau sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu berlepas diri dari kelompok Qadariyah. Ini hadis yang masyhur, yang sangat populer, dan ini merupakan hadis yang pertama kali ditulis dan disebutkan dalam Sahih Muslim oleh Al-Imam Muslim. Apa hadis itu? Intinya ada dua orang tabi'in di negeri Basrah datang ke negeri Makkah untuk bertemu dengan salah seorang sahabat, menanyakan, meminta fatwa tentang mereka Qadariyah. Karena Qadariyah ini munculnya di negeri Basrah. Nah, dijelaskan oleh dua orang tabi'in ini kepada sahabat Abdullah ibn Umar. Dua orang tabi'in ini akhirnya bertemu. Allah berikan taufik untuk bertemu dengan sahabat Abdullah ibn Umar. Maka kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, fa idza lakita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Ibn Umar berlepas diri. Apabila engkau menjumpai mereka, maka kabarkan dan sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka. Dan mereka tidak ada urusan dengan aku. Nah, coba lihat bagaimana sahabat Abdullah ibn Umar berlepas diri dari kelompok yang menyimpang ini. Ini metodenya salaf yang kita dituntut untuk mengikutinya. Kenapa? Satu-satunya kaum yang ditulis dalam Al-Quran atau yang terdapat dalam Al-Quran bahwa Allah ridha kepada mereka, sahabat. Qala wa kadzalika kharajatil khawarij ala Ali radhiyallahu anhu wa ghairihi minas sahaba wa hum bain azhuris sahaba. Begitu juga di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang selainnya dari kalangan sahabat telah keluar, muncul kelompok Al-Khawarij. Suatu kelompok yang bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Dengan dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim, kelompok ini langsung mengatakan bahwa fulan kafir. Tentunya pemahaman yang menyimpang. Nah, mereka ada hidup, muncul di zaman sahabat masih hidup. Tentunya mereka tidak dikatakan sebagai salafus saleh, namun salafut taleh. Qala walamma nadharahum Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu al-munadhara asy-syahira al-masyhura allati akhrajaha al-Hakim fil Mustadrak wa ghairihi aw ghairuhu bi isnadin sahih. Fakana mimma qalahu lil khawarij istidlalan minhu ala dalalihim. Wanduru laisa fikum minhum ay min as-sahabah ahadun. Akhirnya kelompok Khawarij ini didatangi oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma untuk diajak diskusi. Abdullah ibn Abbas ingin membuka syubhat mereka, menjelaskan bahwa pemahaman mereka ini salah dan keliru. Diajak diskusi oleh sahabat Abdullah ibn Abbas. Diskusi yang sudah populer kisahnya, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya. Di antara yang diucapkan oleh Abdullah ibn Abbas kepada mereka untuk menunjukkan kesesatan dan penyimpangan mereka, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, coba lihat, perhatikan. Tidak ada bersama kalian ini salah seorang pun dari kalangan sahabat. Al-Khawarij dikatakan oleh ibn Abbas sebelum membantah satu persatu syubhatnya, Ibn Abbas cukup mengatakan, coba di antara kalian tidak ada salah seorang sahabat pun yang bersama kalian. Kata Syekh, wa hadza kafin fi bayani dalalihim. Yang demikian ini cukup untuk menunjukkan tentang kesesatannya Al-Khawarij. Apa? Tidak ada seorang sahabat pun yang berada di barisan mereka. Tidak ada seorang ulama pun di zaman tersebut yang berada di barisan mereka. Cukup yang demikian menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang jauh dari pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, padahal mereka hidup di zaman sahabat. Qala idan as-sabaq az-zamani laysa kafiyan fi an yakuna ar-rajulu min as-salafis salih. Kalau begitu, sekedar orang yang terdahulu dari sisi zaman, di zaman yang terbaik, keberadaan orang tersebut hidup di zaman terbaik tersebut itu tidak cukup. Harus seseorang itu kalau mau bagian dari salaf, as-salafus saleh, maka dia harus berpemahaman, harus mengikuti tarikohnya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Nanti akan disebutkan oleh Syekh bahwa yang namanya salaf atau salafi itu tidak terbatas pada zaman tersebut, tapi nanti akan terus sampai akhir zaman. Nah, maka dari sini kita bisa mengetahui apa yang sudah kita pelajari pada kitab-kitab sebelumnya. Kitab apa yang sebelum ini? Kita belajar kitab apa yang sudah selesai kita? Hah? Kitab apa? Yang setiap pekan diumumkan taklim kitab. Hah? Lima Mahmad apa? Usulus sunnah. Apa kata Lima Mahmad rahimahullah? Pertama kali disebutkan. Apa? Usulus sunnah indana atamassuk bimakana alaihi ashabur rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Ini pokok atau prinsip sunnah. Di sisi kami, kata Al-Imam Ahmad, yaitu di sisi kami ahlus sunnah wal jamaah, berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah itu berada di atasnya. Ini prinsip sunnah yang paling penting. Kemudian beliau menyebutkan sekian poin. Di antaranya apa? Tarkul julus ma'a ashabil ahwa. Jangan duduk bersama dengan pelaku atau ashabul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Ahlul bid'ah. Nah. Coba lihat tadi itu Abdullah ibn Umar. Coba lihat sahabat. Abdullah ibn Umar. Aku berlepas diri dari mereka. Nah. Maka di antara usul sunnah yang kita dituntut untuk berjalan di atasnya, jangan duduk bersama pengekor hawa nafsu. Jangan duduk bersama ahlul bid'ah. Ini prinsip yang diajarkan sejak zaman sahabat. Sejak zaman, bahkan ini telah disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bahkan dalam Al-Quran. Alaysa kadzalik? Hah? Bukankah seperti itu? Bukankah Al-Quran menyebutkan? Wallazi anzala alaikum kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a ta'wili wa ibtigha'a fitnah aw ibtigha'a fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada engkau Al-Quran, kitab Al-Quran, di situ ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, dan di situ ada ayat-ayat yang mutasyabih. Adapun orang yang di hatinya berpenyakit, maka orang-orang ini akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ifa idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabah minhu faulaika alladzina samallahu fahdharuhum." Kata Ar-Rasul alaihi salatu wasalam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Apabila engkau melihat orang-orang yang menjadikan ayat-ayat itu mengambil ayat-ayat yang mutasyabih untuk mengikuti hawa nafsunya, maka mereka itulah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini." Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasalam? Fahdharuhum, hati-hati kepada mereka. Coba diperingatkan untuk hati-hati. Jadi kita ini di antara prinsip salaf adalah jangan duduk sembarangan dengan setiap orang yang memiliki pemahaman tidak sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Ini usul sunnah indana. Seperti itu. Baik. Mungkin ada yang mengatakan, tapi mereka juga, misalnya ada yang mengatakan, mereka juga bercadar, mereka juga berjenggot, mereka juga tidak isbal dan yang lainnya. Sunnah yang kita dituntut untuk mengikutinya, sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, artinya jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Itu yang kita dituntut untuk mengikutinya, yang wajib kita untuk mengikutinya, ada dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Masuk dalam Islam secara menyeluruh. Islamnya siapa? Islamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita dituntut untuk mengikuti Islamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum secara menyeluruh. Apa itu Islamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Apa itu? Ya sunnah. Kan seperti itu. Makanya Imam Al-Barbahari menyebutkan apa? Al-Islamu huwa sunnah. Wasunnatu hiyal Islam. Mau tahu Islam? Ya sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mau tahu sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam? Itulah hakikat Islam. Baik. Sehingga dari sini, kita itu melihat berpegang, berpedoman dengan apa yang dibawa oleh para sahabat, bukan hanya sebagiannya saja. Mungkin Anda masih ingat dalam kitab yang sama, Usul Sunnah Imam Ahmad menyebutkan tentang prinsip. Makanya memang kitabnya judulnya adalah Usul Sunnah. Pokok-pokok sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Apa diantaranya? Kata Imam Ahmad rahimahullah di kitab ini. Dan mudah-mudahan Antum masih ingat semuanya ya. Kitab yang sudah dipelajari itu di murojaah terus ya. Jangan sekedar buka, tutup. Nah, ada taklim lagi, dibuka lagi. Jangan. Buka pas taklim. Selesai taklim, dibuka lagi di murojaah. Mau taklim, dibuka lagi di murojaah. Seperti itu. Al-Muhim. Di antara yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Usul Sunnah apa? Wa minas sunnatil lazimah. Coba kita perhatikan. Di antara sunnah yang lazimah, yang wajib, yang pokok, allati man taraka minha khoslatan lam yakbalha wa lam yu'min biha laisa min ahliha. Dan di antara sunnah-sunnah yang wajib, yang pokok, yang prinsip, yang barang siapa meninggalkan satu saja ini. Khoslah. Prinsip-prinsip sunnah yang barang siapa seseorang itu meninggalkan satu saja. Dia tidak menerimanya, satu saja. Ada bagian dari Islam, bagian dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia tidak menerimanya, tidak menjalankannya, tidak meyakininya, kata Imam Ahmad apa? Laisa min ahliha. Dia bukan termasuk dari ahliha, ai ahli sunnah. Sehingga orang dikatakan ahli sunnah itu bukan hanya dia ada ini berjenggot, bercadar, dia juga bertauhid, dia juga lah. Sekian hal masalah prinsip, kita harus pegang semuanya. Apabila ada satu yang ditinggalkan, maka selesai. Dia bukan bagian dari ahli sunnah. Ini kata Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah, ajaran Islam yang diajarkan dari generasi-generasi. Jadi jangan terkecoh hanya sekedar mereka juga belajar tauhid misalnya. Mereka juga berpenampilan nyunnah sesuai sunnah. Lah, lihat dulu semua satu persatunya dilihat. Ada enggak yang menyelisihi pemahamannya para sahabat? Ada enggak pokok-pokok sunnah, prinsip-prinsip sunnah yang dia tinggalkan? Kalau tidak ada, maka itu ahli sunnah. Tapi, Masya Allah penampilannya, nyunnah penampilannya. Tapi ternyata ada satu hal yang tidak sesuai dengan sunnah, maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Dipahami ini ya. Sehingga hanya sebagiannya saja belum tentu ahli sunnah. Walaupun tampaknya dia Masya Allah berjenggot, bercadar, yang wanita, tidak isbal, dan yang lainnya. Ketika ada satu hal yang dia tidak terima, ada satu hal yang dia tidak lakukan, yang dia tidak ikuti dari sekian prinsip sunnah, maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah. Dan demikianlah para sahabat mengajarkan. Radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga dari sini kita mengetahui. Jangan terkecoh dengan penampilan. Tapi lihat isinya. Nah. Dan jangan juga terkecoh dengan hal-hal yang ada pada seseorang. Sampai kita mengetahui bahwa dia memang berpegang teguh dengan prinsip sunnah. Itu intinya. Sehingga dari si alhamdulillah kita punya patokan. Kita punya timbangan yang itu kita menilai. Tapi sunnah apa sih yang kemudian dikatakan apabila seorang meninggalkannya maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Dijelaskan oleh para ulama diantaranya Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Yaitu apabila seseorang menyelisihi usul sunnah. Prinsip-prinsip sunnah. Banyak kan? Akidah, masalah iman, masalah takdir, masalah taat kepada penguasa. Masalah asma' wa sifat. Masalah tauhid. Ini kan prinsip-prinsip sunnah. Apabila ada orang menyelisih satu dari sekian prinsip sunnah,
0: maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Tadi kata Imam Ahmad, ya. Man taraka minha khaslah. Khaslah itu satu saja. Berarti siapa yang meninggalkan satu saja bagian dari prinsip sunnah, laisa min ahliha, bukan bagian dari ahli sunnah. Sehingga, misalnya ada orang yang berbuat maksiat. Siapa sih dari kita yang tidak berbuat maksiat? Kan seperti itu. Nah, maka tidak bisa kemudian kita katakan, oh dia bukan ahli sunnah. Lah. Sunnah itu banyak. Adab, akhlak, hukum-hukum, akidah, tauhid, ibadah. Kapan seorang dikatakan bukan ahli sunnah? Apabila dia menyisih prinsipnya. Dia tidak menjalankan misalnya, maaf saja, misal. Al-muhim, dia misalnya melakukan satu kemaksiatan. Dalam kondisi dia meyakini bahwa ini kemaksiatan, dosa. Tapi dia terjerumus dalam kemaksiatan tersebut. Prinsip-prinsip yang dia pegang tentang sunnah, bagus. Dia yakini dan dia berusaha pegang. Maka dia tetap ahli sunnah, walaupun dia bermaksiat. Kita katakan dia tetap ahli sunnah, walaupun dia bermaksiat. Tapi ketika dia sudah menyelisih satu prinsip sunnah. Dalam ketaatan kepada penguasa. Nah, Allah secara jelas menyebutkan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taati penguasa kalian. Juga Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah menyebutkan, alaikum bisam'i wa ta'ah. Wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Prinsip. Yang dimana hal ini tidak berlaku bagi Khawarij. Khawarij mengatakan boleh memberontak kepada penguasa. Sementara kita ahli sunnah, prinsip adalah tetap taat dan mendengar. Baik. Misalnya ini dia tidak berpegang teguh, maka dia bukan ahli sunnah. Dipahami ini ya. Baik. Ini yang pertama. Seseorang dia menyelisih prinsip sunnah. Atau bukan masalah prinsip. Di situ ada sekian hukum. Masalah-masalah fikih atau dan yang lainnya. Masalah-masalah ijtihadiyah. Yang dimana contoh sederhana sholat. Sholat ini banyak khilaf. Fikih lah secara umum. Banyak terjadi selisih pendapat di antara para ulama. Ya kan? Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah fikih seperti ini, bukan masalah prinsip. Tentunya kita berlapang dada, kan seperti itu. Ya kan? Baik. Ketika ada seseorang berpegang dengan suatu pendapat dalam masalah fikih, kemudian, nah ini, dia dengan pendapat ini berpegang teguh, akhirnya dengan pendapat ini dia membangun al-wala wal-bara. Padahal masalahnya bukan masalah prinsip. Atau bahkan terkadang masalahnya ternyata masalah yang sama-sama datang sunnah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang satu berpendapat bahwa doa istiftah itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yang satunya lagi dengan doa istiftah yang lainnya wajah tu wajahiyya atau yang lainnya. Ternyata datang hadis dari Rasulullah alaihi wasallam ini dan itu misalnya. Tapi karena ini kelompok saya pakainya doa ini, maka kalau bukan dengan doa ini, bukan kelompok saya. Loyalitasnya dibangun di atas masalah-masalah yang bukan prinsip. Bagi orang yang menyelisihinya, maka dibangun apa? Barok. Berarti bukan bagian dari kita. Paham ini ya? Maka yang seperti ini pun orang ini bisa keluar dari ahlus sunnah. Pada masalah furu', bukan masalah prinsip, yang harusnya berlapang dada, Tapi orang ini kemudian membangun al-wala wal-bara. Yang dengan berpegang dengan pendapat ini, maka dia kawan. Bagi yang tidak berpegang dengan pendapat ini, maka dia lawan atau musuh. Sementara permasalahannya bukan permasalahan prinsip. Dia kemudian membangun loyalitas dan permusuhan. Maka yang seperti ini, orang ini keluar dari Ahlus Sunnah. Dipahami ini ya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal ya ikhwan, di sini kita mengetahui bagaimana orang yang tidak berjalan dengan prinsipnya sahabat, maka dia tidak dikatakan sebagai bagian dari as-salafus saleh, tapi as-salafut taleh, orang yang rusak.